harga kehormatannya dan harga dirinya dituduh berbuat perbuatan zina. Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Nanti kita akan jelas, kita baca bagaimana penjelasan al-mufassir Ismail bin Umar ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Fajliduhum 80 jalda, maka cambuklah mereka-mereka ini tadi 80 cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan tidak boleh lagi diterima persaksiannya, beritanya, persaksiannya, termasuk jarah wa ta'dilnya, tidak boleh diterima abadan. Wa ulaika humul fasiqun, yang ketiga, dan mereka ini tergolong orang-orang yang fasik. Orang fasik, hukum asal beritanya enggak boleh diterima. Fasik. Akhir-akhir ini beredar ya, tulisan, audio di banyak tempat. Tanpa mau peduli, kalau orang awam terserah ya. Tapi orang-orang yang sudah pernah merasakan thalabul ilm, tanpa mau tahu, ini al-mukhbir, pembawa berita dalam tulisan atau ke audio itu, mu'minun taqiyun, seorang mukmin yang bertakwa, yang takut kepada Allah dalam menyampaikan berita, atau annahu fasiqun kadzab, beredar ke sana kemari, yang ini forward sana, yang ini forward situ, yang ini ke sana, yang ini ke sana. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Kalian mengira itu perkara kecil, tapi itu di hadapan Allah perkara yang sangat besar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Hadhihi al-ayatul karimah فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة." Ayat ini yang mulia ini, di dalamnya ada penjelasan tentang hukum cambukan bagi al-qadhif. Al-qadhif itu si penuduh, menuduh perbuatan keji, fahisyah. Kepada seorang wanita muhsanah, hiyal hurra al baligha al afifah, kata Ibnu Katsir, yaitu dia seorang wanita yang hurra, bukan budak, al baligha, yang sudah baligh, al afifah, yang selalu menjaga kehormatannya. Fa idza kana al maghdhuf rajulan fa kadzalika yujlad qadhifuhu aidan, kalau yang tertuduh ini seorang pria, sama hukumnya, walaupun yang disebut tadi seorang wanita, tetapi sama juga, kata Ibnu Katsir, kalau yang dituduh seorang pria dengan tuduhan perbuatan keji, kamu telah berbuat ini atau itu, maka hukumnya sama, kata Imam Ibnu Katsir. Walaysa fi hadza niza'un bainal ulama, enggak ada perselisihan sedikit pun di kalangan ulama bahwasanya hukumnya sama, baik yang dituduh seorang wanita afifah ataukah seorang pria afif. Fa in aqama al-qadhif bayyinatan ala sihhat ma qalahu dur'a anhu al-had. Kalau sang qadhif, si penuduh ini, mampu mendatangkan bukti, maka diselamatkan dia, terlindungi dia dari cambukan tersebut. Walihada qala ta'ala, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada.
Kemudian para penuduh tersebut tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Qala al-Imam Ibnu Katsir fa aujaba 'ala al-qadhif. Allah mewajibkan kepada si penuduh idza lam yuqim al-bayyinata 'ala sihhat ma qala 3 ahkam. Allah mengharuskan dan menetapkan adanya 3 hukum sekaligus bagi si qadhif, si penuduh, kalau tidak mampu mendatangkan al-bayyinah, yaitu 4 orang saksi. 4 orang saksi melihat, bukan 3 orang melihat yang satu dapat berita dari 3, enggak. 4 orang saksi melihat kehormatan seorang mukmin. Itu perbuatan al-fahisyah. Jadi kalau dia melakukan mukaddimah-mukaddimahnya, bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini. Ada seorang menyaksikan si fulan melakukan mukaddimah-mukaddimah fahisyah, maka ada hukum tersendiri. Boleh diambil tindakan-tindakan. Kalau membahayakan kepada pihak lain, ada di sebuah komunitas, dikeluarkan, diusir. Kalau dia pindah ke tempat lain, membahayakan tempat lain, diberitahu tempat lain tadi, hati-hati, fulan ini berbahaya, intabih, waspada. Kita mengingatkan kepada semua ikhwan, tentunya masalah ini penting. Satu orang berbuat, walaupun mukaddimat yang membahayakan, ya, tidak dituduh dia berbuat fahisyah, cuma waspada. Intabih fulan, begini, intabih, hindarkan dari ini, hindarkan dari itu, awasi dia, karena dapat membahayakan orang lain. Ya kalau dia tidak taubat dan tidak berbenah diri, hancur dia. Nah, 3 hukum tersebut, qala al-Imam Ibnu Katsir, ahadaha an yujlad 80 jaldah. Ini yang pertama, dicambuk 70 kali cambukan, yaitu oleh waliul amr, oleh pemerintah, bukan lembaga, bukan ormas, bukan takmir masjid, bukan orang kampung, bukan, tapi waliul amr, pemerintah. Asani, hukuman yang kedua, annahu turaddu syahadatuhu abadan, ditolak persaksiannya selama-lamanya. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bagaimana dengan yang sudah tobat, mengakui kesalahannya, bahwa dia dalam tuduhan itu tidak dapat membatalkan bukti, tidak dapat mendatangkan saksi. Dia tobat, minta ampun pada Allah, apakah boleh diterima setelah itu persaksian dia? Ada 2 pendapat di kalangan ulama. Kemudian beliau melanjutkan, as-salis ayyakuna fasiqan laisa bi'adlin la indallah wala indan nas. Dengan sebab itu tadi, dia menuduh saudaranya berbuat perbuatan fahisyat tanpa mampu mendatangkan sebuah bukti, saksi 4 orang yang diminta, maka dia tergolong dalam kategori orang-orang fasik, bukan seorang yang adil yang bisa dipercaya baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa ulama ada 2 pendapat ketika menjelaskan ayat yang berikutnya, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Ada 2 pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kalau tobat dan dia membenahi kerusakan-kerusakan yang muncul, berbenah diri dan membenahi kerusakan yang muncul akibat perbuatannya, maka setelah itu boleh diterima persaksiannya. Amma al-jalad, cambukan tetap berlaku karena itu hak saudaranya.
tetap dicambuk. Ya. Tetapi kalau tentang persaksian dia, berita-berita dari dia, pendapat pertama menyatakan jika bertobat kembali diterima. Dinukilkan dari beberapa ulama salaf. Sementara pendapat yang kedua juga dari sekian sejumlah ulama salaf menyatakan tidak diterima persaksiannya walaupun sudah tobat. Nah, kalimat illal ladzina amanu atau illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kata ulama pendapat kedua ini kembalinya kepada hukum yang ketiga, yaitu dengan tobat dan al-islah dia terlepas dari vonis fasik. Sementara al-jalad tetap, yang kedua wala taqbalu lahum syahadatan abada tetap berlaku. Vonis ketiga atau hukuman ketiga selesai dengan adanya taubat dan pembenahan. Ikhwani fid din azanillahu iyyakum. Itulah al-fitan. Intabihu antum ya talabatul ilm. Dulu di masa al-hajuri diingatkan tulabuhu al-mustafidun. Hati-hati ya. Jangan antum kira tulab al-hajuri itu orang-orang yang tidak ada yang huffadzul Quran. La. Huffadzul Quran banyak ya talabatul tahfiz. Wa ya hafadzatul Quran. As'alallah yu'afiyani wa iyyakum. Jangan antum kira. Jangan kemudian di antara mereka orang-orang yang bodoh, enggak ada kecerdasannya. Di antara mereka ada yang lebih cerdas dari kita. Tapi subhanallah di masa fitan menjadi jahil. Syaikhuhum min alal kursi. Dari kursi mengajarnya di masjid fi baitillah. Mengucapkan kalimat-kalimat yang malu disebutkan. Kalau masih menyebutkan, ya jahil. Mungkin masih belum terlalu malu kita. Ya syaitan, masih bisa menukil kita. Masih bisa menukilkan. Ya safi, mungkin kita masih bisa menukilkan. Kotor, malu di kursinya dia bicara. Tapi subhanallah, talabahnya itu enggak sadar-sadar. Bagaimana sampai kepada tingkatan al-qadhaf? Ya huffadzul Quran, haulal hajuri, aynakum antum? Kita di sini mendengar dengan rekaman suaranya dia berbicara qadhaf terhadap seorang hizbi. Bongkar membongkar aib. Walaupun dengan dusta di internet. Itu al-fitan. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian pada fitnah Falil Harbi, kemudian atau sebelumnya setahun dua tahun fitnah Abil Hasan, kemudian dilanjutkan setelah itu fitnah Ali Al-Halabi, semuanya berproses tentunya. Kemudian Hajuri, di antara ciri-ciri fitan itu adalah mereka sebenarnya ingin menyerang, terkhusus dalam hal ini Syekhuna Al-Allamah Rabi bin Hadi. Cuma di awal-awal fitnah, di putaran pertama, kedua, dan ketiga fitnah, itu enggak berani terang-terangan menyerang Syekh Rabi. Orang akan semburat, akan pergi meninggalkan dia. Tapi dia butuh waktu, timing yang tepat menurut dia, dia akan menjatuhkan Syekh Rabi. Bermula dari apa? Dulu didengar dari mereka-mereka ini, Syekhuna al-Allamah, Syekh Rabi imam, Syekh Rabi ya ikhwan, Syekh Rabi, Syekh Rabi. Giliran Syekh mulai menasehatinya. Giliran Syekh mulai menegur dia dalam beberapa hal. Dinasehatin secara rahasia oleh Syekh. Dipanggil, disuratin, ditelepon, diutus orang. Syekh menyampaikan salam, tetap enggak dipedulikan. Sementara
mafsadah dia menimpa orang-orang, menimpa yang di sekitarnya, menimpa murid-muridnya, terus seperti itu. Ketika Syekh masih merahasiakannya, wah dia memuji-muji Syekh, luar biasa. Luar biasa. Tapi sebenarnya dalam praktek amalia manhaj dia dan dakwahnya, banyak menyelisih tariqatul Syekh Rabi. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Yahya bin Ali al-Hajuri, ketika Syekh Rabi sudah secara terbuka membantah Abul Hasan Al-Ma'ribi, Yahya Al-Hajuri juga ikut-ikutan di Damaj dengan omongan-omongan kotor. Walaupun yang diserang Abul Hasan Hizbi, tapi masyayikh kita enggak ridho dengan cara seperti itu. Hajuri benar-benar nyerimpetin nih, ingat baik-baik nih ucapan anak. Mungkin bermanfaat buat antum pada fitnah-fitnah yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Nyerimpetin. Tahu nyerimpetin dalam bahasa Jawa itu ngeriwui. Ganggu. Masyayikh sedang berusaha membantah dengan ilmiah, dengan adab, dengan tahapan-tahapan. Hajuri muncul tiba-tiba bikin kacau suasana. Dengan celaan dan caci makian. Ya kalau sekedar ucapannya ya hizbi ya jahil, mungkin sebagian kita masih bisa menukil. Omongan malu, malu. Balabanya apa? Tertawa. Dianggap perkara yang lucu. Kotor. Itu kotor. Betul-betul Syekh Rabi diganggu. Masyaikhna Syekh Ubaid, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, wa Syekh Zaid Al-Madkhali. Terganggu dengan cara-caranya Hajuri. La ilm, wala akhlak, wala adab. Naam. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Mau menyerang Syekh Rabi enggak mampu mereka secara langsung. La Falih, wala Abul Hasan, wala Al-Halabi, wala Al-Hajuri. Di tahapan pertama, kedua, dan ketiga kurang lebihnya mereka masih memuji-muji Syekh. Tapi apa yang mereka katakan? Wallah Syekh rajul alim, rajul kabir ya ikhwan, Syekh Rabi. Walakin hunak unas haulahu. Ada orang-orang di sekitar Syekh. Gitu. Unas kadzabun ya ikhwan, yang quluna li Syekh akadzib. Mereka menukilkan kepada Syekh berita-berita dusta. Amma Syekh fahuwa abuna waliduna. Masya Allah. Yang diserang orang-orang di sekitar Syekh. Syekh insan la ya'lamul ghaib. Betul enggak? Betul. Memang. Syekh insan. Enggak tahu ghaib. Ini ta'an fi syekh. Ini celaan kepada syekh. Berarti selama ini tahzir-tahzir syekh terhadap ahlul bid'ah wal hizbiyah itu banyak berita-beritanya atau didominasi oleh penukilan-penukilan para kadzabin yang ada di sekitar syekh. Yang di sekitar syekh ini talabatul ilm, mustafidin, ma'rufin bil khair wal ilm. Subhanallah, Syekh Ubaid pun diserang dengan serangan yang sama pada awalnya. Lambat laun sudah enggak kuat karena Syekh ternyata punya bukti-bukti dan orang-orang yang di sekitar beliau yang menukil kepada Syekh mendatangkan bukti-bukti, rekaman, tulisan. Enggak mampu sudah sekarang mengatakan bahwa orang-orang di sekitar Syekh menukilkan berita-berita dan data-data dusta kepada Syekh. Syekh tunjukkan, nih datanya, nih rekamannya, yang ini, yang ini, yang ini, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, tahun ini, nih tulisan ente, nih. Udah, enggak bisa? Mulai sekarang Syekh, nah, yang diserang, pelan-pelan. Yahya Al-Hajuri mengeluarkan sebuah ceramah berjudul An-Nushur Rafi' li Syekh Rabi'. Nasihat yang terhormat. Masih awalnya, gak berani langsung. Karena kalau langsung, mungkin banyak dari yang di sekitarnya akan lari meninggalkannya.
An-nushur rafi' li Syekh Rabi. Nasihat yang terhormat, yang tinggi bernilai untuk Syekh Rabi. Mulai, tapi enggak bisa nahan lisannya dia. Judulnya bagus. Ya. Tapi

muncul terus model-model begini kepada Syekh. Syekh menutup aib dia. Syekh menjaga aibnya. Tapi dia terang-terangan kepada Syekh. Secara umur sudah terhitung enggak beradab, apalagi secara ilmu Syekh banyak jasanya kepada dia dan kepada umat ini, dan Syekh banyak musuh-musuhnya, sehingga banyak hizbiyin berlaku tidak adab dan kurang ajar kepada Syekh Rabi. Siapa, dari mana mereka dapat itu semua bahan-bahannya? Dari ini, orang-orang seperti ini, dari Faleh, dari Abul Hasan, dari Hajuri. Barakallahu fikum. Dan di Indonesia terjadi yang seperti itu. Sikap-sikap seperti ini. Sikap-sikap tidak adil, tidak sportif, zalim, tidak peduli terhadap keselamatan dakwah, sehingga hizbiyun, wasufiyun mentertawakan ahli sunnah. Tahapan berikutnya, Al-Hajuri setelah rekaman An-Nushur Rafi' di Syekh Rabi' mulai nyerang. Sudah enggak bisa. Syekh sudah pada tahapan terakhir, sehingga mengatakan bahwa Hajuri haddadi ala aqidatil khawarij wa atba'uhu fihim al-ghulu ghulun ghulu la nadhira lahu. Sudah terang-terangan, akhirnya di situ banyak orang yang sadar, mulai banyak orang yang meninggalkan Hajuri. Antum ya talabatul ilm, jadi orang-orang yang wahyun, yang melihat, bisa melihat, ini gini, enggak benar ini. Barakallahu fikum. Tapi at-taufiq minallah. Enggak bisa sekarang kita, ya nanti kalau ada fitnah saya akan begini, saya akan begini. Doa kepada Allah, minta selamat kepada Allah. Sekarang kita sadar, waliyadzubillah, kalau fitnah datang, kita yang teruji, waliyadzubillah, kita enggak sadar. Seret. Nah. As'alullah li wa lakum at-taufiq wa yu'afiyani wa iyyakum wa abna'ana jami'an was-salafiyina fi kulli makan fa innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.

عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

0: telah pernah disebutkan dalam beberapa majelis yang lalu bahwa di balik sebuah fitnah yang menimpa umat terdapat banyak hikmah. Di antara hikmah tersebut adalah tampaknya beberapa ilmu tentang beberapa permasalahan yang sebelumnya tidak kita ketahui, atau mungkin kita pernah mengetahuinya tetapi kita pernah mempelajarinya tetapi kita belum tahu sejauh apa pentingnya masalah itu. Ketika muncul sebuah fitnah, dengan tentunya semua itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Muncul atau kita mengetahui pentingnya permasalahan yang pernah beberapa tahun yang lalu kita pelajari, sehingga masalah itu lebih melekat di benak kita. Dan ini salah satu kelebihan dan keutamaan para al-ulama al-akabir atau senioritas dalam ilmu agama ini. Karena seorang yang telah banyak pengalaman, telah banyak meluangkan waktu dan umurnya untuk ilmu, untuk dakwah, dia telah melalui berbagai masail. Beda dengan seorang yang sekadar belajar, membaca, mencatat, menghafal, tidak sekokoh ilmu yang dia pelajari itu dibandingkan ketika dia telah mempraktekannya, pernah mengaplikasikan ilmu yang dia pelajari itu dalam sebuah masalah besar. Dan itu terjadi pada ulama. Maka dari itu kalau kita mendengar ulama memberikan sebuah fatwa, itu merupakan kesimpulan hukum yang matang. Bukan tidak bersalah, bukan tidak mungkin seorang alim jatuh dalam kesalahan, bukan itu maknanya. Tetapi hukum dan fatwa yang muncul dari seorang alim itu telah melalui sebuah dirasah dan dirayah, proses penelitian yang panjang, pengalaman yang banyak. Karenanya Nabi mengatakan al-barakatu ma'akabirikum. Al-barakah barakatul ilm, barakatul fatwa, bersama para ulama al-kibar di antara kalian. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Dan ini sya'nu as-sighar, adza'u. Nah, segera mereka menyebarkannya tanpa memikirkannya, tanpa bertanyanya, tanpa berusaha mencari fatwa. Walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum, apa yang terjadi? La'alimahul ladhina yastambitunahu minhum, walau la fadlullah alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sebuah ayat atau sebuah dalil, kita membacanya 2, 3, 5 sampai 10 kali, berbeda dengan ketika seorang alim membaca dan mengkaji sebuah dalil. Beda tingkat kemampuan dan hukum-hukum yang akan keluar. Demikian al-barakatu ma'a kabirikum. Demikian kenapa Abdullah bin Mas'ud menyatakan la yazalun nas fi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Sebagaimana sudah pernah kita pelajari tentang azhar ini. Ikhwani fiddin azdaniyallahu iyyakum. Ketika Syekhna Rabi hafizahullah ta'ala dengan tegas berulang kali menyatakan ma inda Muhammad bin Hadi dalilun wala nisf dalil wala indahu hujjah wala nisf hujjah ma fihi illa al-zulm wal-kadhib hadzal alim al-kabir. Nah, yang Syekhuna Muqbil dulu menyatakan idza qala Syekh Rabi'an rajul innahu hizbi fa khudh minhu. Kalau Syekh Rabi' yang menyatakan ini seorang alim fi al-jarh wa at-ta'dil, seorang alim kabir, Muqbil bin Hadi menyatakan kalau Syekh Rabi' menyatakan tentang fulan hizbi, sudah ambil fatwa itu. Kenapa? Karena Syekh tahu membaca karya-karya Syekh Rabi, ta'anni al-ilm, tathabbut. Nampak dari karya-karyanya. Ikhwani fid din azanillahu iyyakum. Yang menyaksikan ini al-a'immah. Dalam ilmu al-jarh wa ta'dil, para ulama pun menilai dan menyaksikan tasarrufat, cara menilai dan menyikapi para ulama dalam al-jarh wa ta'dil. Sebut saja Ibnu Hibban. Dikatakan oleh para ulama bahwa Ibnu Hibban mutasahilun fi tawthiqil majahil. Ibnu Hibban punya sifat mutasahul, bermudah-mudahan di dalam mentauthiq, menilai seorang rawi sebagai thiqah, padahal dia tergolong rawi-rawi yang majhul. Itu banyak. Idza qala Ibnu Hibban, terkhusus dalam kitabnya As-Thiqat, perlu dievaluasi ulang. Kalau beliau mengatakan fulan thiqah. Nah, kenapa? Para ulama sudah mempelajari. Wa hakadha ba'dul muhaddithin kal Hakim sahibul mustadrak ma'ruf bitasahul fil ahkam 'ala al ahadith. Nah, berbeda dengan Al-Bukhari, berbeda dengan Ibnu al-Madini wa Syu'bah wa dan semisal haula, amsal haula. Di zaman ini juga demikian. Para ulama bersaksi, Ibn Baz, Al-Albani, Muqbil bin Hadi, tentang tingkat akurasi, keakuratan penilaian Syekh Rabi dalam masail atau dalam rijal. Yang menyaksikan ini kibar. Maka ikhwani fiddin azzanillahu iyyakum, beliau menilai fitnat Muhammad bin Hadi bahwa dia telah farraqas salafiyin wa zalamas salafiyin. وَأَنَّ فِتْنَتَهُ أَخَسْ مِنْ فِتْنَةِ الْحَدَّادِيَّةِ. Nah, di antara kemungkaran Muhammad bin Hadi adalah mudahnya memberikan lakop-lakop jelek kepada talabatul ilm, salafiyin, masyayikh. Berbeda dengan akhlak kathir minal ulama. Sekali lagi, menilai dan menyikapi talabatul ilm salafiyin. Bukan menyikapi ahlul bid'ah. Talabatul ilm. Wal masyayikh al-ma'rufina bid-da'wa, wal-tadris, wal-ilm. Sebagaimana Syekh Rabi menyaksikan itu dan mengatakan ketika Muhammad bin Hadi memberi julukan atau laqab yang sangat jelek, yaitu as-sa'afiqah, jamak dari sa'fuq,
1: atau su'fuq.
0: Maknanya apa? Kesimpulannya seorang jahil yang tidak punya ilmu. Tidak punya modal atau bekal ilmu. Itu su'fuq. Syekh Rabi tidak ridha dengan ucapan ini. Sebagaimana sudah pernah kita bahas dalam beberapa majelis. Tapi yang ingin kita bahas pada malam hari ini, di antara hikmah kenapa haula al-masyaikh Syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi, Syekh Abdullah bin Salfiq, dan yang semisalnya Abdul Ilah al-Juhani, dinyatak diberi lakop dengan julukan Sa'afiqah, karena kesimpulannya mereka tidak memiliki bekal ilmu. Muhammad bin Hadi menyodorkan apa yang dia sebut dengan data sebagai dalil tentang bahwa orang-orang ini adalah Sa'afiqah, yang diajukan kepada Syekh Rabi, dan Syekh Rabi membaca, menilai harfan harfan, minal bidaya ilan nihaya, lam ajid fihi dalilan, kata Syekh. Nggak ada dalil. Ucapan-ucapan yang, dan kesimpulan-kesimpulan yang ngawur, salah. Data yang hanya isinya adalah postingan-postingan para masyaikh tersebut terkait dakwah, terkait ilmu. Nih buktinya, pada tanggal sekian memosting ini. Apa, kata Syekh, mana salahnya? Sebutkan. Nggak mampu dia menyebutkan. Kemudian diberi julukan Sa'afiqah. Dengan dasar sesuatu yang tidak bisa diterima oleh ulama. Sekarang kita menggunakan, ingin menilai Muhammad bin Hadi dengan mizan, tolok ukur dan timbangan yang dia letakkan sendiri. Kapan seorang dinyatakan su'fuq? Apakah seorang yang salah sekali atau dua kali dalam beberapa masail ilmiah, kemudian dengan itu diberi lakop atau julukan su'fuq? Atau harus 3 kali, 4 kali, 5 kali. Baik yang pertama ataupun yang kedua, tolong tunjukkan bentuk kesalahan yang benar-benar kesalahan diterima oleh para ulama dengan dalil-dalilnya bahwa Arafat bin Hasan al-Muhammadi adalah su'fuq. Sebutkan. Apakah kemudian jika salah dalam 1-2 masail tersebut, jika benar, serta merta ditahdir? Demikian. Tahdir kesalahannya, naam. Kalau memang itu benar salah, katakan ucapan dia tentang ini adalah batil atau khata, sesuai dengan kadar kesalahan. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Pernah kita sebutkan dalam beberapa majlis bentuk-bentuk kesalahan Muhammad bin Hadi dalam beberapa masail, bahkan sebagiannya masail aqidiyah, permasalahan akidah, sebagiannya adalah masail manhajiyah, yang tidak bisa dianggap kecil. Sekedar mengingat apa yang pernah kita sebutkan, ucapan dia yang terekam dengan suaranya yang dia menyatakan min husni thali' wal muwafaqa an kana bainal isha'aini ad-darsu fil fiqh ila akhirih. Qawluhu min husni thali'. Kita sedikit membahas tentang permasalahan ini. At-tali', maknanya adalah bintang. Salah satu atau sebuah jenis bintang yang terbit pada posisi tertentu. Disebut pula an-nau. Kita pernah pula membaca dalam kesempatan yang lalu fatwa beberapa ulama kita terkait permasalahan ini. Antara lain adalah fatwa Al-Allamah Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya fatwa Al-Imam Abdul Aziz bin Baz sebagai ketua Al-Lajnatul Da'imah bersama beberapa ulama dalam Al-Lajnatul Da'imah terkait ucapan husnul thali', apa hukumnya? Perhatikan baik-baik. Beliau dan para ulama yang bersamanya menjawab, yuhram isti'mal ibaratai min husnul thali' wa min su'it thali'. Diharamkan penggunaan dua redaksi ucapan. Yang pertama, min husni thali'. Ini yang diucapkan oleh Muhammad bin Hadi. Nah, maknanya secara bahasa, dan di antara bentuk bintang yang baik yang mendatangkan kebaikan, itu makna secara umumnya. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Atau ucapan min su'it thali', sebaliknya. Su lawan daripada husn. Lianna fihima, kata Syekh bin Baz dan yang bersamanya dari kalangan ulama, karena pada dua redaksi ucapan ini nisbatut ta'thir fil hawadithil kauniyah husnan au su'an ilal matali'. Karena dalam dua redaksi ini ada penisbatan pengaruh peristiwa-peristiwa dan kejadian dalam alam ini, terbit matahari, terbenam matahari, terbit bintang, terbenam bintang, terbit bulan, pergerakan awan, dan sebagainya. Ini al-hawadith al-kauniyah. Karena dalam dua redaksi ini tadi, ada penisbatan pengaruh peristiwa-peristiwa alam kepada sesuatu baik yang baik ataukah yang buruk. Kepada bintang-bintang. Wahia al-matali' jam' dari at-tali'. Wahia la tamlik al-mi'inam ila al-matali'. Matali' jam' daripada matla'. Wahia la tamlik min dhalika syai'an. Sementara al-matali' itu tidak memiliki sedikit pun pengaruh terhadap baik atau buruknya suatu masalah. Walaisat sababan fi su'ud aw nuhus. Dan bukan pula matla'-matla' berperbintangan ini tadi sebagai sebab, kalau tadi berpengaruh secara langsung, dan bukan pula sebagai sebab kebahagiaan atau kesialan, kesedihan. Dinafikan dua-duanya langsung. Bahwa al-matali', matla' bintang, perbintangan ini tadi tidak berpengaruh kepada baik buruknya suatu permasalahan. Bahkan kedua al-matali' juga tidak atau bukan sebagai sebab. Bukan sebagai sebab. Beda misalkan kalau dikatakan hari ini cuaca agak sedikit dingin karena angin dingin berhembus. Atau misalkan orang ini sembuh dari penyakit ini tentunya karena kesembuhan dari Allah. Kemudian ketika dia minum obat ini dan obat itu. Bisa jadi sebab. Secara kauni. Sementara al-matali' kata Syekh Abdul Aziz bin Baz dan para ulama yang bersamanya, wa laysat sababan fi su'udin aw nufus, bukan sebagai sebab datangnya kebahagiaan atau kejelekan atau kesialan, kesedihan. Qala Allah Ta'ala ala lahul khalqu wal amr. Allah berkata, berfirman, ketahuilah bahwa al-khalq dan al-amr hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah semua yang menentukannya. Al-khalq yakni penciptaan, ya, menciptakan angin, hujan, bintang, ya. Al-amr perintah, urusan, segala urusan hanya milik Allah. Allah yang mengaturnya. Fa in kana al-qa'il ya'taqid anna hadhihi al-matali' fa'ilatun bi nafsiha min dunillahi ta'ala fa huwa syirk akbar. Jika si pengucap husnul thali' atau su'ul thali' ini berkeyakinan bahwa al-matali' berpengaruh secara langsung dengan sendirinya selain Allah, maka itu syirik akbar. Wa in kana ya'taqid anna al-umur kullaha biyadillahi wahdah walakin talaffaza bidzalika faqat fa huwa min syirkil alfaz alladhi la yunafi kamal at-tauhid al-wajib. Namun apabila si pengucap tadi meyakini bahwa seluruh perkara berhasil, gagal, senang, susah, baik, tidak baik, semuanya di tangan Allah satu-satunya, tetapi dia sekadar mengucapkan ucapan tadi, sekadar. Enggak ada maksud apa-apa. Husnul thali', su'ul thali', begitu. Maka itu termasuk jenis kesyirikan dalam alfaz, ucapan-ucapan yang secara zahir ucapannya mengandung apa? Makna kesyirikan. Tetapi bukan syirik akbar. Yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib diwujudkan oleh setiap hamba. Demikian fatwa ulama. Sayangnya Muhammad bin Hadi imma tidak mengetahui fatwa ini, dan hadza minal jahl, atau mengetahui tapi tidak peduli. Yang kedua, fatwa Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, hadhil kalimatu yaquluha man la ya'rifu asy-syari'ah. Ucapan ini diucapkan oleh seseorang yang tidak mengetahui syariat, tidak berilmu tentang syariat ini. Yaqulu lisyakhs idza najah hadza min husnil thali'. Dia mengucapkan kepada seseorang jika dia berhasil dalam ujiannya, berhasil dalam upayanya, dalam perdagangannya, misalkan ya, dalam suatu perkara, hadza min husnil thali'. Hadza min husnil thali'. Ini bagian daripada husnul thali'. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin adalah ucapan seseorang yang tidak tahu syariah. Bukan perkara kecil. Bukan perkara khilaf dalam masalah fikih. Masalah akidah. Nah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa idza rasaba hadza min su'i thali', dan jika dia gagal, maka dia mengucapkan hadza min su'i thali'. Wa hadza min at-tanjim alladhi huwa naw'un min asy-syirk, dan ucapan ini bagian daripada tanjim, menyandarkan sesuatu pada ilmu perbintangan yang ini merupakan bagian dari jenis kesyirikan. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa hadha alladhi yad'i anna fawza ar-rajul aw fashalahu li husni at-tali' aw su'i at-tali' min hadha an-naw' alladhi qala fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam innahu kafirun billah fal wajib ala man qalahu ayyatuba ila Allah min dhalik. Kata Syekh, dan orang ini yang mengklaim bahwa keberhasilan seseorang atau kegagalannya disebabkan oleh husnul thali' atau su'ul thali', maka ini adalah jenis orang yang Rasulullah berkata tentangnya, innahu kafirun billah. Bukan menghukumi dia sebagai kafir, bukan. Tapi ucapan seperti ini, dan yang mengucapkan dinilai oleh Nabi, kafirun billah. Lengkapnya hadis, wa mu'minun bil kaukab. Dia kafir kepada Allah, di waktu yang sama dia beriman kepada bintang-bintang. Qala, maka wajib atas orang yang mengucapkan ucapan ini untuk bertaubat kepada Allah. Kita katakan kepada Muhammad bin Hadi, wajib kepada Anda untuk bertaubat. Wajib. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Masa semudah itu dia jatuh dalam kesalahan ini? Ya. Bisa semudah itu ketika seseorang barakallahu fikum na'am jauh dari fatwa ulama, apalagi sampai meremehkan ulama, akan Allah munculkan kejahilannya, Allah tampakkan kebodohannya, dan para pengikut Muhammad bin Hadi sebagaimana sudah disebutkan dalam beberapa majlis yang lalu, selalu berupaya untuk membersihkan, upaya bersih diri syekhnya, mencarikan syubhat-syubhat, termasuk tentang masalah ini, syubhat-syubhat yang murahan. Dan di dalam setiap fitnah muncul yang seperti ini, maka setiap kita wajib waspada terhadap orang yang di sekitarnya. Intabihu. Entah dia sebagai talib ilm, atau dia sebagai ustaz, sebagai da'i, sebagai syekh. Waspada. Ketika kita salah, pertama kita harus cepat-cepat mengakui kita salah. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita kelelahan dan kecapean mencarikan alasan-alasan untuk membersihkan diri kita. Tambah jatuh dalam jerat-jerat kesalahan. Tambah dia terjerat, sulit untuk melepaskan diri dari kesalahan itu. Dan syaitan punya peran yang sangat besar untuk itu. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan, wa 'ala man sami'ahu an yunkira 'alaihi wa an yubayyana dhalika fil majalis al-'amma wal majalis al-khassa bis syabab. Dan wajib atas orang yang mendengar ucapan ini tadi, ucapan yang batil, yang mungkar ini, untuk dia segera mengingkarinya dan menjelaskan di berbagai majlis yang bersifat umum atau majlis-majlis yang bersifat khusus bagi para syabab, para pelajar, para pemuda. Coba, wajib. Dan semoga majlis ini dan beberapa majlis yang lain yang diadakan oleh masyayikh atau asatidah, bagian daripada upaya mewujudkan nasihat al-allamah al-Utsaimin, mengingkari dan wajib menjelaskan di majlis umum atau majlis-majlis khusus. Nah, li'anna ba'dhan nas la ya'rif ma'na hadhil kalima wa la ya'rif 'ala ayyi syai'in buniyat, karena sebagian orang tidak tahu apa makna daripada ucapan ini. Ucapan husnul thali'. apa yang dikandung oleh ucapan ini. Nah, dan sebagian manusia juga tidak tahu ucapan ini didirikan di atas akidah atau keyakinan apa. Dia enggak tahu, asal ucap saja. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tidak jauh berbeda dari fatwa dua ulama kibar tadi. Bahkan lebih, karena Syekh bin Baz juga didukung oleh para ulama yang bersamanya dari Lajnah Ad-Daimah. Berikutnya juga fatwa Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala tentang ucapan min husnit tali', yang tidak jauh berbeda dengan fatwa Al-Utsaimin dan fatwa Al-Allamah bin Baz rahimahumullah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini salah satu masalah penting, masalah besar terkait akidah yang Muhammad bin Hadi jatuh dalam kesalahan padanya. Bukan masalah kecil. Apakah kemudian dengan sebab kesalahan ini dan beberapa yang lainnya lagi, relakah Muhammad bin Hadi untuk dikatakan sebagai su'fuq? Atau dia berharap dinasehati? Relakah para murid-muridnya dan pengikutnya, syekh mereka dikatakan dan dijuluki sebagai su'fuq yang tidak memiliki ilmu, kemudian ditahdir, dinyatakan sebagai syar, kemudian tidak boleh lagi mengisi kajian-kajian? Hakadha. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ada syubhat muncul bahwa kalimat husnul tali', at-tali' di sini bisa diartikan sebagai al-hadz, nasib atau keberuntungan. Dan bentuk keberuntungan yang baik atau nasib yang baik adalah kita misalkan memulai taklim ini pada jam sekian, pada malam hari ini. Sehingga seolah-olah makna husnul tali' ay husnul hadz, nasib yang baik, yang bagus. Pertama penting untuk ditanyakan, siapa dari pakar bahasa yang mengartikan at-tali' dengan al-hadz? Kedua, kita semua sudah mendengar fatawal kibar, wahum ahlul lughah, juga orang yang mengerti bahasa. Ibn Baz, waman ma'ahu minal lajnah. Yang umur sebagian mereka lebih tua dari umur, maaf-maaf saja, orang tua atau ayah Muhammad bin Hadi. Bukan sekedar sebagai orang tua yang umurnya tua, tetapi tua umurnya dalam dakwah, dalam ilmu, dalam mendidik, dalam menjawab problem-problem. Ibn Uthaymin, Ibn Baz dan yang bersamanya. Semuanya tidak ada yang mengartikan bahwa husnul tali' artinya adalah husnul hadz. Sehingga dengan ini maknanya jika begini boleh, kalau begini enggak boleh. Atau kalau begini maknanya bisa benar, kalau begini maka salah. Jika seandainya seperti itu. Ini penting. Jika seandainya memang lafaz husnul tali' mengandung dua kemungkinan makna, yaitu bermakna husnul hadz atau makna yang telah dijelaskan oleh bin Bas wa man ma'ahu wa Ibnu Utsaimin wa Syekh Saleh bin Abdul Aziz Alu Syekh. Nah, maka ketahui di antara manhaj ahli sunnah disebutkan oleh para ulama, yaitu annal alfaz al-muhtamila, annal alfaz al-muhtamila li ma'ani li akthar min ihtimal la yajuzu isti'maluha bil khusus idza kana al-amr yattasilu aw yata'allaq billahi wa bi sifatihi wa af'alihi wa bi umur al-aqidati wal ghaibiyat la yajuzu isti'maluha. Wasti'maluha ma'a baqa'il ihtimal minal bid'ah. Bahwa lafaz-lafaz kata-kata atau redaksi-redaksi yang maknanya mengandung kemungkinan-kemungkinan, tidak boleh digunakan selama kemungkinan-kemungkinan itu masih tetap ada. Tidak boleh digunakan terkhusus apabila ucapan itu bersentuhan atau berkaitan dengan Allah atau sifat-sifatnya atau perbuatan-perbuatan Allah atau terkait dengan perkara-perkara akidah dan perkara-perkara gaib. Dan menggunakan ucapan atau lafaz-lafaz yang muhtamilah, mengandung kemungkinan makna-makna lebih dari satu, dalam perkara-perkara tadi, dalam keadaan kemungkinan-kemungkinan tersebut masih tetap ada, ini bagian daripada bid'ah. Karenanya, Al-Imamu Ahmad rahimahullah, ketika mendengar saat muncul fitnatul Qur'an, orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk, la syak annahu mubtadi', bahkan banyak dari ulama salaf mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, laisa kalam Allah. Setelah fitnah khalqul Quran terkuat, banyak terungkap siapa di antara mereka yang berakidah dengan akidah kufur ini. Mulai di situ ada orang-orang yang mencoba mengganti redaksi dengan mengatakan, lafzi bil Quran makhluk. Bacaanku, ucapanku dengan ayat-ayat Al-Quran ini yang makhluk. Bukan Al-Qurannya, tapi ucapanku. Imam Ahmad mengatakan, man qala lafzi bil Qurani makhluk fahuwa mubtadi'. Kenapa? Karena lafaz ini, redaksi ini tadi, mengandung kemungkinan-kemungkinan makna. Sebagaimana sudah dibahas dalam pelajaran akidah tentang permasalahan ini. Setidaknya juga ucapan husnul thali', walaupun kita tidak meyakini itu. Tidak meyakini bahwa husnul thali' bagian dari jenis alfaz yang muhtamilah. Bahkan dia termasuk alfaz yang ditegaskan oleh Ibn Baz, Al-Uthaymin, Syekh Shalih Al-Syekh, wa ghairuhum minal ulama, bahwa ucapan ini na'am, barakallahu fikum, batil, tidak benar, karena bisa mengandung syirik akbar jika si pengucapnya meyakini bahwa al-matali' ini, perbintangan ini punya pengaruh secara langsung kepada keberhasilan atau kegagalan, kesembuhan atau penyakit dan seterusnya, maka ini syirik akbar. Tapi apabila si pengucapnya sekadar meyakini, ini adalah sekedar ucapan begitu saja tanpa makna yang disebutkan, maka ini termasuk syirkul alfaz, ya, yang juga dilarang dalam syariat Islam. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Belum lagi kesalahan Muhammad bin Hadi dalam perkara-perkara yang banyak. Sebagiannya dalam perkara akidah, sebagiannya dalam perkara manhaj, sebagiannya dalam perkara akhlak. Ikhwani fi din azzanillahu yakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya, saya dan antum, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mencegah kita dari mengikuti syahwat, dan ilmu yang menguak kepada kita tabir-tabir syubhat, sehingga kita mengetahui benar-benar yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, terkhusus inda nuzulil fitan, ketika datangnya berbagai fitan yang mengancam akidah kita dan iman kita. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kajian kita pada malam hari ini, malam ke-8 bulan Syawal 1438 Hijriah, kita ingin memanfaatkannya untuk sedikit tausiah sebelum insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajurri rahimahullah. Di antara yang kita pelajari dari kitab Asy-Syari'ah dalam bab al-iman bil qadar adalah hadis Salman al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan darinya oleh Abu Uthman an-Nahdi Abdurrahman bin Mul, ahadu kibar at-tabi'in, yang sangat dikenal dengan keilmuannya, perjuangannya, kezuhudannya, terkait al-iman bil-qadar. Di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan as-sa'adah dan as-syaqawah sekaligus menciptakan ahli as-sa'adah dan ahli as-syaqawah. As-sa'adah adalah keberhasilan, kesuksesan, dan hidup yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan. Sementara asyqawah adalah sebaliknya. Hidup yang penuh dengan kesusahan, yang diwarnai dengan azab di akhirat nanti. Dijelaskan pula dalam nasihat Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, tanda dan ciri alamat as-sa'adah dan as-syaqawah. Kemudian beliau menyampaikannya dalam nasihatnya kepada Abu Uthman an-Nahdi rahimahullah, yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dan Ibn Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. beliau mengatakan wa min alami as-sa'adah fi'lul khair wa majalisu al-khair. Wa min alamati as-syaqawah fi'lul syarr wa majalis asy-syarr. Di antara tanda as-sa'adah atau ahlus sa'adah adalah amalan baik yang dilakukannya dan majlis-majlis yang baik. Ketika seseorang berada atau sedang mengerjakan amalan soleh, amalan yang baik, baik dalam bentuk zikir, tilawatul Quran, al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar, majalis al-ilm, majlis-majlis ilmu, dan yang lainnya, ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Dia senang untuk melakukan ketaatan, punya raghbah, keinginan, semangat untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, punya semangat dan kemauan untuk memenuhi hari-harinya dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan berbagai ketaatan. Dan di antara tanda seseorang akan tergolong sebagai ahlus sa'adah, semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya bagian daripada ahlus sa'adah, adalah majalis al-khair, majlis-majlis yang di situ penuh dengan kebaikan. Wa akbal al-khair, khair yang tertinggi dan terbesar adalah tauhid was sunnah. Majalis yang dipenuhi dengan tauhid, majalis yang dipenuhi dengan sunnah, itu adalah majalis al-khair. Majlis yang dipenuhi dengan ilmu, ilmu tauhid, mengajarkan dan didengarkan, dibahas at-tauhid, itu majlis khair yang terbesar. Diajarkan padanya sunnah, diajarkan padanya as-salafiyah, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu hadis, itu adalah majalis al-khair bersama ahli sunnah, bersama dengan ahli sunnah, ulama sunnah, wadu'atus sunnah, bersama dengan as-salafiyin, itu adalah majalis al-khair. Barang siapa yang mendapati pada dirinya kesukaan dan kesenangan untuk hadir di majalis al-khair bersama ahlul khair, berkawan dan berteman dengan dengan ahlul khair, wahum ahlus sunnah, as-salafiyun, maka ada pada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Tanda-tanda as-sa'adah. Sebaliknya, barang siapa yang hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan dalam bentuk akhlak yang jelek, lisan yang dikotori oleh al-kadzib dengan dusta, caci makian, merendahkan orang lain, ihtiqar, atau al-ghiba wan-namima, atau dari berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya, fi'lus syarr, malas untuk melakukan amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf dan an-nahi anil munkar, ini fi'lus syarr. Maka padanya sudah ada tanda-tanda asyqawah atau ahlus syqawah. A'adhani Rabbuna jalla wa ala wa iyyakum minhu.
0: Perhatikan, coba dikoreksi, dikoreksi. Kalau sehari ini saya malas, lisan saya jauh dari istighfar, jauh dari zikir, berucap kata-kata yang mengandung kadzib atau meremehkan orang lain, atau hari ini saya melakukan ghibah, menyebutkan kekurangan, kejelekan saudaranya yang memang benar-benar ada dan terjadi, dalam keadaan saudaranya itu tidak senang untuk disebut, dan itu bukan bagian daripada jenis ghibah yang diizinkan, atau melakukan an-namimah, menukil satu perkataan dari seorang kepada orang yang lainnya untuk merusak hubungan, atau yang lainnya, malas, ini syar, malas muroja'ah, malas di dalam mencatat ilmu, ini semuanya adalah fi'lu syar. Maka waspada, ada padanya tanda-tanda ahlus syaqawah. Cepat bangkit, jangan larut. Bangkit, jangan larut. Wa majalis asyar. Dan majlis-majlis asyar. Majalis penuh dengan kemaksiatan. Majlis penuh dengan barakallahu fikum, kata-kata yang mungkar, kata-kata yang batil. Majlis disebutkan di sana, dibicarakan di sana bid'ah, berbagai macam bid'ah dipromosikan, disampaikan, diolah dan dihiasi bid'ah itu sehingga disangka oleh pendengarnya sebagai al-haq. Ini majalis syar. Barang siapa ada yang kecondongan ke sana, kecondongan kepada majalis syar, baik majalis dalam bentuk sekelompok orang, sejumlah orang, ataupun orang per orang, perkawanan dan pertemanan dengan ahlus syar. Demikian as-sahabi al-jalil Salman al-Farisi radhiyallahu anhu menasihatkan. Maka kita waspada, terus mengoreksi hari demi hari pada diri kita, keseharian kita. Kalau ada dalam hati kita atau sikap kita merasa yang terbaik, merasa orang lain di bawah kita, hati-hati, waspada. Di situ ada alamat asy-syaqawah. Waspada. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini sebagai mukaddimah untuk kita ke depan dalam majlis ini juga mengevaluasi. Ketahui ya ikhwan bahwa al-istiqamah di atas sunnah, al-istiqamah di atas salafiyah, suatu yang sangat berharga. Thaminah. Sangat berharga. Dan tidak mengerti harga daripada al-istiqamah illa ahlul istiqamah. Man wuffiqa lil istiqamah. Yang Allah berikan taufik untuk istiqamah. Itu yang mengerti nilainya al-istiqamah di atas as-sunnah. Mahalnya al-istiqamah di atas sunnah. Dan tentu dari sana tidak mungkin seseorang mengerti nilai al-istiqamah di atas sunnah dan di atas salafiyah kecuali adalah orang yang mengerti dan berilmu tentang nilai daripada salafiyah itu sendiri. Berilmu tentangnya. Berilmu tentang al-istiqamah itu apa?

semakin dia sulit menilai dan mengerti apa itu al-istiqamah dan berapa nilainya, sejauh apa ketinggian nilainya. Jenis yang pertama, seorang yang mengerti tentang nilai al-istiqamah di atas sunnah, di atas salafiyah, hingga dia mengakhiri hidupnya, mati di atas husnul khatimah at-tauhid was-sunnah was-salafiyah, dia akan berusaha serius, akan menggunakan segala kesempatan, waktu, kesehatannya, pikiran dan tenaganya untuk al-istiqamah. Dan dia akan menjaganya dari menjauh dari sebab-sebab yang membuat dia gagal meraih al-istiqamah. Dan sering dibahas, dijelaskan tentang asbabul istiqamah, tentang sebab-sebab yang mengantarkan seorang hamba kepada al-istiqamah, kokoh, tetap berkesinambungan di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah. Sudah dibahas. Antara lain adalah talabul ilm. Talabul ilm. Dengan mengerti nilai ilmu. Seorang yang mengerti tentang nilai ilmu, dia akan menghargai ilmu. Dia akan serius belajar. Dia akan mencatat ilmu. Dia akan memurajaahnya. Serius dia, karena dia tahu nilainya ilmu. Kalau kita mendengar sekelumit biografi para ulama, enggak usah jauh-jauh yang ada di zaman kita. Semisal al-imam al-wadi'i rahimahullah, Muqbil bin Hadi al-wadi'i. Enggak ada waktu kecuali untuk ilmu. Menulis, mengajar, menasehati, mencatat, mengumpulkan maklumat, duduk bersama talabatul ilm. Dari waktu ke waktu. Yang sampai al-imamul Albani rahimahullah, ketika dijelaskan tentang kehidupan, keseharian al-imamul Wadi'i, terharu, meneteskan air mata dan mengatakan dengan ucapan yang agung, hakadha hayatul muhaddisi. Seperti inilah kehidupan para muhaddisin. Kesehariannya. Mungkin kita terkagum ketika dijelaskan bagaimana sih hidup beliau. Kekaguman kita pun berbeda dengan kekaguman Al-Imam Al-Albani kepada beliau. Kekaguman kita dengan kadar ilmu yang ada pada kita dan penghargaan kita, kadar penghargaan kita kepada ilmu sebatas ini, ya sebatas itu kekaguman kita, karena sebatas itu kita mengerti tentang kelebihannya. Tapi berbeda semacam Imam Al-Imamul Albani rahimahullah. Terharu, terenyuh hatinya. Bagaimana seorang imam Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di hadapan kita mengatakan, Muqbil bin Hadi kalimam Ahmad fi zamanih, da'asad dunya birijlih. Posisi beliau itu kelebihannya bagaikan Al-Imam Ahmad di masanya, dan beliau menginjak dunia ini dengan kakinya. Siapa yang mengatakan itu? Orang yang mengerti ilmu, mengerti perjuangan, mengerti pengorbanan untuk ilmu. Tapi sebatas kita, sebatas

0: yang kita miliki dan kadar pengetahuan kita tentang sunnah, tentang istiqamah, ya sebatas itulah kekaguman kita. Berbeda dengan kekaguman mereka para ulama satu terhadap lainnya. Maka al-ilm adalah salah satu sebab al-istiqamah. Nasihat buat ana dan antum semuanya, ihrisu ala talabil ilmi. Seriuslah kalian, bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Manfaatkan majlis ilmu, hormati majlis ilmu, catat ilmu itu dengan rapi, hafalkan di murojaah sebelum ilmu itu pergi meninggalkan kita. Sebelum ilmu sunnah, ilmu salafiyah meninggalkan kita karena enggak betah dengan kita dia. Dia enggak betah berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak menghargainya. Enggak betah dia pergi ilmu itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian nabina alaihi salatu wassalam mengatakan, man yuridillahu bi khairan faqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan akidahnya, kebaikan imannya, kebaikan akhlaknya, kebaikan akhiratnya, Allah pasti fahamkan dia. Allah jadikan dia faqih tentang urusan agamanya. Wa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan proses belajar. Proses perjuangan. Tidak sedikit dari orang-orang yang kemudian meninggalkan istiqamah di atas sunnah dan manhaj, kalau kita pelajarin, tidak sedikit ya, tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu. Enggak ada keseriusan dalam menuntut ilmu. Yang kemudian muncullah sebab yang kedua, yaitu al-akhlaqus sayyi'ah. Sebab kedua seorang gagal meraih keistiqomahan adalah akhlak yang jelek. Ikhwani fiddin azani Allah iyakum. Kenapa dia berakhlak jelek? Karena dia tidak berilmu. Karena dia tidak belajar. Karena dia tidak menghargai ilmu. Dia tidak menghargai ilmu. Sering kita sampaikan di majelis ini, walhamdulillah, di ma'had ini didapati berbagai halaqah ilmu. Qiraatul Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Ilmu hadis, ilmu terkait akidah dan tauhid, ilmu terkait fikih, tafsir, akhlak, lughatul arabiyah yang diajarkan oleh asatidah afadil di berbagai halaqat, bahkan di sebagian rumah-rumah. Manfaatkan nikmat itu cepat, cepat manfaatkan. Sekali lagi ana ingatkan, manfaatkan. Anda perhatikan di berbagai kota, tidak sedikit ikhwan yang kemudian meninggalkan salafiyah dan sekarang bergabung dengan hizbiyin. Adalah dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam, keseriusan memperhatikan dan menghargai ilmu. Bas salafiyah bagi dia cukup lehya, jenggot, saub di atas mata kaki, sholat dengan meletakkan tangan di dadanya, tiap hari gitu. Yakfi, sampai di situ dia. ma ya'rif minas salafiyyati was sunnah, dia tidak tahu dari berbagai amalan dalam sunnah dan salafiyah ini kecuali seperti itu. Sekarang dia bersama hizbiyyin. Sehingga, dan keumuman orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu berjalan simetris dengan akhlaknya. Akhlaknya jelek, semangat ibadahnya memprihatinkan, lisannya sulit dipercaya. Sibuk dengan dunia terus. Ya'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaran. Wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih, ambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Orang yang tidak mengerti harganya ilmu dan mahalnya istiqamah di atas manhaj, dia akan jual manhaj itu dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak berharga. Duniawi itu bisa misalkan materi. Karena dia khawatir tersinggung penghasilannya yang dia kejar, terkurangi materi yang ingin dia raih, dia mulai menjauh dari salafiyin. Menjauh dia. Ketika dia menjauh dari majalis al-khair, aksan bil aks, yang dia temukan sebaliknya, yaitu majalis usyar. Isma'u barakallahu fikum. Seseorang yang menjauh dari majalis al-khair, menghindar, menghindar, menghindar, merasa sempit dada di majalisul khair, dia pasti akan berjumpa dengan majalisul syar. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Memang di hatinya ada penyakit, penyakit hubbud dunia, merasa sesak dadanya ketika dibahas hukum-hukum syariat. Sempit dadanya. Di hatinya bermula ada penyakit. Allah tambahkan padanya penyakit. Sehingga lebih berat lagi. Ini jenis yang pertama. Menjual manhaj karena urusan dunia. Dalam bentuk materi. Ada yang menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk gengsi. Intabihu ya ikhwan. Nasihat ini penting untuk diulang-ulang. Hati-hati. Gengsi. Ketersinggungan, ketersinggungan. Ya kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin. Kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair. Tersinggung terkait istrinya, ada satu masalah terkait istrinya, tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah, jumpanya, bertemunya dengan ahlus syar dari hizbiyyin, ahlul bid'ah, ahlul dunya, ahlul ma'asi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan, kata Allah, jangan, kata Nabi, jangan, sabar, sabar, gak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adhani Allahu jalla wa'ala wa'iyakum minal khudlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. satu permasalahan. Anak dia dengan anak tetangga, atau anak dia dengan musyrifnya, anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil, jahil. Terhadap apa itu salafiyah? Bagaimana nilainya? Salafiyah enggak butuh kita. Dakwah salafiyah ini enggak butuh kita. Enggak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia enggak butuh kita, terus dia akan berjalan, enggak pernah berhenti walaupun kita enggak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita, enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita, sunnah butuh kepada, enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting. Jaga baik-baik akidah. Jaga baik-baik manhaj, ya ikhwan. Jangan dijual. Jangan. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi, antara lain yang sudah disebutkan tadi. Materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan, ini semua dunia. Dan masing-masingnya ada contoh. Jenis yang karena materi ingin meraih posisi atau target duniawi, dia tinggalkan manhaj. Memang di hatinya sudah ada keinginan itu tadi. Sudah sempat berkumpul salafiyin. Di tengah-tengah salafiyin punya target dunia. Ana kalau enggak gini enggak bisa gitu. Berarti ana harus melakukan ini. Walaupun yang dia lakukan itu adalah mengandung kemaksiatan. Bahkan siap untuk melakukan kemungkaran yang mungkin dulu sudah dia tinggalkan. Apa contohnya? Kuliah lagi. Kuliah. Ikhtilat lagi. Ilmu yang dipelajarinya pun penuh dengan kemungkaran, kebid'ahan. Apa? Karena dia ada di dalam hatinya sesuatu. Hati-hati, waspada, waspada, waspada. Ayo kita evaluasi apa yang di hati kita. Benar enggak? Jujur enggak? Ikhlas enggak? Terus, terus dia evaluasi. Dia punya target. Diingatkan di akhir kaif ente kuliah lagi. Ayah. Enggak ada masalah. Karena sudah enggak cocok, akhirnya dia mencari tabrir. Mencari legalitas. Justifikasi untuk perbuatannya itu tadi. Datanglah dia kepada da'i-da'i atau ustad-ustad yang bisa melegalkan perbuatannya. Oh, kalau ustad-ustad yang itu keras itu. Aliran keras. Kalau ini hakim, ini bijak. Padahal dulu dia tidak demikian. Dia termasuk orang yang mengingkari dan mencela orang-orang yang melakukan apa yang sekarang dia lakukan. Apa sebabnya? Hati-hati, waspada apa yang ada dalam hati. Diingatkan, ya akhi, ana lama enggak melihat antum taklim karena dia sibuk dengan dunia. Ya akhi, faddal. Ayo faddal, itu ada majelis itu, ada majelis ini sekali, dua kali. Ketemu lagi, diingatkan lagi oleh teman-temannya. Hadir di majelis, ustaz nasihatin lagi. Sempit dadanya, sumpek dia. Akhirnya dia mencari lingkungan alternatif. Majelis alternatif. teman alternatif lain. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan ini banyak contohnya. Al-kadzib, hati-hati dari dusta. Karena kita semua sudah mendengar nasihat Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wala yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Waspada kalian dari dusta, karena kedustaan itu akan menyeret kalian kepada kefajiran, kefasikan, amalan-amalan maksiat lainnya, maksiat akidah, maksiat manhaj, maksiat akhlak. Dan sungguh kemaksiatan atau kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada neraka, kepada an-nar. Dan tidaklah seorang hamba berdusta dan mencari-cari kesempatan untuk berdusta dan berdusta, berdusta, kecuali Allah cap dia, Allah stempel dia di sisinya sebagai kadzab. Na'udzubillah. Hati-hati. Al-kadzib. Kita melihat beberapa pihak yang sudah sekarang jatuh bergelimpangan di arena hizbiyah adalah orang-orang yang memang lisannya kadzab. Kadzab. Kadzab. Ya subhanallah. Maha benar Allah melalui lisan Rasulnya yang baru saja kita dengarkan. Berlindung kepada Allah ya ikhwan dari al-kadzib. Mintalah kepada Allah as-sidq. Minta kepada Allah. Sidq fil lisan, as-sidq fil amal. Jujur dalam lisannya dan jujur dalam amalannya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Betapa mahalnya keistiqomahan itu. Mahal, mahal sekali. Ada di antara sebab jatuhnya seorang pada kebinasaan dan meninggalkan rel istiqamah karena jahil terhadap manhaj ini. Afwan saraha, ana terus terang berkata dan ana nasihatkan kepada antum semuanya, kepada diri ana dan antum, belajar, belajar manhaj, belajar, belajar akidah. Belajar. Belajar yang serius. Sekali lagi, salafiyah itu bukan hanya jenggot, jubah. Enggak. Tapi as-salafiyah itu kafah. Lengkap, syamilah, mencakup segala urusan agama ini. As-salafiyah itu. Belajar, belajar, belajar. Tidak sedikit yang kemudian kemakan syubhat. Karena dia jahil. Perkara yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh ulama. Sudah dijelaskan, rinci lagi. Tapi karena dia gak belajar. Dia gak belajar. Dia bersalafiyah karena dia kagum kepada seseorang. Dia menjadi seorang salafi karena dia kagum kepada seorang ustaz. Di saat dia kecewa kepada pihak yang dikaguminya tadi, dia tinggalkan salafiyah. Tidak, salafiyah itu ilmu. Salafiyah itu adalah ilmu. Maka bersalafiyahlah kalian dengan ilmu, bukan dengan kekaguman. Yang apabila anda kecewa, anda akan tinggalkan itu as-salafiyah. Jangan. Bersalafiyahlah dengan ilmu. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Nasihat ini terasa bagi ana penting, semoga juga dirasa penting oleh antum semuanya. Semoga bisa dilanjutkan di kesempatan lain insyaallah. As'alullah jalla wa ala yarzuqani wa iyyakum al-ilman nafi', ilmu yang bermanfaat yang dengannya Allah bukakan tabir-tabir syubhat yang menghilangkan keraguan dari hati kita, dan ilmu yang bermanfaat yang menghalangi kita, mencegah kita dari mengikuti syahwat dan hawa nafsu.
1: Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Walhamdulillah. Wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا منها. Nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba adalah nikmatul Islam wal iman wal istiqamati alaihi au alaihima. Nikmat kita dijadikan sebagai muslim mukmin dan mati di atas keislaman dan keimanan, istiqamah di atasnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. Sungguhnya orang-orang yang telah bersaksi berkata bahwasanya Allah adalah Rabb kami. Kemudian mereka beristiqamah di atas keimanannya. Maka akan turun para malaikat berbondong-bondong saat menjelang kematiannya. Allah tugaskan para malaikat itu untuk memberi kabar gembira. Kepadanya, kepada hamba-hamba yang istiqamah saat menjelang kematiannya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata para malaikat itu, atau sebelumnya mengatakan, jangan kalian takut, jangan kalian khawatir. Yani jangan kalian takut terhadap apa yang akan datang setelah kematian ini, mulai dari alam barzakh Allah jamin kalian akan mendapatkan na'imul qabr, kenikmatan kubur. Dan jangan kalian takut setelah hari kebangkitan nanti. Jangan takut, jangan khawatir. Allah berikan kepada kalian ampunan. Allah mudahkan perhitungan kalian di hari perhitungan. Allah masukkan bagi kalian jannah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian yang setia untuk kalian ketika dalam kehidupan dunia, dan kami adalah penolong-penolong kalian di akhirat nanti. Maksudnya para malaikat ketika di dunia mendoakan untuknya istiqamah, memohonkan kepada Allah ampunan. Ketika di dunia memintakan kepada Allah hidayah agar tetap berada di jalan yang lurus. Terus demikian para malaikat memohonkan rahmah ketika masih hidup hamba-hamba tersebut di dunia. Dan para malaikat itu di akhirat nanti sebagai salah satu dari pihak-pihak yang dengan takdir dan izin Allah memberikan syafaat. Demikian ayat ini mengabarkan sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah, mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah, mengakhiri hidup ini dengan tauhid, mengakhiri hidup ini dengan sunnah. Tidak semua hamba mendapatkannya. Kita masih ingat beberapa hadis Rasul yang mengabarkan kepada kita tentang nasib seseorang yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dengan apa dia mengakhiri hidupnya? Dengan sunnah atau dengan bid'ah? Dengan tauhid atau mengakhirinya dengan syirik dan kekufuran? Mengakhiri hidupnya dengan ketaatan dan amal saleh ataukah dengan kemaksiatan? Enggak ada yang mengetahuinya. An-Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Wa innar rajul la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah. Wa laisa bainahu wa bainaha illa dhira'. Fasabaqahu al-kitab, fa 'amila bi 'amali ahli an-nar fa dakhala an-nar." Sungguh ada seorang hamba yang di masa hidupnya dia telah beramal dengan amalan-amalan penghuni jannah, penghuni surga. Dia bertauhid. Amalan ahli jannah. Dia berjalan di atas sunnah dalam akidahnya, manhajnya, dakwahnya, ibadahnya, akhlaknya. Sudah beramal sebatas yang dilihat dan didengar oleh para hamba-hamba Allah. Dia beramal dengan amalan ahli jannah. Tidak tersisa lagi jarak antara dia dengan jannah kecuali hanya sehasta. Sudah dekat sekali. Namun tiba-tiba di detik-detik terakhir kehidupannya dia beramal dengan amalan ahlun nar. Tiba-tiba dia berbuat syirik, berucap kata-kata kufur yang membatalkan keimanannya. Kata-kata atau perbuatan yang termasuk dalam nawakidul iman. Pembatal-pembatal keimanan di akhir hidupnya. Atau sesuatu yang lainnya yang ternyata menjerumuskan dia ke dalam an-nar. Karena memang takdir Allah telah menentukan dan mendahuluinya. Maka kemudian dia termasuk ahlun nar. Masuk dalam an-nar. Hadis ini membuat kita khawatir, takut, cemas. Membuat kita semakin beriman kepada takdir bahwa kehendak Allah itu maha mutlak. Mendorong kita untuk semakin bersandar diri kepada Allah dengan memperbanyak doa. Memohon istiqamah, memohon as-sabat. Kekokohan hati, kekokohan iman, akidah, akhlak. Hadis seperti ini mungkin membuat kita tidak bisa tertawa.
1: Namun betapa besar karunia dan nikmat Allah berikan kepada seorang hamba apabila dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan dia di atas sunnah. Di atas al-manhajus salafi. Di atas al-akhlaq. Al-hasanah. Sehingga ketika kita mendengar peristiwa yang menimpa beberapa orang-orang saleh dalam sejarah ini, yang hidup di atas as-salafiyah, orang-orang saleh yang memperjuangkan dan mendakwakan al-aqidah as-sunniyah, orang-orang saleh yang hidup di atas ibadah dan akhlak yang mulia, meninggal dunia secara zahir di hadapan kita adalah istiqamah. Kita melihatnya iri. Iri kita. Belum tentu nasib kita seperti yang didapatkan oleh beliau-beliau. Apa yang menimpa akhuna asy-syaikh al-fadil Yasin al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'a wa ghafara lahu. Adalah salah satu kenikmatan insyaAllah. Beberapa hari yang lalu, terkesan musibah bagi kita, bagi teman-temannya, terkhusus bagi keluarganya, anak-anaknya, musibah. Bagaimana beliau dibunuh dengan diledakkannya mobil atau kendaraan yang beliau naiki, beliau kendarai bersama putranya yang berumur kurang lebih 12 tahun. Dari mana beliau datang waktu itu? Dari pasarkah? Dari bermain-mainkah? Dari mana beliau mengakhiri hidupnya? Mengakhiri hidupnya setelah memberikan ilmu. Di majlis ilmu. Mengakhiri hidupnya sepulang dari masjid setelah menyampaikan, mengamalkan apa yang dikatakan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an qiraahnya, hafalannya, lebih-lebih makna-makna dan kandungan hukum yang ada di dalamnya. Kemudian mengajarkannya kepada orang lain, kepada umat, kepada anak didiknya, kepada saudara-saudaranya. Mengajarkan Al-Quran. Baik sisi yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga. Asy-Syaikh Yasin rahimahullahu ta'ala, salah satu masyayikh ahli sunnah yang dikenal sejak belajarnya sebagai seorang talib yang mujtahid, seorang talib yang rajin beribadah, seorang talib yang tawadhu, seorang talib yang suka berta'awun dengan kawan-kawannya, rajin belajar tapi rajin berta'awun, tidak egois sendiri, tidak peduli terhadap kawan-kawannya, mengikuti perkembangan teman-temannya, anak didiknya,
0: peduli rahimahullah. Kebetulan saya pribadi diberi kesempatan oleh Allah untuk berkawan dengan beliau saat hari-hari yang indah di Dammaj. Belajar dari Syekhina Al-Allamah Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Beliau mendahului kita dari sisi keilmuan, mendahului kami saat itu dari sisi ibadah, mendahului kami dari sisi akhlak, mendahului kami dari sisi kepandaiannya. Al-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa ghafara lah. Yang semoga Allah catat beliau sebagai salah satu syahid minas syuhada. Mati di tangan Khawarij. Kita iri. Kita iri. Kenapa iri? Karena kita mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Syarru qatla tahta adimis sama. Wa khairu qatla man qataluh. Sejelek-jelek mayat di kolong langit adalah mayatnya Khawarij. Kaum teroris. Dan semulia-mulia mayat di kolong langit adalah mayat orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thalith Uthman bin Affan dibunuh oleh kaum teroris. Sebelumnya Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thani yang kedua, Umar ibn Al-Khattab, dibunuh oleh seorang teroris, Abu Lu'lu Al-Majusi. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dibunuh oleh kaum Khawarij. A'immah yang banyak sekali dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Faqih Al-Mujahid Al-Syeikh Jamilur Rahman di Afghanistan pada awal tahun 90 kurang lebih dibunuh oleh Ikhwanul Muslimin, oleh Khawarij. Ketika terjadi penelponan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala kepada Syekh Jamilur Rahman sebelum wafatnya, sampai berita kepada Syekh bahwa berita demikian sampainya tentunya dari Ahlul Fitan bahwa mujahidin di Afghanistan telah berselisih dan pecah. Dituduh bahwa Syekh Jamilur Rahman adalah pemecah belah barisan mujahidin. Syekh Jamilur Rahman egois, ingin semua komando berada di tangannya. Begitu isu sampai kepada Syekh, maka Syekh Ibn Utsaimin peduli dari Saudi telpon. Apa yang terjadi, wahai saudaraku di Afghanistan? Apa yang terjadi? Kenapa berselisih? Kenapa mereka berbicara tentang antum? Maka Syekh Jamilur Rahman mengatakan, ya Syekh, mereka tidaklah memusuhi kami. Tidak lain dikarenakan kami menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wa anna Allaha mustawin 'ala 'arsyih. Dan bahwasanya berdoa di kubur-kubur, memohon hajat dari kubur-kubur itu adalah syirik haram. Dan bahwasanya menyelisihi Rasulullah itu adalah bid'ah. Ini ya Syekh, kenapa mereka memusuhi kami? Nah. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin meneteskan air mata mendengar kejadian itu. bahwa beliau Syekh Jamilur Rahman dimusuhi karena sunnah, karena salafiyah, karena keyakinan tentang sifat-sifat Allah yang kemudian dimusuhi oleh kaum Asy'ariyah, oleh kaum Sufi, kaum Ar-Rafidhah dan yang lainnya dari pengikut-pengikut Hikmatyar, Mujaddidi dan yang lainnya dari Ahzab Al-Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya. Dan singkat cerita, dibunuhlah Syekh Jamilur Rahman oleh salah seorang pengikut kelompok Ikhwanul Muslimin. Dan semoga beliau termasuk khairu qatla, semulia-mulia mayat di kolong langit. والشيخ ياسين العدني رحمه الله mengakhiri hidupnya setelah menyampaikan ilmu. Wa subhanallah, di antara ilmu yang beliau sampaikan pada akhir hayatnya itu adalah menjelaskan tentang kesesatan dan penyimpangan kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, di mana mereka memiliki akidah takfir. Mereka mengkafirkan kaum muslimin atau mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin. Mereka merencanakan rencana-rencana jahat untuk pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Ikhwanul Muslimin yang masuk dalam arena politik menyeret mereka dalam berbagai penyimpangan dan kesesatan. Beliau menjelaskan tentang Ikhwanul Muslimin. Subhanallah, sepulang dari masjid bersama putranya, beliau hendak berkunjung ke salah satu keluarganya. Baru beliau hendak turun dari mobil, ternyata mobil itu telah dipasang bom peledak yang cukup dahsyat di bawah mobil pada posisi sopir atau saik. Meledaklah bom itu dan terbakar tubuh Syekh Yasin. Betapa indah kematian itu, kematian yang beliau dapatkan. Kita hanya mengatakan Allahumma ja'alhu syahidan, Allahumma ja'alhu khaira qatla tahta adimis sama. Kita enggak tahu kita ini mau mati di mana, di rumah ataukah di rumah sakit, ataukah di jalan raya karena kecelakaan. Sama-sama mati. Sama-sama menghembuskan nafas. Tapi berbeda antara yang mati di rumah sakit atau mati di jalan raya atau mati saat bersenang-senang dengan mati di masjid atau saat talabul ilmi, saat berdakwah, saat mengajarkan kebaikan, saat membantah halul batil dan menguak kebatilan-kebatilan mereka demi memberi pencerahan kepada umat. Membantahi ahlul batil dengan lisan dan tulisan itu bagian daripada jihad. Itu tersendiri, fadilah tersendiri yang beliau lakukan. Dan fadilah itu semakin besar ketika ternyata beliau dibunuh oleh kaum Khawarij. Ya talabatul ilm, renungi baik-baik. Nasihat ini buat ana. Ana pertama, untuk ana selalu mengevaluasi. Pertama adalah dan utama niat-niat ana, niat-niat saya dalam bertolabul ilmi, dalam berdakwah, dalam berta'awun, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga untuk antum semuanya talabatul ilm,
1: Salafiyun. Banyak-banyak dengan ini kita mengoreksi hati kita, niat-niat kita. Karena al-maut enggak tahu kapan datangnya. Apakah datang di saat niat kita baik? Al-maut datang di saat niat kita memang benar-benar akhirat? Ataukah niat kita sesuatu yang lainnya? Al-maut bisa datang kapan saja. Di mana saja, dengan cara apa saja yang Allah kehendaki. Ini membuat kita terus mengevaluasi, mengisi hari-hari kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Mengisi lisan kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Memanfaatkan tubuh kita, pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan kita untuk selalu mendapatkan ridha Allah. Sehingga dia tidak ingin menggunakan lisannya untuk sesuatu yang berdosa. Ketidakjujuran, kezaliman, kedustaan. Karena dia takut. Saat dia berdusta, mati. Dia takut. Kematian datang saat dia membutuhkan atau mencari pujian manusia. Sanjungan manusia, penghormatan manusia. Ini kematian ya ikhwan. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak lagi mundur. Tidak bisa mampu mereka untuk mempercepat kematian atau menundanya. Enggak mampu. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ini semua adalah evaluasi buat kita. Kita berdoa tentunya dalam kesempatan-kesempatan kita untuk para syuhada, untuk Syekh Yasin. Doakan beliau, Allah terima amalannya, Allah terima ibadahnya, Allah terima perjuangannya. Allah terima pendidikan yang beliau lakukan, tarbiyah dan dakwah yang beliau lakukan selama ini. Allah ampuni dosa-dosanya. Syekh Yasin yang dikenal oleh masyayikh kita. Syekh Rabi mengenalnya. Syekh Ubaid al-Jabri mengenalnya. Wala nuzakki ala Allah ahadan. Wallahu hasibuna wa hasibuhu. Kita tidak mentazkiyah seseorang. Mendahului Allah. Allah yang akan menghitung kita dan menghitung dia. Tetapi ini yang kita lihat, ini yang kita dengar. Maka talabatul ilm, manfaatkan waktu. Manfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk talabul ilm. Untuk berjuang, untuk berta'awun. Berta'awun di bidang pendidikan, berta'awun dalam bidang dakwah, berta'awun dalam bidang ibadah. Manfaatkan ya talabatul ilm, bertaubat kepada Allah, bertaubat. Cepat-cepat bertaubat terus, jangan bosan terus. Hari-hari kita diisi dengan istighfar, hari-hari kita diisi dengan ar-ruju' ila Allah wal inabah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzab thumma la tunsarun. Berinabahlah kalian kepada Allah dan segera beristislam, berserah diri kepada syariatnya. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak tertolong lagi. Azab bermacam-macam bentuknya. Tidak tertolong maksudnya bukan tidak tertolong fisik kita, selamat dari azab. Bukan hanya itu. Tidak tertolong lagi iman kita.
0: saat kita riya, saat kita sombong, saat kita melakukan penyimpangan, di saat itu al-maut datang, tidak tertolong. Itu yang pertolongan Allah yang paling mahal. Bukan maknanya tertolong fisik kita dari gempa bumi, anak istri kita dari hancurnya rumah kita, atau datangnya badai, atau datangnya tsunami, atau tidak. Bukan hanya itu nilainya gampang, karena fisik kita pun akan hancur. Ditelan tanah. Tapi pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar adalah Allah berikan kepadanya husnul khatimah. Saat al-maut, saat nafas terakhir, dia hembuskan, di saat itu dia bertauhid kepada Allah. Di saat itu dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum nyawa itu di kerongkongannya. Ini nasrullah yang paling mahal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu ana dan antum semuanya untuk selalu berbenah, membenahi hati, membenahi niat, berbenah iman, berbenah amal saleh. Banyak kita berdoa mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita pengakhiran hidup yang baik. Amin, Allahumma amin. Dan sebelumnya ana mengatakan pada antum semuanya yang hadir atau yang belum hadir, pertama ana mengatakan ana minta maaf kalau ada dari ucapan ana selama ini atau sikap-sikap ana yang menyakiti antum, baik sadar ana lakukan atau ana ucapkan ataupun ana tidak menyadarinya, ana meminta maaf. Kedua, yang sering juga disampaikan di majelis ini, selagi nikmat ini ada pada kita, selagi kesempatan dan kenyamanan hidup aman, kita belajar ya, dari pagi kita murojaah dari satu kitab ke kitab berikutnya, dari satu pelajaran ke pelajaran berikutnya, dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya, dari satu zikir kepada zikir berikutnya. Syukuri nikmat ini sebelum Allah cabut. Cepat thalabul ilmi, cepat thalabul ilmi. Antum lihat di Yaman, Syekhuna Ali Al-Hudzaifi menceritakan, sampai kami tidak berani lagi berangkat ke masjid terkhusus waktu salat subuh. Mencekam. Suatu hari beliau dalam perjalanan menuju ke bandara sebelum subuh. Lengang, sepi. Di Yogyakarta. Sepi sebelum subuh. Beliau mengatakan, ya Allah, nikmatnya antum. Antum bisa bebas berjalan di malam hari seperti ini. Lengang, aman. Kami gak bisa di Yaman. Kami gak bisa seperti ini. Kami ketakutan. Tiba-tiba ada yang membunuh, ada yang menyerang. Mau belajar ketakutan, mau ibadah ke masjid. Nikmat ya ikhwan, antum berjalan dari rumah melangkahkan kaki dengan berdoa bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, dengan aman antum berjalan melangkahkan kaki. Jaga baik-baik, jaga dengan ibadah, jaga dengan syukur, jaga dengan ukhuwah di antara antum, jaga, hindarkan perselisihan-perselisihan. Jaga lisan. Tunaikan amanah. Tunaikan amanah. Sebelum nanti Allah cabut. Belajar yang serius. Bukan hanya di majlis bainal maghrib wal isya saja seperti ini. Ustaz-ustaz kita mengajar. Di pagi hari, di waktu duha, di waktu siang ba'da zuhur, di waktu asar. Manfaatkan sebelum dicabut oleh Allah. Kalian nanti menggigit jari. menyesal. Ini yang ingin ana sampaikan. Semoga Allah menjaga kita semua dari fitan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala

yang lalu, saat kita membaca kalam atau ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kita melewati penukilan Al-Imam Ibnu Qudamah dua hadis. Yang pertama, hadis Abi Shumailah yang diriwayatkan oleh Al-Khallal di dalam kitab Jami' beliau. Bahwasanya ada waktu itu Rasulullah datang ke Masjid Quba dan beliau mendapati sekelompok orang dari kaum Ansar membawa jenazah di pintu Masjid Quba. Kemudian disebutkan bahwa orang tersebut, dahulu orang yang melakukan sholat kemudian meninggalkannya, maka Rasulullah SAW mengatakan, irji'u bihi faghassiluhu wa kaffinuhu wa sallu alaih wadfinu wa ila akhiril hadith. Mandikan jenazah ini, kafankan dan sholatkan. Artinya dalam hadis ini, barakallahu fikum, dijadikan dasar oleh beliau Ibnu Qudamah rahimahullah sebagai dalil dari berbagai dalil yang beliau jadikan sebagai dasar. Kemudian beliau mengatakan waruwiya an au bi naam waruwiya bi isnadin an Atha an Abdullah bin Umar, dan telah diriwayatkan dengan sebuah sanad dari Atha. Beliau tidak menyebutkan sanadnya, tetapi disebutkan bi isnadin, dengan sebuah sanad dari Atha dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu ala man qala la ilaha illallah, salatkanlah jenazah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dikala itu saya mengatakan bahwa belum mendapatkan keterangan tentang kedudukan hadis ini atau dua hadis ini. Namun alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk menemukan penilaian Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Albani tentang dua hadis ini. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, sallu ala man qala la ilaha illallah, lafaz selengkapnya adalah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan salatlah sebagai makmum di belakang orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan sanadnya di dalam kitab Al-Irwa, dalam atau di tengah-tengah pembahasan beliau pada hadis nomor 527, di tengah-tengah pembahasan tentang hadis nomor 527 beliau menyebutkan syawahid hadis tersebut, dan disebutkan di sini hadis Abdullah ibni Umar. Kata Syekh, hadis Abdullah bin Umar akhrajahu Ad-Darqutni wa Abu Nuaim fi Akhbar Asbahan. Abu Nuaim dalam kitabnya Akhbar Asbahan.

0: بهان من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن عطاء. الإمام ابن قدامة menyatakan بإسنادٍ عن عطاء. Ternyata sanad tersebut melalui jalur Uthman bin Abdurrahman an Atha bihi, yakni an Abdullah ibn Umar al hadith. Syekh berkata, qultu wa hadha sanadun wahin jiddan. Ini adalah sanad yang sangat jelek, yang sangat bermasalah. Uthman bin Abdurrahman huwa Az-Zuhri Al-Waqasi. Uthman bin Abdurrahman dalam sanad ini adalah Az-Zuhri Al-Waqasi, matruk. Naam. Wa kadzabahu Ibnu Ma'in, disebut matruk dan didustakan oleh atau disebut oleh Ibnu Ma'in annahu kadzab, sehingga hadis ini tidak sahih, bahkan sanadnya sangat memprihatinkan, sangat jelek. Hadis Abi Sumailah disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilat Al-Ahadith Al-Da'ifah, hadis nomor 6036. Apa penilaian Syekh? Qala munkar. Allaqahu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi fil Mughni. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni secara muallaq, karena memang Ibnu Qudamah bukan murid daripada Al-Khallal, masih ada jarak antara dua imam ini. Nah, tapi beliau langsung menyebutkan waqala Al-Khallal. Ini menunjukkan bahwa hadis ini muallaq. Nah, allaqahu Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Syekh menyatakan hadis ini mungkar, allaqahu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi fil Mughni faqala wa qala Al-Khallal fi Jami'i, sampai seterusnya. Kemudian Syekh menyatakan, qultu wa hadha matnun munkarun jiddan indi shibh mawdu'. Hadis ini matannya sangat mungkar. Naam, lebih menyerupai dalam pandanganku sebagai hadis yang maudhu'. Wa isnaduhu mudhlim, sanadnya sangat gelap, kata Syekh. Nah, kemudian Syekh menyebutkan sebab dhaifnya hadis ini. Di salah satu perawinya ada yang disebut sebagai oleh ulama muhaddisin sebagai kadzab. Kemudian Abu Sumailah sendiri Syekh masih meragukan posisinya sebagai sahabah. Kalau dia bukan sahabat berarti mursal. Naam. Dan seterusnya dari illah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam hadis nomor 6036 dalam silsilah Al-Dha'ifah. Itu sebagai faedah. Naam. Kita melanjutkan pembahasan Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Dan kembali anda ingatkan bahwa pembahasan ini, begitu pula Syekh Rabi menulis pembahasan ini bukan dalam rangka membantah pendapat yang mengatakan bahwa tarikus shalah kasalan atau tahawunan adalah kafir. Nah, bukan dalam rangka membantah, tetapi menjelaskan, dan itu yang dipilih oleh Syekh Rabi, bahwa tarikus shalah kasalan tidak difonis kafir. Nah, Syekh menulis ini dalam konteks membantah al-Khawarij min al-Haddadiyah. Nah, yang menuduh ulama ahli sunnah yang tidak mengkafirkan tarik salah kasalan sebagai kaum murjiah, sebagaimana telah berlalu. Syekhuna Rabi hafizahullah ta'ala melanjutkan pembahasannya setelah menyebutkan hadis syafa'ah, baik yang dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri maupun sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau melanjutkan terkait dengan hadis asy-syafa'ah ini, Syekh menyatakan, "Fahadhani al-hadithan," yakni hadis, maka dua hadis ini, yaitu hadis siapa? Abu Sa'id Al-Khudri dan Anas bin Malik tentang asy-syafa'ah. Yajma'ani baina at-tarhibi wat-targhib, menggabungkan sekaligus di dalamnya antara at-tarhib dan at-targhib. Tarhib sebagai bentuk peringatan keras yang membuat hamba-hamba Allah untuk menjadi takut. Karenanya hadis syafa' ini mengandung makna tarhib. Yang kedua mengandung makna targhib, raghbah dan harapan rahmatullah azza wa jal untuk masih dikeluarkan dari an-nar dengan sebab tauhid yang dia miliki atau al-iman yang ada di dalam kalbunya. At-tarhib min adh-dhunubi wal-'uqubati asy-syadida 'alayha liyartadi'a al-muslimuna 'anidh-dhunub. Tarhib dalam bentuk peringatan keras dari perbuatan dosa dan hukuman yang sangat keras terhadap dosa-dosa tersebut, dan agar kaum muslimin berhenti dari melakukan berbagai dosa. Nah, walaupun ada syafa'ah dalam hadis tersebut, walaupun mungkin salah seorang di antara kita mati di atas iman dan tauhid, tidak pernah berbuat asyirkul akbar, tetapi nasib dia sangat mengkhawatirkan karena terancam dengan azabun nar yang telah disebutkan dalam hadis kemarin, hatta awsaru humaman, hatta adu humaman, sampai mereka itu menjadi arang, tidak tersisa dari tubuhnya kecuali disentuh atau dibakar oleh an-nar dalam waktu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wat targhib fil iman wat tauhid liyakunu min ahli, dan mengandung targhib terhadap keimanan dan tauhid agar kaum muslimin ini menjadi muwahhidin dan mukminin. Nah, dan ini termasuk salah satu fadlut tauhid. Salah satu fadl at-tauhid, yaitu keluarnya dia dari an-nar bisyafa'ah atau birahmatillahi jalla wa'ala. Setelah kita mengetahui itu semua, Syekh melanjutkan, perhatikan baik-baik, waqad waradat ahadithu kathiratun fit tarhibi minal ma'asi, telah banyak hadis yang berisi tarhib, peringatan keras dari al-ma'asi, kar-riba, seperti dosa riba, alladhi qala Allahu fi ahli, yang Allah telah mengatakan tentang orang yang melakukan atau makan dari hasil riba, alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al bai'a wa harramar riba faman ja'ahu mau'izatun mir rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada faulaika ashabun nar. Barang siapa setelah datangnya peringatan, ayat ini selengkapnya maknanya adalah, dan orang-orang yang memakan dari hasil riba, tidaklah mereka bangkit nanti di hari kiamat kecuali seperti orang yang kerasukan syaitan. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwasanya perdagangan jual beli itu sama seperti riba, dan sungguhnya Allah telah menghalalkan bai' jual beli dan mengharamkan ar-riba. Barang siapa yang telah datang kepadanya nasihat dari Allah Rabbihi, kemudian dia berhenti bertaubat dari riba, maka bagi dia harta dia yang telah lalu walaupun itu hasil dari riba. Kemudian Allah melanjutkan, waman ada, barang siapa yang masih kembali melakukan riba setelah adanya nasihat dan teguran, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penghuni an-nar. Kemudian Allah tegaskan, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam an-nar. Siapa yang dikekalkan dalam an-nar? Muwahhid atau kufar? Kok kafir? Hah? Kafir. Allah mengatakan hum fiha khalidun, mereka-mereka yang telah datang nasihat, teguran tentang haramnya riba, tetapi masih saja kembali melakukan riba, tidak bertaubat, tidak berhenti, maka mereka ashabun nar, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam an-nar selama-lamanya. Kemudian Allah melanjutkan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Nah, Allah membinasakan ar-riba, menghancurkan ar-riba dan menumbuhkan as-sadaqat. Kemudian Allah katakan, dan sesungguhnya Allah sangat tidak suka kepada orang-orang yang kafar, azim. Tadi disebutkan ashabun nar, hum fiha khalidun. Kemudian disebutkan wallahu la yuhibbu kulla kafarin azim, kafar. Nah, apa kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala? Qala فحكم الله على هؤلاء المرابين بأنهم أصحاب النار هم فيها خالدون وقال فيهم والله لا يحب كل كفار أثيم. Allah menghukumi terhadap mereka-mereka pelaku riba bahwa mereka adalah penghuni an-nar dan kekal di dalamnya, dan Allah mengatakan tentang mereka والله لا يحب كل كفار أثيم. ومع ذلك, sekarang akidah ahli sunnah, orang-orang yang makan riba dan sudah sampai tahu tentang hukum riba tapi tetap makan dari hasil riba, muslim atau kafir? Saudara-saudara kita yang bekerja di bank, pinjam uang rentenir, ya, barakallahu fikum, saudara-saudara kita muslimin, apakah dengan sebab itu dan telah tersampaikan hujah kepadanya dan dia tahu bahwa itu haram tapi tetap dia melakukannya karena hawa nafsu, karena syahwatnya terhadap dunia, apa akidah ahli sunnah? Dia menjadi kafir atau tetap sebagai muslim? Jawabannya yang kedua. Enggak ada seorang ulama pun yang mengkafirkan akilar riba selama dia tidak memandang, tidak berkeyakinan bahwa riba halal. Selama dia masih berkeyakinan bahwa riba haram tetapi dia memakan dari hasil riba tetap tidak peduli dengan nasihat, maka dia telah jatuh ke dalam dosa yang sangat besar, terancam dengan ancaman yang sangat pedih, namun bersama itu dia masih dalam bingkai keislaman, namun keislamannya atau keimanannya pada posisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Nah, tapi untuk difonis kafir, enggak ada ulama kita yang memfonis akil riba sebagai kafir. Syekh melanjutkan, wa ma'a dzalika lam yukaffir ahlus sunnah minal murabin illa al mustahillin. Bersama itu, bersama ayat ini tadi, ahlus sunnah tidak mengkafirkan orang yang memakan riba kecuali yang menganggap halal riba. Jelas dia tahu tapi dia meyakini itu halal tidak haram. Nah, wala yukaffiruna man adahum, dan ahlus sunnah tidak mengkafirkan selain al mustahillin, selain orang yang menganggap halal ar-riba, yang tegas-tegas Allah telah mengatakan wa harrama ar-riba. Nah, hadza wa lam yarid fi tarikis shalah mithla hadhihi al-ahkam al-'azimah. Bersama ini kata Syekh, tidak ada suatu dalil pun tentang orang yang meninggalkan salat karena malas. Tidak ada hukum yang sama seperti hukum dan vonis yang Allah berikan terhadap orang yang makan riba. Tidak ada dalam hadis tentang tarikus salat dia khalidun finnar. Enggak ada. Disebutkan faqad kafar. Dalam ayat lain, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Baina al-muslimi wal-kufri wal-syirki as-salah. Nggak ada kalimat khalidun finnar. Barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Bersama itu, ahli sunnah tidak memfonis kufur, tidak mengkafirkan akilur riba. Tentang tarikus shalah, kata Syekh Rabi Hafizahullah, tidak ada nas yang dengan tegas menghukumi seperti Allah menghukumi akilur riba. Bisa faham antum ayat ini? Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Nah, barakallahu fikum. Syekh sekarang ingin mengajarkan kepada kita bahwa walaupun datang hadis-hadis yang mengatakan faqad kafar, ya, dan yang semisalnya, itu tidak berarti maknanya kufur yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman dan menjadi kafir kekal selama-lamanya dalam an-nar. Kemudian beliau melanjutkan, walladhi yukaffir tarikas salah wa yahkum ala man la yukaffirhu bil irja wa la yukaffir al murabin wa yahmilu hadhihi al ahkam ala al mustahillin fa ala manhajihi yu'tabar huwa min ghulatil murji'ah. Ilzam dari Syekh kepada haula al haddadiyah, kata Syekh, dan orang yang mengkafirkan tarikus shalah sekaligus menghukumi orang yang tidak mengkafirkan tarikus shalah dengan tuduhan irja, tapi dia juga tidak mengkafirkan orang yang makan riba, ya, perhatikan, mengkafirkan tarikus shalah, menuduh orang yang tidak mengkafirkan tarikus shalah sebagai murji, tapi di waktu yang sama dia tidak mengkafirkan al-murabin, tidak mengkafirkan orang yang makan riba. Dan qala Syekh wa yahmilu hadhihi al-ahkam 'ala al-mustahillin, dan dia mengartikan, menafsirkan, memaknai ayat-ayat tentang riba ini, oh ini dikatakan kafar athim, dikatakan ashabun nar khaliduna fiha, apabila kata mereka, apabila meyakini riba halal baru dikatakan kafar athim, baru dikatakan khaliduna fiha. Oh, jadi ayat yang seperti ini kalian maknai untuk orang-orang yang mustahillin. Mustahillin itu artinya apa? Menganggap halal ar-riba. Nah, berarti dengan ini kata Syekh, hafizahullahu ta'ala, berdasarkan manhajnya kalian ya, yang menuduh murji'ah, orang yang tidak mengkafirkan tarikus shalah karena menganggap hadis-hadis tadi faqad kafar, yakni yang mengingkari atau menentang kewajiban hukum salat baru dikatakan faqad kafar. Ulama yang tidak mengkafirkan mengatakan, bagaimana dengan hadis tentang kufri tarikus shalah? Ya, itu berlaku di antara jawabannya bagi orang yang menentang hukum kewajiban salat 5 waktu. Nah, maka ini kafir. Bagi haulal haddadiyah enggak boleh hadis itu ditakwil seperti itu. Nah, takwil seperti ini batil dalam pandangan al-haddadiyah. Maka Syekh subhanallah, seorang kakek menghadapin cucunya ini sekarang. Bukan seorang ayah menghadapin anaknya. Seorang kakek menghadapin cucunya. Kalau ke antum, kakek menghadapin cicitnya. Tahu cicit? Ini yang dibicarakan haddadiyah, umurnya ini sudah sekitar ya 40-an 35 tahun. Ya, jadi pantas masih menjadi cucunya Syekh. Nah, kalau antum menjadi apa? Cicitnya Syekh. Syekh sedang bicara dengan cucunya ini sekarang. Nah, barakallahu fikum. Ana selalu ulang-ulang ini ya ikhwan. Kenapa? Sekali lagi ana ulang. Karena banyak dari thalabatul ilm la ya'rifuna qadra anfusihim. La ya'rifun qadra anfusihim. Dan ini termasuk min akbar al-asbab di zaman ini dan zaman-zaman sebelumnya, al-wuqu' fi ad-dhalalah wal bid'ah wal hizbiyah. Nah, fa syekh sekarang mengatakan kepada mereka ini, "Tayyib, antum mengatakan ayat ini berlaku untuk al-mustahillin." Nah, padahal dalam ayat enggak ada mustahillin. Allah menyatakan wa man 'ada, ya, dan barang siapa yang masih kembali kepada perbuatan riba setelah datangnya mau'idhah, faulaika ashabun nar. Allah enggak mengatakan wa man 'ada wastahallu ar-riba. Nah, barakallahu fikum. Syekh mengatakan berarti berdasarkan manhajnya kalian, ya, kalian juga adalah murji'ah yang ekstrim karena kalian memaknai ayat ini berlaku untuk al-mustahillin, yaitu orang-orang yang menganggap halal ar-riba. Kalau orang menganggap halal riba, riba dianggap halal, enggak haram, setelah sampainya ayat wa harramallahu riba wa harramar riba, sampai kepadanya ayat dan hadis tentang haramnya riba, tapi dia menyatakan la, halal. Ya akhi, ayat halal, riba, riba, halal, halal. Bukan takwil. Oh, ini bukan riba, ini sekedar bagi hasil, ini sekedar, itu lain lagi. Nah, tapi dikatakan riba halal, halal. Lu ya akhi, Allah haram riba, halal. Walaupun dia penghasilannya dari perkara yang halal, tidak pernah seumur hidupnya makan riba, maka dia kafir. Berbeda dengan orang yang makan riba, ya. Tapi ketika ditanya, riba ya akhi, wallah astagfirullah ya akhi, ana takut riba haram, haram. Tapi dia tetap makan riba. Yang kedua ini tidak divonis sebagai kafir. Nah, fahimtum ya ikhwan. Kemudian Syekh melanjutkan setelah tentang riba. Qala wa qala Allahu fi qatilin nafs muta'ammidan. Allah berkata tentang orang yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Dan orang-orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya, azabnya adalah jahannam, khalidan fiha, kekal di dalam jahannam. Siapa yang dikekalkan dalam jahannam? Muslim atau kafir? Kafir. Nah, dan Allah marah kepadanya, sekaligus Allah melaknatnya, dan Allah telah menyiapkan baginya azab yang sangat besar. Kata Syekh, wa hadzal wa'id as-sarih fi khuludi qatilin nafs muta'ammidan fin nar ma'a ghadabillahi 'alayhi wa la'anahu yalzam man yukaffir tarikas salati ay yukaffirahu. li'annallaha hakama 'alaihi bil khulud wa lam yahkum 'ala tarikis shalah bimithli hadzal hukm. Subhanallah. Kata Syekh, ini adalah ancaman yang sangat jelas ya, dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kekekalan di dalam annar jahannam bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, disertai ghadab Allah, marahnya Allah, dan Allah melaknat dia. Maka dalil ini mengharuskan orang yang mengkafirkan tarikus shalah untuk juga mengkafirkan qatilun nafs, nafsul mu'min muta'ammidan. Harus antum kafirkan juga. Oh, ini ulama enggak mengatakan kafir loh. Terus ayat ini bagaimana? Allah dengan tegas menyatakan khalidan fiha, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Kif? Tentu ada jawabannya. Nah, bagaimana al-mufassirun menjelaskan tentang ayat ini? Kemudian Syekh melanjutkan, "Naam. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghukumin orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja dengan kekekalan di dalam annar. Dan Allah tidak menghukumi atau memvonis orang yang meninggalkan salat seperti hukum yang seperti ini, seperti vonis yang disebutkan tentang orang yang membunuh seorang mukmin. Enggak ada dalam hadis orang yang meninggalkan faqad kafar khalidan finnar, enggak ada. Cukup sampai pada kalimat faqad kafar, faqad kafar. Nah, barakallahu fikum. Adif ila dhalika qawl Allah ta'ala fi qatilin nafs. Naam. Barakallahu fikum. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, tambahkan kepada dalil itu tadi firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang yang membunuh nyawa seorang muslim. Firman Allah, min ajli dhalik katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa, sesungguhnya kata Allah, oleh karena itu telah kami tetapkan hukum kepada bani Israel bahwa barang siapa yang telah membunuh seorang jiwa tanpa adanya jiwa yang dia bunuh, maksudnya bukan alasan karena dia membunuh di kisos, bukan karena itu, tapi membunuh jiwa tanpa sebab, au fasadin, atau orang yang dibunuh bukanlah orang yang menyebarkan kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka perumpamaan dia bagaikan orang yang telah membunuh manusia secara menyeluruh, membunuh satu orang tanpa sebab, bukan kisos, bukan si orang itu sebagai orang yang menyebarkan kerusakan di muka bumi ya, kemudian dibunuh, maka walaupun satu orang ya, perumpamaan dia adalah telah membunuh manusia secara menyeluruh, perkara yang sangat besar. Kata Syekh, qala walam yakul mithla hadha fi tarikis shalah, dan Allah tidak mengatakan semisal hukum ini tentang orang yang meninggalkan salat. Nah, fa in hamala mubaddi'un aw fa in hamala mubaddi'u man la yukaffiru tarikas shalah hadain an-nassain al-balighain nihayat ash-shidda fil ahkam waz-zajr ala al-qatil al-mustahil lazimahu an yahmila nusus takfir tarikis shalah ala al-mustahil wa illa waqa'a fit tanaqud. Kata Syekh, jika orang yang membid'ahkan ulama atau orang-orang yang tidak mengkafirkan tarikis shalah ya, memaknai dua dalil di atas tentang pembunuhan ya, bahwa maksudnya ini adalah bagi orang yang menganggap halal pembunuhan, bukan sekedar membunuh tapi dia yakin pembunuhan itu haram, enggak, dia maknai ayat ini yang Allah katakan khalidan fiha fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, dan seterusnya. Ini kalau kalian katakan ini bagi orang yang menganggap halal pembunuhan, ya, padahal Allah telah menyebutkan ancaman yang sangat keras dan vonis yang luar biasa untuk dia, si pembunuh, maka sungguh si mubaddi' ini tadi telah jatuh pada sikap tanaqud, kontradiktif dalam vonis-vonis yang enggak adil, enggak istiqomah. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan tentang al-hukum bi ghairi ma anzalallah. Ini semua ilzam terhadap mereka. Nah, barakallahu fikum. Ahli sunnah terkait orang yang membunuh dengan sengaja seorang mukmin tidak divonis sebagai apa? Kafir. Nah, karena apa? Adanya dalil-dalil lain. Nah, barakallahu, sehingga ayat ini ditakwil bahwa maksudnya adalah bagi yang menghalalkan, atau khalidan fiha maksudnya bukan kekal tetapi dalam waktu yang sangat panjang. Nah, sebagaimana disebutkan oleh mufassirin, dari mana para mufassirin menafsirkan dengan tafsir yang berbeda dengan zahir ayat. Zahir ayat mengatakan khalidan fiha. Selesai. Khalidan fiha. Dari mana ahli tafsir menyatakan, oh ini berlaku bagi orang yang menganggap halalnya pembunuhan terhadap seorang mukmin, atau barakallahu fikum, makna al-khulud di sini bukan kekal selama-lamanya tetapi waktu yang sangat panjang. Dari mana dalil mereka mentakwil seperti ini? Karena adanya ayat dan hadis. Maka sama juga ketika ulama yang tidak mengkafirkan tarikus shalah kasalan, mereka memaknai kalimat faqad kafar di sini kufur amali, bukan kufur i'tiqadi. Di sini adalah kufur asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, karena adanya dalil-dalil lain. Barakallahu fikum. Baik dari Al-Quran maupun dari sunnah. Tidak kemudian dikatakan sebagai murji'. Kalau begitu, kenapa kalian ya haddadiyah tidak memvonis ulama dan mufassirin dari salaf maupun khalaf yang mengatakan bahwa ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, bahwa ini berlaku bagi al-mustahil yang menganggap halal pembunuhan, atau al-khulud di sini sebagai bentuk ancaman waktu yang sangat panjang bukan kekekalan, kenapa enggak kalian vonis mereka semua mufassirin itu sebagai murji'ah? Begitu juga tentang ayat riba yang tegas-tegas menyatakan faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah menyatakan wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Kenapa enggak kalian vonis juga sekaligus? Hakadza ya ikhwan, mungkin akan datang waktunya. Karena bid'ah itu tajurru akhawatiha, dia akan menyeret saudara-saudaranya yang lainnya. Dia akan menjerumuskan pelakunya pada bid'ah yang berikutnya dan yang berikutnya. Nah, al-kibir kadang-kadang. Iya, kenapa? Kita dianggap takut memvonis mereka sebagai murji' sekaligus. Bukan sekedar hukum masalah tarikus shalah sekaligus yang mentakwil ayat tentang pembunuhan terhadap seorang mukmin, begitu juga tentang ayat riba, begitu juga tentang ini dan tentang itu. Kufar mereka, atau mereka murji'ah minimalnya. Nah, barakallahu fikum. Al-bid'ah itu ta'ti syai'an fa syai'an, secara bertahap, barakallahu fikum. Nah, kemudian Syekh menyebutkan tentang ayat waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun adh-dhalimun, waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Syekh juga menanya, kenapa kalian tidak memvonis kufur? Nah, ditakwil, oh iya, itu maksudnya fa'ulaika humul kafirun, bagi yang menganggap halal berhukum kepada selain hukum Allah, atau menganggap berhukum dengan selain hukum Allah itu boleh, ya, setara dengan hukum Allah, atau berhukum dengan hukum Allah itu afdal, lebih utama dibandingkan berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka itu kafir. Dari mana kalian mendapatkan takwil ini? Nah, maka juga konsekuensinya kalian adalah murji'ah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Syekh menyebutkan hadis. Setelah itu wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ladzi yu'dhi jarahu. Rasulullah berkata tentang orang yang menyakiti atau mengganggu tetangganya. Qala wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Naam. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, Syekh menyatakan faqad nafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman amman yu'dhi jarahu bi aqwa asalibin nafi. Rasulullah telah menafikan keimanan dari orang yang mengganggu tetangganya dengan uslub yang terkuat dalam penafian. Cara sistem penafian yang terkuat. Apa kata Syekh? Qala minal iqsam billahi thalath marrat ala nafyil iman anhu wa akkad hadhal qasam al mukarrara bitikrarin nafi. Yaitu dimulai dengan sumpah yang diulangi sebanyak 3 kali. Sudah bersumpah, Rasulullah tidak menyatakan la yu'min, la yu'min, la yu'min, tapi wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sumpah atau al-qasam di sini diulangi oleh Allah 3 kali, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Qasam itu sendiri kalau seandainya 1 kali itu pun sudah mengandung ta'kid. Kalau seandainya Rasulullah menyatakan wallahi la yu'min, la yu'min, la yu'min, itu sudah berfungsi sebagai apa? Ta'kid, penegasan tentang apa yang akan dibicarakan dalam hal ini, penafian iman. Apalagi qasamnya diulangi 3 kali. Wallahi, wallahi, wallahi. Satu, kata Syekh, al-qasam itu ta'kid. Kedua, diulangi 3 kali, itu juga ta'kid. Kemudian beliau melanjutkan, wa akkada hadha al-qasam al-mukarrar. Dan Rasulullah menegaskan sumpah yang diulang-ulang ini bitikrarin nafi, dengan diulanginya penafian. Ya. Tidak hanya Rasulullah menyatakan wallahi, wallahi, wallahi la yu'min, man ya Rasulullah? Qala man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Rasulullah tidak berqasam 3 kali terus penafiannya hanya sekali lah. Qasam plus diulang 3 kali, ditegaskan dengan penafian iman diulang 3 kali. Nah, perhatikan baik-baik. Hadza istihadun azimun min imamin azim wa huwa al-allama rabbi bin hadil madkhali hafizahullah. Fahfadhu ya talabatul ilm. Hafalkan dan catat baik-baik bimbingan dari seorang alim kabir di zaman ini. Barakallahu fikum. Kalau antum cari ini di kitab-kitab akidah, sangat sulit antum mendapatkan yang semisal ini. Barakallahu fikum. Tetapi Syekh memberikan kepada antum intisari ilmu yang beliau tekuni sejak ayah sebagian antum belum lahir. Nah, barakallahu fikum. Fa ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. قال الشيخ فإن حمل عادل وأمثاله هذا النفي المؤكد بأشد أنواع التأكيد على المستحل لإيذاء جاره صاروا مرجئة على مذهبهم. Kalau seandainya si Adil, Adil Al-Hamdan Al-Ghamidi, salah satu Al-Khawarij Al-Haddadiyah, ya, dan orang-orang yang semisal dia mengartikan, menafsirkan penafian yang ditegaskan dengan bentuk penegasan yang sangat kuat, diartikan oh ini maksudnya dinafikan iman bagi orang yang menghalalkan mengganggu tetangganya. Dan memang betul sebagian ulama ada yang menafsirkan demikian. ini wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Bagi siapa ini? Kalau bagi seorang yang menganggap halal mengganggu tetangganya, menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, itu kufur. Barakallahu fikum. Ini salah satu makna hadis. Makna yang kedua di sini adalah at-taghlidh, ya, fi al-wa'id. Di sini ada bentuk wa'id, peringatan yang sangat keras, sampai ditegaskan dengan bentuk penegasan yang seperti ini. Apa saja penegasannya? Al-qasam. Kedua, tikrarul qasam. Ketiga, an-nafi. Keempat, tikrarun nafi. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Maka kata Syekh, kalau ditafsirkan oleh mereka Al-Haddadiyah bahwa hadis ini berlaku untuk orang yang menganggap halal perbuatan mengganggu tetangga, maka dengan ini barakallahu fikum, mereka juga adalah murji'ah. Ini khawarij sekaligus murji'ah, ya, campur aduk khawarij dengan murji'ah. Nah, enggak adil di dalam berilmu, enggak adil di dalam menilai. Nah, ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, ana teringat satu dalil pula yang mungkin bisa disebutkan dalam konteks ini, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sebagian lafadznya di luar sahih Imam Muslim. Tentang qatilun nafs, tentang orang yang bunuh diri, orang yang bunuh diri. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yawmal qiyamah. Naam, wa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan fiha mukhalladan abada. Barang siapa yang membunuh diri dengan menggunakan sebuah besi yang dia tusukkan, maka besi tersebut akan berada di tangannya nanti di hari kiamat, naam, di dalam an-nar, dia khalidan fiha mukhallada, kekal, dikekalkan selama-lamanya, abadan, kata Rasulullah SAW. Begitu juga barang siapa, waman qatala nafsahu bisammin, dan seterusnya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, meneguk racun dan seterusnya, maka di hari kiamat dia, racun tersebut, dia akan terus meneguknya di dalam an-nar, khalidan fiha mukhalladan abada. Kurang apa masih? Khalidan finnari, khalidan fiha mukhalladan abadan. Taib, bagaimana akidah kalian wahai al-Haddadiyah tentang orang, seorang muslim muwahhid yang membunuh dirinya karena putus asa, karena kecewa, dia membunuh diri, kafir, kekal di dalam an-nar? Bunda, ini maksudnya ancaman yang sangat keras. Oh, berarti ada takwil. Nah, Onda, ini maksudnya bagi yang menghalalkan perbuatan bunuh diri, berarti ada ta'wil, harus dimaknakan seperti ini. Loh, kenapa? Ya karena akidah ahli sunnah tidak mengkafirkan, tidak memvonis kufur orang yang membunuh diri. Tapi dari mana antum tahu? Ya dari dalil-dalil yang lainnya. Aywa, sama juga tentang tarikus shalah. Dalam keadaan perlu diketahui bahwa hadis-hadis tentang tarikus shalah atau kufur tarikus shalah tidak ada yang setegas ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan tadi. Maksimalnya adalah kalimat faqad kafar. Enggak ada khalidan finnari, apalagi mukhalladan, apalagi ditambah abadan. Nah, barakallahu fikum. Maka ahli sunnah, akidah mereka adalah menggabungkan, memadukan berbagai dalil Al-Quran dan Sunnah, tidak mengambil satu dalil mengabaikan dalil yang lain, atau berpegang dengan satu hujah kemudian mencampakkan hujah yang lain. Dan yang bisa seperti ini, yang bisa melakukan seperti ini, memadukan berbagai dalil, menggabungkan berbagai adillah tersebut adalah al-ulama al-kibar, bukan as-sighar. فَالْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ وَلَا يَزَالُ النَّاسُ فِي خَيْرٍ مَا أَخَذُوا الْعِلْمَ عَنْ أَكَابِرِهِمْ وَإِذَا أَخَذُهُ عَنْ أَصَغِرِهِمْ هَلَكُوا. Sebagaimana halaknya Al-Haddadiyah, Al-Hajuriyah, Al-Qutbiyah, dan yang lainnya. Halaku. Nah, barakallahu fikum. Ini sebuah pelajaran penting. Naam, kita sedang belajar kitab Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri. Namun agar apa yang kita pelajari dari Kutubul Mutaqaddimin ini kita tahu korelasinya dengan zaman kita hidup ini, dengan tantangan dan syubhat-syubhat yang ada di zaman ini, perlu kita mengenal siapa akabirul ulama di masa kita hidup ini untuk bertanya kepada mereka, mengambil fatwa dan bimbingan dari mereka. Masih banyak lagi syubhat mereka. Semoga nanti kajian yang berikutnya masih kita akan membahas tentang tarikus salah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan pada kajian yang sebelumnya tentang ayat yang dalam surat At-Taubah 6, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Itu salah satu dalil yang dijadikan dasar oleh ulama yang mengkafirkan tarikus salah kasalan. Semoga bisa dibahas dalam kesempatan yang lain. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ba'd. Dalam kajian kemarin kita telah mendapatkan banyak faedah dari penukilan Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, pernyataan al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni, dan bahwasanya beliau Ibnu Qudamah dengan tegas mengatakan atau menisbatkan pendapat adam takfir, tidak ada, tidak dikafirkannya tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat karena malas, kepada al-Imam Ibnu Battah Al-Ubbari rahimahullahu taala. Penisbatan Ibnu Qudamah ini ternyata tidak sendiri, begitu juga dilakukan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, dan begitu pula Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya As-Salah. Ibnu Battah sendiri dalam kitab beliau As-Syarhu wal-Ibanah, dalam kitab beliau yang berjudul Asy-Syarhu wal Ibanah, yang lebih dikenal dengan Al-Ibanatus Sughra, yang lebih dikenal dengan Al-Ibanah As-Sughra, mengucapkan sebuah ucapan dengan tegas terkait dengan permasalahan ini, dinukilkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam kitab tersebut. Al-Imam Ibnu Battah berkata, wa yakhruju الرجل من الإيمان إلى الإسلام, dan seseorang itu keluar dari bingkai keimanan menuju bingkai keislaman, keluar dari keimanan menuju kepada keislaman, karena memang dibedakan antara iman dengan Islam sebagaimana kita telah tahu adillah Al-Quran dan Sunnah menunjukkan hal itu. Qalatil a'rabu amanna, قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubi. Dan adillah yang lainnya yang menunjukkan beda antara al-iman dengan al-islam. Nah, beliau mengatakan, dan seseorang keluar dari keimanan menuju pada keislaman, wala yukhrijuhu minal islam illa asyirku billah, dan tidaklah bisa mengeluarkan seseorang dari bingkai keislaman kecuali perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman, kata Imam Ibnu Battah, adalah asyirku billah. Nah, kedua, au biraddi faridatin min faraidillah jahidan biha. Atau yang kedua, yang menyebabkan seorang keluar dari Islam, dengan kata lain menjadi kafir, adalah menolak salah satu hukum fardu dalam Islam. Sesuatu yang sifatnya fardu, tegas, jelas, terang, salat fardu, saum Ramadan fardu, zakah fardu, al-hajj, ya, yang tegas-tegas fardu, nah, dalam Islam dia tolak, dia tentang hukumnya. Maka ini juga barakallahu fikum salah satu sebab seorang keluar dari Islam. Beliau menegaskan, au biraddi faridatin min faraidillahi jahidan biha, sebagai bentuk pengingkaran terhadap beberapa amalan fardu tadi, tidak mau beriman. Nah, salat wajib ya akhi, la, tidak beriman. Wajib rukun Islam, la. As-saum, saum Ramadan, abadan, la, saya tidak beriman. Nah, dengan tegas dia menolak, menafikan, mengingkari. Nah, ini sebab kedua seorang apa, keluar dari keislaman, kata Imam Ibnu Battah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh beliau, qala fa in tarakaha tahawunan aw kasalan. Namun apabila dia meninggalkan salah satu fardu dari fardu-fardu yang Allah wajibkan, ya, disebabkan meremehkan atau bermudah-mudahan dan malas, ya, tidak menolak hukumnya, tidak mengingkari hukumnya, beriman bahwa itu adalah fardu, tapi malas untuk melakukannya, kana fi masyiatillah, in syaa'a 'adzaba wa in syaa'a ghafara lah, maka dia berada dalam masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah kehendaki dengan masyiahnya untuk diazab, maka diazab. Kalau Allah menghendaki dia untuk diampuni, maka diampuni. Semua dosa yang disebutkan tahtal masyiah, masih dalam atau di bawah masyiah Allah, kehendak Allah, itu namanya bukan dosa yang mukaffir, bukan dosa yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir, keluar dari Islam. Ini pernyataan Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitabnya Asy-Syarhu wal-Ibana, atau dikenal dengan Al-Ibanatus Sughra rahimahullahu taala. Nah, kemudian Syekh juga menyebutkan di sini salah satu faedah ya ikhwan, dari beliau hafizahullahu taala, salah satu kibar immatis sunnah di masa ini, Al-Haddadiyah berpegang dengan sebuah syubhat dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari. Dikatakan syubhat karena memang butuh penjelasan. Siapa yang bisa menjelaskannya? Ulama. Nah, barakallahu fikum. Karena ulama, ilmu mereka tidak sepotong-sepotong, tidak sebagian-sebagian, tidak parsial. Beda dengan as-sighar, al-mubtadi'in, ilmu mereka masih sepotong-sepotong. Pada satu bagian ini dia tidak mengetahui bagian yang sana, tidak mengetahui bagian yang sebelah situ. Nah, apa ucapan Al-Imam Al-Barbahari yang dijadikan dalil oleh mereka untuk akidah pengkafiran ini tadi? Barakallahu fikum, yaitu ucapan beliau pada akhir alinea, tanpa memperhatikan yang sebelumnya. Hadza al-hawa, hawa nafsu.
1: sombong, al-kibir.
0: Tidak mau tawadhu terhadap ulama, terhadap yang lebih senior darinya. Apa kata Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah? Qala, "Wala nukhriju ahadan min ahli al-qiblah min al-Islam." Perhatikan, "Wala nukhriju

di keislaman hatta yarudda ayatan min kitabillah au yarudda syai'an min athari rasulillah sallallahu alaihi wasallam au yusalli li ghairillah au yadhbaha li ghairillah na'am fa idza fa'ala syai'an min dhalika faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu minal islam. Kata beliau, tidaklah kami mengeluarkan seorang pun dari muslimin dari keislamannya sampai dia menolak satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran atau menolak satu hadis dari hadis-hadis Rasul, menolak dengan tegas, tahu itu sahih, tidak mau beriman dengannya, atau dia melakukan sholat kepada selain Allah, atau dia menyembelih untuk selain Allah, atau dia melakukan sesuatu dari berbagai perkara tersebut, maka, atau jika dia telah melakukan bersalah satu dari berbagai perkara tersebut, maka wajib atas Anda untuk mengeluarkan orang tersebut dari keislaman. Wajib. Yang melakukan kesyirikan, sholat kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, menolak ayat, menolak hadis. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa idza lam yaf'al syai'an min dzalika fa huwa mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqah. Kalau dia tidak melakukan sedikit pun dari halal di atas, maka dia terhitung mukmin, masih muslim dengan nama, bukan pada hakikatnya. Mukmin muslim sebatas nama, tetapi bukan hakikatnya. Perhatikan kata-kata ini, dijadikan oleh haulal haddadiyah sebagai dasar pengkafiran. Kalimat bil ismi la bil haqiqah, dia muslim mukmin secara nama tetapi hakikatnya tidak. Seorang talib ilmu melihat ini, iya berarti kafir kalau begitu. Ya. Dijelaskan oleh ulama kita, antara lain Syekh Narabi, kalimat atau ucapan Al-Imam Al-Barbahari, mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqah, maksudnya adalah yang kus'au naqisul iman. Iman dia belum sampai pada hakikat kesempurnaan iman, tetapi naqisul iman. Dari mana beliau menjelaskan ini? Dari ucapan Al-Barbahari yang lainnya, yang enggak sepotong-sepotong. Nah, atas dasar seperti ini dan atau yang semisalnya, Al-Hajuri juga mengatakan bahwa Al-Barbahari fihi naz'atun takfiriyah. Bahwa Imam Al-Barbahari pada dirinya ada barakallahu fikum akidah atau paham takfiri. Ya subhanallah, siapa yang mendahului Anda? Sudah Anda belajar kitab ini kepada ulama? Sudah Anda merujuk kepada ulama atau bertanya? Kalau ada problem, jangan difonis sendiri ya akhi, ya saghir. Tanya. Tanya kepada a'imah, tanya kepada ulama. Nah, barakallahu fikum. Fa seperti ini sudah pernah kita jelaskan dalam dars kita Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari beberapa tahun yang lalu. Nah, kembali kita kepada kata Syekh Rabi, wa qawluhu qawlu al-Imam Al-Barbahari fahuwa mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqa ya'ni annahu naqisul iman. Bahwa orang yang dia tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan penolakan terhadap ayat ataupun hadis, nam, tetapi dia melakukan dosa-dosa besar, maka dia mukmin muslim bil ism la bil haqiqah, yakni annahu naqisul iman. Yakni maksudnya adalah dia berkurang imannya. Seorang mukmin muslim tetapi imannya lemah. Nah, barakallahu fikum. Kembali terkait adillah ulama yang berpendapat tentang tidak kafirnya
tarikus salat.

0: كسلا أو تهاونا. نعم. Di samping kemarin sudah kita membaca hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Naam, juga yang dasar yang sangat kuat dalam permasalahan ini adalah ahaditsus syafa'ah. Hadis-hadis tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekhina Rabi hafizahullah taala hadis-hadis tersebut. Sebelumnya di antara dalil yang menyebutkan adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di dalam surat An-Nisa diulangi sebanyak 2 kali. Naam, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik, nah, bagi yang Allah kehendaki untuk diampuni. Nah, dosa selain syirik meliputi semua dosa. Nah, barakallahu fikum, selain syirik. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan hadithus syafa'ah. Di antara hadithus syafa'ah adalah hadith Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa yang kita baca dalam kajian ini bukan dalam rangka menyebutkan mana yang rajih dari dua pendapat. Nah, barakallahu fikum. Pendapat ini sama-sama kuat, telah berpegang dengan masing-masingnya kibar minal ulama, salafan wa khalafan. Tetapi antum talabatul ilm tahu bahwa masalah ini ada khilaf. Jangan karena terlalu seringnya kita menyebutkan bahwa tarikus salat kasalan kafir, tarikus salat tahawunan kafir, ya, dengan beberapa dalil, ya, dalam bab ini kemudian tersimpulkan di benak kita turun temurun bahwa inilah satu-satunya pendapat dan ini telah terjadi ijma. Barang siapa yang tidak berpendapat dengan pendapat ini, bahwa dia adalah murji. Akhirnya kita tidak tahu siapa dari kibar ulama yang berpendapat dengannya. Kita tahu Imam Ibnu Battah, kemudian barakallahu fikum al-Imam Ibnu Qudamah, kemudian kita tahu Malik wa Syafi'i, Muhammad bin Zaid, Waqi', a'imma kathir wa kathir berpendapat bahwa tarikus shalah kasalan tidak difonis kafir. Nah, dalam keadaan semua mereka meyakini bahwa tarikus shalah ini telah melakukan dosa yang sangat besar, nah, melebihi beberapa dosa kabair lainnya. Nah, taib, hadis Abi Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan selainnya, hadis ini panjang sekali tentang hadithus syafa'ah, tetapi kita akan bacakan mawadhi' syahid dari ayat ini atau hadis ini, kemudian penjelasan Syekh Narabi Habibullah tentangnya. Di antara yang disebutkan dalam hadithus syafa'ah yaumil qiyamah, qala ma minkum min ahadin bi asyaddi minna aw munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillah yawmal qiyamah li ikhwanihim alladhina fin nar. Naam, kata dalam hadis ini, kata Rasulullah SAW, tak seorang pun di antara kalian yang lebih semangat di dalam berdoa memohon kepada Allah untuk saudara-saudaranya kaum mukminin yang mereka berada di dalam an-nar di hari kiamat dibandingkan kaum mukminin yang sudah ada di jannah, ya, mereka berdoa kepada Allah memohon, dan ini syafaatul mukminin, ya, karena syafaah yaumul qiyamah ada syafaat al-mukminin, syafaat al-malaika, syafaat al-anbiya, kemudian syafaat asy-syuhada, barakallahu fikum, wasyafaatul uzma, syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua ini kita beriman dengannya. Antara lain syafaatul mukminin, mereka mengatakan berdoa kepada Allah, yaqulun rabbana kanu yasumuna ma'ana, perhatikan kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun, ya, kaum mukminin yang ada di jannah ini berdoa kepada Allah Ya, kaum mukminin ahlul jannah ini berdoa kepada Allah untuk saudara-saudaranya yang ada dalam an-nar. Siapa? Jenis pertama adalah mereka, ya Allah, yang dahulu bersama kami di dunia, melakukan puasa, sholat bersama kami, berhaji. Sholat, haji, puasa Ramadan, tapi ahlul nar. Nah, maka kaum mukminin ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, poin pertama bukan untuk orang yang enggak sholat. Orang yang sholat. Nas'alullaha ayyu'idhani wa iyyakum minha. Qala fayuqalu lahum, maka dijawab permohonan doa mereka ini, syafaat mereka, akhriju man araftum fatahrumu suwaruhum 'alan nar fayakhrujuna khalqan aw fayukhrijuna khalqan katsiran qad akhadhatin naru ila nisfi saqaihi wa ila rukbataihi thumma yaquluna rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bih. Kemudian Allah mengabulkan dan mengatakan, silakan kalian keluarkan dari an-nar siapa yang kalian kenal. Nah, kemudian mereka ini kaum mukminin mengeluarkan sejumlah besar dari ahlus shalah wassiyam wal hajj ketika di dunia, ya, yang mereka berada di dalam an-nar. Keluarlah mereka, dan akhirnya kaum mukminin tadi mengatakan, ya Allah, sudah tidak tersisa lagi dari jenis yang telah kami berdoa kepadamu untuk dikeluarkan dari an-nar. Fayaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqalu aw mithqala dinarin min khair fa akhrijuhu fayukhrijuna khalqan katsiran thumma yaqulu rabbana lam nadhar fiha ahadan mimman amartana. Kemudian kembalilah kalian dan perhatikan, lihat di dalam an-nar, barang siapa yang kalian dapatkan di dalam kalbu mereka, ya, seberat satu dinar iman. Jadi ini amal kalbi, ya. Perhatikan, kata Allah, barang siapa yang kalian dapatkan fi kalbihi, tidak bicara amal jawarih sekarang, fi qalbihi mithqala dinarin min iman, yang kalian dapatkan di dalam kalbunya seberat satu dinar keimanan, keluarkan dia dari an-nar. Fayukhrijuna khalqan katsiran, kemudian mereka kaum mukminin ini mengeluarkan sejumlah besar jenis yang kedua ini tadi dari an-nar. Apa jenis yang kedua? Yang di dalam kalbunya ada satu dinar, seberat satu dinar. Kemudian mereka menyampaikan, sudah ya Allah, sudah kami keluarkan mereka. Thumma yaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinar min khairin fa akhrijuh. Kembali kalian ke dalam an-nar dan lihatlah barang siapa yang kalian temukan di dalam kalbunya seberat setengah dinar dari kebaikan, maka keluarkan dia dari an-nar. Kemudian dikeluarkan jenis yang ketiga ini. Nah, sejumlah besar pula. Nah, kemudian Allah mengatakan, irji'u faman wajadtum fi qalbi mithqala dzarrah min khairin fa akhrijuh. Kembali, lihat lagi di dalam an-nar, keluarkan dari an-nar barang siapa yang kalian dapati di dalam kalbunya seberat satuan terkecil dari keimanan. Itu zarrah. Ada yang mengatakan biji sawi. Sebenarnya zarrah itu adalah satuan terkecil, berat terkecil. Apa? Ada yang mengatakan atom. Atom tidak terlihat. Nah, dari keimanan ada di dalam kalbu mereka, keluarkan. Ya subhanallah. Nah, tentunya kita berharap kita masuk dalam jannah bi ghairi hisab wala azab, ya, tidak termasuk yang sempat masuk ke dalam an-nar. Barakallahu fikum. Qala, kemudian mereka mengeluarkan sejumlah besar dari jenis yang keberapa ini? Yang keempat, iya. Ahlus shalah wassiyam wal hajj, kemudian yang di dalam kalbunya mithqal dinar wa mithqal nisf dinar dan sekarang apa? Mithqalu dzarrah. Nah. Qala, kemudian dilanjutkan setelah itu oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, fa yaqulu Allah Ta'ala, syafa'atil malaikatu. وشفع النبيون وشفع المؤمنون. Telah memberi syafaat para malaikat, selesai syafaat para malaikat. Dan telah memberi syafaat para nabi, selesai syafaat para nabi. Dan telah memberi syafaat kaum mukminin, selesai syafaat kaum mukminin. Gimana setelah itu? Selesai? Qala wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Tidak tersisa lagi setelah itu kecuali Arhamur Rahimin, Allah Azza wa Jal. Qala fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qad qad 'adu humaman fayulqihim fi nahrin fi afwahil jannah. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tersisa lagi kecuali Arhamur Rahimin, yaitu Allah Azza wa Jal. Maka Allah mengambil segenggam ya makhluk dari an-nar, dan Allah mengeluarkan suatu kaum ya yang mereka lam ya'malu khairan qat, tidak pernah beramal satu amal kebajikan pun. Nah, kalau sholat nanti dia punya satu kebajikan. Kalau dia rajin sholat lima waktu, nggak pernah meninggalkannya, walaupun nggak puasa Ramadan, nggak haji dan seterusnya, melakukan dosa, tapi dia masih melakukan sholat lima waktu, berarti dia masih punya satu kebaikan. Yang ini yang dikeluarkan oleh Arhamur Rahimin, lam ya'malu khairan qat, tidak beramal satu kebaikan pun. Nah, Allah keluarkan mereka dalam keadaan mereka sudah seperti arang tubuhnya, bagaikan arang, tidak tersisa satu titik pun di tubuhnya kecuali sudah disentuh oleh an-nar, terbakar hangus. Entah berapa ribu tahun, entah berapa puluh ribu tahun di dalam an-nar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan dalam hadis ini bahwa mereka dimasukkan, dicelupkan ke sebuah sungai yang berada di depan pintu al-jannah, ya. Barakallahu fikum, dan akhirnya mereka setelah keluar dari sungai itu tadi yang disebut dengan Nahrul Haya, sungai kehidupan, kemudian mereka hidup ya segar bugar. Naam, barakallahu fikum. Kemudian Allah masukkan jannah, haula utaqaullah alladzina adkhalahumullahul jannah bighairi amalin amilu wala khairin qaddamu. Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah, tawanan-tawanan yang Allah bebaskan. Mereka itu Allah masukkan ke dalam al-jannah tanpa satu amalan kebaikan yang mereka lakukan, tanpa ada satu kebajikan pun yang mereka persembahkan. Nah, barakallahu fikum. Terkait hadis ini, Syekh menjelaskan, qala fadalla hadzal hadis anna asy-syafa'ata satakunu li asnafin min hadzal ummah. Hadis ini menunjukkan bahwa syafaat itu akan ya, barakallahu fikum, terjadi untuk beberapa jenis dari umat ini. As-sinful awal, golongan pertama, al-musalluna as-sa'imuna al-qa'imuna bil hajj, yaitu orang-orang yang telah menegakkan salat, puasa dan haji. Fa haula ma'a qiyamihim bi hadhil arkan dakhalun nar bidhunubin aw baqathum. Faman la yakumu biha ashaddu adaban minhum wa ashad. Kata Syekh, mereka ini adalah orang-orang yang telah melakukan rukun-rukun Islam tersebut, mereka masuk ke dalam an-nar disebabkan dosa-dosa yang menjerumuskan mereka ke dalam an-nar. Dan tentunya kata Syekh, barang siapa yang tidak melakukan sama sekali rukun-rukun tadi akan mendapatkan azab yang jauh lebih pedih dan jauh lebih dahsyat. Ini akidahnya Syekh. Kenapa Syekh dituduh murji'ah? Nah, Syekh menyatakan mereka masih masuk an-nar disebab dzunub. Ya, murji'ah mengatakan tidak demikian. Dan bahkan yang meninggalkan arkan ini akan mendapatkan azab asyad wa asyad. Murji'ah tidak demikian mengatakan. Lakin haulal haddadiyah juhala wa ashabul ahwa. Nah, barakallahu fikum. Qala as-sinfu tsani, golongan kedua yang akan mendapatkan syafa'ah. Man fi qalbi mithqalu dinarin min khair, fa haula kharaju minan nar bima fi qulubihim minal iman wa a'malil qulub wa minha ikhlasuhum fit tauhid. Mereka ini yang di kalbunya ada seberat satu dinar dari kebaikan, na'am, keluar dari an-nar disebabkan adanya kebaikan tersebut di dalam kalbu mereka dalam bentuk keimanan dan amalan-amalan hati semisal keikhlasan di dalam bertauhid. Naam. Qala was-sinfu tsalits, jenis atau golongan yang ketiga, man fi qalbihi. Perhatikan kalimat ini, Syekh mengulang-ulang, man fi qalbihi mithqalu dzarratin min khair. Nah, terlewatkan oleh Syekh di sini yang apa? Man fi qalbihi nisfu dinar. Nah, semoga kalau jumpa Syekh tersampaikan, harapannya dapat faedah dari beliau insyaallah. Qala was-sinfu tsalits, man fi qalbi mithqalu dzarratin min khair. Wa hadzal khair, kata Syekh, golongan yang ketiga ini adalah yang di dalam kalbunya ada seberat satuan terkecil dari kebaikan atau kebajikan. Kebajikan apa ini? Ma huwa hadzal khair? Kebaikan apa ini? Qala huwal iman ma'al ikhlas fihi. Yaitu keimanan bersama dengannya keikhlasan dalam keimanan tersebut. Kalau enggak ikhlas berarti iman munafik. Nah. Qala as-sinfur rabi', golongan yang keempat. Sinfun lam ya'malu khairan qat, yaitu golongan yang sama sekali belum pernah beramal kebaikan sama sekali abadan. Yukhrijuhumullah minan nar bima fi qulubihim minal imani wal ikhlas wa bimahdhi rahmatillahi jalla wa ala wa yusammihim ahlal jannah utaqa Allah wa yaqulun adkhalahumul jannah bighairi amalin amal amiluhu wala khairin qaddamu. Golongan yang keempat adalah orang yang sama sekali tidak pernah beramal kebajikan. Allah keluarkan mereka dari an-nar disebabkan keimanan yang ada di dalam kalbu mereka beserta keikhlasan sekaligus disebabkan murni karena rahmat Allah Azza wa Jal. Dan mereka diberi nama dengan utaqa Allah Azza wa Jal. Kemudian Syekh melanjutkan, wa hadzan nafi innama huwa li'amal al-jawarih la li'amalil qulub wa minha ikhlasut tauhid. Perhatikan ucapan Syekh ini dengan tegas. Syekh kembali memberikan sebuah faedah manhajiyah imaniyah. Barakallahu fikum. Kata Syekh, penafian yang ada dalam hadis ini, lam ya'malu khairan qat. Naam. Kemudian disebutkan bighairi amalin qaddamuhu, tidak pernah beramal kebajikan sama sekali, atau dengan lafaz tanpa mempersembahkan satu amal kebaikan. Yang dinafikan di sini adalah, kata Syekh, a'malul jawarih. Sama sekali tidak pernah melakukan kebajikan dari amal-amal jawarih. La sadaqah, wala zikrullah, wala jihad, wala salah, wala siyam, na'am, wala talabul ilmi, wala seterusnya. Na'am. Tetapi masih tersisa sesuatu di dalam kalbu mereka, walaupun sekecil apapun, yaitu sesuatu tersebut adalah al-iman ma'al ikhlas. Naam, barakallahu fikum. Sarraha bihadha kullihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi la yaqulu illa al-haq wa la yantiqu 'anil hawa. Telah menegaskan secara jelas semua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak pernah berucap kecuali al-haq dan tidak pernah berkata kecuali yang bersumber, tidak pernah berkata beliau itu bersumber dari hawa nafsu. Kemudian beliau Syekh Rabi menyebutkan hadis syafa'ah yang kedua, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis Anas yang dimaksud adalah tentang asy-syafa'atul uzma. Hadis ini panjang sekali, kita baca karena faedah yang terdapat padanya. Qala nah sallallahu alaihi wasallam fa antaliqu fa astadhinu ala rabbi fa yu'dhana li aw fa yu'dhanu li fa aqumu baina yadayhi fa ahmaduhu bimahamida la aqdiru alaihi al-ana yulhimuni Allahu lam na'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku beranjak ya dan meminta izin kepada Allah Rabbku Azza wa Jal untuk diberi izin meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku berdiri di hadapannya, yakni di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan memuji Allah dengan berbagai pujian yang sekarang ini aku tidak mampu untuk memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut yang Allah ilhamkan kepadaku nanti di hari kiamat. Kemudian aku bersujud kepada Allah, fayuqalu li ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'tah washfa' tushaffa'. Maka di saat Rasulullah bersujud itu dikatakan yakni oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan ucapkan, sungguh ucapanmu itu pasti didengar, dan mintalah apa yang kau mau, pasti engkau akan diberikan permintaanmu tersebut, dan berikanlah syafaat kepada siapa yang kau kehendaki. Fayuqalu li naam au fa aqulu rabbi ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Fayuqal intaliq faman kana fi qalbihi mithqalu habatin min burrah au syairah min iman fa akhrijhu minha. Beranjaklah engkau wahai Muhammad, yakni untuk melihat di dalam an-nar. Barang siapa yang kau dapatkan di dalam kalbunya ya seberat satu burrah, satu biji gandum, nah atau satu biji syairah, syairah mirip dengan bandum, dari keimanan, keluarkan dia dalam an-nar, dari an-nar. Allah mengatakan fi qalbihi. Allah tidak menyatakan, perhatikan, lihatlah dalam an-nar, barang siapa yang kau dapatkan dia memiliki amalan-amalan soleh walaupun sedikit, ya lah, tetapi man fi qalbihi, perhatikan barakallahu fikum. Qala fa antaliq fa af'al thumma arji' ila rabbi fa ahmaduhu bitilkal mahamid thumma ukharu lahu sajida. Nah, kemudian Rasulullah kembali kepada Allah, mengulangi seperti yang sebelumnya, memuji Allah dengan berbagai pujian, kemudian sujud kepada Allah, dan Allah mengucapkan seperti yang sebelumnya, fa aqulu ummati ummati ummatku ummatku wahai ya Allah. Faqa fa yuqalu li intaliq faman kana fi qalbi mithqalu habatin min khardal min iman fa akhrijhum minha. Golongan berikutnya, siapa yang kau dapatkan dari dalam an-nar itu yang di dalam kalbunya ada keimanan seberat biji sawi, lebih kecil lagi dari al-burra au asy-syaira. Naam. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah beranjak pergi ke sana dan melakukan apa yang diperintahkan, kemudian kembali lagi seperti sebelumnya dan mengatakan ummati ummati fayuqalu li. Naam, maka dikatakan kepadaku, diperintahkan pergilah engkau yakni untuk melihat dalam an-nar. Faman kana fi qalbihi adna adna adna min mithqali habatin min khardal min iman fa akhrijhum min minan nar fa antaliqu fa af'al. Maka kata Allah, keluarkan barang siapa yang kau dapatkan fi qalbihi, di dalam kalbunya, adna, lebih kecil, lebih kecil, lebih sedikit lagi dari berat barakallahu fikum sebiji sawi tadi, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil lagi, lebih sedikit, lebih sedikit, lebih sedikit lagi. Nah, barakallahu fikum. Ini hadis Anas bin Malik, dan kita tahu bahwa ahaditsus syafa'ah minal ahaditsil mutawatirah. Wa mimma tawatara haditsu man kadzab, ya. Antum ingat, barakallahu, di antara disebutkan wasyafa'atu. Dan hadis-hadis tentang syafa'ah adalah ahadis yang mutawatirah yang diingkari oleh kaum al-khawarij dan al-mu'tazilah. Dan di zaman ini al-haddadiyah mengatakan bahwa al-istidlal dengan ahadis syafa'ah merupakan syubhah. Al-khawarij tidak mau beriman terang-terangan, tapi al-haddadiyah jubana, penakut, ya, masih bersembunyi di balik punggung ulama. Naam, untuk memukul ulama. Enggak berani terang-terangan, tapi kalimat yang mereka ucapkan bahwa hadits syafa'ah ini syubhat. Ya subhanallah, man sabaqakum ilaihi ya ayyuhal khawarij al-haddadiyah? Siapa yang mendahulu kalian dari ulama yang mengatakan bahwa hadits syafa'ah adalah hadits syubhat? Hal Ibn Bas yang memandang bahwa tarikus shalah kasalan kufran, wahal Ibnu Utsaimin wal Fauzan wal Luhaidan dan yang lainnya, ya, barakallahu fikum, yang berpendapat bahwa tarikus shalah kasalan adalah kafir, mengatakan bahwa hadithus syafa'ah syubhah. Man sabaqaka? Hal Syaukani was San'ani wa man? Hal Muhammad ibn Abdul Wahhab? Waman ya ayyuhal khawarij, khawarijul azr. Ini lebih jahat fitnatul haddadiyah dibandingkan fitnat Usama bin Laden dan yang semisalnya. Karena syubhat mereka mudah, ya ikhwan. Banyak orang yang mengingkari dengan mudah. Orang-orang yang melakukan demo mengkafirkan waliul amr, hadza semuanya ashal wa ashal wa ashal. Karena terang-terangan mereka. Nah, tapi haula barakallahu fikum. Dan jangan antum kira mereka enggak punya syubhat tentang hadits syafa'ah ini. Nah, masih punya syubhat dan sudah dibantah oleh Syekhuna Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Namun setidaknya dari sini kita masih terikat dengan bab yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah tentang hukum tarikus shalah. Nah, sehingga dari sini antum wa nahnu jami'an ya talabatul ilm mengetahui hakikat permasalahan ini. Kesimpulan yang ingin anda tekankan sebelum insyaallah dalam kajian berikutnya kita akan melanjutkan lagi pembahasan ini. Naam, bahwa nahnu talabatul ilm sighar la yasta'jil ahadun minna. Kedua, jangan tinggalkan amalan dengan hadis al-barakatu ma'a kabirikum, al-baraka ma'a kibaril ulama. Jangan kita lupa hadis Rasul yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu ila akhir hadis. Barakallahu, jangan lupa asar Ibnu Mas'ud, naam, la yazalun nas fi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa umanaihim wa idza akhaduhu an asghirihim wa shirarihim halaku. Naam, haula al-haddadiyah akhadhu an as-sighar, akhadhu an al-fawzil athari wa falil harbi wa amthal haula wa Abd al-Latif Bashmil min ru'us al-khawarij al-haddadiyah fi hadha al-asr. Naam, dan nama-nama yang kita sebutkan tadi itu bukan sembarang nama. Sekali lagi ana ingatkan, antum enggak ada apa-apa dari sisi hudur mereka di majalis ilmu ulama Ahlussunnah. Kita enggak ada apa-apanya. Tapi al-kibr, atau pernah tersinggung, marah, akhirnya dia tidak adil dan mengikuti hawa nafsunya. Nah, dinasehati dalam kesalahannya, bukannya bersyukur, berterima kasih. Ya. Barakallahu fikum, dibalas kebaikan nasihat tersebut walaupun pedas didengar. Ya. Barakallahu fikum, tetapi semestinya dia bersyukur. Fa'innahu min rahmatillah azza wa jalli abdihi an ahatahu bin nasihin. Di antara bentuk rahmat Allah kepada seorang hamba, Allah beri taufik dia dikelilingin oleh orang-orang yang suka memberi nasihat. Salah satu bentuk seorang jauhnya dari atau terlepasnya dia dari taufik dalam bab ini, teman-temannya enggak ada yang nasihin. Nah, enggak ada yang suka memberi nasihat. Ini bahaya. Tapi kalau antum dikelilingi oleh teman-teman atau mudarrisin yang nasihuna lakum, fahmadullah azza wajal, bersyukur kepada Allah azza wajal. Sekali lagi ana ingatkan, jangan antum menjual manhaj, jangan antum menjual akidah gara-gara ketersinggungan pribadi dengan teman antum. Jangan antum menjual manhaj, jangan antum menjual akidah gara-gara hasad fima bainana. Entabihu. Nah, barakallahu fikum. Fa inna kibarul bid'ah, itu bid'ah yang besar bermula dari sesuatu yang kecil. Sudah kita belajarin ya permasalahan ini dalam kitab Syarhus Sunnah lil Imam al-Barbahari. Jangan menganggap remeh suatu permasalahan. Sesuatu yang besar yang sekarang kita dengar sudah menjadi firqah ini, firqah itu, firqah ini. Barakallahu fikum. Naam, bermula dari sesuatu yang kecil. Bermula dari hasad, bermula dari kibir, tidak mau menerima nasihat. Berlanjut, berlanjut sampai dia dalam qararat nafsi, ya, dalam hati dia yang sanubari dia yang paling dalam, selalu mengatakan, saya harus berbeda dengan dia. Kenapa dia bisa begitu, saya tidak bisa. Tidak terucap dengan lisan, tapi ada dalam kolbu. Walaupun dia tersenyum, tawadhu ini, tapi kolbunya sudah asabahu marad. Barakallahu nas'alallaha yu'idhani wa iyyakum jami'an minal hawa. Akhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sebuah faedah, selagi ingat ana, juga disebutkan bahwa oleh al-hafidh oleh salah seorang ulama dikenal dengan Al-Hafidh As-Saksaki dalam kitabnya Al-Burhan, bahwa di situ ada ta'ifah namanya ta'ifah Al-Mansuriyah. Disebutkan bahwa ini min tawa'ifil khawarij. Walaupun setelah ana lihat mayoritas yang dari kutub Al-Milal wa Nihal wal Farqu bainal Firaq dan yang lainnya dari kutub yang menyebutkan Maqalatil Islamin dan yang lainnya, bahwa Al-Mansuriyah ini ta'ifah min tawa'if Asy-Syiah. Namun subhanallah, Al-Hafidz As-Saksaki rahimahullah menyebutkan juga ada ta'ifah disebut nama dengan Al-Mansuriyah, dia bagian daripada tawa'if Al-Khawarij, yattahim ahli sunnah bil irja', ya, yattahim. Al-Imam As-Saksaki hidup pada abad ke-7 Hijriah. Yani pada tahun 600 sekian hingga menyebutkan bahwa di At-Ta'if Al-Mansuriyah ini tadi menuduh ahli sunnah sebagai murji'ah karena mereka berpendapat tarikus shalah kasalan laisa bikafir. Nah, subhanallah. Man salaf al-haddadiyah dalam bab ini At-Ta'if Al-Mansuriyah. Nah, na'udzu billahi min dzalik. Nah. Subhanakallah.
1: واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. Dalam kajian yang lalu kita mengetahui bahwa kaidah al-jarhul mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dil dijelaskan oleh para ulama kita bahwa pada penerapannya tidaklah diperlakukan secara mutlak tanpa ada pengecualian dan batasan-batasan. Bahkan didapati dari penjelasan pada kajian yang lalu pernyataan al-imam al-muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani dalam beberapa karyanya, keterangan Syekhuna al-Allamah Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahumallah, bahwa al-jarhul mufassar dalam beberapa kondisi tidak bisa diterima dengan sebab-sebab. Di Dan ini pun telah dijelaskan oleh a'immatu al-hadith atau fuqaha ulama'ul hadith seperti Ibnu Daqiq al-Aid, kemudian As-Suyuti, An-Nawawi, kemudian barakallahu fikum As-San'ani dalam berbagai karya mereka. Al-Hafidh Ibnu Hajar, As-Sakhawi, dari para ulama yang menekuni pembahasan ilmu mustalah al-hadith dan al-jarh wa ta'dil fir rijal. Kita akan membaca beberapa contoh dari ucapan-ucapan mereka, antara lain As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa idza ijtama'a firrawi jarhun mufassarun wa ta'dilun fal jarhu muqaddamun walau zada 'adadul mu'addil. Bahwa apabila terkumpul pada seorang rawi kritikan dan rekomendasi jarah ataukah ta'dil, sebagian ulama menjarah padanya dan sebagiannya menta'dil, maka perhatikan kembali pada hukum asal awal bahwa al-jarah muqaddam ala ta'dil, lebih didahulukan, lebih diterima, lebih diamalkan dibandingkan ta'dil. Kemudian beliau melanjutkan, wa qayyada al-fuqaha dhalika bima idza lam yaqul al-mu'addil araftu as-sabab alladhi dhakarahu al-jarih lakinnahu taba wa hasunat haluhu fahina idzin yuqaddam al-mu'addil. Para fuqaha kemudian setelah itu membatasi penerapannya, yaitu apabila seorang mu'addil, seorang alim, muhaddith, memberikan ta'dil, rekomendasi, ujian kepada seorang rawi, dan sang mu'addil mengatakan bahwa ana tahu sebab-sebab yang disebutkan oleh sang jarih, sebab-sebab yang disebutkan oleh pengkritik tentang si fulan, ana tahu, iya memang betul, tapi itu dulu dan dia telah bertobat, dia telah bertobat dan nampak taubatnya itu benar-benar. Sang mu'adil memberikan hujah, naam itu dulu, itu lembaran lama orang ini dan dia sudah tobat, buktinya nih, ini kondisi, salah satu kondisi yang al-jarah walaupun mufassar, kritikan walaupun datang secara detail, rinci, jelas sebab-sebabnya kenapa ditahdir, kenapa dikritik, namun kritikan ini terkait perbuatan atau kondisi orang tersebut dulu. Dan sang mu'addil punya data, punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa orang yang dikritik ini telah taubat dan terbukti taubatnya, hasunat taubatuh. Fahim tum ya ikhwan? Nah, enggak boleh kemudian serta-merta atau memaksakan diri, enggak bisa. Pokoknya al-jarah muqaddam ala ta'dil. Tidak, tidak demikian. Tidak boleh asal main pokoknya bahwa kita menyikapi seseorang, menilai, mengkritisi atau memuji, semuanya ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian As-Suyuti rahimahullah melanjutkan, wa hasunat haluhu fa innahu hina idzin yuqaddamul mu'addil, dan taubatnya memang benar-benar terbukti baik, dia jujur, maka dikedepankan pendapat atau penilaian sang mu'addil. Ya, mu'addil itu yang memberi rekomendasi, yang memuji, ya, menerima periwayatannya. Al-jarih adalah yang mengkritisi, yang mentahdir. Nah, thumma kata As-Suyuti, naqala an ibni daqiq al-id annahu istathna aydan ma idha ayyan al-jarih sababan fanafahu al-mu'addil bitariqin mu'tabar. Suyuti melanjutkan bahwa Suyuti menukil dari Ibnu Daqiq al-Id bahwasanya Ibnu Daqiq al-Id, salah satu ulama al-hadis, memperkecualikan sebuah kondisi yang ternyata ucapan sang mu'addil, penilaian sang mu'addil lebih dikedepankan dibandingkan al-jarih, yaitu kalau sang jarih menyebutkan sebab kenapa dia mentahdir orang itu, sebabnya adalah A, B, kemudian sang mu'addil menafikan dengan cara penafian yang bisa dipertanggungjawabkan, yang ilmiah, enggak, A dan B itu salah, itu berita yang enggak benar, itu datangnya dari pendusta misalkan, tidak benar poin kritikan A dan B itu, dia tidak memiliki dasar, buktinya ini. Bisa difahamin ya ikhwan? Kalau tadi orang yang dikritisi memang benar, dia dulu salah, dulu dia berdosa, dulu dia berbuat bid'ah atau kesesatan, dhalalah, tapi itu dulu dan sudah bertobat. Yang kedua, sang mu'addil punya bukti bahwa poin-poin kritikan yang disampaikan oleh sang jarih itu enggak benar, enggak sabit. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, kondisi yang berikutnya bahwa al-jarh walaupun mufassar tidak bisa diterima apabila ada ta'dil yang mu'tabar yang menafikan itu, yaitu apabila sang mu'addil punya bukti bahwa kritikan ini lebih didorong oleh persaingan si fulan dengan si fulan ini tadi. Persaingan bisa menimpa semua manusia. Bisa menimpa semua manusia. Al-ma'sum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ma'sum, yang terlindungi dari kesalahan semisal ini hanya Nabi alaihi salatu wassalam. Selain Nabi enggak ada yang ma'sum. Enggak ada yang boleh mengatakan, "Wah, enggak boleh dikatakan bahwa Syekh fulan itu hasad." Enggak bisa. Tergantung pada bukti-bukti. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, apa tadi kondisi kedua, yaitu apabila sang mu'addil memiliki bukti bahwa kritikan yang dikritikan kepada si fulan itu murni urusan persaingan antar keduanya. Nah, atau iri dengki karena hasad. Nah, disebutkan oleh para a'immah beberapa contoh. Sebelum itu Syekhuna Muqbil rahimahullah dalam kitabnya Ijabatus Sa'il mengatakan, wahakadha aydan, beliau sedang dalam konteks menyebutkan jenis jarah atau kritikan yang ditolak. Beliau melanjutkan, wahakadza aidan, dan juga demikian, idza kana jarhul aqran, kalau jarah atau kritikan itu datang dari orang yang setingkat, perlu diwaspadai. Jangan sampai jatuh kepada syubhatnya Hizbiyyin ya. Kita sedang menyebutkan penjelasan dan bantahan ulama kepada pihak yang mutasyaddidin, ekstrim di dalam mentahdir. Jangan kejebak masuk dalam perangkapnya al-mutasahilin al-mumayyi'in. Tabihu. Hal yang semisal ini dijadikan dalih juga oleh halabiyun, oleh ikhwanul muslimin. Tabihu ya ikhwan. Wal muwaffaq man waffaqahu Allah. Ya talabatul ilm, banyak berdoa kepada Allah untuk diberi taufik. Syekh mengatakan ya, fayunzar ila sabab, maka ditinjau, diteliti, dipelajari sebab yang karenanya sang jarih atau pengkritik mengkritisi si fulan. Kalau itu akron, oh enggak boleh, ini enggak bisa diterima kritikannya. Kenapa ya, akhi? Ini setingkat. Enggak begitu. Walaupun yang mengkritisi lebih muda dan lebih junior, bisa diterima kritikannya kalau ada hujjah. Cuma Syekh mengingatkan, di antara korina, indikator bahwa sebuah jarh itu perlu dipelajarin, lebih teliti apabila datangnya dari yang setingkat, teman sejawat. Tapi hati-hati, jangan kayak caranya Hizbiyyin. Wah, ini akran Rabi bin Hadi satu tingkat, satu level dengan Abdurrahman Abdul Khalik, gak bisa diterima. Mukbil bin Hadi satu level dengan Abdurrahman Abdul Khalik, dulu sama-sama belajar, gak bisa diterima jarahnya. Gak, itu gak ilmiah, itu serampangan, itu hawa nafsu. Kalau para peneliti-peneliti ilmu dunia atau ilmu kesehatan medis atau ilmu pengetahuan alam, teknologi bisa teliti dan objektif. Sebuah hasil eksperimen bisa ditolak dengan ilmiah. Urusan agama lebih dari itu. Jangan pakai emosi, jangan pakai perasaan, jangan pakai dendam. Ya, jangan pakai ambisi. Minta kepada Allah taufik. Barakallahu fikum. Syekh melanjutkan rahimahullah, fa idza kana as-sababu munafasatan aw na'am fa idza kana as-sababu munafasatan aw amran dunyawiyan hadza yatawaqqaf fihi. Kalau ternyata sebab motivator yang mendorong kritikan tersebut dari orang yang selevel tadi adalah karena persaingan antar keduanya dalam satu bidang atau dua bidang, murni karena itu atau karena urusan dunia, dunia itu jabatan, perdagangan, kekeluargaan, kekabilahan, ini semua masuk dalam urusan itu. Wa hadza yahsul misl ma baina Abi Nu'aim wa Ibn Mandah wa Ibn Hibban wa ba'dhi mu'asirih. Yang seperti ini sempat terjadi kepada beberapa ulama besar ya ikhwan. Yang rajin tahajudnya, puasa di siang hari, menghindar dalam urusan-urusan dunia, nampak tawadhu, nampak zuhud pada mereka, tapi tetap manusia. Syekh mempermisalkan seperti yang terjadi perselisihan ya, kritikan satu sama lain antara Al-Imam Abu Nu'aim dengan Ibnu Mandah. Kalau kita mendengar seperti ini, jangan terfokus, wah ternyata gitu ya mereka. Jangan takut diri kita. Kalau mereka a'immah ya, seperti itu yang memiliki karya-karya dan jasa-jasa terhadap Islam, terhadap sunnah, masih bisa ditimpa seperti itu. Lalu di mana kita yang seperti ini kondisi kita? Nah, ikhwani fiddin, dan kata Syekh seperti Ibnu Hibban
2: terhadap beberapa ulama di zamannya. Terjadi, itu ada beberapa contoh dalam karya-karya ulama. Maka yang seperti ini tidak bisa diterima. Jarah. Kemudian contoh lainnya dinukilkan oleh Al-Imam As-Sanani dalam Tawdih Al-Afkar terkait jarah Al-Imam Ibnu Ma'in. Siapa yang enggak kenal Ibnu Ma'in? Yahya Ibnu Ma'in, imam thiqatun adilun sahibu ilmin wa sahibu ibadah. Yahya bin Ma'in rahimahullah mengkritisi al-Imam Syafi'i. Bayangkan, mengkritisi al-Imam Syafi'i. Disebutkan di dalam Tawdih Al-Afkar, qala wa la yuqbal qawluhu fi Syafi'i walau fassara wa ata bi alf idah liqiyam alqati' annahu ghairu muhikkin binisbati ilayh. Tidak bisa diterima kritikan al-Imam Yahya bin Ma'in terhadap al-Imam Syafi'i walaupun kritikan itu mufassar, walaupun kritikan itu dirinci detail oleh Ibnu Ma'in. Kenapa? Walaupun dia mendatangkan 1000 penjelasan tentang itu. Karena adanya hujjah yang sangat jelas dan kuat yang menunjukkan bahwa Ibnu Ma'in dalam kritikannya itu tidak berada di atas al-haq. Salah dia. Nah, ini dalam kitab Tawdih Al-Afkar karya Sun'ani rahimahullah. Disebutkan dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Dan disebutkan pula dalam kitab Ar-Raf'u wa At-Takmil fil Jarh wa At-Ta'dil lil-Laknawi. Qala wal hadhar kullal hadhar an tafham qa'idatahum al-jarhu muqaddam ala at-ta'dil ala itlaqihi. Waspada dengan kewaspadaan yang sesungguhnya Anda memahami kaidah, yakni para ulama, al-jarhu, bahwa kritikan itu dikedepankan di atas ta'dil dalam dengan penerapan secara mutlak tanpa melihat kondisi, tanpa mempelajari sebab-sebabnya. Waspada, kata bal as-sawab anna man thabatat adalatuhu wa kathura madihuh wa nadura jarihuh wa kanat hunaka qarinah dalatun ala sabab jarhihi min ta'assubin madhhabi aw ghairihi lam yultafat ila jarhihi. Bahkan penerapan yang benar terhadap kaidah ini bahwa seseorang yang telah jelas keadilannya, kefiqohannya, dan banyak sekali ulama-ulama yang mentakdil dia, merekomendasi dia, memuji dia, dan sangat sedikit yang mengkritisinya, kemudian di sana ada indikator korina yang menunjukkan bahwa kritik, sebab munculnya kritikan orang tadi terhadap perawi tersebut adalah karena asabiyah madhab atau dari perkara lainnya yang semisal itu, coba perhatikan, la yultafatu ilaih, gak dihiraukan itu kritikan. Kenapa sebabnya? Lu ini mufassar, iya, tapi ini didorong oleh asabiyah madhab sehingga gak bisa diterima begitu saja. Apalagi hal ini, coba perhatikan baik-baik, disertai kondisi perawi tersebut atau orang tersebut, banyak yang memujinya, mayoritas ulama merekomendasi dia, Enggak bisa dihilangkan rekomendasi para ulama yang banyak itu begitu saja hanya dengan sebuah kritikan yang ternyata setelah dipelajari lebih diwarnai, lebih didominasi oleh kepentingan mazhab atau yang semisalnya. Kepentingan mazhab atau yang semisalnya, apa yang semisalnya? Urusan pribadi, barakallahu fikum, urusan kabilah, urusan jabatan,

juga disebutkan dalam Hadis Sari Muqaddimah Fathul Bari seputar permasalahan ini dengan beberapa contoh. Al-Hafidh Al-Uqayli mengatakan kullu syai'in qaddara 'alaihi an-nasa'i an jama'a ahadith qad ghalita fiha ibnu salih fashanna'a biha walam yadhurra dhalik ibnu salih syai'an wa huwa imamun thiqah. Segala perkara, kata Al-Uqayli, yang telah ditakdirkan Nasa'i mengumpulkan hadis-hadis yang Ibnu Saleh, yaitu Ahmad Ibn Saleh Al-Misri rahimahullah, imam, dikumpulkan oleh Nasa'i hadis-hadis yang Ibnu Saleh, yaitu Ahmad Ibn Saleh Al-Misri, salah dalam periwayatan itu, dikumpulkan dalam satu karya. Kata Al-Uqayli, tapi itu enggak dapat memengaruhi, enggak berpengaruh, enggak ngefek untuk kemudian menjatuhkan Al-Imam Ahmad bin Saleh Al-Misri. Nasa'i, siapa yang tidak kenal Imam Nasa'i? Muhaddis kabir, imam. Beliau menulis, mengumpulkan hadis-hadis Ahmad bin Saleh Al-Misri, imamun thiqah, yang beliau Ahmad ibn Saleh salah dalam periwayatan itu, dikumpulkan. Yang kemudian Al-Imam Syafi'i, An-Nasa'i mengkritisi Ahmad ibn Saleh al-Misri dengan makna periwayatannya enggak bisa diterima karena ini. Karena sekian kesalahan itu. Para muhaddisin enggak menghiraukan itu. Bahwa kalau toh itu dianggap kesalahan, pada sebagiannya para muhaddisin tidak bisa menerima apa yang dianggap oleh Nasa'i sebagai kesalahan Ahmad bin Saleh. Kalau toh begitu, tidak kemudian ini merobohkan kekokohan dan keimaman Ahmad bin Saleh Al-Misri rahimahullahu taala, sehingga para muhaddisin enggak peduli terhadap kritikan atau jarh Al-Imamun Nasa'i. Tetap para ulama menjalankan kaidah al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil dengan meneliti sebab-sebabnya. Apakah sebab-sebabnya jelas? Kalau toh jelas, benarkah itu sebab-sebab yang dapat merobohkan, menjatuhkan dan menolak periwayatan serta adalah orang tersebut, ataukah tidak? Terus diteliti oleh para ulama. Nah, padahal jarahnya Nasa'i mufassar, kenapa kok tidak diterima oleh muhaddithin? Al-Hajuri dan murid-muridnya, Faleh Al-Harbi dan murid-muridnya memaksakan kehendak saat mengkritisi dan mentahdir beberapa da'i atau du'at-du'at salafiyin di beberapa negara bahwa al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil. Begitu tulisan murid-muridnya, artikel-artikel di internet dikumpulkan menjadi satu bendel tulisan menerapkan kaidah-kaidah dalam ilmu hadis bukan pada tempatnya. Perhatikan baik-baik ya ikhwan, ini akan terjadi, terulang pada setiap fitnah. Nah, ikhwani fiddin rahimani warahimakumullah, bahkan di dalam siar A'lamin Nubala, Al-Imamu Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala menegaskan terkait tahdzir Al-Imam Yahya Al-Dhuhli rahimahullahu ta'ala terhadap Al-Imamul Bukhari. Al-Imamul Bukhari adalah murid beliau, belajar kepada Dzuhli. Ini perhatikan apa yang ana batasi dan ana tegaskan. Al-Imamul Bukhari terhitung muridnya, duduk belajar kepada Dzuhli.

0: Lee rahimahullahu ta'ala. Apa sikap para ulama menyikapi kondisi jarah seorang imam besar Muhammad bin Yahya Dzuhli terhadap al-imamul Bukhari? Kata, ditegaskan oleh Dzahabi rahimahullah, bahwa al-hamil lidz-Dzahabi ala kalamihi fil Bukhari al-hasad, bahwa yang mendorong al-imam Muhammad bin Yahya Dzuhli dalam kritikannya terhadap al-imamul Bukhari adalah hasad. Kalau setingkat Dzuhli yang dikenal seorang ahli ibadah, seorang yang berilmu, dikenal dengan sifat zuhudnya, seorang yang barakallahu fikum wari'un, dikenal dengan akhlaknya yang baik, tertimpa, terkena pada salah satu kondisi hidupnya, kata Imam Adz-Dzahabi bahwa yang mendorong dia mengkritisi Al-Imam Al-Bukhari, muridnya, adalah al-hasad. Intabihu. Terapkan ini penerapan para ulama pada zaman kita. Karenanya Syekhuna Rabi hafizahullah ta'ala ketika menyikapi tahzirnya Falih Al-Harbi dan Yahya Al-Hajuri terhadap beberapa duat, Syekh menyatakan itu hududun nafs, itu urusan-urusan pribadi yang dikedepankan. Nah, enggak ada dalilnya, enggak ada hujahnya dalam pentahziran itu. Begitu Syekh menyikapinya, pengikut Yahya Al-Hajuri selalu mengatakan al-muthbit muqaddam ala nafi wal jarhul mufassar muqaddamun ala at-ta'dil, walaupun yang menta'dil itu adalah imam besar, walaupun jumlahnya banyak, tetap jarhul mufassar muqaddam ala at-ta'dil. Terus begitu, sehingga yang kemakan oleh fitnah Hajuri ini benar-benar menyibukkan salafiyin di berbagai negara. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyakum. Disebutkan pula di dalam mizan al-i'tidal, perkataan al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam mizan al-i'tidal terkait tahdzir Al-Imam Amr bin Ali Al-Fallas, imam kabir fil rijal wal riwayat fil hifzi wal itqan, Amr bin Ali Al-Fallas rahimahullahu ta'ala mentahdir Al-Imam Muhammad bin Bashar Al-Ma'ruf bibundar. Siapa yang tidak kenal Amr bin Ali Al-Fallas? Nah, mentahdir, mengkritisi Al-Imam Muhammad bin Bashar yang dikenal dengan sebutan bundar rahimahullahu ta'ala. Apa kata Adz-Dzahabi ketika menyebutkan dalam biografi Al-Imam Muhammad bin Bashar? Qala thiqatun saduqun kadzabahu al-fallas fama asgha ahadun ila takdzibihi litayaqqunihim anna bundaran sadiqun amin. Kata al-Imam al-Dhahabi, al-Imam Muhammad bin Bashar adalah seorang imam yang thiqah, saduq, terpercaya. Kadzabahu al-fallas, dikatakan sebagai pendusta oleh al-fallas. Fama asgha ahadun, tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang mempedulikan kritikan dan tuduhan dusta kepada Muhammad ibn Bashar. Kenapa? Karena keyakinan para ulama, kepastian yang ada pada para ulama bahwasanya Al-Imam Bundar Muhammad bin Bashar seorang yang sadiqun Amin. Perhatikan baik-baik ya ikhwan. Padahal kalimat fulanun kadzab jarhun mufassar. Ini hari-hari ini mulai beredar kembali apa yang dulu pernah beredar di zaman fitnah Yahya Al-Hajuri. Bahwa ini adalah jarh mufassar. Bahwa kalimat kadzab itu adalah jarh mufassar yang harus dikedepankan dan lebih diterima dibandingkan ta'dil. Perhatikan al-muhaddithun, apakah antum merasa lebih berilmu dalam penerapan kaidah-kaidah ini dibandingkan para muhaddithin? Apakah antum merasa lebih punya ghirah terhadap al-haq dibandingkan para a'immatul hadis? Naam. Barakallahu fikum. Begitu juga al-Imam Malik rahimahullahu taala, atau sebelum itu Amr bin Fallas atau Amr bin Ali Al-Fallas dan Muhammad bin Bashar, satu negeri asalnya. Di situ ada kaidah lain bahwa jarh baladi ar-rajul muqaddam ala ghairihi. Bahwa kritikan penduduk negeri yang sama, fulan mengkritiki fulan, dua-duanya dari satu daerah, dari satu kota, dari satu kampung, lebih dikedepankan dibandingkan pendapat orang dari luar. Karena orang yang sekampung, orang yang satu desa lebih tahu tentang dia. Benar, tapi juga tidak secara mutlak. Terbukti pernyataan, kritikan Amr ibn Ali al-Fallas tidak diterima tetap oleh para ulama. Tidak menerimanya pun bukan sembarangan, bukan seenaknya, bukan asabiyah. Enggak, dipelajarin. Kenapa sih dikritiki? Karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Mana buktinya? Mana hujjahnya? Bukti yang ini benar terjadi enggak? Jangan-jangan ini salah. Yang ini bagaimana? Benar enggak? Terjadi enggak? Ya. Mengkritisinya tidak sembarangan, tidak serampangan. Menolak kritikan pun tidak serampangan. Semuanya kembali kepada takwa ya ikhwan. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Al muwaffaq man waffaqahullah. Al Imam Malik rahimahullah, ketika mengkritisi Al Imam Ibnu Ishaq, satu negeri juga. Satu negeri. Lebih tahu penduduk sebuah negeri, lebih mengerti tentang kondisi negeri dan penduduknya. Al-Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i, mengkritisi Al-Imam Ibnu Ishaq dan mengatakannya dajjalun minad dajajilah. Dajjal itu artinya kadzab. Dan kadzab itu jarh mufassar. Dari Imam al-Jarh wa Ta'dil ini. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap para ulama? Ternyata para ulama pun tidak menerima kritikan Al-Imam Malik. Kenapa? Karena ada bukti-bukti yang menunjukkan itu adalah salah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, masih ada beberapa hal atau faedah penting lainnya yang bisa kita pelajari, namun kita lanjutkan insyaallah dalam kesempatan lain. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Pada malam hari ini kita atau ana ingin berbagi faedah dari apa yang ana baca, ana dapatkan dari risalah شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى yang sebenarnya itu terdapat sekian rasail yang kemudian digabungkan dan disatukan kemudian dicetak dalam satu cetakan buku atau kitab. Risalah tersebut beliau beri nama dengan Nasihah Ukhawiyah ila al-akh al-Syeikh Falih al-Harbi. Ada dua risalah Ukhawiyah, al-ula wa al-thaniyah, yang pertama dan yang kedua. Kebetulan hari ini ana mencoba membaca, ana dapatkan di sana fawaid muhimmah, faidah-faidah muhimmah ilmiah bagi talabatul ilm secara khusus dan as-salafiyun secara umum. Sebelum kita membaca risalah ini dan fawaid yang ada di dalamnya, judul risalah atau surat ini yang beliau hafizahullah tujukan kepada seseorang yang dahulu terhitung bagian daripada ulama di kota Madinah. Secara umur kalau saya tidak salah sudah di atas 70 tahun atau mungkin hampir 80 tahun, saya kurang bisa memastikannya, tapi cukup berumur. Nama ini yaitu Falih Al-Harbi sering disebut pada masa fitnah Al-Qutbiyah pada tahun-tahun 94-95 kurang lebih. Namun pada awal tahun 2000, tahun 2000-an, orang ini yaitu Falih Al-Harbi memunculkan sebuah problem atau lebih tepatnya dinamakan fitnah yang cukup besar yang memecah belah salafiyin di berbagai negara, di Madinah, di Saudi, di Kuwait, di Emirat, di beberapa negara di Afrika, di Aljazair, dan beberapa negara lainnya. Bentuk secara umum yang mungkin nanti kita akan tahu lebih rinci, sebatas waktu yang ada pada kita mungkin lebih dari satu kali majelis. Secara umum dan secara global, fitnah orang ini yang disebut dengan Falih Al-Harbi adalah mirip dengan fitnah Al-Haddadiyah atau juga sesudahnya fitnah Al-Hajuriyah, yaitu mentahdir beberapa salafiyin atau duat salafiyin di berbagai negara, menuduhnya sebagai hizbi atau sebagai mubtadi',
0: memperingatkan salafiyin untuk menjauhinya dengan menggunakan lakop atau julukan-julukan yang berisi caci maki. Kemudian dikemas perbuatan yang memecah belah salafin ini dengan kemasan bahwa ini bagian daripada tahdzir terhadap ahlul bid'ah atau bagian daripada ilmu al-jarh wa ta'dil. Ini fitnah Falih al-Harbi sebagai salah satu contoh, sekali lagi salah satu contoh dari yang pernah kita bahas dari tulisan Syekh Abdullah Al-Bukhari tentang rincian dan gambaran-gambaran Al-Hajr serta hukumnya, penerapannya, di mana sempat disebutkan oleh beliau ada pihak-pihak yang ghulu, yang ekstrim, yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah, yang tidak kemudian kembali bertanya kepada para ulama al-kibar, sehingga yang terjadi bukan tahdzir dan juga kemudian al-hajr yang ilmiah yang didirikan di atas al-adillah wal-barahin, dalil-dalil dan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, yang menjaga keharuman dan keindahan ilmu itu sendiri, ilmu jarh wa ta'dil, yang ekstrim dalam penerapannya, serampangan di dalam mengamalkannya, sehingga bukan lagi jarh wa ta'dil yang ilmiah, yang adil, yang dipenuhi dengan sikap kasih sayang, sikap ar-rifqu, ditempatkan pada tempatnya bagi orang-orang yang memang pantas mendapatkan tahdzir. Tapi yang ada serampangan, akhirnya yang terjadi apa? Kezaliman, kedustaan, rusaknya akhlak dan adab, dan perpecahan. Maka Syekhuna Al-Allama Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah bangkit, tidak tinggal diam, mencoba untuk membenahi keadaan, menenangkan suasana, menasehati berbagai pihak yang terus berselisih, saling mengecam, saling menuduh, karena yang satu merasa terzalimin, akhirnya membantah, merasa dituduh dengan tuduhan dusta, akhirnya menulis. Sebagiannya merasa bahwa ini adalah sebuah ketidakbenaran, kebatilan, harus dijelaskan. Maka Syekhuna Rabi menenangkan keadaan itu dengan nasihat-nasihat, yang berkunjung ke rumahnya dinasehatin, sebagiannya ditelepon. Perhatikan antum ini sejarah ini ya. Ikutin baik-baik. Ikuti baik-baik. Mungkin ada di antara antum saat awal munculnya fitnah ini baru lahir, sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa ini? Barakallahu fikum. Syekhuna Rabi mencoba untuk membela beberapa pihak yang terdolimin, yang dituduh sebagai hizbi, Syekh menyatakan, rajul fadil, dia orang baik, dia da'i, salafi. Ana tidak melihat pada dia perkara yang mengharuskan dia ditahdzir. Fulan, wa fulan, wa fulan. Syekh berbicara, mengingatkan. Coba tolong disebutkan hujah-hujahnya, bukti-buktinya. Kalau memang benar-benar terbukti menyelisihi al-manhajus salafi, atau dia seorang akh atau da'i yang merusak, kita akan sama-sama berbicara dan mentahdirnya.
1: Nasihat, ujangan, bimbingan, irsyadat dari Syekh Rabi ini ditakwil-takwil, kemudian dibantah pada berikutnya.
0: Dibantahnya dengan apa? Menampilkan kaidah-kaidah yang sebagian mereka mempelajarinya dalam ilmu mustalahil hadith, atau dalam ilmu ar-rijal, ar-riwayat. Semisal, man alima hujja ala man lam ya'alam. Bahwa orang yang punya data, punya ilmu tentang suatu perkara adalah hujjah terhadap yang tidak berilmu tentangnya. Saya tahu, saya punya data. Benar memang kaidah ini. Enggak ada yang menyelisih di kalangan ulama bahwa ini adalah hak. Bahwa man alima hujjah ala man lam ya'lam. Tetapi bagaimana anak-anak muda menerapkannya? Bandingkan dengan penerapan al-a'immah al-Albani, Ibn Uthaymin, Mugbil bin Hadi al-Wadi'i, wa a'immatul mutaqaddimin, Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, al-Bayhaqi, al-Bukhari, Ibn al-Madini, Ibn Ma'in, Ahmad ibn Hanbal. Bagaimana mereka menerapkan ini semuanya? Anak-anak muda sesuai dengan kemudaannya. Emosi, terburu-buru, cepat menyimpulkan. Kaidah dikemas lagi berbagai tahdzir dan hajar yang serampangan tadi, yang menodai dan mengotori ilmu jarh wa ta'dil itu sendiri. Barakallahu fikum. Dengan kaidah semisal, ahlul balad adra bima fih, atau dengan redaksi lain, ahlu makkah adra bi syi'abiha, penduduk suatu negeri lebih tahu tentang isi dan apa yang terjadi di negeri itu. Benar memang benar, tapi mutlak demikian diterapkannya, atau di situ ada kondisi-kondisi yang diperkecualikan oleh ulama, yang dibedakan oleh para ulama, sehingga ada beberapa kondisi kaidah ini tidak bisa berjalan, kaidah ini tidak bisa diterapkan. Begitu juga dikemas berbagai tahdzir Faleh al-Harbi dan yang bersamanya terhadap duat para da'i, para mustafidin di beberapa negara dengan ucapan al-jarhul mufassar muqaddam ala at-ta'dil, bahwa jarah yang datang dalam bentuk rinci detail itu harus lebih dikedepankan daripada pujian dan rekomendasi atau ta'dil terhadap orang tersebut, orang yang ditahdzir. Benar. Oh, ini kaidah datang dari salaf. Datang dari salaf. Tapi pada penerapannya, kita ini butuh bimbingan ulama. Nanti kita lihat bagaimana al-a'immah menyikapi hal yang seperti ini. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Dan masih sebelum kita membaca risalah ini,
1: yang semoga Allah jadikan sebagai pemberat timbangan atau mizan amal saleh Syekhna Rabi hafizahullah taala, sebagai saksi bahwa beliau telah menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Yang kemudian sebelum beliau memulai nanti membongkar kesesatan Salih al-Harbi, ditulis sebuah risalah, surat nasihah ukhawiyah, nasihat persaudaraan untuk saudaraku Salih al-Harbi. Risalah tertutup. Dengan bahasa nanti kita akan lihat bagaimana sopannya Syekh, bagaimana risalah ini ditulis tertutup supaya tidak didengar dan dimanfaatkan oleh banyak pihak. Ikutin cara ini ya ikhwan, pelajari ini akhlak. Dan bahwa sana Syekh Rabi tidak asal main tahdir, tidak asal main jarh wal hajr. Kata-kata yang digunakan, kata-kata yang indah, yang sopan, latif. Syekhna Rabi hafizahullah ta'ala. Risalah ukhawiyah ini tadi tidak cukup sekali. Bahkan ada risalah ukhawiyah al-ula dan risalah al-ukhawiyah al-thaniyah. Penuh adab. Enggak lama setelah fitnah Salih al-Harbi, ana kurang ingat betul itu pada tahun 2002 atau 2003, 2004 persis mulainya, yang jelas terjadinya setelah fitnahnya Abil Hasan al-Ma'ribi. Antum pernah dengar kan, tahu siapa Abul Hasan? Abul Hasan inilah yang karena pertanyaannya ba'dallah kepada Syekh Al-Albani muncullah julukan laqab buat Syekh Rabi bahwa huwa hamilu rayati al-jarhi wa ta'dil bihaqqin fi hadzal asr. Rabi bin Hadi adalah pembawa bendera atau panji ilmu jarh wa ta'dil dengan hak di zaman ini, kata Al-Albani, bukan para, dengan pernyataan para doktor di jami'ah. Al-Albani yang mengatakan ini. Dari mana munculnya ini? Pertanyaan Abul Hasan al-Ma'ribi. Yang ternyata, ya, yang di waktu itu juga dia bertanya. Atau mungkin saya luruskan, ucapan ini munculnya saat Syekh Al-Albani diajukan kepada beliau buku-buku dan karya Syekh Rabi ketika membantah dan menjelaskan, membongkar kesesatan Sayyid Qutb. Dan di waktu itu ada orang-orang yang mencoba meragukan, membuat syak pada karya-karya Syekh Rabi dengan syubhat. Pada tahun-tahun 94, 95, 96. Maka disodorkan kepada Syekh Al-Albani karya-karya Rabi bin Hadi al-Madkhali. Dan muncullah ucapan tadi. Pada tahun kurang lebih 97, ya, Abul Hasan menemui Al-Albani di Yordan. Kemudian beliau atau siapa namanya Abul Hasan mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain, apa pendapatmu ya Syekh tentang orang-orang yang berbicara atau mencela, berbicara negatif tentang Asy-Syaikhain, Syekh Rabi Al-Madkhali dan Muqbil Al-Wadi'i. Dijawab oleh Syekh Al-Albani fima makna, secara makna, ahadur rajulain, imma jahil, satu dari dua jenis manusia yang berbicara jelek, negatif tentang dua syekh ini. Bisa dia orang jahil yang bodoh, tidak tahu keilmuan dua orang ini, keutamaannya, sehingga dia berbicara seenaknya seperti itu. Atau dia adalah sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, tahu sebenarnya, tapi dia punya akidah yang menyimpang, yang tidak suka kepada syekh, mengikuti hawa nafsunya. Dia orang-orang yang sahibu hawa, sahibu bid'ah. Satu dari dua jenis manusia ini. Subhanallah.
0: Berselang kurang lebih 5 tahun setelah pertanyaan itu, Abul Hasan termasuk deretan orang-orang yang berbicara dan mencela Syekh Rabi. Fahuwa sahibu hawa. Ya subhanallah ya ikhwan. Ikhwan fi din azzani Allah wa iyyakum. Enggak lama setelah itu mulai muncul fitnah Yahya bin Ali Al-Hajuri. Syekh Rabi punya info tentang dia sejak tahun 2002, 2003, 2004 tentang akhlak Yahya Al-Hajuri dan beberapa catatan-catatan pada manhajnya. Sementara Yahya Al-Hajuri berada di atas kursi Syekh Muqbil mengajar tulab, uluf, tulab di Dammaj. Akhlaknya yang jelek, ucapannya yang kotor di majlis, di masjid, fi baitin min buyutillah. Di hadapan uluf talabatul ilm, dididik dengan didikan seperti itu. Omongan-omongan yang kita mungkin malu menyebutkannya di kebun sana, atau di dekat hammamat bahkan. Ini disebutkan di Baitullah. Wa amam talabatul ilm al-kurama al-muhtaramin yang terhormat karena mereka menuntut ilmu di Baitullah, di Baitullah jalla wa ala. Syekh Rabi menulis surat menasehatin Yahya bin Ali al-Hajuri dengan sopan. Sampai di sana Syekh menghimbau, cobalah antum ajarkan kepada tulab kitab Adabul Ulama lil Imam al-Ajurri. Adabul Ulama atau bihadzal unwan. Itu sebenarnya teguran terhadap dia, terhadap Hajuri. Bacakan kepada tulab antum kitab ini. Harapannya Syekh, kalau ente membaca, anda membacanya, anda bisa mengambil pelajaran diri akhlaknya para ulama. Terus Syekh pelan-pelan sampai muncul fitnah pada tahun 2006. Tahdir terhadap beberapa masyayikh dan duat di Yaman pada kala itu. Permulaannya muncul tahdir terhadap Abdurrahman al-Adani rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah. Dituduh hizbi, hizbi, hizbi, hizbi. Di majlis dibicarakan. Syekh Rabi menasihatin, enggak ada hizbiyah, semua ahli sunnah. Mereka du'atus sunnah. Syekh menasihatin. Dalam beberapa kali, dalam penelponan, dalam telekonferensi, ke berbagai acara daurah dan yang semisalnya, dinasihatin, ukhuwah, ukhuwah, jangan saling mencela. Kalian bersaudara, kalian salafiyin. Yahya Al-Hajuri tetap memberikan syubhat-syubhat, ya ikhwan. Kaidah-kaidah. Dia dan murid-muridnya, sebagaimana Falil Harbi, dia dan murid-muridnya. Kaidah-kaidah yang tidak dibenarkan oleh para ulama, cara penerapan yang seperti itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Yahya Al-Hajuri tidak kalah kotornya omongannya dibandingkan Falil Harbi. Syekh Rabi meminta kepada Falil Al-Harbi dalil-dalil, bukti-bukti tentang orang-orang yang dia tahdir. Sebagaimana hal ini diulangi oleh Syekh Narabi kepada Yahya Al-Hajuri. Apa dalil antum? Apa bukti antum mentahdir dia? Wallahi kata Syekh, kalau ada yang sampai masuk dalam golongan ahlul bid'ah, kita pun akan mengangkat suara kita mentahdir dia. Tapi mana dalilnya? Apa buktinya? Yahya Al-Hajuri tidak bisa mendatangkan dalil. Mencoba untuk menyebutkan beberapa hal, masyayikh menilainya ini bukan perkara yang karenanya seorang boleh ditahdir. Ini dalil yang dianggap sebagai dalil bukanlah perkara-perkara yang dengannya seorang dikatakan telah keluar dari manhaj salafi. Tahun berganti tahun terus. Nah, Syekh nasihatin. Nasihatnya Syekh ditakwil-takwil. Dengan kaidah-kaidah tadi. Man alima hujja ala man lam ya'lam. Yang berilmu, yang punya bukti itu adalah hujjah terhadap yang tidak punya bukti, yang tidak punya ilmu tentangnya. Syekh meminta, hat ilmunya. Mana buktinya? Nggak bisa, nanti bersama waktu akan jelas. Loh, kok bersama waktu akan jelas? Kalau belum jelas dan menunggu waktu untuk jelas, kenapa ditahdir? Tunggu sebentar, jangan terburu-buru. Fale al-Harbi pun sama. Kaidah al-jarhul mufassar muqaddam ala at-ta'dil diucapkan oleh Adba Yahya al-Hajuri bahwa tahdzir syekhina an-nasihul amin al-muhaddits Yahya bin Ali al-Hajuri adalah jarh yang mufassar, tahdzir yang mufassar, yang detail, rinci. Sementara Syekh Rabi' hanya memberi tazkiyah, memberi ta'dil. Kaidah mengatakan, al-Imam Dzahabi, al-Imam Suyuti, al-Imam Kaza mengatakan bahwa al-jarh al-mufassar muqaddam. Naam, benar memang. Tapi mana yang mufassar itu? Mana buktinya? Dan nanti kita akan lihat apakah kaidah-kaidah yang tadi disebutkan itu memang diterapkan secara mutlak begitu, atau ada batasan-batasannya, atau ada kondisi-kondisi tertentu kaidah itu tidak bisa diterapkan. Al-musbit muqaddam ala nafi, seorang yang mendatangkan isbat tentang suatu perkara itu dikedepankan dibandingkan orang yang menafikan, yang mengatakan tidak ada. Fulan mengatakan ada tadi dia, yang satu mengatakan enggak ada. Kaidah secara global mengatakan yang menyatakan ada itu yang dikedepankan. Ini ya sekarang sedang disebutkan secara global. Bagaimana sih penerapan kaidah ini? Insya Allah kita akan dengarkan bagaimana ulama-ulama kita menerapkannya. Misalkan nih contoh sebelum kita masuk secara rinci. Al-musbit muqaddam ala nafi. Kaidah. Antum cari di buku mustalah dapat antum. Iya benar ya. Ya memang benar. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Yang musbit mengatakan, "Ana tadi lihat si fulan pakai baju merah. Pakai sendal ini. Kopiahnya seperti ini, pakai motor ini, persis." Yang satu mengatakan enggak ada. Kaidah sekali lagi secara global mengatakan apa? Al-muthbit muqaddamun ala an-nafi. Yang mengisbatkan, yang menyatakan saya melihat, apalagi dia rinci, pakai baju merah yang biasa dipakainya, sendalnya juga sama, motornya juga sama, dia. Dibandingkan yang mengatakan, enggak, anak enggak melihat. Tapi saat dirinci, saat didetail, betul tadi antum. Antum enggak melihat? Enggak. Kalau yang tadi baju merah dan sendalnya itu, motornya itu si Elan, bukan si Fulan. Yang menafikan ini rinci ternyata. Memang dia punya baju, bajunya si Fulan. Mirip persis, sendalnya sama, motornya kebetulan dia lagi pinjem. Yang menafikan ini tadi punya data. Berarti kaidal musbit muqaddamun ala nafi itu membutuhkan rincian dalam beberapa kondisinya, dipastikan dulu. Barakallahu fikum. Nanti akan ada contoh-contoh insyaallah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dua fitnah besar ini. Falih al-Harbi wa Yahya al-Hajuri benar-benar menyibukkan salafiyin dan ulama. Memecah belah salafiyin. Ahlul bid'ah tidak mampu mendatangkan syubhat seperti itu. Ahlul bid'ah yang jelas-jelas ahlul bid'ah itu tidak mampu atau bahkan tidak mampu untuk dalam tanda kutip berbicara sampai kepada urusan-urusan yang sifatnya pribadi. Tapi di dua fitnah ini, fitnah Falih al-Harbi wa Yahya al-Hajuri, terus meneropong dan menerawang sampai kepada urusan pribadi seseorang. Yang itu pun dusta ternyata. Yang itu pun ternyata penuh dengan tambahan dan pengurangan. Hati-hati ya ikhwan. Ambil pelajaran. Kemudian barakallahu fikum. Fali al-harbi. Begitu juga Yahya al-Hajuri. Ketika mereka punya catatan, punya data tentang seseorang. Dan kemudian akan ditahdir, difonis sebagai hizbi atau ahlul bid'ah. Atau memperingatkan salafin agar menjauh darinya. Fali al-harbi di Madinah. Tidak jauh dari Syekh Rabi yang ada di Mekah. Bisa berjumpa. Jangan keburu dibicarakan di majlis. Tulis kamu punya data. Datangkan dengan bukti-buktinya. Jumpa dengan Syekh. Atau di Madinah ada Syekh Ubaid al-Jabiri. Nah, sampaikan, wahai Syekh. Ana punya data tentang si fulan begini-begini. Ana dapat dari sini, ini dapat ini buktinya, ini rekamannya, ini begini. Dan ini sebuah kesalahan yang fatal. Karena Allah mengatakan begini, Rasul mengatakan begini, kif. Jangan terburu berbicara di majlis. Begitu juga Yahya al-Hajuri yang mengatakan Syekh Rabi abuna, waliduna, ustaduna. Itu bukan hanya di lisan ya akhi. Amalkan. Kalau betul-betul Anda mengatakan Syekh Rabi abuna wa waliduna. Kenapa ketika yang seperti ini Anda lupa kepada al-walid? Anda punya catatan. Tafadhal. Punya catatan kalau dulu tentang Abdurrahman al-Adani. Rahimahullah. Datang atau sampaikan surat kepada Syekh Rabi. Sebagaimana Syekh Rabi menghargai kamu. Sebagaimana Syekh Rabi menutupi aib kamu. Dalam surat rahasia. Datang. Ya Syekh, ana punya data begini. Madza ra'yuk? Bagaimana pendapatmu, wahai Syekh? Nah, tanya kepada al-kibar. Bukan sekedar dalam rangka menghormati. Bukan. Dalam rangka mencari ilmu. Jangan-jangan beberapa data yang kita anggap sebagai sebab jarah. Jangan-jangan beberapa bukti yang kita anggap kita nilai sebagai sebab tahdzir, ternyata ulama kibar menyatakan, la, ini masih bisa dinasehatin, ini masih bisa dibenahi, ini tidak menyebabkan kita mentahdzir dia. Dapat ilmu kita, ilmu adabnya, ilmu ta'aninya, ilmu dalam menilai data. Sehingga akibatnya positif, tenang suasana ini. Tidak berpecah salafin. Tidak kemudian saling mengumbar aib. Sampai masuk kepada istri-istri. Diumbar aibnya dengan dusta. Sampai tentang macam-macam. Dusta-dusta. Aib disebarkan di internet. Nah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Risalah Syekhina Rabi hafizahullah yang beliau beri judul dengan nasiha ukhawiyah. Perhatikan baik-baik. Risalah dengan judul nasiha ukhawiyah, nasiha. Bukan iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah wal barahin, tidak, nasiha. Ukhawiyah, persaudaraan. Ila al-akh al-Syekh Fali al-Harbi. Jangankan Fali al-Harbi, bahkan Syekhuna Rabi dalam beberapa rosailnya membantah orang yang bukan salafi. Orang-orang yang jelas-jelas dia hizbi. Nah, tetapi subhanallah semua itu dihiasin dengan kata-kata yang sopan, adab, ilmiah, ta'anni. Dirasakan oleh yang membacanya ini adalah kasih sayang. Dirasakan sebagai kasih sayang, bukan sebagai upaya menghancurkan dan menjatuhkan. Terasa kasih sayangnya. Salah satu bantahan beliau terhadap seorang di negeri Mesir yang dikenal dengan Mahmud Lutfi Amir. Orang ini hizbi, mencela Syekh Rabi dan menuduh Syekh Rabi berpemikiran takfir. Perhatikan baik-baik, jelas-jelas datanya lengkap, tertulis menuduh Syekh Rabi berpemikiran takfir. Di dalam bantahannya itu Syekh menyatakan dengan kata-kata yang indah di dalam menulis, antara lain, qala asy-syekh Mahmud Lutfi Amir waffaqahullah. Berkata asy-syekh, pakai kalimat syekh, enggak pantas orang itu disyekhkan. Tapi Syekh sedang ingin menunjukkan bantahan ilmiah, adab, terasa kasih sayang. Nah, waffaqahullah, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Doa lagi. Ini yang kita sekarang melihatnya sulit didapati oleh di beberapa pihak. Yang ada adalah celaan-celaan kata-kata yang kotor. Wal'iyadzu billah. Kita lanjutkan insyaallah hal ini pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi
1: wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu terkait dengan asbab al-inhiraf, sebab-sebab yang mengantarkan seseorang pada penyimpangan, menyimpang anis sawa'is sabil was-siratil mustaqim, menyimpang dari jalan yang benar, yang lurus. Dan salafuna as-salihun dari zaman as-sahabah ridwanallah alaihim jami'an wa talamidatuhum, dan murid-murid mereka dari kalangan at-tabi'un wa talamidatut tabi'in, dari kalangan atba'ut tabi'in. Selalu menegaskan dan mengulang-ulang penegasan tersebut untuk tidak seorang mukmin mendekat, bermajlis, berbincang dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Karena memang mujalasatu ahlil bid'ah merupakan salah satu asbab yang sangat berpotensi menjerumuskan seorang mukmin pada al-ahwa wal bida'i wal munkarat. Hal inilah yang saya katakan semalam, salah satu prinsip dan usul salafiyah yang ditinggalkan dan diremehkan oleh beberapa pihak, beberapa duat, bahkan beberapa pihak yang diposisikan oleh sebagian umat sebagai a'imah, sebagai ulama. Dan akhirnya menyeret mereka kepada penyimpangan. Di antara mereka adalah Ali bin Abdul Hamid atau Ali bin Hasan Al-Halabi, barakallahu fikum, sebagaimana nanti kita akan ketahui lebih jauh lagi. Namun sekelumit kita ingin mengingat dan memurajaah beberapa asar as-salaf yang
2: mentahdir kita, mengingatkan kita, memperingatkan kita dari mujalasati ahlil bidah. Di antara wasiat as-salaf antara lain yang diucapkan oleh Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, salah satu a'immah di masa tabi'in. Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Waddah dalam kitab Al-Ibanatul Kubra. Dan yang selain beliau, bahwa Al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan, la tujalisu ashabal ahwa fa inni akhafu an tartadda qulubukum. Janganlah kalian duduk bersama ahlul ahwa, bermajlis dengan mereka, sesungguhnya aku sangat khawatir akan menjadi atau berbalik hati kalian dengan sebab duduk atau bermujalasah dengan ahlul ahwa. Berbalik kalbunya yang tadinya mengenal sunnah dan senang sunnah menjadi beramal dan berinteraksi dengan bid'ah dan senang dengan bid'ah. Yang tadinya kalbunya memiliki sensitivitas yang tinggi mengenali bid'ah dan kesyirikan serta ingkar terhadap ahlul bid'ah wa ahlul syirik, karena bermujalasah dengan ahlul ahwa dan sudah meremehkan pokok dasar penting ini, akhirnya kalbu dia tidak lagi menjadi kalbu yang sensitif, bahkan cenderung senang dan ridha, rela dirinya duduk bersama ahlul batil, ahlul bid'ah wal inhirafat. Diriwayatkan dari al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan oleh Al-Lalikai. Beliau mengatakan, sahibu al-bid'ati la ta'manhu ala dinik wa la tushawirhu fi amrik wa la tajlis ilaihi, faman jalasa ila sahibi bid'atin warrathahu Allahu al-'ama. Seorang ahli bid'ah, kata Imam Fudail bin Iyad, salah satu a'imma al-masyhurin bil ilmi wal amali wad da'wati wal jihadi wal dzikri waz zuhdi wal wara'i, sampai-sampai sebagian kaum tasawuf menisbahkan beliau bagian dari mereka. Al-Imam Fudail bin Iyad yang dikenal dari berbagai sisi amal dalam Islam, dalam bidang ilmu hadis, Quran, dalam bidang ibadah, dalam bidang jihad fi sabilillah, as-sadaqah, ad-da'wah ilallah, az-zuhud fid dunya, mengatakan seorang sahibu bid'ah itu, seorang ahli bid'ah itu, jangan sekali-kali engkau merasa aman darinya, dari urusan agamamu. Jangan sekali-kali kamu merasa aman dari sahibu bid'ah terkait dengan urusan agamamu, akidahmu, manhajmu, ibadahmu, imanmu. Wala tusyawirhu fi amrik. Jangan sekali-kali engkau mengajak dia bermusyawarah dalam urusanmu. Wala tajlis ilai. Dan jangan sekali-kali engkau duduk mendengarkan dia berbicara. Faman jalasa ila sahibi bid'ah. Barang siapa yang duduk bersama ahlul bid'ah atau mendengarkan ahlul bid'ah, warrathahullahul ama, sungguh Allah akan menumbuhkan di dalam kalbu dia kebutaan, buta hati. Tadi mengerti, sebelumnya faham, belajar asma wa sifat, belajar manhaj, belajar tauhid, belajar usul akidah bersama ahli sunnah. Tapi ketika dia mengabaikan prinsip

Begitu juga diriwayatkan dari a'immah yang lainnya. Al-imamu Ahmad rahimahullah ta'ala, atau sebelumnya al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, dalam athar yang diriwayatkan oleh al-imam ad-Darimi. Begitu juga al-imam Ibn Waddah dalam al-Ibanatul Kubra, dan juga al-imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, Al-Lalikai dan yang lainnya. Beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Subhanallah. Kata beliau, jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa meliputi seluruh al-firaq, min qadariyatin, asy'ariyatin, mu'taziliyatin, jahmiyatin, jabriyatin, khawarij, syi'ah, sufiyah, dan yang lainnya. Jangan, kata al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah. Dan jangan kalian berdebat dengannya. Karena sesungguhnya aku tidak merasa aman. Aku sangat khawatir mereka itu, ahlul bid'ah itu, akan menenggelamkan kamu, menenggelamkan kalian dalam kesesatan-kesesatan mereka. Tadinya masya Allah, sunni salafi ya'rifu tauhid wa ya'rifu sunnah dalam asma'ullah wa sifatih, ya'rifu sunnah dalam perkara akhirat, tentang jannah, tentang nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang kubur. Dahulu dia sangat antipati kepada pihak-pihak yang mengkafirkan kaum muslimin, sangat antipati kepada pihak-pihak yang melakukan khuruj alal hukam, memberontak dan menentang waliul amr. Namun karena pergaulan ini, karena berkumpul dan berduduk dengan ahlul bid'ah, apa yang dikatakan oleh al-imam Abu Qilabah ini terjadi. Fa inni la amanu ay yaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun, atau mereka akan mencampur adukkan, mentalbis, menyamarkan kepada kalian sesuatu yang sebenarnya kalian sudah mengetahuinya itu sebagai suatu yang ma'ruf, suatu yang hak. Akhirnya Anda ragu, Anda bingung, Anda syak. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ini adalah tahdzir yang bersifat umum. Yang bersifat khusus juga telah diriwayatkan, umum tanpa ta'yin, tanpa penyebutan nama pihak yang ditahdzir. Begitu juga telah diriwayatkan dengan riwayat yang banyak sekali dari a'immah, mereka mentahdzir bit-ta'yin, dengan menyebut nama, menunjuk hidung orang yang ditahdzir. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, iyyakum wal karabisi, iyyakum wal karabisi, iyyakum wal karabisi, la tukallimuhu wa la tukallimu man yukallimu. Hati-hati kalian, waspada dari al-karabisi, salah satu tokoh bermadhab Mu'tazilah, awalnya bersama ahli sunnah. Al-karabisi jangan antum pandang sama seperti tokoh-tokoh Rafidah, tokoh-tokoh Sufiyah yang jahil, yang tidak berilmu, tokoh-tokoh khawarij di Indonesia macam Abu Bakar al-Ba'asyir, atau orang-orang liberal Indonesia dan yang semisalnya, semacam Qaradhawi. La, yang tidak ada akhlak. Tidak, dia dikenal dengan akhlaknya, punya ratusan karya. Dan bahkan sempat membantah ahlul bid'ah dalam beberapa karyanya. Tetapi ketika dia memberi kesempatan ahlul bid'ah berbicara di hadapannya, memberikan kesempatan

kesempatan ahlul bid'ah untuk memasukkan syubhat ke telinganya. Akhirnya dia terseret dalam akidah Mu'tazilah. Ikhwani fiddin, apa kata Imam Ahmad? Iyakum wal karabisi. Di zaman itu nama al-karabisi nama besar. Seperti orang-orang yang sekarang ini di zaman kita yang dikenal dengan nama besar dalam bidang ilmu. Sehingga ketika a'immatul jarhi wa ta'dil, para ulama yang menekuni, menggeluti dan memiliki keahlian dalam bidang al-jarhi wa ta'dil dalam rangka nasihat kepada umat di masa ini, semisal Asy-Syaikh Rabi' Al-Madkhali, semisal Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, semisal Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya Najmi, semisal Syekh Shalal Fauzan dan yang lainnya, mentahdir nama-nama ini tadi sebagian umat karena kejahilannya terkejut, terheran-heran. Apa mungkin si fulan yang sudah punya karya di bidang ini, karya di bidang itu, karya di bidang ini, tahqiq di bidang ini, tahqiq di bidang itu, tahqiq di bidang itu, apa mungkin? Sebagian terkejut, terheran. Jangan heran ya ikhwan, telah banyak pendahulu yang seperti ini. Imran bin Hittan bergaul dengan al-muhaddithin, mengambil ilmu dari muhaddithin. Salah satu rijalul Bukhari, Imran bin Hittan, menjadi salah satu pembesar khawarij setelah sebelumnya di atas sunnah. Apa sebabnya? Pergaulan. Meninggalkan salah satu prinsip sunnah yang Rasulullah SAW katakan, wa idza ra'aitumul ladzina barakallahu fikum yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammahumullahu fi kitabih fahdharuhum. Kalau kalian mendapati orang-orang yang selalu mengikuti, berdalil dan berdalih dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang takfir, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang tauhid, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang barakallahu asma wa sifat, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang al-akhbar al-ghaibiyah, maka Rasulullah menyatakan mereka lah orang-orang yang Allah nama sebut di dalam Al-Quran, alladzina fi qulubihim zaighun, orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit penyimpangan, penyakit kesesatan, penyakit hawa, penyakit bid'ah. Yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Ternyata ketika diremehkan prinsip sunnah ini, prinsip salaf, prinsip sahabah dan para ulama yang datang sesudahnya, menjadi sebab besar yang sangat berpotensi menyeret seorang mukmin, seorang sunni bahkan, seorang salafi bahkan, jatuh kepada bid'ah dan bid'ah. Maka ini semua nasihat buat kita ya ma'syara talabatil ilm. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Siapa yang tidak kenal Abdullah ibn al-Mubarak? Imamun min a'immatil hadith. Ma akhrajat Khurasan ba'dahu mithlah. Tidaklah negeri Khurasan, kata para ulama, mengeluarkan, melahirkan seorang tokoh berilmu, seorang alim, zahidun, muhaddithun, setelah wafatnya Abdullah ibn al-Mubarak, seorang semisal dengan beliau. Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan dalam nasihatnya, dalam tahdirnya, ala yaqulu ala ru'usin nas, berbicara di hadapan manusia yang banyak, dihadiri oleh manusia, lautan manusia. Da'u haditha Amr bin Thabit fa'innahu kana yasubbus salaf. Tinggalkan periwayatan hadith Amr bin Thabit, karena sesungguhnya dia dahulu mencela as-salaf.
tinggalkan, jangan dekat-dekat. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, yang semisal ini barakallahu fikum, banyak dan telah banyak kita pelajari. Namun banyaklah berdoa kepada Allah untuk dibantu beramal dengan apa yang telah kita pelajari. Mintalah kepada Allah taufik untuk kita bisa istiqamah beramal dengan apa yang kita dapat dari ulama kita, sehingga apa yang kita pelajari itu bukan hanya sekadar wawasan yang kita catat, kita hafal, dan seterusnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, hadzal rajul Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi, salah satu contoh di masa kita hidup, yang dulu sebagian orang, walaupun sebagian ulama telah memberikan catatan sejak lama, namun benar apa yang dikatakan oleh sebagian salaf, di antaranya Imam Abu Hatim rahimahullah, "Idza dhahara min rajulin bid'atun fa innama akhfaha akthar." Kalau telah nampak dari seorang sebuah bid'ah, sesungguhnya yang dia sembunyikan lebih banyak dari itu. Namun waktu akan menjelaskan kepada kita, perjalanan waktu ini akan menampakkan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi ana dan antum semuanya dari al-bida'i wa'd-dalalat. Ikhwani fiddin azzani Allah wa'iyakum, di antara bid'ah dan penyimpangan Ali Hasan al-Halabi ini adalah pujiannya yang sangat tinggi terhadap dokumen Amman, Risalat Amman. Apa itu Risalah Amman? Sebelum kita sebutkan pembahasan ini, telah terjadi pertemuan besar di kota Amman, ibu kota Yordan, Al-Urdun. Pertemuan besar yang dihadiri oleh berbagai tokoh dari berbagai kelompok Al-Firaq Ad-Dallah, yang kemudian sebenarnya pertemuan itu menyikapi berkembangnya terorisme, berkembangnya sikap saling membunuh, berkumpullah berbagai tokoh tersebut yang kemudian merumuskan sebuah keputusan yang menjadi dokumen resmi negara yang dikenal kemudian dengan istilah Risalat Amman. Dalam bahasa kita lebih tepatnya dikatakan surat keputusan atau dokumen Amman. Maka Ali Al-Halabi menghadiri majlis resmi negara pada waktu itu, dan dia berceramah di hadapan Raja Yordan, dihadiri oleh berbagai tokoh Syiah, Rafidah, Sufiyah, Khawarij, Mu'tazilah, orang-orang liberal. Dan Ali Hasan duduk bersama mereka, tidak merasa canggung, tidak merasa malu, duduk bersama mereka. Dan nampaknya dia diberi kesempatan untuk menyampaikan satu dua patah kata di hadapan sang raja. Dalam kesempatan itu Ali Al-Halabi menyampaikan sanjungannya dan pujiannya terhadap dokumen Amman. Apa isi dokumen Amman itu? Isinya disimpulkan oleh Syekh Rabi, Syekh Ubaidil Jabri, wa Syekh Ahmad Bazmul, wa Syekh Muhammad bin Hadi, dan para masyayikh yang lainnya. Dan ini sampai hari ini terus disebarkan. Dan dengan pengakuan Ali Hasan Al-Halabi dengan penuh kebanggaan, bahwa dokumen Amman ini
telah dijadikan sebagai materi penting dan wajib di sekolah-sekolah. Mulai dari tingkat dasar, sampai tingkat menengah, sampai perguruan tinggi. Diadakan berbagai seminar tentangnya, yang mengulas, memuji, menyanjung, bahkan di masjid-masjid. Apa isinya? Isinya adalah ad-da'watu ila wahdatil adyan waltiqa bainad diyanat wattasamuh bainahum wad-da'watu ila ad-demokratiyah wal-hukum bil-qawanin al-wad'iyah. Isi daripada dokumen Amman ini adalah seruan persatuan agama-agama, lintas agama, seruan untuk beramal dan menjunjung tinggi demokrasi. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Dan ketika sebagian ulama mencoba menasehatinya dan menyebutkan bahwa risalah Amman ini adalah risalah tahtawi ala dhalalah wal abatil, adalah sebuah dokumen yang telah mencakup berbagai kesesatan dan kebatilan-kebatilan. Di antara yang telah mengingkarinya adalah Fadilat Syekh Shalal Fauzan wa Fadilat Syekh Abdul Aziz Alu Syekh Mufti Al-Mamlakatul Arabiyatul Saudiyah sekarang, dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan itu terekam dengan suaranya. Begitu juga Fadilat Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Ikhwani Fiddin, Ali Hasan Al-Halabi bukannya rujuk dan berterima kasih, malah melanjutkan pembelaannya terhadap risalah Amman ini, yang kemudian di antara pujiannya dia menyatakan bahwa risalah Amman ini adalah syarhu risalatil Islam al-haq al-wasitiyah. Bahwa risalah Amman ini adalah sebuah syarah dan penjelasan terhadap risalah Islam yang benar dan wasat, sebagai penjelas tentang kebenaran Islam dan bahwasanya Islam adalah agama yang wasat, ada pada risalah Amman, yaitu ajakan bergabung, saling menghormati antar agama, menghormati dalam bahasa al-kutubus samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit, di samping Al-Quran juga Taurat wal Injil. Di zaman ini enggak pantas untuk dikatakan mari kita saling menghormati kitab-kitab suci yang turun dari langit. Kita menghormati Injil, kita menghormati Taurat. Ya, kalau Taurat yang dimaksud adalah Taurat al-munazzala ala Nabiyillahi wa Rasulihi Musa alaihi salam. Amma Taurat al-muharrafa, sementara Taurat yang telah diselewengkan, dipalingkan, dipermainkan oleh Yahudi, itu bukanlah Taurat yang kita diperintahkan untuk menghormatinya. Sudah muharrafa. Wal Injil kadzalik, Injil yang sekarang dibanggakan oleh kaum Kristen, kita tidak diperintahkan untuk menghormatinya. Tetapi Injil al-munazzal ala nabiyillahi wa rasulihi Isa bin Maryam alaihi assalam, itulah yang kita diperintahkan untuk beriman kepadanya, menghormatinya, meyakininya sebagai wahyu kalamullah. Di dalam risalah Amman ini ajakan untuk menghormati, saling menghargai kitab-kitab suci yang ada. Ali Hasan memujinya, menyanjungnya di hadapan sang raja. Mungkin ada yang mengatakan, mungkin itu dikarenakan di hadapan seorang raja, Waliul Amr, pantas dia mengucapkan demikian. Sebelum kita mengungkapkan kebatilan tentang ucapan ini, ketahuilah bahwa ternyata Ali Hasan melanjutkan pujian dan sanjungannya itu di majlis-majlis, di muhadarah-muhadarah, bahkan dinukil di dalam beberapa kitab karyanya, menunjukkan bahwa dia yang memang mengucapkan itu benar-benar an yakin.
ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Dan kalau benar itu adalah ceramah yang dia ucapkan di hadapan seorang raja, tidak pantas dia mengucapkan yang seperti itu. Dan ini sekaligus peringatan bagi kita untuk tetap ingat nasihat salaf, untuk kita tidak mendekat kepada abwabus salatin, tidak mendekat kepada pintu-pintu penguasa. Jangan merasa mampu menasihatin mereka, mendatangi mereka. Kulubuna dha'ifah, kalbu kita ini lemah. Barakallahu fikum. Apalagi kita diundang dalam sebuah acara yang di situ berkumpul ahlul ahwa, bukan untuk menjelaskan al-haq dan membantah al-batil di hadapan penguasa. Sebagaimana kita pernah kita bahas tentang hukum mujadalatu ahlil batil amama waliyil amr, hukum mendebati dan menegakkan hujjah terhadap ahlul batil di hadapan penguasa. Ini ada pembahasan yang sudah pernah kita pelajari dalam kitab Usulus Sunnah lil Imami Ahmad. Tetapi Anda duduk bersama mereka, berduduk bersama ahlul batil di tengah-tengah majlis itu, duduk dengan Rafidhi, dengan Sufi, dengan Mu'tazili. Jangan berbicara tentang halqul liha, jangan berbicara tentang isbal. Barakallahu fikum. Maka tidak pantas Anda hadir di majlis seperti itu untuk menyepakati sebuah kebatilan. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Sebagai permisalan, kalau antum melihat seorang dai duduk di sebuah majlis dengan ulil absar Abdullah, duduk dengan Nur Khalis Majid, duduk dengan Jalaluddin Rahmah, duduk dengan barakallahu fikum tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh tarekat. Kaif hal? Kaif kalau salaf melihat yang seperti ini? Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Duduk dengan para pencaci sahabat Nabi. Kita tidak dengar tadi ucapan Abdullah bin Mubarak, da'u hadits Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbu salaf. Tinggalkan periwayatan hadits dari Amr bin Thabit, karena sesungguhnya dia dahulu mencela salaf, yakni mencela sahabat. Fa kaifa biman yukaffir sahabat? Lalu bagaimana dengan orang yang mengkafirkan sahabat, bukan hanya mencelanya? Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ali Hasan dengan tenang, tidak ada rasa gundah, duduk dengan mereka, memberikan sanjungan dan pujian. Tidak sampai di sana, ketika ada pihak yang menasihati dan mengingkari risalah Amman ini, dia terus membantah dan akhirnya terus menyeret dia kepada kebatilan. Di antara yang dia ucapkan antara lain adalah, barakallahu fikum,

0: Kata dia, dalam sebuah tulisannya yang disebarkan, tulisan itu berjudul Muhatafatun min biladil haramain, sebuah seruan dari negeri biladil haramain, yakni As-Saudiyah. Dia mengatakan tentang risalah Amman ini, aqarraha, perhatikan baik-baik, aqarraha adadun kabirun minal jihatir rasmiyah fil Urdun wa fi wa kharijiha minal ulama'i thiqati wal wulatil umana'i. Sesungguhnya dokumen Amman ini telah ditetapkan dan disetujui oleh sejumlah orang yang sangat besar, jumlah yang sangat besar, adadun kabir. Dari siapa? Minal jihad resmiah, pihak-pihak resmi, lembaga-lembaga resmi, badan-badan resmi, baik di dalam negeri Urdun, Yordania, ataupun dari luar negeri Yordan. Kita akan lihat siapa ini yang dimaksud dengan pihak-pihak resmi ini tadi. Bukan pribadi-pribadi, tetapi mewakili negara, mewakili lembaga. Yang kedua, juga telah disetujui, kata Ali Al-Halabi, risalah Amman yang mengandung ajakan persatuan agama-agama, hubungan lintas agama, seruan untuk beramal dengan demokrasi, dan untuk berhukum dengan hukum-hukum buatan manusia. Barakallahu fikum. Minal ulama'i thiqat, dan telah disetujui oleh al-ulama' as-siqat. Kemudian wal-wulah al-umana, dan pemerintahan-pemerintahan yang mengemban amanah. Mari kita akan tahu siapa ulama thiqat yang Ali Hasan maksud, siapa pemerintah-pemerintah yang umana yang Ali Hasan maksud. Risalah Amman ini ada situs khusus, ada web khusus. Ternyata didapati orang-orang yang menandatangani, dan termasuk Ali Hasan yang menandatangani risalah Amman ini, adalah lebih dari 30 ulama thiqat menurut Ali Hasan, lebih dari 30 orang tokoh-tokoh Syiah Rafidhah yang menandatangani. Dan tokoh-tokoh Syiah Zaidiyah, tokoh-tokoh Universitas Azhar dari kalangan Ikhwanul Muslimin, dari tokoh-tokoh Asy'ariyah, dan juga dari tokoh-tokoh Sufiyah, termasuk tokoh-tokoh Al-Ibadiyah minal Khawarij. Salah satu kelompok Khawarij namanya Al-Ibadiyah. Ini yang menandatangani apa? Risalah Amman yang kata Ali Hasan telah ditandatangani oleh ulama thiqat. Siapa ulama thiqat? Aina Al-Fawzan? Aina Rabi Al-Madkhali? Aina Ubaid Al-Jabiri? Barakallahu fikum. Aina Abdul Muhsin Al-Abbad? Wa aina ulama'una wa ulama'una? Aina, aina? Yang ada adalah lebih dari 30 orang ulama Syiah Rafidhah yang bertanda tangan. Di dalamnya juga ulama Sufiyah, ulama Zaidiyah, Al-Ibadiyah, Al-Ash'ariyah, Az-Zaidiyah. Masya Allah, mereka adalah ulama thiqat dalam pandangan Ali Hasan Al-Halabi. Kemudian, siapa itu al-wula al-umana? Siapa itu negara-negara yang mengemban amanah? Antara lain adalah pimpinan Iran, Ahmadinejad, Ar-Rafidhi, yang menandatangani dokumen Amman itu. Pimpinan Iran, Ahmadinejad. Ini dalam pandangan Ali Hasan adalah minal wula al-umana. Belum lagi pemimpin-pemimpin negara lainnya yang beragam afkarnya, barakallah, beragam akidahnya. Dalam pandangan Ali Hasan, wulatun umana. wa ulama'un thiqat. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, nas'alullah li wa lakum as-salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada saya dan antum al afiyah, keselamatan dan perlindungan bagi akidah dan manhaj kita. Ila an nalqallaha azza wa jal. Hadza Ali Hasan al-Halabi yang disanjung-sanjung oleh Hizbiyun di Indonesia, didatangkan ke Indonesia, diberi kesempatan berceramah di Istiqlal, diundang ribuan manusia. Dan sebagian asatidah yang mengatakan dirinya salafi masih menganggap boleh untuk hadir di majelis-majelisnya Ali Hasan. Ini enggak amanah. Enggak amanah ini terhadap salafi. Radio Raja masih memposisikan Ali Hasan sebagai tokoh penting, pemateri penting. Laisu ahlal amanah. Mereka bukan orang-orang yang amanah. Bukan orang-orang yang amanah. Ketahuilah, tak seorang pun yang telah belajar di zaman ini dan telah mendengar ada ulama yang menjelaskan dan mentahdir Ali Hasan al-Halabi, masih saja membelanya, masih saja berasobiah kepadanya, ketahuilah bahwa dia adalah hizbiyun. Yajibu tahdir minhu, wajib untuk ditahdir umat dan salafin dari orang tersebut. Demikian salafuna salihun mengajarkan kepada kita. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Dan kita telah melalui dua bentuk penyimpangan Ali Hasan al-Halabi. Dan akan insyaAllah kita akan mengetahui biiznillahi ta'ala beberapa bentuk penyimpangan orang ini yang berikutnya dan yang berikutnya. Nas'alullaha ta'ala ayyarzuqana jami'an ilman nafi'an. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina.
1: Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Lanjutan dari salah satu poin yang sudah kita bahas terkait poin-poin perjanjian dalam Al-Wathiqah adalah pernyataan yang disetujui dan disepakati dua orang, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi dengan Muhammad Al-Imam adalah wa hurriyatul fikri wassaqafati makfulatun lil jami'. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kebebasan berpikir, kebebasan berakidah, kebebasan berideologi terjamin untuk semua pihak. Nah, minimalnya dalam hal ini pihak Muhammad al-Imam dan pihak Asy'ah ar-Rafidhah. Kebebasan berpikir terjamin. Bebas, terlindungi. Mau jadi Nasrani, kalau dia Nasara silakan. Mau jadi Mu'tazili, mau jadi Khawarij, mau jadi Rafidah, dia mau meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar kafir, bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah zaniyah, nah, silakan, bebas, dijamin keamanannya, kebebasannya. Nah, mau berkeyakinan-keyakinan syirik, terjamin Jadi Syiah meyakini bahwa Al-Quran kita tidak sama dengan Al-Quran Ahlus Sunnah. Bebas. Mau berkeyakinan kaum Syiah bahwa Rob kita dengan Rob Ahlus Sunnah berbeda, tidak sama. Rob kita bukan Rob yang mengutus Muhammad sebagai nabinya atau Jibril sebagai utusan membawa wahyu. Bebas, silahkan. Ini makna dari ucapan ini. Dan Muhammad Imam, Al-Imam setuju. Sepakat. Mungkin sebagian murid-muridnya yang asabiyah seperti murid-murid Hajuri. Nah, anzun walau tarat, di atas kaidat anzun walau tarat, dia tetap kambing ini. Kambing loh, ya akhi sudah terbang kok dia. Ada suwiwinya, ada sayapnya. Enggak bisa, pokoknya kambing. Saya bilang kambing, ya kita tadi sudah terbang dia, tetap kambing. Nah, ini kaidahnya yang dijalanin oleh Atba al-Hajuri, dan ternyata Atba Muhammad al-Imam di atas kaidah ini juga dalam praktek keseharian mereka membela Muhammad al-Imam secara taklid membabi buta. Di antara yang diucapkan, Syekh Muhammad tahu tentang masalah itu, bahwa itu enggak benar, bahwa itu kufur. Enggak ada dari masyayikh kita yang mengatakan bahwa Muhammad al-Imam enggak tahu ini. Justru yang dilakukan Muhammad al-Imam ini seperti apa yang dikatakan oleh salah seorang penyair, in kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Kalau kamu enggak tahu masalah ini, enggak punya ilmu tentangnya, ini musibah. Gimana antum jahil tentang masalah ini sehingga kamu melakukan, menyetujui, sepakat dalam keadaan jahil bahwa ini adalah berbahaya, ini kufur, ini memberi kebebasan, meyakini kebebasan dan jaminan berpikir, kebebasan berpikir, berakidah, berideologi. Ini kufur. Dan ini Muhammad al-Imam tahu. Lah kalau Muhammad al-Imam menandatangani sepakat dalam keadaan jahil, ini musibah. Tapi kalau Anda menandatangani dan tetap sepakat dalam keadaan Anda tahu hukum ucapan ini, musibahnya lebih besar lagi. Bisa difahami? Jadi Muhammad al-Imam tahu tentang masalah ini. Tapi itu tadi, hawa nafsu dan beberapa pendorong-pendorong lainnya, barakallahu fikum, yang membuat dia mau dan rela menandatanganin wasiqah tersebut. Tidak ada istifta, upaya meminta fatwa kepada kibar sebagaimana sudah dijelaskan. Bukti di antara bahwa Muhammad al-Imam sebenarnya tahu hukum ini adalah dia pernah menulis sebuah karya judulnya Ghawail Da'wati Hiwaril Adyan. Nah, buku ini berbicara khusus tentang seputar al-hiwar bainal adyan, diskusi atau dialog antar agama. Nah, ulama kita tentunya berbicara tentang permasalahan ini dengan rinci dan ilmiah. Ulama kita Al-Kibar sudah berbicara tentang masalah ini sebelum Muhammad al-Imam belajar, sebelum menjadi talibul ilm, sudah berbicara tentang masalah ini. Jadi ini penyakit yang berbahaya, ikhwan. Ketika ada seorang talib ilm mubtadi baru, ketika dia belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu, dia menyangka bahwa senior-senior dia itu belum belajar ini. Belum pernah melalui marahil, marhalah-marhalah, tahapan-tahapan ilmu apa yang dia lalui itu tadi. Ini penyakit. Nah, Demikian memang kebiasaan orang yang dalam tahapan-tahapan awal belajar. Hampir dalam semua disiplin ilmu. Nah, barakallahu fikum. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz sudah berbicara, Imam Ibn Uthaymin sudah berbicara tentang masalah seputar ini. Nah, Al-Syeikhna Rabi banyak sekali berbicara seputar ini dalam karya-karyanya. Nah, dan a'immah yang lain. Syekhuna Muqbil sudah berbicara juga tentang permasalahan ini. Mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu. Syekhuna sudah berbicara lebih dari 20 tahun yang lalu. Muhammad Rima masih muda belia. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Dalam bukunya itu tadi, ini membuktikan bahwa Muhammad Al-Imam bukan jahil tentang masalah ini. Nah, dia menuntut Raja Abdullah yang sudah meninggal rahimahullah ta'ala, Raja Abdullah, Raja Saudi Arabia, menuntut untuk bertaubat dari meresmikan sebuah acara atau boleh dikatakan muktamar hiwar bainal adyan. Nah, di sini dia mengatakan dengan terang-terangan menyebut nama Raja Abdullah dalam kitabnya itu. Ini perlu waspada ya ikhwan. Perlu kita talib ilm lebih beradab, lebih tawadhu'. Jangan merasa dirinya orang yang paling punya ghirah, kecemburuan terhadap tauhid dan sunnah hingga akhirnya mendahului ulama. Sudah banyak yang sesat gara-gara seperti ini. Sudah banyak yang menyimpang gara-gara seperti ini. Wal barakatu ma'a akabirikum. Barakah ilmu, barakah fatwa, bimbingan itu bersama ulama kibar. Cuma mereka orang yang sudah tenang cara berpikirnya, lebih luas ilmunya, lebih faham di dalam menimbang maslahah mafsadah, meninjau masalah dari banyak sisinya, sudah lepas dari emosional pemuda. Barakallahu fikum. Dalam bukunya itu Muhammad Al-Imam menyatakan, perhatikan baik-baik, laqad awdahna fi risalatina hadhihi أن دعوة الملك عبد الله ومن معه إلى حوار الأديان مشتملة على بوائق وغوائل تستوجب منهم التوبة إلى الله من هذه الدعوة. Kata dia, sudah kami jelaskan dalam tulisan atau karya kami ini bahwa seruan atau ajakan, himbauan Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya untuk melakukan hiwar, dialog antar agama, mencakup atau mengandung perkara-perkara besar yang membinasakan, yang mengharuskan mereka, yakni dosa-dosa besar maksudnya, mengharuskan mereka, yakni Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya, untuk bertaubat kepada Allah dari seruan ini tadi. Masya Allah. Di mana hidup Raja Abdullah? Di negeri Tauhid. Di negeri Tauhid. Beliau saja seorang raja, itu keturunan mujahidin. Dididik dengan didikan sunnah. Barakallahu fikum. Dididik dengan didikan sunnah. Tanyakan kepada Muhammad Al-Imam, dari sisi keturunan saja, siapa Anda? Keturunan memang tidak menjamin, tapi setidaknya kita waspada, jangan terburu-buru, jangan mustajil. Kita harus tahu siapa ini orang yang di hadapan kita. Sejak kecilnya dididik di atas didikan Quran was sunnah, di atas penghormatan terhadap ulama.
2: beliau dan adik-adiknya serta kakak-kakaknya putra dari Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi yang ketiga, sangat menghormati ulama. Syekh bin Baz mungkin umurnya setara dengan Raja Fahad, atau mungkin malah di bawahnya sedikit, anak kurang pasti persis perbedaan umur keduanya. Raja Fahad, Raja Faisal, kakaknya lagi di atasnya, dan beberapa raja yang lainnya, itu menyaksikan bagaimana dahulu Syekh Ibn Baz ketika datang ke rumah raja, datang ke rumah raja. Nah, di depan pintu gerbang sudah diketahui siapa Syekh Abdul Aziz, anak-anaknya menyampaikan, "Abah, ayah, di situ ada Syekh Abdul Aziz bin Baz datang." Beliau, Raja Abdul Aziz, sudah di atas kursi, tidak mampu ya untuk berjalan, turun dari istananya ke pintu gerbang. Kata ayahnya, kata Raja Abdul Aziz, "Tolong turunkan aku untuk menyambut Syekh Abdul Aziz bin Baz." Masih muda, Syekh bin Baz belum tua, masih muda. Nah, menyambut beliau di pintu gerbang. Kata anak-anaknya, "Sudah wahai ayahku, Syekh bin Baz kami akan sambut, kami akan antarkan ke ayah. Ayah di sini, ayah sakit." Nah, turunkan aku. Turun. Jadi anak-anak melihat bagaimana sang ayah menghormati ulama. Menghormati dengan benar-benar meminta nasihat, masukan, diterima kritikan-kritikan ulama. Syekh bin Baz punya surat-surat kepada raja, kepada para menteri. Teguran-teguran. Nah, begitu juga mufti Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Yakni para raja dan anak-anak Malik Abdul Aziz terdidik dengan didikan ulama, para pejuang mereka itu. Ya. Kita bukan mengatakan beliau maksum, terlepas dari salah. Cuma hati-hati kita kalau mau bicara. Muhammad al-Imam, hati-hati. Ini yang pertama. Malik Abdullah yang menegaskan bahwa kerajaan Saudi ini berdiri di atas asas dasar Salafiyah. Ada raja berani mengatakan demikian, mengumumkan ke dunia. Di atas manhaj Salafi. Nah, barakallahu fikum. Pada masa itu, di masa beliau memimpin sebagai raja, terjadi ijtihad dari pemerintah Saudi ketika ramainya isu dan tuduhan kepada kaum muslimin dan tuduhan kepada Islam bahwa Islam adalah agama teroris. Bahwa Islam agama yang mengajarkan kekejaman, tidak ada belas kasih. Tuduhan terhadap Al-Quran dan seterusnya. Maka pemerintah Saudi mengadakan atau meresmikan, menyetujui adanya sebuah dialog, mengundang agama-agama lain untuk mendengarkan apa itu Islam, untuk mendengarkan bagaimana Al-Quran mengajarkan kekasih sayang, mengajarkan rahmah, menentang adanya terorisme. Nah, barakallahu fikum. Itu yang kemudian dinamakan dengan al-hiwar bainal adyan. Tujuannya adalah itu tadi. Sebelum kita membahas tentang permasalahan ini, pada hakikatnya apa itu hiwar bainal adyan, penting juga untuk disadari oleh Muhammad al-Imam. Kalau seandainya Anda sedikit ada tawadhu, sekali lagi anak katakan, sedikit ada sifat tawadhu, dia sadar di Saudi itu banyak ulama loh. Bukan sembarang ulama. Kibar ulama. Yang pemberani. Yang punya cemburu. Tidak bisa dibandingkan dengan cemburunya Muhammad al-Imam terhadap Islam dan sunnah. Nah, tidak akan diam. Kok sampai pada tingkatan hiwar bainal adyan? Kalau seandainya itu hiwar bainal adyan, dialog antar agama yang mengandung kemungkaran seperti yang difahami oleh Muhammad al-Imam, jangankan itu, kasus mau membangun dan menggeser mas'a, tempat sa'i antara Safa dan Marwa, pemerintah beristihad dengan jumlahnya jamaah haji dan umroh yang terus membeludak, sudah enggak cukup tempat itu. Istihad pemerintah dari tahun ke tahun, bagaimana ini, bagaimana caranya mengatasi ini. Maka di situ ada perubahan dan pergeseran yang diperluas, maksudnya diperluas, bukan digeser tempatnya, tapi diperluas. Nah, sehingga mas'a yang tadinya segini lebarnya menjadi lebih lebar. Apakah ini termasuk tempat sa'i yang syar'i atau sudah keluar? Terjadi pembahasan, ulama berbicara, masyayikh kita juga bicara. Ada pro kontra di kalangan ulama Saudi, enggak main-main, enggak basa-basi dengan pemerintahnya. Yang meyakini itu menyelisih syariat tetap mengatakan ini menyelisih syariat. Padahal itu masalah fikih. Lalu bagaimana dengan masalah akidah dan tauhid, ya Muhammad al-Imam, ittaqillah. Di sana ada ulama. Lah, kembali yang berikutnya kepada kaidah Anda dan yang bersama Anda. Ketika ada ulama dari Saudi membicara tentang Yaman, tentang kemungkaran-kemungkaran yang ada di Yaman, muncul kaidah-kaidah sejak zamannya Hajuri, muncul. Kita yang di Yaman lebih tahu. Kita yang di Yaman lebih tahu. Tayyib, sekarang kita balik. Ini kejadian ada di Saudi. Dan di Saudi itu ada ulama. Secara umur, kamu gak bisa dibandingkan Muhammad al-Imam. Secara ilmu apalagi, secara semangat dan ghirah terhadap sunnah dan tauhid apalagi, enggak bisa dibandingkan. Nah, barakallahu fikum. Mestinya Anda tanya dulu. Ada Syekh Rabi. Hah? Barakallahu fikum. Syekh Rabi putih jenggotnya dan rambutnya menjadi tua, habis umurnya untuk membela sunnah, membantah ahlul bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Tanya dulu, Syekh, kami mendengar bahwa di sana diadakan al-hiwar bainal adyan. Apa sih sebenarnya? Bagaimana hakikatnya sih? Syekh Shalal Fauzan, tulisin surat. Ya Syekh, kami mendengar. Nah, yang kami fahami hiwar ibnul adyan bainal adyan itu seperti ini, Syekh. Apa yang bisa antum bimbingkan kepada kami? Ini tawadhu, ini akhlak seorang talibul ilm. Barakallahu fikum. Bukan kemudian menuntut raja untuk taubat. Ini mungkar, ini mengandung ini dan mengandung dan seterusnya. Mestinya Anda berjalan di atas kaidah. Ulama di Saudi lebih tahu. Walaupun kita tidak mengatakan demikian, kalau Anda punya data ya tentang masalah tersebut, sampaikan kepada ulama, minta fatwa. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Fa innaka anta ya Muhammad al-Imam sudah melakukan pelanggaran ini. Anda sudah berbicara dan menyebarkan omongan Anda bahkan dalam sebuah karya. Pertanyaannya, sudahkah Anda meminta fatwa kepada ulama? Ataukah Anda sudah menyatakan diri Anda sebagai seorang alim? Ini masalah nawazil, termasuk permasalahan-permasalahan kontemporer yang menimpa umat yang jawabannya hanya ada di ulama kibar, dan kita diperintahkan untuk kembali kepada mereka. Dan kita ingat pernyataan Ibnu Mas'ud, kalau umat ini sudah mengambil fatwa ya dari asagir, akan binasa. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Al-hiwar bainal adyan dijelaskan. Tentunya sebelumnya, sebelum kita membaca beberapa fatwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut, ayat yang ke-46. Kita akan bacakan ayat ini dan penjelasan Al-Imam Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, qawlu ta'ala, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara perdebatan yang terbaik. Kata Syekh, yanha ta'ala an mujadalati ahlil kitab. Allah melarang untuk berdebat dengan ahlul kitab. Idza kanat min ghairi basirah minal mujadil. Kalau tanpa dasar ilmu dari orang Islam yang mewakilinya ini tadi. Naam. Aw bi ghairi qa'idatin mardhiyah. Atau tanpa dasar-dasar kaidah-kaidah yang dibenarkan. Kaidahnya ngawur, enggak ada ilmu. Bicaranya tanpa pondasi. Qala wa alla yujadilu illa billati hiya ahsan. Dan Allah melarang untuk berdebat dengan mereka kecuali dengan cara yang terbaik, cara perdebatan yang terbaik. Disebutkan kemudian bihusnil khuluq wa lutfil kalam wa lutfi walinil kalam, dengan akhlak yang baik ketika berdebat. Kemudian kata-kata yang lembut, wa da'watun aw da'watin ilal haqqi wa tahsinihi, dan upaya mengajak berdakwah mereka, mengajak mereka kepada al-haq dengan menggambarkan al-haq sebaik mungkin. Tahsinil haq. Qala wa raddi 'anil batil wa tahjinihi bi aqrabi tariqin musilin bidzalik. Dan juga membantah yang batil, yang dinisbatkan, yang diisukan, yang dituduhkan kepada Islam. Naam, barakallahu fikum, dengan cara yang terbaik, yang lebih mendekatkan mereka kepada al-haq. Nah, demikian penjelasan Global Sheikh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, al-hiwar bainal adyan atau hiwarul adyan yang dilakukan dan diresmikan oleh Raja Abdullah, ya Muhammad al-Imam, tidak sama dengan hiwarul adyan yang dihadiri oleh Zindani dan diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin. Kalau tidak salah ingat kejadian itu di Sudan. Kalau tidak salah ingat kejadian itu di Sudan, dan sudah diingkari oleh Syekhuna Mukbil barakallahu fikum dalam salah satu kitabnya yang berjudul Al-Burkan Linisfi Jami'atil Iman, ya, membantah Zindani. Hiwar al-adyan, walaupun diberi nama dialog antar agama, yang terjadi, yang diprakarsai oleh ikhwan muslimin, pada hakikatnya adalah wahdatul adyan atau at-taqrib bainal adyan, upaya mendekatkan antar agama, upaya menciptakan persatuan agama-agama. Yang terjadi di Saudi Arabia bukan ini, dialog untuk menjelaskan, nih loh Al-Qur'an itu ayat-ayatnya seperti ini. Nah, Allah dalam Al-Qur'an menyatakan qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah ila akhiril ayat. Nah, demikian dialog ketika didirikan di atas ilmu, yang melakukan dialog orang yang berilmu disertai akhlak yang baik, menggambarkan keindahan al-haq, keindahan Islam, dan menepis tuduhan-tuduhan, ini penting. Barakallahu fikum. Tidak ada dalam apa yang terjadi dalam muktamar tersebut seperti yang kau tanda tangani Muhammad Lima, bahwa dijamin kebebasan beragama. Tidak demikian. Dijamin kebebasan berideologi, yang mau Yahudi, Yahudi, yang mau Nasrani, Nasrani, yang Islam. Tidak demikian. Itu hiwar tetap berada di atas prinsip qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu, tetap di atas prinsip itu. Nah, barakallahu fikum. Kita dengarkan beberapa fatwa ulama kita, antara lain Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang ucapan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang berusaha melakukan takrib antara Sunni dengan Syiah, dan takrib antar agama Yahudi dan Nasara, sampai dikatakan bahwa sebenarnya Allah memerintahkan kita untuk berteman, berkawan, dan saling mencinta dengan Yahudi dan Nasara, dan bahwasanya permusuhan kita dengan Yahudi bukan permusuhan agama. Maka Syekh bin Baz rahimahullah, dan ini dinukil oleh Syekhina Rabi' bin Hadi al-Madkhali dalam beberapa karyanya, fatwa Syekh bin Baz, beliau menyatakan hadhihi maqalatun batilatun khabitha, ini adalah ucapan yang batil dan sangat jelek. Nah, kemudian beliau berbicara tentang jeleknya ucapan ini dengan dalil-dalilnya. Wa da'watu billati hiya ahsan laysat khassatan bil yahud, dakwah yang didirikan dengan metode yang baik, termasuk al-mujadalah billati hiya ahsan, tidak hanya khusus terhadap Yahud saja, kata Syekh bin Baz, bal ad-da'wa ilallah ma'al Yahud wal wathaniyin wa ma'al syuyu'iyin wa ghairihim, bahkan dakwah menuju agama Allah dengan cara yang baik, termasuk tadi al-mujadalah billati hiya ahsan dilakukan juga terhadap Yahudi, terhadap penyembah-penyembah berhala, terhadap orang-orang komunis dan orang-orang kafir lainnya. Kemudian beliau menjelaskan lagi beberapa yang menyebutkan ayat-ayat tentang permasalahan ini. Kemudian wa in kanu al-yahud awin nasara fa innahum yujadaluna billati hiya ahsan. Walaupun mereka Yahudi dan mereka Nasara, tetap dilakukan mujadalah, dialog yang terbaik dengan cara yang terbaik. Li'anna hadha aqrab ila dukhulihim fil Islam wa ila qabulihim al-haqqa. Kata beliau, karena cara ini tadi, dialog dengan mereka dengan cara yang terbaik adalah, kata beliau, lebih dekat untuk mengantarkan mereka kepada Islam, untuk memeluk Islam dan mau menerima kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Jadi dibedakan antara al-hiwar ya Muhammad Imam yang dihadiri, didukung oleh Abdul Majid Zindani dan diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin dengan yang dilakukan oleh negara tauhid was

inilah musibah yang menimpa Muhammad al-Imam. Kita enggak tahu apakah ini sebagai bentuk ukubah, sebagai bentuk balasan, ya, berbicara tanpa ilmu, tanpa mengembalikannya kepada ulama. Barakallahu fikum. Dengan cara langsung ditulis di kitabnya, ya, disebarkan di tengah umat. Sementara di Saudi ada ulama. Jika benar, saya katakan, jika benar kritikan-kritikanmu wahai Muhammad al-Imam, di Saudi itu ada ulama, sekali lagi, kibar. Nah, barakallahu fikum. Kamu masih pantas jadi anak mereka. Bahkan sebagian anak-anak mereka lebih tua dari kamu. Nah, barakallahu fikum. Semestinya dengan penuh tawadhu kembalikan dulu kepada ulama-ulama sunnah, Al-Fauzan, Al-Abbad, Rabi' al-Madkhali, Ubaid al-Jabiri, naam, dan yang lainnya. Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullahu taala dan yang lainnya dari ulama-ulama yang ada. Nah, ini perkara penting yang bisa kita sebelumnya fatwa para ulama. Antara lain Al-Mufti, Mufti Saudi Arabia sekarang, Syekh Abdul Aziz Al-Allama Abdul Aziz Al-Syekh. Naam. Beliau dalam sebuah perjumpaan dengan salah satu tokoh yang juga menghadiri acara hiwar antal adyan itu tadi. Naam. Dalam rangka disebutkan di sini, wattafaqa mufti amil mamlaka rais hay'at kibaril ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh ma'al amil as-Saudi bi sya'ni ahammiyat hiwar al-adyan fi izalat kulli syubuhat allati ulsiqat bil Islam wattuhima biha wal Islam minha bara. Naam, telah berjumpa Syekh Abdul Aziz dan sepakat mufti mamlaka dan pimpinan hay'at kibaril ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh dengan salah satu petugas pemerintah yang mengurusi hiwar antar adyan itu tadi dalam rangka untuk menghilangkan dan menepis segala syubhat yang dinisbatkan kepada Islam serta dituduhkan kepada Islam sementara Islam berlepas diri dari berbagai tuduhan tersebut. Nah, beliau di sini mengatakan qalu anil Islam innahu dinu irhabin wa qalu anhu innahu dini unuf wa yantahik huquqal insan kullu dhalika minal mughalafat fal Islam dinur rahmah wal lin wat tasamuh inna kathiran minal ilam al jair saddan nas anil Islam aw akhrajahu lahum bisurat musyawaha famin huna sara al hiwar fursatan linashri mabadi al Islam al karimah. Kemudian beliau menegaskan, mereka mengatakan tentang Islam bahwa Islam adalah agama teroris dan bahwasanya Islam adalah agama kekerasan. Islam adalah agama yang tidak mempedulikan hak-hak manusia. Semua itu adalah sebagai bentuk tipu daya. Nah, Islam kata Syekh adalah agama yang penuh rahmah, penuh kelembutan. Islam adalah agama kebanyakan inna kathiran minal i'lam al-ja'ir, kebanyakan dari media-media masa yang ada mencegah manusia untuk mengenal Islam atau masuk dalam agama Islam. Atau mereka, media masa tadi, menggambarkan kepada umat tentang Islam gambaran yang sudah cacat, gambaran yang sangat tidak benar. Famin huna, maka dari sini kata Syekh Al-Mufti, nam muncullah apa yang dinamakan dengan al-hiwar, dialog antar agama, fursah sebagai sebuah kesempatan untuk menebarkan prinsip-prinsip Islam yang mulia. Walakinnahu Syekh yani syaddada ala darurat wujud dawabit lil hiwar tanfalik min qawli ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas wa qawli jalla wa ala waltakum minkum ummatun yad'una ila al khairi intaha. Namun kata penukil Syekh Al-Mufti, coba perhatikan ya Muhammad al-Imam. Nah, perhatikan wahai Muhammad al-Imam, beliau mufti bukan pegawai yang mencari muka berbasa-basi dengan penguasanya. Beliau menegaskan, namun di sini disebutkan bahwa Syekh Abdul Aziz menegaskan pentingnya adanya dawabit, kaidah-kaidah dalam melaksanakan dialog tersebut atau hiwar antar adyan. Kaidah-kaidah itu yang bersumber dari firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yakni maksud beliau, antara kaidah yang penting untuk dijalani dalam hiwar tersebut, tidak boleh diam terhadap kemungkaran.

0: dan untuk disampaikan al-haq itu sebagai hak, yang ma'ruf sebagai ma'ruf. Jika ada kemungkaran dari ucapan-ucapan mereka, harus dibantah dan diingkari. Kemudian beliau disebutkan juga ayat yang kedua, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Dan ternyata di situ ada ulama-ulama lain dari anggota Lajnah Daimah lil ifta yang senada dengan fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Nah, jadi sekali lagi, hiwar yang dilakukan di Saudi Arabia bukan bermakna mereka bertanazul, melepaskan prinsip-prinsip agama di hadapan Yahudi, Nasara dan yang lainnya, atau mereka mentolerir kekufuran-kekufuran Yahud, Nasara dan yang lainnya. Lah, mereka menyampaikan Islam dan keindahannya, rahmahnya Islam kepada mereka, dan membantah berbagai kedustaan-kedustaan yang dituduhkan kepada Islam. Barakallahu fikum. Dari sini kita mengatakan bahwa Muhammad al-Imam sendiri justru yang terjatuh dalam berkawan dengan kuffar Rafidhah, menjadikan kuffar Rafidhah sebagai saudaranya, yang kita dilarang dalam Islam. Dalam ayatnya Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha rasulah. Nah, tidak kau dapati wahai Muhammad seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka akan saling mencinta dengan orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Muhammad Imam bersaudara dan siap hidup bersama dengan penuh kedamaian, saling menghormati, saling memberi kebebasan berpikir. Naam, dengan kaum kuffar ar-rafidhah. Nas'alullaha li walakum al-hidayata wal istiqamah. Sampai di sini kajian kita. Kita lanjutkan insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah
1: wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui salah satu syubhat Al-Haddadiyah dalam menuduh beberapa ulama sunnah sebagai murji'ah, bahwa terkait dengan ulama yang berpendapat tentang adam kufri tarikis salah, tidak kafirnya seorang yang meninggalkan salat tahawunan au takasulan disebabkan malas atau memudah-mudahkan perkara salat. Dengan klaim bahwa pendapat ini telah menyelisihi al-ijma', ijma' sahabah dan at-tabi'in. Kita telah tahu bahwa dari kalangan at-tabi'in ada di antara ulama yang berpendapat bahwa tarikus salah tahawunan au takasulan tidak difonis sebagai kafir. Dalam hal ini adalah al-imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau adalah salah satu a'immatu at-tabi'in. Kemudian dalam kajian kali ini kita akan mengambil faedah berikutnya dari penjelasan dan ar-radd atau bantahan Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Terkait dengan syubhat Al-Haddadiyah yang menuduh Al-Murji'ah, tuduhan Murji'ah terhadap ulama dengan sebab fatwa mereka terkait orang yang meninggalkan sholat karena malas atau bermudah-mudahan dengan menggolongkan mereka sebagai muslimin, tidak mengkafirkan mereka. Antara lain, salah satu penulis kelompok Al-Haddadiyah, Abdul Hamid Al-Juhani ini, mengatakan, ومن المسائل المحدثة التي ليست من أقوال الصحابة ولا التابعين. Dan di antara permasalahan-permasalahan yang muhdats, yang bid'ah, dia sudah memvonis bahwa masalah ini adalah masalah bid'ah. Apa yang dia maksud? Yaitu al-hukum ala tarikis salah takasulan bi'annahu muslim, sebagaimana dia akan sebutkan. Perhatikan, dia sudah memvonis masalah ini masalah muhdats. Nah, masalah bid'ah baru muncul. Nah, laisat min aqwalis sahaba wala tabi'in. Tidak termasuk hal ini aqwal, pendapat para sahabat dan tidak pula tabi'in. Warajat rawajan kabiran indal mutaakhirin, dan terpromosikan dengan promosi yang sangat luas, banyak ya, tentang pendapat atau masalah yang muhdatsah ini tadi. Nah, al-hukum ala tarikis salah bi annahu muslim, yaitu vonis terhadap orang yang meninggalkan salat bahwa dia masih sebagai muslim. Jadi pendapat ini menurut hadza al-Haddadi al-Khariji adalah masalah muhdats. Qala dhahaba ila hadza 'adadun qalil min ulama'il qarn ats-tsalits, telah berpendapat dengan pendapat ini, berpandangan dengan pandangan ini, sejumlah kecil dari ulama di al-qarn ats-tsalits, generasi ketiga, yakni atba' tabi'in. Perhatikan, sejumlah kecil kata dia. Benarkah hadza as-saghir al-muta'alim al-mutakabbir? Naam, barakallahu fikum. Ya. Dan sering anak ingatkan dan akan anak terus ingatkan, orang semisal ini, Abdul Hamid Al-Juhani dan yang semisalnya, jangan antum pandang orang yang sibuk dengan dunia, sibuk kerja, enggak pernah menuntut ilmu, ya. Barakallahu fikum, tidak ada dalam halaqat tahfidzul Quran dan yang semisalnya lah. Nah, atau tidak pernah duduk di majelis ulama. Jangan antum kira. Ini termasuk orang-orang yang pernah duduk di halaqat ulama, pernah menuntut ilmu al-lughah al-arabiyyah wal hadis wal fiqh wa usulul fiqh dan seterusnya. Kalau ada di antara kita yang pernah menjadi muridnya salah seorang syekh saja, ini sudah pernah belajar kepada masyayikh. Nah, barakallahu fiik. Tabihu ayyuhat talaba, perhatikan baik-baik masalah ini. Qala, dia mengatakan tadi, sejumlah kecil dari ulama al-qarn ats-tsalits. Al-qarn ats-tsalits yaitu atba' at-tabi'in. Benarkah dia dalam hal ini? Au annahu takallama bil jahl,
0: atau dia berbicara dengan kebodohannya. Qala walam yasih hadzal qaul an ahadin min ulama al-qarn ats-tsani. Pendapat ini tidak sah dari seorang pun dari ulama masa tabi'in. Nah, dia menafikan. Qala thumma sya'a al-khilaf wa intashar. Dan akhirnya khilaf ini menjadi tersebar luas. Yang awalnya enggak ada khilaf, kata dia. Tiba-tiba di masa atba'ut tabi'in menjadi khilaf yang tersebar luas. Nah, qala hina sya'at bid'atul irja', tersebarnya khilaf ini, khilaf apakah orang yang meninggalkan sholat disebabkan malas dan bermudah-mudahan itu kafir ataukah tidak kafir, itu baru terjadi khilaf dan tersebar setelah tersebarnya atau beredarnya akidah Murji'ah. Jadi Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Hammad bin Zaid, Waqi' bin al-Jarrah, dan masih banyak yang lainnya dari ulama sunnah, mereka telah berpendapat dengan pendapat yang muhdats. Satu. Kedua, pendapat mereka ini baru muncul setelah adanya bid'ah al-murji'ah. Nah. Barakallahu fikum. Qala wa intasharat fi sufufil fuqaha wal mu'allifin ba'da al-qurunil mufaddalah. Dan akidah murji'ah ini tersebar luas di tengah-tengah para fuqaha ahli fikih dan para penulis-penulis, para karya al-mu'allifin setelah al-qurunul mufaddalah, setelah tiga zaman itu tadi, sahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini Syekh Rabi menjawab, أقول إن في هذا المقطع من قول هذا الحداد من الباطل ما لا يجرؤ عليه إلا أهل الجهل والهوى. Dalam potongan penukilan ucapan dia ini, nah, dari ucapan Al-Haddadi ini terdapat sebuah kebatilan yang enggak berani dan lancang untuk berucap dengannya kecuali ahlul jahl dan ahlul hawa. Nah, fahal as-sahaba wa tabi'un. Terus Syekh mulai menyebutkan apakah para sahabat itu menyelisihi dalil-dalil Al-Quran was sunnah, nah, yang menegaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa di yaumil qiyamah, nah, dengan kehendaknya selain dosa kesyirikan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni seluruh dosa selainnya bagi orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian Syekh menyebutkan dalil-dalil tersebut yang kata Syekh para sahabat tidak menyelisihi ayat-ayat dan dalil-dalil ini. Nah, kemudian yang berikutnya, nanti kita insya Allah akan membahas dalil-dalil yang menguatkan pendapat ulama bahwa tarikus shalah tahawunan tidak difonis sebagai kafir, tidak difonis sebagai musyrik. Nah, terlepas mana dari dua pendapat ini yang benar, itu permasalahan lain lagi. Nah, barakallahu fikum. Qala laqad sahha 'anil imam az-Zuhri wa huwa min kibar ulama al-qarn ats-tsani 'adam takfiri tarik as-salah ghairi al-jahid laha. Telah sah, ya, pendapat al-imam az-Zuhri yang menyatakan bahwasanya tarikus shalah yang meninggalkannya bukan karena mengingkari hukum kewajiban sholat lima waktu, nah bahwasanya dia tidak divonis sebagai kafir. Nah, ini bantahan kedua.

نعم. Kemudian barakallahu fikum, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahkan ulama yang sebelumnya, sebelum mereka berdua ini, nah, dari Al-Fuqaha Wal-Muhaddithun, Al-Bukhari wa Muslim, dan yang datang sesudahnya, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, nah, semua mereka mengetahui adanya khilaf tentang permasalahan tarikus shalah takasulan atau tahawunan. Nah, tidak seorang pun dari mereka yang memvonis bahwa ulama yang berpendapat adamut takfir, tidak mengkafirkan tarikus shalah takasulan, bahwa mereka adalah sebagai murji'ah. Nah, di sini hadza ar-rajul Abdul Hamid Al-Juhani kembali mengatakan, qala wala ahad yunkir anna akthara al-musannifina fil fiqh wal khilaf ba'da al-qarn ath-thalith hum ala al-aqidah al-ash'ariyah aw al-aqidah al-maturidiyah wa haula murji'ah fi bab al-iman la yarawna al-i'mal aw al-a'mal dakhilatan fihi. Nah, kata dia, enggak ada seorang pun yang mengingkari bahwa mayoritas, kata dia, para penulis dalam bidang fikih dan dalam bidang khilaf yang terjadi di kalangan ulama seperti buku Maratibil Ijma dan yang lainnya, tidak ada khilaf bahwa seluruh atau mayoritas, saya ulangi, mayoritas penulis ya dalam bidang fikih setelah masa tiga generasi, setelah masa tabi'ut tabi'in, bahwa mereka adalah orang-orang yang berakidah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, yang mereka adalah murji'ah dalam bidang al-iman. Masya Allah, aktsarul musannifin ba'da al-qurun al-mufaddalah. Al-Imam Ahmad tidak masuk dalam al-qurun al-mufaddalah. Al-Imam Ahmad tidak termasuk dalam atba'ut tabi'in. Apalagi Bukhari, Muslim, nah, barakallahu fikum, wa ashabus sunan, nah, dan yang datang sesudahnya dari a'immatus sunnah, Ibnu Battah, Al-Ajurri, Al-Barbahari, nah, mereka semua Maturidiyah, Asy'ariyah, mereka semua Murji'ah, atau mayoritas mereka Murji'ah, hat, sebutkan. Barakallahu fikum. Perhatikan keberanian orang ini dan kelancangannya sampai berani menuduh aktsarul musannifin dalam bidang fikih. Nama-nama yang kita sebutkan tadi hampir semuanya menulis dalam bidang fikih. Nah, barakallahu fikum. Adalah menurut dia murji'ah.

Nah, kemudian orang ini mengatakan, wa haula murji'atun fi babil iman la yarawna al a'mal dakhilatan fihi. Mereka orang-orang yang berakidah murji'ah, yang berkeyakinan bahwa seluruh amalan ini bukan bagian daripada iman. Nah, hadza kadzib sharih ya ikhwan, kedustaan yang nyata atas nama ulama. Qala wa alaihi fatarikus shalah laisa kafiran indahum. Atas dasar itu, atas dasar akidah mereka yang murji'ah itu, yang ada pada mayoritas para ulama setelah masa atba'ut tabi'in, inilah yang kemudian terjadinya pendapat bahwa tarikus shalah tidak difonis sebagai kafir. Wa haula humul ladzina asya'ul khilaf fi hadhil mas'alah wa atauhu zahma na'am zahman wa i'tibaran hatta sarat hadhil mas'alatu min masailil fiqhil islami yabhathuha al-fuqaha fi musannafatihim. Naam. Dan mereka-mereka inilah yang kemudian menyebarkan khilaf dalam permasalahan ini. Bahwa terjadinya khilaf, ya, mereka lah yang menyebarkannya, mempromosikannya di hadapan umat ini, dan menjadikannya ini sebagai khilaf yang mu'tabar, kata Al-Juhani ini tadi. Nah, sampai permasalahan ini menjadi salah satu permasalahan fikih Islam. Nah, sehingga Ibnu Qudamah ketika memasukkan masalah ini dalam Al-Mughni, ya, menjadikan khilaf dalam permasalahan ini, beliau menyebutkan ulama yang berpendapat kafirnya tarikus shalah, dalil-dalilnya ini, yang berpendapat tidak kafir, dalil-dalilnya ini, dan beliau rajih bahwa yang benar dalam permasalahan ini tidak kafirnya tarikus shalah takasulan. Berarti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah murji'atun, dan dialah yang mengada-ngadakan masalah ini sebagai masalah bid'ah yang baru dan mempromosikannya di tengah umat, menjadikan permasalahan yang tadinya tidak ada khilaf menjadi masalah yang khilaf mu'tabar, Ibnu Qudamah. Nah, begitu juga barakallahu fikum Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in dan yang lainnya. Imam Ibnu Al-Qayyim termasuk orang yang terpengaruh dengan akidah murji'ah dan menjadikan masalah ini masalah khilaf mu'tabar padahal bukan khilaf mu'tabar. Begitu juga Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam majmu' fatawa, ya, yang beliau menjadikan khilaf dalam permasalahan ini khilafun mu'tabar. Nah, berarti Syekhul Islam tidak tahu, tidak berilmu bahwasanya ternyata permasalahan ini permasalahan yang muhdats. Syekhul Islam tidak tahu, tidak berilmu bahwa permasalahan ini sebenarnya baru muncul setelah beredarnya akidah Asy'ariyah Maturidiyah, dan bahwasanya ini baru beredar permasalahan ini setelah tersebarnya akidah Al-Murji'ah. Syekhul Islam enggak tahu itu semua. Yang tahu adalah Al-Haddadiyah. Barakallahu fikum. Ibn Baz tidak tahu. Al-Albani termasuk murji', karena Al-Albani termasuk orang yang paling kuat, ulama yang paling kuat mempertahankan pendapat ini di era kita ini. Nah, Al-Albani murji'. Nah, enggak berani tapi dia untuk berkata Al-Albani murji', enggak berani. Sampai saat ini Al-Haddadiyah belum berani. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Kemudian orang ini melanjutkan, qala wali syuhrati hadzal qaul 'inda atba'il madzahib al fiqhiyah nasabuhu ila al jumhur. Karena masyhurnya, ya, pendapat ini, ya, pendapat adam takfir dari kesalat takasulan di kalangan atba'il madzahib, maka akhirnya mereka ulama al-madzahib ini tadi, para fuqaha ini, menisbatkan pendapat ini kepada jumhur. Mereka menisbatkan pendapat adam takfir tarikus shalah takasulan bahwa ini adalah pendapat jumhur. Apa sebabnya? Karena sudah terlanjur tersebar. Baru mereka mengatakan wal jumhur yarauna adam takfir. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita lihat empat yang imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, wa Syafi'i,
tiga-tiganya ini dengan tegas mengatakan dari kesalahan takasulan tidak kafir. Al-Imam Ahmad ada dua riwayat. Nah, banyak dari ulama mazhab Al-Hanbali menafikan pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad tentang kafirnya tarikus shalah. Nah, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah dalam Al-Ibana dan yang lainnya di kitab-kitabnya menafikan. Nah, barakallahu fikum. Ala kulli hal, dari Imam Ahmad ada dua riwayat. Katakan Imam Ahmad berpendapat tentang takfir tarikus shalah. Setidaknya tiga imam sebelumnya menyatakan tidak. Dengan ini sudah berhak untuk dikatakan jumhur. Nah, belum lagi kalau disebutkan al-muhaddithun yang lainnya. Nah, Ar-Rabi bin Sulaiman, Waqi' bin al-Jarrah, Hammad bin Zaid, Az-Zuhri. Nah. Fa qala huna wa nasiya aghlabun nas aw tanasa أن هذه المسألة فيها إجماع سلفي يجب الرجوع فيها إلى الإجماع الأول لكن المرجئة لم ترفع رأسا لهذا الإجماع لغاية في نفسها. نعم ما شاء الله. Kemudian di sini Syekhun Rabi hafizahullah mengatakan innal ikhtilaf baina ahli sunnah wa tarikis shalah, na'am, fi tarikis shalah qadimun. Innal ikhtilaf baina ahli sunnah, sekali lagi, baina ahli sunnah fi tarikis shalah, tentang permasalahan orang yang meninggalkan salat, khilafun qadim, perbedaan pendapat yang sudah lama, qabla wujudil asy'ariyah wal maturidiyah, sebelum adanya asy'ariyah dan al maturidiyah. Kapan Maturidiyah ada? Kapan Asy'ariyah ada? Sesudah Imam Syafi'i atau sebelumnya? Jauh sesudah Imam Syafi'i. Jauh sesudah Imam Malik. Nah, qala wa laysal khilafu bainahum rahimahumullah jami'an nashi'un 'anil hawa, dan tidak pula khilaf yang terjadi di kalangan ahli sunnah itu tadi tentang permasalahan ini bersumber dari hawa nafsu. Wala 'an taqlidil Asy'ariyah wal Murji'ah kama yaftari hadzal jahul, tidak pula khilaf dalam permasalahan ini disebabkan mereka ulama ahli sunnah bertaklid terhadap Asy'ariyah dan Murji'ah sebagaimana kedustaan yang dilakukan oleh hadzal jahul. Wa innama huwa nasyi'un an fahmihim li aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khilaf ini terjadi tidak lain dikarenakan perbedaan pemahaman mereka, pandangan mereka terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man fahima min itlaqil kufur ala tarikis shalah anna hadzal kufra huwa al kufrul akbar. Di antara ulama muhaddithun tadi ahli sunnah tersebut, ada yang memahami penyebutan kalimat kufur secara mutlak dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau penyebutan kalimat kufur terhadap orang yang meninggalkan salat, difahami bahwa ini adalah kufur akbar. Ini sebagian muhaddithin, sebagian ahli sunnah. Wa minhum man fahima fi dawil adillah annahu al-kufru al-asgaru alladhi la yukhriju minal millah. Sebagian muhaddithin, ahli sunnah, memandang bahwa itlaqul kufur, pengucapan kalimat kufur dari Rasul terhadap orang yang meninggalkan salat, bukanlah kufur akbar, tetapi al-kufur asgar, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Nah, murni karena perbedaan pemahaman di dalam memahami hadis-hadis Rasul, enggak ada sedikit pun pengaruh Murji'ah walal Asy'ariyah walal Maturidiyah. Nah, barakallahu fikum. Talibul ilm kalau membaca Syubhatul Juhani mungkin dia akan bingung. Nah, iya ya. Ternyata memang setelah tersebarnya al-aqidah Murji'ah, terkhusus setelah beredar luasnya pemahaman Asy'ariyah Maturidiyah. Talibul ilm mubtadi, hati-hati, dan selalu ana ingatkan untuk selalu kita merujuk kepada al-akabir. Barakallahu fikum. Qala fa ihamun nas
biannal khilafa fi tarikis salat innama huwa ma'khudun 'anil murji'a minal kadhib wassafsata. Naam. Barakallahu fikum. Mengkondisikan umat bahwasanya al khilaf tentang tarikus salah mengkaburkan permasalahan ini di hadapan umat, bahwasanya khilaf yang terjadi tentang tarikus salah adalah khilaf yang muncul atau diambil dari akidah murji'ah adalah al-kadzib. Nah, wassafsatah, safsatah itu adalah al-kalam yang kalamun mutahawwir bighairi ilm, pembicaraan yang ngawur yang tidak didasarkan di atas ilmu. Wa min at-ta'n fi ahli sunnah alladziina la yukaffiruna tarikas shalah intilaqan minal kitabi was sunnah. Dan dalam ucapan ini pula mengandung celaan terhadap ahli sunnah yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat, nam yang mana pendapat mereka atau ijtihad mereka bersumber dari dalil Al-Qur'an dan sunnah. Nah, barakallahu fikum. Fa ahli sunnah alladziina yukaffiruna tarikas shalah walladziina la yukaffirunahu kulluhum yuharibuna al-irja' wa ahlihi. Naam, wa yad'una haddan fasilan baina ahli sunnah wal murji'ah. Ulama ahli sunnah, baik yang mengkafirkan orang yang meninggalkan salat atau yang berpendapat sebaliknya yang tidak mengkafirkan mereka, semuanya mereka memerangi al-murji'ah. Dan mereka semuanya meletakkan batasan-batasan yang membedakan antara ahli sunnah dengan murji'ah dalam sekian masailil iman. Nah, kemudian Syekh menyebutkan sekian masail tersebut yang membedakan antara ahli sunnah dengan al-murji'ah. Yang meletakkan itu ulama, yang dituduh oleh Al-Haddadiyah sebagai murji'ah. Nah, kemudian Syekh melanjutkan menanggapi ucapan Al-Juhani ini, wa nasiya aghlabun nas aw tanasa anna hadhihi al-mas'ala fiha ijma'un salafi yajib ar-ruju'u fiha ila al-ijma' al-awwal. Nah, kita sudah tahu bahwa ijma' yang dinisbatkan kepada sahabat adalah tidak benar. Nah, yang disebutkan dalam athar Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala. Naam, semoga nanti ada waktu kita bisa sempat membaca pembahasan tentang athar Abdullah bin Syaqiq. Berikutnya Syekh mengomentari ucapan Al-Juhani bahwa telah lupa mayoritas manusia, telah lupa mayoritas muslimin, yakni maksudnya ulama'nya khususnya, autanasa atau pura-pura lupa. Masya Allah. Kalau yang diucapkan ini yang dimaksud oleh dia talabatul ilm sighar, itu pun dusta. Tapi yang dia serang di sini ulama yang lupa atau pura-pura lupa. Sudah enggak ada harganya ulama di hadapan dia. Tidak ada harganya ulama di hadapan Al-Haddadiyah. Maka dari itu Al-Hajuri wal Hajuriyun disebut oleh ulama mereka Haddadiyun, salah satunya dari sisi ini. Ulama dijatuhkan pendapatnya, dilecehkan, ya. Jumhur usalaf tidak dipedulikan oleh dia. Nah, sebagaimana sering disebutkan ya, bahwa ulama salaf barakallahu fikum mengatakan bahwa mubtadi' itu dibagi menjadi dua bagian, dua jenis. Ada mubtadi' da'in li bid'atih, yang menyeru, mengajak, mempromosikan bid'ah-bid'ahnya. Dan di antara mereka ada ghairu da'in li bid'atih, yang tidak menyerukan dan tidak mengajak kepada bid'ahnya. Ini taksim salaf.
Al-Bukhari, Ahmad bin Hanbal, Ibnul Mubarak, Ibnul Mudini, Syu'bah, Al-Thawri, Naam Al-Bukhari, Syekhul Islam bin Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Naam Al-Albani, Ibn Bas, Ibn Uthaymin, ulama ahli sunnah. Al-Hajuri menyatakan taksim ini adalah taksim batil, wa uqsim billah annahu batil walau qala bihi jumhur salaf. Dan murid-muridnya dididik dengan ini. Sehingga jangan heran antum kalau mendengar haula hajuriyun, ya, begitu lancang dan tidak sopannya terhadap ulama, karena memang dididik dengan pendidikan seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, fa haula al-haddadiyah seperti ini kondisinya. Perhatikan kalimat ini. Wa nasiya aghlabun nas au tanasa. Telah lupa mayoritas umat ini atau pura-pura lupa. Anna hadhil mas'ala fiha ijma'un salafi, bahwa dalam permasalahan ini ada ijma' salafi yang wajib untuk rujuk terhadap ijma' tersebut. Lakinnal murji'ah, tetapi murji'ah la tarfa'u ra'san li hadzal ijma', enggak peduli sama sekali terhadap ijma' ini. Subhanallah. Bagaimana itu? Perhatikan. Siapa yang dimaksud kalau dia tidak peduli sama sekali terhadap ijma' ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak peduli terhadap ijma'. Allahu Akbar, tidak punya takwa Syekhul Islam. Tidak punya khasyah. Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Katsir, Ibn Bas, Al-Albani, enggak punya peduli terhadap ijma' ini sama sekali. Walakinnal murji'ah, tetapi murji'ah tidak peduli. Siapa yang murji'ah? Tidak peduli terhadap ijma' ini. Ibnu Qudamah, Ibnu Abdul Bar, An-Nawawi, siapa lagi? Sebutkan. Barakallahu fikum. Tidak peduli terhadap ijma' ini. Al-Bukhari, sehingga akhirnya mereka mengada-ngadakan, memunculkan sebuah masalah yang muhdatha. Nah, qala li ghayatin fi nafsiha, karena sebuah kepentingan yang ada pada diri mereka. Jadi munculnya pendapat bahwa tarikus sholat itu tidak kafir, ini karena adanya sebuah kepentingan hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Nah, maka Syekh Hafizahullah mengatakan, aqul wa hakadha. Naam. Qauluhu laqad nasiya jumhur ahli sunnah min fuqa. Naam. Min fuqaha'in wa muhaddithin hadzal ijma' aw tanasawhu li ghayatin fi anfusihim wa lam yansahu al-haddadiyyah al-kharijiyyah warasat al-marrisi wal-asam fi da'wa al-ijma'. Nah, fa innahu man lam yukaffir tarik as-salah 'indahum murji'. Nah, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala bahwa telah lupa mayoritas ahli sunnah dan para fuqaha serta muhaddithin ijma' yang diketahui oleh al-haddadiyah ini, dan mereka pura-pura lupa karena adanya sebuah kepentingan pada diri-diri mereka. Nah, dan haddadiyah tidak lupa adanya ijma' ini. Nah, al-haddadiyah yang mereka itu adalah para pewaris al-marisi dan al-asam, mereka tidak lupa. Yang lupa adalah ulama ahli sunnah yang tidak mengkafirkan tarik as-salat. Nah, Haddadiyah, Adal Juhani, wa Fauzil Azhari, wa yang lainnya dari haula tokoh-tokoh ru'us al-Haddadiyah al-Khawarij fi hadzal 'asr. Nah, qala hafizahullah ta'ala, fa inna man lam yukaffir tarik as-salat 'indahum murji'. Sesungguhnya ulama yang berpendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat dalam pandangan al-Haddadiyah adalah murji'. Wa jahil ahlus sunnah alladziina yukaffiruna tarikas shalah. Dan mereka ini telah jahil, tidak tahu tentang adanya ulama ahli sunnah yang mengkafirkan tarikas shalah. Jahilu al-hukma 'ala man lam yukaffirhu. Ternyata ulama-ulama ahli sunnah ini tadi yang tidak mengkafirkan tarikas shalah, mereka jahil, tidak berilmu tentang adanya hukum yang disebutkan oleh ulama yang mengkafirkan salat.
wahtada ila hadzal hukm al khawarij as sabiqun wal khawarij al lahiqun kal haddadiyah syarri al khalqi wal khaliqah wal ladzina yaqra'una al qur'an wa la fala yujawizu hanajirahum. Nah, yang tidak lupa dan tidak pura-pura lupa adalah al haddadiyah saja, sementara ulama ahli sunnah lupa atau pura-pura lupa terhadap adanya ijma tersebut. Yang tidak lupa hanyalah, kata Syekh, adalah al-khawarij yang dahulu ataupun khawarij di zaman ini, seperti al-haddadiyah, yang mereka itu adalah syarrul khalqi wal khaliqah, sejelek-jelek makhluk, walladzin, dan orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi bacaan Al-Quran tersebut tidak mampu atau tidak bisa melewati kerongkongan mereka untuk menyentuh kalbunya sehingga bisa memahaminya dengan benar. Nah, kemudian Syekh menyebutkan tentang dalil-dalil yang mengatakan bahwa tarikus salat takasulan tidak divonis kafir. Nah, di antara yang penting juga untuk kita ketahui, di samping tadi kita telah tahu bahwa dari ulama ahli sunnah di masa tabi'ut tabi'in, bahkan di masa tabi'in, nah, barakallahu fikum, berpendapat tentang, oh, ada yang berpendapat bahwa tarikus shalah tidak terhitung sebagai kafir. Juga perlu kita tahu bahwa Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala, ini Al-Haddadiyah menuduh Syekhna Rabi telah menyelisihi akidah dan pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Nah, bahwa dan bahwasannya akidah mereka dan manhaj mereka sekarang yang mereka jalani ini sesuai dengan akidah dan manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Mari kita lihat dalam permasalahan ini, apa sebenarnya pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala tentang masalah ini. Nah, qala dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, su'ila Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala amma yuqatal alayhi wa amma yakfur ar-rajulu bihi. Ditanya tentang dua masalah. Nah, alasan apa yang membolehkan seseorang itu untuk diperangi? Alasan-alasan apa saja? Nah, dan alasan apa saja pula seseorang bisa menjadi kafir dengan sebabnya? Ini pertanyaannya. Bisa difahami? Nah, jawabannya, fa'ajaba, beliau menjawab, arkanul Islam al-khamsa awwaluha asy-syahadatan thumma al-arkan al-arba'. Rukun Islam yang lima, yang pertama adalah syahadatan, kemudian berikutnya adalah rukun Islam yang empat. Apa saja? As-salah, az-zakah, as-siyam, al-hajj. Nah, fal-arba'ah, empat rukun Islam, apa saja selain as-syahadatain? Idza aqarra biha, rukun Islam yang empat, ya, salat, zakat, saum dan hajj, idza aqarra biha, jika seseorang telah beriman dengannya, membenarkannya, wa tarakaha tahawunan, dia sudah beriman membenarkan salat lima waktu apa wajib, zakat wajib, saum wajib, haji wajib, beriman dia. Nah, wa tarakaha tahawunan, tetapi dia meninggalkan, tidak mengamalkan empat rukun Islam ini, la salat, wala siam, wala zakat, wala haji, tahawunan, disebabkan bukan mengingkari,
hukum rukun yang empat ini, tetapi bermudah-mudahan, ngentengkan, gampang-gampangkan. Nah, fanahnu, kata beliau, maka kami, wa in qatalnahu ala fi'liha, walaupun kami memerangi orang-orang ini tadi, yang tidak sholat, yang tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, sengaja, nah, barakallahu fikum, meninggalkannya, nah, walaupun kami memerangi mereka untuk memaksa mereka untuk melakukannya, diperangi, nah, fala nukaffiruhu bitarkiha, maka pendapat kami, keyakinan kami, tidak mengkafirkan pelakunya disebabkan dia tidak disebabkan dia meninggalkan empat rukun ini tadi. Nah, fala nukaffiruha, maka kami, kata Syekh dengan tegas mengatakan, kami, ini keyakinan kami, la nukaffiruha, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan empat rukun ini. Nah, wal ulama, perhatikan, ikhtalafu fi kufri tarik laha kasalan min ghairi juhudin, para ulama berbeda pendapat. Ada dia menyatakan ijma. Nah, yang mengatakan berbeda pendapat, imma dia lupa atau pura-pura lupa. Yang mengatakan berbeda pendapat ini terpengaruh oleh Al-Asy'ariyah Maturidiyah. Yang mengatakan ada perbedaan pendapat itu terpengaruh oleh akidah Murji'ah. Berarti Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab terpengaruh dengan Asy'ariyah Maturidiyah, atau beliau lupa atau pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa itu hawa nafsu, bahaya. Atau beliau terpengaruh dengan akidah Murji'ah sehingga mengatakan ada khilaf dalam masalah. Qala. Antum kalau baca karya-karya Al-Haddadiyah, dan jangan dibaca, di sana disebutkan kalau Imam Muhammad bin Abdul Wahab, Imam bin Abdul, Imamuna Mujaddid, sehingga orang lihat Masya Allah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, wah dipuji. Tapi di sisi lain mereka memukul para ulama ini dari belakang. Intabih, mereka punya taqiyah. Mereka punya taqiyah, enggak berani terang-terangan. Mau nyerang Ibn Baz enggak berani terang-terangan. Dalam bentuk tulisan, dalam bentuk ceramah umum enggak berani. Ini mereka. Mau menyerang Al-Albani yang sudah terang-terangan sejak dulu. Kalau Syekh Rabi awalnya dulu berpendapat bahwa tarikus salata kasulan kafir. Sama seperti Ibn Baz, Ibn Utsaimin dan yang lainnya. Berjalan waktu, ulama terus mengkaji. Beliau akhirnya rujuk dan berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i wa Malik wa yang lainnya dari ulama ahli sunnah. Nah, yang dituduh oleh Al-Haddadiyah siapa? Rabi ibn Hadi. Al-Albani sejak dulu. Kaset-kasetnya sampai sekarang. Buku-bukunya sampai sekarang tertulis di sana. Bahwa tarikus sholata kasulan laisa bikafir. Tidak berani tapi menyerang Al-Albani. Kenapa? Karena mereka ini sedang dendam kepada Syekh Rabi. Syekh Rabi mujahid ya ikhwan. Hati-hati ya ikhwan dari hawa nafsu. Syekhuna Rabi, nasmuna Allah lindungi ana dan antum semuanya. Kadang-kadang seorang masih mau bersama, ya, masih menyanjung, kagum, karena dirinya belum disentuh. Ketika ada pada dirinya sebuah kesalahan dan disentuh oleh ulama, dikatakan kamu salah, kamu harus rujuk. Mulai dia tersinggung, mulai dia marah, mulai di situ ada niat intiqam untuk balas. Dulu pernah menyinggung ana, dulu ana pernah dimarahi, dulu ana pernah begini, tersinggung. Intabihu, ini hawa nafsu. Nah, barakallahu fikum. Apalagi kalau seorang tega menjual manhajnya karena urusan dunia, karena tersinggungan urusan dunia, ya, dalam muamalah merasa disaingi oleh kawannya, nah, atau merasa dia tidak dipilih sebagai koordinator atau penanggung jawab atau pengajar di bidang ini dan itu, tersinggung dan mulai ada hawa nafsu. Dia menyiapkan diri untuk berbeda dengan saudaranya. Sampai dalam urusan imannya, urusan akidahnya, urusan manhajnya, dia jual untuk kepentingan pribadinya. Intabihu ya. Ini sudah banyak terjadi yang seperti ini. Maka berdoa kepada Allah untuk antum diberi kesabaran
saat antum benar dan diberi kesabaran di saat antum salah. Antum diberi, kita diberi oleh Allah kesabaran di saat kita dinyatakan oleh orang di atas al-haq, dan kita diberi kesabaran untuk rujuk dan mengakui kesalahan di saat orang mengatakan kamu salah. Nah, perhatikan ini. Nah, mereka-mereka ini. Siapa Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali? Jihadnya di dalam menghadapi ahlul bid'ah termasuk al-Murji'ah. Al-Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali, tidak ada satu bid'ah pun muncul di media massa, di masjid, di karya-karya, kecuali Syekh berbicara membantahnya. Jangankan yang ada di Saudi Arabia, sampai di luar Saudi Arabia, Mufti Mesir, Rektor Al-Azhar berbicara batil, Syekh menulis surat kepada Rektor Al-Azhar. Dan itu dilakukan sejak mudanya kepada orang-orang yang masjid sampai di luar Saudi Arabia, mengirim surat teguran. Nah, dengan hujjah. Sampai dalam salah satu surat beliau, surat menyurat beliau, beliau pernah menegur, menasehati dan mengajak untuk masuk Islam Paus Yohanes Paulus. Peduli, tidak hanya mendengar berita bahwa orang ini siapa Paus Yohanes, kafir. Tapi Syekh melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Kirim surat, wa ad'uka ilal Islam. Apa itu Islam? Disebutkan ini. Dan disebutkan bahwa agama kamu batil. Antum lihat, mujahid seperti beliau, bukan hanya khawarij, syiah yang dibantah, sufi, sururiya, ini enggak, semuanya ditulis oleh Syekh. Nah, rosain. Maka dari situ, semakin banyak jumlah musuh-musuh Syekh. Nah, termasuk Al-Haddadiyah. Nah, termasuk Al-Hajuriyah. Nah, barakallahu fikum. Satu persatu mereka, haula al-mumayyi al-mukhaddilun. Nah. Baik, kita lanjutkan. Qala. Fal arba'atu idza aqarra biha wa tarakaha tahawunan fa nahnu wa in kulna ala wa in qatalnahu ala fi'liha fala nukaffiruhu bi tarkiha. Empat rukun, ya, dari lima rukun Islam. Naam, barang siapa yang mengimaninya, tidak mengingkarinya, tetapi dia meninggalkan, tidak melakukannya, maka kami walaupun memerangi jenis ini tadi, tetapi atas kami memerangi mereka, memaksa mereka untuk melakukannya, tetapi kami tidak mengkafirkan mereka. Wal ulama ikhtalafu, dan para ulama berbeda pendapat, fi kufri at-tarik laha kaskasalan min ghairi ju'ud, berbeda pendapat tentang kekufuran orang yang meninggalkan empat rukun Islam tersebut disebabkan malas, bukan disebabkan karena pengingkaran. Wala nukaffir illa ma ajma'a alaihi al-ulama kulluhum wa huwa asyhadatan. Allahu akbar. Dan kami, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, tidak mengkafirkan kecuali permasalahan yang ulama telah ijma secara keseluruhan, yaitu asyhadatan. Ini yang ijma ulama, bahwa barang siapa yang meninggalkan syahadatain, ya, tidak mau mengucapkannya, ya, jangankan sampai tidak mau beriman, tidak mau mengucapkannya, maka dia kafir. Ijma kalau ini. Ustaz katanya enggak boleh mengatakan ijma. Bukan. Yang dimaksud tidak boleh kita bermudah-mudahan menukil ijma dalam masail yang masih di situ ada kemungkinan khilaf. Kalau syahadatain, khilafnya antara siapa? Antara muslimin sama kufar. Iya. Antara muwahidin dengan musyrikin. Nah, maka dari itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi mengatakan rahimahullah, qala, na'am, wala nukaffir illa ma ajma'a alaihi al-ulama'u kulluhum. Maka kami, kata dia, tidak mengkafirkan, naam, kecuali sesuatu permasalahan yang para ulama secara menyeluruh telah ijma'. Apa itu permasalahan yang ulama setelah seluruhnya telah berijma', yang barang siapa meninggalkannya adalah kafir, yaitu asyhadatan. Rukun yang pertama.
Qala fa ulama'ul ummah ikhtalafu fi takfir tarikil arkan kasalan wa ajma'u ala takfir tarikiha juhudan wa ajma'u ala kufri tariki asyhadataini. Kata beliau, maka para ulama, ulama ummah berbeda pendapat di dalam pengkafiran terhadap orang yang meninggalkan rukun ya yang empat karena malas, dan mereka ijma terhadap pengkafiran orang yang meninggalkan

0: adalah pernyataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Hafiz rahimahullahu taala. Kemudian Syekh menyatakan, wa qawlu hadha nassun wadihun fi adami takfir tarikil amal. Pernyataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah pernyataan yang tegas atau jelas tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan amalan. It laisa wara'al arkan al-khamsa min al-a'mal ma yakfuru bih. Karena tidak ada satu amalan pun selain yang disebutkan di rukun Islam yang lima ini bahwa orang yang meninggalkannya menjadi kafir. Bal nassa ala annahu la yakfur illa ma ajma'u alaih. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahhab menegaskan bahwa beliau tidak mengkafirkan kecuali permasalahan yang para ulama ahli sunnah sudah sepakat tentang kekufurannya, wahuwa syahadatan, yaitu asyahadatan. Barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Naam. Pernyataan ulama kita ini. Dari sini kita tahu bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dalam pandangan Al-Haddadiyah adalah minimalnya lupa. Bahwa ulama telah sepakat orang yang meninggalkan sholat lima waktu adalah kafir. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Imam lupa, yang ingat adalah Abdul Hamid Al-Juhani dan kawan-kawannya dari As-Sighar Hudatha'ul Asnan. Hudatha al-Asnan. Atau Muhammad bin Abdul Wahhab tanasa. Pura-pura lupa. Yang jujur, benar-benar jujur adalah Al-Haddadiyah. Al-Khawarij. Atau Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang yang telah terpengaruh dengan akidah Al-Asy'ariyah Maturidiyah. Yang bersih akidah dan manhajnya dari Asy'ariyah Maturidiyah adalah Abdul Hamid Al-Juhani dan kawan-kawannya dari Al-Haddadiyah. Atau Muhammad bin Abdul Wahhab seorang yang telah terpengaruh dengan akidah Murji'ah, yang selamat bersih dari akidah Murji'ah, manhaj dan akidahnya adalah Al-Haddadiyah. Barakallahu fikum. Sampai di sini kajian kita di hari ini. Tadi ada pertanyaan, bagaimana kita kalau sholat di masjid yang penceramahnya sholat Jumat, di masjid yang penceramahnya itu ahlul bid'ah, imam sufi atau liberalis atau khawarij atau apa, apakah kita menghadiri dan bagaimana sikap kita? Antum hadir ke masjid di saat sholat akan ditegakkan. Kalau antum yakin bahwa khatibnya adalah bid'ah, ahlul bid'ah, menyeru kepada akidah misalkan Maturidiyah, Asy'ariyah bahwa Allah fi kulli makan, bahwa Allah tidak mustawin ala arsy, atau menyeru kepada akidah Al-Khawarij, mengkafirkan pemerintah, mengajak untuk memberontak, atau barakallahu liberalis, mengajak kepada persatuan agama-agama bahwa semua agama adalah sama dan semisalnya, kamu antum jangan hadir di masjid itu di saat khatib sedang khutbah, karena kita tidak boleh hadir di majlis yang di situ diucapkan kemungkaran dan kebatilan. Tetapi antum wajib untuk tetap sholat Jumat. Hadir di saat apa? Sholat akan ditegakkan. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan, insyaallah lain waktu dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Taala wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.
1: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allah subhanahu

0: Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan dalam ayatnya, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dan kami jadikan sebahagian kalian dengan sebahagian lainnya sebagai fitnah. Apakah kalian bersabar? Ayat ini begitu luas maknanya, beragam bentuknya. Seorang anak ujian bagi kedua orang tuanya. Apakah kedua orang tuanya mau bersabar, yakni dalam menjalankan ketentuan dan syariat Allah terkait anaknya, atau kedua orang tua tidak bisa bersabar, cenderung melangkahi aturan-aturan Allah demi kepentingan dirinya, mengikuti rasa malasnya, atau demi kecintaan dan target-target dunianya, sehingga dia tidak bersabar dalam melaksanakan aturan dan syariat Allah yang telah Allah letakkan terkait anak. Begitu juga sebaliknya. Orang tua atau ayah dan ibu adalah fitnah buat anak, di mana Allah meletakkan aturan-aturan, amalan-amalan yang wajib dilakukan oleh sang anak terkait hak kedua orang tuanya, dan ada perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh sang anak terkait kedua orang tuanya. Apakah sang anak mau bersabar menjalankan syariat Allah, atau dia lebih mengedepankan keinginan-keinginannya dan hawa nafsunya sehingga tidak peduli lagi terhadap syariat Allah? Berarti dia terfitnah oleh hawa nafsunya, oleh kepentingannya. Begitu juga satu muslim dengan muslim yang lainnya, apapun status dan posisinya, adalah fitnah. Atas birun, apakah kalian bersabar dalam menyikapi masing-masingnya? Ulama adalah fitnah bagi umat, karena Allah meletakkan syariat terkait hukuk al-ulama. Allah menentukan aturan-aturan yang wajib atau mungkin mustahab, setidaknya dalam ranah wajib terkait hak-hak ulama. Apakah umat mau bersabar menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut terkait hak para ulama? Begitu juga umat adalah ujian bagi para ulama. Allah meletakkan aturan-aturan di dalam Al-Quran, di berbagai ayatnya. Begitu juga dalam sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Masing-masingnya mukhatabun dengan atasbirun. apakah kalian bersabar? Bahkan keberadaan kaum kuffar dan al-mubtadi'ah adalah ujian, ibtila wa fitnah bagi muslimin, bagi ahli sunnah. Apakah ahli sunnah bersabar menjalankan ketentuan-ketentuan syariat terkait mereka, al-kuffar, lahum au alaihim, baik yang hak-hak mereka yang wajib kita tunaikan atau menegakkan hujjah atas mereka, menegakkan hujjah atas al-kuffar dan al-mubtadi'ah, sabar enggak? Ahlus sunnah tentu kalimat atasbirun mengandung makna yang luar biasa besarnya. Ketika misalkan menegakkan hujjah terhadap al-mubtadi'ah, di mana di situ mengandung konsekuensi-konsekuensi lawazim yang akan muncul di balik itu. Apakah ahlus sunnah sabirun atau tidak sabar menghadapi lawazimnya, konsekuensinya? Kemudian takasalu wabta'adu, kemudian malas untuk menegakkan hujjah, menjauh dari upaya ibtal al-batil wa ihqaq al-haq, karena dia enggak siap mengalahkan hawa nafsunya, kepentingannya menghadapi konsekuensi yang muncul dari iqamatul hujjah wal bayan terhadap ahlul bidah. Demikian kehidupan ini. Bahkan masing-masingnya diuji untuk bersikap sportif, munsif, bersikap adil di dalam menghadapi masing-masingnya. Tolak ukur insaf atau sportif dan adil itu sudah Allah letakkan di dalam Al-Quran. Tidak keluar dari situ. Ternyata kenyataan melihat banyak dari hamba-hamba Allah tidak bersabar. Dalam kesempatan ini kita ingin tentu melalui kajian semisal ini berharap Allah jadikan apa yang kita baca dan kita dengarkan dan kita tulis menjadi al-ilmun nafi', terusus buat kita. Ana secara pribadi berharap Allah jadikan apa yang ana bacakan ini bermanfaat untuk diri ana, dan ana termasuk Allah jadikan orang-orang yang mengamalkan dan bersabar. Demikian harapannya, baru harapan berikutnya bermanfaat untuk yang mendengarkannya. Ketika ana membacakan seperti ini bukan berarti ana adalah orang yang telah mengamalkannya, tidak, tetapi masih jauh dari yang diharapkan, dan ana berharap Allah tabaraka wa taala mengampuni segala dosa, segala kekurangan, dan membenahi amalan-amalan ana untuk hari-hari berikutnya. Kemudian berharap ini bermanfaat untuk antum semuanya. Di balik al-fitan yang terjadi, tentu di situ ada hikmah yang sudah diisyaratkan dalam majlis sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira Mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengucapkan kami beriman dalam keadaan mereka tidak diberi fitnah, tidak diberi ujian, fitnah yang menimpa akidahnya, fitnah yang menimpa keluarganya, fitnah yang menimpa fisiknya, mengancam keselamatan dan keistiqomahannya. Wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Allahumma ij'alni wa iyyakum min alladhina sadaqu wala yaj'alni wa iyyakum min alladhina kadzabu. Sungguh telah kami uji, kata Allah, orang-orang yang sebelum mereka. Diuji dengan berbagai ujian. Turunnya syariat adalah ujian. Diutusnya seorang nabi adalah ujian. Sehingga benar-benar nampak bagi Allah siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang dusta. Ini di antara hikmah. Terus dari waktu ke waktu, dari peristiwa ke peristiwa, dari satu fitnah ke fitnah berikutnya, kita dalam medan ibtila. Maka tak boleh seorang muslim mukmin merasa aman dari kemungkinan dia jatuh dalam fitan, menimpa akidahnya, manhajnya. Kalau enggak kena hari ini, kita khawatir besok. Kalau enggak besok, lusa. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sebuah ayat di dalam surat Al-Maidah, ayat yang ke-8. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Kunu qawwamina lillah, na'am, syuhada'a bilqist. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'adilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malu. Makna ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan, yakni kebenaran karena Allah, dan menjadi para saksi yang berdiri di atas sikap adil. Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah. Karena sesungguhnya sikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala apa yang kalian lakukan. Berkata al-mufassir Abu Ja'far At-Tabari, atau dikenal pula dengan Imam Ibnu Jarir rahimahullah, dalam tafsirnya tentang ayat ini, ya'ni bidzalika jalla sana'uhu, kata beliau, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki atau memaksudkan dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa birasulihi Muhammad, wahai sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dipanggil dengan seruan iman, menunjukkan memang amalan yang diperintahkan dalam ayat ini sangat terkait dengan keimanan seseorang, kejujuran imannya, kekokohan imannya. Qala rahimahullah, liyakun min akhlaqikum wa sifatikum al-qiyamu lillah syuhada'a bil-adl fi awliyaikum wa a'da'ikum. Hendaknya menjadi akhlak kalian dan sifat perangai kalian adalah selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Kebenaran karena Allah. Al-Qawwam. Al-Qawwamin. Tidak mungkin seorang bisa menegakkan kebenaran atau al-haq tanpa adanya ilmu. Dan yang kedua, ketika amalan dan kebenaran yang dia tegakkan itu sudah dia tegakkan, benar-benar dia tegakkan lillah. Berkata al-mufassir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini, wa ayyakuna dhalikal qiyamu lillahi wahdah la li gharadin minal aghradid dunyawiyah. Bahwa upaya mengamalkan, mewujudkan, menegakkan kebenaran tersebut murni karena Allah satu-satunya, bukan untuk tujuan dari berbagai tujuan-tujuan duniawi. Apa tujuan duniawi? Banyak. Sikapnya benar al-haq, tapi dia mendirikannya tidak karena Allah, karena sesuatu nilai duniawi. Banyak bentuknya nilai duniawi itu. Tidak terbatas pada materi, fasilitas, tidak. Tapi lebih jauh dari itu. Kemudian Al-Imam At-Tabari melanjutkan, dan hendaknya kalian menjadi para saksi yang berdiri di atas sikap adil, fi awliyaikum, adil dalam menyikapi orang-orang yang berada di sekitar kalian, kawan-kawan kalian, kekasih kalian, loyalis-loyalis kalian, siapa saja yang bersama kita, ma'ana, min ikhwan, atau saudara-saudara kita sekandung, keluarga dekat, teman-teman belajar, teman-teman satu pondok, murid-murid, guru-guru, semua haula min auliyaina, untuk bersikap adil, sportif dalam menyikapi, kata Al-Imam Ibnu Jarir, auliyaikum, anak-anak kita, orang tua kita. Jangan sampai kemudian tidak adil menyikapinya. Karena ini adalah saudara, karena ini adalah teman satu pondok, satu ma'had, karena ini adalah murid-muridnya, ketika mendapatkan kebatilan, kesalahan, tidak dinyatakan itu sebagai salah. Lebih parahnya lagi, dibela. Tahu itu adalah batil, tahu itu adalah khata, kesalahan. Tapi karena ini adalah keluarganya, dia gak mau dengan tegas menyatakan, iya itu batil. Tahu dia, sudah belajar, sudah tahu ilmunya. tidak mau dia mengatakan tegas-tegas, terang-terangan, itu batil. Tapi menggunakan kata-kata yang mujmal, kata-kata yang bisa ditafsirkan ke sana kemari, ya. Sehingga akhirnya dia tidak ingin orang tahu bahwa saudaranya atau temannya atau muridnya atau gurunya telah salah. Ini bukan sikap adil. Sehingga akhirnya menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Menimbulkan problem yang semakin meluas. Menimbulkan tafarruq, perpecahan dan perselisihan yang mengenai banyak pihak. Qala wa fi a'daikum, dan bersikap adil dalam menyikapi musuh-musuh kalian. Siapa saja musuh yang membenci kita, yang enggak suka kepada kita, baik enggak suka kepada kita urusan dunia karena misalkan pernah istri si fulan menyakiti istrinya, benci, sakit hati, kemudian enggak bersikap adil, tahu bahwa suatu waktu si fulan atau si istrinya yang pernah menyakiti itu tadi benar dalam kasus ini, kasus itu. Enggak mau dia menyatakan benar. Tidak mau menyatakan si fulan ini benar. Mau menyatakan tidak atau menyatakan salah juga enggak berani karena ini orang pada tahu, tapi dia diam. Padahal keterangan dia dibutuhkan. Persaksian dia dibutuhkan. Diam dia. Pura-pura enggak tahu masalah. Ini berarti dia tidak bersikap adil. Qala wala, kata Imam At-Tabari, wala tajuru fi ahkamikum wa af'alikum fatajawazu ma haddattu lakum fi a'daikum li'adawatihim lakum. Kata Imam Ibnu Jarir, dan janganlah kalian berbuat tidak adil, berbuat semena-mena di dalam penilaian hukum-hukum atau vonis-vonis kalian atau sikap-sikap kalian, sehingga kalian melampaui batas-batas yang telah aku letakkan untuk kalian dalam menyikapi musuh-musuh kalian. Hal itu disebabkan karena permusuhan mereka terhadap kalian, karena kebencian musuh-musuh kalian terhadap kalian, sehingga kalian melampaui batas-batas syariat yang telah aku letakkan dalam menyikapi orang-orang itu. Mengerikan. Kita takut. Kita khawatir. Kadang-kadang masuknya fitnah itu perlahan sekali. Dan sering ana mempermisalkan antum ya talabatul ilm. Antum sekarang belajar, kawan. Pernah suatu waktu karena sebuah kejadian sakit hati, antum disakiti. Masuk dalam kalbu antum. Antum berusaha menepisnya, tapi setengah-setengah. Berusaha untuk melupakannya, tapi belum ikhlas karena Allah. Kenapa sakit hati? Karena pernah diingatkan kesalahannya. Baik saat belajar, atau baik saat qiraah, atau baik saat kerja bakti, diingatkan kesalahannya. Awas kamu nanti suatu waktu. Tidak diucapkan perlisan, tapi ada di hati. Subhanallah, 5, 6, 10 tahun ke depan ada fitnah terkait manhaj. Ada fitnah terkait akidah besar. Muncul itu, luka lama itu. Virus ya, tersebut bangkit lagi. Sampai akhirnya si fulan, siapkan, akan kubongkar aibmu. Aku akan bongkar kesalahanmu. Sudah tidak lagi lillah. Bukan dalam rangka ihqaqul haq. Dia ingin mengumbar aib saudaranya. Atau menyebutkan kesalahan saudaranya. Bukan lagi dalam rangka ihqaq al haq. Untuk mewujudkan kebenaran dan membela kebenaran. Bukan. Sakit hati 15 tahun yang lalu. Masih ada. muncul infeksi tersebut. Nah, ini laboratoriumnya. Fitan ini labnya. Nah, waspada. Hati-hati. Berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Kulluna fuqara ila Allah. Kita semua butuh, fakir kita ini pada pertolongan Allah. Jangan henti-hentinya meminta perlindungan kepada Allah dari syurur anfusina, kejelekan jiwa-jiwa kita. Jangan berhenti meminta perlindungan kepada Allah min sayyiati a'malina, dari kejelekan-kejelekan amal perbuatan yang kita lakukan. Terus dari waktu ke waktu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para anbiya, para rasul, para salihin, para sahabat. Mereka dulu ya'buduna rabbahum raghaban wa rahaba, dalam keadaan penuh raghba, harapan pertolongan, rahmat, perlindungan Allah Subhanahu wa taala, wa rahba, dan rasa takut, khawatir untuk dia jatuh dalam fitan, dalam kesesatan, penyimpangan. Biduni an yash'ur, tanpa dia rasakan. Maka cepat di antara kita ini sekarang, kalau ada masail, ada problem, ada masyakil, selesaikan. Kadang-kadang ujian muncul. Barakallahu fikum, kembali kepada ayat pertama yang kita sebutkan. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Ada seorang diberi oleh Allah kelebihan, kepandaian, kekuatan hifz wal itqan. Dia melihat temannya enggak cepat memahaminya, enggak mudeng-mudeng, enggak cepat faham pelajaran. Dari 20 anak, dia yang tercepat memahaminya. Dia oleh ustaz didengar dan disenangi. Ya. Kalau ditanya, jawab. Muncul di hati ihtiqar, meremehkan yang lainnya. Enggak nampak di Allah yang tahu, innallaha khabirun bima ta'malun. Bukan sekedar alimun, tetapi khabirun bima ta'malun. Allah benar-benar tahu apa yang kalian lakukan secara rinci, detail, zahir maupun batin. Khabir. As'alullah li wa lakum jami'an al-afiyah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Muncul penyakit ini. Dan penyakit ini bukan gampang menyembuhkannya. Sekarang belum terlalu nampak ya efek negatifnya, dampak negatifnya. Tapi nanti semakin luas dia hubungannya, semakin tinggi posisinya, di situ akan semakin nampak. Sebaliknya, teman-temannya juga diuji. Yang lainnya diuji dengan adanya satu akh yang masya Allah zaki, hafizun, mutqinun, mahbubun, disenangi oleh kawan-kawannya, oleh para pengajarnya karena kebaikan akhlaknya. Diuji Allah, dilihat sejauh mana sikap dia, apa yang di hati dia. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini bukan hanya menimpa setingkat kita. Apa yang sekarang terjadi, fitan yang terjadi ini sekarang, yang dikibarkan benderanya oleh Muhammad ibn Hadi, itu banyak kasusnya diwarnai oleh permasalahan seperti ini. Sampai menyentuh sendi-sendi akidah, sendi-sendi manhaj. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan salah satu bentuk ujian syariatnya. Dan ketika fitan terjadi, terasa lebih berat mengamalkan ayat ini. Terasa lebih berat. Nah, Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Kemudian Al-Imam At-Tabari melanjutkan, wala tuqassiru fima haddadtu lakum min ahkami wa hududi fi awliyaikum liwilayatihim lakum walakin intahu fi jami'ihim ila haddi wa'malu fihi bi amri. Dan jangan kalian sengaja mengurang-urangi atau tidak mengamalkan aturan-aturan yang telah aku letakkan untuk kalian, batasan-batasan syariatku yang telah aku letakkan untuk kalian terkait orang-orang dekat kalian, teman-teman kalian, murid-murid, guru-guru kalian, orang tua kalian, anak kalian, semuanya ini auliya'ukum liwilayatihim lakum, dikarenakan loyalitas mereka kepada kalian sehingga kalian tidak menerapkan secara tepat syariatku, kata Allah. Jangan. Barakallahu fikum. Ini sering terjadi. Berkata Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullah, bal kama tashhaduna liwaliyikum fashhadu alaih wa kama tashhaduna ala aduwikum fashhadu lah walau kana kafiran aw mubtadi'an fa innahu yajibu al-'adlu fihi wa qabulu ma ya'ti bihi min al-haq li'annahu haqqun la li'annahu qalahu wa la yaruddu al-haqqa li'ajli qawlihi fa inna hadha dhulmun lilhaq. Kata beliau menjelaskan makna wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Maka sebagaimana kalian bersaksi membenarkan, menguatkan sesuatu yang menguntungkan aulia kalian, teman dekat kalian, anak, orang tua, paman, saudara, guru, murid, teman satu pondok, dan seterusnya. Sebagaimana kalian bersaksi suatu masalah yang menguatkan, menguntungkan orang yang loyal terhadap kalian, maka sama juga. Kalian lakukan hal itu untuk musuh kalian. Di saat musuh kalian benar, katakan benar. Jangan diam. Jangan mengatakan kata-kata yang enggak jelas. Sehingga akhirnya terbolimin itu musuh kalian. Jangan. Lakukan hal yang sama. Allah enggak suka kezaliman. Dan agama kita ini, hadzal din, mengharamkan az-zulm. Qala rahimahullah. Dan sebagaimana kalian bersaksi suatu perkara yang menegakkan hujah terhadap musuh kalian, sehingga terbukti musuh kalian telah salah, maka kata Syekh Sa'di, lakukan pula hal yang sama terhadap orang dekat kalian. Jika memang benar salah, saksikan, katakan salah. Nah, qala rahimahullah, walau kana kafiran au mubtadi'an, walaupun musuh kalian itu seorang yang kafir atau seorang mubtadi', fa innahu yajibul adlu fihi, sesungguhnya wajib untuk bersikap adil terkait orang tersebut yang kafir ataukah mubtadi' tersebut. Wa qabul ma ya'ti bihi minal haq, dan wajib pula menerima kebenaran yang orang tadi datang membawanya. Walaupun itu musuh kalian, walaupun dia mubtadi', tapi dalam satu perkara benar ucapannya, katakan benar. Walaupun dia kafir, ketika dia membawa al-haq, ucapkan itu adalah haq. Nah, tapi tentu semua itu dengan ilmu.
1: Jangan hanya karena ingin dikatakan oleh orang bahwa kamu adalah orang yang adil, akhirnya sembrono juga akhirnya. Anda tidak melakukan syariat Allah dan keluar dari batas-batas ketentuannya. Lillah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. La linnas wala min ajli an yuqal. Bukan demi kepentingan manusia atau untuk dikatakan, dinilai, dipuji, disanjung orang. La. Kembali dia akan keseret keluar dari al-haq. Betapa beratnya ayyuhal ikhwah. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di kejelekan diri kita. Karena dia halus sekali, kecil sekali. Nah, berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah istiqamah, minta kepada Allah al-afiyah was-salamah, terus minta kepada Allah. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi dalam zikir pagi dan petang, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Wa as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya. Berlindung kepada Allah, terus berdoa. Li'annahu haqqun la li'annahu qalahu. Kenapa diterima tadi al-haq? Karena memang itu al-haq. Ya memang diterima. Walaupun itu dari musuh kita. Kenapa? Karena al-haq. Loh, kenapa kamu terima al-haq dari si mubtadi itu? Ya biar kita dikatakan adil. Lah, bukan. Karena memang Allah memerintahkan kalau itu haqqun terima. Nah. Wala yaruddul haqqa li ajli qawli, dan juga tidak boleh menolak kebenaran dikarenakan kebenaran itu datang dari ucapan orang tadi yang membenci kita, yang membenci ma'had kita, yang membenci ustaz kita, membenci syekh kita, membenci murid kita, membenci orang tua kita, membenci anak kita, kemudian kita tolak al-haq karena itu, berarti Anda terfitnah. Anda masuk dalam lingkaran fitnah. Anda tidak masuk dalam apa yang Allah sebutkan atas birun. Apakah kalian mau bersabar? Enggak sabar berarti dia. Dia enggak sabar mengalahkan hawa nafsunya, mengekangnya, menginjak-injak hawa nafsunya. Enggak sabar dia. Qala fa inna hadza zulmun lil haqq. Karena sikap menolak kebenaran, menolak al-haq, karena datangnya dari orang yang membenci kita, membenci manhaj kita, kemudian kita tolak, maka ini merupakan satu kezaliman terhadap al-haq itu sendiri. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Kemudian Syekh Sa'di melanjutkan, qauluhu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Ay kullama haristum 'alal 'adl wajtahadtum fil 'amali bih kana dhalika aqrab litaqwa qulubikum fa in tammal 'adlu kamulatit taqwa. Setiap kalian berusaha serius untuk bersikap adil, kalian bersungguh-sungguh untuk beramal dengan keadilan, sungguh yang itu lebih dekat kepada ketakwaan hati kalian, kalbu kalian. Jika sikap adil itu semakin sempurna, semakin sempurna takwanya. Qauluhu inna Allah khabirun bima ta'malun famujazikum bi'amalikum khairiha wa syarriha, saghiriha wa kabiriha, jazaan ajilan wa ajila. Maka dialah Allah yang pasti akan membalas amalan-amalan kalian. Yang baik ataukah yang buruk. Yang kecil ataukah yang besar. Balasan. Baik balasan yang dipercepat datangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipercepat, yakni di dunia. Macam-macam balasannya di dunia. Bisa dalam bentuk kamu menzalimin orang tersebut ketika orang itu mendatangkan al-haq. Kamu tolak al-haq itu. Bisa balasannya menjadi sebab kesesatannya. di dunia. Dia menjadi sesat. Manhajnya menjadi buruk. Akidahnya terdapat khalal, kegoncangan pada akidahnya. Gara-gara pernah dulu dia menolak al-haq, mendzalimi al-haq, mendzalimi orang yang mendatangkan atau membawa al-haq tersebut. Ini jaza'ajil. Balasan yang Allah letakkan di dunia, Allah datangkan di dunia. Iyadzan billah. Kita menjadi takut. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan hapuskan segala kejelekan kami. Kita memohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Kau sesatkan hati-hati kami ini setelah Kau beri hidayah kepadanya. Atau jazaan ajilan, balasan yang ditunda nanti di akhirat. Dan itu pedih, itu menyakitkan. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita baca ini menambah takwa kita. Menjadikan, Allah jadikan sebagai ilmu yang memberikan manfaat, membawa manfaat bagi kita. Mengingat derasnya arus fitan yang terus berdatangan, kita diuji. Kita tertantang untuk bisa bertahan. Banyak perkara yang datang kepada kita, kadang-kadang kita berbuat sebagai bentuk balas dendam, sebagai bentuk balas sakit hati. Sebagaimana dia membongkar aib ana, ana akan balas nih. Subhanallah, tidak lagi menjadi lillah. Yang Allah perintahkan apa? Kunu qawwamina lillah. Ketika sudah tidak lillah, intisaran linnafs, dalam rangka membela diri, akhirnya sulit untuk menjadi syuhada bilqist. Sulit. Dia akan berusaha keluar dari al-qist, keluar dari al-adl. Karena apa yang dia lakukan, la intisaran lilhaq, wala intisaran lidinillah, bukan dalam rangka menolong dan menguatkan al-haq, tetapi intisaran linnafs, dalam rangka membela diri. Balas. Subhanallah. Secara zahir mungkin dia melakukan qawwamin, sebagai bagian daripada qawwamin yang menegakkan al-haq, menegakkan hujjah. Tetapi ketika tidak lillah, maka sulit dia untuk yang kedua atau yang berikutnya, syuhada bilqist. Akhirnya apa? Dia menyembunyikan al-haq, menyembunyikan dalil. Akhirnya dia memelintir-belintir ya, al-adillah. Karena tidak lagi lillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya, ayuhal ikhwa, dari al-fitan, dari dengan segala bentuknya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita kembali melanjutkan pembahasan seputar al-wathiqah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil beberapa faedah penting dari peristiwa ini, sebuah pelajaran yang sangat mahal yang patut untuk dijadikan sebagai i'tibar bagi kita semuanya ahli sunnah. Kemudian Muhammad Ar-Raimi yang dikenal dengan Muhammad Al-Imam melanjutkan dalam khutbahnya, qala ayustahanu bihadha wa yasiru qatlul muslim izzatan wa karamah wa qatlul muslim nasran wa fathan. Apakah perkara ini diremehkan, yakni peperangan yang terjadi ini, dan kemudian membunuh seorang muslim menjadi sebuah kemuliaan dan kehormatan, wa qatlul muslim nasran wa fathan, dan membunuh seorang muslim menjadi sebuah pertolongan, yakni dari Allah, dan sebuah kemenangan. Kenapa dia mengatakan demikian? Kembali, karena dia meyakini tidak ada jihad. Yang ada terjadi ini bukan jihad, tetapi ini adalah perang fitnah. Keyakinan ini dari Muhammad al-Imam sudah diingatkan. Banyak orang lupa sejarah sebelum al-wasiqah. Sebelum ditandatanganinya wasiqah persaudaraan dengan kaum Syiah Rafidhah, Muhammad al-Imam sudah meyakini bahwa jihad demi jihad yang terjadi sekarang ini adalah qital fitnah. Maka dari itu dia termasuk salah satu mukhadzilun yang menggembosi jihad menghadapi kaum Syiah Rafidhah. Pada peristiwa Kitaf dan ketika kaum Houthi haula mengepung Damaj dan mau meluluh lantahkan orang seluruh orang yang ada di sana, maka berangkatlah mujahidun ahlus sunnah ke medan tempur meninggalkan keluarga, anak istri, kampung halaman. Saya masih ingat pada tahun 2012 kurang lebih saya datang ke Fuyush. Hadza Abdurrahman bin Mar'i al-Mughaffal termasuk yang anti jihad, walaupun ulama berfatwa, Syekh Rabi dan yang lainnya. Langsung di hadapan kita dia mengingkari permasalahan itu, menggembosi. Nah, dan mereka akan menanggung dosanya. Nah, ikhwani fiddin barakallahu li wa lakum, ingat baik-baik sejarah Muhammad al-Imam ini. Jangan kemudian ada yang memahami bahwa Muhammad al-Imam menandatangani wasiqah itu terpaksa dalam bentuk sebenarnya dia ingin memerangi Syiah Rafidhah. Sebenarnya dia ingin berjihad. Lah, akidah Muhammad al-Imam, jangankan jihad melawan yang terjadi sekarang di negeri Yaman, hatta al-jihad al-Afghani, jihad Afghanistan yang terjadi pada awal tahun 80-an, kurang lebih 79 atau 80, Muhammad al-Imam menilai dan menganggap itu bukan jihad yang syar'i, tapi itu sebagai bentuk muamarah, perangkap dan makar kaum kufar untuk menghabisi muslimin. Tidak tahu dari mana nih analisa-analisa seperti ini. Kapan dia sudah menjadi seorang politikus? Ini pembicaraan bukan pembicaraan ulama. Ya memang bukan ulama dia. Pembicaraan politikus. Ini muamarah. Dan seterusnya. Ya subhanallah. Al-jihad al-afghani. Yang disebutkan pada waktu itu Syekh Muhammad al-Raimi, Muhammad al-Imam ini. Pada waktu itu masih umur-umur puber. Umur 19-20 tahun.
1: Masih umur-umur itu dia. Nah, pada tahun tersebut. Yang berfatwa adalah kibar ulama sunnah. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Naam, barakallahu fikum. Asy-Syaikh Muhammad Aman Al-Jami wa Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi wa Asy-Syaikh Al-Albani dan yang lainnya. Semua nama besar ini tidak tahu apa yang diketahui oleh Muhammad Al-Imam yang masih masa puber waktu itu. Semua nama-nama besar ini tidak tahu bahwa ternyata itu adalah makar musuh. Kenapa berfatwa jihad? Sehingga jangan heran kalau kemudian dia siap menandatangani wasiqah. Nah, jadi faktornya banyak. Antara lain memang keyakinannya anti jihad. Dan ini berbahaya. Nah, berbahaya sekali. Ini salah satu efeknya. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Sebelum posisi kaum Houthi yang kita tahu mereka adalah Syiar Rafidhah Al-Itsna Asyariyah Al-Imamiyah Barakallahu Al-Kafarah, mereka sudah juga posisinya adalah sebagai pemberontak kepada penguasa yang sah. Jadi di samping akidah Khawarij tercampur dengan akidah Rafidhah. Mari kita dengarkan bagaimana fatwa ulama sunnah. Antara lain Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam Majmu' al-Fatawa jilid yang ke-28. Waqad ajma'al muslimuna ala wujubi qitalil khawariji warrawafid wa nahwihim idza faraqu jama'atal muslimin. Telah berijma' kaum muslimin, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, tentang kewajiban untuk memerangi kaum Khawarij dan kaum Syiah Rafidhah jika mereka telah memberontak kepada penguasa yang sah. Nah, barakallahu fikum. Posisi mereka sebagai pemberontak saja, Syekhul Islam sudah menyatakan ajma'al muslimun. Telah sepakat muslimin. Nah, tentang kewajiban memerangi mereka ketika mereka memberontak. Al-Huthiyun memberontak. Bukan hanya memberontak kepada penguasa saja. Membunuhi muslimin. Padahal ini topiknya kalau memberontak kepada penguasa. Masyarakat dibiarkan. Tidak diperangi, tidak dibunuh. Nah. Tidak hanya memberontak, bahkan membunuhi kaum muslimin dengan kejam dan sadis. Nah, dilanjutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kama qatalahum Ali radhiyallahu anhu. Sebagaimana telah diperangi mereka oleh Khalifah Ali bin Abi Talib. Kemudian, fakaifa idza dhammu ila dhalika min ahkamil musyrikin. Lalu bagaimana kalau ternyata tidak hanya sebagai khawarij, tidak hanya sebagai pemberontak statusnya, ditambah sekaligus posisi mereka sebagai musyrikin. Rafidhah, musyrikun. Nah, barakallahu fikum. Lebih lagi jihadnya itu wajib memerangi mereka. Lebih-lebih sepakat lagi kaum muslimin. Muhammad V muncul anak kemarin. Ini qital fitnah. Nah, ini akidah ya ikhwan. Berbahaya akidah ini. Dengan mudahnya dia menyatakan ini adalah fitnah, ini adalah fitnah, ini adalah qital fitnah, ini qital fitnah. Kamu kamu yang justru menimbulkan dan memunculkan fitnah. Ulama berfatwa, kibar telah berfatwa, kamu yang nyeleneh. Kemudian sok sebagai orang yang paling bersih dari fitnah dan lebih

berfatwa dalam al-majmu' majmu' al-fatawa jilid yang ketiga. Semakna dengan yang tadi sudah kita bacakan. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya menyebutkan tentang kewajiban memerangi kaum khawarij. Kita belajar dalam asy-syari'ah. Nah, perhatikan baik-baik ya ikhwan. Kalau Allah tidak memberi taufik kepada seorang untuk ilmunya menjadi bermanfaat, tertutup mata hatinya. Bukan tidak belajar. Dan bukan dia tidak tahu fatwa Syekhul Islam atau mungkin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau dari ulama-ulama yang lainnya. Bukan Muhammad Ar-Raimi ini tidak tahu, bukan. Tetapi taufik minallah ya ikhwan. Makanya sering kita mengingatkan diri kita, ana dan antum semuanya, salullah at-taufiq, salullah at-taufiq lil ilmin nafi' wal amal bihi. Minta kepada Allah taufik. Jangan merasa bangga telah belajar ini dan belajar itu, telah sampai pada kitab ini dan kitab itu. Minta taufik untuk diberi oleh Allah hidayah untuk beramal. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Muhammad Al-Imam melanjutkan dalam khutbahnya di pertengahan bulan Syawal itu. Qala man qatala minal muslimin dhahaba yudhhiru al-intisar wa yudhhiru al-iftikhar wa annahu fi nashwatil intisar. Dan siapa yang telah berhasil membunuh kaum muslimin, tetap dalam pandangannya Syiah memang muslimin. Nah, kemudian dia menunjukkan, membanggakan kemenangan. Menunjukkan bahwa dia berada di atas kemenangan dan bangga katanya. Nah, pantas muslimin berbangga dan atau barakallahu fikum senang dengan pertolongan Allah. Nah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Ayat ini mengandung salah satu hukum penting, yaitu disukainya, diperintahkannya, diizinkannya untuk kita bergembira dengan fadlullah, dengan rahmatnya yang diberikan kepada kita. Salah satu bentuk al-fadl dan rahmah adalah al-intisar, kemenangan kaum mukminin terhadap kuffar. Dan ini terpuji. Lupakah kita apa yang Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum? Alif lam mim ghulibatir Rum. Peristiwa ketika Romawi dikalahkan oleh Persia. Persia adalah nenek moyang Iran. Dan Romawi kuffar dari kalangan Ahlul Kitab. Apa yang menimpa Rasulullah? Sedih ketika Persia menang. Sedih ketika Romawi dikalahkan. Padahal sama-sama kufar. Kata Syekh Sa'di, wasyarru ahwanu min ba'd. Ba'du syar ahwan min ba'd. Sebagian kejahatan itu masih lebih mending, lebih ringan dibandingkan yang lainnya. Kekufuran Ahlul Kitab lebih mending dibandingkan kekufuran Persia. Majus. Di waktu yang sama kaum musyrikin Quraisy bergembira ketika Romawi dikalahkan dan ketika Persia menang. Fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Di saat itu kata Allah, fi bid'i sinin akan dimenangkan oleh Romawi. Romawi akan mengalahkan Persia, kata Allah. Setelah itu apa? Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari itu, di saat Romawi menang nanti, dengan izin Allah, bergembiralah kaum mukminin. Bergembira. Apa yang menyebabkan gembira? Qala binasrillah yansuru man yasha' wahuwal azizur rahim. Apa yang menyebabkan kaum muslimin gembira, Rasul dan kaum mukminin? Qala binasrillah, dengan kemenangan yang Allah berikan kepada siapa?
kepada Romawi ahlul kitab.

0: Lalu bagaimana kalau kemenangan itu diraih oleh kaum mukminin? Tidaklah sedih kecuali pada waktu itu kaum musyrikin. Kaum musyrikin pada saat itu yang sedih ketika Romawi berhasil menang dengan pertolongan Allah binasrillah. Ya Muhammadul Imam ittaqillah. Nah, kenapa Anda menjadi sedih ketika ahli sunnah diberi kemenangan oleh Allah melalui jihad fi sabilillah? Kenapa Anda sedih kemudian berceramah berapi-api? Anehnya, ketika masjid Syiah dibom, entah pelakunya siapa, setidaknya sudahlah Anda jangan ikut-ikutan. Ikut dalam fitnah khutbah, rannana, ya, yang cukup provokatif, ya, mencela kelakuan tersebut. Ketika masjid Syiah di Son'a dibom dan banyak yang mati dari kaum Syiah. Ya subhanallah. Ketika Asifatul Hazm yang dipimpin al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah menyerang negeri Yaman, dalam hal ini menyerang Syiah Rafidhah, menolong kaum muslimin di negeri Yaman yang du'afa, yang yastansirun, yang meminta bantuan dan pertolongan, dia khubah lagi, sakit hatinya. Intabihu ya ikhwan. Allah kalau Anda memberi khudlan kepada seorang, hancur dia. Nah, enggak bermanfaat khutbah-khutbahnya, karya-karyanya. Lah banyak dari muta'assibin lahu min talabi dzatihi. Oh, syekh kita punya taklif membantah Syiah. Syekh kita sudah mengatakan dalam kitabnya ini, dalam ante apa yang kamu tulis? Kamu apa karyanya? Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, kita ini khawatir menimpa kepada kita apa yang diwasiatkan oleh as-sahabil jalil Hudzaifah ibnul Yaman menjelang wafatnya, ketika dimintai wasiat oleh yang hadir di sekitarnya. Qala inna ad-dhalala haqqa ad-dhalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta ta'rif. Sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benarnya, yang hakiki, adalah ketika Anda ternyata menganggap perkara yang dulunya Anda tahu itu mungkar, Anda yakin sebagai batil, sekarang Anda keyakini sebagai hak, sebagai ma'ruf. Dan sebaliknya, dulu perkara yang Anda tahu itu adalah perkara yang ma'ruf, dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil, itu adalah hak, sekarang tiba-tiba berbalik kalbu Anda dan meyakini itu sebagai batil. Nah, subhanallah, Muhammad al-Imam ada beberapa karya yang membantah kaum Syiah Rafidhah. Luar biasa ucapan-ucapannya. Luar biasa pada waktu itu. Nah, antara lain dalam kitabnya yang berjudul An-Nusra al-Yamaniyah, dia mengatakan, "Fama balu ar-Rafidhah taqtulu al-muslimin istibahatan lid-dimaa' wa intihaakan lil-a'raad wa ightisaaban lil-amwaal min ajli al-mulk." Dia sedang mencela kaum Syiah Rafidhah yang membunuh kaum muslimin di atas dasar menghalalkan darah. Nah, menghalalkan darah, darah kaum muslimin haram, dihalalkan. Hadza kufur. Wa intihaakan lil a'raad, dan menghancurkan harga diri, serta iqtisaban lil amwal, merampas, merampok harta kaum muslimin min ajril muluk, demi kekuasaan. Kemudian dalam bukunya yang sama dia mengatakan, idza kana al huthi la yu'adil muslimin falaysa ala wajhil ardi ada'un lil muslimin min qibali ahad. Kalau seandainya kaum Houthi, yakni Syiah, tidak memusuhi umat Islam, niscaya tidak ada di muka bumi ini satupun yang akan mengganggu kaum muslimin dari pihak manapun. Memang maksudnya biang keladi, biang kehancuran, permusuhan, pembunuhan adalah Syiah Rafidhah. Subhanallah, kemana ini semua? Tabihu ya ikhwan. Juga dalam kitabnya Nusral Yamaniyah, Muhammad al-Imam menyebutkan, wa aqul lirrafidhi al-haqir Abdul Malik al-Houthi. Ini pernyataan Syekh Arafat menukil pernyataan Muhammad al-Imam dari kitab tersebut. Apa pernyataannya? Kata Muhammad al-Imam, alaysa man irtamaita baina ahdhanihim wa hum ar-rafidh al-imamiyyah, bukankah yang anda berada di pangkuan mereka, yakni mereka itu adalah ar-rafidh al-imamiyyah, yaqulun, mereka berkeyakinan mengatakan, as-sa'ru bainana wa bainakum min yaumil jamal wasif-wasiffin, sungguh permusuhan antara kita dengan kalian wahai ahli sunnah telah dimulai sejak perang Jamal dan perang Siffin. Wa yaqulun, kata Muhammad al-Imam, bahwa mereka Rafidhah mengatakan, la naltaqi ma'a ahli sunnah fi rabbin wala fi nabiyyin wala fi imam, bahwa kami kaum Syiah Rafidhah tidak sejalan dengan ahli sunnah dalam satu Rabb, dalam satu Tuhan. Enggak sama Rabb kita dengan Rabb ahli sunnah, tidak sama pula nabi kita dengan nabi ahli sunnah, dan tidak sama imam kita dengan imam ahli sunnah. Masya Allah. Tahu Muhammad al-Imam. A'lan al-ada'a 'ala al-muslimina al-muwalina lis-sahaba ridwanullah 'alaihim. Barakallahu fikum. Perhatikan. Bukan tidak tahu. Sebagian muridnya, Syekh itu tahu waktu menandatanganin itu. Jangan kalian meyakini bahwa Syekh itu berakidah dengan akidah itu. Nih karyanya, ini karyanya, ini karyanya. Isma' ya barakallahu fik. Qawla as-sahabil jalil. Hudzaifah ibnul Yaman. Inna ad-dhalala haqqad dhalala ila akhirih. Yang sudah kita jelaskan tadi, barakallahu fikum. Wan Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, inna qulubal ibad baina asbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha. Naam. Naam. Ikhwani fid din, tidak cukup sampai di sana. Muhammad al-Imam kembali melanjutkan dalam khutbahnya. Qala wa yudhhir al-iftikhar wa annahu fi nashwati al-intisar ay intisarin ila jahannam. Masya Allah, luar biasa. Sedih rupanya. Nah, ketika ahli sunnah berhasil melawan kaum Syiah Rafidhah sebagai pembalasan. Dan perlu diketahui, ahli sunnah dengan fatwa para ulama tersebut, ketika mengumumkan jihad menghadapi kaum Syiah Rafidhah, itu tidak lain disebabkan karena kaum Syiah Rafidhah yang memulainya. Mereka yang menabuh genderang pertempuran ini. Mereka yang menyerangi kampung-kampung muslimin. Mereka yang memulai membunuh kaum muslimin dan muslimah. Mereka yang mulai menghancurkan masjid-masjid kaum muslimin. Dan mereka yang memberontak kepada penguasa. Maka sifatnya ini jihad yang terjadi. Jihadu daf'in, la jihadu talab. Jihad mempertahankan agama, akidah, harga diri. Bukan jihad dalam rangka ekspansi. Memperluas daerah Islam. La, terpaksa. Wan Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, man qutila duna malihi fa huwa syahid wa man qutila duna irdihi fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka mempertahankan hartanya, maka dia mati sebagai syahid. Barang siapa yang terbunuh terpaksa dalam rangka mempertahankan kehormatannya, maka dia syahid. Bagaimana dengan yang terbunuh mempertahankan akidahnya dan tauhidnya? Naam. Araita ya Rasulullah in qataltuhu, bagaimana menurut engkau kalau terpaksa akhirnya aku yang membunuh dia, yang berhasil membunuh dia, bukan aku yang terbunuh? Qala huwa finnar, dia di neraka tempatnya. Ya Muhammad al-Imam, qad hafizta hadha al-hadith wa la'allaka qad khatabta bihi marrat. Anda sudah menghafal hadith ini, dan mungkin Anda sudah berkhutbah berulang kali dengan menyebutkan hadith ini, mungkin atau dalam tulisan Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi al-amal huwa taufiq min Allah. Al-amal taufiq min Allah azza wa jalla. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia mengatakan, fahdhar ahlal Yaman khususan. Wal muslimina umuman, wabil akhassi ahlas sunnah wal jama'ah, uhadziruhum minal baqa' wa minal qurbi wa minal qabuli liddukhuli fi hadhil fitan, fala tafrahu. Aku memberi peringatan kepada ahlul Yaman secara khusus dan muslimin secara umum, lebih khusus lagi ahlus sunnah. Jadi yang dituju juga ahlus sunnah. Perhatikan baik-baik hubungan ucapan ini dengan ucapan dia bahwa intisar ini adalah yang terjadi, intisar ila jahannam. Karena ketika para ulama mengingatkan bahwa ucapan ini adalah batil, Muhammad al-Imam mulai pakai ilmu falsafah. Ya. Hati-hati ya ikhwan, minal jidal. Nah, Lunda, Anda enggak memaksudkan pihak tertentu tanpa yang lainnya. Pembicaraan Anda umum. Subhanallah, al-mira, al-jidal, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi la utul jadal, ya akhi. Tidaklah seorang tersesat, tidaklah suatu kaum menyimpang setelah sebelumnya berada di atas kebenaran, di atas hidayah, kecuali orang-orang yang suka berdebat. Nah, dengan mudahnya lah, Anda enggak memaksudkan teman-teman kita yang ada di selatan, di janub, yakni Aden dan sekitarnya. Tapi orang kan faham. Kenapa Anda berkhutbah dengan khutbah ini sekarang? Di saat ahli sunnah sedang bergembira dengan Nasrullah. Di saat kaum Syiar Rafidah lari tunggang langgang dan banyak yang terbunuh. Tiba-tiba Anda muncul di mimbar khutbah dengan ucapan ini, al-uqala yafhamun. Subhanallah, Muhammad al-Imam yatala'ab bi'uqulis salafiyin wa uqulin nas. Dia mempermainkan akal umat ini. Dikira umat ini bodoh, enggak mengerti ucapannya. Dikira Syekh Muhammad bin Hadi ketika mengingkari ini, beliau juga jahil, tidak mengerti. Nah, begitu juga Syekh Abdullah al-Bukhari yang mengingkari ucapan ini pula. Ya subhanallah. Di saat ahli sunnah bergembira setelah sedih, setelah ahli sunnah menangis, setelah ahli sunnah tersiksa. Di saat ahli sunnah tersiksa dan kaum Syiar Rafidah berhasil menang, menang dan menang pada waktu itu, Muhammad al-Imam diam seribu bahasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nas'alullah as-salama ya ikhwan minal khudlan. Nah, kemudian dia menyatakan, aku memberi peringatan kepada mereka semua untuk tidak tetap berada dalam fitnah dan tidak mendekat kepada fitnah ini atau masuk bahkan ke dalam fitnah ini. Fala tafrahu, jangan sekali-kali kalian bergembira. Hadza fitnah. Naam. Al-Fauzan yufti fil fitnah. Berfatwa untuk mengajak kaum muslimin masuk dalam fitnah. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Al-Mufti berfatwa juga untuk mengajak kaum muslimin dalam fitnah. Menumpahkan darah yang haram. Darahnya kaum Syiar Rafidah haram untuk ditumpahkan. Walaupun itu sebagai pembalasan dan pertahanan dari kaum muslimin. Ya'ani Syekh Rabi berfatwa juga untuk menyeret umat ke dalam fitnah. Illa anta yang mau menyelamatkan muslimin dari fitnah. Antal fattan. Barakallahu fikum. Mestinya Anda dengan penuh tawadhu ya akhi, kembalikan urusan ini kepada umat. berbicara kalau tentang Yaman, kita ahlul Yaman, a'lam wa a'lam wa a'lam. Sebelum saya bicara tentang ini, lanjutan dari ucapan beliau atau ucapan dia dalam khutbahnya itu tadi, qala wal ulama yatafawatuna fi ma'rifatil fitan wa fi ma'rifat awaqibiha wa adrariha. Dan ulama itu berbeda-beda tingkat pengetahuannya tentang permasalahan fitnah, ya, dan tentang konsekuensi dan akibat-akibat yang akan muncul di balik fitnah ini. Ulama itu berbeda-beda pengetahuannya. Ya, Anda yang paling tinggi pengetahuannya. Al-Fauzan enggak tahu. Rabi'ul Madkhali tidak tahu. Ubaidul Jabiri di bawah Anda. Ha? Barakallahu fikum. Naam, Abdul Aziz Al-Syekh juga di bawah Anda. Wa antal a'la. Kadang-kadang mengatakan bahwa kita yang ada di Yaman lebih tahu. Tayyib, ketika Anda mengkritisi sebuah majlis hiwar bainal adyan yang dihadiri atau diresmikan juga oleh Al-Malik Abdullah, Raja Saudi, tiba-tiba Anda menulis sebuah tulisan menuntut kepada mereka termasuk Raja Saudi, Malik Abdullah rahimahullah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, itu kejadian di Saudi. Kenapa Anda tidak kembalikan kepada ulama Saudi yang secara umur jauh di atas Anda? Secara ilmu jangan dibandingkan Anda dengan mereka. Secara ghirah sunnah, apakah Anda merasa lebih dari mereka? Yang ketiga, mereka ahlul balad. Kenapa Anda enggak tanya? Sampaikan kepada ayyuha ashabul fadilah, Syekh fulan, Syekh fulan, ulama fulan, kami mendengar di Yaman adanya majlis ini, kami belum tahu hakikatnya, kami memahami seperti ini, majlis itu apakah benar, mohon bimbingannya. Hakadah, bukan berfatwa dari Yaman dan menuntut Malik Abdullah untuk bertaubat. Allahu Akbar. Nah, nanti akan ada pembahasan tentang masalah ini ketika kita memasuki salah satu poin kesepakatan hadza Muhammad Ar-Raimi dengan kaum Syiah Rafidhah pada faqrah wa hurriyatul fikr wa thaqafa maqfulatun lil jami'. Kebebasan berpikir, berakidah, ya, itu dijamin untuk semua pihak. Nanti kita akan tahu sejauh mana kebodohan Muhammad Al-Imam dan juga tasarru'nya, tidak tahu tentang kadar dirinya. Barakallahu fikum. Naktafi bihadha al-miqdar. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum itu, afwan, akh bertanya tentang ada amanah dari ayahnya untuk bertanya tentang al-ikhlas. Kaifa tariqat al-ikhlas? Bagaimana caranya bisa ikhlas? Wallah, ini jawab pertanyaan juga ana sulit jawabnya. Karena ana sendiri juga kesulitan untuk bisa ikhlas. Barakallahu fiik. Problem antum itu problem ana. Nah, ini problem bersama. Nah, problem bersama untuk bisa ikhlas, ini problem bersama. Namun secara global, pertama, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah untuk kalbu kita dipertahankan di atas ikhlas. Yang kedua, barakallahu fikum, talabul ilmi, mengenal asmaullah wa sifat Allah Subhanahu wa taala, ini akan membantu kita untuk terus ikhlas biiznihi jalla wa ala. Yang ketiga, musahabatul mukhlisin, untuk berkawan dengan orang-orang mukhlisin. Naam, yakni fi dhahir, nampak dia mukhlis, ma fi qalbihi bainahu wa bain rabbih. Naam, wallahu a'lam bis-shawab. Hadha wa sallallahu wasallam wa barak ala
1: alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Dalam kajian yang lalu kita mengetahui sikap dan manhaj harakat al-ikhwan al-muslimin dalam menyikapi kelompok sesat dan aliran sesat Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Dan telah disebutkan bahwa Al-Ikhwanul Muslimun sebagai Al-Jama'atul sebagai jamaah induk dari berbagai kelompok yang muncul sesudahnya memiliki pengaruh yang sangat besar secara manhaj terhadap berbagai fikrah. Dari berbagai kelompok yang ada, di antara mereka adalah Jam'iyat Ihya At-Turats Al-Kuwaitiyah yang didirikan oleh seorang yang berasal dari Mesir, yaitu Abdurrahman Abdul Khaliq. Jam'iyah ini dengan berkedokkan kegiatan sosial dakwah, mengumpulkan sedekah dan zakawat, auqaf atau wakaf dari kaum muslimin di berbagai negara yang mereka mengklaim untuk dibagikan kepada kaum muslimin secara umum di berbagai negara termasuk Indonesia atau Asia Tenggara. Yang pada kenyataannya dana yang terkumpul itu untuk dijadikan sebagai kendaraan dalam memasukkan afkar pemikiran mereka terhadap abna putra-putri muslimin, terhadap ad-du'at para da'i, terhadap madaris atau ma'ahid, pondok-pondok pesantren di berbagai negara. Jam'iyat Ihya At-Turats adalah salah satu dari al-jam'iyat atau al-harakat, kelompok-kelompok yang sangat besar terpengaruh dengan manhajul ikhwanul muslimun. Manhajul ikhwan al-muslimin tersimpulkan dalam slogan besar yang sering disebutkan oleh para ulama kita dan asatidah kita, yang ternyata memang slogan ini diterapkan sebelum Hasan al-Banna mendirikan al-Ikhwan al-Muslimun oleh Jamaluddin al-Afghani al-Syi'i al-Rafidhi dari kelompok Syiah al-Babiyah yang ekstrim. Kemudian diikuti oleh Hasan al-Banna dan terkenalnya kemudian oleh atau sebagai prinsip dasar dan utama al-Ikhwan al-Muslimun.
2: Sebenarnya pencetus dari prinsip ini bukan Hasan al-Banna, tapi Hasan al-Banna adalah salah satu orang yang sangat terpengaruh oleh afkar, pola pikir Jamaluddin yang sering dikenal dengan Jamaluddin al-Afghani, al-Irani. Sebenarnya dia adalah Irani. Beberapa organisasi di Indonesia pun termasuk yang mengagumi Jamaluddin al-Afghani ini. Sejak kita masih kecil mengenal nama ini sebagai seorang yang soleh, seorang ulama, seorang pejuang. Demikian ditanamkan kepada anggota organisasinya. Wa illa antum sudah mengenal dari awal kajian kita siapa orang ini yang berganti-ganti nama dari Jamaluddin al-Afghani, di negeri lain Jamaluddin al-Istanbuli, Jamaluddin di negeri lain al-Asdabadi, di tempat lain mengganti namanya dengan Jamaluddin al-Husaini. Jam'iyat Ihya Turas adalah tadi dikatakan jam'iyah yang sangat mengikuti prinsip-prinsip al-Ikhwanul Muslimun yang tersimpulkan dalam ucapan mereka, nata'awanu fima ittafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Kita bekerja sama, berta'awun dalam perkara yang kita sepakat satu tujuan, satu arah tentangnya. Dan kita, perhatikan kalimat kita ini, ternyata dalam penerapannya meliputi banyak pihak. Satu pihak yang baru kita sebutkan yaitu Syiah Rafidhah. Nanti akan ada pihak-pihak lain. Dan kita saling memberi uzur, saling mentoleransi perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita. Apa perbedaan yang dimaksud? Apakah yang dimaksud perbedaan kedaerahan atau perbedaan fikih dan ahkam, muamalat? Praktek Hasanul Banna dan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimun, ternyata perbedaan yang dimaksud sampai menyentuh sendi-sendi utama, sendi-sendi prinsip al-aqidah al-islamiyah, aqidah, iman. Jamiyat Ihya Turas pun sama. Kalau al-Ikhwanul Muslimun dengan prinsip yang tadi redaksinya sudah kita dengarkan bersama, kalau Jam'iyat Ihya Turas dicetuskan oleh Abdurrahman Abdul Khaliq prinsip ibahat ta'addudil jama'at, diperbolehkannya dan dibenarkannya adanya kelompok-kelompok atau jama'at yang banyak. Abdurrahman Abdul Khaliq menanamkan kepada anggota dan pengurus Jam'iyat Ihya Turas dan orang-orang yang berhubungan dengannya bahwa beragamnya kelompok-kelompok di tengah-tengah muslimin ini sebagai bukti dan bentuk kekuatan umat Islam itu sendiri, karena masing-masingnya memiliki menekuni satu bidang dari berbagai bidang. Kelompok yang ini di bidang jihad, kelompok yang ini di bidang budaya, kelompok yang ini di bidang pendidikan, kelompok yang ini di bidang macam-macam. Sehingga kata Abdurrahman Abdul Khaliq, kalau ini bergabung dan bersatu akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Maka Syekhuna Al-Mujahid Al-Allama Rabi bin Hadi Al-Madkhali kembali tampil. Semoga Allah terima amalan beliau sebagai sebuah jihad fi sabilillah. dalam karyanya yang hampir menulis sebuah karya bantahan terhadap Abdurrahman Abdul Khalid yang berjudul Jama'atun Wahidah La Jama'at Wa Siratun Wahidun La Asyarat. Kitab yang banyak dipuji oleh para ulama kibar. Bagi yang ingin tahu lebih jauh pemikiran Abdurrahman Abdul Khalid dan Jam'iyat Ihya Turatsnya, silakan baca kitab tersebut. Bagi yang ingin tahu bagaimana pola pikir dan manhaj aqidah al-maududi, silakan baca kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Maka Jam'iyat Ihya Turats benar-benar mempraktekkan ideologi guru mereka Ihya Turats, Abdurrahman Abdul Khaliq. Wahum la'abun mutalawwinun makirun Ihya Turats. Ketika sudah keluar tahdzir Ibn Baz Al-Albani, Muqbil bin Hadi, Muhammad Aman Al-Jami, Rabi bin Hadi, dan a'imma yang lainnya dari terhadap Abdurrahman Abdul Khaliq, sosok Abdurrahman Abdul Khaliq, maka Jam'iyat Ihya Turats buru-buru segera mengatakan dan menghembuskan di tengah muslimin bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq sudah kita keluarkan dari Ihya Turats. Sehingga orang-orang Indonesia yang ada di sini, ya, orang-orang Indonesia yang berhubungan dengan Ihya Turats atau setidaknya kalau tidak berhubungan membela Ihya Turats, pada masa-masa itu pun ikut menyuarakan Abdurrahman Abdul Khaliq sudah dikeluarkan dari Ihya Turats. Banyak yang tertipu, banyak yang tertipu dengan syubhat ini. Oh, antum jangan mutasyaddid, antum jangan mencari kesalahan orang, sudah dikeluarkan ya akhi. Itu fitnah ketika tahun 97, pada tahun-tahun itu. Nah, benarkah demikian? Lalu apa hakikatnya? Secara struktur kepengurusan di Ihya Turats memang Abdurrahman Abdul Khaliq sudah tidak nampak lagi namanya. Tapi yang dinilai oleh para ulama, yang dikritisi oleh para a'immah, masyayikh, bukan sosok Abdurrahman Abdul Khaliq dan keberadaannya dalam struktur kepengurusan jam'iyah. Tetapi manhaj Abdurrahman Abdul Khaliq tetap bercokol di Jam'iyat Ihya Turats dan benar-benar diamalkan, yang kemudian terbongkar bahwa Jam'iyat Ihya Turats dalam berbagai nadawat, dalam berbagai seminar yang diadakannya atau dialog-dialog yang mereka adakan atau daurah dan semisalnya, diundanglah Abdurrahman Abdul Khaliq sebagai pengantar atau pembuka acara yang memberikan kata sambutan, disanjung, diumumkan namanya, daurah yang akan dibimbing atau dibuka oleh Abdurrahman Abdul Khaliq atau yang semakna dengan ini. Ketahuan la'abun, mempermainkan salafiyin dan mempermainkan ulama. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Pada prakteknya ternyata Jam'iyat Ihya Turats benar-benar bergabung, berkawan dan berta'awun dengan berbagai jam'iyah dan organisasi yang sebagian mereka, baik organisasi atau jam'iyat atau afrad, tokoh-tokoh tertentu adalah organisasi atau tokoh yang berpaham Al-Manhajul Khumaini. Di antara yang bisa kita sebutkan pada kajian malam hari ini yang menunjukkan bahwa Jam'iyat Ihya Turats adalah Ikhwaniyul Manhaj adalah pernyataan Wa'il Al-Husawi. Siapa Wa'il Husawi? Dia adalah wakil ketua Jam'iyat Ihya Turats. Jadi bukan tukang sapu kantornya, bukan. Ya. Wakil ketua, jadi posisi yang tinggi. Jam'iyat Ihya Turats. Dalam salah satu ucapannya yang disebutkan dan dinukilkan oleh majalah Hiyat Turats yang bernama Majallatul Furqan, jangan lupa, ingat baik-baik, Majallatul Furqan. Majalah ini ada bercokol di beberapa pondok-pondok pesantren Halabiyyin yang ada di Indonesia sini. Nah, dan anak punya buktinya. Berstempelkan ma'had tersebut, Majallatul Furqan, Majallatul Bayan juga milik Sururiyyin. Dalam majalah ini dinukilkan pernyataan Wa'il Al-Husawi, wakil ketua Jam'iyat Ihya At-Turats. Apa perkataan dia yang dinukil dalam majalah ini? Jadi resmi, wakil ketua dinukil oleh majalah resminya, disebarkan. Qala inna mu'taqad ahli sunnah wal fikr as-sunni laisa ala naqidin ma'a al-fikr as-syi'i. Bahwasanya akidah ahlus sunnah atau pemikiran sunni tidak bertentangan dengan pemikiran syiah. Allahu akbar. Pemikiran syiah yang antum sudah tahu tanpa dibahas. Dalam menyikapi Al-Quran, dalam menyikapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam menyikapi sahabatnya, dalam melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah dari perbuatan syirik yang mereka lakukan kepada Rabbul Alamin. Maha suci Allah. Mensifati para imam-imam dan pembesar-pembesar mereka dengan sifat-sifat yang tidak boleh dimiliki kecuali oleh Allah tabaraka wa ta'ala, subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kata Wa'il Husawi, inna mu'taqadi ahli sunnah wal fikri sunni laisa ala naqid ma'al fikri syi'i. Wahai Turatsiyun, Andalusiyun, jangan kalian jual manhaj kalian hanya untuk sekedar mendapatkan bangunan pondok pesantren atau mendapatkan bantuan perpustakaan. Jangan kalian jual apa yang sudah kalian pelajari di Jami'ah Islamiyah. Atau anda-anda yang pernah belajar di Al-Masjid Nabawi kepada masyayikh di sana, jangan anda jual. Bi zamanin bakhsin darahima ma'duda, dengan harga yang murah. Jangan. Perhatikan baik-baik bagaimana Ihya Turats menipu umat. bal nastati' al-qawl bi anna al-fikr al-khariji al-khawarij huwa al-fikr al-mudad lil-fikr asy-syi'i. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa paham khawarij itulah yang bertentangan sebenarnya dengan paham Syiah. Ya subhanallah. Asy-Syi'ah itu adalah teroris dan khawarij terbesar dan terjahat dalam sejarah. Yang di zaman ini dipimpin, dibiayai, dididik oleh Iran dan dibantu oleh negara Daulat Qatar. Dikenal di zaman kita dengan negara atau di negeri kita dengan negara Qatar. Syaqiqatu Iran, saudara kandung Iran, dalam perbuatan dan sikap atau manhaj al-irhab, teror internasional. Ya subhanallah. Dan bagaimana Anda tidak mengetahui bahwasanya ternyata Asy-Syi'ah bekerja sama dengan Al-Qaeda, bekerja sama dengan Al-Qaeda pimpinan Usama bin Laden dan yang menggantikannya? Kemudian Anda mengatakan bahwa sebenarnya paham Khawarij itulah yang bertentangan dengan paham Syiah. Hada talbis wa kadzib. Wasuila, ini tokoh yang lainnya yang bernama Salim An-Nashi. Apa dan sebagai apa dia dalam Ihya' Turats? Huwa an-natiq ar-rasmi litajammul Islami salafi at-tabi' li jam'iyyat Ihya' Turats. Jamiat Ihya' Turats orang-orangnya terlibat dalam parpol, dalam kegiatan partai politik. Ada sebuah hizb namanya atau parpol yang di sana dikenal dengan At-Tajammu'ul Islami As-Salafi. Begitu nama Salafi ini memang digunakan untuk memudahkan jalan menipu umat, karena nama ini nama yang harum sebenarnya. Kalau di Yaman ada At-Tajammu'ul Islah, Hizbul Islah. Itu juga Ikhwanul Muslimin di Yaman. Abdul Majid Zindani dan yang lainnya. Kalau di Yaman, di Kuwait ada At-Tajammu' Al-Islami As-Salafi. Dia adalah hadza Salim An-Nashi An-Natiq Ar-Rasmi, Jubir, juru bicara kelompok ini tadi. Jadi yang bukan sembarang orang yang berbicara. Qala, ditanya Salim An-Nashi, hal yuz'ijukum al-buruz asy-syi'i fil Iraq al-an? Apakah pertumbuhan dan perkembangan kelompok Syiah di Irak sekarang yang pesat ini membuat Anda tidak senang, membuat Anda goncang? Kalau Sunni, Salafi apa jawabannya? Ya, tentu. Kita semua sedih dan goncang dengan itu. Tidak suka. Hadzal rajul at-turathi menjawab, la abadan la yuz'ijuna al-buruz asy-syi'i, sama sekali tidak mengganggu kita pertumbuhan pesat kelompok Syiah di Irak, sama sekali enggak membikin kita. Nah, dan orang ini juga ditanya tentang sikap-sikap at-tajammul islami as-salafi was-salafiyya minhum bari'a bura'a ahlus sunnah was-salafiyun, berlepas diri dari mereka, laisu minas-salafiyin was-salafiyya laisat minhum. Dalam pertanyaan selanjutnya diminta keterangan tentang kekuatan lawan-lawan politik mana yang partai ini berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjatuhkannya. Qala arju tahdid al-quwa allati amiltum ala isqatiha. Tolong sebutkan kekuatan politik mana saja yang kalian partai ini at-tajammu'ul islami salafi ini ingin mengalahkannya. Dijawab an-nuwab al-librariyun sa'ayna ila isqatiha wa najahna fi dhalik. Faqala as-sa'il wan-nuwab asy-syi'ah fa'ajaba la. Kami, kata si Salim al-Nashi ini, dalam upaya kami mengalahkan kekuatan-kekuatan politik yang ada ini, yang pertama adalah wakil-wakil liberal yang ada di parlemen ini yang mau kita sikat dulu. Kata si penanya, apakah juga para wakil-wakil Syiah yang ada di parlemen? Enggak. Kalau Syiah enggak, tidak termasuk lawan politik yang akan kami jatuhkan. Qala Ahmad Baqir. Ahmad Baqir termasuk pembesar perintis Jam'iyat Ihya'at Turats bersama Abdurrahman Abdul Khaliq. Ini tokoh-tokoh di balik Ihya'at Turats. Pembesar-pembesarnya mengatakan saat dia memberikan komentar terkait putaran-putaran kampanye atau pemilihan suara pemilu terjadi sekian putaran, dia menyatakan akhuduha fil khamisah, kami akan masuk dalam putaran kelima ini bidak min salafi, dengan kekuatan bantuan salafi. Salafi kadzib, kadziban, berdusta. Wa ilaqat ma'as sunnati wasyiah, dan juga dengan bantuan kekuatan hubungan antara kelompok sunnah dengan syiah.

Kemudian dilanjutkan pertanyaan wawancara dengan tokoh ini tadi, yaitu Ahmad Baqir. Kaifa istata'ta? Qala wa akkada Ahmad Baqir dzalika biqauli, kemudian dia menguatkan pernyataan yang sebelumnya, annahu yahtafidhu bi'ilaqat jayyidah ma'abna da'iratihi, bahwa dalam upaya menggalang kekuatan suara untuk partainya, dia berusaha untuk membuka hubungan baik dengan putra-putra daerah wilayah yang di situ dia termasuk, kalau kata orang sini dapil ya, daerah pilihan. Daerah pilihan sini atau daerah pilihan sana, daerah pilihan satu, daerah pilihan dua. Mereka-mereka yang berkecimpung dalam bidang politik, kalimat seperti ini kalimat ma'rufah yang memang dikenal. Maka kami juga berusaha untuk membuka hubungan-hubungan baik dengan seluruh putra daerah. La farqa fi dzalik, enggak ada beda dalam perkara ini, baina sunni wa syi'i, baik putra daerah yang sunni maupun syi'i, semuanya kita membuka hubungan yang baik dengan mereka. Demi apa tadi? Menggalang kekuatan bersama dalam arena politik. Ini orang-orang Jam'iyyat Ihya Turats. Qala wa kaifa istata'ta kasba at-ta'yid fi da'iratil kathir fi da'iratin fi da'irat al-kathir min nakhibiha min al-madhhab asy-syi'i. Gimana Anda bisa berhasil mendapatkan dukungan di sebuah daerah yang para pemilihnya mayoritasnya adalah orang-orang berpemahaman Syiah? Gimana Anda bisa menang di daerah tersebut, bisa menghasilkan dukungan di daerah yang mayoritas pemilihnya adalah berpaham Syiah? Ya subhanallah, menunjukkan wala tam, loyalitas yang sempurna terhadap Syiah, sampai-sampai orang Syiah pun mendukung dia. Tentu harus ada deal-deal, kesepakatan-kesepakatan, bahwa kalau kalian menang ini dan itu, ini dan itu, sebagaimana kebiasaan dalam arena politik, kedustaan-kedustaan dan at-talawun yaduru ma'az-zujajati haitsu darat wa yalbasu lis-siyasati al-falubsi, yang sudah kita bahas sebelumnya. Sadaqa Syekhuna Muqbil rahimahullah. Kalau berbicara tentang ikhwanul muslimun, na'am, sering membaca syair ini ketika menyebut hadis, inna syarran nas dzul wajhain alladhi yati ila haula biwajhin wa ila haula biwajh. Sungguh manusia yang paling jelek adalah yang memiliki dua wajah, datang menemui komunitas ini dengan wajah A, menemui komunitas yang lain dengan wajah B. Kata Syekh, ammal ikhwanul muslimun fa'indahum 20 wajhan. Ikhwan muslimun punya 20 wajah. Bukan cuma dua. Siap kesana kemari wajahnya. Nah, hatta ma'al yahud wan nasara, sebagaimana nanti kita akan bahas permasalahan ini biiznillah. Ketika ditanya dengan pertanyaan ini, apa jawaban Ahmad Baqir? Di mana dia sebagai apa? Ahmad Baqir salah satu dewan pendiri yang punya pengaruh besar dalam pendirian Ihya At-Turats. Qala fa ajaba, la yajuz at-tafruqa baina abna'il mujtama'il wahid ala asasin madhhabi. Enggak boleh kita memecah belah putra-putra daerah, suatu rakyat di satu daerah, disebabkan atau didasarkan karena perkara madhab. Enggak boleh. Nah, padahal pembahasannya tentang Syiah, bukan madhab fikih. Nah,
Bal jami'una abna li hadzal watan, bahkan kita semua ini adalah putra-putra negara ini. Alaina wajibat walana huquq, atas kita ada kewajiban-kewajiban dan kita juga punya hak-hak. Mushtaraka la taghlib fi'atun 'ala al-ukhra fil husuli 'alayha, di mana hak-hak itu adalah hak bersama yang enggak ada satu pihak pun yang bisa mengalahkan pihak lain dalam mendapatkan hak-haknya. Wa yajtami'u fi diwanina fi diwanaiti jami' abna da'iratina bi mukhtalif tawa'ifihim wa ittijahatihim as-siyasiyah, dan telah berkumpul ya dalam catatanku dalam yang orang-orang yang mendukungku seluruh putra-putra daerah di tempat pilihan di sana kami ditempatkan dari berbagai kelompok dan berbagai kepentingan politik, bergabung kita di sana. Perhatikan baik-baik ya ikhwan pernyataan mereka ini. Berikutnya, Wa'il al-Husawi. Siapa dia? Naib Rais Jam'iyat Ihya At-Turas, wakil ketua, wakil pimpinan Ihya At-Turas, mengatakan, waqad tawallat al-muqawamatul islamiyah shannal hajamat ala Israel. Ini dia sedang ingin memuji, menyanjung kekuatan atau pergerakan kelompok Hizbullah, demikian mereka menamakannya, Hizbullah pimpinan Hasan Nasrullah di Lebanon, yang ini adalah kelompok teror terjahat di dunia ini.

Ar-Rafidah. Kata Wa'il Husawi dalam pernyataannya tersebut, dia mengatakan waqad tawallat al-muqawamah al-islamiyyatu shanna al-hajamat ala Israel, bahwa perlawanan Islam dalam menghadapi Israel telah menghadapi pertempuran yang sangat sengit. Wahiyya mukawanatun min kuwat Hizbullah wa qiyadat Falastiniyah, di mana kelompok perlawanan terhadap Israel ini tersusun, terdiri dari kelompok Hizbullah dan kekuatan atau pimpinan-pimpinan kelompok Palestina. Menyanjung apa? Kelompok Hizbullah. Wal haqiqahum Hizbus Syaitan. Pimpinan Hasan Nasrus Syaitan. Naam. Subhanallah, kembali Majallatul Furqan menampilkan wawancara, hasil wawancara-wawancara dengan beberapa tokoh ya, yang memuji, mendukung kekuatan kelompok teror Syiah Hizbullah ini tadi, ditampilkan di Majallatul Furqan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dan masih banyak lagi bukti-bukti lainnya yang menunjukkan bahwa Jam'iyat Ihya Turats benar-benar di dalam manhajnya meniru persis, menjiplak persis Al-Ikhwanul Muslimun dalam banyak halnya, termasuk dalam hal ini sikap mereka terhadap kaum Syiah Rafidah, siap berpelukan, siap bergabung, siap saling menguatkan, saling memuji satu dan lain dengan lainnya. Ini semua adalah bagian dari bid'ah yang membahayakan akidah seseorang. Nah, muncul hari-hari ini kembali lagi diingatkan asy-syai' bisy-syai' yudzkar, Muhammad al-Imam dengan wasiqahnya, al-wasiqal kufriyah tersebut. Antum silakan dengarkan kembali pembahasan seputar ini. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Demikian Jam'iyat Ihya Turats dalam perjalanan manhajnya, dalam kesimpulan, dengan kesimpulan barakallahu fikum, bahwa Jam'iyat Ihya Turats wal ikhwanul muslimin wajhani fi umlatin wahidah, bahwa Jam'iyat Ihya Turats dan al ikhwanul muslimun adalah dua wajah dalam satu mata uang. Antum tahu mata uang sebelah kanannya atau salah satu sisinya gambar tertentu, sisi yang lainnya gambarnya berbeda dengan gambar yang di sebelahnya, tapi dia satu mata uang. Satu, yaitu satu mata uang. Al-Ikhwanul Muslimun wal Jam'iyat Ihya Turats wajhan fi umlatin wahidah. Gak ada beda. Barang siapa yang belum berlepas diri dari Ihya Turats, maka dia belum berlepas diri dari Al-Ikhwanul Muslimun. Barang siapa yang masih bermuamalah dengan Ihya Turats, mendatangkan tokoh-tokohnya seperti pada tahun kurang lebih 96 didatangkan oleh Halabiyin Indonesiin, didatangkan ke Indonesia Abdurrahman Abdul Khalik dan tokoh-tokoh Ihya Turats, fahum haula al-halabiyun ikhwanul muslimun ikhwaniul manhaj, karena mereka yang akan membuka pintu hubungan salafiyin dengan ikhwanul muslimin. Dulunya salafiyin sudah terhalangi oleh dinding yang sangat kokoh antara mereka dengan ikhwanul muslimin. Dengan adanya fitnah Jam'iyat Ihya Turats, dibukalah pintu itu dan dari sini masuk. Muncul fitnah Abil Hasan, dibuka lagi lebih lebar pintu itu, masuk lagi sebagian salafiyin berkenalan dengan manhaj al-ikhwanul muslimun. Muncul fitnah Alil Halabi, masuk lagi ke sana, dan terus satu persatu masing-masing punya andil membuka pintu yang tadinya sudah tertutup rapat-rapat dengan

0: bimbingan ulama, dengan fatwa ulama ahli sunnah, mereka-mereka inilah yang membuka tadi peluang-peluang berhubungan dengan ikhwanul muslimun. Nas'alullah li walakum wa li abnaina jami'an as-salamata wal afiyah minal bid'i wa ahliha, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kajian kita pada malam hari ini, malam ke-8 bulan Syawal 1438 Hijriah, kita ingin memanfaatkannya untuk sedikit tausiah sebelum insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajurri rahimahullah. Di antara yang kita pelajari dari kitab Asy-Syari'ah dalam bab Al-Iman bil Qadar adalah hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan darinya oleh Abu Uthman An-Nahdi Abdurrahman bin Mul, ahadu kibar at-tabi'in, yang sangat dikenal dengan keilmuannya, perjuangannya, kezuhudannya, terkait al-iman bil qadar. Di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan as-sa'adah dan as-syaqawah, sekaligus menciptakan ahli as-sa'adah dan ahli as-syaqawah. As-sa'adah adalah keberhasilan, kesuksesan, dan hidup yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan. Sementara asy-syaqawah adalah sebaliknya. Hidup yang penuh dengan kesusahan, yang diwarnai dengan azab, di akhirat nanti. Dijelaskan pula dalam nasihat Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, tanda dan ciri alamat as-sa'adah dan as-syaqawah. Kemudian beliau menyampaikannya dalam nasihatnya kepada Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dan Ibn Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Beliau mengatakan, wa min alami as-sa'adah fi'lul khair wa majalisu al-khair. Wa min alamati as-syaqawah fi'lul syarr wa majalis as-syarr. Di antara tanda as-sa'adah atau ahlus sa'adah adalah amalan baik yang dilakukannya dan majlis-majlis yang baik. Ketika seseorang berada atau sedang mengerjakan amalan soleh, amalan yang baik, baik dalam bentuk zikir, tilawatul Quran, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, majalis al-ilm, majlis-majlis ilmu, dan yang lainnya, ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Dia senang untuk melakukan ketaatan, punya raghbah, keinginan, semangat untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, punya semangat dan kemauan untuk memenuhi hari-harinya dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan berbagai ketaatan. Dan di antara tanda seseorang akan tergolong sebagai ahlus sa'adah, semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya bagian daripada ahlus sa'adah, adalah majalis al-khair, majlis-majlis yang di situ penuh dengan kebaikan. Wa akbal al-khair, khair yang tertinggi dan terbesar adalah tauhid was sunnah. Majalis yang dipenuhi dengan tauhid, majalis yang dipenuhi dengan sunnah, itu adalah majalis al-khair. Majlis yang dipenuhi dengan ilmu, ilmu tauhid, mengajarkan dan didengarkan, dibahas at-tauhid, itu majlis khair yang terbesar. Diajarkan padanya sunnah, diajarkan padanya as-salafiyah, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu hadis, itu adalah majalis al-khair bersama ahli sunnah, bersama dengan ahli sunnah, ulama sunnah, wadu'atus sunnah, bersama dengan as-salafiyin. Itu adalah majalis al-khair. Barang siapa yang mendapati pada dirinya kesukaan dan kesenangan untuk hadir di majalis al-khair bersama ahlul khair, berkawan dan berteman dengan dengan ahlul khair, wahum ahlus sunnah, as-salafiyun, maka ada pada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Tanda-tanda as-sa'adah. Sebaliknya, barang siapa yang hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan, dalam bentuk akhlak yang jelek, lisan yang dikotori oleh al-kadzib dengan dusta, caci makian, merendahkan orang lain, ihtiqar, atau al-ghiba wan-namima, atau dari berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya, fi'lu syarr, malas untuk melakukan amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf dan an-nahi anil munkar, ini fi'lu syarr. Maka padanya sudah ada tanda-tanda asyqawah atau ahlus syqawah. A'adzani Rabbuna jalla wa ala wa iyyakum minhu. Perhatikan, coba dikoreksi, dikoreksi. Kalau sehari ini saya malas, lisan saya jauh dari istighfar, jauh dari zikir, berucap kata-kata yang mengandung kadzib atau meremehkan orang lain, atau hari ini saya melakukan ghibah, menyebutkan kekurangan, kejelekan saudaranya yang memang benar-benar ada dan terjadi, dalam keadaan saudaranya itu tidak senang untuk disebut, dan itu bukan bagian daripada jenis ghibah yang diizinkan, atau melakukan an-namimah, menukil satu perkataan dari seorang kepada orang yang lainnya untuk merusak hubungan, atau yang lainnya, malas, ini syar, malas muroja'ah, malas di dalam mencatat ilmu, ini semuanya adalah fi'lu syar. Maka waspada, ada padanya tanda-tanda ahlus syaqawah. Cepat bangkit, jangan larut. Bangkit, jangan larut. Wa majalis asyar, dan majlis-majlis asyar, majalis penuh dengan kemaksiatan, majlis penuh dengan barakallahu fikum, kata-kata yang mungkar, kata-kata yang batil. Majlis disebutkan di sana, dibicarakan di sana bid'ah, berbagai macam bid'ah dipromosikan, disampaikan, diolah dan dihiasi bid'ah itu sehingga disangka oleh pendengarnya sebagai al-haq. Ini majalis syar. Barang siapa ada yang kecondongan ke sana, kecondongan kepada majalis syar, baik majalis dalam bentuk sekelompok orang, sejumlah orang, ataupun orang per orang, perkawanan dan pertemanan dengan ahlus syar. Demikian as-sahabi al-jalil Salman al-Farisi radhiyallahu anhu menasihatkan. Maka kita waspada, terus mengoreksi hari demi hari pada diri kita, keseharian kita. Kalau ada dalam hati kita atau sikap kita merasa yang terbaik, merasa orang lain di bawah kita, hati-hati, waspada. Di situ ada alamat asyqawah. Waspada. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini sebagai mukaddimah untuk kita ke depan dalam majlis ini juga mengevaluasi. Ketahui ya ikhwan bahwa al-istiqamah di atas sunnah, al-istiqamah di atas salafiyah, suatu yang sangat berharga, Thaminah, sangat berharga. Dan tidak mengerti harga daripada istiqamah illa ahlul istiqamah. Man wuffiqa lil istiqamah, yang Allah berikan taufik untuk istiqamah, itu yang mengerti nilainya al-istiqamah di atas as-sunnah, mahalnya al-istiqamah di atas sunnah. Dan tentu dari sana tidak mungkin seseorang mengerti nilai al-istiqamah di atas sunnah dan di atas salafiyah kecuali adalah orang yang mengerti dan berilmu tentang nilai daripada salafiyah itu sendiri. Berilmu tentangnya. Berilmu tentang al-istiqamah itu apa? Berapa sih harganya? Sejauh apa nilainya? Semakin seorang jauh dalam keilmuannya, ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', semakin dia mengerti nilai daripada al-istiqamah itu. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keilmuan seseorang, semakin dia sulit menilai dan mengerti apa itu al-istiqamah dan berapa nilainya, sejauh apa ketinggian nilainya. Jenis yang pertama, seorang yang mengerti tentang nilai al-istiqamah di atas sunnah, di atas salafiyah, hingga dia mengakhiri hidupnya, mati di atas husnul khatimah at-tauhid was-sunnah was-salafiyah, dia akan berusaha serius, akan menggunakan segala kesempatan, waktu, kesehatannya, pikiran dan tenaganya untuk al-istiqamah. Dan dia akan menjaganya dari menjauh dari sebab-sebab yang membuat dia gagal meraih al-istiqamah. Dan sering dibahas, dijelaskan tentang asbabul istiqamah, tentang sebab-sebab yang mengantarkan seorang hamba kepada al-istiqamah, kokoh, tetap berkesinambungan di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah. Sudah dibahas. Antara lain adalah talabul ilm. Talabul ilm. Dengan mengerti nilai ilmu. Seorang yang mengerti tentang nilai ilmu, dia akan menghargai ilmu. Dia akan serius belajar. Dia akan mencatat ilmu. Dia akan memurajaahnya. Serius dia, karena dia tahu nilainya ilmu. Kalau kita mendengar sekelumit biografi para ulama, enggak usah jauh-jauh yang ada di zaman kita. Semisal al-imam al-wadi'i rahimahullah, Muqbil bin Hadi al-wadi'i. Enggak ada waktu kecuali untuk ilmu. Menulis, mengajar, menasehati, mencatat, mengumpulkan maklumat, duduk bersama talabatul ilm. Dari waktu ke waktu. Yang sampai al-imamul Albani rahimahullah, ketika dijelaskan tentang kehidupan, keseharian al-imamul Wadi'i, terharu, meneteskan air mata, dan mengatakan dengan ucapan yang agung, hakadha hayatul muhaddisi. Seperti inilah kehidupan para muhaddisin. Kesehariannya. Mungkin kita terkagum Ketika dijelaskan bagaimana sih hidup beliau, kekaguman kita pun berbeda dengan kekaguman Al-Imam Al-Albani kepada beliau. Kekaguman kita dengan kadar ilmu yang ada pada kita dan penghargaan kita, kadar penghargaan kita kepada ilmu sebatas ini, ya sebatas itu kekaguman kita, karena sebatas itu kita mengerti tentang kelebihannya. Tapi berbeda semacam Imam Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Terharu, terenyuh hatinya. Bagaimana seorang imam Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di hadapan kita mengatakan, Muqbil bin Hadi kalimam Ahmad fi zamanih, da'asad dunya birijlih. Posisi beliau itu kelebihannya bagaikan Al-Imam Ahmad di masanya, dan beliau menginjak dunia ini dengan kakinya. Siapa yang mengatakan itu? Orang yang mengerti ilmu, mengerti perjuangan, mengerti pengorbanan untuk ilmu. Tapi sebatas kita, sebatas ilmu yang kita miliki dan kadar pengetahuan kita tentang sunnah, tentang istiqamah, ya sebatas itulah kekaguman kita. Berbeda dengan kekaguman mereka para ulama, satu terhadap lainnya. Maka al-ilm adalah salah satu sebab al-istiqamah. Nasihat buat ana dan antum semuanya, ihrisu ala talabil ilmi. Seriuslah kalian, bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Manfaatkan majlis ilmu, hormati majlis ilmu, catat ilmu itu dengan rapi, hafalkan, dimurojaah sebelum ilmu itu pergi meninggalkan kita. Sebelum ilmu sunnah, ilmu salafiyah meninggalkan kita karena enggak betah dengan kita dia. Dia enggak betah berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak menghargainya. Enggak betah dia pergi ilmu itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian nabina alaihi salatu wassalam mengatakan, man yuridillahu bi khairan faqihhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan akidahnya, kebaikan imannya, kebaikan akhlaknya, kebaikan akhiratnya, Allah pasti fahamkan dia, Allah jadikan dia faqih tentang urusan agamanya. Wa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan proses belajar, proses perjuangan. Tidak sedikit dari orang-orang yang kemudian meninggalkan istiqamah di atas sunnah dan manhaj, kalau kita pelajarin, tidak sedikit ya, tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu. Enggak ada keseriusan dalam menuntut ilmu. Yang kemudian muncullah sebab yang kedua, yaitu al-akhlaqus sayyi'ah. Sebab kedua seorang gagal meraih keistiqomahan adalah akhlak yang jelek. Ikhwani fi din azani Allah wa iyakum. Kenapa dia berakhlak jelek? Karena dia tidak berilmu. Karena dia tidak belajar. Karena dia tidak menghargai ilmu. Dia tidak menghargai ilmu. Sering kita sampaikan di majlis ini, walhamdulillah, di ma'had ini didapati berbagai halaqah ilmu. Qiraatul Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Ilmu hadis, ilmu terkait akidah dan tauhid, ilmu terkait fikih, tafsir, akhlak, lughatul arabiyah yang diajarkan oleh asatidzah afadil di berbagai halaqat, bahkan di sebagian rumah-rumah. Manfaatkan nikmat itu. Cepat. Cepat manfaatkan. Sekali lagi anda ingatkan, manfaatkan. Anda perhatikan di berbagai kota, tidak sedikit ikhwan yang kemudian meninggalkan Salafiyah dan sekarang bergabung dengan Hizbiyin. Adalah dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam, keseriusan memperhatikan dan menghargai ilmu. Bas Salafiyah bagi dia cukup lihya, jenggot, saub di atas mata kaki, sholat dengan meletakkan tangan di dadanya, tiap hari gitu. Yakfi, sampai di situ dia. Ma ya'rif min as-salafiyyati was-sunnah, dia tidak tahu dari berbagai amalan dalam sunnah dan salafiyah ini kecuali seperti itu. Sekarang dia bersama Hizbiyin. Sehingga dan keumuman orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu berjalan simetris dengan akhlaknya. Akhlaknya jelek. Semangat ibadahnya memprihatinkan. Lisannya sulit dipercaya. Sibuk dengan dunia terus. Ya'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran. Wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Ambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Orang yang tidak mengerti harganya ilmu dan mahalnya istiqamah di atas manhaj, dia akan jual manhaj itu dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak berharga. Duniawi itu bisa misalkan materi. Karena dia khawatir tersinggung penghasilannya yang dia kejar. Terkurangi materi yang ingin dia raih, dia mulai menjauh dari Salafiyin. Menjauh dia. Ketika dia menjauh dari majalis al-khair, aksan bil-aks. Yang dia temukan sebaliknya, yaitu majalis usyar. Isma'u barakallahu fikum. Seseorang yang menjauh dari majalis al-khair, menghindar, menghindar, menghindar, merasa sempit dada di majalisul khair, dia pasti akan berjumpa dengan majalisus syar. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Memang di hatinya ada penyakit, penyakit hubbud dunia. Merasa sesak dadanya ketika dibahas hukum-hukum syariat. Sempit dadanya. Di hatinya bermula ada penyakit. Allah tambahkan padanya penyakit. Sehingga lebih berat lagi. Ini jenis yang pertama. Menjual manhaj karena urusan dunia. Dalam bentuk materi. Ada yang menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk gengsi. Intabihu ya ikhwan. Nasihat ini penting untuk diulang-ulang. Hati-hati. Gengsi. Ketersinggungan, ketersinggungan. Ya kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin. Kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair.
0: Tersinggung terkait istrinya, ada satu masalah terkait istrinya, tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah, jumpanya, bertemunya dengan ahlus syar dari hizbiyin, ahlul bid'ah, ahlul dunya, ahlul ma'asi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan kata Allah, jangan kata Nabi, jangan, sabar, sabar, enggak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adzani Allahu jalla wa ala wa iyyakum minal khudlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan. Anak dia dengan anak tetangga. Atau anak dia dengan musyrifnya. Anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil, jahil terhadap apa itu salafiyah, bagaimana nilainya. Salafiyah enggak butuh kita. Dakwah salafiyah ini enggak butuh kita. Enggak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia gak butuh kita, terus dia akan berjalan. Gak pernah berhenti walaupun kita gak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita, enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita. Sunnah butuh, enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting. Jaga baik-baik akidah, jaga baik-baik manhaj, ya ikhwan. Jangan dijual. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi antara lain yang sudah disebutkan tadi, materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan, ini semua dunia. Dan masing-masingnya ada contoh. Jenis yang karena materi ingin meraih posisi atau target duniawi, dia tinggalkan manhaj. Memang di hatinya sudah ada keinginan itu tadi. Sudah sempat berkumpul salafiyin. Ya. Di tengah-tengah salafiyin punya target dunia. Mana kalau enggak gini, enggak bisa gitu. Berarti ana harus melakukan ini. Walaupun yang dia lakukan itu adalah mengandung kemaksiatan. Bahkan siap untuk melakukan kemungkaran yang mungkin dulu sudah dia tinggalkan. Apa contohnya? Kuliah lagi. Kuliah. Ikhtilat lagi. Ilmu yang dipelajarinya pun penuh dengan kemungkaran, kebid'ahan. Apa? Karena dia ada di dalam hatinya sesuatu. Hati-hati, waspada, waspada, waspada.
2: Ayo kita evaluasi apa yang di hati kita. Benar enggak? Jujur enggak? Ikhlas enggak? Terus, terus dia evaluasi. Dia punya target. Diingatkan di akhir, kaif ente kuliah lagi. Ayo. Enggak ada masalah. Karena sudah enggak cocok, akhirnya dia mencari tabrir. Mencari legalitas. Justifikasi untuk perbuatannya itu tadi. Datanglah dia kepada da'i-da'i atau ustad-ustad yang bisa melegalkan perbuatannya. Oh, kalau ustad-ustad yang itu keras itu. Aliran keras. Kalau ini hakim, ini bijak. Padahal dulu dia tidak demikian. Dia termasuk orang yang mengingkari dan mencela orang-orang yang melakukan apa yang sekarang dia lakukan. Apa sebabnya? Hati-hati, waspada apa yang ada dalam hati. Diingatkan, ya akhi, anak lama enggak melihat antum taklim karena dia sibuk dengan dunia. Ya akhi, fadhal. Ayo fadhal, itu ada majelis itu, ada majelis ini sekali, dua kali. Ketemu lagi, diingatkan lagi oleh teman-temannya. Hadir di majelis, ustaz nasihatin lagi. Sempit dadanya, sumpek dia. Akhirnya dia mencari lingkungan alternatif. Majelis alternatif. Teman alternatif lain. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan ini banyak contohnya. Al-kadzib. Hati-hati dari dusta. Karena kita semua sudah mendengar nasihat Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wala yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Waspada kalian dari dusta, karena kedustaan itu akan menyeret kalian kepada kefajiran, kefasikan, amalan-amalan maksiat lainnya, maksiat akidah, maksiat manhaj, maksiat akhlak. Dan sungguh kemaksiatan atau kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada neraka, kepada an-nar. Dan tidaklah seorang hamba berdusta dan mencari-cari kesempatan untuk berdusta dan berdusta, berdusta, kecuali Allah cap dia, Allah stempel dia di sisinya sebagai kadzdzab. Na'udzubillah. Hati-hati. Al-kadzib. Kita melihat beberapa pihak yang sudah sekarang jatuh bergelimpangan di arena hizbiyah adalah orang-orang yang memang lisannya kadzdzab. Kadzdzab. Kadzdzab. Ya subhanallah. Maha benar Allah melalui lisan Rasulnya yang baru saja kita dengarkan. Berlindung kepada Allah ya ikhwan dari al-kadzib. Mintalah kepada Allah as-sidq. Minta kepada Allah. Sidq fil lisan. As-sidqu fil amal. Ya. Jujur dalam lisannya dan jujur dalam amalannya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Betapa mahalnya keistiqomahan itu. Mahal, mahal sekali. Ada di antara sebab jatuhnya seorang pada kebinasaan dan meninggalkan rel istiqamah karena jahil terhadap manhaj ini. Afwan sarahah. Ana terus terang berkata dan ana nasihatkan kepada antum semuanya, kepada diri ana dan antum, belajar, belajar manhaj, belajar, belajar akidah. Belajar. Belajar yang serius. Sekali lagi, salafiyah itu bukan hanya jenggot, jubah. Enggak. Tapi as-salafiyah itu kafah. Lengkap, syamilah, mencakup segala urusan agama ini. As-salafiyah itu. Belajar, belajar, belajar. Tidak sedikit yang kemudian kemakan syubhat. Karena dia jahil. Perkara yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh ulama. Sudah dijelaskan, rinci lagi. Tapi karena dia enggak belajar. Dia enggak belajar. Dia bersalafiyah karena dia kagum kepada seseorang. Dia menjadi seorang salafi karena dia kagum kepada seorang ustaz. Di saat dia kecewa kepada pihak yang dikaguminya tadi, dia tinggalkan salafiyah. Tidak, salafiyah itu ilmu. Salafiyah itu adalah ilmu. Maka bersalafiyahlah kalian dengan ilmu, bukan dengan kekaguman. Yang apabila Anda kecewa, Anda akan tinggalkan itu as-salafiyah. Jangan. Bersalafiyahlah dengan ilmu. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Nasihat ini terasa bagi ana penting, semoga juga dirasa penting oleh antum semuanya. Semoga bisa dilanjutkan di kesempatan lain insyaallah. As'alullah jalla wa ala yarzuqani wa iyyakum al-ilman nafi', ilmu yang bermanfaat yang dengannya Allah bukakan tabir-tabir syubhat yang menghilangkan keraguan dari hati kita, dan ilmu yang bermanfaat yang menghalangi kita, mencegah kita dari mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala
3: alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Telah disebutkan dalam kajian sebelumnya pentingnya kita mengenal lebih jauh akidah dan manhaj kelompok al-ikhwan al-muslimun, karena kelompok ini dikenal sebagai jamaah induk atau diistilahkan dengan al-jama'atul dari berbagai kelompok yang muncul setelahnya. Maka dari itu kita perhatikan satu persatu prinsip manhaj ini agar kita tahu nanti akidah pergerakan Hamas di Palestina, akidah Jamiat Ihya At-Turats di Kuwait, akidah Jamiat Al-Hikmah di Al-Yaman, dan berbagai pergerakan atau kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimun di berbagai negara. Kita akan mendapatkan ternyata memang bersambung. Kita akan melanjutkan pernyataan yang kita baca dari pernyataan Hasan al-Banna tentang sikap al-ikhwan al-muslimun dari firqah al-syi'ah al-rafidah. Dari pernyataan yang sudah terbaca semalam, Hasan al-Banna dengan tegas menyatakan bahwa perbedaan akidah ahli sunnah dengan asy-syiah tak ubahnya bagaikan perbedaan al-madhahibul arba'ah, madhab yang empat dalam pandangan ahli sunnah. Dan tentu ini sebuah kedustaan yang nyata dari Hasan al-Banna. Karena perbedaan mazhab yang empat itu adalah terletak pada perbedaan istimbab al-ahkam al-fiqhiyah.
0: Sementara perbedaan ahli sunnah dengan syi'ar rafidah dalam perkara akidah yang urusannya antara kufrun wa iman, antara kekafiran dan keimanan. Kemudian kita tahu juga kedustaan Hasanul Banna yang menyatakan bahwa ahlus sunnah dan asy-syiah qama jamban ila jambin mi'at as-sinin, hidup berdampingan sejak ratusan tahun yang lalu. Kita sudah tahu bagaimana sikap para ulama kita terhadap asy-syiah ar-rafidhah. Di antara yang menunjukkan sikap para ulama kita adalah yang dinukilkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, atau dinukil dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah. An Abi Bakr Al-Marruzi qala sa'altu Aba Abdullah amman yashtum Aba Bakrin wa Umar wa Aisyah. Aku bertanya kepada Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal, tentang seseorang yang mencela Abu Bakr dan mencela Umar ibn Khattab, mencela Abu Bakr dan Umar. Qala ma arahu alal Islam. Aku enggak memandang dia sebagai seorang yang berada di atas akidah Islam. Perhatikan jawaban Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ditanya pula rahimahullah dengan pertanyaan yang senada

Ar-rajul yashtumu Uthman, atau sebelumnya qala sami'tu Aba Abdullah yaqul qala Malik, sekarang Al-Imam Malik rahimahullah berkata, alladhi yashtumu ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa lahu sahmun aw nasibun fil Islam. Orang yang mencela para sahabat Nabi, kata Imam Malik, enggak ada tempat, enggak ada bagian dalam Islam ini. Ditanya kembali oleh Imam Ahmad rahimahullah tentang orang yang mencela Aisyah radhiyallahu anha, qala ma arahu 'ala al-Islam. Aku enggak memandang dia berada di atas agama Islam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khallal juga dalam kitabnya As-Sunnah an Musa ibn Harun ibn Ziyad rahimahullah qala sami'tu al-Firyabi Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi min a'immati as-Sunnah ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر. Aku mendengar Al-Imam Al-Firyabi menjawab pertanyaan seseorang yang bertanya kepada beliau tentang seorang yang mencela Abu Bakar Siddiq. Qala kafir. Qala fayusalla alaih, apakah disolatkan jenazahnya kalau dia mati? Qala la. Perhatikan baik-baik ayuhat talabah. Demikian Al-Imam Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi rahimahullah ta'ala menjawab mirip dengan pernyataan ini dijawab oleh Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam rahimahullahu ta'ala Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi di dalam kitab akidah karyanya qala idza ra'aita ar-rajul yatanaqqas ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Jika anda melihat seorang menjatuhkan kredibilitas satu orang sahabat Nabi, ketahui bahwa dia adalah zindiq. Wa qala Abu Hatim wa Abu Zur'ah Ar-Razian rahimahumallah adraqna al-ulama'a fi jami'il amsar. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi wa Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumallah, kami telah menjumpai para ulama di berbagai belahan bumi ini. Fakana min madhhabihim anna ar-rafidhah rafadu al-Islam. Bahwa mazhab akidah para ulama di berbagai belahan bumi ini, Rafidhah itu adalah kelompok yang telah menolak Islam. Dari sini kita tahu kedustaan Hasan al-Banna. Kalau seandainya waktu kita cukup dan lebih panjang, kita akan nukilkan lebih banyak lagi sikap-sikap para ulama kita. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya As-Sarimul Maslul sebagaimana dinukilkan oleh waliduna wa alimuna al-mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam karyanya At-Tankil
bantahan terhadap Abil Hasan Al-Ma'ribi. Beliau menulis salah satu bantahannya terhadap Abul Hasan adalah kitab At-Tankil Bima Fi Lijaj Abil Hasan Minal Abatil. Wallahi ya ikhwan, ba'dallah azza wa jal, bifadlillahi thumma fadli al-allama al-mujahid Rabi bin Hadi, kam min la'ab yatala'abuna bis-salafiyyin illa kashafahu. Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian keilmuan dan perjuangan Rabi' bin Hadi al-Madkhali, berapa banyak la'abun yang mempermainkan akidah dan manhaj salafiyin terbongkar. Abdurrahman Abdul Khaliq, Abdul Latif Bashmil. Nah, kemudian barakallahu fikum al-haddadiyin. Kemudian juga barakallahu fikum Ali Hasan al-Halabi, kemudian Abul Hasan al-Ma'ribi, wa Yahya al-Hajuri. Bukan sekedar muhadarah syekh yatakallam, la, yaktub. Yaktub. Di antara kitab yang muncul yang ditulis oleh Al-Imam Rabi bin Hadi hafizahullah adalah Al-Isabah dalam dua jilid tebal, bantahan terhadap Yahya al-Hajuri yang dicetak dan disebarluaskan pada tahun 1435 Hijriah, yakni 3 tahun lebih sedikit yang lalu, hampir setahun atau kurang pasca tahdir Syekh Rabi dari Yahya al-Hajuri. Yahya al-Hajuri menulis sebuah kitab yang murid-muridnya menyangka itu sebuah karya yang monumental, yang luar biasa. Nah, gemerlap dengan cahaya ilmu sehingga berasabiyah murid-muridnya. Tapi imam kabir,

fitnah dengan berbagai warnanya. Isbiru wa kunu ma'al akabir. Kunu ma'al akabir. Bagaimana dulu Yahya al-Hajuri mentahdir fulan wa illan. Syekh Rabi' mengatakan, isbiru ya ahlas sunnah, ta'alafu, salinglah kalian berukhuwah. Setahun, dua tahun, terus berjalan waktu. Ternyata Syekh Rabi' tidak diam. Sebagian ikhwan mengira Syekh enggak tahu kenyataan. Syekh kenapa menyatakan demikian padahal mereka telah berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, berbuat itu. Syekh setiap dimintai nasihat, nasihatnya terulang-ulang. Ansahukum bitaqwallah wattamassuk bil manhajis salafi wa kama usikum bitta'akhi. Mesti hadis yang dinukil, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, al-muslim akhul muslim la yadhlimu wa la yakhdhulu. Diulang-ulang oleh Syekh. Antum minta nasihat lagi, ini lagi yang diulangi oleh Syekh. Ternyata Syekh mencatat, mengikuti perkembangan, dan Syekh menulis. Tiba-tiba kita dikejutkan sebuah karya keluar. Menulis karya tidak mudah ya ikhwan. Dengan umur beliau yang seperti itu, dengan berbagai kesibukan yang luar biasa, tiba-tiba muncul dua karya besar. Seorang talibul ilm yang mengerti ilmu dan serius, talibul ilmi akan mengerti, ini karya besar. Tidak mungkin muncul dalam waktu singkat. Banyak para doktor tidak mampu menulis karya seperti itu. Nah, banyak talabatul ilm sigar mudah larut dalam fitan. Fasyaykhuna Rabi hafizahullah dalam kitabnya At-Tankil bima fi lijaji Abil Hasan min al-abatil, dulu Muhammad al-Imam wa al-Bura'i wa ghairuhuma. Enggak tahu itu apa sih syubhatnya Abul Hasan. Sebagian talabah di Yaman mengatakan nahnu ahlul Yaman adra bi biladina, adra bi biladina. La ma antum bi adra bi biladikum. Nah, ma antum bi adra bi biladikum. Setiap ada fitnah, nahnu adra bi biladina. Ternyata siapa yang berbicara? Fitnat Abil Hasan, Rabi bin Hadi al-Madkhali yang berbicara. Fitnat Yahya al-Hajuri, Rabi bin Hadi dagga ra'sahu. Fitnat Muhammad al-Imam yang sekarang, Rabi ibn Hadi, Ubaid al-Jabiri. Aina antum? Dalam kitab ini, At-Tankil, yang terbit sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, beliau menukilkan pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang tadi telah disebutkan, As-Sarim Al-Maslul Ala Syatimi Ar-Rasul. Qala wa amma man jawaza dhalika ila an za'ama annahum ay as-sahabah. Perhatikan fatwa Syekhul Islam yang dipermainkan oleh Abul Hasan. Abul Hasan punya sebuah kitab As-Sirajul Wahhaj, kitab manhaj, kitab manhaj, kitab manhaj, dijadikan dasar pendidikan di beberapa tempat di Indonesia ya. Grupnya Turasiyin haula di Jogja dan beberapa tempat lainnya. Syekh Rabi melihat kitab itu ya. Wa Syekhuna Mukbil juga tidak simpati terhadap kitab itu. Talabatul ilmi sughar luar biasa halaqat mengajarkan kitab As-Sirajul Wahhaj. Sampailah ke Indonesia. Nah, ternyata al-alimul kabir yang Rasulullah menyatakan al-barakatu ma'a kabirikum. Nah, melihatnya berbeda, di situ ada hal-hal yang berbahaya. Antara lain ini.

0: apa hukum orang yang mengkafirkan atau memfasikkan sahabat? Syekhul Islam Ibn Taymiyyah menyatakan, wa amma man jawaza dzalika ila an za'ama annahum irtaddu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa nafaran qalilan la yujawizun aw la yubalighu la yablughuna bid'ata ashara nafara aw nafsan. Sementara di antara mereka, perbicaraan ini panjang, yang melampaui batas sampai berkeyakinan bahwa para sahabat telah murtad, yakni takfir terhadap sahabat, ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali belasan orang dari kalangan sahabat saja yang selamat dari kekufuran dan ar-riddah. Perhatikan apa ini, menghukumi sahabat dengan apa? Kufur atau ar-riddah. Sekarang Syekhul Islam pindah ke masalah berikutnya. Kunu ma'iyya talabah, aw annahum fassaqu, aw annahum fasaqu amatuhum, atau berkeyakinan bahwa sahabat mayoritasnya telah menjadi fasik. Kalau pertama apa tadi? Murtaddun. Yang kedua, meyakini bahwa mayoritas sahabat telah fasik. Fahada aidan, dan ini juga, la raiba fihi fi kufrihi. Jenis yang seperti ini, orang yang meyakini bahwa mayoritas sahabat telah kafir, atau yang kedua kata Syekhul Islam, meyakini, berakidah, bermadhab bahwa mayoritas sahabat telah menjadi fasik. Jenis yang ini, la raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan padanya bahwa dia telah kafir. Fi kufri hadzal rajul bihadhil aqidah. Sami'tum ya ikhwan? La raiba fi. Li'annahu mukadzibun lima nassahu al-Qur'an fi ghairi mawdi'in min ar-ridha anhum wa tsana'i 'alaihim. Karena orang ini tadi yang keyakinannya atau manhajnya dan akidahnya seperti ini, dia telah mendustakan Al-Quran yang telah menegaskan tentang keridhaan Allah terhadap para sahabat atau pujian-pujian Allah terhadap mereka. Allah memuji, Allah ridha, ini mengkafirkan. Allah memuji, Allah ridha terhadap sahabat, ini mengatakan mayoritasnya fasik. Kif Allah ridha terhadap orang-orang fasik? Enggak cukup sampai di sini, Syekhul Islam mengatakan, bal man yashukku fi kufri mithli hadza fa inna kufrahu muta'ayyin. Bahkan barang siapa yang masih ragu tentang kekufuran orang yang seperti ini akidahnya, kekufuran orang yang memfasikkan sahabat atau mengkafirkan mayoritas sahabat, orang ini juga dikafirkan. Sami'tum ya ikhwan? Intabihu. Nanti antum ingat kembali ini nanti. Banyak hal. Bagaimana ketika kita membahas Ihya Turats, kita membahas Hamas, ketika kita membahas Wasiqat Muhammad al-Imam. Qala rahimahullah, wa kufru hadha mimma yu'lamu min dinil islami bil ittirar. Kekafiran orang yang seperti ini, yang mengkafirkan mayoritas sahabat atau memfasikkan, tabihu, dua masalah sekaligus. Kekufuran seseorang yang mengkafirkan mayoritas sahabat, kedua, atau memfasikkan mayoritas sahabat, ini termasuk perkara yang diketahui dalam perkara Islam secara darurah, memang harus diketahui. Bukan perkara masih apakah kalau barakallahu fikum makan setelah azan yang kedua waktu sholat subuh tanpa disadari membatalkan puasa apakah tidak? Ini kan masih ada pembahasan fikih panjang lebar. Nah, apakah ketika seseorang menggunakan disuntik ya, di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa apa tidak? Ini termasuk masalah yang pelik. Atau menggunakan alat semprot bagi yang berpenyakit asma. Bukan, ini masalah kata Syekhul Islam, yu'lamu kufruhu bil ittirari min dinil Islam. Dan Syekh Rabi menegaskan bahwa Syekhul Islam menukil ijma' ulama bahwa man kaffara au fassaqa mu'zamus sahabah, mengkafirkan atau memfasikkan mayoritas sahabat, ijma' ulama kafir. Bahkan yang bahkan meragukan ini si A, si Zaid atau si Amr mengkafirkan mayoritas atau memfasikkan mayoritas sahabat, mengatakan Abu Bakar fasik, Umar fasik, Uthman fasik, Ibnu Mas'ud fasik, Aisyah fasiqah. Yang meragukan kafirnya si Illan wa Za'tan itu tadi, ini juga yang ragu ini menjadi kafir hukumnya. Karena ini masalah yang cukup jelas dalam Islam. Siapa yang mengatakan ini? Bukan ustaz. Rajulun kabir fil ilmi wal jihadi war riwayati wat tafsiri wal lughati. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Abul Hasan mau mempermainkan permasalahan ini, mempermainkan akalnya salafiyin, akidah dan manhajnya salafiyin. Mudah-mudahan ada waktu kita bisa membaca muallafat Syekh Narabi hafizallahu taala, supaya antum tahu siapa hadar rajul, siapa Rabi ibn Hadi itu. Hatta ta'rifu ya ayyuhat talaba. Kalau kita sudah tahu tentang bagaimana salaf dan a'immatus sunnah menyikapi asy-syi'ah ar-rafidhah yang mengkafirkan as-sahabah ridwanullah alaihim jami'an, al-banna mengatakan perbedaan ahlus sunnah dengan syi'ah seperti al-madhahib al-arba'ah. Hadha kadhib wa hadha iftira' ala al-ulama' wa ala ahli sunnah. Dusta sekaligus mengada-ngada atas nama ahli sunnah, dan ini penipuan terhadap muslimin. Qala al-Banna dalam ucapannya yang berikutnya, ma'al ilm bi anna immatahum qad atharu at-ta'lifa al-islami tharwatan la tazalu al-maktabat tu'ajju biha. Perlu diketahui, kata Al-Banna, bersama itu ya, para ulama-ulama Syiah telah mewariskan karya-karya Islami yang berbagai karya ulama Syiah tadi, berbagai perpustakaan dan toko-toko buku dipenuhi dengannya. Ini pernyataan langsung dinukir oleh salah satu al-mursyidul am lil ikhwanil muslimin, salah satu pimpinan umum mereka, yaitu Umar At-Tilmasani. Ini kata Al-Banna. Sekarang kita lihat ikhwan muslimin dalam perjalanannya. Kisah ini menimpa salah satu tokoh pembesar dan pimpinan ikhwan muslimin di Syria, Mustafa As-Siba'i dinukilkan dalam kitab Mauqif Ulama al-Muslimin Minasyia wa Thawra al-Iraniyah, qala, dia sedang memuji Al-Banna, qala al-imam al-shahid Hasan al-Banna qama al-imam al-shahid Hasan al-Banna bijuhdin dhukhmin ala hadha al-tariq yu'akkid dhalika ma yarwihi al-doktur Ishaq Musa al-Husayni fi kitabihi al-ikhwan al-muslimun kubra al-harakat al-islamiyya al-haditha. Telah berupaya al-imam al-shahid Hasanul Banna berjuang dengan perjuangan yang sangat besar di atas jalan ini, di mana hal ini telah ditegaskan oleh Dr. Ishaq Musa Al-Husayni dalam karyanya yang berjudul Al-Ikhwanul Muslimun, adalah harakat yang besar, harakat Islam yang besar di zaman ini. Min anna ba'dha at-tullab asy-Syi'a alladhina kanu yadrusuna fi Masr qad indammu ila jama'ati al-Ikhwanil Muslimin, bahwasanya para pelajar-pelajar Syiah yang dahulu mereka belajar di negeri Mesir, mereka telah bergabung dengan kelompok Al-Ikhwanil Muslimin. Para pelajar Syiah bergabung dengan Al-Ikhwanul Muslimin, pengakuan mereka sendiri. Wa minal ma'ruf, dan telah banyak diketahui anna sufufa al-ikhwanil muslimin fil Iraq kanat tadhummul kathir minas syi'al imamiyya al-ithnai asyariya, dan telah diketahui bersama bahwasanya saf al-ikhwanil muslimun, organisasi al-ikhwanil muslimun dan barisan mereka di Irak dahulu telah banyak diikutin, dimasukin ya, orang-orang Syiah al-Imamiyah al-Ithna Asyariyah. Wa indama zara Nawab Safawi Suria wa qabala Dr. Mustafa Sibai al-Muraqib al-Am lil-Ikhwan al-Muslimin ishtaka ilayhi al-akhir anna ba'd shabab al-Syiah yanḍammūna ila al-harakāt al-'ilmāniyyah wal-qawmiyyah. Ketika tokoh Syiah besar dikenal dengan nama Nawab As-Safawi berkunjung ke Syria, maka pimpinan umum Al-Ikhwanul Muslimin di Syria namanya Mustafa, Dr. Mustafa Sibai, mengeluhkan kepada Nawab As-Safawi tentang pemuda-pemuda Syiah yang banyak bergabung dengan organisasi-organisasi sekuler di Syria. Maka Nawab Safawi naik ke mimbar di hadapan Al-Ikhwanul Muslimin dan pemuda-pemuda Syiah, Syiah Sunnah, demikian bahasa penulis ini. Qala man arada ayyakuna ja'fariyan haqiqiyan, barang siapa yang ingin menjadi seorang Syi'i di atas mazhab Ja'fari yang sesungguhnya, falyanḍamma ila shufūfil ikhwānil muslimin, hendaknya dia segera bergabung dengan barisan al-ikhwānil muslimin. Sampai di sini kita tahu bagaimana sikap al-ikhwānil muslimin. Sengaja sekali lagi ana bacakan kepada antum tarikh sejarah al-ikhwān al-muslimin, agar antum tahu bahwa apa yang terjadi sekarang ini ada benang merahnya dengan itu, ada hubungannya. Dan agar antum juga tahu bahwa Al-Ikhwanul Muslimun bukan sebuah kisah dalam sejarah yang hanya bisa didengar dan dibaca seolah-olah itu kisah masa lalu dan tidak terjadi atau tidak ada wujudnya di zaman ini. Nah, Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Jangan heran ketika ulama kita menyikapi al-mubtadi' adh-dhal Muhammad al-Imam ketika menandatangani kesepakatan bersama Syiar Rafidhah Al-Huthiyah yang mengkafirkan sahabat Nabi dan berbagai akidah Syiah Kufriyah yang lainnya, ada pada Al-Hawathah, di mana dalam bunud Al-Wathiqah, poin-poin kesepakatan dalam wathiqah itu, terdapat ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran. Bahkan sebagian ulama menyatakan ainul kufur. Yang jadi permasalahan sekarang ini dibahas oleh para ulama bukan masalah al-wathiqahnya itu kufriyah atau bukan kufriyah, sudah selesai. Kufriyah. Tetapi yang penting diketahui bahwa Syekhuna Rabi al-Madkhali Imamul Jarhi wa Ta'dil hamilu rayati al-jarhi wa Ta'dil bihaqqin fi hadzal 'asr wal-'allama al-kabir Ubayd al-Jabiri hafizahullahu ta'ala qala 'an Muhammad al-Imam mubtadi'un dhalun ikhwani. Tabihu. Penting ini, anak isyaratkan kepada antum permasalahan ini. Mungkin beberapa waktu ke depan nanti antum akan ingat baik-baik ini. Permasalahannya apa? Bukan masalah wasiqahnya yang kufriyah. Sudah selesai ini. Kalau kita masih bahas wasiqahnya kufriyah, ketinggalan kereta kita. Ketinggalan kereta. Aina antum? Pembahasannya sekarang ini adalah at-tabdi' li Muhammad al-Imam. Intabih ya ayuhat talabah. Qadiyah ini menjadi qadiyah muhimmah. Menjadi perkara yang sangat penting di hari-hari ini. Kita masih akan kembali pembahasan tentang al-ikhwan al-muslimun, bagaimana sikap mereka terhadap asy-syi'ah ar-rafidhah. Kita telah tahu global sikap al-ikhwan al-muslimun dalam perkara as-siyasa. Nanti kita akan tahu lebih jauh pengaruh al-ikhwan al-muslimun sehingga dia yang memang pantas diberi julukan al-jama'atul jama'ah yang induk ini. Induk dari yang lainnya. Jadi kalau mau membahas yang lain, yang lain, yang lainnya itu, selesaikan dulu induknya. Baru yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka dari itu, al-hukumah as-Saudiyah melarang dengan tegas buku-buku al-ikhwan al-muslim. Dan kembali lagi, waliduna al-allama Rabi' qama bil wajib dengan muallafat. Allafa fi ar-raddi 'ala al-maududi Abul A'la al-Maududi at-takfiri al-khariji, yang banyak atau tidak sedikit ulama bahkan yang terkagum-kagum terhadap Abul A'la al-Maududi, sampai-sampai al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengucapkan terima kasih kepada Syekhina Rabi' dalam karyanya Manhajul Anbiya'i fi da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal 'aql, bantahan terhadap al-Maududi yang menanamkan di tengah-tengah umat ini pondasi takfir sehingga muncul jama'atul takfir, muncul jama'atul jihad dan yang lainnya yang sekarang muncul dalam bentuk gerakan-gerakan teror di dunia internasional. Syekh Rabi menulis kitab. Sampai Ibn Baz bagaimana sering disebutkan menulis surat kepada Syekh Rabi dan meminta untuk dikirimkan satu nuskhah karya antum wahai Syekh Rabi, ana ingin baca. Hakadal munsif, hakadal imam, hakada ar-rajulul kabir, kabir fil ilmi wal akhlaqi wal qudwa. Nah kemudian beliau Tabihu ya ayuhat talaba minal hasad. Nah, kemudian Syekh bin Bas mengatakan, ada apa Rabi bin Hadi menyibukkan dirinya dan waktunya dengan ini? Sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan pelajaran fikih wal aqidah wat tauhid. La, Syekh Abdul Aziz bin Bas mengakui dan menunjukkan bahwa dirinya beristifadah, mendapatkan faidah ilmiah. Begitu juga Imam Al-Albani, akbar min Rabi bin Hadi marrat. Tapi di saat ditunjukkan karya-karyanya dan beliau lihat pula orang-orang yang mencoba membantah Rabi bin Hadi, faqala rahimahullah, al-haq ma'a doktor Rabi bin Hadi fima katab wa annahu huwa hamilu rayati al-jarhi wa ta'dil fi bihaqin fi hadzal asr. Siapa yang mengucapkan ini? Bukan talabatul ilm di jami'ah. Yang mengucapkan ini adalah imam kabir muhaddits Al-Albani. Ya ayyuhat talaba isma'u isma'u al-fitan ta'tina tatra, datang kepada kita silih berganti. Antum lihat fitnatul hajuri, berapa lama Syekh Rabi meminta kepada kita, isbiru isbiru isbiru ya Syekh, hum fa'alu kada wa kada. Naam, uskutu khair insyaAllah, isbir ya Syekh, tahun berikutnya kita bawa data lagi ya Syekh. Wah Syekh, tidak ada yang keluar, cuma isbiru khair insyaAllah, khair insyaAllah. Uktubu had indakum wathaiq, indakum wathaiq. Nah, Syekh kemudian mengatakan, khalas ishtaghilu bil ilm, la tushghilu anfusakum bihadha. Enggak, saya menyang indakum wathaiq, antum punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa fulan mengatakan demikian, bahwa fulan melakukan beginian? Hakadha Syekh. Maka talabatul ilm min anha'il alam, min Indonesia, min al-Maghrib al-Arabi, wa min al-Jazair, wa min Libya, wa min al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Saudiyyah, wa min al-Yaman, wa min al-Hind, wa yaktubun wathaiq, itu yang diminta oleh Syekh. Dan ketika sampai kepada beliau, diterima, dihargain, dan ditanya, dibaca oleh Syekh, dibaca untuk di hadapan orang yang mengirimnya untuk meminta pertanggungjawaban satu persatu dari wathiqah, dari data-data yang ditulis itu tadi. Hakadha imamun murabbi. Ya. Kita lanjutkan insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wassallallahu sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Rasulillah
1: wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد pembahasan kita dalam beberapa rangkaian kajian yang lalu masih dalam pembahasan tentang alasan pertama dari dua alasan Al-Syeikh Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri menulis artikelnya ini, yaitu bahwasanya Muhammad al-Imam masih terus berlanjut dan mempertahankan al-wathiqah dan bahkan beramal dengan sebenar-benarnya dengan isi dari al-wathiqah tersebut, diterapkan dengan sebenar-benar penerapan, bukannya bertaubat atau sedih atau menyesali, malah semakin menjadi, mempertahankannya, dan mengamalkan serta menerapkannya. Yang sebagai salah satu konsekuensi sikap bersikeras Muhammad al-Imam ini dan tidak ada penyesalan sekaligus tekadnya yang bulat untuk terus beramal dengan isinya adalah di waktu yang sama dia juga menyerang ahli sunnah dalam berbagai khutbahnya, dalam berbagai ceramahnya. Kita akan lanjutkan pada poin berikutnya dari isi atau sebagian isi al-wathiqah antara dia Muhammad al-Imam dengan kaum Houthiyin yang diwakili oleh Abdul Malik Badruddin al-Houthi, yang sekarang ini sampai berita kepada saya, wallahu a'lam, bahwa tentara Saudi Arabia yang memimpin tentara-tentara yang lainnya dari negara lain telah berhasil memasuki Sa'dah. Sa'dah adalah pusat pertahanan dan sekaligus pertahanan terakhir dari kaum Houthi, yang dari sana munculnya kelompok Houthi ini, dari kampung yang atau desa yang bernama Houth. Dalam berita yang saya terima itu, semoga demikian insyaallah keadaannya, bahwa tentara Saudi menurunkan pasukan tentaranya, pangkatan daratnya, melalui pasukan terjun payung ke posisi kaum Syiah Rafidhah yang sudah dikatakan pertahanan paling pentingnya. Sebelum turunnya pasukan parasit itu tadi, didahului oleh 150 gempuran pesawat tempur Saudi Arabia dan yang bersamanya, digempur dulu sebelum menurunkan pasukan angkatan daratnya melalui parasit yang diturunkan melalui pesawat-pesawat khusus. Dan ini menunjukkan keberanian yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaannya kepada mereka, kepada ahli sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum mengampuni dosa dan kesalahan ahli sunnah untuk tidak jadi sebagai penghalang pertolongannya. Dan alhamdulillah sampai pula berita kepada saya, semoga demikian adanya, bahwa tentara Saudi telah mengumandangkan azan yang pertama di kampung kaum Syiah Rafidhah tersebut. Ini sebuah perjuangan yang panjang sekali. Artinya sampai kepada posisi markas terpenting kaum Syiah Rafidhah, yang mana sekarang tentara Saudi sedang membidik pimpinan terbesar mereka, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi, yang merupakan kawan atau saudara Muhammad Al-Imam. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum, pada salah satu poin isi al-wathiqah tersebut adalah at-tawakuf anil khitab at-tahridhi wal-adai minal janibaini tijaha ba'dihim ba'da bishatta al-wasail wafi kullil majalat wal-amal ala zar'i ruhil ikhai wat-ta'awuni bainal jami'. Kesepakatannya antara lain untuk berhenti, ya, sama-sama berhenti dari ceramah-ceramah yang provokatif
0: yang memprovokasi masing-masingnya, yang memprovokasi untuk saling bermusuhan antara kedua belah pihak melalui berbagai media dan berbagai kesempatan. Tidak boleh. Jadi Muhammad al-Imam dan pengikutnya, karena dia mengatakan tidak mewakili salafin semuanya, jadi Muhammad al-Imam dan kelompoknya sepakat dengan kaum Houthi Syiah Rafidhah ini untuk sama-sama tidak melakukan ceramah-ceramah dan khutbah-khutbah yang provokatif, yang dapat memprovokasi kedua belah pihak untuk saling bermusuhan melalui berbagai media, baik media dars pelajarannya atau khutbah Jum'ah, khutbah Id, atau melalui selebaran-selebaran atau karya tulis dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Dan sepakat untuk mewujudkan upaya menumbuhkan atau menanam ruh persaudaraan antara dia dengan Syiah Rafidhah kufar, serta ta'awun antar kedua belah pihak. Ta'awun di atas apa? Al-birri wa taqwa? Enggak mungkin ta'awun di atas birri wa taqwa dengan Syiah. Nah, yang ada adalah sebaliknya, ta'awun alal ithmi wal udwan. Perhatikan bid'ah ini, ya ikhwan, maksiat besar ini tadi. Dan ingat bahwa bid'ah tajurru ila ukhtiha, bahwasanya bid'ah itu akan menyeret kepada bid'ah-bid'ah yang lainnya, sebagaimana kemaksiatan itu akan menyeret pelakunya kepada kemaksiatan yang berikutnya dan yang berikutnya. Bagaimana Muhammad al-Imam, apakah benar dia menerapkan ini atau tidak menerapkan, atau sekedar itu ana menandatanganin terpaksa saja? Nah, selesai, yang penting aman dulu, kami enggak diserang. Atau ternyata memang benar-benar dibuktikan dan diamalkan upaya saling bersaudara dengan kaum Syiah Rafidhah dan upaya untuk sama-sama menghalangi dan mencegah adanya ceramah atau khutbah yang provokatif yang menimbulkan kebencian satu sama lain. Subhanallah, ternyata memang diterapkan oleh Muhammad al-Imam. Nah, atas dasar ini Muhammad al-Imam dan yang bersamanya, bahkan Al-Bura'i, Uthman Salimi, Abdurrahman Al-Adani, mentahdir Al-Syeikh Hani bin Braik. Ketika Syeikh Hani hafizahullah, semoga Allah menjaganya, semoga Allah memberikan kepada beliau istiqamah, naam, menyampaikan fatwa ulama tentang kewajiban jihad, mempertahankan tauhid, mempertahankan akidah dan iman, melawan kejahatan kaum Syiah Rafidhah, mempertahankan kampungnya, mempertahankan harga diri umat Islam, keluar surat tahdzir resmi pada awal bulan Safar 1436 Hijriah ini. Tahdzir ulama us-sunnah fil Yaman min fitnat Hani bin Braik. Masya Allah. Yang Syiah Rafidhahnya tentunya mendengar ini gembira. Nah, Syekh Hani ditahdzir dengan mengucapkan wa fi ayyamina hadhihi dhahara syakhsun yuqalu lahu Hani bin Braik yad'u ila al-fitan wa ila tafruqati ahli sunnah fananṣahu bil ibti'adi anhu wa hajrihi wa tarki mujalasatihi wa muhadaratihi. Pada hari-hari ini, kata haula, nama-nama yang tadi disebutkan sebagiannya, telah muncul seseorang yang bernama Hani bin Braik yang menyeru kepada fitnah dan perpecahan antar ahli sunnah, maka kami tadi yang disebut ulama Yaman itu menasihatin untuk menjauhi orang ini dan menghajarnya, memboikot orang ini serta meninggalkan seluruh majelis-majelis dan muhadharah-muhadharahnya. Masya Allah. Penerapan. Nah, karena Syekh Hani menyeru kepada jihad, beliau membantah syubhat orang-orang yang menggembosi para mukhadzilin, menggembosi jihad yang mulia ini tadi. Masya Allah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, karena seruan Syekh Hani yang itu adalah seruan juga para ulama, ini dapat merusak hubungan. Kalau di sini di atas namakan ahli sunnah, pada hakikatnya sebenarnya bisa merusak hubungan hasil dari wadah wasiqah, hubungan yang lahir, ya, janinnya dari al-wasiqah, wasiqah kasih sayang dan persaudaraan antara Muhammad al-Imam dan Abdul Malik Badruddin al-Huthi al-Syi'i. Nah, sehingga dengan itu tidak ada upaya dari Muhammad al-Imam dan yang bersamanya untuk membangkitkan semangat jihad menghadapi Huthiyin, walaupun kaum Huthi telah mengumumkan peperangan melawan Waliul Amr. Muhammad al-Imam diam, tidak mau memberi semangat umat. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara isi al-wathiqah tersebut antara lain an tastamirra 'amaliyatut tawasul al-mubashir bain al-janibain li muwajahati ayy tari'in aw hadathin aw mushkilatin aw tasarrufin fardiyyin aw ayy muhawalatin min jihatin ukhra mundassa li hadafi tafjiril wad'i bainal janibain wa tahdidil mawqif minha. Masya Allah, ini lanjutan dari yang sebelumnya, yakni dalam perjanjian itu agar upaya untuk saling menyambung hubungan, hubungan persaudaraan itu tadi antara kedua belah pihak untuk terus dilanjutkan, juga dalam rangka untuk menghadapi segala peristiwa, segala problem dan sikap-sikap baik pribadi ataupun segala upaya yang muncul dari berbagai pihak yang sengaja disusupkan di tengah-tengah kita, maksudnya yakni antara Muhammad al-Imam dan Abdul Malik al-Huthi, ya, dalam rangka untuk memecahkan kondisi yang aman antara kedua belah pihak ini dan untuk sama-sama mengambil sikap dari pihak tersebut. Nah, orangnya adalah Hani bin Brik antara lain yang akan memecahkan, ya, hubungan persaudaraan antara Muhammad al-Imam dengan Abdul Malik Badruddin al-Huthi. Nah, barakallahu fikum. Berlanjut tidak hanya kemudian hanya pada Hani bin Brik, sampai pada tingkat al-jihadus syar'i yang kemudian didukung oleh Asifatul Hazm yang difatwakan oleh para ulama sunnah, dipimpin oleh negara tauhid Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah. Muhammad al-Imam terus berupaya mengingkari semua itu dan itu dinilai sebagai upaya menghidupkan api fitnah. Fitnah menurut dia, definisi dia, maunya dia. Nah, bukan menurut ulama, bukan menurut salihin al-mujahidin. Nah, bukan. Barakallahu fikum. Tidak peduli pada kenyataannya, coba kita lihat sekarang kenyataannya. Apakah sisi baliknya? Kaum Syiah Rafidhah benar-benar memegang amanah ini? Amanah untuk menghentikan segala bentuk ceramah yang provokatif, segala bentuk upaya yang dapat merusak hubungan ini. Apakah kaum Syiah benar berpegang teguh dengan ini semua? Ahlul amanah yang benar-benar memegang teguh amanat? Jawabannya, realita telah menatakan kaum Syiah pendusta. Kaum Syiah itu khawanah, para pengkhianat, bukan sekali dua, tujuh, sepuluh kali. Dalam sejarah kaum Syiah mengkhianati kaum muslimin. Barakallahu fikum. Berkhianat terhadap waliul amr, memberontak. Kita sudah dengar pernyataan Syekhul Islam semalam. Qad ajma'al muslimu al-muslimuna ala qitalil khawarij war rafidah. Sepakat kaum muslimin, ijma', konsensus umat Islam, yakni ahlus sunnah, ulama'nya, kewajiban memerangi kaum khawarij dan kaum syiah rafidah. Ini posisi mereka sebagai pemberontak. Kata Syekhul Islam, bagaimana kalau hal itu dilengkapi pula posisi mereka sebagai musyrikin? Lebih wajib lagi memerangi kaum rafidah. Muhammad Al-Imam enggak peduli karena terikat perjanjian tadi dengan saudaranya. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan ini. Terus dia beramal dengan isi al-wathiqah. Hati-hati ya ikhwan, bid'ah itu kalau sudah terucap dan sudah dilakukan, syaitan masuk, hawa nafsu juga mendominasi. Untuk gengsi, rujuk darinya dan tetap mempertahankannya. Akhirnya bertambah dia terjerat ke dalam bid'ah berikutnya, baik melalui ucapannya maupun sikap-sikapnya. Nah, semakin jauh dia, semakin terikat dengan habail al-bid'ah, tali-tali jerat-jerat bid'ah. Perlahan demi perlahan, semakin jauh wal'iyadu billah. Kemudian, tidak peduli kaum Syiah telah menyeru dan memprovokasi untuk menentang dan memberontak waliul amr dan menumpahkan darah kaum muslimin, Muhammad Al-Imam tetap berpegang teguh. Enggak peduli Syiah khianat. Yang penting enggak khianat terhadap dirinya. Yang penting enggak khianat kepada makbar. Karena Muhammad Al-Imam diwakili oleh sebagian muridnya mengatakan bahwa wasiqah itu hanya mewakili, saya tidak mewakili ahli sunnah dan salafiyin. Ya. Itu hanya mewakili makbar, pondok makbar dan pondok-pondok atau masjid-masjid yang dibawa naungan pondok makbar. Masya Allah sendiri. Tapi kita akan tahu dan sudah tahu. Ternyata Muhammad Al-Imam ingkarnya terhadap jihad yang terjadi meluas. Kalau seandainya dia mengingkari adanya orang-orang makbar atau murid-muridnya yang ikut angkat senjata melawan Houthi, ya, sebatas itu saja, itu masih mending. Walaupun itu salah. Nah, dia hanya mengingkari ada muridnya atau salah satu pondok di bawah naungannya ikut berperang dan mengumumkan jihad. Kemudian dia, Muhammad Al-Imam, jangan, jangan, berarti jangan ikut. Kepada pengikutnya saja. Itu masih mending walaupun salah. Ternyata ingkarnya Muhammad Al-Imam meluas, meliputi ahli sunnah semuanya. Tadi malam atau dalam kajian sebelumnya, kita sudah membaca pernyataan Muhammad Al-Imam. Fa'uhadzir, dalam khutbah 15 Syawal. Uhadzir ahlal Yaman khususan, wal muslimina umuman. Coba meluas. Wa bil akhassi ahli sunnati wal jamaah, masuk lagi ahli sunnah wal jamaah padahal katanya tidak mewakili salafiyin. Sudah, kalau kamu memang ingin bersaudara dengan kaum Syiah atau setidaknya kamu mengatakan saya terpaksa menandatangani ini demi keselamatan makbar, itu urusan kamu di makbar. Kenapa kamu mengingkari jihad di Aden dan di tempat-tempat lainnya yang dilakukan oleh sunnah dan kaum muslimin yang ada? Kenapa? Nah, barakallahu fikum. Bahkan Anda menjulukinya sebagai kital fitnah. Dan bahkan menyatakan intisornya adalah intisor ila jahannam. Kenapa? Meluas. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Nah, Kemudian tidak cukup sampai di sana. Bahkan Syekh di sini juga menyebutkan wa hadza ma qama Muhammad al-Imam bi tatbiqihi ba'da yawmin wahidin min qiyam asifatil hazm wa ila hadhihi as-sa'ah. Dan inilah yang diterapkan oleh Muhammad al-Imam dari wathiqah yang dia tanda tangani tersebut sehari setelah terjadinya penyerangan Asifatul Hazm sampai hari ini, kata beliau. Sampai waktu ini tetap Muhammad al-Imam melakukan penerapan tersebut, haitsu yastankir al-harb alladhi qamat bihi as-Saudiyyah ma ikhwanaha min duwal at-tahaluf didd al-Houthiyyin. Di mana Muhammad al-Imam mengingkari jihad yang terjadi yang dipimpin oleh Saudiyah bersama negara-negara yang tergabung dengannya melawan kaum Syiah Houthiyyin. Nah, fahuwa yaqul fi khutbatihi allati talat asifatil hazm. Dia berkata dalam khutbahnya beberapa waktu setelah asifatul hazm, setelah penyerangan asifatul hazm itu tadi, kaum muslimin ketika mendengar asifatul hazm di bawah pimpinan negara tauhid Saudi Arabia mulai bergerak, umat Islam bersenang, bergembira, orang tua, anak-anak, ibu-ibu, senang mereka, gembira mereka. Yafrahun. Mereka sangat bergembira. Yang sedih Muhammad al-Imam. Allahu Akbar. Ya ikhwan, ini fitnah menimpa kalbu. Nah. Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda wa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda hatta tasira ala qalbayni abyada kassafa la tadurru fitnatun ma damat as-samawati wal ard wal akhar kal kuzi mujakhia la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Sesungguhnya fitnah itu ditimpakan kepada hati seperti anyaman tikar yang menempel di tubuh orang yang tidur di atasnya, nampak. Nah, kemudian tidaklah sebuah kalbu yang berusaha mengingkari datangnya fitnah itu, mengingkari dengan ilmu, mengingkari dengan bimbingan para ulama, meminta fatwa kepada ulama, bukan mengingkari dengan logikanya, dengan kebodohannya, dengan hawa nafsunya, dengan perasaan atau dengan sifat penakutnya, bukan. Dengan ilmu mengingkarinya. Barakallahu fikum. Tidaklah sebuah kalbu berupaya mengingkarinya kecuali akan diletakkan titik putih di dalamnya. Dan tidaklah sebuah kalbu menerima fitnah tersebut, menyambutnya fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Tanpa ada bimbingan dari ulama, tanpa ada bimbingan ilmu, hawa nafsu dan berbagai yang lainnya, logika, akhirnya apa? Menjadi dua gambarannya, dua kalbu. Yang satu, barakallahu fikum, nam kalbu yang putih bersih, tidak akan mampu dan tidak akan tercelakakan dan terugikan oleh berbagai fitnah yang muncul, ya. Sementara yang kedua, kalbu yang menerima fitnah bagaikan gelas yang terbalik, ya. Barakallahu fikum, dia tidak bisa mengetahui yang ma'ruf sebagai ma'ruf, beramal dengannya. Nah, dan tidak pula dia bisa mengingkari perkara yang mungkar. Sudah terbalik, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Tidak bisa menilai yang ma'ruf sebagai ma'ruf dan mungkar sebagai mungkar kecuali menurut kemauan hawa nafsunya. Idzil fitan ya ikhwan. Kalbu itu menjadi gelap, pekat, hitam. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Muhammad al-Imam dalam khutbahnya beberapa hari setelah Asifatul Hazm menunjukkan pengingkaran dan kebenciannya terhadap pergerakan Ahlus Sunnah menghadapi kekejaman kaum Syiah Rafidhah. Qala al-Yaman sarat maidan lil qatl wal qital, bahwa negeri Yaman sekarang menjadi medan pembunuhan dan peperangan. Nuridu ikhrajal Yaman min hadhil masaib, kami menginginkan untuk mengeluarkan negeri Yaman dari musibah-musibah ini. Terbalik ya akhi, justru dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan yang kamu ucapkan, kamu ingin memasukkan berbagai musibah ke negeri Yaman. Kamu ingin memberi kesempatan, dirasa ataupun tidak dirasa oleh kamu, ingin menjadikan negeri Yaman sebagai negeri Syiah Rafidhah, memberi kesempatan kepada mereka untuk membantai kaum muslimin. Ya sekarang kampung kamu, pondok kamu masih ya, masih belum disentuh oleh kaum Syiah Rafidhah. Nah, kalau kaum Syiah Rafidhah telah berhasil membersihkan ahli sunnah, membantai ahli sunnah di kampung dan di kota-kota lainnya, nanti akan datang giliranmu ya Muhammad al-Imam, akan dibantai habis dan lebih mengenaskan lagi. Ya zambillah. Kenapa kita mengatakan demikian? Sejarah ya akhi. Fa'tabiru ya ulil absar, i'tabiru ya ulil absar, sejarah yang lalu bahkan yang ada di depan mata Muhammad al-Imam sendiri, pengkhianatan-pengkhianatan Syiah, kekejaman dan kesadisannya, akan datang waktunya. Imma anta ya Muhammad al-Imam istiqamah di atas sunnah dan mereka akan membantai kamu, dan itu mulia bagimu. Walaupun yang lalu ini, yang telah berlalu sekarang menuntut taubat darimu wahai Muhammad al-Imam. Atau ya zambillah, semoga Allah masih merahmati kamu, semoga Allah masih memberikan hidayah kepadamu. Kalau sampai ternyata Syiah tidak membantaimu, tidak membantai pondokmu, dikarenakan mereka sudah berpandangan bahwa kamu bagian dari saudara mereka. Na'udzu billahi min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang yang beriman, jangan kau jadikan penolong-penolong kamu, teman-teman setiamu, dari orang-orang kufar selain dari kaum mukminin. La ya'lunakum khabala waddu ma'anittum. Sungguh mereka akan terus membuat kehancuran dan musibah bagi kalian dan sangat berambisi untuk menimpakan kesulitan-kesulitan bagi kalian. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, sungguh telah nampak kebencian mereka terhadap kalian dari lisan-lisannya. Muhammad al-Imam sendiri yang menukilkan ucapan-ucapan Rafidhah dalam beberapa karyanya. Dia sendiri dahulu dalam khutbah-khutbahnya telah tahu kebencian kaum Syiah terhadap ahli sunnah, nampak dari lisannya dalam tulisan-tulisan kaum Syiah. Wama tukhfi suduruhum akbar, dan kebencian, permusuhan yang mereka sembunyikan di dalam dada-dada mereka terhadap kalian lebih besar dari yang sudah nampak, lebih besar lagi dari yang sudah mereka lakukan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, Muhammad al-Imam dengan wasiqahnya ini justru mempermudah dan memberi kesempatan besar bagi kaum Syiah untuk menimpakan musibah ke negeri Yaman. Walaupun Anda mengatakan nuridu ikhrajal Yaman min hadhil masaib, minimalnya kondisi Anda ya Muhammad al-Imam seperti yang Allah katakan, hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kata Allah kami kabarkan tentang kondisi orang-orang yang merugi amalannya, beramal tapi merugi. Nah, siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum, yang telah tersesat amalannya, akidahnya, prinsip-prinsipnya dalam kehidupan dunia ini. Wahum yahsabun, mereka dalam keadaan di waktu yang sama mereka mengira sedang berbuat amalan yang baik, sedang menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, sedang menginginkan jauhnya dan keluarnya musibah dari kaum muslimin. Tapi karena kejahilan, karena tidak mau mengikuti ilmu dan bimbingan ulama, jatuh kepada bid'ah yang Anda merasanya itu sebagai amalan saleh. Nah,
2: Wa hadza sayakunu bi idznillahi ala aidi al-uqala wan nusaha wal umana. Dan ini akan terwujud upaya mengeluarkan

0: karena termasuk beliaulah yang berfatwa tentang jihad ini. Wasyekh al-Mufti Abdul Aziz al-Syekh tidak termasuk nusaha wal-uqala wal-umana, karena mereka lah yang memfatwakan antara lain adanya al-sifatul hazm dan mengajak kaum muslimin untuk berperang. Siapa yang nusaha, umana, wa uqala? Siapa? Mafhum, orang faham. Tidak lain adalah Muhammad al-Imam wa man ma'ahu min ha'ula, yang dikatakan dan disebut sebagai masyayikh al-Yaman. Nah, walladzina yuqaddimuna al-masalih al-'amma 'ala al-masalih al-syakhsiyah, dari kalangan orang-orang yang selalu mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadinya. Masya Allah, kepentingan umum yang mana ya Muhammad al-Imam? Kepentingan umum ma'bar wala kepentingan umum kaum muslimin di Yaman? Hah? Kepentingan umum yang mana? Dan ulama tadi tidak mengerti kepentingan umum sehingga mereka para ulama itu mengedepankan kepentingan pribadi. Allahu Akbar ya Muhammad al-Imam, ittaqillah wa ansahuka bi al-mubadara bit taubah. Nah, ittaqillah, dan kami menasihatin Anda untuk bersegera bertaubat sebelum jerat-jerat bid'ah ini ke depan semakin menjerat Anda dan Anda semakin sulit untuk keluar dan meninggalkannya. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan ahlus sunnah semuanya dari berbagai al-fitan yang menyesatkan. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillah rabbil alamin.
1: Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ini adalah majlis kedua dalam upaya kita beristifadah dari beberapa penjelasan dan bimbingan Al-Allamah Al-Mujahid Rabib bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala, di mana sangat penting bagi As-Salafiyin secara khusus, atau lebih khusus lagi Talabatul Ilm, untuk mengetahui bagaimana upaya para ulama dalam membenahi dan mengobati problem-problem yang menimpa salafiyin dan mengganggu serta menimbulkan perpecahan di kalangan salafiyin. Pada setiap fitnah yang terjadi, di sana terdapat banyak faedah ilmiah, ilmu-ilmu yang kita dapati dari para ulama kita. Baik ilmu itu terkait dengan permasalahan periwayatan yang disebutkan di tengah-tengah penjelasan dan bantahan para ulama tersebut, atau ilmu dan faedah terkait adab dan akhlak dalam menyikapi berbagai fitnah dan problem, atau ilmu dan faedah di bidang manhaj yang ternyata tersebutkan lebih detail di saat fitnah terjadi, yang kita enggak mendapatkannya saat pelajaran kita mempelajari kitab-kitab periwayatan, kitab-kitab al-mustalah, kitab-kitab ilmu al-jarhi wa ta'dil dan dawabit al-jarh wa ta'dil. Di saat kita belajar, kita belum mendapatkan serinci saat ulama menerapkan kaidah-kaidah tersebut, dawabit-dawabit tersebut pada peristiwa-peristiwa yang terjadi.

0: wal muwaffaq man waffaqahu Allah. Seorang yang bisa mengambil pelajaran dari itu adalah orang yang diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan kesempatan mengambil pelajaran. Wal makhdhul man khadhalahu Allah ya dzambillah. Al makhdhul, seorang yang tidak ditolong oleh Allah untuk bisa mengambil ilmu, mengambil istifadah pada setiap peristiwa, adalah orang yang memang Allah biarkan dia. Ya dzambillah, semoga Allah lindungi kita semuanya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum, telah disebutkan dalam kajian sebelumnya, kita ingin beristifadah dari risalah Syekh Rabi kepada salah satu ra'sul fitan, yaitu Falih Al-Harbi. Dalam sebuah risalah beliau, surat menyurat beliau kepada orang ini, yang ditulis pada tahun 1425 Hijriah, yakni kurang lebih 14 tahun yang lalu, atau mungkin 2000, di akhir tahun 2003 Masehi. Barakallahu fikum. Risalah itu beliau beri judul dengan judul yang indah, yang menunjukkan kemauan beliau, keinginan beliau yang tinggi untuk menyelesaikan masalah. Dengan nama Risalah Ukhawiyah, surat persaudaraan, dipanggil oleh Syekh dengan kalimat-kalimat persaudaraan, Al-Ukhuwah, di mana Falih Al-Harbi pada waktu itu menyerang beberapa duat, beberapa da'i-da'i salafi secara serampangan dan memvonis mereka sebagai hizbi, mentahdir salafiyin untuk menjauhi mereka. Sebagian da'i itu ada di Saudi, sebagiannya ada di Aljazair dan beberapa negara lainnya. Ketika Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizullah melihat kondisi ini, beliau prihatin bahwa jarah wa ta'dil tidak demikian diterapkan. Jarah wa ta'dil, ilmu yang mulia yang diwariskan dari salaf dan diterapkan oleh para ulama hingga hari ini, adalah ilmu yang menarik, ilmiah, sebagai tanda kasih sayang. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ilmu jarah wa ta'dil itu tergambarkan oleh sebagian pihak adalah ilmu atau sikap yang diwarnai dengan celaan-celaan, caci makian, bongkar membongkar aib. Tidak ada tasabbut, tidak ada ta'anni, itu yang tergambar oleh sebagian pihak. Syekh Rabi prihatin. Beliau yang telah diberi julukan dengan hamil liwa al-jarhi wa ta'dil bihaq fi hadzal 'asr, pembawa panji ilmu jarh wa ta'dil dengan benar di masa ini oleh Imam Al-Albani, prihatin. Ini akan merusak keharuman nama ilmu al-jarh wa ta'dil. Begitu juga muncul enggak lama setelah itu fitnah Yahya bin Ali al-Hajuri, tampil membantah Abul Hasan Tentu Syekh Rabi telah mendahulunya dengan ilmiah, dengan tasabbut pada data-datanya. Enggak gampang itu, bukan suatu perkara Syekh ditanya kemudian menjawab di muhadharah. Tidak, Syekh duduk mengumpulkan data-data, siapa yang datang membawa keterangan tentang apa yang terjadi pada Abul Hasan, mana buktinya, mana datanya, mana dalilnya, ada rekaman, ada tulisan, mana? Dengan tenang, dalam keadaan Syekh menenangkan keadaan, tidak bicara di majelis, terus dikumpulkan oleh Syekh. Nah, upaya menasehatin Abul Hasan terus dilakukan. Tetapi muncul orang-orang semisal Faleh Al-Harbi yang juga menampilkan dirinya membantahi Abul Hasan. Kemudian muncul setelah itu Yahya Al-Hajuri, merusak keadaan ini. Jadi kacau suasana, menodai ilmu jarh wa ta'dil yang sedang panjinya dibawa oleh Syekh Rabi dan dikibarkan oleh beliau dengan penuh kasih sayang, ilmiah, sopan santun, bertahap. Barakallahu fikum. Sehingga akhirnya memunculkan orang-orang yang karena kebodohannya juga tobi terhadap ilmu jarh wa ta'dil, bahkan menjadikan tingkah pola Faleh Al-Harbi dan yang bersamanya seperti Fauzil Athari, kemudian Yahya Al-Hajuri dan pengikutnya, dijadikan sebagai dalil atau dasar menggambarkan jarh wa ta'dil dan ilmu tahdzir serta al-hajr dengan gambaran yang sangat negatif. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Mari kita lihat beberapa penjelasan beliau, semampu kita menyebutkannya, membacanya dari beberapa yang ada di dalam risalah tersebut. Dalam risalahnya, beliau mengatakan, Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba hudah. Setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ila fadilat al-Syeikh Faleh bin Nafi' al-Harbi waffaqahullah wasaddada khutah. Ya talabat al-ilm, ta'allamu min hadha. Perhatikan, Faleh al-Harbi sudah bikin kerusakan, ya. Tahdir sana, tahdir sini, menyibukkan salafiyin. Akhirnya mereka berbicara di berbagai media yang ada kala itu, saling mencela, saling bongkar aib gara-gara Faleh Al-Harbi dengan kaidah-kaidahnya yang tidak berdiri di atas ilmu. Namun bersama itu Syekh masih menulis ila fadilah al-Syekh Faleh bin Nafi' al-Harbi waffaqahullah wa saddada khutah. Syekh enggak ingin menyibukkan salafiyin. Tidak. Ditulis dalam surat tertutup. Yang ujung-ujungnya setelah pada kesimpulan orang ini sudah tidak bisa diberi nasihat dan mafasid atau efek negatifnya telah mengenai umat di berbagai negara sampai ke Eropa, di Perancis dan di Inggris. Maka semua surat-surat itu memang terkumpul, terarsipkan. Dan akhirnya karena banyak mengandung ilmu dan faedah ditampilkan. Setelah dua suratnya ini, Syekh menulis bantahan-bantahan setelah itu. Sudah disebarluaskan. Begitu juga tentang Abul Hasan. Setelah upaya nasihat tidak bermanfaat, tulis bantahan demi satu dan ditampilkan. Yahya Al-Hajuri juga demikian. Setelah proses demi proses dilakukan, upaya demi upaya untuk menenangkan keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Faqad waqaftu ala kalamin lakum yata'allaku bil jarhi. Laffata nazari Aku telah membaca, mendapatkan ucapan antum yang terkait dengan ilmu al-jarah yang mengundang perhatianku. Coba perhatikan. Awalan wujihat ilaikum as'ilatun fi yaumil jumu'ah al-muwafiq as-sabi' al-ishrin min syahr al-thani 23,400,000 an ba'dhin nas fa'ajabtum bi'annahum laysu minas salafiyin. Coba ini lihat ilmiah ini, bahwa aku mendapatkan sebuah ucapan yang dinisbatkan kepada antum di mana kala itu disampaikan sebuah pertanyaan kepada antum pada hari Jumat. Coba lihat ini, ilmiah, enggak sembarangan. Berarti Syekh punya catatannya. Tanggal berapa ini? Hari apa ini? Di mana terjadinya? Siapa saksinya? Mana rekamannya? Begitu Syekh. Ketika kita ingin menulis waktu itu keterangan tentang Ja'far Umar Talib, tidak dibiarkan kita memberi keterangan wasaik setebal itu tanpa Syekh bertanya, membacanya, mengklarifikasi. Enggak. Tanya Syekh, mana buktinya? Ini. Ini mana? Ini Syekh. Ini apa maksudnya? Begini Syekh. Kenapa tidak begini? Begini Syekh. Kita diminta pertanggungjawaban di hadapan beliau langsung. Ya. Begitu juga ketika kita menulis data tentang Dzulqarnain. Sebelum itu Syekh ketika mendengar dan mulai mengetahui penyimpangan Dzulqarnain, ada pihak-pihak yang menyampaikan kepada Syekh, Syekhlah selalu mengatakan uktub wa ma'ahu al-wathaiq. Tulis dan disertakan bersamanya bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, al-wathaiq. Maka kita menulis dengan wathiqahnya. Dzulqarnain mengucapkan gini, di mana dia ucapkan pada muhadharah tanggal sekian, rekamannya ini transkripnya. Dia menulis di webnya begini-begini, web tanggal sekian, nih screenshotnya. Itu dibaca oleh Syekh satu persatu, halaman demi halaman, alinea demi alinea, bukti-buktinya pun diteliti. Hakadha ya ikhwan al-adl, begini sikap adil, sikap insaf, sikap sportif, sikap kasih sayang, ilmiah. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyebutkan bahwa telah disampaikan kepada antum beberapa pertanyaan pada hari Jumat bertepatan tanggal 27 bulan 2, yaitu bulan Safar, Muharram bulan 1, Safar bulan 2, tahun 1423 Hijriah. Tentang pertanyaan itu isinya tentang sikap kepada beberapa orang. Maka antum menjawab bahwa orang-orang tersebut bukan salafiyin. Tahdzir isinya. Menyikapi hal ini, aqul, kata Syekh, angkaku berkata dalam surat tertutup, innakum su'iltum an ashkhasin muayyanin mashhurin 'indan nas mashhurin 'indan nas bis salafiyyah wad-da'wa ilaiha wa fihim ulama fi nadharin nas fa akhrajtahum minas salafiyyah. Sesungguhnya engkau wahai Syekh Faleh ditanya tentang beberapa orang tertentu yang sudah masyhur, terkenal di hadapan beberapa manusia bahwa mereka adalah orang-orang yang bermanhaj salafi, di atas salafiyah. Mereka dikenal di hadapan umat ini dengan adanya upaya dakwah menuju kepada salafiyah, da'i-da'i. Dan di antara mereka ada yang ternilai dalam pandangan manusia sebagai ulama. Kemudian anda wahai syekh mengeluarkan mereka dari salafiyah. Ya, hizbi artinya. Bukan lagi salafi, mubtadi'. Wa hadzal ikhraju jarhun shadidun fihim yahtaju ila adillah. bahwa jarah ini adalah barakallahu fikum, atau hadzal ikhraj mengeluarkan mereka dari salafiyah adalah jarhun, jarah yang syadid terhadap mereka, menuntut adanya dalil. Coba fa idza lam ta'ti bil adilla wa asbab hadzal jarh ra'an nas annaka qad zalamtahum wa ta'addaita 'alaihim wa ta'anta fi dinihim bighairi wajhi haqqin fasirta muttahaman 'indan nas fatahtaju ila istibra' dinika wa 'irdika. Subhanallah, kasih sayang ini. Kata beliau, jika Anda tidak bisa mendatangkan bukti, dalil, dalil yang dimaksud itu bukan merek fulan hisbi karena Allah mengatakan begini di surat ini, bukan. Dalil, satu, dia mengucapkan dalam muhadharah begini, yang terekam begini, dia menulis dalam sebuah artikelnya, mengatakan begini-begini, ini buktinya, ini foto dari risalah tersebut atau artikel tersebut. Kalau Anda tidak bisa mendatangkan dalil atau bukti dan sebab dari jarah ini, kenapa dijarah, maka umat akan memandang Anda telah mendzalimin mereka. Wa Anda telah menjatuhkan kredibilitas mereka, kredibilitas agama mereka, akidah atau manhaj mereka, tanpa ada dalil yang benar, tanpa ada bukti yang benar, maka Anda wahai syekh akan tertuduh di hadapan manusia ini, tertuduh Anda sebagai zalim, Anda muta'addi. Maka butuh sesuatu yang dapat membersihkan kehormatanmu dan manhajmu. Butuh pada dalil untuk membersihkan kehormatanmu. Fa in lam taf'al ta'ana fika an-nas. Kalau kamu tidak melakukan itu, tidak berupaya mendatangkan dalil dan bukti terhadap jarah yang kamu lakukan terhadap orang-orang tadi, maka manusia ini akan mencelamu, mencacimu. Walan tardha anta wala ghairuka bihadzal ta'an. Tentu kamu ataupun selainmu tidak akan ridha, tidak akan suka terhadap celaan atau makian tersebut. Fataqumul fitnah wa yahsul ikhtilaf bainas salafiyyin wa takthur at-tu'un al-mutabadila wa la yuhsam dhalika illa bi dhikril asbab al-muqni'a bihadha al-ikhraj wa qad tutalibu anta nafsuka bi dhikril asbab in jarahaka ahadun aw akhrajaka minas salafiyyah. Kata beliau, maka kalau Anda tidak mampu mendatangkan dalil, akan terjadi fitnah dan akan terjadi perpecahan di kalangan salafiyin. Ya subhanallah. Dan akan semakin banyak celaan-celaan yang satu sama lain saling mencela. Antum lihat pada masa fitnah Al-Hajuri, atau yang sudah mengikuti fitnah Falih Al-Harbi, bagaimana Adba Al-Hajuri, murid-murid Al-Hajuri yang berasabiyah kepada syekhnya, mencela masyayikh, mencela duat di internet, yang ahlul bid'ah umumnya Syiah maupun Khawarij yang tidak mampu mengungkap yang seperti itu. Saling mencela satu sama lain, akhirnya saling membalas. Ini yang disebutkan oleh Syekh, wa takthur at-tu'un al-mutabadilah, akan semakin banyak saling sikap, saling mencaci, mencela, gara-gara antum tidak bisa mendatangkan bukti dalil terhadap tahdir atau jarh yang antum lakukan. Syekh meminta dalil, Syekh hanya meminta bukti supaya ilmiah, supaya kehormatannya terjaga. Tapi Falil Harbi enggak peduli. Yahya Al-Hajuri juga demikian, tidak peduli. Kondisi ini kondisi ribut, rame, tahzir sana, tahzir sini, tanpa adanya dalil, tanpa adanya bukti yang ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan secara kenyataan dan fakta. Sering diungkapkan dengan ungkapan asma'u ja'ja'atan walam ara tahna. Aku mendengar suara alat penggiling, ya, gandum dan yang semisalnya, ya. Ja'ja'ah itu suara yang muncul dari alat penggiling gandum. Biasanya dua batu besar yang diputar dengan digeret oleh seekor keledai, ya, keliling, itu terdengar suara ketika gandum diletakkan atau yang semisalnya dari biji-bijian untuk diambil minyaknya atau dijadikan tepung, ya, itu terdengar suaranya, suara krr, krr, krr, krr. Aku mendengar suara ja'ja'ah ini, tapi aku mencoba melihat nggak ada tepung yang dihasilkan dari situ. Mana tepungnya? Tapi terdengar tadi suara mesin atau suara alat tersebut. Ini makna asma'u ja'ja'atan walam aratahna. Dengar ribut, hizbi, bukan salafi, sahibu syubha. Jangan hadiri darasnya, hentikan darasnya. Tapi mana buktinya? Apa masalahnya ya akhi? Mana data-datanya? Enggak ada. Enggak bisa, pokoknya dia hizbi. Syekh kami sudah menjarah, kata murid-murid Yahya Al-Hajuri. Syekh kami sudah menyatakan hizbi. Loh ya, tapi ulama menafikan. Iyal musbit muqaddam ala nafi. Man alima hujja ala man lam ya'lam. Al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Luar biasa ditulis artikel-artikel di internet. Ya. Sampai-sampai na'udzubillah, sampai urusan-urusan pribadi. Dulu rahimahullah Syekh Abdurrahman Al-Adani, semoga Allah mengampuni kesalahannya. Ya. Sampai urusan-urusan rumah tangganya. Sampai mimpi pun diangkat, masalah mimpi. Aku mimpi Abdurrahman rahimahullah, malu untuk disebutkan di sini, jijik. Enggak pantas, beliau sudah wafatlah. Dan itu dusta lagi, itu dusta. Hati-hati di masa-masa fitnah. Orang-orang yang tidak mampu mendatangkan dalil ilmiah dan bukti-bukti nyata itu akan berbicara dengan kedustaan-kedustaan, penukilan-penukilan dari orang-orang yang enggak bisa dipertanggungjawabkan akhlaknya. Hati-hati di masa fitnah. Itu terjadi terus-menerus ya ikhwan. Kalau sudah seperti itu, seperti terjadi di masa fitnah Falih Al-Harbi dan juga Yahya Al-Hajuri yang menyibukkan salafiyin, tidak ada dari keduanya upaya, ini yang pertama, untuk kembali kepada ulama al-kibar. Dengan tenang, dengan hudu, dengan santun. Yahya Al-Hajuri misalkan punya catatan tentang Abdurrahman Al-Adani. Silakan, enggak ada yang maksum, enggak ada yang boleh selamat dari tahdzir apa memang apabila dia memang telah pantas untuk ditahdzir, asal dalil, bukti bisa dipertanggungjawabkan. Sampaikan ya Yahya Al-Hajuri kepada ulama, "Wahai Syekh Rabi, misalkan ana punya catatan tentang Abdurrahman Al-Adani, tentang fulan. Dalam rekamannya di dars ini dia mengatakan begini. Dalam rekaman muhadharah pada tanggal ini di kota ini dia mengatakan begini. Nah, kemudian di dalam tulisannya dia menukil ini. Ini buktinya ya Syekh. Dan pernah dia mengucapkan, disaksikan oleh beberapa ikhwan, ini yang bersaksi ini. Bagaimana menurut antum ya Syekh?" Sampaikan kepada Syekh. Syekh itu hamil liwa al-jarhi wa ta'dil, punya ghirah lebih dari antum. Wa Falil Harbi atau Yahya Al-Hajuri dan para murid-muridnya yang ta'assub, Dulu antum mengatakan Syekhuna Rabi, Abuna, Abuna, Waliduna. Mana buktinya? Mana amalan itu semuanya? Ikhwani fi din azzani Allah iyyakum. Dan di masa seperti itu, adba pengikut Falil Harbi dan Yahya al-Hajuri, perhatikan baik-baik, jangan tertipu dengan yang seperti mereka lakukan. Apa yang dilakukan antara lain adalah menampilkan pujian-pujian ulama tentang syekh mereka. Syekh Yahya dipuji oleh Syekh Mukbil sebagaimana dalam kaset ini, sebagaimana dalam kitab ini, sebagaimana dalam wasiatnya. Nah, Syekh Yahya dikatakan oleh Syekh Fulan, beliau adalah ini. Nggak ada iskali, akhi. Nggak ada problem, ya, akhi. Tazkiyah-tazkiyah itu. Tapi sekarang kita berbicara apa yang ada di depan kita. Tazkiyah itu dulu. Ini satu. Apakah para masyayikh yang mentazkiyah itu tahu dan terus mengikuti perkembangan orang yang ditazkiyah? Syekh Mukbil rahimahullah tahu apa yang dilakukan oleh Yahya al-Hajuri. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadis yang mengkisahkan tentang kejadian-kejadian di hari kiamat nanti, di mana Nabi melihat sekelompok orang yang Nabi mengatakan ashabi, ashabi, mereka adalah sahabatku, sahabatku. Ingin memberi syafaat. Apa jawaban yang disampaikan kepada Nabi nanti di akhirat? Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu wahai Muhammad enggak tahu apa yang mereka munculkan, apa yang mereka perbuat sepeninggalmu alaihi salatu wassalam, Nabi. Lalu bagaimana dengan Syekh Mukbil, Syekh Ibn Baz dan yang lainnya? Kita melihat fakta. Maka Syekh Rabi Hafizahullah melanjutkan. Wa takthuru tu'un wal mutabadila, akan semakin banyak caci makian balas membalas di antara mereka. Wala yuhsamu dzalika illa bi dzikril asbab al muqni'ah, itu tidak bisa dihentikan kecuali dengan menyebutkan sebab-sebab yang memuaskan, ilmiah, sesuai dengan fakta tentang tahdir antum itu tadi. Apa sebabnya? Sebutkan. Sekali lagi Syekh menyebutkan di sini illa bi dzikril asbab al-muqni'ah. Kecuali Anda menyebutkan sebab-sebab tahdir yang memuaskan. Kenapa memuaskan? Ilmiah. Ada buktinya. Nih. Twitter dia begini, nih di dalam grup WA dia mengatakan demikian, nih di dalam situsnya dia mengucapkan ini, nih rekamannya pada tanggal ini, di muhadhara ini, nih. Satu dari sisi apa? Mukni'ah dari sisi as-subut, benar-benar terjadi faktanya. Yang kedua, mukni'ah benar-benar memuaskan umat. Dari sisi apakah poin-poin ini membolehkan kita untuk mengeluarkan mereka dari bingkai salafi, dari salafiyah? Apakah perkara-perkara ini yang dinukilkan dan sesuai dengan faktanya, disebutkan data, tanggal dan harinya dan tempatnya, itu adalah perkara-perkara yang mengizinkan dan membenarkan kita untuk menghizbikan dia? Bisa difahamin? Dua hal mukni'ah. Satu, thubut, kebenaran data, bahwa itu benar-benar terjadi, bukan qila wa qal. Mana buktinya? Ini katanya begini, katanya si fulan. Kok katanya ke katanya? Gak bisa itu. Ada bukti? Nah, rekaman, tulisan, ada syekh, ini. Sudah, apakah poin-poin yang dinukil tadi, ucapan-ucapan yang dinisbatkan kepada orang tadi, lengkap dengan datanya, termasuk perkara-perkara yang dengannya kita diizinkan untuk menghizbikan dia, mentahdir dia, atau itu adalah perkara-perkara yang masih mungkin untuk dinasehati dan dibenahi? Fahim tum ya ikhwan? Dan tidak mengharuskan dia keluar dari kesalafiahannya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Illa bidzikri al-asbab al-muqni'a bihadzal ikhraj. Wa qad tutalibu anta nafsuk, bisa saja Anda sendiri akan meminta, menuntut orang lain yang menjarah atau mentahdir Anda untuk mendatangkan bukti-bukti yang mukni'ah tadi. Yang mengeluarkan Anda dari kesalafiahan Anda. Innahu, yang kedua, idza ta'arada jarhun mubham wa ta'dilun farrajih annahu la budda min tafsir hadzal jarhi al mubham wal ishtihar bid-dini was-sunnah was-salafiyyah wad-da'wa laha aqwa min at-ta'dil as-sadir min 'alimin aw 'alimaini. Kemudian yang kedua, kata Syekh, itu yang pertama, jika terjadi pertentangan, kontradiksi antara al-jarh dengan ta'dil, antara kritikan dengan rekomendasi, jarh yang mubham, maka pendapat yang benar, kata Syekh Rabi, jarh itu harus mufassar, harus ditafsirkan dalam bentuk detail dengan data-data yang mendukungnya. Kenapa? Karena seseorang yang sudah dikenal, masyhur, baik keagamaannya, baik akidahnya, di atas sunnah, di atas salafiyah, dan berdakwah menuju kepada manhaj salafi, di atas kepada akidah sunnah, terkenal, diketahui oleh orang, kondisi ini lebih kuat dibandingkan sekedar ta'dil atau rekomendasi yang datang dari seorang alim atau alimaini. Orang tahu, ya, masyayikh tahu, duat tahu bahwa ini orang di atas sunnah, ini orang di atas salafiyah, dan berdakwah di atas salafiyah. Ini lebih kuat dibandingkan sekedar rekomendasi seorang syekh, seorang alim, atau dua orang alim untuknya. Sehingga kalau ada kritikan atau jarah atau tahdir terhadapnya, terhadap orang yang dikenal, diketahui banyak pihak, dia seorang salafi di atas sunnah, wajib mendatangkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar secara syar'i, secara manhaj, mengeluarkan pelakunya dari bingkai as-sunnah atau salafiyah. Subhanallah ya ikhwan, perhatikan. Yahya al-Hajuri juga demikian. Datang kepada Syekh Rabi, kata Syekh Rabi, mana, apa dalilnya, apa buktinya ya akhi, bahwa Abdurrahman al-Adani adalah hizbi. Apa buktinya? Ada, kita tahu, nanti akan jelas bersama hari-hari ini akan nampak. Loh, kok bersama hari-hari akan nampak? Ente sudah mentahdir, sudah terjadi khilaf, sampai bongkar-bongkar aib, kok masih mengatakan nanti akan ada buktinya? Mayambari. Sampai akhirnya ditunjukkan buktinya ini. Syekh melihat ini bukan perkara-perkara yang bisa mengeluarkan seseorang dari hizbiyah. Makanya Syekh mengatakan dalam nasihatnya, la ara fihim hizbiyah wala bid'ah. Law kana ahadan minhum mubtadi' la arla rafa'na aswatana. Aku enggak melihat di antara mereka-mereka yang ditahdiri itu ada hizbiyah pada mereka atau bid'ah. Kalau seandainya ada di antara mereka yang mubtadi, maka aku akan angkat suaraku untuk mentahdir dia. Perhatikan baik-baik ya akhwan. Murid-muridnya mu'asabiyah. Ya, Syekh Rabi enggak tahu data-data yang ada pada Syekh Yahya. Tayyib, sampaikan apa datanya kepada Syekh mumpung masih hidup. Tunjukkan. Kalau Syekh tidak menerima, wa huwa imamun fi hadzal bab, dia orang yang dikenal tasabbut dan penuh kasih sayang pada permasalahan ini, Sudah, antum sabar. Nah. Oh iya, tapi kan jarahnya mufassar. Kalau mufassar harus lebih dikedepankan daripada ta'dil. Untuk menjawab ini insyaallah kita lanjutkan biiznillah pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ جَمِيعًا مِنْهَا. نِعْمَةٌ terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba adalah nikmatul Islam wal iman wal istiqamati alaihi au alaihima. Nikmat kita dijadikan sebagai muslim mukmin dan mati di atas keislaman dan keimanan, istiqamah di atasnya. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. Sungguhnya orang-orang yang telah bersaksi berkata bahwasanya Allah adalah Rabb kami. Kemudian mereka beristiqamah di atas keimanannya. Maka akan turun para malaikat berbondong-bondong saat menjelang kematiannya. Allah tugaskan para malaikat itu untuk memberi kabar gembira. Kepadanya, kepada hamba-hamba yang istiqamah saat menjelang kematiannya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata para malaikat itu, atau sebelumnya mengatakan jangan kalian takut, jangan kalian khawatir. Yani jangan kalian takut terhadap apa yang akan datang setelah kematian ini, mulai dari alam barzakh. Allah jamin kalian akan mendapatkan na'imul qabr, kenikmatan kubur. Dan jangan kalian takut setelah hari kebangkitan nanti. Jangan takut, jangan khawatir. Allah berikan kepada kalian ampunan. Allah mudahkan perhitungan kalian di hari perhitungan. Allah masukkan bagi kalian jannah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian yang setia untuk kalian ketika dalam kehidupan dunia, dan kami adalah penolong-penolong kalian di akhirat nanti. Maksudnya para malaikat ketika di dunia mendoakan untuknya istiqamah, memohonkan kepada Allah ampunan. Ketika di dunia memintakan kepada Allah hidayah agar tetap berada di jalan yang lurus. Terus demikian para malaikat memohonkan rahmah ketika masih hidup hamba-hamba tersebut di dunia. Dan para malaikat itu di akhirat nanti sebagai salah satu dari pihak-pihak yang dengan takdir dan izin Allah memberikan syafaat. Demikian ayat ini mengabarkan sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah, mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah, mengakhiri hidup ini dengan tauhid, mengakhiri hidup ini dengan sunnah. Tidak semua hamba mendapatkannya. Kita masih ingat beberapa hadis Rasul yang mengabarkan kepada kita tentang nasib seseorang yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dengan apa dia mengakhiri hidupnya? Dengan sunnah atau dengan bid'ah? Dengan tauhid atau mengakhirinya dengan syirik dan kekufuran? Mengakhiri hidupnya dengan ketaatan dan amal saleh ataukah dengan kemaksiatan? Enggak ada yang mengetahuinya. An-Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Wa innar rajul la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah. Wa laisa bainahu wa bainaha illa dhira'. Fa sabaqahu al-kitab fa 'amila bi 'amali ahli an-nar fa dakhala an-nar." Sungguh ada seorang hamba yang di masa hidupnya dia telah beramal dengan amalan-amalan penghuni jannah, penghuni surga. Dia bertauhid, aman ahlul jannah. Dia berjalan di atas sunnah dalam akidahnya, manhajnya, dakwahnya, ibadahnya, akhlaknya. Sudah beramal sebatas yang dilihat dan didengar oleh para hamba-hamba Allah. Dia beramal dengan amalan ahlul jannah. Tidak tersisa lagi jarak antara dia dengan jannah kecuali hanya sehasta. Sudah dekat sekali. Namun tiba-tiba di detik-detik terakhir kehidupannya dia beramal dengan amalan ahlun nar. Tiba-tiba dia berbuat syirik, berucap kata-kata kufur yang membatalkan keimanannya. Kata-kata atau perbuatan yang termasuk dalam nawakidul iman, pembatal-pembatal keimanan di akhir hidupnya. Atau sesuatu yang lainnya yang ternyata menjerumuskan dia ke dalam an-nar. Karena memang takdir Allah telah menentukan dan mendahuluinya. Maka kemudian dia termasuk ahlun nar. Masuk dalam an-nar. Hadis ini membuat kita khawatir, takut, cemas. Membuat kita semakin beriman kepada takdir bahwa kehendak Allah itu maha mutlak. mendorong kita untuk semakin bersandar diri kepada Allah dengan memperbanyak doa, memohon istiqamah, memohon as-sabat, kekokohan hati, kekokohan iman, akidah, akhlak. Hadis seperti ini mungkin membuat kita tidak bisa tertawa. Namun betapa besar karunia dan nikmat Allah berikan kepada seorang hamba apabila dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan dia di atas sunnah. Di atas al-manhajus salafi. Di atas al-akhlaq. Al-hasanah. Sehingga ketika kita mendengar peristiwa yang menimpa beberapa orang-orang saleh dalam sejarah ini, yang hidup di atas as-salafiyah, orang-orang saleh yang memperjuangkan dan mendakwakan al-aqidah as-sunniyah, orang-orang saleh yang hidup di atas ibadah dan akhlak yang mulia, meninggal dunia secara zahir di hadapan kita adalah istiqamah. Kita melihatnya iri. Iri kita. Belum tentu nasib kita seperti yang didapatkan oleh beliau-beliau. Apa yang menimpa akhuna al-syeikh al-fadil Yasin al-adani rahimahullah rahmatan wasi'a wa ghafara lahu. Adalah salah satu kenikmatan insyaAllah. Beberapa hari yang lalu, terkesan musibah bagi kita, bagi teman-temannya, terkhusus bagi keluarganya, anak-anaknya, musibah. Bagaimana beliau dibunuh dengan diledakkannya mobil atau kendaraan yang beliau naiki, beliau kendarai bersama putranya yang berumur kurang lebih 12 tahun. Dari mana beliau datang waktu itu? Dari pasarkah? Dari bermain-mainkah? Dari mana beliau mengakhiri hidupnya? Mengakhiri hidupnya setelah memberikan ilmu. Di majelis ilmu. Mengakhiri hidupnya sepulang dari masjid setelah menyampaikan, mengamalkan apa yang dikatakan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an qiraahnya, hafalannya, lebih-lebih makna-makna dan kandungan hukum yang ada di dalamnya. Kemudian mengajarkannya kepada orang lain, kepada umat, kepada anak didiknya, kepada saudara-saudaranya. Mengajarkan Al-Quran. Baik sisi yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga. Al-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala, salah satu masyayikh ahli sunnah yang dikenal sejak belajarnya sebagai seorang talib yang mujtahid, seorang talib yang rajin beribadah, seorang talib yang tawadhu, seorang talib yang suka berta'awun dengan kawan-kawannya, rajin belajar tapi rajin berta'awun, tidak egois sendiri, tidak peduli terhadap kawan-kawannya, mengikuti perkembangan teman-temannya, anak didiknya, peduli, rahimahullah. Kebetulan saya pribadi diberi kesempatan oleh Allah untuk berkawan dengan beliau saat hari-hari yang indah di Dammaj. Belajar dari Syekhina Al-Allam Al-Muhaddis Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mendahului kita dari sisi keilmuan, mendahului kami saat itu dari sisi ibadah, mendahului kami dari sisi akhlak, mendahului kami dari sisi kepandaiannya. Al-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa ghafara lah. Yang semoga Allah catat beliau sebagai salah satu syahid minas syuhada. Mati di tangan Khawarij. Kita iri. Kita iri. Kenapa iri? Karena kita mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Syarru qatla tahta adimis sama' wa khairu qatla man qataluh. Sejelek-jelek mayat di kolong langit adalah mayatnya Khawarij, kaum teroris. Dan semulia-mulia mayat di kolong langit adalah mayat orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thalith Uthman bin Affan dibunuh oleh kaum teroris. Sebelumnya Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thani yang kedua, Umar ibn Al-Khattab, dibunuh oleh seorang teroris, Abu Lu'lu Al-Majusi. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dibunuh oleh kaum Khawarij. A'immah yang banyak sekali dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Allam Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Mujahid Al-Syeikh Jamilur Rahman di Afghanistan pada awal tahun 90 kurang lebih dibunuh oleh Ikhwanul Muslimin, oleh Khawarij. Ketika terjadi penelponan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala kepada Syekh Jamilur Rahman sebelum wafatnya, sampai berita kepada Syekh bahwa berita demikian sampainya tentunya dari Ahlul Fitan bahwa mujahidin di Afghanistan telah berselisih dan pecah. Dituduh bahwa Syekh Jamilur Rahman adalah pemecah belah barisan mujahidin. Syekh Jamilur Rahman egois, ingin semua komando berada di tangannya. Begitu isu sampai kepada Syekh, maka Syekh Ibn Utsaimin peduli dari Saudi telpon. Apa yang terjadi, wahai saudaraku di Afghanistan? Apa yang terjadi? Kenapa berselisih? Kenapa mereka berbicara tentang antum? Maka Syekh Jamilur Rahman mengatakan, ya Syekh, mereka tidaklah memusuhi kami. Tidak lain dikarenakan kami menyatakan, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, wa anna allaha mustawin ala arshih. dan bahwasanya berdoa di kubur-kubur, memohon hajat dari kubur-kubur itu adalah syirik haram, dan bahwasanya menyelisihi Rasulullah itu adalah bid'ah. Ini ya Syekh, kenapa mereka memusuhi kami? Nah. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin meneteskan air mata mendengar kejadian itu, bahwa beliau

Al-Ahzab, Al-Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya. Dan singkat cerita, dibunuhlah Syekh Jamilur Rahman oleh salah seorang pengikut kelompok Ikhwanul Muslimin. Dan semoga beliau termasuk khairu qatla, semulia-mulia mayat di kolong langit. Wasyekh Yasin Al-Adani rahimahullah mengakhiri hidupnya setelah menyampaikan ilmu. Wa subhanallah, di antara ilmu yang beliau sampaikan pada akhir hayatnya itu adalah menjelaskan tentang kesesatan dan penyimpangan kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, di mana mereka memiliki akidah takfir. Mereka mengkafirkan kaum muslimin atau mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin. Mereka merencanakan rencana-rencana jahat untuk pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Ikhwanul Muslimin yang masuk dalam arena politik menyeret mereka dalam berbagai penyimpangan dan kesesatan. Beliau menjelaskan tentang Ikhwanul Muslimin. Subhanallah, sepulang dari masjid bersama putranya, beliau hendak berkunjung ke salah satu keluarganya. Baru beliau hendak turun dari mobil, ternyata mobil itu telah dipasang bom peledak yang cukup dahsyat di bawah mobil pada posisi sopir atau saiq. Meledaklah bom itu dan terbakar tubuh Syekh Yasin. Betapa indah kematian itu, kematian yang beliau dapatkan. Kita hanya mengatakan Allahumma ja'alhu syahidan, Allahumma ja'alhu khaira qatla tahta adimis sama. Kita enggak tahu kita ini mau mati di mana, di rumah ataukah di rumah sakit, ataukah di jalan raya karena kecelakaan. Sama-sama mati, sama-sama menghembuskan nafas, tapi berbeda antara yang mati di rumah sakit atau mati di jalan raya atau mati saat bersenang-senang dengan mati di masjid atau saat talabul ilmi, saat berdakwah, saat mengajarkan kebaikan, saat membantah ahlul batil dan menguat kebatilan-kebatilan mereka demi memberi pencerahan kepada umat. Membantahi ahlul batil dengan lisan dan tulisan itu bagian daripada jihad. Itu tersendiri, fadilah tersendiri yang beliau lakukan. Dan fadilah itu semakin besar ketika ternyata beliau dibunuh oleh kaum Khawarij. Ya talabatul ilm, renungi baik-baik nasihat ini buat ana. Ana pertama, untuk ana selalu mengevaluasi. Pertama adalah dan utama niat-niat ana, niat-niat saya dalam bertalabul ilmi, dalam berdakwah, dalam berta'awun, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga untuk antum semuanya talabatul ilm, wassalafiyun. Banyak-banyak dengan ini kita mengoreksi hati kita, niat-niat kita. Karena al-maut enggak tahu kapan datangnya. Apakah datang di saat niat kita baik

0: Al-maut datang di saat niat kita memang benar-benar akhirat? Ataukah niat kita sesuatu yang lainnya? Al-maut bisa datang kapan saja. Di mana saja, dengan cara apa saja yang Allah kehendaki. Ini membuat kita terus mengevaluasi, mengisi hari-hari kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Mengisi lisan kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Memanfaatkan tubuh kita, pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan kita untuk selalu mendapatkan ridha Allah. Sehingga dia tidak ingin menggunakan lisannya untuk sesuatu yang berdosa, ketidakjujuran, kezaliman, kedustaan. Karena dia takut saat dia berdusta, mati. Dia takut kematian datang saat dia membutuhkan atau mencari pujian manusia, sanjungan manusia, penghormatan manusia. Ini kematian ya ikhwan. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna sa'atan wa la yastaqhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak lagi mundur. Tidak bisa mampu mereka untuk mempercepat kematian atau menundanya. Enggak mampu. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini semua adalah evaluasi buat kita. Kita berdoa tentunya dalam kesempatan-kesempatan kita untuk para syuhada, untuk Syekh Yasin. Doakan beliau, Allah terima amalannya, Allah terima ibadahnya, Allah terima perjuangannya, Allah terima pendidikan yang beliau lakukan, tarbiyah dan dakwah yang beliau lakukan selama ini. Allah ampuni dosa-dosanya. Syekh Yasin yang dikenal oleh masyayikh kita, Syekh Rabi mengenalnya, Syekh Ubaid al-Jabri mengenalnya. Wala nuzakki 'ala Allah ahadan wallahu hasibuna wa hasibuhu. Kita tidak mentazkiyah seseorang, mendahului Allah. Allah yang akan menghitung kita dan menghitung dia. Tetapi ini yang kita lihat, ini yang kita dengar. Maka talabatul ilm, manfaatkan waktu, manfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk talabul ilm, untuk berjuang, untuk berta'awun. Berta'awun di bidang pendidikan, berta'awun dalam bidang dakwah, berta'awun dalam bidang ibadah. Manfaatkan ya talabatul ilm, bertaubat kepada Allah, bertaubat. Cepat-cepat bertaubat terus, jangan bosan terus. Hari-hari kita diisi dengan istighfar, hari-hari kita diisi dengan ar-ruju' ilallah wal inabah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzab thumma la tunsarun. Berinabahlah kalian kepada Allah dan segera beristislam, berserah diri kepada syariatnya. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak tertolong lagi. Azab bermacam-macam bentuknya. Tidak tertolong maksudnya bukan tidak tertolong fisik kita selamat dari azab. Bukan, bukan hanya itu. Tidak tertolong lagi iman kita. Saat kita riya, saat kita sombong, saat kita melakukan penyimpangan, di saat itu al-maut datang, tidak tertolong. Itu yang pertolongan Allah yang paling mahal. Bukan maknanya tertolong fisik kita dari gempa bumi, anak istri kita dari hancurnya rumah kita, atau datangnya badai, atau datangnya tsunami, atau tidak. Bukan hanya itu nilainya gampang, karena fisik kita pun akan hancur. Ditelan tanah, Tapi pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar adalah Allah berikan kepadanya husnul khatimah. Saat al-maut, saat nafas terakhir, dia hembuskan. Di saat itu dia bertauhid kepada Allah. Di saat itu dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum nyawa itu di kerongkongannya. Ini nasrullah yang paling mahal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu ana dan antum semuanya untuk selalu berbenah, membenahi hati, membenahi niat, berbenah iman, berbenah amal saleh. Banyak kita berdoa mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita pengakhiran hidup yang baik. Amin, Allahumma amin. Dan sebelumnya ana mengatakan pada antum semuanya yang hadir atau yang belum hadir, pertama ana mengatakan ana minta maaf kalau ada dari ucapan ana selama ini atau sikap-sikap ana yang menyakiti antum, baik sadar ana lakukan atau ana ucapkan ataupun ana tidak menyadarinya, ana meminta maaf. Kedua, yang sering juga disampaikan di majelis ini, selagi nikmat ini ada pada kita, selagi kesempatan dan kenyamanan hidup aman, kita belajar ya, dari pagi kita murojaah dari satu kitab ke kitab berikutnya, dari satu pelajaran ke pelajaran berikutnya, dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya, dari satu zikir kepada zikir berikutnya. Syukuri nikmat ini sebelum Allah cabut. Cepat thalabul ilmi, cepat thalabul ilmi. Antum lihat di Yaman, Syekhuna Ali Al-Hudzaifi menceritakan, sampai kami tidak berani lagi berangkat ke masjid terkhusus waktu sholat subuh. Mencekam. Suatu hari beliau dalam perjalanan menuju ke bandara sebelum subuh, lengang, sepi ya, di Yogyakarta, sepi sebelum subuh. Beliau mengatakan, ya Allah, nikmatnya antum. Antum bisa bebas berjalan di malam hari seperti ini. Lengang, aman. Kami gak bisa di Yaman. Kami gak bisa seperti ini. Kami ketakutan. Tiba-tiba ada yang membunuh, ada yang menyerang. Mau belajar ketakutan, mau ibadah ke masjid. Nikmat ya ikhwan, antum berjalan dari rumah melangkahkan kaki dengan berdoa bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, dengan aman antum berjalan melangkahkan kaki. Jaga baik-baik, jaga dengan ibadah, jaga dengan syukur, jaga dengan ukhuwah di antara antum, jaga, hindarkan perselisihan-perselisihan. Jaga lisan, tunaikan amanah, sebelum nanti Allah cabut. Belajar yang serius, bukan hanya di majlis bainal maghrib wal isya saja seperti ini. Ustadz-ustadz kita mengajar di pagi hari, di waktu duha, di waktu siang ba'da zuhur, di waktu asar. Manfaatkan sebelum dicabut oleh Allah, kalian nanti menggigit jari, menyesal. Ini yang ingin ana sampaikan. Semoga Allah menjaga kita semua dari fitan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
1: Wa ba'd. Dalam kajian kemarin kita telah mendapatkan banyak faedah dari penukilan Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, pernyataan al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni, dan bahwasanya beliau Ibnu Qudamah dengan tegas mengatakan atau menisbatkan pendapat adam takfir, tidak ada, tidak dikafirkannya tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat karena malas, kepada al-Imam Ibnu Battah al-Ubbari rahimahullahu taala. Penisbatan Ibnu Qudamah ini ternyata tidak sendiri, begitu juga dilakukan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, dan begitu pula Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya As-Salah. Ibn Battah sendiri dalam kitab beliau As-Syarhu wal-Ibana, dalam kitab beliau yang berjudul Asy-Syarhu wal Ibana, yang lebih dikenal dengan Al-Ibanatus Sughra, yang lebih dikenal dengan Al-Ibana As-Sughra, mengucapkan sebuah ucapan dengan tegas terkait dengan permasalahan ini, dinukilkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam kitab tersebut. Al-Imam Ibnu Battah berkata, wa yakhruju الرجل من الإيمان إلى الإسلام, dan seseorang itu keluar dari bingkai keimanan menuju bingkai keislaman, keluar dari keimanan menuju kepada keislaman, karena memang dibedakan antara iman dengan Islam sebagaimana kita telah tahu adillah Al-Quran dan Sunnah menunjukkan hal itu. Qalatil a'rabu amanna قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ. Dan adillah yang lainnya yang menunjukkan beda antara al-iman dengan al-islam. Nah, beliau mengatakan, dan seseorang keluar dari keimanan menuju pada keislaman, وَلَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَشْرِكُ بِاللَّهِ, dan tidaklah bisa mengeluarkan seseorang dari bingkai keislaman kecuali perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, yang dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman, kata Imam Ibnu Battah, adalah asyirku billah. Nah, kedua, au biraddi faridatin min faraidillah jahidan biha, atau yang kedua, yang menyebabkan seorang keluar dari Islam, dengan kata lain menjadi kafir, adalah menolak salah satu hukum fardu dalam Islam, sesuatu yang sifatnya fardu, tegas, jelas, terang. Salat fardu, saum Ramadan fardu, zakah fardu, al-hajj, ya, yang tegas-tegas fardu, nah, dalam Islam dia tolak, dia tentang hukumnya. Maka ini juga barakallahu fikum salah satu sebab seorang keluar dari Islam. Beliau menegaskan, au biraddi faridatin min faraidillahi jahidan biha, sebagai bentuk pengingkaran terhadap beberapa amalan fardu tadi, tidak mau beriman. Nah, salat wajib ya akhi, la, tidak beriman. Wajib rukun Islam, la. As-saum, saum Ramadan, abadan, la, saya tidak beriman. Nah, dengan tegas dia menolak, menafikan, mengingkari. Nah, ini sebab kedua seorang apa, keluar dari keislaman, kata Imam Ibnu Battah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh beliau, qala fa in tarakaha tahawunan aw kasalan, Namun apabila dia meninggalkan salah satu fardu dari fardu-fardu yang Allah wajibkan, disebabkan meremehkan atau bermudah-mudahan dan malas, tidak menolak hukumnya, tidak mengingkari hukumnya, beriman bahwa itu adalah fardu tapi malas untuk melakukannya, kana fi masyiatillah, in syaa'a 'adzaba wa in syaa'a ghafara lah, maka dia berada dalam masyiah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki dengan masyiahnya untuk diazab, maka diazab. Kalau Allah menghendaki dia untuk diampuni, maka diampuni. Semua dosa yang disebutkan tahtal masyiah masih dalam atau di bawah masyiah Allah, kehendak Allah, itu namanya bukan dosa yang mukaffir, bukan dosa yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir, keluar dari Islam. Ini pernyataan Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitabnya Asy-Syarhu wal-Ibana, atau dikenal dengan Al-Ibanatus Sughra rahimahullahu taala. Nah, kemudian Syekh juga menyebutkan di sini salah satu faedah, ya ikhwan, dari beliau hafizahullahu taala, salah satu kibar immatis sunnah di masa ini. Al-Haddadiyah berpegang dengan sebuah syubhat dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari. Dikatakan syubhat karena memang butuh penjelasan. Siapa yang bisa menjelaskannya? Ulama. Nah, barakallahu fikum. Karena ulama, ilmu mereka tidak sepotong-sepotong, tidak sebagian-sebagian, tidak parsial. Beda dengan as-sighar, al-mubtadi'in, ilmu mereka masih sepotong-sepotong. Pada satu bagian ini dia tidak mengetahui bagian yang sana, tidak mengetahui bagian yang sebelah situ. Nah, apa ucapan Al-Imam Al-Barbahari yang dijadikan dalil oleh mereka untuk akidah pengkafiran ini tadi? Barakallahu fikum. Yaitu ucapan beliau pada akhir alinea, tanpa memperhatikan yang sebelumnya. Hadza al-hawa, hawa nafsu, sombong, al-kibir. Nah, tidak mau tawadhu terhadap ulama, terhadap yang lebih senior darinya. Apa kata Imam Al-Barbahari dalam Syarh As-Sunnah? Qala, "Wala nukhriju ahadan min ahli al-qiblah min al-Islam." Perhatikan, "Wala nukhriju ahadan min ahli al-qibla min al-Islam," tidaklah kami mengeluarkan seorang pun dari ahlul qibla, yakni muslimin. Muslimin itu diistilahkan juga dengan ahlul qibla. Ya, kalau seorang dikatakan masih ahlul qibla, berarti dia masih muslim. "Tidaklah kami mengeluarkan seseorang dari ahlul qibla, yakni muslimin, dari keislaman, hatta yarudda ayatan min kitabillah, atau yarudda syai'an min athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau yusalli li ghairillah, atau yadhbaha li ghairillah." Naam. "Fa idza fa'ala syai'an min dhalika faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu min al-Islam." Kata beliau, "Tidaklah kami mengeluarkan seorang pun dari muslimin dari keislamannya sampai dia menolak satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran, atau menolak satu hadis dari hadis-hadis Rasul." Menolak dengan tegas, tahu itu sahih, tidak mau beriman dengannya. "Atau dia melakukan sholat kepada selain Allah, atau dia menyembelih untuk selain Allah, atau dia melakukan sesuatu dari berbagai perkara tersebut, maka," atau jika dia telah melakukan bersalah satu dari berbagai perkara tersebut, "maka wajib atas Anda untuk mengeluarkan orang tersebut dari keislaman." Wajib. Yang melakukan kesyirikan, sholat kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, menolak ayat, menolak hadis, Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa idza lam yaf'al syai'an min dzalika fa huwa mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqah. Kalau dia tidak melakukan sedikit pun dari halal di atas, maka dia terhitung mukmin, masih muslim dengan nama, bukan pada hakikatnya. Mukmin muslim sebatas nama, tetapi bukan hakikatnya. Perhatikan kata-kata ini, dijadikan oleh haulal haddadiyah sebagai dasar pengkafiran. Kalimat bil ismi la bil haqiqah, dia muslim mukmin secara nama tetapi hakikatnya tidak. Seorang talibul ilmi melihat ini, iya berarti kafir kalau begitu. Dijelaskan oleh ulama kita, antara lain Syekh Narabi, kalimat atau ucapan Al-Imam Al-Barbahari, mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqah, maksudnya adalah yang qus'au naqisul iman. Iman dia belum sampai pada hakikat kesempurnaan iman, tetapi naqisul iman. Dari mana beliau menjelaskan ini? Dari ucapan Al-Barbahari yang lainnya, yang enggak sepotong-sepotong. Nah, atas dasar seperti ini dan atau yang semisalnya, Al-Hajuri juga mengatakan bahwa Al-Barbahari fihi naz'atun takfiriyah. Bahwa Imam Al-Barbahari pada dirinya ada barakallahu fikum akidah atau paham takfiri. Ya subhanallah, siapa yang mendahului Anda? Sudah Anda belajar kitab ini kepada ulama? Sudah Anda merujuk kepada ulama atau bertanya? Kalau ada problem, jangan difonis sendiri ya akhi, ya saghir. Tanya. Tanya kepada a'immah, tanya kepada ulama. Nah, barakallahu fikum. Fa seperti ini sudah pernah kita jelaskan dalam dars kita Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari beberapa tahun yang lalu. Nah, kembali kita kepada kata Syekh Rabi, wa qawluhu qawlu al-imam al-barbahari fahuwa mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqa ya'ni annahu naqisul iman. Bahwa orang yang dia tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan penolakan terhadap ayat ataupun hadith, nam, tetapi dia melakukan dosa-dosa besar, maka dia mukmin muslim bil ism la bil haqiqah yakni annahu naqisul iman, yakni maksudnya adalah dia berkurang imannya. Seorang mukmin muslim tetapi imannya lemah. Nah, barakallahu fikum. Kembali terkait adillah ulama yang berpendapat tentang tidak kafirnya tarikus shalah kasalan atau tahawunan. Naam. Di samping kemarin sudah kita membaca hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Naam, juga yang dasar yang sangat kuat dalam permasalahan ini adalah ahaditsus syafa'ah. Hadis-hadis tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekhina Rabi Hafizahullah Ta'ala hadis-hadis tersebut. Sebelumnya di antara dalil yang menyebutkan adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di dalam surat An-Nisa diulangi sebanyak 2 kali. Naam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik, nah, bagi yang Allah kehendaki untuk diampuni. Nah, dosa selain syirik meliputi semua dosa. Nah, barakallahu fikum, selain syirik. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan hadithus syafa'ah. Di antara hadis syafa'ah adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. apa yang kita baca dalam kajian ini bukan dalam rangka menyebutkan mana yang rajih dari dua pendapat. Nah, barakallahu fikum. Pendapat ini sama-sama kuat, telah berpegang dengan masing-masingnya kibar minal ulama, salafan wa khalafan. Tetapi antum talabatul ilm tahu bahwa masalah ini ada khilaf. Jangan karena terlalu seringnya kita menyebutkan bahwa tarikus salat kasalan kafir, tarikus salat tahawunan kafir, ya, dengan beberapa dalil, ya, dalam bab ini, kemudian tersimpulkan di benak kita turun temurun bahwa inilah satu-satunya pendapat dan ini telah terjadi ijma. Barang siapa yang tidak berpendapat dengan pendapat ini, bahwa dia adalah murji'. Akhirnya kita tidak tahu siapa dari kibar ulama yang berpendapat dengannya. Kita tahu Al-Imam Ibnu Battah, kemudian barakallahu fikum Al-Imam Ibnu Qudamah, kemudian kita tahu Malik wa Syafi'i, Muhammad bin Zaid, Waqi', a'imma kathir wa kathir berpendapat bahwa tarikus shalah kasalan tidak difonis kafir. Nah, dalam keadaan semua mereka meyakini bahwa tarikus shalah ini telah melakukan dosa yang sangat besar, nah, melebihi beberapa dosa kabair lainnya. Nah, taib, hadis Abi Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan selainnya, hadis ini panjang sekali tentang hadisus syafa'ah, tetapi kita akan bacakan mawadhi' syahid dari ayat ini atau hadis ini, kemudian penjelasan Syekh Narabi hafizahullah tentangnya. Di antara yang disebutkan dalam hadisus syafa'ah yaumul qiyamah, qala ma minkum min ahadin bi ashaddi minna aw munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillah yaumul qiyamah li ikhwanihim alladhina fin nar. Naam, kata dalam hadis ini, kata Rasulullah SAW, tak seorang pun di antara kalian yang lebih semangat di dalam berdoa memohon kepada Allah untuk saudara-saudaranya kaum mukminin yang mereka berada di dalam an-nar di hari kiamat dibandingkan kaum mukminin yang sudah ada di jannah, ya, mereka berdoa kepada Allah memohon, dan ini syafaatul mukminin, ya, karena syafaah yaumul qiyamah ada syafaat al-mukminin, syafaat al-malaika, syafaat al-anbiya, kemudian syafaat asy-syuhada, barakallahu fikum, syafaatul uzma, syafaatul rasul sallallahu alaihi wasallam, semua ini kita beriman dengannya. Antara lain syafaatul mukminin, mereka mengatakan berdoa kepada Allah, yaqulun rabbana kanu yasumuna ma'ana, perhatikan, kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun, ya, kaum mukminin yang ada di jannah ini berdoa kepada Allah, ya, kaum mukminin ahlul jannah ini berdoa kepada Allah untuk saudara-saudaranya yang ada dalam an-nar. Siapa? Jenis pertama adalah mereka, ya Allah, yang dahulu bersama kami di dunia melakukan puasa, sholat bersama kami, berhaji, sholat, haji, puasa Ramadan, tapi ahlul nar. Nah, maka kaum mukminin ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, poin pertama bukan untuk orang yang enggak sholat. Orang yang sholat, nas'alullaha an yu'idhani wa iyyakum minha. Qala fayuqalu lahum, maka dijawab permohonan doa mereka ini, syafaat mereka, akhriju man araftum fatahrumu suwaruhum 'alan nar fayakhrujuna khalqan aw fayukhrijuna khalqan katsiran قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به. Kemudian Allah mengabulkan dan mengatakan, silakan kalian keluarkan dari an-nar siapa yang kalian kenal. Nah, kemudian mereka ini kaum mukminin mengeluarkan sejumlah besar dari ahlus shalah wasiyam wal hajj ketika di dunia, ya, yang mereka berada di dalam an-nar, keluarlah mereka. Dan akhirnya kaum mukminin tadi mengatakan, ya Allah, sudah tidak tersisa lagi dari jenis yang telah kami berdoa kepadamu untuk dikeluarkan dari an-nar. Fayaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqalu aw mithqala dinarin min khair fa akhrijuhu fayukhrijuna khalqan katsiran thumma yaqulu rabbana lam nadhar fiha ahadan mimman amartana. Kemudian kembalilah kalian dan perhatikan, lihat di dalam an-nar barang siapa yang kalian dapatkan di dalam kalbu mereka, ya, seberat satu dinar iman. Jadi ini amal kalbi, ya. Perhatikan kata Allah, barang siapa yang kalian dapatkan fi qalbihi, tidak bicara amal jawarih sekarang, fi qalbihi mithqala dinarin min iman, yang kalian dapatkan di dalam kalbunya seberat satu dinar keimanan, keluarkan dia dari an-nar. Fayukhrijuna khalqan katsiran, kemudian mereka kaum mukminin ini mengeluarkan sejumlah besar jenis yang kedua ini tadi dari an-nar. Apa jenis yang kedua? Yang di dalam kalbunya ada satu dinar, seberat satu dinar. Kemudian mereka menyampaikan, sudah ya Allah, sudah kami keluarkan mereka. Thumma yaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinar min khairin fa akhrijuh. Kembali kalian ke dalam an-nar dan lihatlah barang siapa yang kalian temukan di dalam kalbunya seberat setengah dinar dari kebaikan, maka keluarkan dia dari an-nar. Kemudian dikeluarkan jenis yang ketiga ini. Nah, sejumlah besar pula. Nah, kemudian Allah mengatakan, irji'u faman wajadtum fi qalbi mithqala dzarrah min khairin fa akhrijuh. Kembali, lihat lagi di dalam an-nar. Keluarkan dari an-nar barang siapa yang kalian dapati di dalam kalbunya seberat satuan terkecil dari keimanan. Itu zarrah. Ada yang mengatakan biji sawi. Sebenarnya zarrah itu adalah satuan terkecil, berat terkecil. Apa? Ada yang mengatakan atom. Atom tidak terlihat. Nah, dari keimanan ada di dalam kalbu mereka, keluarkan. Ya subhanallah. Nah, tentunya kita berharap kita masuk dalam jannah bi ghairi hisab wala azab, ya. Tidak termasuk yang sempat masuk ke dalam an-nar. Barakallahu fikum. Qala, kemudian mereka mengeluarkan sejumlah besar dari jenis yang keberapa ini? Yang keempat, iya. Ahlus shalah wassiyam wal hajj, kemudian yang di dalam kalbunya mithqal dinar wa mithqal nisf dinar, dan sekarang apa? Mithqalu dzarrah. Nah, qala, kemudian dilanjutkan setelah itu oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, fa yaqulullah ta'ala syafa'atil malaikatu wa syafa'al nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Telah memberi syafaat para malaikat, selesai syafaat para malaikat. Dan telah memberi syafaat para nabi, selesai syafaat para nabi. Dan telah memberi syafaat kaum mukminin, selesai syafaat kaum mukminin. Gimana setelah itu? Selesai? Qala wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Tidak tersisa lagi setelah itu kecuali arhamur rahimin, Allah azza wa jal. Qala fayaqbidu qabdatan minan nar فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tersisa lagi kecuali arhamur rahimin, yaitu Allah azza wa jal. Maka Allah mengambil segenggam, ya, makhluk dari an-nar, dan Allah mengeluarkan suatu kaum yang mereka lam ya'malu khairan qat, tidak pernah beramal satu amal kebajikan pun. Nah, kalau sholat berarti dia punya satu kebajikan. Kalau dia rajin sholat lima waktu, nggak pernah meninggalkannya, walaupun nggak puasa Ramadan, nggak haji dan seterusnya, melakukan dosa, tapi dia masih melakukan sholat lima waktu, berarti dia masih punya satu kebaikan. Yang ini yang dikeluarkan oleh Arhamur Rahimin, lam ya'malu khairan qat, tidak beramal satu kebaikan pun. Nah, Allah keluarkan mereka dalam keadaan mereka sudah seperti arang tubuhnya, ya, bagaikan arang, tidak tersisa satu titik pun di tubuhnya kecuali sudah disentuh oleh an-nar, ya, terbakar hangus. Entah berapa ribu tahun, entah berapa puluh ribu tahun di dalam an-nar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan dalam hadis ini bahwa mereka dimasukkan, dicelupkan ke sebuah sungai yang berada di depan pintu al-jannah, ya, barakallahu fikum. Dan akhirnya mereka setelah keluar dari sungai itu tadi yang disebut dengan Nahrul Haya, sungai kehidupan, kemudian mereka hidup, ya, segar bugar. Naam, barakallahu fikum. Kemudian Allah masukkan jannah, haula utaqaullah alladzina adkhalahumullahu aljannah bighairi amalin amiluh wala khairin qaddamuh. Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah, tawanan-tawanan yang Allah bebaskan. Mereka itu Allah masukkan ke dalam aljannah tanpa satu amalan kebaikan yang mereka lakukan, tanpa ada satu kebajikan pun yang mereka persembahkan. Nah, barakallahu fikum. Terkait hadis ini, Syekh menjelaskan, qala fadalla hadzal hadis anna asy-syafa'ata satakunu li asnafin min hadzal ummah. Hadis ini menunjukkan bahwa syafaat itu akan, ya, barakallahu fikum, terjadi untuk beberapa jenis dari umat ini. As-sinful awal, golongan pertama, al-musalluna as-saimuna al-qaimuna bil hajj, yaitu orang-orang yang telah menegakkan salat, puasa dan haji. Fa haula ma'a qiyamihim bi hadhihi al-arkan dakhalu an-nar bidhunubin aw baqathum, faman la yaqumu biha ashaddu 'adaban minhum wa ashadd. Kata Syekh, mereka ini adalah orang-orang yang telah melakukan rukun-rukun Islam tersebut. Mereka masuk ke dalam an-nar disebabkan dosa-dosa yang menjerumuskan mereka ke dalam an-nar. Dan tentunya kata Syekh, barang siapa yang tidak melakukan sama sekali rukun-rukun tadi akan mendapatkan azab yang jauh lebih pedih dan jauh lebih dahsyat. Ini akidahnya Syekh. Kenapa Syekh dituduh murji'ah? Nah, Syekh menyatakan mereka masih masuk an-nar disebab dzunub. Ya, murji'ah mengatakan tidak demikian. Dan bahkan yang meninggalkan arkan ini akan mendapatkan azab asyad wa asyad. Murji'ah tidak demikian mengatakan. Lakin haulal haddadiyah juhala wa ashabul ahwa. Nah, barakallahu fikum. Qala as-sinful tsani, golongan kedua yang akan mendapatkan syafa'ah. Man fi qalbi mithqalu dinarin min khair, fahaula kharaju minan nar bima fi qulubihim minal iman wa a'malil qulub wa minha ikhlasuhum fit tauhid. Mereka ini yang di kalbunya ada seberat satu dinar dari kebaikan, naam, keluar dari an-nar disebabkan adanya kebaikan tersebut di dalam kalbu mereka dalam bentuk keimanan dan amalan-amalan hati, semisal keikhlasan di dalam bertauhid. Naam. Qala was-sinfu tsalits, jenis atau golongan yang ketiga, man fi qalbihi. Perhatikan kalimat ini, Syekh mengulang-ulang, man fi qalbihi mithqalu dzarratin min khair. Naam. Terlewatkan oleh Syekh di sini yang apa? Man fi qalbihi nisfu dinar. Naam.
0: Semoga kalau jumpa Syekh tersampaikan harapannya dapat faedah dari beliau insyaallah.
1: Qala was-sinfu tsalits man fi qalbi mithqalu dzarratin min khair. Wa hadzal khair, kata Syekh, golongan yang ketiga ini adalah yang di dalam kalbunya ada seberat satuan terkecil dari kebaikan atau kebajikan. Kebajikan apa ini? Ma huwa hadzal khair? Kebaikan apa ini? Qala huwal iman ma'al ikhlas fihi. Yaitu keimanan bersama dengannya keikhlasan dalam keimanan tersebut. Kalau enggak ikhlas berarti iman munafik. Nah. Qala as-sinfur rabi', golongan yang keempat. Sinfun lam ya'malu khairan qat, yaitu golongan yang sama sekali belum pernah beramal kebaikan sama sekali abadan. Yukhrijuhumullah minan nar bima fi qulubihim minal imani wal ikhlas wa bimahdi rahmatillahi jalla wa ala wa yusammihim ahlal jannah utaqa Allah wa yakulun adkhalahumul jannah bighairi amalin amiluhu wala khairin qaddamu. Golongan yang keempat adalah orang yang sama sekali tidak pernah beramal kebajikan, Allah keluarkan mereka dari an-nar disebabkan keimanan yang ada di dalam kalbu mereka beserta keikhlasan sekaligus disebabkan murni karena rahmat Allah Azza wa Jal, dan mereka diberi nama dengan utaqa Allah Azza wa Jal. Kemudian Syekh melanjutkan, wa hadzan nafi innama huwa li'amal al-jawarih la li'amalil qulub wa minha ikhlasut tauhid. Perhatikan ucapan Syekh ini dengan tegas. Syekh kembali memberikan sebuah faedah manhajiyah imaniyah. Barakallahu fikum. Kata Syekh, penafian yang ada dalam hadis ini, lam ya'malu khairan qad. Naam. Kemudian disebutkan bighairi amalin qaddamuhu, tidak pernah beramal kebajikan sama sekali, atau dengan lafaz tanpa mempersembahkan satu amal kebaikan, yang dinafikan di sini adalah kata Syekh a'malul jawarih, sama sekali tidak pernah melakukan kebajikan dari amal-amal jawarih. La sadaqah wala zikrullah wala jihad wala salah wala siyam na'am wala talabul ilmi wala seterusnya. Na'am. Tetapi masih tersisa sesuatu di dalam kalbu mereka, walaupun sekecil apapun, yaitu sesuatu tersebut adalah al-iman ma'al ikhlas. Naam, barakallahu fikum. Sarraha bihadha kullihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi la yaqulu illa al-haq wa la yantiqu 'anil hawa. Telah menegaskan secara jelas semua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak pernah berucap kecuali al-haq dan tidak pernah berkata kecuali beliau itu bersumber dari hawa nafsu. Kemudian beliau Syekh Rabi menyebutkan hadis syafa'ah yang kedua, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis Anas yang dimaksud adalah tentang asy-syafa'atul uzma. Hadis ini panjang sekali, kita baca karena faedah yang terdapat padanya. Qala nah sallallahu alaihi wasallam fa antaliqu fa astadhinu ala rabbi fa yu'dhana li aw fa yu'dhanu li fa aqumu baina yadayhi fa ahmaduhu bimahamida la aqdiru alaihi al-ana yulhimuni Allahu lam na'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku beranjak ya dan meminta izin kepada Allah Rabbku Azza wa Jal untuk diberi izin meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku berdiri di hadapannya, yakni di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan memuji Allah dengan berbagai pujian
2: yang sekarang ini aku tidak mampu untuk memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut yang Allah ilhamkan kepadaku nanti di hari kiamat. Kemudian aku bersujud kepada Allah, fayuqalu li ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'tah washfa' tushaffa'. Maka di saat Rasulullah bersujud itu dikatakan yakni oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan ucapkan, sungguh ucapanmu itu pasti didengar, dan mintalah apa yang kau mau, pasti engkau akan diberikan permintaanmu tersebut, dan berikanlah syafaat kepada siapa yang kau kehendaki. Fayuqaluli nam fa aqulu rabbi ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Fayuqal intaliq faman kana fi qalbihi mithqalu habatin min burrah au syairah min iman fa akhrijhu minha. Beranjaklah engkau wahai Muhammad, yakni untuk melihat di dalam annar, barang siapa yang kau dapatkan di dalam kalbunya ya seberat satu burrah, satu biji gandum, nah, atau satu biji syairah, syairah mirip dengan bandum, dari keimanan, keluarkan dia dalam dari annar. Allah mengatakan fi qalbihi, Allah tidak menyatakan, perhatikan, lihatlah dalam benar, barang siapa yang kau dapatkan dia memiliki amalan-amalan soleh walaupun sedikit, ya lah, tetapi man fi qalbihi, perhatikan barakallahu fikum, qala fa antalik fa af'al thumma arji' ila rabbi fa ahmaduhu bitilkal mahamid thumma ukharu lahu sajida. Nah, kemudian Rasulullah kembali kepada Allah, mengulangi seperti yang sebelumnya, memuji Allah dengan berbagai pujian, kemudian sujud kepada Allah, dan Allah mengucapkan seperti yang sebelumnya, fa aqulu ummati ummati ummatku ummatku wahai ya Allah, fa yuqalu li intalik faman kana fi qalbi mithqalu habatin min khardal min iman fa akhrijhum minha. Golongan berikutnya, siapa yang kau dapatkan dari dalam annar itu yang di dalam kalbunya ada keimanan seberat biji sawi, lebih kecil lagi dari al-burra au asy-syaira. Naam. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah beranjak pergi ke sana dan melakukan apa yang diperintahkan, kemudian kembali lagi seperti sebelumnya dan mengatakan ummati ummati fayuqalu li. Naam, maka dikatakan kepadaku, diperintahkan pergilah engkau yakni untuk melihat dalam annar. Faman kana fi qalbihi adna adna adna min mithqali habatin min khardal min iman fa akhrijhum min minan nar fa antaliqu fa af'al. Maka kata Allah, keluarkan barang siapa yang kau dapatkan fi qalbihi, di dalam kalbunya, adna, lebih kecil, lebih kecil, lebih sedikit lagi dari berat barakallahu fikum sebiji sawi tadi, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil lagi, lebih sedikit, lebih sedikit, lebih sedikit lagi. Nah, barakallahu fikum. Ini hadis Anas bin Malik, dan kita tahu bahwa ahaditsus syafa'ah minal ahaditsil mutawatirah. Wa mimma tawatara haditsu man kadzab, ya. Antum ingat, barakallahu, di antara disebutkan wasyafa'atu, dan hadis-hadis tentang syafaat adalah hadis yang mutawatirah yang diingkari oleh kaum al-khawarij dan al-mu'tazilah, dan di zaman ini al-haddadiyah mengatakan bahwa al-istidlal dengan hadis syafaat merupakan syubhah. Khawarij tidak mau beriman terang-terangan, tapi al-haddadiyah jubana, penakut, ya, masih bersembunyi di balik punggung ulama. Naam, untuk memukul ulama. Enggak berani terang-terangan, tapi kalimat yang mereka ucapkan bahwa hadithus syafa'ah ini syubhat. Ya subhanallah, man sabaqakum ilaihi ya ayyuhal khawarij al-haddadiyah. Siapa yang mendahulu kalian dari ulama yang mengatakan bahwa hadithus syafa'ah adalah hadithus syubhat? Hal Ibn Bas yang memandang bahwa tarikus salat kasalan kufran, wahal Ibn Uthaymin, wal Fauzan, wal Luhaidan, dan yang lainnya, ya, barakallahu fikum, yang berpendapat bahwa tarikus shalah kasalan adalah kafir, mengatakan bahwa hadisus syafa'ah syubhah. Man sabakaka? Hal Syaukani was San'ani wa man? Hal Muhammad ibn Abdul Wahhab wa man ya ayyuhal khawarij, khawarijul azr? Ini lebih jahat fitnatul Haddadiyah dibandingkan fitnat Usama bin Laden dan yang semisalnya. Karena syubhat mereka mudah ya ikhwan. Banyak orang yang mengingkari dengan mudah. Orang-orang yang melakukan demo mengkafirkan waliul amr, hadza semuanya ashal wa ashal wa ashal. Karena terang-terangan mereka. Nah, tapi haula barakallahu fikum. Dan jangan antum kira mereka enggak punya syubhat tentang hadits syafa'ah ini. Nah, masih punya syubhat dan sudah dibantah oleh Syekhuna Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizallahu taala. Namun setidaknya dari sini kita masih terikat dengan bab yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah tentang hukum tarikus shalah. Nah, sehingga dari sini antum wa nahnu jami'an ya talabatul ilm mengetahui hakikat permasalahan ini. Kesimpulan yang ingin anda tekankan sebelum insyaallah dalam kajian berikutnya kita akan melanjutkan lagi pembahasan ini. Naam, bahwa nahnu talabatul ilm shighar la yasta'jil ahadun minna. Kedua, jangan tinggalkan amalan dengan hadis al-barakatu ma'a kabirikum. Al-barakah ma'akibaril ulama. Jangan kita lupa hadith Rasul yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu ila akhiril hadith. Barakallahu, jangan lupa athar Ibn Mas'ud, nam la yazalun nas fi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa umanaihim wa idha akhaduhu an asagirihim wa shirarihim halaku. Nam haula al-haddadiyya akhadhu an as-sighar, akhadhu an al-anfaz al-athari wa fal al-harbi wa amthal haula wa Abd al-Latif Bashmil min ru'us al-khawarij al-haddadiyyah fi hadha al-'asr. Naam, dan nama-nama yang kita sebutkan tadi itu bukan sembarang nama. Sekali lagi anda ingatkan, antum enggak ada apa-apa dari sisi hudur mereka di majalis ilmu ulama Ahlussunnah. Kita enggak ada apa-apanya. Tapi al-kibr, atau pernah tersinggung, marah, akhirnya dia tidak adil dan mengikuti hawa nafsunya. Nah, dinasehati dalam kesalahannya, bukannya bersyukur, berterima kasih. Ya. Barakallahu fikum, dibalas kebaikan nasihat tersebut walaupun pedas didengar. Ya. Barakallahu fikum, tetapi semestinya dia bersyukur. فَإِنَّهُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلِّ لِعَبْدِهِ أَنْ أَحَاطَهُ بِالنَّاسِحِينَ. Di antara bentuk rahmat Allah kepada seorang hamba, Allah beri taufik dia dikelilingin oleh orang-orang yang suka memberi nasihat. Salah satu bentuk seorang jauhnya dari atau terlepasnya dia dari taufik dalam bab ini, teman-temannya enggak ada yang nasihi. Nah, enggak ada yang suka memberi nasihat. Ini bahaya. Tapi kalau antum dikelilingi oleh teman-teman atau mudarrisin yang nasihuna lakum, fahmadullah azza wajal. Bersyukur kepada Allah azza wajal. Sekali lagi anda ingatkan, jangan antum menjual manhaj, jangan antum menjual akidah gara-gara ketersinggungan pribadi dengan teman antum. Jangan antum menjual manhaj, jangan antum menjual akidah gara-gara hasad fima bainana. Entabihu. Nah, barakallahu fikum. Fa inna kibarul bid'ah, itu bid'ah yang besar bermula dari sesuatu yang kecil. Sudah kita belajarin ya permasalahan ini dalam kitab Syarhus Sunnah lil Imam al-Barbahari. Jangan menganggap remeh suatu permasalahan. Sesuatu yang besar yang sekarang kita dengar sudah menjadi firqah ini, firqah itu, firqah ini. Barakallahu fikum. Naam, bermula dari sesuatu yang kecil. Bermula dari hasad, bermula dari kibir, tidak mau menerima nasihat. Berlanjut, berlanjut sampai dia dalam kororat nafsi. Ya, dalam hati dia yang sanubari, dia yang paling dalam. Selalu mengatakan, saya harus berbeda dengan dia. Kenapa dia bisa begitu, saya tidak bisa. Tidak terucap dengan lisan, tapi ada dalam kolbu. Walaupun dia tersenyum, tawadhu ini, tapi kolbunya sudah asabahu marad. Barakallahu nas'alallaha yu'idzani wa iyyakum jami'an minal hawa. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Sebuah faedah selagi ingat ana juga disebutkan bahwa oleh Al-Hafidz oleh salah seorang ulama dikenal dengan Al-Hafidh As-Saksaki dalam kitabnya Al-Burhan, bahwa di situ ada ta'ifah namanya ta'ifah Al-Mansuriyah. Disebutkan bahwa ini min tawa'ifil khawarij. Walaupun setelah anda lihat mayoritas yang

abuhu fahumul jama'al islamiyal haqqa. Maka barang siapa di antara kelompok-kelompok ini tadi yang berada di atas manhaj Rasul dan para sahabatnya, maka merekalah al-jama'ah al-islamiyah yang hakiki, yang benar. Amma man khalafa hadzal manhaj wa sara ala manhajin akhar fa innahu laysa minna wa lasna minhu wa la nantasibu ilayhi wa la yantasibu ilayna wa la yusamma jama'atan wa innama yusamma firqatan minal firaqid dhalah. Sementara dari berbagai kelompok yang ada ini yang ternyata menyelisihi manhaj ini, apa yang dimaksud dengan manhaj ini? Manhaj Rasul wa ashabihi wal qurunil mufaddalah. Maka kata beliau, fa innahu laysa minna, sesungguhnya kelompok tersebut atau yang diberi nama jamaah tersebut bukan bagian dari kita, walasna minhu, dan bukan kita bagian dari mereka. Maksudnya mereka berlepas diri dari kita dan kita berlepas diri dari mereka. Wala nantasibu ilaih, dan tidak boleh kita atau tidaklah kita menisbatkan diri kita bagian daripada jamaah tersebut, bagian dari kelompok tersebut, dan tidak pula mereka boleh dinisbahkan kepada kita. Oh, itu jamaahnya kita. Lah, kenapa? Karena menyelisihi, menyimpang dari manhaj Rasul, manhaj al-khulafa ar-rasyidin, dan manhaj al-qurun al-mufaddalah. Wala yusamma jama'atan, dan tidak dibenarkan untuk diberi nama jama'ah. Wa innama yusamma firqatan minal firaqid dhalah. Namun yang sebenarnya dan pantasnya diberi nama firqah, kelompok dari berbagai kelompok yang sesat. Lianna al-jama'ata la takunu illa alal haq. Karena apa? Kenapa? Karena sebuah jama'ah itu tidak mungkin ada, tidak mungkin terwujud kecuali di atas al-haq. Fahuwa alladhi yajtami'u alaihin nas. Dan manhaj yang benar itulah yang berkumpul dan bersatu, berpegang teguh seluruh manusia ini. Wa ammal batil fa innahu yufarriq wa la yajma'. Sementara kebatilan itu akan memecah belah dan tidak akan menyatukan. Qala Allah Ta'ala, wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Kalau seandainya mereka berpaling, yakni dari manhaj yang benar ini, niscaya mereka itu berada dalam perpecahan. Ini potongan dari sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, dari sini kita tahu beberapa faedah. Pertama, bahwa jama'ah al-haq itu adalah jama'ah yang berada di atas manhaj Rasul dan al-khulafa ar-rasyidin serta para sahabatnya. Yang menyelisih mereka bukan jama'ah yang dibenarkan. Kita ambil contoh apa yang terjadi pada sebagian al-firaq ad-dhalah ini yang diberi nama secara zalim dan secara batil diberi nama dengan jamaah Islamiyah. Contoh Jamaatul Ikhwanul Muslimin. Yang sebenarnya diberi nama apa? Firqah Al-Ikhwan Al-Muslimin. Barakallahu fikum, bergabung dengan Syiah. Apakah bergabung dengan orang-orang yang mencela sahabat Rasul, memfasikkan sahabat Nabi, bahkan mengkafirkan beberapa sahabat Rasul, itu adalah cara yang benar, manhaj yang benar, manhajnya Rasul dan manhajnya para sahabat? Jawabannya tidak. Dari masalah ini saja kita tahu bahwa firqatul ikhwanul muslimin adalah firqatun muhdatsatun dhalah. Barakallahu fikum. Pembahasan tentang ikhwan muslimin membutuhkan waktu tersendiri. Jamaatut tabligh yang diberi nama dengan jamaah zulman wa zuran, diberi nama dan diistilahkan dengan jamaah secara kezaliman dan secara dusta, semestinya diberi nama apa? Firqah at-tabligh, kelompok tabligh. Kita lihat ternyata kelompok ini
Kita ingin tahu apakah

0: benar berada di atas manhaj Rasul dan para sahabatnya Khulafaur Rasyidin secara khusus? Kita lihat ternyata kelompok ini tidak memiliki keseriusan dan kesungguhan untuk berdakwah, mengajak umat kepada tauhidul uluhiyah, mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan, bahaya barakallahu fikum at-tawassul bighairi barakallahu fikum berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, beristianah kepada selain Allah. Mereka membiarkan orang-orang dalam kelompoknya meminta-minta kepada kubur, meminta keselamatan kepada penghuni kubur, dan bahkan firqatut tabligh menganggap dakwah menyeru kepada tauhidul uluhiyah ini, mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan ini adalah dakwah yang dapat memecah belah umat. Apakah yang seperti ini bagian dari manhaj Rasul dan Khulafaur Rasyidin? Jawabannya tidak. Kalau tidak, maka masuk dalam bagian kedua hadis tadi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, waspada kalian dari berbagai hal-hal baru. Fa inna barakallahu kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap hal yang baru dalam agama ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabaikan walaupun sejenak seruan kepada tauhid dan tahzir dari kesyirikan. Tidak pernah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum mengabaikan dakwah tauhid dan menganggap dakwah tauhid atau tahzir dari kesyirikan itu adalah memecah belah umat. Maka ucapan mereka yang mengatakan bahwa mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan ini dapat memecah belah umat adalah ucapan yang muhdats. Fa kullu muhdatsatin bid'ah. Ucapan ini adalah ucapan bid'ah. Dengan itu kita tahu tidak dibenarkan seorang muslim bersama dengan firqatul ikhwanul muslimin. Tidak dibenarkan seorang muslim bersama, berjalan, berdakwah, berteman dengan firqatul tabligh. Karena pertanyaan ini pada awalnya beliau ditanya di sini, hafizahullah ta'ala, wa hal yajuzu adzihabu ma'ahum wa musyarakatuhum, apakah boleh untuk berjalan bersama mereka dan bergabung dengan mereka, bergabung misalkan dengan ikhwanul muslimin? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah firqah, dan firqah ini adalah muhdatsah, dan seluruh muhdatsah adalah bid'ah. Rasulullah mentahzir kita dari segala muhdatsah dalam urusan agama, memerintahkan kita untuk menjauhinya. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian kita melanggar perintah Nabi atau larangan Nabi ini dengan bergabung bersama mereka, berjalan dengan mereka, satu organisasi dengan mereka, mengadakan muhadharah bersama mereka, berdakwah keliling bersama mereka. Ini semua menyelisih manhaj sunnah, manhaj salaf, manhaj rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka antum ya talabat al-ilm, jika di suatu hari antum diberi amanah untuk berdakwah di suatu daerah, kemudian antum diundang untuk daurah, ternyata si pengundang antum adalah seorang ikhwani, seorang dari anggota firqatul ikhwanul muslimin, jangan antum penuhi undangan itu. Nah, jangan antum terima undangan tersebut, apalagi antum sebagai salah satu pembicara, salah satu pemateri dalam acara daurah atau muhadharah atau seminar dan yang semisalnya yang mereka namakan. Antum bergabung dengan seorang dari firqatul ikhwanul muslimin, di sebelah antum dari Hizbut Tahrir, antum salafi, bergabung dengan mereka, yang seperti ini la yajuz. Kenapa? Karena mereka adalah firaq yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahzir kita, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, waspada kalian. Ikhwani fiddin, azan yallah wa iyyakum. Kita sudah pernah dan beberapa kali mempelajari atharus salaf. Naam. Tentang mujanabati ahlil bid'ah. Wajibnya sikap menjauhi ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, tidak pantas seorang sunni salafi bergabung dengan mereka. Sebagian yang pulang dari Jami'ah Islamiyah sudah belajar bersama, di hadapan para masyayikh, ya, duduk bergabung sebagai pengajar di lembaganya ahlul bid'ah, di lembaganya al-firaqad dhalah, baik itu lembaga sosialnya ataupun lembaga pendidikannya. Enggak pantas. Nah, Anda telah diberi nikmat oleh Allah kesempatan untuk belajar di Jami'ah Islamiyah, duduk di hadapan masyayikh. Ikhlaskan niat dengan tujuan Anda belajar itu adalah untuk beramal dengannya, bukan dalam rangka pulang untuk dikatakan, dipuji, disanjung, dihormati. La, barakallahu fikum. Inilah salah satu permasalahan penting yang wajib diketahui oleh thalabatul ilm di masa seperti ini. Bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan membimbing kepada kita, mengajarkan kepada kita perkara manhaj. Sampai-sampai jawaban beliau pun ini dikhususkan dalam sebuah kitab yang diberi judul Barakallahu fikum al-ajwiba al-mufida an as'ilatil manahij al-jadidah. Sebenarnya masih ada beberapa jawaban-jawaban beliau yang lainnya yang belum masuk ke kitab ini. Dan itu sering terulang dari beliau menjelaskan permasalahan seperti ini. Al-Syeikh Rabi, wa-Syeikh Najmi, wa-Syeikh Ubaidil Jabiri, wa-Syeikh Barakallahu fikum Ibn Baz dan yang lainnya mengadakan muhadarah, menulis karya khusus tentang jamaat atau yang disilakan dengan jamaat di zaman ini, tentang firak, tentang kelompok-kelompok menyimpang, tentang yayasan-yayasan menyimpang. Semua itu adalah tidak lain karena mengikuti jejak salafunas salihin rahimahumullah. Semoga sedikit yang kita baca ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang tepat di waktu yang lain biiznillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad.
1: Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, kajian kita di pagi hari ini sebagaimana kemarin telah disebutkan akan membaca beberapa fatwa dan aqwal Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam bantahannya terhadap salah satu khawarij al-asr, neo khawarij yang dikenal dengan at-ta'ifah al-haddadiyah. At-ta'ifah al-haddadiyah terkait tentunya ta'ifah al-haddadiyah memiliki beberapa usul mubtada'ah, pokok-pokok pikiran yang bid'ah seputar masail al-iman, seputar permasalahan-permasalahan keimanan. Di antara masail tersebut sempat kita membahasnya pada beberapa pertemuan yang lalu, antara lain mereka memvonis orang yang mengatakan berkeyakinan bahwa al-iman lahu aslun wa far'un, iman itu memiliki pokok, inti, dan memiliki cabang, dan bahwasanya al-amal itu adalah cabang dari keimanan, mereka memvonisnya sebagai murji'. Ini salah satu usul al-mubtada'ah, pokok-pokok dan prinsip pemikiran al-haddadiyah yang bid'ah, dan kita sudah tahu jawabannya dalam pertemuan atau beberapa pertemuan yang lalu. Bagaimana bantahan ulama sunnah, bagaimana aqwal ulama sunnah tentang permasalahan ini. Kedua, mereka mengharuskan untuk mengucapkan dalam definisi atau ta'rif al-iman bahwa iman itu adalah qaulun wa amal, yazidu wa yanqus. Dalam pandangan al-Haddadiyah tidak cukup sampai di sini, harus dilengkapi dengan wa yanqus hatta la yabqa minhu syai'un. Sudah dijelaskan oleh Syekhna Rabi' bahwa akidah ahli sunnah mungkin al-iman itu turun berkurang dan berkurang hingga tidak tersisa sedikit pun, tetapi mengharuskan menyebutkan kalimat ini dalam definisi, kalau tidak maka dia murji', ini salah satu prinsip al-haddadiyah yang mubtada'ah. Nah, karena menyelisihi prinsip salaf. Yang ketiga, di antara prinsip bid'ah kelompok al-haddadiyah adalah yang tidak mengkafirkan tarikus salah tasahulan au kasalan, disebabkan sikap bermudah-mudahan atau malas. Yang tidak mengkafirkan tarikus sholah dengan sebab ini, maka dia adalah murji'ah. Itu dalam pandangan al-haddadiyah. Nah, apakah demikian ulama ahli sunnah? Nah, ini salah satu masalah dari sekian masail yang qamal kibar, kibar a'immatis sunnah, bi nafihi an ilmiddin. Salah satu masalah yang para ulama kibar bangkit untuk membantahnya dalam rangka membersihkan dari ilmu agama segala yang mengotorinya, segala bid'ah yang dimasukkan ke dalamnya. Dan tidak bisa melakukan ini kecuali al-kibar, al-udul. Seorang talib ilm ketika membaca syubhat mereka kaumul khawarij, dan jangan mencoba, dia akan, atau besar kemungkinan dia akan jatuh dalam syubhat itu. Illa yasha Allah. Maka sekali lagi talabatul ilm, yasta'id billahi azza wa jal, berlindung kepada Allah. Ini yang pertama, dari al-fitan. Nah, yang kedua, jauhi asbabul fitan. Jauhi asbabul fitan, fala tasma' li ahli al-bid'ah. Jangan kau mendengarkan ucapan ahli al-bid'ah, ucapan lisannya maupun ucapan dalam bentuk tulisan. Jangan mencoba. Jangan ada seorang merasa aman, merasa mampu, ana mau coba. Apa yang dikatakan oleh masyayikh itu apa benar sih, mau ana lihat sendiri. Jangan coba-coba.
2: yak ini yukhalif manhaj salaf. Salaf dulu ketika Ahmad, Malik, Al-Auza'i, Al-Thawri mentahdzir dari ahlul bid'ah, wantabihu la tujalisum wa la tasma'u minhum, langsung mereka sam'an wa ta'atan. Enggak ada yang mau coba, ini enggak boleh taklid. Kita mau coba, mau lihat sendiri, mau dengar sendiri. Maka berapa banyak orang yang semisal ini akhirnya sekarang dia menjadi mubtadi'. Barakallahu fikum. Ya talabatul ilm, i'rifu qadra anfusikum yarhamkumullah. Ketahuilah kadar diri kalian, pasti Allah akan merahmati kalian. Barakallahu fikum. Wa syaikhuna Rabi' al-Mujahid sampai umur tuanya ini tetap menulis tulisan yang tidak mampu ditulis oleh orang yang masih sehat badannya. Barakallahu fikum. Yang masih muda sekalipun. Nah, tulisan yang akan kita baca ini ditulis oleh Syekh setahun yang lalu. Berarti umur Syekh pada saat menulis ini 84 atau 85 tahun. Nah, kita umur 60 tahun belum tentu memiliki kekuatan pikiran, daya ingat, kemampuan mencerna sebuah ucapan, menangkap syubhat-syubhat yang ada padanya. Hafizallahu ta'ala wa ra'ah, nas'alullah ayakhtima lana walahu bihusnil khatimah. Di antara syubhat al-haddadiyah terkait syubhat hukmu atau hukmi tarikis salah, mereka memiliki tamhidat, peruluh-peruluh, mukaddimah-mukaddimah untuk sampai pada vonis yang mengatakan berkeyakinan bahwa tarikus salat takasulan atau tasahulan, dikarenakan malas atau bermudah-mudahan, tidaklah kafir. Mereka adalah murji'ah, mereka meletakkan pondasi-pondasinya. Nah, seorang talib ilm sangat butuh kepada ulama al-akabir untuk mengetahuinya. Qala, antara lain di sini, dan ini panjang sekali, mungkin akan menyita dari kita beberapa majlis. Nah, dan ini salah satu thamarah belajarnya kita kutubul mutaqaddimin. Ana sudah berulang kali mengingatkan bahwa yang belajar kitab asy-syari'ah, al-Iban al-Ibni Battah, usul sunnah Imam Ahmad, syarh sunnah lil Barbahari, bukan kita orang pertama. Sebelum kita sudah mendahului talabatul ilm sebelum kita. Kepandaiannya di atas kita. Tapi sekarang dallu wa adallu ghairahum. Kenapa? Al-iqtirar bin nafs. Gurur. Dia tertipu dengan kepandaiannya yang fata morgana itu. Dan akhirnya mulai meremehkan durus ulama, lebih-lebih yang sejawat dengannya dia merendahkan ilmu mereka, meremehkannya, ya takabbar alaihim. Nah, barakallahu fikum, intabihu ya talabatul ilm. Di sini Syekh menyebutkan, menukil tentunya kaul mereka, kemudian dibantah, dinukil lagi, dibantah lagi, terus demikian. الشيخ يقول قال بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى أما بعد. كتاب ini berjudul وقفات مع بعض تلبيسات وجهالات عبد الحميد الجهني. Kritikan-kritikan, bantahan terhadap tipu daya dan kebodohan-kebodohan Abdul Hamid Al-Juhani. Abdul Hamid Al-Juhani ini salah satu dari Khawarijul Asr, dari kelompok Al-Haddadiyah. Kalau dulu ada Nafi' bin Al-Azraq, ada Al-Hasan bin Saleh bin Hay, barakallahu fikum, dan yang lainnya dari ru'us Al-Khawarij, wa minhum Abdurrahman bin Muljim, barakallahu fikum, al-hafidhul kabir lil-Qur'an, mudarrisul Qur'an, kharijiyun minal khawarij, fa di zaman ini antara lain adalah Abdul Hamid Al-Juhani. Kalau membantah khawarij macam Usama bin Laden, Al-Zawahiri, Abu Bakar Ba'ashir, Imam Samudra, dan yang misalnya, hadha amrun sahal jiddan. Gampang sekali syubhatnya. Tapi perhatikan ini baik-baik. Mereka bukan jenis khawarij yang kemudian mengajak untuk berdemo, terang-terangan mengkafirkan bulatil umur. Lah, khawarij itu madzhab, bermadzhab-madzhab. Nah, ini antara lain ada salah satu madzhab al-khawarij muncul di zaman ini, di era ini, ya. Barakallahu fikum. Yang diberi nama oleh para ulama dengan al-Haddadiyah. قال فما رأيت مثل فرقة الحدادية في الدعاوى الباطلة والعناد والمكابرة وقلب الحقائق. Aku, kata Syekh, belum melihat kelompok semisal Al-Haddadiyah ini di dalam klaim-klaim dusta dan memutarbalikkan fakta. Perhatikan, hati-hati, barakallahu fikum. Qala famin da'awi al-batilah qawlu hadha al-juhani fi muqaddimat maqalihi hadha. Pernyataan al-juhani ini dalam muqaddimah tulisannya, amma ba'd fa inna min ghurbatis sunnah fi hadha az-zaman al-mutaakhir. Perhatikan, dia menisbatkan dirinya min ahli sunnah. Nah, bahwasanya kata dia, kata Abdul Hamid Al-Juhani, di antara keasingan sunnah di zaman ini, di zaman-zaman akhir ini, anna ba'dha al-masail allati ajma'a 'alayha as-salafus salih min as-sahaba wat tabi'in sara al-khilafu fiha khilafan mu'tabara, adalah sebagian permasalahan yang para salaf telah berijma'. Perhatikan, hadal Juhani menyatakan salaf telah berijma'. Nanti Syekh akan membuktikan benarkah salaf telah berijma' ataukah dusta. Ya talabatul ilm, siapa yang membongkar ini? Alim. Kita enggak mampu. Aqul, kita tidak mampu. Barakallahu fikum. Qala ajma'a 'alayha as-salafus salih. Perhatikan kalimat as-salafus salih. Min as-sahaba wat tabi'in. Wa tabi'ut tabi'in. Salaf atau bukan salaf? Al-Juhani mulai memasang talbis. Ajma' 'alayha as-salafus salih min as-sahaba wat tabi'in. Wa tabi'ut tabi'in, ya Al-Juhani. Tabi'ut tabi'in amsal Malik ibn Anas al-Thawri al-Auza'i, Hammad ibn Zaid, Ayyub al-Sakhtiyani, Hammad ibn Salama. Hum salaf awla. Barakallahu fikum. Perhatikan kata demi kata. Syekh Rabi melihat, membaca ini, ya, menangkap ini. Qala sara al-khilafu fiha khilafan mu'tabara. Khilaf setelah ijma'nya para salaf tadi menjadi khilaf yang mu'tabar, kata Al-Juhani. Kif ini? Menyelisih ijma' as-salaf. Apa hukumnya menyelisih ijma' as-salaf? Akan digiring oleh dia. Bal sara al-qawlul mukhalif li ijma' as-salaf huwa al-qawlur rajih 'inda ba'dhi man yantasibu ila as-sunnah. Bahkan pendapat yang jelas-jelas menyelisihi ijma' as-salaf menjadi pendapat yang rajih di sebagian pihak yang menisbatkan dirinya kepada sunnah. sebagian pihak yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, bukan ahlus sunnah, menisbatkan dirinya kepada sunnah. Demikian bahasanya Al-Juhani, bahwa qaul yang menyelisihi ijma' as-salaf menjadi qaulur rajih. Jadi ijma' ditinggalkan, ada qaul baru malah dipilih menyelisihi ijma' as-salaf minas sahabah wat tabi'in. وأصبح من يدعو إلى إحياء السنن وفقه الصحابة رضي الله عنهم وطرح الأقوال المخالفة لأقوالهم غريبا كأنه جاء ببدعة أو دعا إلى ضلالة. Bahkan menjadi orang yang menyeru untuk menghidupkan sunnah, mengajak untuk kembali kepada fikih sahabat, dan meninggalkan segala aqwal yang menyelisihi pendapat para sahabat, menjadi gharib, menjadi asing, menjadi seorang yang seolah-olah mendatangkan sebuah bid'ah atau seorang yang menyeru kepada dhalalah. Kata Al-Juhani, wa hadza misdaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, bada' al-islam ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Ini kata Al-Juhani seperti yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, bahwa Islam dimulai dengan kondisi yang asing dan akan kembali asing seperti semula. Beruntunglah orang-orang yang asing. Akhrajahu Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jadi perhatikan pernyataan Al-Juhani ini baik-baik. Syekh akan membantah biiznillahi ta'ala. وكما تسلط المتكلمون المبتدعه من أهد قديم على مسائل العقيده فثبتوا مسائلهم المبتدعه في الكتب والرسائل حتى نسي غالب الناس انها مسائل محدثه ليست من علوم الصحابه رضي الله عنهم. Sebagaimana juga sebagian ahlul bid'ah sejak zaman yang lama, mereka memaksakan beberapa masail akidah yang itu adalah masail mubtada'ah, masalah-masalah yang bid'ah, yang diada-ada, yang muhdatsah, memaksakan untuk dimasukkan ke dalam kitab-kitab dan karya-karya, sampai akhirnya mayoritas umat ini na'am menjadi lupa bahwasanya itu adalah masail muhdatsah, bahwa itu sebenarnya adalah masalah yang bid'ah, laisat min ulumis sahaba, bukan bagian daripada ilmu atau akidah para sahabat radhiyallahu anhum. Subhanallah, perhatikan ini ucapan besar yang akan menjadi sasaran nanti ulama kibar, bukan hanya ulama sekarang, bahkan al-a'immah turun temurun sejak dahulu kala akan terfonis dengan ucapan Al-Juhani ini. Mereka adalah ahlul bid'ah, mereka adalah murji'ah. Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, Asy-Syafi'i, wa Malik, wa Ibnu Qudamah, wa Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, wa Syekhul Islam Ibn Taimiyah, na'am, wa yang lainnya dari a'immah, bahwa mereka adalah mubtadi'ah, yukhalifuna as-sahabah. Yang la yukhalifu as-sahabah adalah Al-Juhani ma'a firqatihi Al-Haddadiyah. Nah, indah sekali bahasanya. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh, fa fi hadzal maqta' min al-ajaib. Pada cuplikan ini terkandung berbagai ajaib, keanehan-keanehan. Al-awwal, qala Syekh, undur qasrahu as-salaf 'ala as-sahaba wa at-tabi'in. Perhatikan, dia membatasi kalimat as-salaf pada as-sahabah dan at-tabi'in. Perhatikan kata Syekh. Wa hadha amrun khatir tafta'iluhu al-firqatu al-haddadiyah. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya yang diada-adakan oleh kaum al-haddadiyah ini. Li isqat man ba'da as-sahabah wa at-tabi'ina min as-salaf as-salih, wa dafni juhudihim fi raf'i rayati sunnah وهدمهم للبدع ودحر أهلها وبيان ضلالهم فرقة فرقة. Kata Syekh, nah, ini adalah perkara yang sangat berbahaya yang dimunculkan oleh kaum Al-Firqah Al-Haddadiyah ini dalam rangka untuk menjatuhkan generasi yang setelah sahabat dan tabi'in dari kalangan salafus salih, dan serta untuk mengubur perjuangan mereka, ulama yang datang setelah ahdi sahabat dan tabi'in, yang mereka itu benar-benar mengibarkan bendera sunnah dan merobohkan, menghancurkan bid'ah dan ahlul bid'ah sekaligus, serta mereka para ulama tersebut setelah ahdi sahabat wa tabi'in, mereka juga menjelaskan kesesatan ahlul bid'ah firqah demi firqah. Nah, barakallahu fikum. Ibnu Battal Ukbari Murji, hadithu wala harad, sebutkan dari ulama, deretan ulama sunnah atas kaidahnya Al-Haddadiyah ini tadi. Dan bahwasanya salaf dalam pandangan dia, dalam ucapannya ini, terbatas sahabat wa at-tabi'in. Padahal kita tahu yang namanya salaf itu adalah al-qurun al-mufaddalah al-thalafah. Nah, yang Rasulullah menyatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. La yazalu an-nas fi khairin ma dama fihim man ra'ani wa ma dama fihim man ra'a man ra'ani wa ma dama fihim man ra'a man ra'a man ra'ani. Umat ini akan senantiasa berada di atas kebaikan selama di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang yang melihatku, yakni para sahabat, dan selama pula masih ada di tengah mereka orang-orang yang melihat, generasi yang melihat, generasi yang melihatku, yakni tabi'in. Dan kata Rasulullah, selama masih ada di tengah mereka orang-orang atau generasi yang melihat, orang-orang yang melihat, yang melihatku, yakni tabi'ut tabi'in. Wa minhum ha tilkal asma' an-nayyira, nama-nama yang mulia, yang agung. Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. Al-Auza'i, Imam Asy-Syami rahimahullahu taala. Hammad bin Zaid, Hammad bin Salama, barakallahu fikum. Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyayna, Ayyub as-Sakhdiani. Mereka termasuk generasi salaf. Kenapa Al-Juhani membatasi kalimatnya, bahwa fi qawlihi ajma' alaihi salaf as-salih min as-sahabah wa tabi'in, kemudian tidak melanjutkan wa min atba'i tabi'in? Kenapa? Karena dia tahu bahwa dari atba'u tabi'in banyak deretan ulama yang berkeyakinan bahwa tarikus salah tasahulan wa takasulan laisa bikafir. Faham tum? Nah, ini syubhatnya dia. Wallahi ya ikhwan, semoga Allah memanjangkan umur Syekhina Rabi dalam difa'anis sunnah, dan kalau seandainya beliau meninggal dunia, Allah lahirkan alim yang berikutnya yang akan tampil nam membela sunnah, menghancurkan syubhat ahlil batil. Barakallahu fikum. Qala hafizahullah taala, ini yang pertama. Antum sudah mendengar satu poin kesesatan Al-Haddadiyah yang diwakili oleh Al-Juhani, Abdul Hamid Al-Juhani. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, da'wal ijma' ala kufri tarikis salah. Dia mengklaim telah terbentuk atau terjadi ijma', konsensus tentang kufurnya, kekafiran tarikis salah. Benarkah demikian? Nah, barakallahu fikum. Ini akan dibahas secara ilmiah oleh Syekh. Wa hadhihi ad-da'wa la tathbutu 'anil sahabah. Klaim ijma' ini ya, tidak sah penisbatannya kepada sahabah, apalagi yang sesudahnya, tabi'in, lebih-lebih tabi'ut tabi'in. Nah, barakallahu fikum. Qala fa in kana yuridu bi da'wal ijma' ma qalahu Abdullah bin Syaqiq. Kalau yang dia maksud dengan ijma' sahabat adalah apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, faqad bayyana dha'fa hadhihi ad-da'wa. Kami telah menjelaskan, kata Syekh, kalau itu yang dimaksud, dhaifnya, lemahnya klaim ini tadi dari ucapan Abdullah bin Syaqiq rahimahullah ta'ala. Undur al-maqalat al-athariyah fi raddi ala tashghibat al-haddadiyah. Silakan lihat risalah dengan judul ini tadi, ya. Barakallahu fikum. Nah, berarti di situ ada judul khusus membahas antara lain tentang athar Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala. Semoga nanti ada waktu membahas tentang athar Abdullah bin Syaqiq yang mengatakan kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna amalan tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Dahulu para sahabat nabi tidak memandang sebuah amalan kalau ditinggalkan menjadi merupakan suatu kekufuran kecuali salat. Nah, barakallahu fikum. Nanti akan didudukkan tentang permasalahan ini. Qala rahimahullah, laqad aktsara al-haddadiyah min da'awi al-ijma' allati la tathbut. Terlalu sering al-haddadiyah mengklaim, memunculkan klaim-klaim ijma', sebentar-sebentar ijma', sebentar-sebentar ijma' salaf. Dalam permasalahan ini telah ijma' para sahabat atau ijma' salaf, benarkah demikian? Barakallahu fikum. Qala hafizahullahu ta'ala, wa qad radda as-salafiyuna hadhihi ad-da'awi. Undur, kata Syekh, aqwal ath-thiqat, yani kitab aqwal ath-thiqat fi raddi da'awi sahib al-hammamat li Syekh Ahmad az-Zahrani, faqad fannada hadhihi ad-da'awi da'awa kullaha bil adilla wal barahin. Syekh Ahmad Zahrani, na'am, kita sering berjumpa beliau di Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, menulis sebuah karya membantah klaim-klaim ijma' yang dilakukan oleh Al-Haddadiyah. Barakallahu fikum. Nah, dan sempat anda katakan hajurin mulai sekarang, ya, menampilkan, menukil ucapan-ucapan Al-Haddadiyah. Intabihu ya ikhwan, bid'ah itu tajurru ukhtaha, dia akan menyeret bid'ah yang berikutnya. Seorang jatuh dalam bid'ah, di situ mulai dia semakin jauh dari taufiq minallah azza wajal, dan akan jatuh kepada bid'ah berikutnya illa man rahima rabbuh. Nah, barakallahu fikum. Jangan menganggap remeh sebuah bid'ah, jangan menganggap remeh sebuah perkara muhdats. Intabihu, barakallahu fikum. Naam. Qala rahimahullah. Naam, qala Syekh hafizahullah ta'ala, fada'awi al-haddadiyah lil-ijma' yasduku alaihi ma naqalahu al-imam ibn al-qayyim rahimahullah wa ahlul hadith anil imamaini Ahmad wa Syafi'i. Naam, ini Syekh ingin menyebutkan sekarang bahwa klaim-klaim, pengakuan-pengakuan al-haddadiyah tentang adanya ijma, sebentar-sebentar ijma, sebentar-sebentar ijma, ya, lebih tepat ucapan atau syubhat mereka ini, naam, barakallahu fikum, untuk diterapkan kepada mereka ucapan al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Naam, Ibn al-Qayyim dan yang selain beliau juga menukil pernyataan al-imam Ahmad dan Syafi'i rahimahullah tentang masalah ijma. Bagaimana sih mereka menyikapi pengakuan adanya ijma, klaim ijma. Qala huna walamma, na'am, walam yakun. Di sini qala rahimahullah, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, khilal kalamihi an usul al-Imam Ahmad. Di tengah-tengah penjelasan beliau tentang usul al-Imam Ahmad rahimahullah. Qala walam yakun yuqaddim 'ala al-hadith as-sahih 'amalan wala ra'yan wala qiyasan wala qawla sahibin wala 'adama 'ilmihi bil mukhalif alladhi yusammihi kathirun minan nas ijma'an wa yuqaddimunahu 'ala al-hadits sahih. Di antara prinsip Imam Ahmad, beliau tidak pernah mengedepankan sesuatu di atas hadis yang sahih, baik sesuatu itu dalam bentuk perbuatan atau ra'yu atau qiyas, ya, amalan seorang alim, ya, amalan suatu ulama di suatu daerah atau muslimin di suatu daerah. Nah, tidak pula mengedepankan ra'yu seorang alim di atas hadis yang sahih. Tidak pula Imam Ahmad mengedepankan sebuah qiyas di atas al-hadis sahih. Naam, wala adama ilmihi atau wala qawla sahibin. Tidak pernah pula Imam Ahmad di antara prinsipnya mengedepankan pendapat seorang sahabi di atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahimtum? Imam Ahmad di antara prinsipnya, termasuknya dengan sunnah, tidak pernah lebih mengedepankan atau mendahulukan ra'yu seseorang atau barakallahu fikum qiyas, bahkan qaul dan pendapat seorang sahabat. Seorang sahabi berpendapat begini, Imam Ahmad tidak pernah mengedepankannya atau lebih mendahulukannya, lebih diterima dibandingkan hadis yang sahih. Kemudian beliau melanjutkan, wala adam ilmihi bil mukhalif alladhi yusammihi kathirun minan nas ijma'an yuqaddimunahu alal hadis sahih. Tidak pula Imam Ahmad pernah mengedepankan, ya, barakallahu fikum, pengetahuan beliau bahwa di permasalahan ini tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Al-Imam Ahmad misalkan tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan ulama tentang permasalahan ini, enggak pernah beliau mengedepankannya, lebih mendahulukannya dibandingkan hadis yang sahih. Ana ulangi, kadang-kadang seorang alim mengatakan wala na'lamu khilafan fi hadhil mas'alah, kami tidak pernah mengetahui adanya khilaf di kalangan ulama tentang masalah ini. Ya. Barakallahu fikum. Imam Ahmad sangat tidak berani mengatakan telah berijma. Maksimal yang dikatakan la na'lamu khilafan. Kami enggak tahu adanya khilaf dalam masalah ini. Mungkin kenapa sifat wara'nya? Dia menisbatkan ketidaktahuannya itu terhadap dirinya. Ana atau kami tidak tahu ada khilaf dalam hal ini. Tidak berani dengan mudah mengatakan telah berijma. Telah berijma. Telah berijma. Nah, tapi mengatakan la na'lamu khilafan. Kami enggak tahu adanya khilaf dalam masalah seperti ini. Dalam kondisi seperti ini, kata Imam Ahmad dan yang semisalnya dari ulama mengatakan la na'lamu khilafan, tidak seperti kita. Karena mereka yahfazunal aqwal hifzan mutqinan, aqwal as-sahaba, aqwal ahli al-Kufa, aqwal ahli al-Baghdad, aqwal ahli al-Madinah, aqwal man sabaqahum min al-ulama, yahfazun mereka itu. Qala Thawri kada, qala Ibn Uyayna kada, qala Malik kada, qala al-Auza'i kada, wa qala fulan kada, wa qala as-sahabi fulan kada, wa qala as-sahabi fulan kada, wa qala ahli al-Kufa kada, wa qala ahli al-Syam kada, yahfazun mereka itu. Barakallahu fikum. Bukan hanya menghafal adillah syar'iyyah Qur'anan wa sunnatan, bahkan aqwal al-a'imma. Kalau Imam Ahmad mengatakan la na'lamu khilafan fi hadhil mas'ala, ini enggak mudah untuk diingkarin. Tapi bersama itu, di saat kondisi-kondisi tertentu dalam sebuah masalah, sebuah pendapat, beliau mengatakan ana enggak tahu khilaf dalam perkara ini, tapi di situ ada hadis sahih menyelisih apa yang beliau ketahui, dia mengatakan ana enggak tahu adanya khilaf, tapi di sini ada hadis sahih. Beliau mengedepankan dan mendahulukan hadis sahih. Nah, barakallahu fikum. Ini Al-Imam Ahmad, kata siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in. Qala rahimahullah, وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع. Atau sebelum itu Ibnul Qayyim mengatakan الذي يسميه كثير من الناس إجماعا. Kondisi ulama mengatakan لا نعلم خلافا, banyak pihak menamakan kondisi ini dengan ijma. Qala Syafi'i la na'lamu khilafan fil mas'alah. Datang yang berikutnya mengatakan ijma'. Padahal Syafi'i hanya mengatakan la na'lamu khilafan. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, Ibnu Al-Qayyim mengatakan waqad kadzdzaba Ahmad man idda'a hadzal ijma'. Al-Imam Ahmad mendustakan orang yang mengklaim ijma' dalam kondisi seperti ini. Barakallahu fikum. Qala walam yasir taqdimahu ala al-hadith ats-tsabit, dan Al-Imam Ahmad tidak membolehkan mengedepankan kondisi ini tadi di atas hadis yang sahih. Kalau ulama semisal beliau sederajat dengan beliau menyatakan la na'lamu khilafan fi hadhil mas'alah, bersama itu Al-Imam Ahmad melarang untuk mengedepankan atau lebih mendahulukan dibandingkan sebuah hadis yang sahih. Lalu bagaimana kalau masalah itu sudah terjadi khilaf? Kalau ulama menyatakan qala al-jumhur fi hadhil mas'alah wa qala al-akharuna kadza, dhahaba jumhur at-tabi'in bi ila hadza wa qala al-akharuna kadza, berarti ada khilaf. Lebih-lebih tidak boleh dikedepankan di atas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis Rasul yang sahih ini dicampakkan. Al-Imam Ahmad tidak membolehkan mengedepankan sebuah kondisi yang seorang alim mengatakan la na'lamu khilafan di atas hadis yang sahih, lebih didahulukan dibandingkan hadis yang sahih. Lalu bagaimana dengan masail waqa' al-khilaf wa thabata al-khilaf fiha? Telah terjadi khilaf dan ulama menyebutkan, memastikan telah terjadi khilaf, dikedepankan di atas hadis yang sahih, bahkan menuduh pihak lain dengan tuduhan dhalalah atau bid'ah. Fahimtum ya ikhwan? Qala rahimahullah wa kadzalika asy-Syafi'i aidan nassa fi risalatihi al-jadidah ala anna ma la yu'lam fihi bi khilafin la yuqalu lahu ijma'un. Begitu juga kata Imam Ibnu Al-Qayyim, Al-Imam Syafi'i, tadi Imam Ahmad. Al-Imam Syafi'i dengan tegas di dalam risalah beliau yang terbaru tidak membenarkan ya, untuk disebut dan dikatakan sebagai ijma' kondisi atau sebuah masalah yang di sana tidak diketahui adanya khilaf. Nah, enggak boleh disebut ini ijma'. Bas dikatakan la yu'lam fihi khilafun. La yu'lam fil mas'alati khilafun. Imam Ibnu Syafi'i pun melarang kondisi ini untuk disebut sebagai apa? Ijma'. Nah, barakallahu fikum. Wa lafdhuhu, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, lafaz ucapan atau teks ucapan Imam Syafi'i, ma la yu'lam fi khilafun falaysa ijma'an. Sesuatu dalam sebuah permasalahan yang di sana disebut tidak diketahui adanya khilaf dalam permasalahan tersebut tidak boleh disebut atau dinamakan sebagai ijma'. Ini faedah ya ikhwan dari Syekh Rabi. Bagaimana Syekh mendapatkan faedah dari Ibnu Al-Qayyim? Kita mampu membuka I'lamul Muwaqqi'in dan mendapatkan faedah ini? Berat. Butuh marahil yang panjang kita untuk sampai ke sini. Naqlubul ilm wa naqlubul ilm wa naqlubul ilm wa nukarrir wa nuraji' wa nukarrir wa nuraji'. Nah, untuk sampai kepada marhala ini, marhala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan di antara mereka sebagai a'immah, yahdun, memberikan hidayah, bimbingan, arahan. Arahan itu bisa berbentuk nasihat, bisa dalam bentuk bantahan terhadap syubhat. Membimbing, membina. Kapan? Sampai pada marhala ini. Lamma sabaru. Ketika mereka sabar. Marhala pertama sabar. Marhala kedua sabar. Ketiga sabar. Keempat, kelima. Terus. Marahil. Sabirun. Alal masyakkah. Nah. Sabirun. Ala al-awaik. Terhadap berbagai tantangan dan rintangan dia sabar. Barakallahu fikum. Qala wa qala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, kata Ibnu Al-Qayyim, berkata Al-Imam Abdullah bin Ahmad putra Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sami'tu abi yaqul, aku telah mendengar ayahku berkata, ma yadda'i fihi ar-rajul al-ijma' fahuwa kadhib. Sesuatu yang seseorang mengklaim itu adalah ijma', ketahuilah bahwa itu adalah kadhib. Man idda'a al-ijma' fahuwa kadhib. Ya. Barang siapa yang mengklaim adanya ijma', maka dia adalah kadhib, berdusta. Ana ulangi, perkataan Imam Ahmad diriwayatkan oleh putranya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, qala ma yadda'i fihi ar-rajul al-ijma' fa huwa kadhib. Sesuatu yang diklaim sebagai ijma', maka itu adalah dusta. Dusta, kata Imam Ahmad. Dan orang yang mengklaim ijma', maka itu adalah orang yang kadhib. Nah, nukilannya dikatakan kadhib, penukilnya dikatakan kadhib. Kita yang baru belajar kif. Kif Imam Ahmad mengatakan demikian. Sementara kita membaca dalam buku fikih ijma'. Biasa talabatul ilmi musta'jil. Ya, musta'jil. Barakallahu fikum. Al-mubtadi'un al-judud musta'jilun. Nah, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, la'alla an-nas ikhtalafu, kata Imam Ahmad, wa lam yantahi ilayh. Dia mengklaim ijma. Siapa tahu manusia atau umat atau ulama telah berselisih dalam pendapat permasalahan tersebut. Siapa tahu, kata Imam Ahmad. Walam yantahi ilaih. Sementara ilmu dia, pengetahuan dia belum nyampe kepada terjadinya khilaf tersebut. Kemudian dia mengklaim ijma. Siapa tahu, ternyata di situ ada alim, dua alim, tiga alim dari 1000 alim yang berbeda pendapat dalam permasalahan yang dinukilkan terjadi ijma' tadi, kata Imam Ahmad. Nah, ilmu dia sebatas itu. Kemudian beliau melanjutkan, rahimahullahu taala, qala falyaqul, hendaknya dia berkata, kata Imam Ahmad. Ta'dib dari Imam Ahmad, pelajaran manhaj wa adab. Qala falyaqul, hendaknya dia berkata, la na'lamun nasa ikhtalafu. Kami enggak tahu bahwa para ulama dalam permasalahan ini berbeda pendapat. Itu ucapannya. Nah, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Qala, hadhihi da'wa Bishr al-Marisi wal-Asam. Na'udzubillah. Nah, kata Imam Ahmad, sering menyebut ijma. Ini adalah klaim-klaim yang dilakukan oleh Al-Marisi dan Al-Asam. Al-Asam min al-Mu'tazila, Bishr al-Marisi min al-Mu'tazila. Di antara kebiasaan Bishr al-Marisi wa Al-Asam adalah banyaknya klaim ijma. Sikit-sikit ijma, sikit-sikit ijma. Nah, dan ditegaskan oleh Syekh Rabi Hafidhullah dalam, nanti semoga kita bisa melaluinya. Nah, bahwa di antara salaf pendahulu al-Haddadiyah dalam masalah ini, kathrat al-qaul bil ijma adalah al-Marisi, Bishr al-Marisi wal Asam. Nah, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, walakinahu yaqul la na'lamu an-nas ikhtalafu aw lam yablughni dhalik. Hadha lafdhuhu. Kata Imam Ahmad, hendaknya dia mengatakan, kami enggak tahu para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini, atau mengucapkan belum sampai kepadaku adanya khilaf, belum sampai kepadaku sebatas ilmuku ini terjadinya khilaf dalam permasalahan ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, hadza lafdhuhu. Nah, inilah teks ucapan al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Naam. Apakah terbatas pemikiran Haddadi ini pada selain di negeri ini? Lah, sekarang sudah mulai masuk negeri ini. Naam. Beberapa hajuriyin sekarang sudah mulai dengan tegas melarang membaca buku-buku Syekh Rabi, karena Syekh Rabi sesat. Sudah mulai. Yang mengucapkan ini bukan antum kira enggak pernah duduk di hadapan ulama, apa? Sudahlah. Dulu seperti antum talib ilmu seperti ini. Lakinnahu mutakabbir. Musta'jil. Naam, la ya'rif qadra nafsihi. Naam, barakallahu fikum. Tabihu ya talabatan. Jadi di Indonesia sudah mulai masuk.

internet, situs dan yang lainnya sudah enggak bisa dikatakan oh ini bid'ah hanya adanya di Baghdad, oh bid'ah ini dan pelaku-pelakunya hanya ada di Yaman, enggak sampai ke Indonesia lah, sekarang dengan cepat sampai ke sini. Nah, barakallahu fikum. Nah, wa ansah al ikhwah untuk jangan mendekat kepada internet. Nah, barakallahu fikum. Jangan dekat-dekat. Nah, terkhusus lebih-lebih kalau memang itu tidak bisa dihindari, jangan mencoba-coba membuka situs-situs ahlul bid'ah. Ya. Antum pelajari, ambil faedah dari situs yang menampilkan aqwal ulama al-kibar. Nah, barakallahu fikum. Nah, intabihu. Qala huna wa nusus Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajal 'inda al-Imam Ahmad wa sa'ir a'immatil hadith min an yuqaddimu 'alayha tawahhum ijma' madhmunuhu 'adamul 'ilmi bil mukhalif. Dan nas-nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan atau akidah dan prinsip al-Imam Ahmad lebih mulia dari seluruh nam al-Imam Ahmad wa sa'ir a'immatil hadith, tidak hanya Imam Ahmad. Ana ulangi, Ibnu Qayyim mengatakan dan nusus hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dalam prinsip atau pandangan al-Imam Ahmad dan seluruh a'immatul hadith, ya. Barakallahu fikum. Untuk kemudian mereka ini mengedepankan di atas hadith Rasul, nam adanya prasangka terhadap ijma yang hakikatnya isi yang sebenarnya adalah tidak adanya pengetahuan atau ilmu tentang adanya al-mukhalif, orang yang berpendapat atau ulama yang berpendapat beda dengan mayoritas. Maksimalnya itu, hakikatnya maksimalnya adalah dia tidak tahu bahwa di situ ada mukhalif, ada yang berbeda pendapat dari mayoritas yang dia ketahui. Itu maksimalnya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Qala walau saga la ta'attalat an-nusus wa saga li kulli man lam ya'lam mukhalifan fi hukmi mas'alatin ay yuqaddima jahluhu bil mukhalif 'ala an-nusus. Nah, kalau hal ini dibolehkan, sedikit-sedikit menyatakan ijma kemudian mengedepankannya di atas nas-nas hadis. Nah, dan dibolehkan bagi setiap yang tidak mengetahui adanya khilaf dalam suatu permasalahan, kemudian dia lebih mengedepankan ketidaktahuannya tentang adanya pihak yang berbeda pendapat tadi atas nas-nas syariat. Nah, qala fa hadza huwa alladhi ankarahu al-Imam Ahmad wa Syafi'i min da'wal ijma'. Inilah jenis yang seperti ini yang diingkari oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dari bentuk klaim adanya ijma'. Yang Imam Ahmad tadi mengatakan segala yang dinukil sebagai ijma' itu adalah kadzib. Kemudian Imam Ahmad menyatakan semua pihak yang menukil itu adalah ijma', maka itu adalah kadzib. Kalau tadi kadzib, yang kedua kadzib. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, na'am, fahadha huwa alladhi ankarahu al-Imam Ahmad wa Syafi'i. Jenis yang seperti ini yang diingkari oleh Imam Ahmad dan al-Imam Syafi'i rahimahullah min da'wal ijma', dari adanya klaim al-ijma'. La ma yadhunnuhu ba'dun nas annahu istib'adun liwujudihi. Bukan seperti yang dinilai atau dikira, disangka oleh sebagian orang bahwa al-Imam Syafi'i dan al-Imam Ahmad mengingkari kemungkinan adanya sebuah ijma'. La. Al-Imam Syafi'i dan al-Imam Ahmad tidak mengingkari, tidak memungkiri kemungkinan terwujudnya ijma' dalam umat ini. Tidak. Cuma al-Imam Syafi'i dan al-Imam Ahmad karena seringnya melihat pihak-pihak menukil ijma, ternyata di situ ada mukhalif. Ya, barakallahu fikum. Ini yang diingkari oleh kedua imam besar tadi. Nah, termasuk dalam permasalahan

0: Amalan hukum tarikis sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat tagasulan disebabkan malas atau tasahulan bermudah-mudahan tentang iqamatus sholat. Naam, barakallahu fikum. Ini satu masalah yang dibantah oleh Syekh hafizallahu ta'ala. Naam, di sini ada yang bertanya, afwan, telah kami dapatkan faedah dari pelajaran yang telah lalu bahwa orang yang menolak syahadah la ilaha illallah, menolak kalimat tauhid, nah, secara lisan ulama telah sepakat atau ijma tentang kafirnya orang itu. Naam, kalau ini bukan ijma, nas Quran wa sunnah sudah, bukan hanya ijma. Nah, adapun masalah yang lainnya dari perkara rukun Islam, yani sholat, zakat, puasa, haji, nah, apa hukum orang yang meninggalkannya, maka di sini disebutkan ada khilaf ulama di sana. Naam, ada khilaf ulama tentang hukum orang yang meninggalkan ya, empat rukun setelah syahadatain. Naam, tapi tidak ada khilaf di kalangan ulama yang mengingkari empat rukun ini. Sekali lagi, tabi, yang mengingkari empat rukun ini, tidak mau beriman terhadap empat rukun yang tersisa, sepakat ulama bahwa itu adalah kafir. Siapa yang mengatakan ini? Sepakat, ya, ulama, barakallahu fikum. Nah, sejak zaman salaf rahimahumullah ta'ala, yang mengingkari, dia mengatakan sholat lima waktu gak wajib, zakat gak wajib, haji gak wajib, puasa Ramadan gak wajib, kamu beriman itu gak wajib ya? Gak wajib itu, ada kafir. Nah, barakallahu fikum. Beda dengan orang yang meyakini bahwa semua amalan tadi, empat rukun dari lima rukun Islam tadi adalah wajib, namun dia tidak melakukannya dengan sengaja, meninggalkannya dengan sengaja. Nah, disebabkan malas, disebabkan bermudah-mudahan, maka di sini terjadi khilaf di kalangan ulama, barakallahu fikum. Nah, bisa difahami ya akhil karim. Nah, baik, ini satu masalah, kita sudah mengetahuinya. Insyaallah kita akan memasuki bantahan kedua biiznillahi ta'ala. Na'am. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Majlis kita di malam hari ini adalah majlis ketiga
1: melanjutkan pembahasan seputar umur dakwiyah manhajiyah, seputar permasalahan-permasalahan dakwah dan manhaj. Barakallahu fikum. Yang terjadi di zaman kita hidup ini, masih pembahasan kita seputar tokoh yang bernama Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi. Sengaja saya tekankan hal ini karena memang syubhat orang ini telah tersebar dan sangat penting talabatul ilm secara khusus dan salafiyina secara umum untuk mengetahui tentangnya agar dia tidak jatuh kepada syubhat tersebut atau tidak mengenal penyimpangannya hingga akhirnya dia tetap berprasangka bahwa tokoh ini adalah tokoh yang berada di atas manhaj salafi dan ujungnya dia membelanya hingga tanpa dia rasa dia telah menjadi pintu yang mengantarkan orang lain pada penyimpangan. Tentunya kasus atau penyimpangan Al-Halabi ini lebih tersamarkan di satu sisinya dibandingkan penyimpangan-penyimpangan Al-Hajuri. Karena kalau penyimpangan Yahya Al-Hajuri sangat mudah untuk difahami sebagai penyimpangan dan kesesatan, yang mana kesesatan dan penyimpangan Yahya Al-Hajuri ini dibarengin dengan berbagai akhlak sayyi'ah zahirah yang mudah difahami oleh adna talibil ilm. Berbeda dengan Ali Al-Halabi, beberapa syubhatnya khafiyah sehingga membutuhkan penjelasan rinci dari para ulama dan membutuhkan dari kita pemahaman yang baik tentangnya. Apalagi berbagai syubhat ini dikemas dengan kemasan kata-kata yang indah, kata-kata yang menarik untuk didengar, dan seterusnya. Maka ikhwani fiddin barakallahu fikum, hendaknya kita memberikan perhatian yang serius tentang permasalahan ini. Di antara penyimpangan Ali Al-Halabi adalah memposisikan khilaf yang terjadi antara ulama sunnah dengan ulama sunnah rabbaniyin al-kibar dengan khawarijul asr, berlawanan dengan kaum khawarij di masa ini, sebagai bentuk khilaf fiqhi atau dalam masail ijtihadiyah. Kalau masail ijtihadiyah maknanya adalah masail yang masih memungkinkan ijtihad, boleh dan bisa terjadi ijtihad. Sementara permasalahan antara ahli sunnah dan ulama sunnah dengan khawarij adalah masail qat'iyah, masail permasalahan-permasalahan yang sudah jelas, tegas dan qat'i nas-nasnya dari Al-Quran maupun sunnah. Dan ijma' salaful ummah, bukan masail ijtihadiyah lagi. Permasalahan menentang waliul amr, mengkafirkan waliul amr, atau mengkafirkan muslimin, melakukan pembunuhan, penghancuran, peledakan, itu bukan masail ijtihadiyah. Tapi itu semua adalah masail qat'iyah yang sangat jelas permasalahannya bahwa seluruh perbuatan itu adalah perbuatan batil, dan bahwasanya sikap para ulama sunnah adalah sikap yang syar'i, yang sunni, yang salafi, di atas bimbingan sunnah. Sementara Ali Al-Halabi memposisikan hal tersebut sebagai khilaf antara ulama sunnah Rabbaniyin dengan khawarij dan tokoh-tokohnya sebagai masail istihadiyah fiqhiyah. Ini adalah suatu kesesatan ya ikhwan. Ketika dikatakan bahwa tahdzir Asy-Syaikh bin Baz terhadap Safar dan Salman, tahdzir hay'at kibar ulama, tahdzir al-Imam al-Albani wal-Imam al-Utsaimin, naam, dan masyayikh yang lainnya dari ulama kita al-kibar, tahdzir Asy-Syaikh Muqbil, Asy-Syaikh Rabi' dan yang lainnya sebagai masail istihadiyah. Nah, tahdzir mereka terhadap Usama bin Laden, terhadap Muhammad Surur, Naif Zainal Abidin, dari tokoh-tokoh khawarij takfiriyin. Begitu Ali Al-Halabi mensifatinya. Hal ini bukan suatu ucapan yang dinukil tanpa ada sanad, tanpa ada sandaran, tetapi ini diucapkan dalam beberapa ucapannya, di antaranya dia tulis dengan tangannya di salah satu karyanya yang berjudul As-Salafiyah hiyal wasat asy-syar'i al-mudadu lit-tatarruf. Judulnya indah tetapi isinya penuh dengan kebatilan. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, Al-Halabi barakallahu fikum lebih tegas lagi, kalau ulama kita menganggap bahwa al-kalam al-hukam, celaan dan kritikan terhadap waliul amr secara demonstratif, secara terang-terangan di hadapan halayak ramai atau dalam tulisan yang dibaca umat sebagai salah satu sikap khawarij, sebagaimana telah ditegaskan oleh Al-Ajurri, Ibnu Battah dan yang lainnya dari a'immah kita, ulama salaf, bahwa sikap ini adalah ciri-ciri khas khawarij. Sementara Ali Al-Halabi menganggapnya apa yang dilakukan oleh Usama bin Laden, Safar dan Salman, mencela hukumah, memprovokasi muslimin, menentang waliul amr, ya, ini adalah ijtihad dari mereka. Ijtihad. Bahasa seperti ini, bahasa meremehkan kesesatan. Sehingga yang mendengarnya, yang membacanya, akan memahami dan menganggap bahwa masalah seperti ini tidak pantas terjadi tahdzir. Sehendaknya kita ini memaafkan mereka. Apa yang dilakukan misal di Indonesia oleh Abu Bakar Ba'asyir dan semisalnya, itu ijtihad. Barakallahu fikum. Dan seterusnya meluas dan meluas ucapan seperti ini, makna dan kandungannya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, sampai-sampai Ali Al-Halabi dalam salah satu jawabannya ketika menjawab beberapa pertanyaan yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah tulisan yang diberi judul Silsilah Al-Ajwiba Al-Halabiyyah 'ala Al-As'ilati Asy-Syar'iyyah. Ditanya dia tentang Usama bin Laden, pimpinan kelompok Al-Qaidah, Al-Qaidah. Apa jawaban dia? Dia mengatakan, Usama bin Laden rajulun sahibu mal wa indahu ghirah diniyah. Usama bin Laden adalah seorang yang kaya, yang punya ghirah, kecemburuan agama. Kemudian dia sebutkan sedikit kalimat wa illa laisa huwa talibu laisa huwa talib ilm fama wajada nafsahu illa fi wasail al-i'lam wa ala al-sinatin nas wa yuhata bi majmu'atin min al-hizbiyyin wa at-takfiriyyin wa ma ashbaha ula. Sebenarnya dia bukan seorang talib ilm, dan tidaklah dia mendapati dirinya kecuali dalam media-media massa, disebut-sebut oleh lisan manusia, dan dia dikelilingin, coba bahasanya, dia dikelilingi oleh sekelompok orang hizbiyin dan takfiriyin. Bagaimana Usama bin Laden sendiri? Takfiri atau bukan? Khawarij atau bukan? Kita dengarkan apakah terucap dari dia dalam jawabannya. Wa ma asybaha ula, dan orang-orang yang semisal dengannya. Wa kama qila lam yabqa syai'un yukhafu 'alaihi wala minhu. Fahuwa al-matlub raqam wahid li Amerika. Sebagaimana disebutkan dalam permisalan, tidak lagi tersisa sesuatu yang perlu dikhawatirkan kepadanya atau dikhawatirkan darinya. Maka orang ini, yakni Usama bin Laden, adalah target operasi nomor satu Amerika Serikat. Masya Allah. Perhatikan baik-baik bagaimana kira-kira orang yang mendengar omongan seperti ini, jawaban semisal ini. Wabittali yaf'alu ma huwa bistita'atihi an yaf'alahu. Kemudian orang ini melakukan sesuai dengan kemampuannya apa saja yang ingin dia lakukan. Walakin dhannuna bihi annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki alallah. Tetapi persangkaan kita tentang orang ini, tentang Usama bin Laden, bahwasanya dia adalah seorang yang mukhlis, ikhlas insyaallah, wala nuzakki alallah. Perhatikan kalimat ini, annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki alallah. Perhatikan kalimat wala nuzakki alallah. Kemudian dia mengatakan, wa in kanat hadhil umur allati yaf'aluha aw tunqal anhu. Walaupun beberapa perbuatan yang dia lakukan atau dinukil darinya, nahnu la nuwafiqu 'alaiha wa la nartadhiha kama huwa ma'rufun fi manhajina wa manhaji ulama'ina. Kita tidak menyetujuinya dan tidak ridha dengan amalan-amalan yang dia lakukan tersebut, sebagaimana hal ini telah ma'ruf dalam manhaj kita dan manhaj ulama kita. Masya Allah. Kalimat seperti ini, barakallahu fikum, bukan kalimat tahdzir terhadap sosok khawarij dan salah satu khawarij terbesar di masa ini. Demikian salaf kita menunjukkan bahwa ya fulan, barakallahu fikum, Salih Al-Hasan bin Salih bin Hayy, rajulun indahu ghirah, salah satu tokoh khawarij, indahu barakallahu fikum al-ikhlas, ولا نزكي على الله احدا وان كان فيه بعض الافعال وبعض الاقوال لا نوافقه عليها. Seperti itu salaf. Maka qala Sufyan ats-Tsauri ketika masuk ke sebuah masjid hendak menegakkan salat di sana, tiba-tiba mendapati di sebelahnya Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Ketika tahu di sebelahnya adalah seorang tokoh khawarij, segera Sufyan ats-Tsauri mengambil sendalnya dan mengatakan a'udzu billah min khusyu'in nifaq, kemudian keluar. Al-Hasan bin Salih bin Hayy tidak bisa dibandingkan dengan Usama bin Laden dari beberapa sisinya, tetapi demikian salaf menyikapinya. Bagaimana sikap salaf terhadap tokoh-tokoh khawarij yang lainnya? Nah, semestinya Al-Halabi mengatakan Usama bin Laden khariji'un minal khawarij. Nuhadzirul muslimina minhu wa min afa'ilihi fa inna afa'ilahu afa'ilal khawarij wa aqwalahu aqwalal khawarij. Atau yang semisal dengan ini. Kalau kita ingin tahu bahwa kalimat in annahu mukhlisun insyaallah wa la nuzakki 'ala Allah ahadan ini adalah kalimat madah. Bukan kalimat dzam. Bukan kalimat celaan, tetapi ini adalah kalimat pujian bagi yang mengerti bahasa Arab dan bahasa sunnah. Untuk itu kita teringat sebuah hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam al-hadis sahih ketika mengajarkan dan mendidik sahabatnya bagaimana cara memuji seorang hamba, bagaimana seorang muslim ketika ingin memuji saudaranya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kana ahadukum madihan akhahu." Jika salah seorang di antara kalian memuji saudaranya, ingin memuji saudaranya, falyaqul, hendaknya dia mengatakan, ahsibuhu wala uzakki alallahi ahadan. Saya mengira demikian, tetapi saya tidak mentazkiyah seorang hamba pun mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat madah. Kata Rasulullah, wa in kana ahadukum madihan akhahu. Jika salah seorang di antara kalian ingin memuji saudaranya, begini cara mengucapkannya. Ya? Cara memujinya. Jangan melebihi ini sudah cukup sebagai pujian wasana, sanjungan terhadap saudaranya. Ahsibuhu wala uzakki alallahi ahadan. Al-Halabi mengatakan tentang bin Laden, barakallahu fikum, nam dhan, walakin dhannuna fihi annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki alallah. Masya Allah. Demikian seorang salafi. Dan ternyata memang dalam beberapa ucapan-ucapan dan sikap-sikap Al-Halabi dalam beberapa tahun terakhir ini, kurang lebih 6 atau 7 tahun terakhir ini, memang mengarah kepada manhaj al-muwazanah. Manhaj al-muwazanah ini adalah manhaj sururiyah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan pada kita untuk mengenal tentangnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Di antara kemungkaran dan kesesatan Ali Al-Halabi adalah pujiannya dan sanjungannya terhadap sebuah karya tulis, sebuah kitab yang di dalamnya mengandung berbagai abatil, mengandung akidah liberalisme, mengandung ajakan kepada persatuan agama-agama, mengajak kepada sikap saling menghormati antar berbagai madhab. Di samping madhab yang 4 dalam karya tersebut berisi ajakan untuk saling menghormati antara Sunni dengan Syiah Rafidhah Imamiyah, untuk menghormati juga akidah Al-Khawarij Al-Ibadiyah. Kitab ini berjudul Ijma'ul Muslimin ala Ihtiram Madhahibiddin. Ijma'ul Muslimin ala Ihtiram Madhahibiddin. Kesepakatan konsensus kaum muslimin atau umat Islam atas disyariatkannya atau diwajibkannya saling menghormati atau menghormati berbagai madhab dalam agama ini. Nah, barakallahu fikum. Apa kata Ali Al-Halabi? Dalam salah satu kitab karyanya, Ali Al-Halabi punya salah satu karya yang berjudul Ad-Da'wah Salafiyah Baina Turuqis Sufiyah Wad-Da'awi As-Sahafiyah wa kashfu as-silati bainat tasawuf wal afkar syi'iyah. Masya Allah, hadar rajul, orang ini ahli di dalam talbis al-haq bil batil. Ya ikhwan, kalau ahlul batil, ahlul bid'ah yang jelas-jelas ahlul bid'ah, berpakaian ahlul bid'ah, maka umat sangat mudah untuk mengenalinya. Ini adalah ahlul bid'ah, ini khawarij, ini rafidah, ini sufia, ini mu'tazilah. Karena terang-terangan mereka memakai baju masing-masing. Yang sangat berbahaya terhadap salafiyin dan umat ini adalah ahlul bid'ah yang memakai pakaian salafiyah dengan warna yang sama warna salafi. Namun ternyata di balik pakaian itu, ketika dibuka, di dalamnya terdapat berbagai inhirafat wa dhalalat. Dengan pakaian ini, mubtadi' tersebut bisa masuk di tengah-tengah salafiyin, bisa berjalan bersama salafiyin, bisa duduk bersama salafiyin, memberikan kajian di hadapan salafiyin, karya-karyanya dianggap sebagai karya salafiyah. Ini yang berbahaya. Barakallahu fikum. Maka dari itu para ulama di zaman ini memberikan keseriusan yang sangat terkait dengan ini. Kalau enggak, kesian salafiyin. Semisal kita ini du'afa, lemah kita ini. Kalau bukan hidayah dan taufik dari Allah, kemudian penjelasan, bimbingan, bantahan para ulama kita. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, apa yang dikatakan oleh Al-Halabi dalam kitab yang berjudul yang kita dengarkan bersama tadi pada halaman 54, tepatnya pada catatan kaki nomor 2, Al-Halabi mengatakan, wa hadzal kitabu ijma'ul muslimina ala ihtiram madhahibid din bi fikratihi al-asas yadullu ala salamati suduri awliya'i umurina wa idhami raghbatihim bil khair wa naqa'i qulubihim wa la nuzakkihim ala Allah zadahumullahu tawfiqa. Masya Allah. Sebelum saya menjelaskan makna ucapannya ini dan pujian Al-Halabi terhadap kitab tersebut, ketahuilah bahwa kitab ini ditulis oleh seorang dari keluarga kerajaan pemerintahan Jordan. Dan kerajaan ini mulai dari raja hingga bawahannya sangat tunduk patuh terhadap madhab sufi dan tokoh-tokoh sufi. Barakallahu fikum. Dan menisbatkan dirinya sebagai keluarga ahlul bait Hashimiyin. Nah, salah satu tokoh pemerintahannya yang bernama Ghazi bin Muhammad bin Talal, dia salah satu orang pemerintahan penting, pejabat teras, menulis buku tersebut yang berjudul apa? Ijma'ul Muslimin ala ihtirami al-madhahibid-din. Ala ihtirami madhahibid-din. Nah, buku ini sebenarnya buku politik. Mengingat di Yordania terjadi berbagai penentangan-penentangan, demo demi demo menentang pemerintah, demonstrasi demi demonstrasi yang akan menggoyang kekuasaan penguasa yang ada, maka pemerintah sibuk menenangkan suasana ini. Sibuk untuk menenangkan keadaan ini. Al-Halabi ikut dalam urusan seperti ini. Hadir dalam berbagai majelis mereka, menandatangani berbagai surat-surat dan dokumen-dokumen kenegaraan yang terkait dengan ini. Ikut dalam kancah politik. Duduk bersama siasiin para politikus. Intabihu ya ayyuhad du'at, wahai para da'i, ayyuhal asatidha, ayyuhat talabatil ilm. Hati-hati, ambil pelajaran baik-baik. dari ini semua. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kata Ali Al-Halabi dalam pujiannya tadi, dan kitab ini yaitu Ijma'ul Muslimin ala ihtiram madzahibiddin, menunjukkan dengan pemahamannya yang sangat mendasar atas kebersihan dada atau kolbu para penguasa kita, dan besarnya keinginan mereka untuk kebaikan. Kitab ini juga menunjukkan kebersihan kolbu mereka. Wala nuzakkihim alallah. Ini kalimat pujian. Dan kami tidak memuji mereka mendahului Allah. Zadahumullahu taufiqa. Semoga Allah menambah bagi mereka penguasa kita ini taufiq. Tapi yang dipuji adalah kitab ini. Padahal kitab ini salah satu isinya adalah apa? Menyeru kepada sikap saling menghormati antar madhahib dalam agama ini, dengan segala madhabnya disebutkan dalam kitab itu. Madhab-madhab tersebut bukan hanya madhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. La, madhab juga disebutkan di sana. Madhab Ar-Rafidh Al-Imamiyah, madhab Zaidiyah, madhab Al-Ibadiyah. Tujuannya untuk menenangkan keadaan. Ali Hasan ikut dalam kancah ini, ya, mempromosikan kitab yang mengandung kesesatan-kesesatan ini tadi. Apa tujuan Ali Hasan? Apa murni karena syubhat di benak dia, di kolbu dia? Atau ada urusan syahwa, urusan dunia? Wallahu ta'ala a'lam. Urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita mengambil pelajaran dari salafunas salihun, bahwasanya mereka sangat berhati-hati untuk mendekat kepada pintu-pintu penguasa. Kenapa? Karena sulit kolbu ini untuk bertahan ketika seorang sudah mendekat kepada mereka. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyakum. Ini sebuah pelajaran penting. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya. Di antara penyimpangan Ali Al-Halabi yang semakin menegaskan kepada kita kebenaran apa yang dikatakan dan difoniskan oleh ulama kita, bahwa Ali Al-Halabi mubtadi'un, dalun mudil. Nah, adalah keikutsertaan dia dalam sebuah muktamar kenegaraan yang di dalamnya ditetapkan seruan persatuan agama-agama, dan Ali Al-Halabi menandatanganinya. Ali Al-Halabi menandatangani. Hal ini terjadi pada tahun 2008. Kurang lebih sudah hampir 5 tahun yang lalu. Nah, kenapa baru sampai kepada kita sekarang ini? Ya, karena memang kita jarang mengikuti perkembangan seperti ini. Padahal ulama kita sudah menjelaskan. Sekarang ana bertanya kepada antum ya ikhwan. Penjelasan ulama yang seperti ini penting enggak untuk kita ketahui? Penting enggak kita sebagai thalabatul ilm yang akan menjadi pembimbing di masyarakat, menjadi pembimbing bagi thalabatul ilm, bagi salafiyin, untuk mengenal hal yang seperti ini? Jawabannya tentu ana yakin antum akan mengatakan sangat penting. Sungguh khianat jika ada seorang pembina yang mengatakan, sudah antum gak perlu tahu yang seperti itu, ini urusan ulama, bukan urusan kita. Antum belajar, belajar, belajar, jaga ukhuwah, jaga ukhuwah. Jangan yang seperti ini dipermasalahkan. Salah satu yang diposisikan sebagai ustadz dan berpakaian dengan baju salafi mengatakan bahwa, ya saya memang tidak setuju terhadap beberapa kesalahan Al-Syeikh Ali Hasan yang telah dibantah oleh Al-Lajnah Daimah. Tetapi janganlah permasalahan ini menjadikan sebab kita berselisih. Fahimtum? Jadi kalau antum menganggap Alil Halabi sebagai mubtadi'un hizbiyun, yajibut tahdir minhu, mengharuskan untuk kita mentahdir umat darinya. Sementara ada pihak lain mengatakan, la, dia syekh, dia alim, dia begini dan begitu. Maka jangan kita berselisih karena ini. Hakadha manhaj ahli sunnah. Barakallahu fikum. Untuk kita mengetahui itu, mari kita dengarkan bersama salah satu fatwa Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala dalam salah satu rangkaian pelajaran beliau di Al-Masjid An-Nabawi. Beliau mengatakan ketika ditanya, hal yajuzu madhu ahli al-ahwa, apakah boleh untuk memuji para pengikut hawa nafsu, yakni ahlul bid'ah? Faqala, maka beliau mengatakan, in kana yamdahuhum lisyarri indahum fahadha amruhu khatir wal'iyadu billah. Kalau orang tadi memuji ahlul bid'ah pada kejahatan, kebid'ahan yang ada pada mereka dipuji, maka ini barakallahu fikum perkara yang sangat berbahaya, wal'iyadu billah. Amma law madahahum lil khair alladhi indahum, namun apabila yang dia lakukan adalah memuji adanya beberapa hal kebaikan yang ada pada ahlul bid'ah, fahadha la yambaghi, yang seperti ini tidak boleh terjadi, tidak pantas terjadi. Kenapa? Likai la yadhi'u at-tahdhir min batilihim, agar tidak hilang, agar tidak sia-sia tahdhir umat dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Walladhi yambaghi at-tahdhir lal madah, yang semestinya terjadi adalah tahdhir bukan pujian. Setelah kita mendengar nasihat Syekh Shalal Fauzan ini, kita lanjut Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, berikutnya adalah nasihat Syekh Shalal Fauzan ketika beliau ditanya, kemudian menjawab dalam salah satu fatwanya pertanyaan itu, ba'dhun nas yudafi an hadhihi al-fi'ah ad-dallah wa yaqul bijanibi ma hasala minhum min hadhihi al-a'mal anna lahum hasanatin yajibu an tudhkar. Sebagian orang membela kelompok yang sesat ini dan mengatakan bahwa di samping kesalahan-kesalahan yang terjadi pada mereka, juga terjadi pada mereka berbagai kebaikan-kebaikan yang mesti dan wajib disebutkan kebaikannya. Fakana jawabuhu, maka jawaban beliau, ini adalah syubhatnya sururiyin yang kemudian Ali Hasan Al-Halabi berjalan di atas manhaj ini pada beberapa tahun terakhir ini. Maka Syekh Al-Fauzan menjawab, mahiyal hasanat, apa yang dimaksud dengan hasanat yang ada pada mereka, kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka? Tahdimul buyut wa taqtil wa tarwi' wa itlaf al-amwal wa qatl al-muslimin wal mu'ahidin, hadhihi hasanatuhum. Ini Syekh sedang berbicara tentang kelompoknya Usama bin Laden dan yang semisalnya. Mana kebaikan yang ada pada mereka? Coba sebutkan. Apakah menghancurkan perumahan masyarakat, membunuh, membikin takut umat, menghancurkan harta dan aset umat, membunuh kaum muslimin dan membunuh kaum mu'ahadin dari kaum kuffar, ini semua adalah bentuk-bentuk kebaikan mereka? Ma lahum hasanat zahirah, mereka tidak memiliki kebaikan yang nampak. Nah, ini kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Kemudian beliau mengatakan, walladhi yudafi anhum hadha yakunu mithlahum, dan orang-orang yang membela atau seorang yang membela mereka, maka sungguh dia telah sama dengan mereka. Orang yang membela mereka adalah sama dengan mereka. Taro hukmahu hukmahum, hukum dia, posisi dia, posisi orang yang membela ahlul batil, membela mubtadi', adalah sama hukumnya dengan mubtadi' tadi. Wa in kana annahu ma kharaja ma'ahum, walaupun si pembela tadi yang memuji ahlul bid'ah tadi tidak pernah melakukan pemberontakan bersama dengan mereka, keluar bersama kaum khawarij tersebut, tidak pernah pula melakukan peledakan bersama dengan kaum khawarij tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sebatas memuji, berhusnudzon kepada mereka, maka kata Syekh Shalal Fauzan, hukumnya sama dengan mereka, sama dengan ahlul bid'ah tadi. Maka kita katakan, orang-orang yang membela Alil Halabi Al-Mubtadi', memujinya, menyanjungnya, menjadikannya sebagai referensi dan rujukan, menyebarkan kaset-kasetnya, menyebarkan ceramah-ceramahnya, maka ketahuilah hukumnya sama dengan Alil Halabi. Barakallahu fikum. Dan ini ya ikhwan, ucapan Syekh Shalal Fauzan adalah ma'khudh wa mustanbath min salafina salihin, min aqwalihim wa af'alihim, bal min as-sunnatin nabawiyah, bahkan yang seperti ini bersumber pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pernah kita bahas dalam kesempatan-kesempatan lain. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, tadi telah disebutkan bahwa di antara kemungkaran atau kesesatan Alil Halabi adalah keikutsertaannya dalam muktamar yang di sana diserukan berbagai kemungkaran, berbagai bid'ah dan pemikiran-pemikiran menyimpang. Muktamar yang di dalamnya atau di salah satu hasilnya adalah sebuah kesepakatan, kesimpulan-kesimpulan yang kemudian Alil Halabi ikut menandatanganinya bersama ahlul bid'ah yang lainnya, bersama para politikus lainnya. Nah, di dalam muktamar tersebut diadakan penyeruan, ajakan untuk saling menghormati, atau diserukan di dalam muktamar itu sikap menghormati, menghargai adanya beragam dan berjenis agama. Hadza salafi Alil Halabi. Kalau ada yang mengatakan mungkin Alil Halabi enggak mengerti adanya pernyataan itu, ya subhanallah, dia tidak mengerti bahasa Arab, dia tidak bisa membaca, dia tidak mendengar berbagai kalimat, berbagai ceramah, berbagai khutbah yang diucapkan secara silih berganti oleh tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh syiah, tokoh-tokoh politik di hadapannya pada saat muktamar tersebut. Barakallahu fikum. Tetapi ya ikhwan, hawa nafsu, hubbur riyasa, hubbur zuhur, semua itu adalah karena dorongan hawa nafsu. Ingin terdepan, ingin yang paling nampak, ingin. Wantabihu minal hasad. Tidak sedikit seorang menyimpang karena dorongan hasad terhadap saudaranya. Ya talabatul ilm, intabihu. Bermula dari perselisihan pribadi, bermula dari persaingan dalam pelajaran-pelajaran, bermula dalam bentuk persaingan dalam beberapa kegiatan, berlanjut selalu ingin mengambil sikap berbeda dan pendapat berbeda dari saudaranya tadi. Akhirnya berkembang-berkembang sampai menyentuh masail aqadiyah atau manhajiyah. Bersama waktu, berjalan waktu hingga berakhir pada kondisi yang sangat menyedihkan tadi. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hasad. Berlindung kepada Allah dari al-kibir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi saya pertama, kemudian antum semuanya dari berbagai penyakit yang membahayakan ini. Amin, Allahumma amin. Kita cukupkan kajian malam hari ini sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Melanjutkan silsilah rangkaian nasihat yang sudah kita lalui beberapa majlis yang lalu, harapan besar dengannya Allah Subhanahu wa taala menunda azabnya bagi penduduk negeri ini sebagai hujjah buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ahlus sunnah pernah mencoba menyampaikan al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Dalam beberapa majlis yang lalu sempat dibahas tentang kebobrokan dan kemungkaran agama demokrasi yang datang dan sekaligus ditanamkan dan dipaksakan oleh kaum al-Yahud wa Nasara Al-Kuffar ke berbagai negeri, sehingga kalau ada sebuah negara yang dalam pantauan mereka melakukan beberapa pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat demokrasi, maka dengan segera negara tersebut akan dituduh sebagai negara yang tidak demokratis, sebagai negara yang diktator, kemudian akan diambil tindakan-tindakan yang lebih luas dari itu, baik tindakan terkait perekonomiannya atau politik internasionalnya atau bahkan pertahanan dan keamanan negeri tersebut. Amerika yang sering dijuluki sebagai polisi dunia, polisi mengontrol, memantau, memberi peringatan ke berbagai negara. Ini semua menunjukkan bahwa demokrasi adalah sebuah agama, sebuah keyakinan, sebuah ideologi yang difardukan, diwajibkan dari langkah awal ini sudah menunjukkan bahwa demokrasi yang mereka suarakan itu sudah tidak demokrasi lagi, karena sudah dipaksakan seolah-olah itu adalah sebagai agama satu-satunya yang paling benar. Semua aturan, semua syariat harus di bawah kontrol demokrasi. Demokrasi secara umum maknanya adalah asy'abu yahkumu nafsahu binafsih. Bahwa kebijakan hukum itu ditentukan oleh rakyat. Hukum oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Sampai ada istilah bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Apa yang dimaukan oleh mayoritas itu adalah yang dimaukan oleh Tuhan. Bahasa-bahasa yang sangat bertentangan dengan agama Allah yang hanif, agama Allah yang samhah, yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bu'ithu bil hanifiyatis samhah. Aku diutus oleh Allah dengan agama al-hanifiyah, yaitu agama yang menyerukan kepada tauhid, peribadatan hanya kepada Allah satu-satunya, dan menjauhkan dari kesyirikan. As-samha, yang mudah, ringan, ringan untuk diamalkan dan ringan akibatnya. Namun ketika umat ini memilih alternatif hukum, alternatif kebijakan selain al-hanifiyatus samha, selain millat Ibrahim hanifa yang Nabi kita diperintahkan dalam ayatnya, wattabi' millat Ibrahim hanifa, diperintahkan untuk mengikuti millat Ibrahim, sudah ditinggalkan oleh umat, dijauhi, dicemooh, dianggap bertentangan dengan kemodernan dan bertentangan dengan kepentingan-kepentingan, beragam kepentingan. Di saat itu umat berada dalam kehancuran. Terlalu banyak untuk kita menyebutkan kebobrokan, kemungkaran dan kelemahan demokrasi sebagai sebuah sistem kebijakan hukum. Namun yang menarik untuk dibahas pada malam hari ini, untuk kemudian semua kaum muslimin di negeri ini, siapapun dia, dimanapun dia berada dan dimanapun dia berposisi, mengambil pelajaran, mengambil pelajaran dari pengalaman yang sudah terjadi. La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin, sifat mulia yang ada pada seorang mukmin, karakter terpuji yang ada pada kaum seorang mukmin yang beriman adalah dia tidak akan pernah disengat oleh seekor hewan berbisa dari satu lubang yang sama yang sebelumnya dia pernah disengat darinya. Kalau dua kali disengat dari lubang yang sama, itu bertentangan dengan sifat seorang mukmin. Lalu bagaimana dengan yang telah disengat 3, 4 bahkan 10 kali? Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran wahai orang-orang yang memiliki cara pandang yang jernih. Hari-hari ini muncul keluhan, ratapan yang mengandung harapan terkait penerapan syariat demokrasi di negeri ini. Bahkan keluhan ini disampaikan oleh Bapak Presiden kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya hidayah untuk menjadi seorang mukmin yang cinta Islam. dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya para pembisik-pembisik dan kaki tangan jahat dari kaum munafikin ataupun kuffar. Dalam beberapa hari ini beliau mengeluh

bahwa kebebasan demokrasi yang terlalu bebas ini menimbulkan, memunculkan liberalisme, radikalisme, sektarianisme, dan terorisme, bahkan ajaran-ajaran lainnya. Beliau ungkapkan ini kemarin dalam salah satu pertemuan yang beliau hadiri. Dengan tegas beliau mengatakan bahwasanya penerapan demokrasi yang terlampau bebas ini menimbulkan efek-efek negatif tersebut. Yang pertama disebutkan liberalisme. Ya, liberalisme di negeri ini semakin terbuka, semakin meningkat, dipromosikan, semua orang berbicara dengan bebas. Nabi-nabi Allah dicela, dicaci maki. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi kriminal karena berencana membunuh anaknya. Tidak cukup itu, diucapkan per lisan, bahkan ditulis dalam sebuah karya, dijual bebas, bebas, bebas berbicara, bebas berpendapat, bebas mengungkapkan ro'yunya, logikanya. Itu demokrasi. Malaikat-malaikat Allah pun dipermainkan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun diperolok-olok. Enggak cukup waktu menyebutkan satu persatu kemungkaran-kemungkaran liberalisme di negeri ini. Bahkan apa yang dinamakan dengan LGBT, para pelaku-pelaku al-fahisyah, fahisyat kaum Nabi Lut, fahisyah yang pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Allah Lut alaihi salam, perbuatan kotor, jijik, perbuatan yang sangat-sangat bertentangan dengan jiwa manusia, apalagi dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini dibiarkan bebas, dibela, dibentuklah organisasi-organisasi yang menampung mereka, lembaga-lembaga hukum yang membela kepentingan jahat mereka. Liberalisme terus berkembang di negeri ini karena penerapan demokrasi. Ya, enggak bisa dilarang karena demokrasi. Ketika Anda mencoba melarang atau ada hukum yang mencoba melarangnya, akan dituduh ini tidak demokratis, bertentangan dengan hak asasi manusia, HAM. Dan ternyata pemerintah kita lelah akhirnya menghadapi rakyatnya yang memanfaatkan dan bergembira dengan demokrasi ini. Berikutnya beliau katakan demokrasi yang sangat bebas ini menimbulkan radikalisme. Ya, tentunya. Karena bebas berbicara, bebas berceramah, bebas berorasi, mengkritisi pemerintah secara terbuka, memprovokasi rakyat untuk membenci pemerintahnya. Kelompok-kelompok radikal dengan beragam latar belakang, baik yang berlatar belakangkan Islam menurut klaim mereka, dan Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan radikalisme,

ataupun radikalisme yang dilatar belakangi oleh ideologi-ideologi lain. Radikalisme Kristen, radikalisme Yahudi, radikalisme komunis, semuanya tumbuh bebas di dalam atau di bawah payung demokrasi. Berbagai urusan kemasyarakatan, berbagai urusan rumah tangga, berbagai urusan kenegaraan, berbagai urusan hukum menjadi tidak menentu, ditendang ke sana, ditendang ke sini, dilempar ke kanan, dilempar ke kiri. Siapa saja yang mau melemparnya, siapa saja yang mau menendangnya, karena memang hukum itu dari rakyat sumbernya, oleh rakyat pelaksananya, dan untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat, rakyat, rakyat, dan rakyat. Sementara rakyatnya yang akan menentukan kemana arah hukum, tidak dididik atau tidak terdidik dengan didikan tauhid, sehingga sebagian rakyat yang menginginkan ritual-ritual kesyirikan tetap eksis, tetap berada, akan dilindungi oleh payung demokrasi. Rakyat yang menginginkan perdukunan, bebas perdukunan itu. Itu adalah hasil olah pikir manusia yang memiliki porsi perlindungan hukum. Begitu juga ketika rakyatnya menginginkan ritual-ritual sesajen dan yang semisalnya, sesajen di gunung, sesajen di laut, sesajen di rumah, sesajen di jalan raya, semua itu ada payung hukumnya dalam agama demokrasi. Tidak boleh dicegah, karena ketika dicegah, Anda telah melawan agama demokrasi. Anda akan tahu akibatnya. Kalau Allah yang dicela, ya tunggu proses hukum yang panjang. Al-Quran yang dihina, di berbagai lembaga pendidikan yang berlabelkan Islam, ada lembaga pendidikan yang berlabelkan Islam menginjak lafzul jalalah Allah dengan kakinya, diinjak di depan kelas, di depan, di hadapan murid-muridnya. Ada sekelompok mahasiswa lembaga pendidikan yang berlabelkan Islam meneriakkan anjing hu akbar, subhanallah amma yaqulun, maha suci engkau ya Allah dari apa yang mereka ucapkan, dari celaan yang mereka lontarkan terhadapmu ya Allah. Sampai hari ini enggak jelas prosesnya kemana. Nabi kita Muhammad ditertawakan karena memang demokrasi. Begitu juga radikalisme terus bermunculan di bawah payung agama demokrasi ini. Bebas berbicara, mau mengkritisi pemerintah secara terbuka, punya hak, dilindungi oleh hukum. Anda mau berdemonstrasi mengkritisi dan menentang kebijakan pemerintah, ada payung hukumnya, silahkan. Dan berbagai ajaran lainnya, demikian kata Bapak Presiden Indonesia. Karenanya Islam sebenarnya telah mengajak seluruh umat manusia untuk kembali kepada syariat Sang Khalik,
kembali kepada aturan dan sistem yang telah diciptakan dan diletakkan oleh Sang Khalid, Al-Malik, Sang Pencipta dan Pemilik alam semesta ini. Kalau langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang, angin, badai dan yang lainnya, semuanya tunduk patuh kepada syariat Allah, kepada ketentuan Sang Penciptanya, tidak sedikit pun ada yang melanggar di antara mereka. Tetapi manusia dipanggil oleh Allah untuk tidak berhukum, tidak menentang, atau tidak berhukum dengan syariat Allah dan tidak menentangnya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ambil contoh betapa Islam itu indah, betapa Islam itu menghalangi munculnya radikalisme dan terorisme. Syariatnya indah dan mudah, syariatnya melindungi kepentingan manusia. Tidak ada syariat Islam, syariat Allah yang bertentangan dengan kepentingan manusia, selama kepentingan itu benar-benar kepentingan yang memang dalam batas-batas, bukan kepentingan yang brutal. Salah satu contohnya yang sudah kita sebutkan, jangankan sampai mencaci maki pemerintah di depan halayak ramai, jangankan sampai menuding-nuding pemerintah di atas mimbar, membicarakan kejelekan pemerintah walaupun dalam sekup keluarga, dilarang dalam Islam ini. Dilarang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan mencela, mengkritisi secara terbuka walaupun dengan adab, itu pun dilarang dalam sunnah Nabi. Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang memiliki nasihat kepada penguasa, jangan ditampakkan secara terbuka. Islam indah, Islam penuh dengan kemudahan,

0: Sekarang ini wibawa pemerintah menjadi hancur akibat demokrasi. Wibawa pemerintah menjadi tak berharga lagi akibat demokrasi. Kalau dikatakan penerapan demokrasi di Indonesia inilah yang terlalu bebas, ya memang demikian demokrasi. Apa yang dimaukan oleh rakyat? Ketika Anda mencoba membatasi kebebasan tersebut, serta-merta akan muncul tudingan bahwa Anda tidak demokratis. Anda telah melakukan diskriminasi. Anda telah melakukan pelanggaran HAM berat. Maka dari itu, kembalilah kepada syariat Allah, wahai kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi barang siapa yang mengamalkan syariatnya. Dan bersyukurlah bagi ahli sunnah yang telah diberi taufik oleh Allah untuk beragama, untuk berislam di bawah naungan sunnah. Bersyukurlah wahai ahlus sunnah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik untuk bisa beramal dengan Al-Quran dan sunnah, punya kemauan yang serius dan sungguh-sungguh untuk menghormati Al-Quran dan as-sunnah. Bersyukurlah wahai ahlus sunnah ketika Allah berikan taufik untuk kita bisa dan senang memahami ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil sunnah di bawah bimbingan pemahaman dan penerapan generasi as-salaf, generasi para sahabat Nabi sebagai generasi terbaik, terbaik akidahnya, terbaik tauhidnya, terbaik imannya, terbaik akhlaknya, terbaik muamalahnya, baik antar sesama masyarakat dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, maupun muamalahnya terhadap pemerintahnya. Al-Imam Malik rahimahullah dalam salah satu nasihatnya menyatakan, la yasluhu amru akhir hadhihi al-ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah menjadi baik kondisi urusan keadaan akhir dari umat ini kecuali dengan cara dan sistem yang dengannya telah menjadi baik generasi awal umat ini. Tentu ini ada himbauan dan ajakan untuk agar umat ini mempelajari sistem apa yang diterapkan, diamalkan oleh generasi awal umat ini. Dan siapa itu generasi awal umat ini? Tidak lain mereka adalah as-sahabah, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Kalau tidak, maka kita jatuh dalam penyimpangan. Kita akan jatuh dalam problem demi problem. Ayat yang sudah sempat kita sebutkan pada kajian sebelumnya, di mana Allah menyatakan, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Maka karena itu jika datang kepada kalian petunjukku, syariatku, ketika datang petunjukku dan syariatku, barang siapa yang berpegang dengannya, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tidak tersesat dalam mencari solusi, mencari kebenaran, mencari jawaban terhadap problematika umat dan problematika negara. Wala yashqa, dan tidak akan celaka, tidak akan binasa, tidak akan hancur. Namun apabila sebaliknya Allah melanjutkan, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, dari syariatku, berpaling, disampaikan ayat-ayat Al-Quran, ditolak dengan alasan bertentangan dengan demokrasi, disampaikan hadis-hadis Nabi, ditolak pula, dinyatakan karena tidak relevan atau bertentangan dengan hak asasi manusia. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, yang sengsara. Tinggal kita mau memilih yang mana. Kita akan memilih golongan yang pertama, yang apabila datang kepada mereka peringatan Allah, syariat Allah, langsung dipegangnya dan dipeluknya, diamalkannya. Ataukah yang kedua, yang menentang dan menolak? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada umat Islam di negeri ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing penguasa, pemimpin kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Allah jauhkan dari pemimpin-pemimpin kita orang-orang zalim dan orang-orang kafir, orang-orang munafikin. Tak bosannya mengingatkan seluruh teman dan seluruh ikhwan untuk terus berdoa. Terus kita berjuang dengan doa ini, walaupun manusia mencemoohkan kita karena dianggap kita tidak ikut berjihad, karena dianggap kita tidak ikut berjuang dengan turun ke jalan-jalan untuk berdemonstrasi, meneriakkan yel-yel dan caci maki terhadap penguasa. Sabar, sabar wahai ahlus sunnah. Kita ingat baik-baik di masa seperti ini nasihat al-imam Al-Kabir Asy-Syami Al-Auza'i, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal walau zakhrafu laka bil qaul." Wajib atas Anda untuk tetap berpegang teguh dengan bimbingan dan prinsip-prinsip salaf, walaupun manusia menolakmu, mencemoohkanmu, dan waspadalah kalian dari logika-logika manusia, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh manusia selain salaf, walaupun prinsip-prinsip tadi, pernyataan dan seruan-seruan tadi diperhias dengan kata-kata yang indah, janji-janji yang menarik. Jangan terpengaruh. Sabar, sabar bertamassuk dengan as-sunnah ini. An-Nabi alaihi salatu wassalam setelah menyebutkan innahu man ya'ish minkum fasayra ikhtilafan katsira, sungguh yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan menyaksikan adanya perselisihan yang banyak. Ya, sekarang kita persaksikan itu. Kita lihat, kita dengar, kita baca. ribut sana sini, saling mengkritik sana sini, saling menjatuhkan, masing-masing saling menawarkan solusi yang tidak terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah, masing-masing bangga dengan sistemnya, masing-masing bangga dengan solusi yang ditawarkannya. Centang perentang manusia, centang perenang manusia dipertontonkan siang dan malam. Maka Nabi kita menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Wajib atas kalian di masa seperti itu untuk tetap berpegang teguh dengan sunnahku, prinsipku, cara beragamaku, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, sunnah, prinsip, cara berislamnya al-khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Bahkan sebelum itu qala tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Benar-benarlah kalian berpegang teguh dengannya, ditegaskan lagi oleh Nabi. Dan gigitlah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya jangan main-main, pegang erat-erat agar kita tidak terpelanting jatuh dalam fitan, tidak jatuh dalam berbagai kemungkaran dan kesesatan ini, yang antara lain adalah kesesatan dan kemungkaran demokrasi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian dari berbagai perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama ini, baik dalam urusan ibadah, ataukah yang baru diada-adakan dalam urusan akidah, ataupun yang baru dan diada-adakan dalam urusan dakwah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam agama ini, sistem dan cara yang baru, akidah yang baru, sistem ibadah yang baru, semua itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Dan seluruh kebid'ahan itu adalah kesesatan. Wa kullu dalalatin finnar. Dan segala kesesatan itu tempatnya di dalam an-nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nasihat ini bermanfaat untuk pengucapnya dan penyampainya pertama, kemudian bermanfaat untuk seluruh yang mendengarkannya, dan Allah jadikan bagian daripada pemberat timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin
1: wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد masih kita dalam silsilah atau rangkaian pembahasan tentang salah satu syubhat Al-Haddadiyah Al-Khawarij, bahwa orang yang berpendapat tidak kafirnya dari kesalah takasulan karena malas adalah kafir, atau barakallahu fikum, ana ulangi, salah satu syubhat Al-Haddadiyah Al-Khawarij yang menjadikan takfir tarikus salah takasulan, pengkafiran terhadap orang yang meninggalkan salat karena malas, sebagai dasar pembeda antara ahli sunnah dengan murji'ah, dan bahwasanya pihak yang tidak mengkafirkan dari kesalah, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas atau bermudah-mudahan, maka dia adalah seorang murji'. Kita telah mengetahui rangkaian bantahan Syekhuna Rabbi Hafizullah Ta'ala dalam permasalahan ini. Berikutnya, Al-Haddadiyah selalu mengulang-ulang bahwa vonis kafir terhadap orang yang meninggalkan salat karena malas adalah merupakan ijma' para sahabat, dan bahwasanya salaf dalam hal ini para sahabat menurut mereka telah berijma' bahwa tarikus salah takasulan adalah kafir. Kita telah tahu dalam pembahasan yang lalu bahwa klaim atau pengakuan adanya ijma' sahabah adalah dusta dari haula al-haddadiyah. Nah, begitu juga klaim bahwa at-tabi'in telah berijma' sebagaimana para sahabah. Kita telah tahu bahwasanya di antara tabi'in ada yang berpendapat bahwa tarikus shalah takasulan tidak kafir. Di antara mereka ini adalah Al-Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri atau Al-Imam Ibnu Shihab rahimahullahu taala. Kita telah tahu bahwa kita telah tahu pula kedustaan Al-Haddadiyah bahwa munculnya pendapat kedua bahwasanya tarikus shalah takasulan tidak difonis kafir adalah pendapat yang baru muncul setelah adanya fitnah atau kelompok Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah, dan lebih diwarnai pendapat ini oleh pemikiran kelompok Al-Murji'ah, juga adalah dusta. Kita telah tahu dari kajian yang lalu. Berikut ini salah satu bukti kebodohan Al-Haddadiyah dan kedustaan mereka, bahwa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam Majmu'ul Fatawa, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa mengatakan, wa takfiru tarikis salati huwa al-mashhur al-ma'thur an jumhuri as-salaf min as-sahaba wa tabi'in. Perhatikan baik-baik. Syekhul Islam mengatakan, wa takfiru tarikis salah huwa al-mashhur al-ma'thur an jumhur as-sahaba al-jumhur as-salaf min as-sahaba wa tabi'in. An jumhur as-sahaba atau jumhur as-salaf min as-sahaba wa tabi'in. Nah, Syekhul Islam di sini mengatakan jumhur. Sementara antum faham makna jumhur. Jumhur itu maknanya mayoritas, kebanyakan, berarti tidak semua. Berarti tidak semua as-sahabah dan juga at-tabi'i. Syekhul Islam tidak mengklaim adanya ijma', tetapi klaim ijma' ini baru muncul dari Al-Haddadiyah. Klaim ijma' ini baru muncul dari Al-Haddadiyah. Nah, perhatikan baik-baik kalimat Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Qala Syekhuna Rabbi yadullu ala anna hunaka minas sahabah man la yukaffir tarikas salah. Pernyataan Syekhul Islam ini menunjukkan bahwasanya ada di sana dari kalangan sahabat yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Nah, tentunya kita tetap yakin bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur, ya, itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar, melebihi dosa minum khamr, ya, melebihi dari dosa riba, melebihi dari dosa sariqah, pencurian. Nah, barakallahu fikum. Namun pembahasan kita apa? Apakah tarikus shalah takasulan atau tahawunan disebabkan malas atau bermudah-mudahan difonis kafir, ataukah terhitung masih muslim, masih dalam lingkaran Islam? Jawabannya adalah barakallahu fikum, dalam permasalahan ini terjadi khilaf di kalangan ulama. Nah, apakah sudah benar adanya ijma' dari kalangan sahabat? Jawabannya tidak benar. Coba perhatikan, kalau sebelumnya kita sudah tahu bahwa tidak benar adanya ijma' di kalangan tabi'in. Nah, sekarang kita berpindah ke as-sahabat. Apakah benar terjadi ijma' sehingga orang atau ulama yang berpendapat tarikus shalah takasulan tidak difonis kafir telah menyelisihi ijma'? Menyelisihi ijma' bukan perkara yang gampang jika ijma' itu benar-benar terjadi. Sebagian ulama memvonis orang yang menyelisihi ijma', ijma' yang benar-benar terjadi, terwujud, sengaja menyelisihi, hadza kufur. Nah, sebagian ulama memvonis demikian. Jadi bukan perkara yang mudah dikatakan seorang menyelisihi ijma'. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh hafizahullah, fatanawalathum ahkamu al-haddadiyah imma bittakfiri wa imma bittabdi'. Maka fonis-fonis al-haddadiyah terhadap orang yang berpendapat bahwa tarikus shalah masih terhitung muslim tidak kafir, ya, maka hukum-hukum dan fonis haddadiyah ini mengenai mereka juga, mengenai para sahabat dan tabi'in dan ulama sesudahnya yang berpendapat bahwa tarikus shalah takasulan terhitung muslim tidak kafir, imma difonis sebagai dengan takfir bahwa mereka kufar, atau minimalnya difonis dengan tabdi' bahwa mereka ahlul bid'ah dari kalangan murji'ah. Ana ulangi, bahwa fonis-fonis al-haddadiyah terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa tarikus salat takasulan karena malas itu dihitung atau termasuk tergolong masih sebagai muslim tidak kafir, hukum-hukum al-haddadiyah ini mengenai mereka. Imma difonis sebagai kafir sebagaimana sebagian haddadiyah dengan tegas menyatakan Rabi' bin Hadi kafir zindiq, ya, barakallahu fikum, atau minimalnya difonis dengan tabdi' sebagai ahlul bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Mengenai juga sebagian sahabat. Karena Syekhul Islam menyatakan jumhur salaf minas sahabah wa tabi'in berpendapat bahwa tarikus shalah kafir. Jumhur maknanya apa? Kalau di situ ada 100 orang, 55 atau 60 orang dari mereka sudah dikatakan jumhur. Tersisa 45 atau 40 orang tidak termasuk jumhur. Itu makna jumhur. Paham tuh? Berarti kalau ada 100 ribu sahabat, jumhur mereka setidaknya adalah 55 ribu, 60 ribu sahabat. Tersisa 40 ribu sahabat. Atau 30 ribu sahabat. Atau hatta 1000 sahabat yang berbeda pendapat, sehingga tidak boleh dikatakan ijma. Atas dasar pendapat haddadiyah ini, imma mereka ini, ya, yang tidak termasuk dalam jumhur tersebut difonis takfir atau tabdi'. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin, landasan mereka untuk menisbatkan ijma' kepada para sahabat
0: adalah asar Abdullah bin Syaqiq bin rahimahullahu taala. Abdullah bin Syaqiq seorang tabi'i, ya, diriwayatkan asar ini oleh Imam Tirmidzi dan Al Hakim rahimahumullah. Nah, di sini Syekh akan mendudukkan asar ini baik dari sisi isnad maupun dari sisi makna, dan barakallahu fikum dari sisi kedudukan Abdullah bin Syaqiq terkait periwayatannya dari sahabat. Dari sisi isnad, qala huna syekhuna al-allamah Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala, qala ihtijajuhu biqawli Abdullah bin Syaqiq lam yakun ashabu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Ana ulangi, athar Abdullah bin Syaqiq diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Al-Hakim rahimahumullah, qala lam yakun ashabu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Tidaklah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an berpendapat suatu amalan apabila ditinggalkan adalah kufur kecuali amalan salat. Tidaklah para sahabat Nabi memandang satu amalan pun apabila ditinggalkan pelakunya dinilai kafir kecuali amalan salat. Ini asar Abdullah bin Syaqiq. Benarkah secara sanad? Satu. Benarkah secara makna? Benarkah para sahabat seperti yang dinukilkan oleh Abdullah bin Syaqiq dengan makna seperti ini? Nah, ini kita perhatikan bersama barakallahu fikum. Qala syaikhuna hafizahullahu ta'ala rawahu at-Tirmidzi wal Marwazi fi ta'zim qadr as-salah, dan ini juga rawahu at-Tirmidzi, ana ulangi, wa al-Marwazi Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitabnya ta'zim qadr as-salah, qala fihi nadharun qawiyyun, dalam hal ini ada tinjauan ulang yang sangat kuat, perlu ditinjau ulang. Wa dzalika anna at-Tirmidzi wa Ibnu Nasr fi ta'zim qadri as-salah qad rawaya qawla Abdullah bin Syaqiq hadha min tariq Bishr ibn al-Mufaddal an Sa'id bin Iyas al-Jurairi. Nah, apa bentuk petinjauan ulangnya? Bahwa at-Tirmidzi dan juga Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitabnya ta'zim qadri as-salah, keduanya meriwayatkan asar Abdullah bin Syaqiq ini melalui jalur seorang perawi bernama Bishr bin Al-Mufaddal. Naam, dari Sa'id bin Iyas Al-Jurairi bi dhammil jim Al-Jurairi. Naam. Al-Jurairi dari Syaqiq Abdullah bin Syaqiq. Qala Syekh wal Jurairi hadza kana qad ikhtalata muddata 3 sanawat fi akhir hayati. Dan Jurairi ini tadi, naam, barakallahu fikum, yani Sa'id bin Iyas adalah seorang perawi yang telah ikhtilat, tercampur aduk hafalannya, ya, mulai kacau hafalannya 3 tahun sebelum wafatnya. Waqad nassal ulama 'ala ar-ruwa alladhina sami'u min al-Jurairi qabla ikhtilatihi. Para ulama muhaddithin telah memberikan tansis, ya, penegasan, penyebutan siapa-siapa dari kalangan muhaddithin yang meriwayatkan dari Sa'id bin Iyas Al-Jurairi sebelum ikhtilaf, sebelum kacaunya hafalan dia. Siapa? Fulan, fulan, fulan meriwayatkan dari Al-Jurairi sebelum al-ikhtilaf. Nah, disebutkan di sana nama-nama, antara lain qala wahum Ismail bin Ulayyah wa hadha min athbatin nas fi al-Jurairi, ya, min athbatin nas fi al-Jurairi wa huwa arwahum anhu,
2: Ismail bin Ulayya adalah perawi yang paling banyak meriwayatkan dari Jurairi, paling kuat. Was-Sufyanan, Thawri wa Ibnu Uyayna, wa Syu'bah, wa Abdul Warith bin Sa'id, wa Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Thaqafi, wa Ma'mar, wa Wuhayb bin Khalid, wa Yazid bin Zura'id, wa dhalika li'anna ha'ula' sami'u min Ayyub As-Sakhtiyani qabla ikhtilaq Al-Jurairi. Nah, karena mereka-mereka yang nama-nama ini tadi, mereka adalah para perawi yang telah mendengarkan dan atau meriwayatkan hadis dari Ayyub As-Sakhtiyani sebelum ikhtilafnya Al-Jurairi. Nah, waqad qala Abu Dawud fi ma rawahu anhu Abu Ubaid Al-Ajurri, berkata Imam Abu Dawud dalam salah satu perkataannya yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid Al-Ajurri, kullu man adraka Ayyub fasama'uhu minal Jurairi jayyid. Seluruh perawi yang sempat berjumpa dengan Ayyub As-Sakhtiyani, maka periwayatan dia dari Jurairi bagus. Ya, ini sebelum apa? Sebelum ikhtilaf. Ini tolak ukurnya. Yang sempat berjumpa Ayyub As-Sakhtiyani, periwayatan dia dari Sa'id bin Iyas Al-Jurairi adalah periwayatan yang baik. Qala walladzina sami'u minhu ba'da at-taghayyur, kata Syekh, dan dari para perawi yang telah meriwayatkan dari Al-Jurairi setelah adanya perubahan, ya, hafalan Al-Jurairi adalah Ishaq Al-Azraq wa Isa bin Yunus wa Muhammad bin Adi wa Yahya bin Sa'id Al-Qattan wa Yazid bin Harun. Naam. Di sini disebutkan oleh Syekh dalam ta'liqnya, undur kitab Al-Iqtibad biman rumiya bil ikhtilat. Naam. وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب أسماء عدد من العلماء الذين ذكروا أن الجريري كان قد اختلط. الحافظ dalam تهذيب التهذيب menyebutkan sejumlah atau deretan nama ulama yang menegaskan bahwa Al-Jurairi telah terjadi al-ikhtilaf padanya. Naam. ثم قال وقال العجلي. Naam. Kemudian berkata Al-Hafidh, berkatalah Imam Al-Ijli, Basriyun thiqah wa ikhtalata bi akhirih. Dia seorang ulama dari negeri Basrah yang thiqah, tetapi telah terjadi ikhtilaf, kekacauan hafalannya di akhir umurnya. Fazada Ibn Al-Mubarak fi man rawa anhu ba'da al-ikhtilaf. Dan Al-Ijli menambah satu perawi dalam deretan perawi-perawi yang meriwayatkan hadis dari Al-Jurairi setelah ikhtilaf. Siapa? Ibnul Mubarak. Nah. Wa Ibnul Mubarak lam yudrik Ayyub As-Sakhtiyani. Kata Syekh Rabi, dan Ibnul Mubarak termasuk perawi yang belum sempat berjumpa dengan Ayyub As-Sakhtiyani. Aqul, Syekh menegaskan, wa kadzalika Bishr Ibnul Mufaddal. وهذا مما يؤكد أن بشر بن المفضل لم يسمع من الجريري إلا بعد الاختلاط. Di antara perawi yang belum berjumpa dengan Ayyub As-Sakhtiyani adalah Bishr bin al-Mufaddal, dan ini termasuk indikator yang memperkuat bahwasanya Bishr bin al-Mufaddal belum mendengar dari Al-Jurairi hadis kecuali setelah terjadinya perubahan tingkat hafalan Al-Jurairi Sa'id bin Iyas. Qala, ini pernyataan Syekhna Rabi hafizahullah ta'ala, faman indahu dalil wadih anna bishran sami'a minal Jurairi qabla al-ikhtilat fal ya'ti bih. Barang siapa yang mendapatkan atau memiliki dalil yang jelas bahwasanya Bishr bin Fadl telah mendengar dari Jurairi sebelum al-ikhtilat, maka datangkan dalil tersebut, kata beliau. Kemudian beliau menyebutkan sanad yang ada di Sunan Tirmidzi dan juga barakallahu fikum dalam kitab Ta'zim Qadr Shalah karya Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Kemudian Syekh melanjutkan setelah menyebutkan dua sanad dalam dua kitab tersebut. Qala wa lam yahkum lahu at-Tirmidzi bi sihhatin wala hasan. Al-Imam Tirmidzi tidak menghukumi hadis atau asar Abdullah bin Syaqiq, ya, tidak mengatakan sahih dan tidak pula mengatakan hasan. Diam Al-Imam At-Tirmidzi. Dan ini bukan kebiasaan Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, qala Syekh, walau kana sahihan indahu aw hasanan la sarraha bidzalik. Kalau seandainya dalam pandangan Imam Tirmidzi asar ini sahih atau hasan, maka Tirmidzi akan menegaskannya sebagaimana kebiasaannya. Kenapa diam Imam Tirmidzi? Qala wadh-dhahir annahu innama sakata 'anil hukm lahu bis-sihha aw al-hasan litawaqqufihi fi riwayat Bishr bin Mufaddal 'anil Jurairi. Kenapa Imam Tirmidzi diam, tidak mau memberikan hukum terhadap hadis atau asar Abdullah bin Syaqiq? Karena tawakufnya beliau terkait periwayatan Sa'id bin Iyas atau Sa'id bin Iyas Al-Jurairi dari Bishr bin Mufaddal dari Al-Jurairi rahimahumullah. Tawakuf Tirmidzi. Ini setelah ikhtilat ataukah sebelum ikhtilat periwayatan Bishr bin Mufaddal dari Sa'id bin Iyas Al-Jurairi? Maka dengan itu dia beliau tidak menghukumi asar ini. Tidak mengatakan wahada asarun au hadithun sahih atau hasanun sahih au hasanun gharib atau yang semakna dengan ini. Diam Al-Imam Tirmidzi. Nah, Al-Imam Tirmidzi min ulama al-ilal. Al-Imam Tirmidzi min talamid Al-Imam al-Bukhari fil ilal khususnya. Nah, diam Al-Imam Tirmidzi. Barakallahu fikum. Perhatikan ya ikhwan, Syekhna Rabi muhaqqiq. Nah, rajul alim fil hadith wa fi sunnah fi al-aqidah, alim qawiyun hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Qala, sekarang Syekh ingin menepis sebuah syubhat. Kadang-kadang talabatul ilm musta'jilin, ya, talabatul ilm musta'jilin. Qala fa in qila innal bukhari wa musliman qad rawaya an Bishr bin Mufaddal an al-Jurairi. Kalau dikatakan bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan hadis melalui jalur Bishr bin Mufaddal dari periwayatannya, dalam periwayatannya dari Imam Al-Jurairi. Masyaallah, syubhat. Antum lihat di Bukhari terdapat anil Bishr bin Mufaddal anil Jurairi. Antum buka Sahih Muslim, antum dapati juga. Nah, mana yang lebih berilmu? Nah, Syekh Rabi atau Bukhari? Kalau antum disodorkan dengan ini, tentu akan menjawab Al-Bukhari. Nah, tapi hati-hati barakallahu fikum. Nam al-barakatu ma'a akabirikum mulaysa ma'a hudatsail asnan. Dan sekali lagi ana ulang-ulang. Nama-nama Abdul Hamid Al-Juhani, kemudian barakallahu Adil Al-Ghamidi, Fauzi Al-Athari, itu nama-nama yang kita pun enggak sebanding ilmunya dengan mereka. Belajarnya kita di bawah mereka. Barakallahu fikum. Nah, fal jawab anna al-Bukhari lam yarwi an Bishr bin Mufaddal an al-Jurairi illa hadithan wahida. Ini satu. Hanya satu hadis. Barakallahu fikum. Lianna li Bishr bin Mufaddal mutabi'an wa huwa Ismail bin Ulayyah al-muqaddam fi riwayah 'anil Jurairi 'ala baqiyat ashabihi. Allahu akbar. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis melalui jalur Bishr bin Mufaddal dari Sa'id bin Iyas Al-Jurairi adalah dalam kondisi mutaba', diikuti dengan sanad yang berikutnya, menunjukkan bahwa Imam Al-Bukhari tidak bersandar kepada sanad Bishr bin Mufaddal fi riwayatihi an Al-Jurairi. Nah, bahkan mutaba'ah tersebut melalui jalur Ismail bin Ulayyah anil Jurairi wa riwayat Ismail bin Ulayya anil Jurairi athbat ar-riwayat wa arwa ar-riwayat an al-Jurairi. Bisa difahami? Nah, berarti Imam Al-Bukhari tidak bersandar kepada periwayatan siapa? Bishr ibn Mufaddal anil Jurairi. Nah, bagi orang seorang talib ilmu yang belajar mustalahul hadith akan tahu hal ini. Barakallahu fikum. Qala al-muqaddam fi riwayah 'anil Jurairi 'an baqiyat ashabihi, Ismail bin Ulayya adalah yang lebih dikedepankan dalam periwayatan dari Al-Jurairi dibandingkan seluruh murid-murid Al-Jurairi. Nah, qala, terus Syekh menyebutkan periwayatan yang ada di Sahih Al-Bukhari, na'am, dan kemudian menyebutkan pula periwayatan yang ada dalam Sahih Muslim. Nah, ana bacakan sanadnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi sahihi, haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal qala haddatsana al-Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakr an Abihi qala dzakara al-hadits thumma qala al-Bukhari wa qala Isma'il bin Ibrahim yani bin Ulayya haddatsana al-Jurairi haddatsana Abdurrahman ila akhir al-hadits. Fahimtum ya ikhwan? Al-Imam al-Bukhari menopang, menguatkan, mengokohkan periwayatan, membantu periwayatan Bishr bin Mufaddal dari Jurairi dengan periwayatan Ismail bin Ibrahim bin Ulayya dari Al-Jurairi. Wa Ismail bin Ulayya dijadikan di sini sebagai mutabi' karena memang periwayatan beliau lebih kuat dari seluruh murid-murid siapa? Al-Jurairi, yang sudah thabit sama'uhum 'anil Jurairi. Ana ulangi, Al-Jurairi Sa'id bin Iyas rahimahullah memiliki sekian murid, As-Sufyanan wa Syu'bah barakallahu fikum, disebutkan Ayyub As-Sikhtiyani dan yang lainnya, dari seluruh murid-murid Jibal minal Muhaddithin, dari seluruh murid-murid Al-Jurairi, Ismail bin Ibrahim bin Ulayya riwayatuhu muqaddama ala baqiyat ashab Al-Jurairi. Lalu bagaimana dengan Bishr bin Mufaddal, ya, ma'asiqatihi, tetapi periwayatan beliau masih dipertanyakan karena disebutkan besar kemungkinan periwayatannya adalah setelah terjadinya apa? Al-ikhtilat. Nah, kemudian Syekh melanjutkan penyebutan apa namanya, sanad-sanad yang lainnya dalam hadis yang sama. Barakallahu fikum. Ana bacakan, wa qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr bin Mufaddal قال حدثنا الجريري حا كتب امام البخاري وحدثني قيس بن حافظ قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا سعيد الجريري الى اخر الحديث. نعم بارك الله فيكم. قال فيرى القارئ ان الامام البخاري لم يروي عن بشر بن المفضل عن الجريري الا حديثا واحدا فقط وأنه أورده في ثلاثة مواطن في مواط نعم نعم في نعم منها يدعم رواية بشر برواية إسماعيل بن علية المقدم على بشر وعلى غيره في الرواية عن الجريري. نعم perhatikan baik-baik kata Syekh, seorang qari akan mengetahui bahwa Imam Al-Bukhari tidaklah meriwayatkan hadis melalui periwayatan Bishr bin Mufaddal dari Al-Jurairi kecuali hadis, satu hadis saja, itu pun bersama ini tiga hadis ini disebutkan dalam tiga tempat, semuanya dengan al-mutaba'ah. Mutaba'at siapa? Aqwa talamid Al-Jurairi wa huwa Ismail bin Ibrahim bin Ulayya rahimahullah. Wa kadzalika Muslimun lam yarwi li Bishr illa haditsan wahida. Mutaba'at. Nah, bukan mutaba'ah saja, mutaba'at, kata Syekhina Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Al-Jurairi siapa namanya? Said bin Barakallahu fikum. La yan'as ahadun. Tayyib. Kemudian Syekh Rabi menyebutkan asanid terkait periwayatan Bishr bin Al-Mufaddal dari Al-Jurairi, na'am, yang ada dalam Sahih Al-Imam Muslim. Ini jawaban kedua atau jawaban terhadap syubhat yang mengatakan bahwa toh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim telah menyebutkan periwayatan Bishr bin Al-Mufaddal dari Al-Jurairi. Nah, ketiga, ضعف أثر عبد الله بن شقيق من جهة أخرى. Lemahnya أثر عبد الله بن شقيق dari sisi lain. Kalau yang tadi dari sisi apa? Sanad. Karena Bishr ibn al-Mufaddal meriwayatkan dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi ba'dal ikhtilat, setelah terjadinya ikhtilat, kekacauan hafalan pada barakallahu fikum al-Jurairi rahimahullahu ta'ala. Nah, yang kedua, lemahnya athar Abdullah bin Syaqiq rahimahullah dari sisi lain, wahia, yaitu da'wahu ijma' as-sahaba ala kufri tarik as-salah. Tilka ad-da'wa allati lam tathbut ala mahkit naqd. Hadha bil idafa ila dha'fi isnadiha min tariq Bishr ibn al-Mufaddal 'an al-Jurairi 'an Abdullah bin Syaqiq. Nah, وذلك أن عبد الله بن شقيق لم يروي إلا عن عدد قليل من الصحابة. Sekarang Abdullah bin Syaqiq menyatakan أن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. Abdullah bin Syaqiq mengatakan demikian. Siapa Abdullah bin Syaqiq dari sisi periwayatan dia dari sahabat Nabi? Apakah beliau termasuk seorang perawi yang telah berjumpa dengan mayoritas sahabat? Kalau mayoritas itu di atas 50 ribu berarti, karena sahabat sudah lebih dari 100 ribu yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata di sini Syekh menjelaskan bahwa Abdullah bin Syaqiq tentunya salah satu ulama sunnal ma'ruf rahimahullah ta'ala, tidaklah meriwayatkan kecuali dari sejumlah kecil sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wahum disebutkan. Siapa? Ya. Sebatas disebutkan. Belum

antum beda antara al-idrak wa as-sama. Qad yathbut al-idrak wa lam yathbut as-sama. Bisa saja telah terrealisasi perjumpaan dengan seorang sahabat, tapi belum terrealisasi dia meriwayatkan hadis darinya, sekedar berjumpa. Nah, barakallahu fikum. Qala, disebutkan oleh Syekh nama-nama sahabat yang sempat Abdullah bin Syaqiq rahimahullah meriwayatkan darinya. Umar ibn Khattab yang pertama, wa Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Talib, wa Abdullah bin Abbas, wa Abdullah bin Abi Al-Jad'a, wa Abdullah bin Abi Al-Hamsa, wa Mihjan bin Al-Adra, wa qila bainahuma Raja bin Abi Raja. Disebutkan kata Syekh bahwa dari riwayat Abdullah bin Syaqiq dari sahabat Mihjan bin Al-Adra, nah, itu ada penghubung, tidak mendengar langsung. Siapa penghubungnya? Raja bin Abi Raja. Qala wa Murrah bin Ka'ab Al-Bahzi, wa Abu Dzar, wa Abu Hurairah, wa Aisyah Ummul Mu'minin, wa Abdullah bin Umar bin Khattab, wa fihi nazar. Kata Syekh, disebutkan meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab, tetapi fihi nazar. Nah, faqad qala Ya'qub, kemudian Syekh menyebutkan dasar kenapa fihi nazar. Nah, periwayatan Abdullah bin Syaqiq dari Abdullah bin Umar Ibnil Khattab radhiyallahu anhu. Loh, gimana katanya sudah berjumpa dengan Umar bin Khattab, meriwayatkan dari Umar, dari anaknya tidak? Nah, kenapa? Bisa saja, nah, dia datang ke Madinah, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar lagi safar. Nah, dia pulang dari Madinah, Abdullah bin Umar baru datang. Bisa enggak terjadi seperti itu? Abdullah bin Umar pernah safar ke Azerbaijan, berbulan-bulan di sana tertahan oleh salju. Nah, ada enggak menafikan yang seperti ini bagi yang mempelajari ilmu riwayat. Nah, barakallahu fikum. Qala, di sini Syekh menyebutkan faqad qala Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi, telah menyebutkan Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi, haddatsani Muhammad bin Abdurrahim qala sa'altu Aliyan an Abdullah ibn Syaqiq. Aku bertanya kepada beliau tentang periwayatan, yakni Ali bin Madini, bagaimana periwayatan Abdullah bin Syaqiq. Hal ra'a Abdullah bin Umar, apakah dia melihat Abdullah bin Umar? Qala la, dia tidak sempat melihat Abdullah bin Umar. Walakinnahu ra'a Aba Dzar wa Aba Hurairah. Fahadha, kata Syekh Rabi, Ali bin al-Madini yusarrih bi anna Abdullah bin Syaqiq ma ra'a illa ithnaini min ashabi Rasulillah. Fakaifa tasihhu da'wa Abdullah bin Syaqiq ijma' as-sahaba ala kufri tarik as-salah. Naam. Wa adam takfirihim bi sa'iril a'mal. Wa huwa lam yarwi illa an hadzal 'adad al-qalil. Kata Syekh, perhatikan ini. Ali bin al-Madini hanya menyebutkan bahwa Abdullah bin Syaqiq berhasil melihat dua orang sahabat saja. Wa Ali bin al-Madini min a'immatil hadis wa min a'immatil 'ilal al-ma'ruf rahimahullahu ta'ala bil kalami 'ala ar-rijal. Ali bin al-Madini rahimahullahu ta'ala, wal Bukhari banyak meriwayatkan ilmu al-ilal wal rijal dari Ibn al-Madini. Nah, barakallahu fikum, sampai mengatakan Imam al-Bukhari, mastasghartu nafsi, aku tidak pernah memandang diriku kecil seperti ketika aku memandang Ali bin al-Madini. Kebiasaan Ibn al-Bukhari adalah memandang dirinya kecil dibandingkan kawan-kawannya. Nah, tetapi itu semua aku merasa, yang paling aku merasa kecil ketika aku melihat Ali bin al-Madini. Nah, barakallahu fikum. Siapa di antara kita yang akhlaknya seperti ini? Memandang dirinya lebih kecil dibandingkan kawan-kawannya. Atau di antara kita ada yang merasa bahwa dirinya lebih dari kawan-kawannya, bahkan lebih dari asatidahnya, bahkan lebih dari masyayikhnya. Barakallahu fikum. Qala hafizallahu ta'ala, lalu bagaimana bisa benar pernyataan Abdullah bin Syaqiq bahwa para sahabat Nabi, ya, mengklaim ijma'? Ini pun belum tentu makna pernyataan Abdullah bin Syaqiq adalah mengklaim ijma'. Nah, nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi oleh beliau. Tapi berdasarkan pengakuan Al-Haddadi Al-Khawarij,

bahwa asar Abdullah bin Syaqiq ini adalah sebagai dasar terjadinya ijma' di kalangan sahabat bahwa tarikus salata kasulan adalah kafir. Nah, bersama itu Syekh mendudukkan sekarang posisi Abdullah bin Syaqiq. Tidaklah beliau ini meriwayatkan kecuali dari sejumlah kecil sahabat Nabi. Lalu bagaimana bisa tahu Abdullah bin Syaqiq bahwa seluruh sahabat telah berijma? Siapa tahu di situ ada sahabat yang belum berjumpa Abdullah bin Mas'ud, tidak disebutkan di sini. Hudzaifah ibnul Yaman, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Amr ibn al-As, wa hadith wa la haraj. Sebutkan berapa banyak sahabat kibar yang belum Abdullah bin Syaqiq meriwayatkan dari mereka, bahkan belum berjumpa dengan sebagian mereka. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, nah, Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhum jami'an, Anas bin Malik, dan Anas termasuk sahabat yang meninggalnya di akhir-akhir. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh melanjutkan bantahan yang berikutnya terkait pendalilan mereka dengan atsar Abdullah bin Syaqiq. Wal aqrab ila shihha ma rawahu al Khallal fi Sunnah. Yang lebih mendekati kepada kesahihan dari atsar Abdullah bin Syaqiq adalah atsar yang diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah. Berarti atsar bin Syaqiq, Abdullah bin Syaqiq, juga diriwayatkan oleh Al-Khallal dengan redaksi yang berbeda. Nah, dengan sanad yang lebih kuat. Qala Al-Khallal rahimahullah haddathana Abu Abdullah qala haddathana Ismail bin Ibrahim. Ingat nama ini, Ismail bin Ibrahim bin Ulayya. Siapa dia? Barakallahu fikum Abu Ayyub. Min athbatin nas fi riwayah an Sa'id bin Iyas al-Jurairi. Nah, qala حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال جزا الله خيرا شيخنا ربيعا هذا البحث القوي نعم في عمره الكبير الذي لا يستطيع الشباب شباب nggak bisa melakukan seperti ini. والشيخ dalam umurnya yang sudah tua. نعم. Ya, barakallahu fikum, masih mampu melakukan yang seperti ini. Kita aja mau murojaah malas, ya, terus gampang mengatakan Syekh Rabi manusia tidak menerima wahyu, bisa saja salah. Nah, bisa saja salah memang. Kalau beliau bisa saja salah, bisa saja beliau jahil tentang satu masalah. Wa antum ajhal wa ajhal wa ajhal wa alfu jahl. Fahimtu? Nah, qala, apa kata Abdullah bin Syaqiq dalam periwayatan Al-Khallal melalui riwayat Ismail bin Ibrahim bin Ulayya anil Jurairi? Qala ma alimna syai'an minal a'mal qila tarkuhu kufrun illa salah. Perhatikan, barakallahu fikum, dalam riwayat yang lebih sahih ini, apa nas perkataan, redaksi perkataan Abdullah bin Syaqiq? Qala ma alimna, kami tidak tahu suatu amalan qila, ya. Nah, dengan silat apa? Tamrid. Qila tarkuhu kufrun. Apakah menyebut nama sahabat? Tidak menyebut nama sahabat. Nah, redaksi yang pertama apa? Kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal. Dinisbatkan kepada sahabat, ya, dengan siratul jazm. Sementara dalam riwayat ini yang lebih sahih, riwayat Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah,
Na'am, mengatakan rahimahullah ma'alimna. Sebatas itu, kami tidak tahu. Tidak menjazmkan. Kedua, dia mengatakan qila. Nah, yang ketiga, tidak menyebut sahabat di sini. Qila tarkuhu kufrun illa salah. Nah, faham tum ya ikhwan? Qala syekh fahadal kalam la ishkala fihi. Liannahu laysa fihi da'wa ijma' sahabat. Redaksi pernyataan Abdullah bin Syakir yang sekarang ini enggak ada iskal, enggak ada problem. Karena tidak ada penisbatan ijma' kepada para sahabat. Bal wala nisbatu hadzal kalam ila sahabat. Bahkan tidak menisbatkan pembicaraan ini pun kepada sahabat. La ijma' wala penisbatan redaksi ini kepada sahabat. Atau apa maksudnya? Abdullah bin Syakir tidak mengatakan qala fulan minas sahabat atau qala sahabat. Hah? Laisa hunaka syai'un min al-a'mal tarku kufrun illa salah. Abdullah bin Syaqiq sebatas mengatakan ma'alimna. Nah, barakallahu fikum. Syai'an min al-a'mal qila tarku kufrun illa salah. Qala syaykh hafizahullah ta'ala wa qad yakunu al-qa'il wahidan aw ithnaini aw thalatha min as-sahaba aw min at-tabi'in. ويحتمل انه انما ينفي علم نفسه. Bisa saja yang berpendapat seperti ini satu orang sahabat, dua atau tiga sahabat. Nah, atau satu, dua dari tiga dari kalangan tabi'in. Dan beliau Abdullah bin Syaqiq hanya sebatas menafikan, ya. Menafikan keilmuan atau pengetahuan tentang ijma' dari dirinya. Atau menafikan adanya sahabat yang berpendapat tidak kafirnya tarik shalah dari dirinya. Ana enggak tahu. Mungkin saja selain beliau tahu. Nah, barakallahu fikum. Yang kelima. Ista'raftu kutubal ijma'. Aku, kata Syekh Rabi, membuka buku-buku ijma'. Di situ ada kitab-kitab yang menyebutkan khusus masail, ya, permasalahan-permasalahan yang telah terwujud ijma menurut penulisnya tentunya, ya. Di sana ada karya-karya ulama yang khusus menyebutkan masail-masail yang telah terwujud atau terrealisasi ijma padanya sebatas pengetahuan penulisnya. Nah, Syekh membuka buku-buku itu. Nah, barakallahu fikum, ya. Qala Syekh hafizahullah مراتب الإجماع لابن حزم ونقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية والإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن ابن القطان بحثا عن هذا الإجماع المزعوم فلم أقف له على عين ولا أثر فلماذا لم يذكر هؤلاء الأئمة هذا الإجماع لو كان ادعاؤه صحيحا. Kata Syekh, ana buka buku-buku ijma' ini tadi. Yang pertama karya Ibnu Hazm. Dan Ibnu Hazm, ya, disebutkan oleh Syekhna Mukbir rahimahullah termasuk ulama yang ketika menukil ijma' itu mu'tamad. Ibnu Hazm. Berbeda misalkan dengan Al-Mundhiri atau An-Nawawi, ya, di dalam menukil ijma' tidak sekokoh beberapa ulama lainnya semisal Ibnu Hazm. Nah, barakallahu fikum. Syekh membuka Maratibul Ijma' karya Ibnu Hazm. Dilihat, apa ada, ya, Ibnu Hazm menyebutkan bahwa di antara masalah yang telah ijma' sahabat atau tabi'in, ya, adalah masalah hukum tarik shalah takasulan bahwa dia adalah kafir. Syekh enggak mendapatkan. Syekh buka kitab yang berikutnya yaitu Nadz Maratibul Ijma' li Syekh Islam Ibn Taimiyah. Nah, Syekh Islam tadi sudah disebutkan. Beliau hanya mengatakan bahwa al-qaul bi takfir tarikis shalah huwa al-masyhur al-ma'thur an jumhuris salaf. Nah, Syekh Islam pun enggak berani mengatakan ini telah ijma' dan beliau punya karya khusus
tentang ijma ini. Syekhul Islam enggak tahu, yang tahu Haddadi. Barakallahu fikum. Qala hafizahullah taala. Kata Syekh, berikutnya adalah kitab Al-Iqna' fi Masail Ijma' karya Abul Hasan Ibnu Al-Qattan. Juga beliau mengatakan sebagai bentuk pembahasan tentang ijma' yang diklaim ini, aku kata Syekh tidak mendapatkan sama sekali asar ijma' tersebut. Ya. Jangankan dalam bentuk teks ijma', ya. Bahkan aku tidak mendapatkan asar, ya. Sesuatu yang indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi ijma' dalam hal ini. Jangankan teksnya, misalkan Ibnu Hazm mengatakan wa minal masail allati ajma'a 'alayha ulama al-umma au sahaba au tabi'un, nah, mas'alat tark as-salata kasulan annahu kafir, ya. Begitu juga Abdul Hasan Ibnu Qattan, begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jangankan teksnya, indikator-indikator yang menunjukkan ke arah ini enggak ada, kata Syekh. Nah, barakallahu fikum. Dan dengan ini Al-Haddadiyah terdiam, tidak bisa menjawab apa-apa kecuali al-mukabarah, kecuali tetap menyombongkan diri, mempertahankan manhajnya yang menyimpang, yang mudah mengkafirkan muslimin. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh hafizahullah taala. Naam. Bal lam ajid illa ma yadfa'uhu, bahkan kata Syekh aku enggak mendapatkan sedikit pun tentang klaim ijma' tersebut dari para ulama yang disebutkan tadi, bahkan yang aku dapatkan adalah sesuatu yang justru lam ajid illa ma yadfa'uhu, bahkan kata Syekh aku mendapatkan sedikit pun tentang klaim ijma' tersebut dari para ulama yang disebut tadi, bahkan yang aku dapatkan adalah sesuatu yang justru menolak klaim ijma', yaitu kata Syekh qaul Imam Abi Bakar Muhammad Ibrahim Al-Munir. Nah, wafat pada 318 Hijriah fi Tabil Iqna. Masyaallah. Kita enggak kitab ini semua. Syekh Bi punya. Ya, barakallahu. Mungkin ulal hadiah juga enggak punya. Barakallahu. Ya, Syekh itu dalam tua negara kan pada. Berkali-kali Anda berjumpa beliau dalam kan beliau sedang membaca maktabah. Dia itu belajar dari ini. Kita. Atau beliau duduk atas kaca. Di atas tur. Kalau kita mana fulan hadir tu, izin saya flu. Fulan apa sakit tu? Syekh, masya Allah. Keadaan beliau itu, barakallahu fikum, kondisi yang sama. Di atas kasur beliau terus membaca. Nah, dia ambil folk tulis. Nah, umurnya sekarang sudah 85-80 tahun. Ikhwan din azan ya wa iyyakum. Sekarang Syekh menyatakan Al-Imam Abu Bakar Muhammad Ibrahim Al-Munzir dalam kitabnya Al-Ijma' rahimahullah mengatakan qala lam ajid fihi ma ijma'an. Dia menyebut permasalahan, salah satunya adalah permasalahan dari kepala, tajulan beliau menekankan ku kat beliau tidak mendapat adanya ijma' dalam masalah. Barakallahu. قال فهذا المحدث الحافظ الواسط لا الذي قلنه في العلماء لم يجمع على كفر بالصلاة هذا seorang usar al-muhaddits al-hafiz sangat luas pembahasan yang sedikit yang sebal beliau tegas mengatakan tidak mendapat ijma dalam permasalahan kufur dari kesalahan. Nah, kata belum sampai cerita belum bahas mana yang rajih, mana yang lebih kuat dari pendapat. Nah, kita masih dalam konteks apa, membongkar kebatilan khawarij Haddadiyah yang berdusta atas nama sahabat, berdusta atas nama tabi'in, berdusta atas nama ulama. Nah, Allah fi hati-hati batil si ini sekarang kuat. Nah, sampai kepada ana tasawuf orang-orang sufi sekarang buka majlis-majlis lain. Debatan-debatan. Nah, Allah fi isinya hal-hal seperti ini. Menukil kenyataan ulama, ya, tidak dibenarkan.

0: atau disebutkan terlebutkan oleh Ibnu Akbar atau disebutkan oleh Nawawi dalam Al-Jumu gini dan nah betul Nawawi menyebutkan salah itu, tapi Nawawi menyebut ini sebagai salah satu masalah atau pendapat yang terkait oleh beliau dah di yang berikut ahl bid'ah ulah suhiya kharijah ya yang terbiasa seperti itu. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari betul disebutkan, tapi coba lagi ke Fathul Bari menyebutnya dalam konteks apa, apakah dia menyetujui membenarkan atau justru balik beliau menyebut sebagai pihak berdengan ini ya. Bisa lanjut senyata-senyata di ujungnya beliau mengatakan dan semua pendapat itu adalah tidak benar karena mengatakan demikian atau Rasulullah hadisnya mengatakan begini atau Khulafaur Rasyidin menyatakan ini begini. Nah, hati-hati berbeda. Dari itu ulama salaf mengatakan jangan mengimajinasi jidah, jangan pernah membaca buku bid'ah karena syubhat itu khatat wa dhaif. Syubhat menyebarnya bagaikan sementara kalbu kita ini lemah. Baca buku sunnah, zakaria imat sunnah yang semua sudah terbantah oleh mereka. Barakallahu fiikum. Dan ya Syekh ini salah satu buku sejarah perjuangan ulama sunnah. Ya, salah satu sejarah bid'ah ta'ala jadi di zaman. Nah, qala rahimahullahu taala. Dalam kesempatan ini ana ingin membaca pula tulisan Syekh Muhammad Siruddin Al-Albani rahimahullah. Dalam kitabnya Silat Al-Ahsihah, nah, jilid pertama. Pada hadis 87, hadis ini beliau membahas secara nad, kemudian bahas secara hukum-hukum terkandung dalam hadis ini, antara lain, ini disebutkan oleh Syekh tentang hukum bahwa dari kesalah orang yang meninggalkan sholat dengan jam muda-muda tidak difonis kafir, walaupun sudah berdipijuk. Sekali lagi, ulama Ustaz, bahkan ulama mengatakan orang yang sengaja meninggalkan sholat sebab malas atau muda-muda. Banyak ulama dan Syafi'i, Hambali, Maliki, Rafiqud dan Muhaddin orang ini minta obat diberi 3 hari. Kalau 3 hari obat di set ketiga kemudian dipenggal. Ya, jaret ya dipenggal. Rafiqud. Nah, dibunuh tapi bukan sebagai kafir. Bukan murtad. Tapi dibunuh sebagai hukum saja. Ini banyak yang berpendapat seperti ini. Nah, maksud saya tegaskan ini supaya tidak bermudah-mudahan. Karena ada ulama mengatakan kalau meninggal sholat karena itu diponis kafir, masih hidup muslim, akhirnya mudah-mudahan. Nah, lebih besar dosanya dari tumkhamah, lebih besar dosanya dari zina, besar dosanya mencuri, dan satu dosa sangat besar. Nah, barakatikum. Lah, Imam Al-Albani rahimahullah menyebut di sini, Asad Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Dan dia kalau bahas ke darfada, mensahihkan Abdullah Syaqiq disahihkan oleh Syekh. Bagaimana Syekh mengarahkannya? Kita lihat barakallahu fikum. Nah, namun karena waktu sudah lewat, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Bismillah membaca
1: insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa tabahuda. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Dalam kajian yang lalu kita mengetahui sikap dan manhaj harakat al-ikhwan muslimin dalam menyikapi kelompok sat dan aliran asy'ar ridha. Lanjutkan bahwa al-ikhwanul muslimun

sebagai jamatul um, sebagai jamaah induk dari bagai kelompok yang muncul sesudah yang memilih pengaruh yang sangat besar secara manhaj terhadap berbagai kroh dari berbagai kelompok yang di antara mereka Jamiat Ihya'at Turats Al-Kuwaitiyah yang didirikan oleh seorang yang berada di Mesir yaitu Abdul Rahman Abdul Khalq, dan ia ini dengan berdoa dan sosial dakwah mengumpulkan sadaqat dan zakat auqaf wakaf dari kaum muslimin di berbagai negara yang mereka mengklaim untuk bagikan pada kaum muslimin secara umum di berbagai negara termasuk Indonesia atau Asia Tenggara, yang pada nyatanya dana yang terkumpul itu untuk dijadikan sebendaraan memasukkan afkar pikiran mereka terhadap abna putra putri muslimin, terhadap ad-du'at para da'i, terhadap madas atau ma'ahid pondok-pondok pesantren di berbagai negara. Jam'iyah Ihya'at Turats adalah salah satu dari aliyat atau harokat kelompok-kelompok yang sangat besar terpengaruh dengan Nahjul Ikhwan Muslimun. Nahjul Ikhwan Al-Muslimin kesimpulan dalam slogan bar yang sering disebutkan oleh ulama dan asidahda, yang rencana memang slogan ini diterapkan sebelum Hasan al-Banna mendirikan Muslim oleh Jamaluddin Fuqani Syekh Ar-Rafi dari kelompok Syi' al-Baniyah ekstrem. Kemudian diterima oleh Hasan al-Banna dan terkenalnya kemudian atau sebagai prinsip dasar utama Ikhwan al-Muslim. Sebenarnya petus dari prinsip ini bukan Hasan al-Banna. Hasan al-Banna adalah salah seorang yang terpengaruh oleh pola pikir Jabdin yang dikenal dengan Jamal al-Afghani Irani. Sebenarnya dia Iran. Beberapa organisasi Indonesia pun tersuk yang menggumi Jamal al-Afghani ini. Sejak kita masih kecil mengenal nama ini sebagai orang yang soleh, seorang ulama, seorang pejuang, demikian ditanamkan kepada organisasinya. Wailitum sudah kenal di awal yang kita siapa ini. Berganti nama di Jamaluddin Al-Afghani, di negeri Jamaluddin Al-Istanbul, Jamaluddin di lain Al-Asbadi, di tempat lain mengganti namanya dengan Jamaluddin Al-Husaini. Jihad Ihya'at Turats telah dikatakan ia yang sangat mengerti prinsip-prinsip Ikhwanul Muslimun yang terkumpulkan dalam ucap mereka nata'awanu fi ifaqna alihi wa yaduru ba'duna adhan fima ikhtalafna fihi. Kita bekerjasama, bertuun dan perkara yang kita sepakat satu tujuan, satu arah tentang dan kita perhatikan kali

kita ternyata penerimanya lebih banyak satu pihak yang kita sebut itu syafidah. Dia akan pihak-pihak. Dan kita saling memberi ur meneleransi perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara. Apa bedanya maksud? Apakah yang dimaksud perbedaan kedaerahan atau perbedaan fikih dan akam, mu'ahad, praktik, hasanul banna dan tokoh-tokoh ikhwanul muslimin, ternyata perbedaan yang dimaksud sampai mentuh sendi-sendi tam, prinsip al-aqidah al-ismiyah, aqidah, iman, jadahi al-ras pun sama. Kalau al-muslimun dan yang tadi redaksinya sudah dengarkan sama, kalau jam'iyat al-ras dicetuskan oleh Abdurrahman al-Khalid, prinsip ibahat dudil ma'ah, dibolehkannya dan benarkan hanya kelompok-kelompok atau jamaah yang baik. Abdurrahman Abdul Khalid menanamkan kepada anggota pengurus jam'iyat al-ras dan orang-orang yang berhubung dengannya bahwa beragamnya kelompok-kelompok di tanah muslimin ini sebagai bukan bentuk kekuatan umat Islam itu sendiri, karena masing-masing memiliki menekuni satu bidang dari berbagai bidang. Kelompok ini di bidang jihad, kelompok ini di bidang Buddha, kelompok yang ini di bidang pendidikan, kelompok yang ini di bidang macam-macam. Sehingga kata Abdul Khalid, kalau ini bergabung bersatu akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Maka Syekhuna Al-Mahid Al-Amaran Hadil Mahdi kembali tampil. Semoga Allah terima amal beliau bagi sebuah jihad fabilillah. Dalam kianya dalam tulis sebuah kiyaban terhadap Abdul Khalid yang judul Jama'at Wahid La Jama'at Wirat Wahidun La Syarat, kitab yang puji oleh ulama. Yang ingin lebih jauh pemikiran Abdul Rahman Khalid jambiyat di aturasnya, silakan baca kitab. Bagi ingin tahu bagaimana pemikiran Haj Aqidah Al-Maudi, silakan baca kitab Nahjul Abiyah Fidda'u Ilallah. Ikhwanidin A'adzallahu wa'iyakum, ma jam'iyat di aturas benar-benar melaktekan luhi guru mereka ahli aturas Abdul Rahman Abdul Khalid. Hum la'abun mutadawun makirun hiat. Ketika sudah tahdzir Ibn Baz, Al-Albani, Mughbil bin Hadi, Muhammad Amin, Rabi bin Hadi, daim yangnya dari hadap Abdurrahman Abdul Khaliq, sosok Abdurrahman Abdul Khaliq, maka jam'iyah hiat buru-buru segera mengatakan dan menghembuskan tengah muslimin, Muhammad Abdul Khaliq sudah keluar dari hiat. Orang-orang Indonesia yang ada di sini, ya, orang-orang Indonesia yang berhubungan dengan ihtiraf atau sedaknya kalau tidak berhubungan membela ihtiraf pada masa-masa ikut muara Abdurrahman Khalid sudah dikeluarkan di ihtiraf. Banyak tipu, banyak tipu dengan syubhat ini. Wan, jangan mutahid, jangan mencari kesalahan orang, sudah dikeluarkan. Itu fitnah sedikit kata 92 pada tahun itu. Nah, berkah demikian, itu apa hakikat? Struktur kepengurusan di Ihya Turas memang Abdurrahman Abdul sudah tidak lagi namanya. Tapi yang dinilai oleh para ulama, yang dikisi oleh para imam, masyarakat, bukan sosok Rahman Abdul Khalid dan keberadaannya adalah struktur pengurusan jam'i, tetapi manhaj Abdurrahman Abdul Khalid tetap berkol di jatah

ya harus benar-benar amalkan. Yang kemudian terbongkar bahwa jamiat hiatus dalam berbagai nawait, dalam berbagai seminar diadakannya, atau dia yang meradakan atau daurah dan semisal diulah Abdurrahman Abdul Khaliq sebagai penata atau pembuka acara yang memberikan kata sebutan di sadung diumumkan namanya daur akan di atau buka oleh Abdurrahman Abdul Khaliq atau yang sana dengan perempuan la'abu memainkan halafiyin memainkan ulama ikhwanifin azani Allah iyakum. Pada praktiknya ternyata jam'iyah tuas benar-benar bergabung, berkawan dan berda'awun berbagai organisasi yang sebagi mereka baik organisasi alamiyat atau afrad tokoh tertentu adalah organisasi atau tokoh yang berpaham manhaj Khomeini. Antara yang kita sebutkan pada kajian malam ini yang menunjukkan bahwa jam'iyah hiyat adalah ikhwan manhaj. Nah, kenyataan Wa'il al-Hawi. Siapa Husawi? Dia adalah wakil tua jam'iyah hiyat. Jadi bukan tukang sap kantornya, man. Wakil ketua di posisi yang tinggi jam'iyah hiatus dalam masa ucapannya yang disebutkan didukilkan majalah hiatus bernama Majalul Furqan. Jangan baik-baik Majalul Furqan. Majalah ini ada tokoh di berapa pondok anten halabiyin yang ada di Siasi. Karena punya dia. Distempelkan ma'had sebut. Jallatul Furqan. Jallatul Bayan juga. Misururin. Dalam jalai didukung pernyataan Wa'il al-Hawi wakil tua jiat ehituraf. Apa perkataan dia nukil dalam jalai ini? Resmi. Wakil tua boleh majar resmi. Disarkan. Qala inna mu'taqad as-sunnah wal-fikr as-sunni laysa 'ala naqidin ma'a al-fikr syi'i. Bahwasanya akidah sunnah atau pemikiran sunni tidak bertentangan dengan pemikiran syiah. Allahu Akbar. Pemikiran syiah yang antum tidak tahu dibahas. Yang menyikapi Al-Quran dan menyikapi Rasulullah SAW dalam menyikapi sahabatnya dan melakukan syirikan-syirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala subhanallahi amma syirikun. Maha suci Allah dari syirik yang melakukan pada Rabbul Alamin. Maha suci Allah. Mensifati para imam pembesar-pembesarkan dengan sifat yang boleh dikecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala subhanallahi sifurut. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kata wal-husi'ina mu'taqadi as-sunnah wal-fikri sunni laysa 'ala naqid ma'al fikri syi'i. Wahai turathun andunyun. Kalian jalman kalian. Hanya untuk mendapat bangunan untuk pesantren. Atau mendapatkan bantuan perpustakaan. Kalian jual apa yang kalian beli di jaya selainnya atau anda yang pernah belajar di Masjid Nabawi pada masyayikh di sana jangan jual di zaman ini sin

ترى قيمة معدودة. أنا هرجع يا نقطة. جان. هذه كانت بايك. كيف أنا أحيي راس مبو أم. بل الذي القول بأن الفكر الخارجي الخواج الفكر المواد للفكر الشيعي. Bahkan kisah mengatakan bahwa paham kharij itulah yang tentang sebenarnya paham syiah. Ya subhanallah. Asy'ari adalah teroris kawat terbar dan jahat sejak yang di zaman ini dipimpin, dibiayai, dididik iman dan dibantu oleh negara bulat kor. Kenal di zaman kita dengan negara atau kita dengan Qatar. Daqiqu Iran, saudara kan dalam perbuatan dan sikap atau irhab teror internasional. Ya subhanallah. Dan bagaimana anda mengetahui bahwa ternyata Syiah kerjasama dengan Al-Qaeda, kerjasama dengan Al-Qaeda dengan Usama bin Laden dan yang menghentikan. Kemudian anda mengatakan bahwa sebenarnya paham waris itulah yang berangan dengan paham Syiah. Hada talbis wa kadzib. Su'ila tokoh lainnya yang bernama Salim Nabi. Apa dan sebagai apa dia dalam ihya'at? Huwa an-nariq ar-rasmi litajammul islami salafi. Dari jam'iyah Ihya'ats. Ihya'ats orangnya terlibat parpol. Dalam kegiatan partai politik ada sebuah namanya parpol sana dikenal dengan At-Jammul Islami As-Salaf. Begitu nama ini memang digunakan untuk mudah kalian menipu umat. Nama ini yang harum sebenarnya. Kamiyam ada At-Jammul Al-Islah Hizbul Islah juga ikhwan muslimin di Yaman. Abdul Majid Zinani dan lainnya. Kalau Yaman di Kuwait ada At-Tajammu' Al-Islami As-Salafi. Dia Halim Nasir An-Nasir Ar-Rajju Bidhuru Bika. Kelompok ini tadi. Jadi bukan sembarang orang yang bicara. Kala dia Salim Nasir Hal Zijju Al-Burus Syi'i Fil-Iraq Al-An. Apakah pertumbuhan perkembangan kelompok Syiah di Irak sekarang pesat ini membuat kita tidak sang membuat kita goncang? Kalau ini salah apa jawabannya? Tentu kita semua sedih dan goncang dengan itu. Suka hadar jul atasi menjawab la abadan la yuzijunal buruzus syi'i, sama sekali tidak mengganggu kita pertumbuhan satu kelompok Syiah di sama sekali enggak mungkin kita. Dan ini juga ditanya tentang sikap-sikap At-Tammul Islami As-Salafi As-Salafi minhum dari Dura'a Ahl Sunnah Wasiyun. Berus diri dari kata Laisu min salafin wa salafi Lais minhum. Dan pertanyaan selanjutnya diminta terang tentang kekuatan melawan pigman yang partai ini berupaya dengan sesungguh untuk menjannya. Kala tahdil quwa allati qiltum isqtiha. Tolong sebutkan kekuatan politik mana yang kalian kata ini At-Tajammul Islami As-Salafi ingin mengalahkannya. Dijawab An-Nawab Al-Ibrahimiyun Sayna isqata wa najna fi dzalika.

السل والنواب الشيعة. فأجاب لا، kami kata si Salim Syed dan upaya kami mengalahkan tentang kekuatan politik ada ini pertama adalah wakil liberal yang ada di pemain ini kita sih dulu. Nanti penanya, apa juga wakil Syiah yang di parlemen? Enggak, kalah enggak. Tidak su lawan yang akan dijatuhkan. Kalau Ahmad Bakir, Ahmad Bakir termasuk pembesar pentis Iyad Hiyad Turat bersama Abdul Rahman Ali. Ini tokoh balik Turat, pembesar pembesarnya, mengatakan saat memberikan mentar terkait putan-putan kanya atau pemilih suara pemilu di sekian putan, dia menyatakan putuhan khamis kami masuk dalam putan kelima ini bidin selai dengan kekuatan Tuhan Alafi ya. Berdusta. Wa'ilah ma'as sunnati wa syiah. Dan juga bantuan kekuatan hubung antara kelompok sunnah syiah. Kemudian dilanjutkan pertanyaan bicara dan tokoh tadi, yaitu Akhir. Kaifa istata'ta? Kadamat baki halika biqaulik, dia mengatakan pernyataan yang sebelumnya, annahu yahtafiru bi'ilab jadida mabna da'irati bah, dalam menggalamatan para untuk partainya dia berusaha untuk membuat hubungan baik dengan putra-putra daerah wilayah yang di sini termasuk kalau sekarang sini dil ya, dah pilihan ya. Dah pilihan sini atau dah pilihan sana, dah pilihan su, dah pilihan ba, mereka yang bercimpung dalam politik seperti ini dalam ma'ruf yang dikenal, maka kami juga berusaha untuk membubungan baik dengan seluruh putra daerah. La farqa fi dzalik, ada beda dalam perkara ini baina sunni wa syi'i, baik putra daerah sunni maupun syi'i semuanya kita membuka dengan yang baik mereka demi apa? Menggalang kekuatan bersama dalam arena politik. Ini orang-orang jam'iyyah ala wa fis'ata kasba ta'yid fi da'irat kathir da'irin fi da'ir kathir min nakhibiha al-madhhab syi'i, gimana anda berhasil dapat dukungan di buah darah yang para pilihnya mayoritasnya adalah orang berpaman syi'ah, gimana anda bisa menang di daerah tersebut dan menghasil dukungan di daerah yang mayoritas pilihnya adalah berpaman syi'ah. Ya subhanallah, tunjukkan wa loyalitas yang sangat terhadap Syiah sampai-sampai Syiah pun mendukung dia. Tentu ada deal kesepakatan-kesepakatan bahwa kalian yang ini itu ini itu. Sebagaimana biasa dari Napoli, kedusta-dustaan dan telau. Ya dumazaj haitsu rad wa yalbis siyasat al-falubsi, yang sudah bahas sebelumnya. Sar Syekhuna Muqbil himahullah. Kalau bicara ikhwan limun, sebaca syair ini ketika menyebut hadis inna syarran nas dzulhay jati haula wajha ilaha la bi wajh, suku manusia yang paling jelek ada yang memiliki dua wajah, datang memiliki komunitas ini dengan wajah, memiliki komunitas yang lain dengan wajah. Kata Syekh, amma ikhwan muslimun fa indhum 20 wajhan, ikhwan muslimun pun 20 wajah bukan dua. Sana tadi wajah Ma'lut wa Nasara, bagaimana anda akan bahas masalah ini biiznillah. Ditanya dengan pertanyaan ini, apa jawaban Ahmad Bakir?

Di mana sebagai apa? Ahmad Bakir. Salah satu dewan pendiri yang punya pengasar dalam diri Yahya Turath. Qal fa'ajab la yajuz at-tafruq baina abai al-mujtama' wahid ala asasin madhhabi. Boleh kita memecah putra-putra era suatu rakyat di satu daerah disebutkan didasarkan karena perkara madhab. Enggak boleh. Nah, padahal bahasanya Syiah madhhabi. Bal jami'un ibna di hadal wataqan, kita ini adalah putra negara ini. Ana wajibat wa ana huq. Kita ada kewajiban-kewajiban, kita juga punya hak. Musyaka la tib fi'at ala al-ukha bil-husli alaiha. Karena hak itu adalah bersama. Ya ada satu hak pun yang tak mengalah pihak lain dalam mendapat hak-hak. Wastami'u fi diwani fi diwani ni abna da'atina mukhtarif tawafihim wa tijahatihim siyasiyah. Dan telah berkumpul, ya,

ya, naib rais jamiat Ihya At-Turas, wakil ketua, wakil pimpinan Ihya At-Turas, mengatakan waqad tawallat al-muqawamatul islamiyah shannal hajamat ala Israel. Ini dia sedang ingin memuji, menyanjung kekuatan atau pergerakan kelompok Hizbullah, demikian mereka menamakannya, Hizbullah pimpinan Hasan Nasrullah di Lebanon, yang ini adalah kelompok teror terjahat di dunia ini, yang dididik oleh Iran, didukung kekuatan persenjataannya dan teknik-teknik tempurnya oleh militer Iran. Hizbullah, kelompok Syiah atau kelompok teror terbesar di dunia, jahat. Nah, berdiri di atas akidah Ar-Rafidah. Kata Wa'il Husawi dalam pernyataannya tersebut, dia mengatakan waqad tawallat al-muqawamah al-islamiyyah shannal hajamat ala Israel, bahwa perlawanan Islam dalam menghadapi Israel telah menghadapi pertempuran yang sangat sengit. Wahiya mukawanatun min kuwat Hizbullah wa qiyadat Falastiniyah, di mana kelompok perlawanan terhadap Israel ini tersusun, terdiri dari kelompok Hizbullah dan kekuatan atau pimpinan-pimpinan kelompok Palestina, menyanjung apa? Kelompok Hizbullah. Wal haqiqahum hizbus syaitan, pimpinan Hasan Nasrus syaitan. Naam. Subhanallah, kembali Majallatul Furqan menampilkan wawancara, hasil wawancara-wawancara dengan beberapa tokoh ya, yang memuji, mendukung kekuatan kelompok teror Syiah Hizbullah ini tadi, ditampilkan di Majallatul Furqan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dan masih banyak lagi bukti-bukti lainnya yang menunjukkan bahwa Jamiat Ihya At-Turats benar-benar di dalam manhajnya meniru persis, menjiplak persis al-ikhwanul muslimun dalam banyak halnya, termasuk dalam hal ini sikap mereka terhadap kaum Syiah Rafidah, siap berpelukan, siap bergabung, siap saling menguatkan, saling memuji satu dan lain dengan lainnya. Ini semua adalah bagian dari bid'ah yang membahayakan akidah seseorang. Nah, muncul hari-hari ini kembali lagi diingatkan asy-syai' bisy-syai' yudzkar, Muhammad al-Imam dengan wasiqahnya, al-wasiqal kufriyah tersebut. Antum silakan dengarkan kembali pembahasan seputar ini. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Demikian Jamiat Ihya At-Turats dalam perjalanan manhajnya, dalam kesimpulan, dengan kesimpulan barakallahu fikum, bahwa Jamiat Ihya At-Turats wal ikhwanul muslimin wajhani fi umlatin wahidah, bahwa Jamiat Ihya At-Turats dan al-ikhwanul muslimun adalah dua wajah dalam satu mata uang. Antum tahu mata uang? Sebelah kanannya atau salah satu sisinya gambar tertentu, sisi yang lainnya gambarnya berbeda dengan gambar yang di sebelahnya, tapi dia satu mata uang. Satu, yaitu satu mata uang. Al-ikhwanul muslimun wal jam'iyat Ihya At-Turats wajhan fi umlatin wahidah, gak ada beda. Barang siapa yang belum berlepas diri dari Ihya At-Turats, maka dia belum berlepas diri dari al-ikhwanul muslimun. Barang siapa yang masih bermuamalah dengan Ihya At-Turats, mendatangkan tokoh

0: Tokohnya seperti pada tahun kurang lebih 96 didatangkan oleh Halabiyin Indonesiin, didatangkan ke Indonesia Abdurrahman Abdul Khaliq dan tokoh-tokoh Ihya' Turas. Fahum haula al-Halabiyun ikhwanul muslimun ikhwaniul manhaj, karena mereka yang akan membuka pintu hubungan Salafiyin dengan ikhwanul muslimin. Dulunya Salafiyin sudah terhalangi oleh dinding yang sangat kokoh antara mereka dengan ikhwanul muslimun. Dengan adanya fitnah Jam'iyat Ihya' Turats, dibukalah pintu itu dan dari sini masuk. Muncul fitnah Abil Hasan, dibuka lagi lebih lebar pintu itu, masuk lagi sebagian Salafiyin berkenalan dengan manhaj al-ikhwanul muslimun. Muncul fitnah Ali al-Halabi, masuk lagi ke sana dan terus satu persatu masing-masing punya andil membuka pintu yang tadinya sudah tertutup rapat-rapat dengan bimbingan ulama, dengan fatwa ulama ahli sunnah. Mereka-mereka inilah yang membuka tadi peluang-peluang berhubungan dengan ikhwanul muslimun. Nas'alullaha li wa lakum wa li abnaina jami'an as-salamata wal afiyah minal bid'i wa ahliha, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ini adalah majlis kedua dalam upaya kita beristifadah dari beberapa penjelasan dan bimbingan Al-Allamah Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala, di mana sangat penting bagi As-Salafiyin secara khusus, atau lebih khusus lagi Talabatul Ilm, untuk mengetahui bagaimana upaya para ulama dalam membenahi dan mengobati problem-problem yang menimpa Salafiyin dan mengganggu serta menimbulkan perpecahan di kalangan Salafiyin. Pada setiap fitnah yang terjadi, di sana terdapat banyak faedah ilmiah, ilmu-ilmu yang kita dapati dari para ulama kita. Baik ilmu itu terkait dengan permasalahan periwayatan yang disebutkan di tengah-tengah penjelasan dan bantahan para ulama tersebut, atau ilmu dan faedah terkait adab dan akhlak dalam menyikapi berbagai fitnah dan problem, atau ilmu dan faedah di bidang manhaj yang ternyata tersebutkan lebih detail di saat fitnah terjadi, yang kita enggak mendapatkannya saat pelajaran kita mempelajari kitab-kitab periwayatan, kitab-kitab al-mustalah, kitab-kitab ilmu al-jarhi wa ta'dil dan dawabit al-jarh wa ta'dil. Di saat kita belajar, kita belum mendapatkan serinci saat ulama menerapkan kaidah-kaidah tersebut, dawabit-dawabit tersebut pada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, wal muwaffaq man waffaqahullah, seorang yang
0: bisa mengambil pelajaran dari itu adalah orang yang diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan kesempatan mengambil pelajaran.
1: Wal makhdhul man khadhalahu Allah iyadan billah. Al makhdhul,
0: seorang yang tidak ditolong oleh Allah untuk bisa mengambil ilmu, mengambil istifadah pada setiap peristiwa, adalah orang yang memang Allah biarkan dia.
1: Iyadan billah, semoga Allah lindungi kita semuanya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum, telah disebutkan dalam kajian sebelumnya, kita ingin beristifadah dari risalah Syekh Rabi kepada salah satu ra'sul fitan, yaitu Falih Al-Harbi. Dalam sebuah risalah beliau, surat menyurat beliau kepada orang ini, yang ditulis pada tahun 1425 Hijriah, yakni kurang lebih 14 tahun yang lalu, atau mungkin 2000 di akhir tahun 2003 Masehi. Barakallahu fikum. Risalah itu beliau beri judul dengan judul yang indah, yang menunjukkan kemauan beliau, keinginan beliau yang tinggi untuk menyelesaikan masalah, dengan nama Risalah Ukhawiyah, surat persaudaraan, dipanggil oleh Syekh dengan kalimat-kalimat persaudaraan, Al-Ukhuwah, di mana Falih Al-Harbi pada waktu itu menyerang beberapa duat, beberapa da'i-da'i salafi secara serampangan dan memvonis mereka sebagai hizbi, mentahdir salafiyin untuk menjauhi mereka. Sebagian da'i itu ada di Saudi, sebagiannya ada di Aljazair dan beberapa negara lainnya. Ketika Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizullah melihat kondisi ini, beliau prihatin bahwa jarah wa ta'dil tidak demikian diterapkan. Jarah wa ta'dil, ilmu yang mulia yang diwariskan dari salaf dan diterapkan oleh para ulama hingga hari ini, adalah ilmu yang menarik, ilmiah, sebagai tanda kasih sayang. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ilmu jarah wa ta'dil itu tergambarkan oleh sebagian pihak adalah ilmu atau sikap yang diwarnai dengan celaan-celaan, caci makian, bongkar membongkar aib. Tidak ada tasabbut, tidak ada ta'anni, itu yang tergambar oleh sebagian pihak. Syekh Rabi prihatin. Beliau yang telah diberi julukan dengan hamil liwa al-jarhi wa ta'dil bihaq fi hadzal asr, pembawa panji ilmu jarh wa ta'dil dengan benar di masa ini oleh Imam Al-Albani, prihatin. Ini akan merusak keharuman nama ilmu al-jarh wa ta'dil. Begitu juga muncul enggak lama setelah itu fitnah Yahya bin Ali al-Hajuri, tampil membantah Abdul Hasan. Tentu Syekh Rabi telah mendahuluinya dengan ilmiah, dengan tathabbut pada data-datanya. Enggak gampang itu, bukan suatu perkara Syekh ditanya kemudian menjawab di muhadharah, tidak. Syekh duduk,
0: mengumpulkan data-data siapa yang datang membawa keterangan tentang apa yang terjadi pada Abul Hasan, mana buktinya, mana datanya, mana dalilnya, ada rekaman, ada tulisan, mana? Dengan tenang, dalam keadaan Syekh menenangkan keadaan, tidak bicara di majelis, terus dikumpulkan oleh Syekh. Nah, upaya menasehatin Abul Hasan terus dilakukan. Tetapi muncul orang-orang semisal Faleh Al-Harbi yang juga menampilkan dirinya membantahi Abul Hasan. Kemudian muncul setelah itu Yahya Al-Hajuri merusak keadaan ini. Jadi kacau suasana. Menodai ilmu al-jarh wa ta'dil yang sedang panjinya dibawa oleh Syekh Rabi dan dikibarkan oleh beliau dengan penuh kasih sayang, ilmiah, sopan santun. Bertahap. Barakallahu fikum. Sehingga akhirnya memunculkan orang-orang yang karena kebodohannya juga tobi terhadap ilmu jarh wa ta'dil. Bahkan menjadikan tingkah pola Faleh Al-Harbi dan yang bersamanya seperti Fauzil Athari, kemudian Yahya Al-Hajuri dan pengikutnya dijadikan sebagai dalil atau dasar menggambarkan jarh wa ta'dil dan ilmu tahdzir serta al-hajr dengan gambaran yang sangat negatif. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Mari kita lihat beberapa penjelasan beliau semampu kita menyebutkannya, membacanya dari beberapa yang ada di dalam risalah tersebut. Dalam risalahnya beliau mengatakan alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah, setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ila fadilat al-Syeikh Faleh bin Nafi' al-Harbi waffaqahullah wa saddada khutah ya talabat al-ilm ta'allamu min hadha. Perhatikan, Faleh al-Harbi sudah bikin kerusakan ya. Tahdzir sana, tahdzir sini, menyibukkan salafiyin, akhirnya mereka berbicara di berbagai media yang ada kala itu, saling mencela, saling bongkar aib gara-gara Faleh Al-Harbi dengan kaidah-kaidahnya yang tidak berdiri di atas ilmu. Namun bersama itu Syekh masih menulis ila fadilah al-Syekh Faleh bin Nafi' al-Harbi waffaqahu Allah wa saddada khutah. Syekh enggak ingin menyibukkan salafiyin. Tidak. Ditulis dalam surat tertutup. Yang ujung-ujungnya setelah pada kesimpulan orang ini sudah tidak bisa diberi nasihat dan mafasid atau efek negatifnya telah mengenai umat di berbagai negara sampai ke Eropa, di Perancis dan di Inggris. Maka semua surat-surat itu memang terkumpul, terarsipkan. Dan akhirnya karena banyak mengandung ilmu dan faedah ditampilkan. Setelah dua suratnya ini Syekh menulis bantahan-bantahan setelah itu. Sudah disebarluaskan. Begitu juga tentang Abul Hasan. Setelah upaya nasihat tidak bermanfaat, tulis bantahan demi satu dan ditampilkan. Yahya Al-Hajuri juga demikian. Setelah proses demi proses dilakukan, upaya demi upaya untuk menenangkan keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Faqad waqaftu ala kalamin lakum yata'allaku bil jarhi laffata nadhari. Aku telah membaca, mendapatkan ucapan antum yang terkait dengan ilmu al-jarh yang mengundang perhatianku. Coba perhatikan. Awalan wujihat ilaikum as'ilatun fi yaumil jumu'ah al-muwafiq as-sabi' al-ishrin min syahr al-thani 23 wa 400 wa alf an ba'dhin nas fa'ajabtum bi'annahum laysu min as-salafiyin. Coba ini lihat ilmiah ini, bahwa aku mendapatkan sebuah ucapan yang dinisbatkan kepada antum di mana kala itu disampaikan sebuah pertanyaan kepada antum pada hari Jumat. Coba lihat ini, ilmiah, enggak sembarangan. Berarti Syekh punya catatannya. Tanggal berapa ini? Hari apa ini? Di mana terjadinya? Siapa saksinya? Mana rekamannya? Begitu Syekh. Ketika kita ingin menulis waktu itu keterangan tentang Ja'far Umar Talib, tidak dibiarkan kita memberi keterangan wasaik setebal itu tanpa Syekh bertanya, membacanya, mengklarifikasi. Enggak. Tanya Syekh, mana buktinya? Ini. Ini mana? Ini Syekh. Ini apa maksudnya? Begini Syekh. Kenapa tidak begini? Begini Syekh. Kita diminta pertanggungjawaban di hadapan beliau langsung. Ya. Begitu juga ketika kita menulis data tentang Dzulqarnain. Sebelum itu Syekh ketika mendengar dan mulai mengetahui penyimpangan Dzulqarnain, ada pihak-pihak yang menyampaikan kepada Syekh, Syekhlah selalu mengatakan uktub wa ma'ahu al-wathaiq. Tulis dan disertakan bersamanya bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, al-wathaiq. Maka kita menulis dengan wasiqahnya. Dzulqarnain mengucapkan gini, di mana dia ucapkan pada muhadharah tanggal sekian, rekamannya ini transkripnya. Dia menulis di webnya begini-begini, web tanggal sekian, nih screenshotnya. Itu dibaca oleh Syekh satu persatu, halaman demi halaman, alinea demi alinea, bukti-buktinya pun diteliti. Hakadha ya ikhwan al-adl, begini sikap adil, sikap insaf, sikap sportif, sikap kasih sayang, ilmiah. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyebutkan bahwa telah disampaikan kepada antum beberapa pertanyaan pada hari Jumat bertepatan tanggal 27 bulan 2, yaitu bulan Safar, Muharram bulan 1, Safar bulan 2, tahun 1423 Hijriah. Tentang pertanyaan itu isinya tentang sikap kepada beberapa orang. Maka antum menjawab bahwa orang-orang tersebut bukan salafiyin. Tahdzir isinya. Menyikapi hal ini, aqul, kata Syekh, angkaku berkata dalam surat tertutup, innakum su'iltum an ashkhasin muayyanin mashhurin 'indan nas, mashhurin 'indan nas bis salafiyyah والدعوه اليها وفيهم علماء في نظر الناس فاخرجتهم من السلفيه. Sesungguhnya engkau wahai Syekh Faleh ditanya tentang beberapa orang tertentu yang sudah masyhur, terkenal di hadapan beberapa manusia bahwa mereka adalah orang-orang yang bermanhaj salafi, di atas salafiyah. Mereka dikenal di hadapan umat ini dengan adanya upaya dakwah menuju kepada salafiyah, da'i-da'i. Dan di antara mereka ada yang ternilai dalam pandangan manusia sebagai ulama. Kemudian anda wahai Syekh mengeluarkan mereka dari salafiyah. Ya, hizbi artinya. Bukan lagi salafi, mubtadi'. وهذا الإخراج جرح شديد فيهم يحتاج إلى أدلة. Bahwa jarah ini adalah, barakallahu fikum, atau hadzal ikhraj, mengeluarkan mereka dari salafiyah adalah jarhun, jarah yang syadid terhadap mereka, menuntut adanya dalil. Coba. Fa idza lam ta'ti bil adilla wa asbab hadzal jarh ra'an nas annaka qad zalamtahum wa ta'addaita 'alaihim wa ta'anta fi dinihim bighairi wajhi haqqin fasirta muttahaman 'indan nas fatahtaju ila istibra' dinika wa 'irdika. Subhanallah, kasih sayang ini. Kata beliau, jika Anda tidak bisa mendatangkan bukti, dalil, ya, dalil yang dimaksud itu bukan merek fulan hisbi karena Allah mengatakan begini di surat ini, bukan. Dalil, satu, dia mengucapkan dalam muhadharah begini, yang terekam begini, dia menulis dalam sebuah artikelnya, mengatakan begini-begini, ini buktinya, ini foto dari risalah tersebut atau artikel tersebut. Kalau Anda tidak bisa mendatangkan dalil atau bukti dan sebab dari jarah ini, kenapa dijarah, maka umat akan memandang Anda telah menzalimin mereka. Wa Anda ya, telah menjatuhkan kredibilitas mereka, kredibilitas agama mereka, akidah atau manhaj mereka, tanpa ada dalil yang benar, tanpa ada bukti yang benar, maka Anda wahai syekh akan tertuduh di hadapan manusia ini, tertuduh Anda sebagai zalim, Anda muta'addi. Maka butuh sesuatu yang dapat membersihkan kehormatanmu dan manhajmu. Butuh pada dalil untuk membersihkan kehormatanmu. Fa in lam taf'al ta'ana fikan nas. Kalau kamu tidak melakukan itu, tidak berupaya mendatangkan dalil dan bukti terhadap jarah yang kamu lakukan terhadap orang-orang tadi, maka manusia ini akan mencelamu, mencacimu. Walan tardha anta wala ghairuka bihadza ta'an. Tentu kamu ataupun selainmu tidak akan ridha, tidak akan suka terhadap celaan atau makian tersebut. Fataqumul fitnah wa yahsul ikhtilaf bainas salafiyyin wa takthur at-tu'un al-mutabadila wa la yuhsam dhalika illa bi dhikril asbab al-muqni'a bihadha al-ikhraj wa qad tutalibu anta nafsuka بذكر الأسباب إن جرحك أحد أو أخرجك من السلفية. Kata beliau, maka kalau Anda tidak mampu mendatangkan dalil, akan terjadi fitnah dan akan terjadi perpecahan di kalangan salafiyin. Ya subhanallah. Dan akan semakin banyak celaan-celaan yang satu sama lain saling mencela. Antum lihat pada masa fitnah Al-Hajuri atau yang sudah mengikuti fitnah Falih Al-Harbi, bagaimana Adba Al-Hajuri, murid-murid Al-Hajuri yang berasabiyah kepada syekhnya, mencela masyayikh, mencela duat di internet. Yang ahlul bid'ah umumnya, Syiah maupun Khawarij, tidak mampu mengungkap yang seperti itu. Saling mencela satu sama lain akhirnya, saling membalas. Ini yang disebutkan oleh Syekh, wa takthur at-tu'un al-mutabadila, akan semakin banyak ya, saling sikap, saling mencaci, mencela. Gara-gara antum tidak bisa mendatangkan bukti dalil terhadap tahdir atau jarh yang antum lakukan. Syekh meminta dalil, syekh hanya meminta bukti supaya ilmiah, supaya kehormatannya terjaga. Tapi Falil Harbi enggak peduli. Yahya Al-Hajuri juga demikian tidak peduli. Kondisi ini kondisi ribut, rame, tahdir sana, tahdir sini, tanpa adanya dalil, tanpa adanya bukti yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara kenyataan dan fakta, sering diungkapkan dengan ungkapan asma'u ja'ja'atan walam ara tahna. Aku mendengar suara alat penggiling, ya, gandum dan yang semisalnya, ya. Ja'ja'ah itu suara yang muncul dari alat penggiling gandum. Biasanya dua batu besar yang diputar dengan digeret oleh seekor keledai, ya, keliling, itu terdengar suara ketika gandum diletakkan atau yang semisalnya dari biji-bijian untuk diambil minyaknya atau dijadikan tepung, ya, itu terdengar suaranya, suara krr, krr, krr, krr. Aku mendengar suara ja'ja'ah ini, tapi aku mencoba melihat nggak ada tepung yang dihasilkan dari situ. Mana tepungnya? Tapi terdengar tadi suara mesin atau suara alat tersebut. Ini makna asma'u ja'ja'atan walam aratahna. Dengar ribut hizbi, bukan salafi, sahibu syubha. Jangan hadiri darasnya, hentikan darasnya. Tapi mana buktinya? Apa masalahnya ya akhi? Mana data-datanya? Nggak ada. Nggak bisa, pokoknya dia hizbi. Syekh kami sudah menjarah, kata murid-murid Yahya al-Hajuri. Syekh kami sudah menyatakan hizbi. Loh ya, tapi ulama menafikan. Iyal musbit muqaddam ala nafi. Man alima hujja ala man lam ya'lam. Al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Luar biasa ditulis artikel-artikel di internet. Ya. Sampai-sampai na'udzubillah, sampai urusan-urusan pribadi. Dulu rahimahullah Syekh Abdurrahman Al-Adani, semoga Allah mengampuni kesalahannya. Ya. Sampai urusan-urusan rumah tangganya. Sampai mimpi pun diangkat, masalah mimpi. Aku mimpi Abdurrahman rahimahullah, malu untuk disebutkan di sini, jijik. Enggak pantas, beliau sudah wafat lah. Dan itu dusta lagi, itu dusta. Hati-hati di masa-masa fitnah. Orang-orang yang tidak mampu mendatangkan dalil ilmiah dan bukti-bukti nyata itu akan berbicara dengan kedustaan-kedustaan, penukilan-penukilan dari orang-orang yang enggak bisa dipertanggungjawabkan akhlaknya. Hati-hati di masa fitnah. Itu terjadi terus menerus ya ikhwan. Kalau sudah seperti itu, seperti terjadi di masa fitnah Faleh al-Harbi dan juga Yahya al-Hajuri yang menyibukkan salafiyin, tidak ada dari keduanya upaya, ini yang pertama, untuk kembali kepada al-ulama al-kibar dengan tenang, dengan hudu, dengan santun. Yahya al-Hajuri misalkan punya catatan tentang Abdurrahman al-Adani, silakan. Enggak ada yang maksum, enggak ada yang boleh selamat dari tahdzir apa memang apabila dia memang telah pantas untuk ditahdzir, asal dalil, bukti bisa dipertanggungjawabkan. Sampaikan ya Yahya al-Hajuri kepada ulama, wahai Syekh Rabi, misalkan ana punya catatan tentang Abdurrahman al-Adani, tentang fulan. Dalam rekamannya di dars ini dia mengatakan begini. Dalam rekaman muhadharah pada tanggal ini di kota ini dia mengatakan begini. Nah, kemudian di dalam tulisannya dia menukil ini. Ini buktinya ya Syekh. Dan pernah dia mengucapkan, disaksikan oleh beberapa ikhwan, ini yang bersaksi ini. Bagaimana menurut antum ya Syekh? Sampaikan kepada Syekh. Syekh itu hamil liwa al-jarhi wa ta'dil, punya ghirah lebih dari antum. Wahai Faleh al-Harbi atau Yahya al-Hajuri dan para murid-muridnya yang ta'assub, dulu antum mengatakan Syekhuna Rabi, abuna waliduna, mana buktinya? Mana amalan itu semuanya? Ikhwani fid din azzanillahu wa iyyakum. Dan di masa seperti itu Adba, pengikut Falil Harbi dan Yahya Al-Hajuri, perhatikan baik-baik, jangan tertipu dengan yang seperti mereka lakukan. Apa yang dilakukan antara lain adalah menampilkan pujian-pujian ulama tentang syekh mereka. Syekh Yahya dipuji oleh Syekh Mubil, sebagaimana dalam kaset ini, sebagaimana dalam kitab ini, sebagaimana dalam wasiatnya. Nah, Syekh Yahya dikatakan oleh Syekh Fulan, beliau adalah ini. Ngada iskal ya akhi. Tidak ada problem ya akhi. Tazkiah-tazkiah itu. Tapi sekarang kita berbicara apa yang ada di depan kita. Tazkiah itu dulu. Ini satu. Apakah para masyayikh yang mentazkiah itu tahu dan terus mengikuti perkembangan orang yang ditazkiah? Syekh Muqbil rahimahullah tahu apa yang dilakukan oleh Yahya Al-Hajuri. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadis yang mengkisahkan tentang kejadian-kejadian di hari kiamat nanti, di mana Nabi melihat sekelompok orang yang Nabi mengatakan ashabi, ashabi, mereka adalah sahabatku, sahabatku. Ingin memberi syafaat. Apa jawaban yang disampaikan kepada Nabi nanti di akhirat? Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu wahai Muhammad enggak tahu apa yang mereka munculkan, apa yang mereka perbuat sepeninggalmu alaihi salatu wassalam, Nabi. Lalu bagaimana dengan Syekh Mogbel, Syekh Ibn Baz dan yang lainnya? Kita melihat fakta. Nah. Maka Syekh Rabi Hafizahullah melanjutkan. Wa taktsuru tu'un wal mutabadila, akan semakin banyak caci makian balas membalas di antara mereka. Wa la yuhsamu dzalika illa bidzikril asbab al-muqni'ah, itu tidak bisa dihentikan kecuali dengan menyebutkan sebab-sebab yang memuaskan, ilmiah, sesuai dengan fakta tentang tahdzir antum itu tadi. Apa sebabnya? Sebutkan. Sekali lagi Syekh menyebutkan di sini, illa bidzikril asbab al-muqni'ah, kecuali Anda menyebutkan sebab-sebab tahdzir yang memuaskan. Kenapa memuaskan? Ilmiah. Ada buktinya. Nih, Twitter dia begini. Nih, di dalam grup WA dia mengatakan demikian. Nih, di dalam situsnya dia mengucapkan ini. Nih, rekamannya pada tanggal ini, di muhadharah ini. Nih. Satu dari sisi apa? Muqni'ah dari sisi as-subut, benar-benar terjadi faktanya. Yang kedua, muqni'ah, benar-benar memuaskan umat dari sisi apakah poin-poin ini membolehkan kita untuk mengeluarkan mereka dari bingkai salafi, dari salafiyah. Apakah perkara-perkara ini yang dinukilkan dan sesuai dengan faktanya, disebutkan data, tanggal dan harinya dan tempatnya, itu adalah perkara-perkara yang mengizinkan dan membenarkan kita untuk menghizbikan dia. Bisa difahamin? Dua hal muqni'ah. Satu, thubut, kebenaran data. Bahwa itu benar-benar terjadi, bukan qila wa qal. Mana buktinya? Ini katanya begini. Katanya si Fulan. Loh kok katanya ke katanya? Enggak bisa. Ada bukti? Rekaman, tulisan, ada syekh, ini. Sudah, apakah poin-poin yang dinukil tadi, ucapan-ucapan yang dinisbatkan kepada orang tadi, lengkap dengan datanya, termasuk perkara-perkara yang dengannya kita diizinkan untuk menghizbikan dia, mentahdir dia, atau itu adalah perkara-perkara yang masih mungkin untuk dinasehati dan dibenahi? Fahim tu ya ikhwan? dan tidak mengharuskan dia keluar dari kesalafiahannya.
1: Ikhwan fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Illa bi dzikri al-asbab al-muqni'ah bi hadzal ikhraj. Wa qad tutalibu anta nafsuk, bisa saja Anda sendiri akan meminta, menuntut orang lain yang menjarah atau mentahdir Anda untuk mendatangkan bukti-bukti yang muqni'ah tadi. Yang mengeluarkan Anda dari kesalafiahan Anda. Innahu, yang kedua, idza ta'arada jarhun mubham wa ta'dilun farrajih annahu la budda min tafsir hadzal jarhi al mubham wal ishtihar bid-dini was sunnah was salafiyyah wad da'wa laha aqwa min at-ta'dil as-sadir min 'alimin aw 'alimaini. Kemudian yang kedua, kata Syekh, yang pertama, jika terjadi pertentangan, kontradiksi antara al-jarah dengan ta'dil, antara kritikan dengan rekomendasi, jarah yang mubham, maka pendapat yang benar, kata Syekh Rabi, jarah itu harus mufassar, harus ditafsirkan dalam bentuk detail dengan data-data yang mendukungnya. Kenapa? Karena seseorang yang sudah dikenal, masyhur, baik keagamaannya, baik akidahnya, di atas sunnah, di atas salafiyah, dan berdakwah menuju kepada manhaj salafi, di atas kepada akidah sunnah, terkenal, diketahui oleh orang, kondisi ini lebih kuat dibandingkan sekedar ta'dil atau rekomendasi yang datang dari seorang alim atau alimaini. Orang tahu, ya, masyayikh tahu, duat tahu bahwa ini orang di atas sunnah, ini orang di atas salafiyah, dan berdakwah di atas salafiyah. Ini lebih kuat dibandingkan sekedar rekomendasi seorang syekh, seorang alim, atau dua orang alim untuknya. Sehingga kalau ada kritikan atau jarah atau tahdzir terhadapnya, terhadap orang yang dikenal, diketahui banyak pihak, dia seorang salafi di atas sunnah, wajib mendatangkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar secara syar'i, secara manhaj, mengeluarkan pelakunya dari bingkai as-sunnah atau salafiyah. Subhanallah ya ikhwan, perhatikan. Yahya al-Hajuri juga demikian. Datang kepada Syekh Rabi, kata Syekh Rabi, mana, apa dalilnya, apa buktinya ya akhi, bahwa Abdurrahman al-Adani adalah hizbi. Apa buktinya? Ada, kita tahu, nanti akan jelas bersama hari-hari ini akan nampak. Loh, kok bersama hari-hari akan nampak? Ente sudah mentahdir, sudah terjadi khilaf, sampai bongkar-bongkar aib, kok masih mengatakan nanti akan ada buktinya? Mayambari. Sampai akhirnya ditunjukkan buktinya ini. Syekh melihat ini bukan perkara-perkara yang bisa mengeluarkan seseorang dari hizbiyah. Makanya Syekh mengatakan dalam nasihatnya, la ara fihim hizbiyah wala bid'ah. Law kana ahadan minhum mubtadi' la arrafa'na aswatana. Aku enggak melihat di antara mereka-mereka yang ditahdzir itu ada hizbiyah pada mereka atau bid'ah. Kalau seandainya ada di antara mereka yang mubtadi', maka aku akan angkat suaraku untuk mentahdzir dia. Perhatikan baik-baik ya akhwan. Murid-muridnya mu'asabiyah. Ya, Syekh Rabi enggak tahu data-data yang ada pada Syekh Yahya. Tayib, sampaikan apa datanya kepada Syekh mumpung masih hidup. Tunjukkan. Kalau Syekh tidak menerima, wa huwa imamun fi hadzal bab, dia orang yang dikenal tasabbut dan penuh kasih sayang pada permasalahan ini, sudah, antum sabar. Oh iya, tapi kan jarahnya mufassar. Kalau mufassar harus lebih dikedepankan daripada ta'dil. Untuk menjawab ini insyaallah
2: kita lanjutkan biiznillah pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala
3: alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Lanjutan dari salah satu poin yang sudah kita bahas terkait poin-poin perjanjian dalam Al-Wathiqah adalah pernyataan yang disetujui dan disepakati dua orang, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi dengan Muhammad Al-Imam, adalah wa hurriyatul fikri wassaqafati makfulatun lil jami'. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kebebasan berpikir, kebebasan berakidah, kebebasan berideologi terjamin untuk semua pihak. Nah, minimalnya dalam hal ini pihak Muhammad al-Imam dan pihak Asy-Syi'ah ar-Rafidhah. Kebebasan berpikir terjamin. Bebas, terlindungi. Mau jadi Nasrani, kalau dia Nasara silahkan. Mau jadi Mu'tazili, mau jadi Khawarij, mau jadi Rafidhah, dia mau meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar kafir, bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah zaniyah, nah, silakan, bebas, dijamin keamanannya, kebebasannya. Nah, mau berkeyakinan-keyakinan syirik, terjamin. Jadi Syiah meyakini bahwa Al-Quran kita tidak sama dengan Al-Quran Ahlus Sunnah, bebas. Mau berkeyakinan kaum Syiah bahwa Rabb kita dengan Rabb Ahlus Sunnah berbeda, tidak sama. Rabb kita bukan Rabb yang mengutus Muhammad sebagai nabinya atau Jibril sebagai utusan membawa wahyu. Bebas, silahkan. Ini makna dari ucapan ini. Dan Muhammad Imam, Al-Imam setuju. Nah, sepakat. Mungkin sebagian murid-muridnya yang asabiyah seperti murid-murid Al-Hajuri. Nah, anzun walau tarat, di atas kaidat anzun walau tarat, dia tetap kambing ini. Kambing loh, ya akhi sudah terbang kok dia. Ada suwiwinya, ada sayapnya. Enggak bisa, pokoknya kambing. Saya bilang kambing, ya akhi tadi sudah terbang dia, tetap kambing. Nah, ini kaidahnya yang dijalanin oleh Atba' al-Hajuri, dan ternyata Atba' Muhammad al-Imam di atas kaidah ini juga dalam praktek keseharian mereka membela Muhammad al-Imam secara taklid membabi buta. Di antara yang diucapkan, Syekh Muhammad tahu tentang masalah itu, bahwa itu enggak benar, bahwa itu kufur. Enggak ada dari masyayikh kita yang mengatakan bahwa Muhammad al-Imam enggak tahu ini. Justru yang dilakukan Muhammad al-Imam ini seperti apa yang dikatakan oleh salah seorang penyair, in kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Kalau kamu enggak tahu masalah ini, enggak punya ilmu tentangnya, ini musibah. Gimana antum jahil tentang masalah ini? Sehingga kamu melakukan, menyetujui, sepakat dalam keadaan jahil bahwa ini adalah berbahaya, ini kufur ini. Memberi kebebasan, meyakini kebebasan dan jaminan berpikir, kebebasan berpikir, berakidah, berideologi. Ini kufur. Dan ini Muhammad al-Imam tahu. Lah kalau Muhammad al-Imam menandatangani sepakat dalam keadaan jahil, ini musibah. Tapi kalau Anda menandatangani dan tetap sepakat dalam keadaan Anda tahu hukum ucapan ini, musibahnya lebih besar lagi. Bisa difahami? Jadi Muhammad al-Imam tahu tentang masalah ini. Tapi itu tadi, hawa nafsu dan beberapa pendorong-pendorong lainnya, barakallahu fikum, yang membuat dia mau dan rela menandatangani wasiqah tersebut. Tidak ada istifta, upaya meminta fatwa kepada kibar, sebagaimana sudah dijelaskan. Bukti diantara bahwa Muhammad al-Imam sebenarnya tahu hukum ini adalah dia pernah menulis sebuah karya judulnya Ghawail Da'wati Hiwaril Adyan. Nah, buku ini berbicara khusus tentang seputar al-hiwar bainal adyan, diskusi atau dialog antar agama. Nah, ulama kita tentunya berbicara tentang permasalahan ini dengan rinci dan ilmiah. Ulama kita Al-Ghibar sudah berbicara tentang masalah ini sebelum Muhammad al-Imam belajar, sebelum menjadi talibul ilm, sudah berbicara tentang masalah ini. Jadi ini penyakit yang berbahaya ya ikhwan. Ketika ada seorang talib ilm mubtadi baru, ketika dia belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu, dia menyangka bahwa senior-senior dia itu belum belajar ini, belum pernah melalui marahil, marhalah-marhalah, tahapan-tahapan ilmu apa yang dia lalui itu tadi. Ini penyakit. Nah, demikian memang kebiasaan orang yang dalam tahapan-tahapan awal belajar, hampir dalam semua disiplin ilmu. Barakallahu fikum. Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz sudah berbicara, Wul Imam Ibn Uthaymin sudah berbicara tentang masalah seputar ini. Nah, Al-Syekhna Rabi banyak sekali berbicara seputar ini dalam karya-karyanya. Nah, dan a'imah yang lain, Syekhuna Mugbil sudah berbicara juga tentang permasalahan ini mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu. Syekhna sudah berbicara lebih dari 20 tahun yang lalu. Muhammad al-Imam masih muda belia. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Dalam bukunya itu tadi, ini membuktikan bahwa Muhammad al-Imam bukan jahil tentang masalah ini. Nah, dia menuntut Raja Abdullah yang sudah meninggal rahimahullah ta'ala, Raja Abdullah, Raja Saudi Arabia, menuntut untuk bertaubat dari meresmikan sebuah acara atau boleh dikatakan muktamar hiwar bainal adyan. Nah, di sini dia mengatakan dengan terang-terangan menyebut nama Raja Abdullah dalam kitabnya itu. Ini perlu waspada ya ikhwan. Perlu kita talib ilm lebih beradab, lebih tawadhu'. Jangan merasa dirinya orang yang paling punya ghirah, kecemburuan terhadap tauhid dan sunnah hingga akhirnya mendahuluin ulama. Sudah banyak yang sesat gara-gara seperti ini. Sudah banyak yang menyimpang gara-gara seperti ini. Wal barakatu ma'a akabirikum. barakah ilmu, barakah fatwa, bimbingan itu bersama ulama kibar. Cuma mereka orang yang sudah tenang cara berpikirnya, lebih luas ilmunya, lebih faham di dalam menimbang maslahah, mafsadah, meninjau masalah dari banyak sisinya. Sudah lepas dari emosional pemuda. Barakallahu fikum. Dalam bukunya itu Muhammad Al-Imam menyatakan, perhatikan baik-baik, laqad awdahna fi risalatina hadhihi anna da'watal malik Abdullah wa man ma'ahu ila hiwaril adyan mushtamilatun ala bawa'iq wa ghawail tastawjibu minhum at-taubata ila Allah min hadhihi ad-da'wah. Kata dia, sudah kami jelaskan dalam tulisan atau karya kami ini bahwa seruan atau ajakan, himbauan Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya untuk melakukan hiwar, dialog antar agama, mencakup atau mengandung perkara-perkara besar yang membinasakan, ya, yang mengharuskan mereka, yakni dosa-dosa besar maksudnya, mengharuskan mereka, yakni Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya, untuk bertaubat kepada Allah dari seruan ini tadi. Masya Allah, di mana hidup Raja Abdullah? Di negeri Tauhid. Di negeri Tauhid. Beliau saja seorang raja, itu keturunan mujahidin, dididik dengan didikan sunnah. Barakallahu fikum. Dididik dengan didikan sunnah. Tanyakan kepada Muhammad Al-Imam, dari sisi keturunan saja, siapa Anda? Keturunan memang tidak menjamin, tapi setidaknya kita waspada, jangan terburu-buru, jangan mustajil. Kita harus tahu siapa ini orang yang di hadapan kita. Sejak kecilnya dididik di atas didikan Quran was sunnah, di atas penghormatan terhadap ulama. Beliau dan adik-adiknya serta kakak-kakaknya, putra dari Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi yang ketiga, sangat menghormati ulama. Syekh bin Baz mungkin umurnya setara dengan Raja Fahad, atau mungkin malah di bawahnya sedikit, anak kurang pasti persis perbedaan umur keduanya. Raja Fahad, Raja Faisal, kakaknya lagi di atasnya, dan beberapa raja yang lainnya. Itu menyaksikan bagaimana dahulu Syekh Ibn Baz ketika datang ke rumah raja. Nah, di depan pintu gerbang sudah diketahui siapa Syekh Abdul Aziz. Anak-anaknya menyampaikan, Abah, Ayah, di situ ada Syekh Abdul Aziz bin Baz datang. Beliau, Raja Abdul Aziz, sudah di atas kursi, tidak mampu ya untuk berjalan, turun dari istananya ke pintu gerbang. Kata ayahnya, kata Raja Abdul Aziz, tolong turunkan aku untuk menyambut Syekh Abdul Aziz bin Baz. Masih muda, Syekh bin Baz belum tua, masih muda. Nah, menyambut beliau di pintu gerbang. Kata anak-anaknya, sudah wahai ayahku, Syekh bin Baz kami akan sambut, kami akan antarkan ke ayah. Ayah di sini, ayah sakit. Nah, turunkan aku. Turun. Jadi anak-anak melihat bagaimana sang ayah menghormati ulama. Menghormati dengan benar-benar meminta nasihat, masukan, diterima kritikan-kritikan ulama. Syekh bin Baz punya surat-surat kepada raja, kepada para menteri. Teguran-teguran. Nah, begitu juga mufti Muhammad bin Ibrahim al-Syeikh. Yakni para raja dan anak-anak Malik Abdul Aziz terdidik dengan didikan ulama, para pejuang mereka itu. Ya. Kita bukan mengatakan beliau maksum, terlepas dari salah. Cuma hati-hati kita kalau mau bicara. Muhammad al-Imam. Hati-hati. Ini yang pertama.
0: Malik Abdullah yang menegaskan bahwa kerajaan Saudi ini berdiri di atas asas dasar Salafiyah.
3: Ada raja berani mengatakan demikian, mengumumkan ke dunia. Di atas manhaj Salafi.
0: Nah, barakallahu fikum.
3: Pada masa itu, di masa beliau memimpin,

dan seterusnya. Maka pemerintah Saudi mengadakan atau meresmikan, menyetujui adanya sebuah dialog, mengundang agama-agama lain untuk mendengarkan apa itu Islam. Untuk mendengarkan bagaimana Al-Quran mengajarkan kekasih sayang, mengajarkan rahmah, menentang adanya terorisme. Nah, barakallahu fikum. Itu yang kemudian dinamakan dengan al-hiwar bainal adyan. Tujuannya adalah itu tadi. Sebelum kita membahas tentang permasalahan ini, pada hakikatnya apa itu hiwar bainal adyan, penting juga untuk disadari oleh Muhammad al-Imam. Kalau seandainya Anda sedikit ada tawadhu, sekali lagi anak katakan sedikit ada sifat tawadhu, dia sadar di Saudi itu banyak ulama loh. Bukan sembarang ulama, kibar ulama yang pemberani, yang punya cemburu, tidak bisa dibandingkan dengan cemburunya Muhammad al-Imam terhadap Islam dan sunnah. Nah, tidak akan diam. Kok sampai pada tingkatan hiwar bainal adyan? Kalau seandainya itu hiwar bainal adyan, dialog antar agama yang mengandung kemungkaran seperti yang difahami oleh Muhammad al-Imam, jangankan itu, kasus mau membangun dan menggeser mas'a, tempat sa'i antara Safa dan Marwa, pemerintah beristihad dengan jumlahnya jamaah haji dan umroh yang terus membeludak, sudah enggak cukup tempat itu. Istihad pemerintah dari tahun ke tahun, bagaimana ini, bagaimana caranya mengatasi ini. Maka di situ ada perubahan dan pergeseran yang diperluas, maksudnya diperluas, bukan digeser tempatnya, tapi diperluas. Nah, sehingga mas'a yang tadinya segini lebarnya menjadi lebih lebar. Apakah ini termasuk tempat sa'i yang syar'i atau sudah keluar? Terjadi pembahasan, ulama berbicara, masyayikh kita juga bicara. Ada pro kontra di kalangan ulama Saudi, enggak main-main, enggak basa-basi dengan pemerintahnya. Yang meyakini itu menyelisih syariat tetap mengatakan ini menyelisih syariat. Padahal itu masalah fikih. Lalu bagaimana dengan masalah akidah dan tauhid ya Muhammad al-Imam, ittaqillah. Di sana ada ulama. Lah, kembali yang berikutnya kepada kaidah Anda dan yang bersama Anda. Ketika ada ulama dari Saudi membicara tentang Yaman, tentang kemungkaran-kemungkaran yang ada di Yaman, muncul kaidah-kaidah sejak zamannya Hajuri, muncul. Kita yang di Yaman lebih tahu. Kita yang di Yaman lebih tahu. Tayib, sekarang kita balik. Ini kejadian ada di Saudi. Dan di Saudi itu ada ulama. Secara umur, kamu gak bisa dibandingkan Muhammad al-Imam. Secara ilmu apalagi, secara semangat dan ghirah terhadap sunnah dan tauhid apalagi, enggak bisa dibandingkan. Nah, barakallahu fikum. Mestinya Anda tanya dulu. Ada Syekh Rabi. Hah? Barakallahu fikum. Syekh Rabi putih jenggotnya dan rambutnya menjadi tua, habis umurnya untuk membela sunnah, membantah ahlul bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Tanya dulu, Syekh, kami mendengar bahwa di sana diadakan al-hiwar bainal adyan. Apa sih sebenarnya? Bagaimana hakikatnya sih? Syekh Shalal Fauzan, tulisin surat. Ya Syekh, kami mendengar. Nah, yang kami fahami hiwar bainal adyan itu seperti ini, Syekh. Apa yang bisa antum bimbingkan kepada kami? Ini tawadhu, ini akhlak seorang talibul ilm. Barakallahu fikum. Bukan kemudian menuntut raja untuk taubat. Ini mungkar, ini mengandung ini dan mengandung dan seterusnya. Mestinya Anda berjalan di atas kaidah. Ulama di Saudi lebih tahu. Walaupun kita tidak mengatakan demikian, kalau Anda punya data ya tentang masalah tersebut, sampaikan kepada ulama, minta fatwa. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Fa innaka anta ya Muhammad al-Imam sudah melakukan pelanggaran ini, Anda sudah berbicara dan menyebar

0: keluarkan omongan Anda, bahkan dalam sebuah karya. Pertanyaannya, sudahkah Anda meminta fatwa kepada ulama? Ataukah Anda sudah menyatakan diri Anda sebagai seorang alim? Ini masalah nawazil, termasuk permasalahan-permasalahan kontemporer yang menimpa umat, yang jawabannya hanya ada di ulama kibar, dan kita diperintahkan untuk kembali kepada mereka. Dan kita ingat pernyataan Ibnu Mas'ud, kalau umat ini sudah mengambil fatwa dari asagir, akan binasa. Nah, barakallahu fikum ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Al-hiwar bainal adyan dijelaskan tentunya sebelumnya, sebelum kita membaca beberapa fatwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Kita akan bacakan ayat ini dan penjelasan al-imam al-mufassir as-sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, qawlu ta'ala wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara perdebatan yang terbaik. Kata Syekh, yanha ta'ala an mujadalati ahlil kitab. Allah melarang untuk berdebat dengan ahlul kitab. Idza kanat min ghairi basirah minal mujadil. Kalau tanpa dasar ilmu dari orang Islam yang mewakilinya ini tadi. Naam. Aw bi ghairi qa'idatin mardhiyah. Atau tanpa dasar-dasar, kaidah-kaidah yang dibenarkan. Kaidahnya ngawur, enggak ada ilmu. Bicaranya tanpa pondasi. Qala wa la yujadilu illa billati hiya ahsan. Dan Allah melarang untuk berdebat dengan mereka kecuali dengan cara yang terbaik, cara perdebatan yang terbaik. Disebutkan kemudian bi husnil khuluq wa lutfil kalam wa lutfi walinil kalam, dengan akhlak yang baik ketika berdebat. Kemudian kata-kata yang lembut, wada'watun aw wada'watin ilal haqqi wa tahsinihi, dan upaya mengajak berdakwah mereka, mengajak mereka kepada al-haq dengan menggambarkan al-haq sebaik mungkin. Tahsinil haq. Qala waraddi 'anil batil wa tahjinihi bi aqrabi tariqin musilin bidzalik. Dan juga membantah yang batil, yang dinisbatkan, yang diisukan, yang dituduhkan kepada Islam. Naam, barakallahu fikum, dengan cara yang terbaik, yang lebih mendekatkan mereka kepada al-haq. Naam, demikian penjelasan Global Sheikh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Naam. Al-hiwar bainal adyan atau hiwarul adyan yang dilakukan dan diresmikan oleh Raja Abdullah ya Muhammad al-Imam tidak sama dengan hiwarul adyan yang dihadiri oleh Zindani dan diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin. Kalau tidak salah ingat kejadian itu di Sudan. Kalau tidak salah ingat kejadian itu di Sudan dan sudah diingkari oleh Syekhuna Mukbil. Barakallahu fikum. Dalam salah satu kitabnya yang berjudul Al-Burkan Linisfi Jami'atil Iman, ya, membantah Zindani, hiwar al-adyan walaupun diberi nama dialog antar agama, yang terjadi, yang diprakarsai oleh ikhwan muslimin pada hakikatnya adalah wahdatul adyan atau at-taqrib bainal adyan. Upaya mendekatkan antar agama, upaya menciptakan persatuan agama-agama. Yang terjadi di Saudi Arabia bukan ini. Dialog untuk menjelaskan, nih loh, Al-Qur'an itu ayat-ayatnya seperti ini. Nah. Allah dalam Al-Qur'an menyatakan, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'budu illallah ila akhiril ayat." Nah, demikian dialog ketika didirikan di atas ilmu, yang melakukan dialog orang yang berilmu, disertai akhlak yang baik, menggambarkan keindahan al-haq, keindahan Islam, dan menepis tuduhan-tuduhan, ini penting. Barakallahu fikum. Tidak ada dalam apa yang terjadi dalam muktamar tersebut seperti yang kau tanda tangani Muhammad al-Imam, bahwa dijamin kebebasan beragama.
1: Tidak demikian.
0: Dijamin kebebasan berideologi. Yang mau Yahudi-Yahudi, yang mau Nasrani-Nasrani, yang Islam.
1: Tidak demikian. Itu hiwar tetap berada di atas prinsip.
0: Qul ya ayuhal kafirun. La a'budu ma ta'budu.
1: Tetap di atas prinsip itu. Nah, barakallahu fikum.
0: Kita dengarkan beberapa fatwa ulama kita. Antara lain Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang ucapan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang berusaha melakukan takrib antara Sunni dengan Syiah dan takrib antar agama Yahudi dan Nasara, sampai dikatakan bahwa sebenarnya Allah memerintahkan kita untuk berteman, berkawan dan saling mencinta dengan Yahudi dan Nasara, dan bahwasanya permusuhan kita dengan Yahudi bukan permusuhan agama. Maka Syekh bin Baz rahimahullah, dan ini dinukil oleh Syekhina Rabi bin Hadi al-Madkhali dalam beberapa karyanya, fatwa Syekh bin Baz, beliau menyatakan hadhihi maqalatun batilatun khabitha. Ini adalah ucapan yang batil dan sangat jelek. Nah, kemudian beliau berbicara tentang jeleknya ucapan ini dengan dalil-dalilnya. Wa da'watu billati hiya ahsan laysat khassatan bil yahud. Dakwah yang didirikan dengan metode yang baik, termasuk al-mujadalah billati hiya ahsan, tidak hanya khusus terhadap Yahud saja, kata Syekh bin Baz, bal ad-da'wa ila Allah ma'al yahud wal wathaniyin wa ma'al syuyu'iyin wa ghairihim, bahkan dakwah menuju agama Allah dengan cara yang baik, termasuk tadi al-mujadalah billati hiya ahsan, dilakukan juga terhadap Yahudi, terhadap penyembah-penyembah berhala, terhadap orang-orang komunis dan orang-orang kafir lainnya. Kemudian beliau menjelaskan lagi beberapa yang menyebutkan ayat-ayat tentang permasalahan ini. Kemudian wa in kanu al-yahud awin nasara fa innahum yujadaluna billati hiya ahsan. Walaupun mereka Yahudi dan mereka Nasara, tetap dilakukan mujadalah, dialog yang terbaik dengan cara yang terbaik. Li'anna hadha aqrab ila dukhulihim fil Islam wa ila qabulihim al-haqq. Kata beliau, karena cara ini tadi, dialog dengan mereka dengan cara yang terbaik adalah, kata beliau, lebih dekat untuk mengantarkan mereka kepada Islam, untuk memeluk Islam dan mau menerima kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Jadi dibedakan antara al-hiwar ya Muhammad Imam yang dihadiri, didukung oleh Abdul Majid Zindani dan diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin, dengan yang dilakukan oleh negara tauhid was sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kalau Anda tidak tahu tentang rincian masalah ini, ya tanya kepada ulama. Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm, ulama, jika kalian tidak mengetahui hukumnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah musibah yang menimpa Muhammad al-Imam. Kita enggak tahu apakah ini sebagai bentuk uqubah, sebagai bentuk balasan ya, berbicara tanpa ilmu, tanpa mengembalikannya kepada ulama, barakallahu fikum, dengan cara langsung ditulis di kitabnya ya, disebarkan di tengah umat. Sementara di Saudi ada ulama. Jika benar, saya katakan, jika benar kritikan-kritikanmu wahai Muhammad al-Imam, di Saudi itu ada ulama, sekali lagi, kibar. Nah, barakallahu fikum, kamu masih pantas jadi anak mereka. Bahkan sebagian anak-anak mereka lebih tua dari kamu. Nah, barakallahu fikum. Semestinya dengan penuh tawadhu kembalikan dulu kepada ulama-ulama sunnah. Al-Fauzan, Al-Abbad, Rabi'il Madkhali, Ubaidul Jabiri. Naam, dan yang lainnya. Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, dan yang lainnya dari ulama-ulama yang ada. Nah, ini perkara penting yang bisa kita sebelumnya fatwa para ulama. Antara lain Al-Mufti, Mufti Saudi Arabia sekarang, Syekh Abdul Aziz Al-Allamah Abdul Aziz Al-Syekh. Nah, beliau dalam sebuah perjumpaan dengan salah satu tokoh yang juga menghadiri acara hiwar antal adyan itu tadi, nah, dalam rangka disebutkan di sini wattafaqa mufti amil mamlaka rais hay'at kibaril ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al Syekh ma'al amil as-Saudi bi sya'ni ahammiyat hiwar al-adyan fi izalat kulli syubuhat allati ulsiqat bil Islam wa tuhima biha wal Islam minha bara. Naam, telah berjumpa Syekh Abdul Aziz dan sepakat mufti mamlaka dan pimpinan hay'at kibaril ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al Syekh dengan salah satu petugas pemerintah yang mengurusi hiwar antar adyan itu tadi dalam rangka untuk menghilangkan dan menepis segala syubhat yang dinisbatkan kepada Islam serta dituduhkan kepada Islam sementara Islam berlepas diri dari berbagai tuduhan tersebut. Nah, beliau di sini mengatakan qalu anil Islam innahu dinu irhabin wa qalu anhu innahu dini unuf wa yantahik huquqal insan kullu dhalika minal mughalafat فالإسلام دين الرحمة واللين والتسامح إن كثيرا من الإعلام الجائر صد الناس عن الإسلام أو أخرجه لهم بصورة مشوهة فمن هنا صار الحوار فرصة لنشر مبادئ الإسلام الكريمة. Kemudian beliau menegaskan, mereka mengatakan tentang Islam bahwa Islam adalah agama teroris dan bahwasanya Islam adalah agama kekerasan. Islam adalah agama yang tidak mempedulikan hak-hak manusia. Semua itu adalah sebagai bentuk tipu daya. Nah, Islam, kata Syekh, adalah agama yang penuh rahmah, penuh kelembutan. Islam adalah agama, kebanyakan, inna kathiran minal i'lam al-jair, kebanyakan dari media-media masa yang ada, mencegah manusia untuk mengenal Islam atau masuk dalam agama Islam. Atau mereka, media massa tadi, menggambarkan kepada umat tentang Islam gambaran yang sudah cacat. Gambaran yang sangat tidak benar. Famin huna. Maka dari sini, kata Syekh Al-Mufti, nam, muncullah apa yang dinamakan dengan al-hiwar, dialog antar agama, fursah sebagai sebuah kesempatan untuk menebarkan prinsip-prinsip Islam yang mulia. Walakinnahu Syekh yani syaddada ala darurat wujud dawabit lil hiwar tanfalik min qawli ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas wa qawli jalla wa ala waltakum minkum ummatun yad'una ila al khairi intaha. Namun kata penukil Syekh Al-Mufti, coba perhatikan ya Muhammad Al-Imam. Nah, perhatikan wahai Muhammad Al-Imam, beliau mufti bukan pegawai yang mencari muka berbasa-basi dengan penguasanya. Beliau menegaskan, namun di sini disebutkan bahwa Syekh Abdul Aziz menegaskan pentingnya adanya dawabit, kaidah-kaidah dalam melaksanakan dialog tersebut atau hiwar antar adyan. Kaidah-kaidah itu yang bersumber dari firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yakni maksud beliau, antara kaidah yang penting untuk dijalani dalam hiwar tersebut, tidak boleh diam terhadap kemungkaran dan untuk disampaikan al-haq itu sebagai hak, yang ma'ruf sebagai ma'ruf. Jika ada kemungkaran dari ucapan-ucapan mereka, harus dibantah dan diingkari. Kemudian beliau disebutkan juga ayat yang kedua, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Dan ternyata di situ ada ulama-ulama lain dari anggota Lajnah Daimah lil Ifta yang senada dengan fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Nah, jadi sekali lagi, hiwar yang dilakukan di Saudi Arabia bukan bermakna mereka bertanazul, melepaskan prinsip-prinsip agama di hadapan Yahudi, Nasara dan yang lainnya, atau mereka mentolerir kekufuran-kekufuran Yahud, Nasara dan yang lainnya. Lah, mereka menyampaikan Islam dan keindahannya, rahmahnya Islam kepada mereka, dan membantah berbagai kedustaan-kedustaan yang dituduhkan kepada Islam. Barakallahu fikum. Dari sini kita mengatakan bahwa Muhammad Al-Imam sendiri justru yang terjatuh dalam berkawan dengan kuffar Rafidhah, menjadikan kuffar Rafidhah sebagai saudaranya. Yang kita dilarang dalam Islam Dalam ayatnya Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha rasulah. Nah, tidak kau dapati wahai Muhammad seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka akan saling mencinta dengan orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Muhammad Imam bersaudara dan siap hidup bersama dengan penuh kedamaian, saling menghormati, saling memberi kebebasan berpikir. Naam, dengan kaum kuffar ar-rafidah. Nas'alullaha liwalakum al-hidayata wal-istiqamah. Sampai di sini kajian kita. Kita lanjutkan insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Melanjutkan kajian kemarin atau sebelumnya, dari silsilah nasihat untuk kaum muslimin secara umum dan salafiyin secara khusus, bahwa kehinaan dan kerendahan yang menimpa umat Islam akhir-akhir ini di banyak penjuru dunia termasuk di negeri kita ini tidak lain disebabkan berpalingnya banyak dari umat Islam dari aturan dan bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Telah kita sebutkan beberapa dalil terkait permasalahan ini. Sebaliknya, ketika umat ini mau berpegang kepada Al-Quran was Sunnah, mengutamakan dan mengedepankannya di atas segala aturan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketentraman hidup, stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan. Maka wajib atas seluruh kaum muslimin untuk berkomitmen, bersungguh-sungguh kembali kepada bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala teori, segala sistem, logika dan tawaran-tawaran solusi dari selain wahyu Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya mengatakan fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Dalam ayat ini ada dua jenis manusia, dua jenis komunitas dalam menyikapi aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Komunitas pertama yang Allah sebutkan, fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka kata Allah, apabila telah datang kepada kalian petunjuk dariku, petunjuk dalam bentuk diturunkannya kitab suci yang berisi aturan dan syariat lengkap untuk segala aspek kehidupan, atau petunjuk dalam bentuk diutusnya seorang rasul untuk menjelaskan, mencontohkan dan menjabarkan syariat Allah kepada umat ini. Faman tabi'a hudaya, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, syariatku, aturanku, kata Allah, fala yadhillu, maka pasti dia tidak akan tersesat di dunia ini, tidak tersesat ke sana kemari dalam mencari solusi bagi problematika bangsanya, tidak akan tersesat barang siapa yang mengikuti syariat Allah dalam mencari jalan keluar dari berbagai problem, problem politik, tidak akan tersesat, akan terbimbing, politiknya terbimbing dengan bimbingan syariat, aman, tentram, akur, bersaudara, saling menguatkan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menunggu kapan dia punya kesempatan membalas dendam. Tidak akan tersesat. Wala yashqa, dan tidak pula dia akan celaka, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Faman tabi'a hudaya, ini persyaratannya. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dapat dipastikan bahwa demokrasi bukan petunjuk Allah. Tidak ada wahyu yang menunjukkan dan menyarankan untuk kita mengikuti demokrasi, yang itu adalah agama, mengatur sistem kehidupan manusia yang datangnya dari barat, datangnya dari musuh-musuh kita, yang Allah katakan, wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Sungguh kebanyakan ahlul kitab itu telah berambisi untuk memurtadkan kalian, keluar dari agama kalian setelah kalian beriman, menjadi kaum kuffar. Itu yang mereka inginkan, hasadan min indi anfusihim, sebagai bentuk kebencian atau kedengkian dan iri dari ahlul kitab, al-yahud wa nasara. Kenapa kita mengacu kepada sistem yang mereka tawarkan? Akhirnya apa yang terjadi? Kita berhadapan dengan Allah. Apa yang terjadi? Percekcokan tak kunjung usai, saling memukul, saling menghina, saling menjatuhkan, saling membongkar aib satu sama lain, mencari kesempatan untuk menjatuhkan lawan politiknya, yang semestinya ketika telah berkuasa seorang pemimpin dibantu, dicarikan solusi, bukan dikritisi, bukan dihina kebijakannya, dicari titik lemahnya, sehingga tidak pernah kondusif, tersibukkan oleh percekcokan, Demikianlah demokrasi memediasi percekcokan antar elemen bangsa, memediasi perselisihan saling membanggakan dan saling membongkar aib antar putra-putra bangsa, terkhusus kita kaum muslimin. Dengan adanya partai-partai politik yang memang itu bagian dari perangkat demokrasi yang dipaksakan oleh Yahud melalui tangan utamanya Amerika, memaksa negara-negara kaum muslimin untuk menerapkan demokrasi. Apa kenyataannya? Perhatikan sekarang di muka bumi ini, mana ada negara tentram, tertib, tidak saling menyerang, tidak gaduh, yang menerapkan demokrasi? Coba sebutkan. Di negara induk mereka sendiri sampai hari ini keributan, percekcokan, pembunuhan terjadi. Syariat Allah menawarkan ketentraman, keamanan, kenyamanan hidup, saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung, saling menguatkan, tidak saling mencurigai satu sama lain. Apa yang terjadi sekarang? Antar elemen-elemen masyarakat pun saling mencurigai. Demokrasi memediasi umat untuk menjadi seorang munafik, untuk menjadi seorang yang berwarna-warni mengikuti kepentingan dan kemaslahatan pribadinya atau kelompoknya dan komunitasnya, berbeda dengan Islam, berbeda dengan syariat Allah, mengajarkan dan mendidik umatnya untuk menjadi orang yang jujur, komitmen, adil, mengatakan kebenaran dan menyuarakannya tanpa ada kepentingan apapun. Tapi ketika umat Islam tidak lagi mengindahkan, tidak lagi mempedulikan syariat Allah, peringatan dari Allah, sistem yang Allah tawarkan di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang terjadi adalah apa yang Allah sebutkan pada ayat berikutnya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, dari syariatku. Apa syariat Allah? Al-Quran, As-Sunnah. Fa'inna lahu ma'isyatan dhanka. Sungguh baginya kehidupan yang sempit, yang susah, yang serba mencekam, sebagai bala dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kita. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, yakni di dunia ini bagi orang-orang yang berpaling mencampakkan syariat Allah dalam berbagai hal. Syariat Allah dalam perekonomian, Allah melarang keras dan melaknat, mengancam muamalah ribawiyah, jual beli dengan sistem ribawi. Malah yang ada sekarang difasilitasi, dibiayai, dibiarkan begitu saja dan dipromosikan, menantang Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
3: fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Wahai saudaraku kaum muslimin, mari kita bersama-sama takut kepada Allah. Siapapun anda, dimanapun dan berposisi sebagai apa anda, ittaqullah wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah yang masih tersisa dari muamalah ribawiyah. Yang masih tersisa pun Allah perintahkan untuk ditinggalkan setelah adanya ketentuan dan syariat tentang haramnya riba. Lah ini kok malah dipromosikan, diajak manusia untuk beramai-ramai bermuamalah ribawi, dibiayai, dipermudah. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan yang masih tersisa dari muamalah ribawiyah jika kalian benar-benar beriman. Fa in lam taf'alu, jika pada kenyataannya kalian tidak mau mengamalkan perintah Allah ini tadi untuk segera meninggalkan transaksi-transaksi pinjam meminjam, sewa menyewa yang riba, jual beli yang riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul, maka umumkan kepada mereka peperangan dari Allah dan Rasulnya. Allah yang mengumumkan peperangan, Allah yang telah menyiapkan sistem dan strategi perang terhadap perekonomian kita. Sistem dan strategi perang dari Allah terhadap politik kita, terhadap keamanan kita, dan terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Kalau Allah yang mengumumkan perang, kekuatan mana yang mampu untuk menghadapinya? Kepandaian yang mana yang mampu untuk mengatasi strategi perang Allah? وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Sungguh mereka telah berbuat makar, dan Allah membalas makar mereka, dan sungguh Allah itu adalah sebaik-baik pembuat makar terhadap pihak-pihak yang berbuat makar terhadapnya. Siapa? Kekuatan mana? Kepandaian yang mana? Strategi yang mana yang mampu menghadapi kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala? Wahai kaum muslimin, sadarlah. Syariat Allah diinjak-injak. Pembunuhan di sana sini, sebagaimana telah disebutkan, sampai-sampai seorang ayah membunuh anaknya, seorang ibu membunuh anaknya, atau sebaliknya. Yang kita ini sudah pening dan capek mendengar berita-berita itu. Kenapa sebabnya? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, sungguh baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang mencekam. Ya, sekarang kita rasakan kehidupan mencekam itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kutiba alaikumul qisas fil qatla. Ya ayuhal ladhina amanu, kutiba alaikumul qisas fil qatla. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kalian penerapan hukum qisas dalam pidana pembunuhan. Tapi apa yang terjadi? Diterapkankah syariat Allah ini? Diamalkan dan dipraktekkan? Jawabannya tidak. Hukum qisas yang Allah katakan di dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun. Sungguh pada penerapan hukum pidana qisas ada jaminan kehidupan bagi kalian. Artinya, kalau tidak diterapkan, tidak diamalkan, dikalahkan dengan logika-logika dan teori-teori selain Islam, maka enggak ada jaminan kehidupan yang tentram dan aman. Percayalah kepada Allah, wahai saudaraku, Zat yang menciptakan kita dan tahu karakter kita, yang menciptakan kita serta tahu titik kelemahan kita, karenanya Allah menerapkan hukum-hukum tersebut. Jangan mencari dan berpaling, mencari selain hukum Allah dan berpaling dari ketentuan syariat Allah. Hancur kita, hancur kita. Boleh Amerika dengan segala sekutunya mengancam kita, tapi jangan Allah yang mengancam kita. Boleh Uni Soviet dan Cina yang komunis mengancam kita, membuat kita takut, silakan. Tapi selama kita masih bersama Allah dan Allah masih mau menolong kita, maka kita tidak sedikit pun gentar. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah tidak menolong kalian, tidak ada satu kekuatan apapun yang mampu mengalahkan kalian. Wa iyakhdhulkum. Jika Allah telah membiarkan kalian, tidak mau menolong kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Dan kekuatan manapun, kekuatan mana dan siapa yang mampu menolong kalian selain Allah? Wahai kaum muslimin Indonesia, sadarlah kembali kepada syariat Allah, kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan di ayatnya yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, mari kita dengarkan bersama wahai kaum muslimin Indonesia secara khusus dan kaum muslimin dimanapun yang mendengar nasihat ini. Wa'adallahu alladhina amanu minkum وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. Sungguh Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian, untuk Allah memberikan kekuasaan di muka bumi ini, kemenangan, kekuasaan, kekokohan di muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelum mereka. Dan Allah akan kokohkan wibawa, kehormatan agama yang telah Allah ridhoi untuk kalian, agama yang Allah telah ridho untuk menjadi agama dan sistem hidup bagi kalian ini. Dan pasti Allah akan kokohkan, atau pasti Allah akan gantikan perasaan takut yang selalu mencekam mereka, menghantui suasana hidup mereka, dengan kondisi yang aman, stabil. Mereka beribadah hanya kepadaku satu-satunya, dan tidak berbuat syirik terhadap Allah sesuatu apapun, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Pertanyaannya, sudahkah kita beramal soleh, beriman dengan benar sebagaimana iman yang Allah minta? Kenyataan menjawab, kondisi dan realita umat Islam menjawab bahwa kita belum beriman dengan sebenar-benar iman yang Allah minta dari kita. Silakan kalian pelajari, kenapa sampai kita ini belum beriman dengan sebenar-benar iman dan sejujur-jujur iman. Bagaimana tidak? Sementara peribadatan kepada selain Allah menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam berbagai bentuk ibadah terus dilakukan. Ada yang berangkat ke Pulau Sumatera hanya untuk memberikan penghormatan kepada sebongkah batu yang dianggap karamat dan mengandung barokah. Ini adalah perbuatan syirik. Telah menjadikan batu tersebut sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diharapkan perlindungan, diharapkan karamah dan barokah dari Allah, juga diminta barokah dan karamah perlindungan dan keselamatan itu dari sebongkah batu tersebut. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Belum lagi ritual-ritual adat yang mayoritasnya adalah peninggalan-peninggalan agama selain Islam. Keyakinan-keyakinan peninggalan agama selain Islam yang pernah hidup di negeri ini dipelihara, dipromosikan, dilestarikan dengan istilah dan propaganda bahwa ini adalah dalam rangka melestarikan dan menghormati budaya bangsa. Tidak ada budaya manapun dan bangsa manapun yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan wahyu Allah, harus tunduk dan terkalahkan oleh syariat Allah. An-Nabi alaihi salatu wassalam berkata, "Kullu amrin jahilin maudhu'un tahta qadami." Segala urusan, segala perkara jahiliyah, yakni segala urusan selain Islam yang tidak datang dari syariat Islam, terletak di bawah telapak kakiku. Harus rendah. Harus di bawah syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimun, dan sungguh janji Allah itu tidak akan pernah meleset. Jangan kita tergiur oleh janji-janji konglomerat-konglomerat yang menjanjikan sekian triliun dan sekian triliun, atau posisi ini dan posisi itu, kemudian membuat Anda lupa terhadap janji Rabbul Alamin, janji pencipta alam semesta dan yang memilikinya serta mengaturnya dan memberi rizkinya. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakannya luput atau lepas dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia itu mudah berkhianat. Manusia itu boleh sekarang dia punya atau memiliki benda dan harta, tapi mungkin besok atau dalam sekejap semua itu hilang dan tidak mampu memenuhi janji yang telah dijanjikannya kepada Anda. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi, kenapa tidak Anda percaya dan tidak mau beriman terhadap janji Allah? Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalilah dan bertaubatlah. Cepat, cepat. Allah memanggil kita, cepat. Jangan sampai kita hancur. Cepat kembali kepada Allah. Tidak ada kekuatan yang mampu untuk mengalahkan kekuatan kufar. Tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan kekuatan yang akan membuat makar terhadap negara ini. Baik makar yang telah ditampilkan secara terang-terangan atau yang masih dalam proses persembunyiannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan berretorika Jangan berbangga dengan logika. Tidak ada kecuali syariat Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, peringatanku, sungguh baginya kehidupan yang sempit, yang sengsara. Kemudian Allah dan Rasulnya, Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan berbagai jalan keluar bagi kita sebenarnya. Kalau sempat kita sebutkan, kita umat Islam silau dengan demokrasi. Coba kita lihat sekarang negara-negara yang berdasarkan demokrasi terjadi pertengkaran, terjadi kemerosotan keamanan, terjadi atau meningkatnya eskalasi pencurian, perzinahan, pembunuhan di negeri mereka semua. Sementara orang-orang kafir mentertawakan kita. Demokrasi yang menyatakan bahwa hukum itu di tangan rakyat berdasarkan suara mayoritas, itu adalah sangat bertentangan dengan syariat Allah. Kalau mayoritas menginginkan kemungkaran, kalau mayoritas menginginkan dibebaskannya minuman keras dan perkara-perkara yang haram, maka wajib dihormati. Demikian suara demokrasi. Sementara syariat Allah tidak demikian. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar bagi kaum muslimin. Allah memberikan jalan keluar dan solusi bagi pemerintah Indonesia untuk segera kembali kepada syariat Allah dan mendapatkan hidayah yang terbimbing darinya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Wa
4: salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlul batil al-mubtadi'ah dengan segala bentuknya, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, mereka selalu berupaya untuk tetap tampil dengan berbagai kebatilannya dan kebid'ahannya. Ketika generasi yang sebelumnya dengan berbagai syubhatnya telah dibantah oleh para ulama dalam ar-rudud, bantahan-bantahan ulama us-sunnah terhadap mereka, baik itu al-mu'tazilah, bagaimana para ulama sunnah telah menuliskan karya demi karya membantah abatil, berbagai kebatilan al-mu'tazilah ataupun al-qadariyah. Berbagai karya telah ditulis oleh para ulama kita. Al-Bukhari rahimahullah menulis kitab Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan amalan-amalan hamba, bahwasanya amalan hamba-hamba Allah seluruhnya telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sebagai salah satu bentuk bantahan beliau terhadap Al-Qadariyah.
0: Begitu juga para ulama sesudahnya, Asy-Syiah. Demikian pula para ulama sejak zaman dahulu menuliskan karya demi karya, antara lain Minhajus Sunnah karya Syekh Islam Ibn Taimiyah, membantah syubhat mereka, dan berbagai karya lainnya turun temurun. Namun mereka a'da'ut as-sunnah wa a'da'ut tauhid, musuh-musuh sunnah dan tauhid, tidak pernah berhenti. Mereka terus melakukan regenerasi dalam dua bentuk. Yang pertama, regenerasi para tokohnya, karena tokoh-tokoh yang sebelumnya sudah majruhin, sudah dijarah oleh para ulama, sudah dikritisi dan dibantah, sehingga akhirnya ditinggalkan oleh umat. Maka muncullah atau dimunculkan tokoh berikutnya dan berikutnya. Ini regenerasi yang pertama. Hanya berbeda sosoknya, berbeda tubuhnya, namun akal pikirannya, pemahamannya, abatilnya adalah sama. Regenerasi yang kedua adalah regenerasi syubhat. Pembentukan atau pengemasan syubhat-syubhat lama dengan kemasan baru. Karena kemasan yang lama sudah diketahui oleh umat. Umat sudah antipati terhadap kemasan yang dulu. Begitu umat mengetahui kemasan yang lama itu, serta-merta langsung umat ini mengatakan ini batil, karena telah dibantah oleh al-alim al-fulani, al-alim al-fulani, al-alim al-fulani. Maka ahlul batil, Mu'tazila, Qadariya, Jabriya, Syi'a, Sufiya, Asy'ariya, Maturidiya, dan yang lainnya, Khawarij, memberikan kemasan-kemasan baru terhadap syubhat-syubhat tersebut, sehingga orang baru yang baru datang yang mengenali kemasan lama, atau dia tidak mengenal kemasan yang lama, kemasan baru ini dia mengiranya ini adalah al-haq, ini bukan batil. Nah, terkhusus orang-orang yang baru datang, baru lahir, baru berkecimpung dalam bidang dakwah dan dalam bidang akidah, dalam bidang tarbiyah, yang seperti ini sangat rentan untuk termakan dan terbawa oleh arus syubhat mereka, karena kemasan dan pakaiannya baru. Maka di zaman kita pun demikian. Al-Ikhwanul Muslimun sudah banyak ditinggalkan oleh umat sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, atau 30 tahun yang lalu. Para umat sudah berbicara tentang Ikhwanul Muslimin, penyimpangannya, kebatilannya, kesesatannya, tokoh-tokohnya, akwal, ucapan-ucapan para tokohnya, kaidah-kaidah yang dimunculkan atau disebarkan oleh tokoh-tokohnya. Sudah faham. Dan umat meninggalkannya. Antipati. Maka mereka segera melakukan regenerasi tokoh yang pertama. Yang kedua, regenerasi syubhat. Maka muncullah tokoh-tokoh yang dinaungi oleh
3: apa yang diistilahkan dengan kelompok Al-Qutubiyah atau As-Sururiyah. Di satu sisi muncul tokoh-tokoh Safar Al-Hawali, Salman Al-Auda, Muhammad Surur, Nasir Al-Umar. Nah. Dan yang lain

Jam'iyah Ihya At-Turats. Muncullah tokoh-tokoh Abdurrahman, Abdul Khaliq, kemudian para tokoh teras Jam'iyah Ihya At-Turats, Tariq Al-Isa, Nazim Sultan, dan yang lainnya. Dari tokoh-tokoh Takfiriyin Al-Khawarij. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka para ulama ahli sunnah bangkit menjelaskan tokoh-tokoh baru dan penyimpangan mereka. Siapa tokoh-tokoh ikhwanul muslimin yang baru ini? Terbongkar tokoh-tokoh tersebut, dan akhirnya umat pun mengenali mereka adalah ahlul batil, mereka adalah ahlul bid'ah. Namun pada awal-awal munculnya As-Sururiyah, tidak sedikit dari para da'i yang dahulunya sudah berada di atas sunnah, sudah mulai mengenal Salafiyah, dan dia tahu bahwa ikhwanul muslimin adalah batil. Pada saat itu, pada tahun kurang lebih 93, 94, 95, terbawa oleh syubhat baru dan tokoh-tokoh baru ikhwanul muslimin ini tadi. Kalau ditanya tentang siapa Hasanul Banna, faham dia. Apa kaidah Hasanul Banna, faham dia. Batil. Tetapi ketika muncul tokoh-tokoh dan sosok-sosok baru yang awal kemunculan mereka didahului dengan munculnya beberapa karya yang sempat direkomendasi oleh ulama kibar, maka sebagian duat larut dalam asabiyah, larut dalam berbagai syubhat mereka, akhirnya membela mereka dan menjadi sururiyin kutbiyin. Nah, begitu juga Jam'iyat Ihya At-Turats dengan Abdurrahman Abdul Khaliqnya. Setelah ikhwanul muslimin difahami oleh banyak umat ini, kaum muda khususnya, maka Abdurrahman Abdul Khaliq melakukan pembaharuan agar nampak baru dengan apa yang anda katakan tadi, kemasan baru dan pakaian baru, yang pada hakikatnya itu adalah ikhwanul muslimin. Kalau dulu Hasanul Banna mengatakan najtami'u fima ittafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fih, ini sudah usang, maka Abdurrahman Abdul Khaliq punya takbir baru, redaksi-redaksi baru yang intinya kembali kepada yang sebelumnya, yang kemudian merekomendasi ta'addudul jama'at, berbilangnya kelompok-kelompok, bahwasanya kelompok-kelompok yang ada ini semakin banyak bilangannya, semakin memperkuat Islam, satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Kelompok ini punya kelebihan di bidang ini, yang itu di bidang lain lagi, yang di sana memiliki kelebihan di bidang yang berbeda. Nah, maka masing-masing berjalan. Yang khawarijnya, yang jamaat takfirnya memiliki kelebihan di bidang tersendiri. Jamaat tabligh punya kelebihan di bidang sendiri. Hizbut Tahrir punya kelebihan tersendiri, berbeda dengan yang lainnya. Kalau ini digabung, maka akan menjadi kekuatan yang besar. Tidak lagi mengucapkan kaidah Hasanul Banna, tidak. Karena umat sudah tahu ini batil. Ulama kita sudah menjelaskan, Asy-Syaikh bin Baz sudah berbicara, Asy-Syaikh Al-Albani sudah merinci kebatilan ucapan ini, Asy-Syaikh Muhammad Aman Al-Jami, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, dan masyayikh yang lainnya sudah menjelaskan. Maka sudah bukan saatnya memakai redaksi yang lama, harus muncul redaksi yang baru. Di saat muncul redaksi yang baru ini, banyak orang yang hanyut.

banyak orang yang termakan oleh syubhat ini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka para ulama membantah Ihya Ats-Tsuratsy. Masyaikh sunnah. Sehingga umat mulailah mengenal apa itu Ihya Ats-Tsuratsy. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tapi demikian memang ahlul batil. Tidak akan pernah berhenti. Ketika Jahm bin Safwan mengatakan Al-Qur'anu makhluk laisa kalam Allah, maka ulama membantah, menjelaskan kepada umat tentang batilnya akidah ini, bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'anu kalamullah. Ditulislah karya demi karya. Subhanallah, berjalan waktu enggak lama muncul syubhat, ya, Al-Qur'an kalamullah. Bukan makhluk kan? Lah, Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Ghairu makhluk, Al-Qur'an kalamullah. Mau masuk ini syubhat. Enggak mau pakai redaksinya Jahm bin Safwan karena sudah terbantah. Oleh karena itu ulama mengatakan setelah itu bahwa min akmin usulis sunnah annal qur'ana kalamullah ghairu makhluk. Wala ya'jiz an yaqula ghairu makhluk. Dan jangan berhenti atau merasa tidak mampu untuk mengatakan Al-Qur'an kalamullah, lanjutkan ghairu makhluk. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka umat mengenali syubhat tersebut, bahwa kalimat Al-Qur'an kalamullah kemudian berhenti tidak mau melanjutkan ghairu makhluk, adalah syubhat baru, pakaian baru, pintu baru untuk masuk kepada akidah Mu'tazilah. Muncullah Al-Karabisi. Sekali lagi, kalau disebut nama ini, pada awalnya orang ini dikenal sebagai seorang yang alim, berilmu, orang yang banyak karyanya, banyak tulisan dan kitab-kitab telah dia tuliskan di berbagai bidang. Sehingga sebagian orang ketika Al-Karabisi dibantah, terkejut. Lah, ini enggak adil, ini enggak benar, dia seorang alim. Berbicara tentang alim ini adalah ghibah. Di zaman kita pun sama. Kalau kemarin disebut kebetulan nama Ali Hasan Al-Halabi, tidak sedikit yang kemudian berasobiah. Kenapa asobiah dia? Mengingat atau dia hanya mengetahui mawakif orang ini, Al-Halabi ini, pada masa sebelum ini sekarang. Yang nanti kita akan bahas lagi insyaAllah, akan kembali kepada pembahasan tentang Al-Halabi ini biiznillahi ta'ala. Berasobiah, membelanya, memujinya, menyebarkan karya-karyanya, menerjemahkannya, mengundangnya ke berbagai negeri, termasuk ke negeri kita ini. Disebarkannya video-video tentang dia. Bahkan sudah saya katakan, di antara corong Al-Halabi di Indonesia adalah radio dan TV Roja. Maka dari itu, orang awam pun harus ditahdir dari radio ini. Kenapa? Kalau mereka melihat sosok-sosok Al-Halabi dan yang semisalnya Al-Arifi, dari tokoh-tokoh menyimpang, ya, orang tahunya ini ulama. Ini ulama. Ceramahnya bagus, didengar. Ketika disampaikan kepadanya tahzir ulama, dia akan mengingkarinya, dia akan menolaknya, dia akan berasobiyah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka dalam kesempatan malam hari ini, saya ingin mencoba memutar kembali kenangan lama untuk kita mengenal yang baru muncul ini. Kira-kira ada kaitannya enggak? Apakah yang baru muncul ini benar-benar baru, atau ternyata sebenarnya barang lama dikemas dengan kemasan baru?
dibungkus dengan bungkus baru. Kita ingat, nanti kita akan kembali sekali lagi kajian malam hari ini dan mungkin yang berikutnya akan membantu kita memahami Syubuhat al-Halabi, Abu al-Hasan al-Ma'ribi, Ar-Ruhaili, Salim al-Hilali, Nah Muhammad Hassan al-Mighrawi, Barakallahu fikum, Naam, dan yang lainnya. Nama-nama ini di zaman kita mirip seperti nama-nama Al-Marisi, Al-Karabisi pada waktu itu. Nah, jangan kita mengenal Karabisi setelah kita membaca penjelasan ulama, tapi pada masa itu ini nama-nama besar. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, di antara syubhat al-ikhwanul muslimin yang kemudian dilanjutkan oleh Sururiyah dan dipakai pula oleh Jam'iyat Ihya At-Turats, yakni para tokohnya, adalah bahwa kalau kita hendak menyikapi seorang tokoh atau sebuah kelompok, hendaknya sikap kita itu didirikan di atas sikap al-adl wal-insaf. Al-adl wal-insaf, sikap adil dan sportif. Betul enggak? Betul, wajib kita bersikap, menyikapi keluarga, menyikapi teman, menyikapi tokoh batil, kelompok batil, jam'iyah batilah. Nah, harus sikap kita didirikan di atas al-adl wal insaf. Nah, sikap adil dan sportif. Demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu, ketidaksukaan kamu terhadap suatu kaum, suatu tokoh, suatu kelompok dan seterusnya mendorong kamu untuk bersikap tidak adil. Jangan, kata Allah. Berbuat adillah, karena sikap adil itu barakallahu fikum lebih dekat kepada ketakwaan. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, tentu ini adalah kalimat mujmalah, kalimat yang global, yang bisa difahami dengan faham yang hak apabila diterapkan dan diaplikasikan pada tempat yang sesuai. Adil dan insaf, adil dan sportif, al-adlu wal insaf. Tetapi ini akan menjadi sebuah kalimat batil apabila diterapkan, diaplikasikan, diwujudkan pada tempat yang bukan tempatnya, pada sebuah perkara yang bukan pada tempatnya, maksudnya seperti itu. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, untuk kalimat al-adlu wal-insaf yang diucapkan oleh Sururiyin, hati-hati, sekarang ini muncul syubhat dari beberapa duat atau yang dikatakan asatidah berbaju salafi, ya. Barakallahu fikum, ketika hendak menjelaskan kepada umat, kepada syabab, bahwa sekarang kita dituduh sururi, padahal kita ini, kemudian dia menyebutkan ciri-ciri sururiyah. Kita tidak mengkafirkan waliul amr, kita tidak mengkafirkan pemerintah, kita tidak melakukan demo, kami tidak melakukan kritikan-kritikan secara demonstratif terhadap pemerintah. Sementara ciri-ciri sururiyah itu adalah mengkafirkan pemerintah muslim, melakukan demonstrasi-demonstrasi, mengkritisi pemerintah melalui mimbar-mimbar, orasi-orasi, karya-karya yang dibaca secara terbuka oleh umat, itu sururiyah. Kita mengatakan, lah, as-sururiyah bukan hanya ini. Bahkan pertama masuknya sururiyah ke Indonesia melalui pintu slogan al-adlu wal-insaf, al-adlu wal-insaf, yang dimotori oleh Yusuf bin Uthman Ba'isa
kalimat al-adl wal insaf, al-adl wal insaf. Kita harus adil, kita harus sportif di dalam mengkritisi, di dalam menjarah, di dalam mentahdir, harus adil dan sportif. Naam, benar. Kita akan buktikan bagaimana ulama kita menuliskan, mentahdir dan menjelaskan bahwa ternyata itu semua berdiri di atas sikap al-adl wal-insaf, sikap adil dan sportif. Kita akan buktikan. Kemudian slogan al-adl wal-insaf ini tadi yang sebenarnya nanti ujung-ujungnya adalah seperti yang dikatakan oleh Hasanul Banna, najtami'u au ijtama'na fi mattafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fi. Kita bersatu padu, kita bersama, bekerja sama dalam urusan yang kita memang sepakat tentangnya, dan kita saling mentolerir, saling memberi uzur dalam perkara yang kita berbeda pendapat tentangnya. Akhirnya ikhwan muslimin bergabung dengan sufi, ikhwan muslimin bergabung dengan syiah, ikhwan muslimin menggabung kelompok khawarij, para teroris, jadi satu. Loh, kenapa jadi satu? Ya, kita bergabung dalam perkara yang kita sepakat. Apa yang sepakat? Meninggikan syariat Allah. Nah, syariat yang bagaimana? Nah, ini berselisih memang kita. Syiah punya syariat sendiri. Bahwasanya Abu Bakar Umar itu kafir. Bahwasanya Aisyah itu radhiyallahu anha istri Rasul adalah pezina. Ini syariatnya Syiah. Yang ini mengatakan tidak, sudah, kita saling memberi uzur. Yang penting kita sama-sama ingin meninggikan syariat Islam. Kita bersatu di sini. Dan ternyata al-adl wal insaf ini ujung-ujungnya nanti kembalinya ke situ. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ahlu syubhat ini tidak kalah licik dan pandainya, cerdik dan liciknya di dalam mempromosikan kebatilan-kebatilannya, menjajakan kebatilan-kebatilannya dibandingkan ahlus syahawat, ahlud dunia. Antum lihat ahlud dunia, barangnya sudah dikenal sejak tahun 70-an. Nggak mungkin pada era tahun 2000 ini reklame yang dipakai masih reklame lama, iklan-iklan lama. Nggak mungkin, mesti harus berganti, berubah. Kata-katanya diganti, warnanya diganti, backgroundnya diganti, ilustrasinya diganti lagi. Nanti gak lama, berserang bulan, gak nyampe setahun, ganti lagi. Supaya orang tertarik, supaya orang terus ada keterikatan dengan produk tersebut. Sama juga ahlus syubhat, ahlul batil. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian al-adl wal insaf ini masing-masing tokoh memberikan syubhat-syubhatnya untuk memasyarakatkan kaidah al-adl wal insaf. Sekali lagi, jangan lupa ini penting untuk kita mengenal syubhat Ali Hasan al-Halabi dan yang semisalnya. Kita buka dulu lembaran-lembaran lama untuk kita tahu, oh ternyata sama ini. Sama ini ternyata, satu produk, satu perusahaan. Apa di antara ucapan-ucapan atau prinsip-prinsip pendukung terhadap prinsip utama al-adl wal-insaf ini tadi? Di antaranya mereka mengucapkan, ya akhi, kalau antum ingin mengkritisi sebuah kelompok, sebuah jamaah, sebuah jam'iyah, sebuah organisasi, jangan antum menukil ucapan salah satu pengurusnya atau salah satu tokohnya atau pimpinannya. Karena kalau itu ucapan seorang pimpinan, walaupun dia pimpinan jamaah atau pimpinan organisasi, pimpinan jam'iyah, ketika dia mengucapkan sebuah ucapan, itu mewakili diri dia sendiri, enggak mewakili organisasi. Sehingga antum jangan menyebut organisasi ini adalah menyimpang. Loh, kenapa? Tokohnya mengucapkan begini, akidahnya begini, manhajnya begini. Itu tidak mewakili kelompok. Mewakili diri dia sendiri. Sehingga sungguh tidak adil. Sungguh tidak sportif.
Kalau antum misalkan mau mengkritisi Jam'iyah Ihya Turats, tetapi yang antum tampilkan adalah bukan prinsip jamaah yang resmi dimunculkan, tetapi antum hanya bersandarkan kepada ucapan-ucapan pribadi tokoh-tokohnya, statement-statement pribadi beberapa pimpinannya dan pengurusnya. Tapi hendaknya kalau kamu mau mengkritisi organisasi tersebut, kelompok tersebut, jamaah tersebut, entah itu jamaah Hizbut Tahrir atau kelompok Hizbut Tahrir ataupun jamaah Tabligh ataupun Barakallahu Alaihwanul Muslimin, Jam'iyah Ihya Turats dan yang lainnya, maka langsung kepada pernyataan-pernyataan resmi kelompok tersebut, pernyataan-pernyataan resmi organisasi tersebut, itu baru adil dan baru apa? Insaf, sportif. Masya Allah, orang cenderung tertarik dengan ini. Iya ya. Nah, itu kan pernyataan pribadi dia. Nah, pernyataan pribadi dia. Maka untuk menjawab hal ini, barakallahu fikum, kita katakan dari beberapa sisinya. Sebelum saya jawab, mereka berdalil dengan sebuah hadis. Namun saya akan mencoba menjawab dengan jawaban pertama sebelum menyebutkan hadis yang dia jadikan sebagai hujah menurut mereka. Pertama, bahwa ketika kita misalkan mengkritisi Jam'iyat Ihya At-Turats atau Jama'at Al-Ikhwanul Muslimin dengan menukil perkataan Hasanul Banna, bahwasanya para ulama Syiah misalkan telah mewariskan karya-karya ilmiah yang tersebar di berbagai perpustakaan Islam di penjuru dunia, karya-karya ilmiah, bahwasanya Hasan al-Banna berangkulan dengan Syiah Rafidhah menyambut mereka sebagai tamu kebesaran. Tidak boleh kita menyatakan kelompok Ikhwanul Muslimin adalah kelompok yang menyimpang atau sesat karena ini. Kita mengatakan, pertanyaan pertama, apakah pernyataan Hasanul Banna atau pernyataan salah satu beberapa atau beberapa tokoh Jam'iyah Ihya Turats yang mengatakan bahwasanya kami tidak merasa gundah, tidak pernah merasa khawatir dengan munculnya kekuatan Syiah di negeri Irak. Kami enggak pernah khawatir karena kita satu, kita sama-sama muslim. Kami enggak pernah khawatir Syiah sekarang bangkit di negeri Irak. Kami enggak merasa gundah atau gelisah, enggak. Nah, pertanyaannya, apakah ucapan-ucapan ini wahai para tokoh Ihya At-Turats atau Al-Ikhwanul Muslimin masih tergolong pernyataan yang benar atau ini adalah pernyataan batil? Tentu seorang sunni, seorang yang mengerti sunnah, seorang yang mengerti tauhid, dengan segera dia akan mengatakan ini adalah batil. Dan dia akan mengatakan bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang menyimpang dan menyesatkan umat. Maka kalau jawaban mereka bahwa pernyataan ini adalah bukan pernyataan batil, selesai. Berarti Anda adalah sama. Imma jahil, Anda harus belajar, atau Anda sahibu hawa, pengikut dan pengekor hawa nafsu. Tapi kalau jawabannya iya batil, sekarang pertanyaannya, sudahkah Jam'iyat Ihya At-Turats mengeluarkan pernyataan resmi sebagai bentuk ingkar mungkar terhadap ucapan statement salah satu pengurusnya yang mengatakan bahwa katanya kita dan Syiah adalah sama, bekerja sama dengan Syiah, berta'awun dengan Syiah, menjamu Syiah sebagai tamu, mengkafirkan pemerintah, menyatakan ini adalah pemerintah taghut yang harus dilengserkan. Imma antum Ihya At-Turats sebagai lembaga resmi menyetujui pernyataan ini, sepakat mendukung pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh kalian ini, pengurus-pengurus kalian, atau kalian menyatakan itu adalah batil.
kalau yang kedua Anda meyakini itu adalah batil, maka mana itu ingkar mungkar? Setidaknya Al-Ikhwanul Muslimin atau Jamiat Ihya Turats mengeluarkan surat resmi, pernyataan resmi melalui jubirnya, juru bicara resmi, an-natiq resmi dari kelompok atau jamiah organisasi tersebut, bahwa kami berlepas diri terhadap ucapan fulan yang mengatakan bahwa tidak ada beda antara sunnah dengan syiah. Kami sebagai jamiah menyatakan berlepas diri atas pernyataan salah satu pengurus kami yang mengatakan bahwa pemerintah kami ini adalah pemerintah kafir atau taghut yang harus dilengserkan dan digulingkan dan diberontak. Kami berlepas diri. Kita tunggu ucapan itu. Kalau ternyata Jam'iyat Ihya Turats atau yang semisalnya tidak mengeluarkan pernyataan resmi sebagai bentuk pengingkaran, maka kita katakan ini adalah pernyataan organisasi Anda. Ini adalah bagian daripada organisasi Anda. Ingatlah Al-Yahud. Ketika Allah melaknat Al-Yahud, barakallahu fikum, Bani Israel, akibat perbuatan sebagian dari mereka, pendahulu mereka, perbuatan dan keyakinan salaf mereka, apakah kemudian Yahudi yang ada di Madinah di masa Rasul kemudian dikatakan bukan bagian daripada Yahudi yang terdahulu? Bahkan ayat-ayat yang di dalam Al-Quran khitabnya terhadap mereka. Nah, Allah mengingatkan dan menegur Yahudi yang ada di Madinah dengan ucapan para pendahulu mereka. Kenapa? Kenapa Allah menyamakan hukum Yahudi, nilai dan vonis terhadap Yahudi yang ada di Madinah di masa Rasulullah SAW membawa Islam dengan Yahudi yang ada di masa awal? Jawabannya, karena Yahudi yang hidup di masa Rasul tidak mengeluarkan pernyataan berlepas diri dari pernyataan para nenek moyangnya. Membiarkannya, bahkan menyebarkannya. Sama dengan Jamiat Ihya Turats, menyebarkan kaset-kaset atau tulisan-tulisan, buletin-buletin dan yang semisalnya yang berisi provokasi-provokasi tersebut. Majalah Al-Furqan sebagai majalah resmi Ihya Turats juga memuat ucapan-ucapan provokatif yang menunjukkan akidah Khawarij telah berada pada Ihya Turats atau tokoh-tokohnya. Maka kita katakan wajib atas kalian untuk melakukan ingkar mungkar terhadap ucapan atau statement pernyataan beberapa pengurus kalian, baik itu ketua umumnya, baik itu kepala kantornya, baik itu kepala cabangnya ataupun bendaharanya dan yang lainnya yang terlibat dalam jamiah itu. Sebagaimana di ma'had kita, kalau ada salah seorang ustaz yang mengucapkan ucapan batil, ada salah seorang ustaz di ma'had as-salafi yang mengucapkan bahwa pemerintah Indonesia ini adalah taghut, maka wajib ma'had as-salafi melakukan pengingkaran terhadap ustaz tersebut dan mengatakan antum harus cabut ucapan itu dan bertaubat kepada Allah, sekaligus karena ini sudah didengar oleh umat, antum klarifikasi bahwa ucapan itu adalah batil, jelaskan kepada umat bahwa itu adalah ucapan yang menyimpang. Kalau peringatan dari ma'had secara resmi tidak diindahkan, tidak dipedulikan, maka di saat itu ma'had harus melakukan penjelasan bahwa ma'had as-salafi berlepas dari ucapan ini yang diucapkan oleh salah satu ustadznya. Dan kalau ustadz itu tidak bertaubat, maka kita katakan ustadz itu bukan bagian dari ma'had as-salafi dan dia harus keluar dari ma'had as-salafi. Demikian juga muridnya sekalipun. Kalau ada murid di antara kita ini, ada yang mengatakan bahwa tidak ada beda antara sunnah dengan syiah, keyakinan syiah yang menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar Ibn al-Khattab adalah kafir, pemberontak, perampok, ada di antara murid ma'had as-salaf yang mengucapkan seperti ini, wal-iyadu billah, maka ma'had as-salafi harus memberikan teguran sebagai ingkar mungkar. Kalau ternyata teguran ini diikuti, didengarkan,
maka selamatlah dia, tetapi ma'had harus menyampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendengarnya dalam bentuk surat atau tulisan, buletin, bahwa pernyataan yang pernah diucapkan oleh salah satu murid di ma'had as-salafi, bahwasanya tidak ada beda antara Sunni dengan Syiah, bahwasanya ucapan Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu adalah masalah ijtihadiyah, itu adalah batil. Kami ma'had as-salafi berlepas diri darinya. Kalau ma'had as-salafi tidak mengingkari itu, berdiam, tidak berusaha menyebutkan kemungkaran itu, tidak mau menasehatinya dan menjelaskan kepada umat, maka boleh orang mengatakan bahwa ma'had as-salafi di antara akidahnya adalah mengatakan pemerintah Indonesia adalah taghut. Boleh orang lain mengatakan bahwa ma'had as-salafi di antara keyakinannya adalah Sunni dan Syiah tidak ada beda, karena ma'had belum mengeluarkan pernyataan resmi tentangnya. Bisa difahami? Ini syubhat barakallahu fikum sebagai bentuk syubhat pendukung terhadap slogan al-adlu wal-insaf. Bahwa Anda kalau mau mengingkari sebuah kelompok, hendaknya bersandar kepada pernyataan-pernyataan resmi kelompok tersebut, pernyataan-pernyataan dan dokumen resmi organisasi tersebut. Kita mengatakan, lah, tidak harus demikian. Barakallahu fikum. Dokumen resminya, pernyataan resminya, surat-surat resminya mengatakan kami adalah sebuah yayasan, sebuah organisasi, sebuah jam'iyah yang berdiri di atas Al-Quran, was-sunnah, di atas manhaj salafus salih. Dan bahwasanya prinsip kami mengembalikan urusan umat ini kepada ulama. Masya Allah, tidak ada yang batil yang tertulis resmi dalam ADART atau mabda organisasi tersebut, prinsip-prinsipnya yang terucap dan tertulis secara resmi. Tapi tokoh-tokohnya menebarkan syubhat, mengucapkan kebatilan, yang ini berakidah khawarij, yang satu lagi pengurus berikutnya mu'tazilah, yang satunya asy'ari, yang satunya syi'i. Lah, kita mengatakan selama tidak ada pengingkaran dari secara resmi dari organisasi tersebut terhadap ucapan tokohnya tadi, maka kita nisbatkan barakallahu fikum ucapan mungkar tadi kepada organisasi tersebut. Sebagaimana Yahudi di Madinah, Allah nisbatkan mereka, Allah vonis mereka sama kufur seperti barakallahu fikum Yahudi generasi awal. Nah, seperti Yahudi nenek moyang mereka, dan sampai saat itu pula hingga hari kiamat dari seluruh Yahudi yang tidak berlepas diri dari keyakinan salaf mereka, nenek moyang mereka adalah sebagai kuffar ahlun nar. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Allah ulang-ulang. Naam. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzanillahu wa iyyakum. Kemudian

0: syubhat tadi tentunya akan dan telah memberikan semacam kekuatan dan dukungan hujjah bagi berbagai kelompok menyimpang. Setiap kelompok yang menyimpang ketika ada tokoh-tokohnya ya, yang mengucapkan atau melakukan perbuatan batil, dengan mudah dia mengatakan ini bukan sikap kelompok kami, ini bukan barakallahu prinsip organisasi kami. Di Indonesia misalkan ada beberapa tokoh dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang dalam upaya mereka merekrut suara sebanyak-banyaknya, merekrut pengikut sebanyak-banyaknya, dia siap datang ke negeri, ke Pulau Bali, mendatangi majelis-majelis kufar, ya, barakallahu fikum, atau mendatangi majelis-majelis yang di sana dilakukan berbagai bid'ah dan kesyirikan di berbagai tempat. Ketika ditegur, oh, itu sikap pribadi dia, itu adalah perbuatan pribadi dia, ucapan pribadi dia, bukan ucapan organisasi kami, bukan prinsip organisasi kami. Jangan disamakan. Tapi sampai detik ini pula tidak ada pengingkaran dari organisasi tersebut terhadap ucapan tokohnya tadi. Tidak ada bentuk pengingkaran secara lisan ataupun tulisan terhadap ucapan atau perbuatan tokohnya yang menyimpang tadi. Di Indonesia pun terjadi yang seperti ini. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang syubhat ini insyaallah pada kesempatan lain biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Majlis kita di malam hari ini adalah majlis ketiga melanjutkan pembahasan seputar umur da'wiyah manhajiyah, seputar permasalahan-permasalahan dakwah dan manhaj. Barakallahu fikum. Yang terjadi di zaman kita hidup ini, masih pembahasan kita seputar tokoh yang bernama Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi. Sengaja saya tekankan hal ini karena memang syubhat orang ini telah tersebar dan sangat penting talabatul ilm secara khusus dan salafiyina secara umum untuk mengetahui tentangnya agar dia tidak jatuh kepada syubhat tersebut atau tidak mengenal penyimpangannya hingga akhirnya dia tetap berprasangka bahwa tokoh ini adalah tokoh yang berada di atas manhaj salafi dan ujungnya dia membelanya hingga tanpa dia rasa dia telah menjadi pintu yang mengantarkan orang lain pada penyimpangan. Tentunya kasus atau penyimpangan Al-Halabi ini lebih tersamarkan di satu sisinya dibandingkan penyimpangan-penyimpangan Al-Hajuri. Karena kalau penyimpangan Yahya Al-Hajuri sangat mudah untuk difahami sebagai penyimpangan dan kesesatan, yang mana kesesatan dan penyimpangan Yahya Al-Hajuri ini dibarengin dengan berbagai akhlak sayyi'ah zahirah yang mudah difahami oleh adna talibul ilm. Berbeda dengan Alil Halabi, beberapa syubhatnya khafiyah sehingga membutuhkan penjelasan rinci dari para ulama dan membutuhkan dari kita pemahaman yang baik tentangnya. Apalagi berbagai syubhat ini dikemas dengan kemasan kata-kata yang indah, kata-kata yang menarik untuk didengar, dan seterusnya. Maka ikhwani fiddin barakallahu fikum, hendaknya kita memberikan perhatian yang serius tentang permasalahan ini. Di antara penyimpangan Alil Halabi adalah memposisikan khilaf yang terjadi antara ulama sunnah dengan ulama sunnah rabbaniyin al-kibar dengan khawarijul asr, berlawanan dengan kaum khawarij di masa ini, sebagai bentuk khilaf fiqhi atau dalam masail ijtihadiyah. Kalau masail ijtihadiyah maknanya adalah masail yang masih memungkinkan ijtihad, boleh dan bisa terjadi ijtihad. Sementara permasalahan antara ahli sunnah dan ulama sunnah dengan khawarij adalah masail qat'iyah, masail permasalahan-permasalahan yang sudah jelas, tegas dan qat'i nas-nasnya dari Al-Quran maupun sunnah. Dan ijma' salaful ummah, bukan masail ijtihadiyah lagi. Permasalahan menentang waliul amr, mengkafirkan waliul amr, atau mengkafirkan muslimin, melakukan pembunuhan, penghancuran, peledakan, itu bukan masail ijtihadiyah. Tapi itu semua adalah masail qat'iyah yang sangat jelas permasalahannya bahwa seluruh perbuatan itu adalah perbuatan batil dan bahwasanya sikap para ulama sunnah adalah sikap yang syar'i, yang sunni, yang salafi di atas bimbingan sunnah. Sementara Alil Halabi memposisikan hal tersebut sebagai khilaf antara ulama sunnah rabbaniyin dengan khawarij dan tokoh-tokohnya sebagai masail ijtihadiyah fiqhiyah. Ini adalah suatu kesesatan ya ikhwan. Ketika dikatakan bahwa tahdzir Asy-Syaikh bin Baz terhadap Safar dan Salman, tahdzir hayat kibar ulama, tahdzir Imam Al-Albani wal Imam Al-Utsaimin
0: Naam, dan masyayikh yang lainnya dari ulama kita al-kibar, tahdzir Asy-Syaikh Muqbil, Asy-Syaikh Rabi' dan yang lainnya sebagai masail ijtihadiyah. Naam. Tahdzir mereka terhadap Usama bin Laden, terhadap Muhammad Surur, Naif Zainal Abidin, dari tokoh-tokoh khawarij takfiriyin. Begitu Ali al-Halabi mensifatinya. Hal ini bukan suatu ucapan yang dinukil tanpa ada sanad, tanpa ada sandaran. Tetapi ini diucapkan dalam beberapa ucapannya. Di antaranya dia tulis dengan tangannya di salah satu karyanya yang berjudul As-Salafiyah Hiyal Wasat Asy-Syar'i Al-Mudadu Lit-Tatarruf. Judulnya indah, tetapi isinya penuh dengan kebatilan. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Al-Halabi barakallahu fikum. Lebih tegas lagi, kalau ulama kita menganggap bahwa al-kalam al-hukam, celaan dan kritikan terhadap waliul amr secara demonstratif, secara terang-terangan di hadapan halayak ramai atau dalam tulisan yang dibaca umat sebagai salah satu sikap khawarij, sebagaimana telah ditegaskan oleh Al-Ajurri, Ibnu Battah dan yang lainnya dari a'imma kita, ulama salaf, bahwa sikap ini adalah ciri-ciri khas khawarij. Sementara Ali al-Halabi menganggapnya apa yang dilakukan oleh Usama bin Laden, Safar dan Salman, mencela hukuma, memprovokasi muslimin, menentang waliul amr, ya, ini adalah ijtihad dari mereka. Ijtihad. Bahasa seperti ini, bahasa meremehkan kesesatan. Sehingga yang mendengarnya, yang membacanya akan memahami dan menganggap bahwa masalah seperti ini tidak pantas terjadi tahdzir. Sehendaknya kita ini memaafkan mereka. Apa yang dilakukan misal di Indonesia oleh Abu Bakar Ba'asyir dan semisalnya, itu ijtihad. Barakallahu fikum. Dan seterusnya meluas dan meluas ucapan seperti ini, makna dan kandungannya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Sampai-sampai Ali al-Halabi dalam salah satu jawabannya ketika menjawab beberapa pertanyaan yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah tulisan yang diberi judul Silsilah Al-Ajwibah Al-Halabiyyah 'Ala Al-As'ilati Asy-Syar'iyyah. Ditanya dia tentang Usama bin Laden, pimpinan kelompok Al-Qaeda. Apa jawaban dia? Dia mengatakan, Usama bin Laden rajulun sahibu mal wa indahu ghirah diniyah. Usama bin Laden adalah seorang yang kaya, yang punya ghirah, kecemburuan agama. Kemudian dia sebutkan sedikit kalimat wa illa laisa huwa talibu ilm, fama wajada nafsahu illa fi wasail al-i'lam wa ala al-sinatin nas wa yuhata bi majmu'atin min al-hizbiyyin wat takfiriyyin wa ma ashbaha ula. Sebenarnya dia bukan seorang talib ilm, dan tidaklah dia mendapati dirinya kecuali dalam media-media massa, disebut-sebut oleh lisan manusia, dan dia dikelilingin, coba bahasanya, dia dikelilingi oleh sekelompok orang hizbiyin dan takfiriyin. Bagaimana Usama bin Laden sendiri? Takfiri atau bukan? Khawarij atau bukan? Kita dengarkan apakah terucap dari dia dalam jawabannya. Wa ma asybaha ula, dan orang-orang yang semisal dengannya. Wa kama qila, lam yabqa syai'un yukhafu 'alaihi wala minhu. Fahuwa al-matlub raqm wahid li Amerika. Sebagaimana disebutkan dalam permisalan, tidak lagi tersisa sesuatu yang perlu dikhawatirkan kepadanya atau dikhawatirkan darinya. Maka orang ini, yakni Usama bin Laden, adalah target operasi nomor satu Amerika Serikat. Masya Allah. Perhatikan baik-baik bagaimana kira-kira orang yang mendengar omongan seperti ini, jawaban semisal ini. Wabittali yaf'alu ma huwa bistita'atihi an yaf'alahu. Kemudian orang ini melakukan sesuai dengan kemampuannya apa saja yang ingin dia lakukan. Walakin dhannuna bihi annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki ala Allah. Tetapi persangkaan kita tentang orang ini, tentang Usama bin Laden, bahwasanya dia adalah seorang yang mukhlis, ikhlas insyaallah wala nuzakki ala Allah. Perhatikan kalimat ini, annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki ala Allah. Perhatikan kalimat wala nuzakki ala Allah. Kemudian dia mengatakan, wa in kanat hadhil umur allati yaf'aluha aw tunqal anhu. Walaupun beberapa perbuatan yang dia lakukan atau dinukil darinya, nahnu la nuwafiqu 'alayha wa la nartadhiha kama huwa ma'rufun fi manhajina wa manhaji ulama'ina. Kita tidak menyetujuinya dan tidak ridha dengan amalan-amalan yang dia lakukan tersebut, sebagaimana hal ini telah ma'ruf dalam manhaj kita dan manhaj ulama kita. Masya Allah. Kalimat seperti ini, barakallahu fikum, bukan kalimat tahdzir terhadap sosok khawarij dan salah satu khawarij terbesar di masa ini. Demikian salaf kita menunjukkan bahwa ya fulan, barakallahu fikum, Salih Al-Hasan bin Salih bin Hay, rajulun indahu ghirah, salah satu tokoh khawarij, indahu barakallahu fikum al-ikhlas, ولا نزكي على الله احدا وان كان فيه بعض الافعال وبعض الاقوال لا نوافقه عليها. Seperti itu salaf. Maka qala Sufyan ats-Tsauri ketika masuk ke sebuah masjid hendak menegakkan salat di sana, tiba-tiba mendapati di sebelahnya Al-Hasan bin Salih bin Hay. Ketika tahu di sebelahnya adalah seorang tokoh khawarij, segera Sufyan ats-Tsauri mengambil sendalnya dan mengatakan, a'udzu billah min khusyu'in nifaq. Kemudian keluar. Al-Hasan bin Salih bin Hay tidak bisa dibandingkan dengan Usama bin Laden dari beberapa sisinya, tetapi demikian salaf menyikapinya. Bagaimana sikap salaf terhadap tokoh-tokoh khawarij yang lainnya? Nah, semestinya Al-Halabi mengatakan, Usama bin Laden kharijiyun minal khawarij, nuhadzirul muslimina minhu wa min afa'ilihi, fa inna afa'ilahu afa'ilul khawarij wa aqwalahu aqwalul khawarij. Atau yang semisal dengan ini, kalau kita ingin tahu bahwa kalimat in annahu mukhlisun insyaallah wa la nuzakki ala Allah ahadan ini adalah kalimat madah, bukan kalimat dzam, bukan kalimat celaan, tetapi ini adalah kalimat pujian bagi yang mengerti bahasa Arab dan bahasa sunnah. Untuk itu kita teringat sebuah hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam al-hadis sahih ketika mengajarkan dan mendidik sahabatnya bagaimana cara memuji seorang hamba. Bagaimana seorang muslim ketika ingin memuji saudaranya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kana ahadukum madihan akhahu." Jika salah seorang di antara kalian memuji saudaranya, ingin memuji saudaranya, falyaqul, hendaknya dia mengatakan, "Ahsibuhu wa la uzakki 'alallahi ahadan." Saya mengira demikian, tetapi saya tidak mentazkiyah seorang hamba pun mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat madah. Kata Rasulullah, "Wa in kana ahadukum madihan akhahu." Jika salah seorang di antara kalian ingin memuji saudaranya, begini cara mengucapkannya. Ya. Cara memujinya, jangan melebihi ini sudah cukup sebagai pujian wasana, sanjungan terhadap saudaranya. Ahsibuhu wa la uzakki 'alallahi ahadan. Al-Halabi mengatakan tentang Bin Laden, barakallahu fikum, nam dhan walakin dhannuna fihi annahu mukhlisun insyaallah wa la nuzakki 'alallah. Masyaallah. Demikian seorang salafi, dan ternyata memang dalam beberapa ucapan-ucapan dan sikap-sikap Al-Halabi dalam beberapa tahun terakhir ini, kurang lebih 6 atau 7 tahun terakhir ini, memang mengarah kepada manhaj al-muwazanah. Manhaj al-muwazanah ini adalah manhaj sururiyah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk mengenal tentangnya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di antara kemungkaran dan kesesatan Ali Al-Halabi adalah pujiannya dan sanjungannya terhadap sebuah karya tulis, sebuah kitab yang di dalamnya mengandung berbagai abatil, mengandung akidah liberalisme, mengandung ajakan kepada persatuan agama-agama, mengajak kepada sikap saling menghormati antar berbagai madhab. Di samping madhab yang 4 dalam karya tersebut berisi ajakan untuk saling menghormati antara Sunni dengan Syiah Rafidhah Imamiyah, untuk menghormati juga akidah Al-Khawarij Al-Ibadiyah. Kitab ini berjudul Ijma'ul Muslimin ala Ihtiram Madhahibiddin. Ijma'ul Muslimin ala Ihtiram Madhahibiddin. Kesepakatan, konsensus kaum muslimin atau umat Islam atas disyariatkannya atau diwajibkannya saling menghormati atau menghormati berbagai madhab dalam agama ini. Nah, barakallahu fikum. Apa kata Ali Al-Halabi? Dalam salah satu kitab karyanya, Ali Al-Halabi punya salah satu karya yang berjudul Ad-da'wah Salafiyah baina turuqi sufiyah wa da'awi as-sahafiyah wa kashfu as-silati baina tasawuf wal afkar syi'iyah. Masya Allah. Hadar rajul, orang ini ahli di dalam talbis al-haq bil batil. Ya ikhwan, kalau ahlul batil, ahlul bid'ah yang jelas-jelas ahlul bid'ah, berpakaian ahlul bid'ah, maka umat sangat mudah untuk mengenalinya. Ini adalah ahlul bid'ah. Ini khawarij. Ini rafidah. Ini sufiyah. Ini mu'tazilah. Karena terang-terangan mereka memakai baju masing-masing. Yang sangat berbahaya terhadap salafiyin dan umat ini adalah ahlul bid'ah yang memakai pakaian salafiyah dengan warna yang sama warna salafi, namun ternyata di balik pakaian itu ketika dibuka di dalamnya terdapat berbagai inhirafat wadhalalat. Dengan pakaian ini, mubtadi' tersebut bisa masuk di tengah-tengah salafiyin. Bisa berjalan bersama salafiyin, bisa duduk bersama salafiyin, memberikan kajian di hadapan salafiyin. Karya-karyanya dianggap sebagai karya salafiyah. Ini yang berbahaya. Barakallahu fikum. Maka dari itu para ulama di zaman ini memberikan keseriusan yang sangat terkait dengan ini. Kalau enggak, kesian salafiyin. Semisal kita ini du'afa, lemah kita ini. Kalau bukan hidayah dan taufik dari Allah, kemudian penjelasan, bimbingan, bantahan para ulama kita. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, apa yang dikatakan oleh Al-Halabi dalam kitab yang berjudul yang kita dengarkan bersama tadi pada halaman 54, tepatnya pada catatan kaki nomor 2, Al-Halabi mengatakan, wa hadzal kitabu

Sebelum saya menjelaskan makna ucapannya ini dan pujian Al-Halabi terhadap kitab tersebut, ketahuilah bahwa kitab ini ditulis oleh seorang dari keluarga kerajaan pemerintahan Yordan. Dan kerajaan ini mulai dari raja hingga bawahannya sangat tunduk patuh terhadap madhab sufi dan tokoh-tokoh sufi. Barakallahu fikum. Dan menisbatkan dirinya sebagai keluarga Ahlul Bait Hashimiyin. Nah, salah satu tokoh pemerintahannya yang bernama Ghazi bin Muhammad bin Talal, dia salah satu orang pemerintahan penting, pejabat teras, menulis buku tersebut yang berjudul apa? Ijma'ul Muslimin ala ihtirami al-madhahibiddin. Ala ihtirami madhahibiddin. Nah, buku ini sebenarnya buku politik. Mengingat di Yordan terjadi berbagai penentangan-penentangan, demo demi demo, menentang pemerintah, demonstrasi demi demonstrasi yang akan menggoyang kekuasaan penguasa yang ada, maka pemerintah sibuk menenangkan suasana ini. Sibuk untuk menenangkan keadaan ini. Al-Halabi ikut dalam urusan seperti ini. Hadir dalam berbagai majelis mereka, menandatangani berbagai surat-surat dan dokumen-dokumen kenegaraan yang terkait dengan ini. Ikut dalam kancah politik. Duduk bersama siasiin, para politikus. Intabihu ya ayuhad du'at, wahai para da'i, ayuhal asatidha, ayuhat talabatil ilm. Hati-hati. Ambil pelajaran baik-baik dari ini semua. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kata Al-Halabi dalam pujiannya tadi, dan kitab ini yaitu Ijma'ul Muslimin ala ihtiram madhahibiddin, menunjukkan dengan pemahamannya yang sangat mendasar atas kebersihan dada atau kolbu para penguasa kita dan besarnya keinginan mereka untuk kebaikan. Kitab ini juga menunjukkan kebersihan kolbu mereka. Wala nuzakkihim ala Allah. Ini kalimat pujian. Dan kami tidak memuji mereka mendahului Allah. Zadahumullahu taufiqa. Semoga Allah menambah bagi mereka penguasa kita ini taufik. Tapi yang dipuji adalah kitab ini. Padahal kitab ini salah satu isinya adalah apa? Menyeru kepada sikap saling menghormati antar madhahib dalam agama ini. Dengan segala madhabnya disebutkan dalam kitab itu. Madhab-madhab tersebut bukan hanya madhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. La. Madhab juga disebutkan di sana. Madhab Ar-Rafidh Al-Imamiyah, Madhab Zaidiyah, Madhab Al-Ibadiyah. Tujuannya untuk menenangkan keadaan. Ali Hasan ikut dalam kancah ini. Ya, mempromosikan kitab yang mengandung kesesatan-kesesatan ini tadi. Apa tujuan Ali Hasan? Apa murni karena syubhat di benak dia, di kalbu dia? Atau ada urusan syahwah, urusan dunia? Wallahu ta'ala a'lam. Urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita mengambil pelajaran dari salafun as-salihun. Bahwasanya mereka sangat berhati-hati untuk mendekat kepada pintu-pintu penguasa. Kenapa? Karena sulit kalbu ini untuk bertahan. Ketika seorang sudah mendekat kepada mereka. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini sebuah pelajaran penting. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya. Di antara penyimpangan Al-Halabi yang semangat

makin menegaskan kepada kita kebenaran apa yang dikatakan dan difoniskan oleh ulama kita bahwa Ali al-Halabi mubtadi'un, dalun mudil. Nah, adalah keikutsertaan dia dalam sebuah muktamar kenegaraan yang di dalamnya ditetapkan seruan persatuan agama-agama dan Ali al-Halabi menandatanganinya. Ali al-Halabi menandatangani. Hal ini terjadi pada tahun 2008. Kurang lebih sudah hampir 5 tahun yang lalu. Nah, kenapa baru sampai kepada kita sekarang ini? Ya, karena memang kita jarang mengikuti perkembangan seperti ini. Padahal ulama kita sudah menjelaskan. Sekarang ana bertanya kepada antum ya ikhwan. Penjelasan ulama yang seperti ini penting enggak untuk kita ketahui? Penting enggak kita sebagai thalabatul ilm yang akan menjadi pembimbing di masyarakat, menjadi pembimbing bagi thalabatul ilm, bagi salafiyin untuk mengenal hal yang seperti ini? Jawabannya tentu ana yakin antum akan mengatakan sangat penting. Sungguh khianat jika ada seorang pembina yang mengatakan sudah antum enggak perlu tahu yang seperti itu, ini urusan ulama, bukan urusan kita. Antum belajar, belajar, belajar, jaga ukhuwah, jaga ukhuwah. Jangan yang seperti ini dipermasalahkan. Salah satu yang diposisikan sebagai ustadz dan berpakaian dengan baju salafi mengatakan bahwa ya saya memang tidak setuju terhadap beberapa kesalahan Al-Syeikh Ali Hasan yang telah dibantah oleh Al-Lajnah Daimah, tetapi janganlah permasalahan ini menjadikan sebab kita berselisih. Fahimtum? Jadi kalau antum menganggap Ali al-Halabi sebagai mubtadi'un hizbiyun, yajibut tahdhir minhu, mengharuskan untuk kita mentahdhir umat darinya. Sementara ada pihak lain mengatakan, la, dia syekh, dia alim, dia begini dan begitu. Maka jangan kita berselisih karena ini. Hakadha manhaj ahli sunnah. Barakallahu fikum. Untuk kita mengetahui itu, mari kita dengarkan bersama salah satu fatwa al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Dalam salah satu rangkaian pelajaran beliau di Al-Masjid Nabawi, beliau mengatakan ketika ditanya, hal yajuzu madhu ahlil ahwa, apakah boleh untuk memuji para pengikut hawa nafsu, yakni ahlul bid'ah? Faqala, maka beliau mengatakan, in kana yamdahuhum lisyarri indahum fahadha amruhu khatir wal'iyadhu billah. Kalau orang tadi memuji ahlul bid'ah pada kejahatan, kebid'ahan yang ada pada mereka dipuji, maka ini barakallahu fikum perkara yang sangat berbahaya. Wal'iyadhu billah. Amma law madahahum lil khair alladhi indahum. Namun apabila yang dia lakukan adalah memuji adanya beberapa hal kebaikan yang ada pada ahlul bid'ah, fahadha la yambaghi. Yang seperti ini tidak boleh terjadi. Tidak pantas terjadi. Kenapa? Likai la yadhi'u at-tahdhir min batilihim. Agar tidak hilang, agar tidak sia-sia tahdhir umat dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Walladhi yambaghi at-tahdhir lal madh. Yang semestinya terjadi adalah tahdhir, bukan pujian. Setelah kita mendengar nasihat Syekh Shalal Fauzan ini, kita lanjut Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Berikutnya adalah nasihat Syekh Shalal Fauzan ketika beliau ditanya, kemudian menjawab dalam salah satu fatwanya pertanyaan itu, ba'dun nas yudafi an hadhil fi'ah ad-dallah
wa yaqul bijanibi ma hasala minhum min hadhil a'mal anna lahum hasanatin yajibu an tudzkar. Sebagian orang membela kelompok yang sesat ini dan mengatakan bahwa di samping kesalahan-kesalahan yang terjadi pada mereka, juga terjadi pada mereka berbagai kebaikan-kebaikan yang mesti dan wajib disebutkan kebaikannya. Fakana jawabuhu, maka jawaban beliau, ini adalah syubhatnya sururiyin, yang kemudian Ali Hasan al-Halabi berjalan di atas manhaj ini pada beberapa tahun terakhir ini. Maka Syekh Al-Fauzan menjawab, mahiyal hasanat? Apa yang dimaksud dengan hasanat yang ada pada mereka? Kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka? Tahdimul buyut, wa taqtil, wa tarwi', wa itlaful amwal, wa qatlul muslimin wal mu'ahidin, hadhihi hasanatuhum? Ini Syekh sedang berbicara tentang kelompoknya Usama bin Laden dan yang semisalnya. Mana kebaikan yang ada pada mereka? Coba sebutkan. Apakah menghancurkan perumahan masyarakat, membunuh, membikin takut umat, menghancurkan harta dan aset umat, membunuh kaum muslimin, dan membunuh kaum mu'ahadin dari kaum kuffar. Ini semua adalah bentuk-bentuk kebaikan mereka. Ma lahum hasanat zahirah. Mereka tidak memiliki kebaikan yang nampak. Nah, ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah. Kemudian beliau mengatakan, والذي يدافع عنهم هذا يكون مثلهم, dan orang-orang yang membela atau seorang yang membela mereka, maka sungguh dia telah sama dengan mereka. Orang yang membela mereka adalah sama dengan mereka. Tara hukmahu hukmahum, hukum dia, posisi dia, posisi orang yang membela ahlul batil, membela mubtadi', adalah sama hukumnya dengan mubtadi' tadi. Wa in kana annahu ma kharaja ma'ahum, walaupun si pembela tadi yang memuji ahlul bid'ah tadi tidak pernah melakukan pemberontakan bersama dengan mereka, keluar bersama kaum khawarij tersebut, tidak pernah pula melakukan peledakan bersama dengan kaum khawarij tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sebatas memuji, berhusnudzon kepada mereka, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hukumnya sama dengan mereka, sama dengan ahlul bid'ah tadi. Maka kita katakan, orang-orang yang membela Alil Halabi al-Mubtadi', memujinya, menyanjungnya, menjadikannya sebagai referensi dan rujukan, menyebarkan kaset-kasetnya, menyebarkan ceramah-ceramahnya, maka ketahuilah hukumnya sama dengan Ali Al-Halabi. Barakallahu fikum. Dan ini, ya ikhwan, ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan adalah ma'khud wa mustambat min salafina salihin, min aqwalihim wa af'alihim, bal min as-sunnatin nabawiyah. Bahkan yang seperti ini bersumber pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pernah kita bahas dalam kesempatan-kesempatan lain. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, tadi telah disebutkan bahwa di antara kemungkaran atau kesesatan Alil Halabi adalah keikutsertaannya dalam muktamar yang di sana diserukan berbagai kemungkaran, berbagai bid'ah dan pemikiran-pemikiran menyimpang. Muktamar yang di dalamnya atau di salah satu hasilnya adalah sebuah kesepakatan, kesimpulan-kesimpulan yang kemudian Ali Al-Halabi ikut menandatanganinya bersama ahlul bid'ah yang lainnya, bersama para politikus lainnya. Nah, di dalam
muktamar tersebut diadakan penyeruan, ajakan untuk saling menghormati, atau diserukan di dalam muktamar itu sikap menghormati, menghargai adanya beragam dan berjenis agama. Hadza salafi Ali al-Halabi. Kalau ada yang mengatakan mungkin Ali al-Halabi enggak mengerti adanya pernyataan itu, ya subhanallah, dia tidak mengerti bahasa Arab, dia tidak bisa membaca, dia tidak mendengar berbagai kalimat, berbagai ceramah, berbagai khutbah yang diucapkan secara silih berganti oleh tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh syiah, tokoh-tokoh politik di hadapannya pada saat muktamar tersebut. Barakallahu fikum. Tetapi ya ikhwan, hawa nafsu, hubbur riyasa, hubbul zuhur, semua itu adalah karena dorongan hawa nafsu. Ingin terdepan, ingin yang paling nampak, ingin dan ingin. Wantabihu minal hasad. Tidak sedikit seorang menyimpang karena dorongan hasad terhadap saudaranya. Ya talabatul ilm, intabihu. Bermula dari perselisihan pribadi, bermula dari persaingan dalam pelajaran-pelajaran, bermula dalam bentuk persaingan dalam beberapa kegiatan, berlanjut selalu ingin mengambil sikap berbeda dan pendapat berbeda dari saudaranya tadi. Akhirnya berkembang-berkembang sampai menyentuh masail aqadiyah atau manhajiyah. Bersama waktu, berjalan waktu, hingga berakhir pada kondisi yang sangat menyedihkan tadi. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hasad, berlindung kepada Allah dari al-kibir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi saya pertama, kemudian antum semuanya dari berbagai penyakit yang membahayakan ini. Amin, Allahumma amin. Kita cukupkan kajian malam hari ini sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: telah pernah disebutkan dalam beberapa majlis yang lalu bahwa di balik sebuah fitnah yang menimpa umat terdapat banyak hikmah. Di antara hikmah tersebut adalah tampaknya beberapa ilmu tentang beberapa permasalahan yang sebelumnya tidak kita ketahui. Atau mungkin kita pernah mengetahuinya, tetapi kita pernah mempelajarinya, tetapi kita belum tahu sejauh apa pentingnya masalah itu. Ketika muncul sebuah fitnah, dengan tentunya semua itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Muncul atau kita mengetahui pentingnya permasalahan yang pernah beberapa tahun yang lalu kita pelajari, sehingga masalah itu lebih melekat di benak kita. Dan ini salah satu kelebihan dan keutamaan para ulama al-akabir atau senioritas dalam ilmu agama ini. Karena seorang yang telah banyak pengalaman, telah banyak meluangkan waktu dan umurnya untuk ilmu, untuk dakwah, dia telah melalui berbagai masail. Beda dengan seorang yang sekadar belajar, membaca, mencatat, menghafal, tidak sekokoh ilmu yang dia pelajari itu dibandingkan ketika dia telah mempraktekannya, pernah mengaplikasikan ilmu yang dia pelajari itu dalam sebuah masalah besar. Dan itu terjadi pada ulama. Maka dari itu kalau kita mendengar ulama memberikan sebuah fatwa, itu merupakan kesimpulan hukum yang matang. Bukan tidak bersalah, bukan tidak mungkin seorang alim jatuh dalam kesalahan, bukan itu maknanya. Tetapi hukum dan fatwa yang muncul dari seorang alim itu telah melalui sebuah dirasah dan dirayah, proses penelitian yang panjang, pengalaman yang banyak. Karenanya Nabi mengatakan al-barakatu ma'akabirikum. Al-barakah, barakatul ilm, barakatul fatwa, bersama para ulama al-kibar di antara kalian. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam ayatnya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawf adza'u bih. Dan ini sya'nu as-sighar, adza'u. Nah, segera mereka menyebarkannya tanpa memikirkannya, tanpa bertanyanya, tanpa berusaha mencari fatwa. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum, apa yang terjadi? La'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Walau la fadlullah alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sebuah ayat atau sebuah dalil, kita membacanya 2, 3, 5 sampai 10 kali. Berbeda dengan ketika seorang alim membaca dan mengkaji sebuah dalil. Beda tingkat kemampuan dan hukum-hukum yang akan keluar. Demikian al-barakatu ma'a kabirikum. Demikian kenapa Abdullah bin Mas'ud menyatakan la yazalun nas fi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Sebagaimana sudah pernah kita pelajari tentang azhar ini. Ikhwani fiddin azzani Allah iyakum. Ketika Syekhna Rabi hafizahullah ta'ala dengan tegas berulang kali menyatakan ma inda Muhammad bin Hadi dalilun wala nisf dalil wala indahu hujjah wala nisf hujjah ma fihi illa al-zulm wal-kadhib hadha al-alim al-kabir. Nah, yang Syekhuna Mukbil dulu menyatakan idza qala Syekh Rabi'an rajul innahu hizbi fa khudh minhu. Kalau Syekh Rabi yang menyatakan ini seorang alim fi al-jarh wa at-ta'dil, seorang alim kabir, Mukbil bin Hadi menyatakan kalau Syekh Rabi menyatakan tentang fulan hizbi, sudah ambil fatwa itu. Kenapa? Karena Syekh tahu membaca karya-karya Syekh Rabi. Ta'anni al-ilm tathabbut. Nampak dari karya-karyanya. Ikhwani fiddin azzanillah iyakum. Yang menyaksikan ini al-a'immah. Dalam ilmu al-jarh wa ta'dil. Para ulama pun menilai dan menyaksikan tasarrufat, cara menilai dan menyikapi para ulama dalam al-jarh wa ta'dil. Sebut saja Ibnu Hibban. Dikatakan oleh para ulama bahwa Ibnu Hibban mutasahilun fi tawthiqil majahil. Ibnu Hibban punya sifat mutasahul, bermudah-mudahan di dalam mentauthiq, menilai seorang rawi sebagai thiqah, padahal dia tergolong rawi-rawi yang majhul. Itu banyak. Idza qala Ibnu Hibban, terkhusus dalam kitabnya As-Thiqat, perlu dievaluasi ulang. Kalau beliau mengatakan fulan thiqah. Nah, kenapa? Para ulama sudah mempelajari. Wa hakadha ba'dul muhaddithin kal hakim sahibul mustadrak ma'ruf bitasahul fil ahkam ala al ahadith. Nah, berbeda dengan al-Bukhari, berbeda dengan Ibnu al-Madini wa Syu'bah wa dan semisal haula, amsal haula. Di zaman ini juga demikian. Para ulama bersaksi Ibn Baz, Al-Albani, Mukbil bin Hadi tentang tingkat akurasi, keakuratan penilaian Syekh Rabi dalam masail atau dalam rijal. Yang menyaksikan ini kibar. Maka ikhwani fiddin azzani Allah iyakum, beliau menilai fitnat Muhammad bin Hadi bahwa dia telah farraq as-salafiyin wa zalama as-salafiyin. وَأَنَّ فِتْنَتَهُ أَخَسْ مِنْ فِتْنَةِ الْحَدَّادِيَّةِ. Nah, di antara kemungkaran Muhammad bin Hadi adalah mudahnya memberikan lakop-lakop jelek kepada talabatul ilm, salafiyin, masyayikh. Berbeda dengan akhlak kathir minal ulama. Sekali lagi, menilai dan menyikapi talabatul ilm salafiyin. Bukan menyikapi ahlul bid'ah. Talabatul ilm. Wal masyayikh al-ma'rufina bid-da'wa wal-tadris wal-ilm. Sebagaimana Syekh Rabi menyaksikan itu dan mengatakan ketika Muhammad bin Hadi memberi julukan atau laqab yang sangat jelek, yaitu as-sa'afiqah, jamak dari sa'fuq, atau su'fuq. Maknanya apa? Kesimpulannya seorang jahil yang tidak punya ilmu. Tidak punya modal atau bekal ilmu. Itu su'fuq. Syekh Rabi tidak ridha dengan ucapan ini. Sebagaimana sudah pernah kita bahas dalam beberapa majelis. Tapi yang ingin kita bahas pada malam hari ini, di antara hikmah kenapa haula al-masyaikh Syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi, Syekh Abdullah bin Salfiq, dan yang semisalnya Abdul Ilah al-Juhani, dinyatakan diberi lakop dengan julukan Sa'afiqah, karena kesimpulannya mereka tidak memiliki bekal ilmu. Muhammad bin Hadi menyodorkan apa yang dia sebut dengan data sebagai dalil tentang bahwa orang-orang ini adalah Sa'afiqah yang diajukan kepada Syekh Rabi, dan Syekh Rabi membaca, menilai harfan harfan minal bidaya ilan nihaya lam ajid fihi dalilan, kata Syekh. Nggak ada dalil. Ucapan-ucapan yang dan kesimpulan-kesimpulan yang ngawur, salah. Data yang hanya isinya adalah postingan-postingan para masyaikh tersebut terkait dakwah, terkait ilmu. Nih buktinya pada tanggal sekian memosting ini. Apa, kata Syekh, mana salahnya? Sebutkan. Nggak mampu dia menyebutkan. Kemudian diberi julukan Sa'afiqah. Dengan dasar sesuatu yang tidak bisa diterima oleh ulama. Sekarang kita menggunakan, ingin menilai Muhammad bin Hadi dengan mizan, tolok ukur dan timbangan yang dia letakkan sendiri. Kapan seorang dinyatakan su'fuq? Apakah seorang yang salah sekali atau dua kali dalam beberapa masail ilmiah, kemudian dengan itu diberi lakop atau julukan su'fuq? Atau harus 3 kali, 4 kali, 5 kali. Baik yang pertama ataupun yang kedua, tolong tunjukkan bentuk kesalahan yang benar-benar kesalahan diterima oleh para ulama dengan dalil-dalilnya bahwa Arafat bin Hasan al-Muhammadi adalah su'fuq. Sebutkan. Apakah kemudian jika salah dalam 1-2 masail tersebut, jika benar, serta-merta ditahdir? Demikian. Tahdir kesalahannya, naam. Kalau memang itu benar salah, katakan ucapan dia tentang ini adalah batil atau khata, sesuai dengan kadar kesalahan. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Pernah kita sebutkan dalam beberapa majlis bentuk-bentuk kesalahan Muhammad bin Hadi dalam beberapa masail, bahkan sebagiannya masail akadiyah, permasalahan akidah, sebagiannya adalah masail manhajiyah yang tidak bisa dianggap kecil. Sekedar mengingat apa yang pernah kita sebutkan, ucapan dia yang terekam dengan suaranya yang dia menyatakan min husni thali' wal muwafaqa an kana bainal 'isha'aini ad-darsu fil fiqh ila akhirih. Qawluhu min husni thali'. Kita sedikit membahas tentang permasalahan ini. At-tali' maknanya adalah bintang. Salah satu atau sebuah jenis bintang yang terbit pada posisi tertentu. Disebut pula an-nau. Nah. Kita pernah pula membaca dalam kesempatan yang lalu fatwa beberapa ulama kita terkait permasalahan ini. Antara lain adalah fatwa Al-Allamah Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya fatwa Al-Imam Abdul Aziz bin Baz sebagai ketua Al-Lajnatud Da'imah bersama beberapa ulama dalam Al-Lajnatud Da'imah terkait ucapan husnul thali', apa hukumnya? Perhatikan baik-baik. Beliau dan para ulama yang bersamanya menjawab, yuhram isti'mal ibaratai min husnul thali' wa min su'it thali'. Diharamkan penggunaan dua redaksi ucapan. Yang pertama, min husni thali'. Ini yang diucapkan oleh Muhammad bin Hadi. Nah, maknanya secara bahasa, dan di antara bentuk bintang yang baik yang mendatangkan kebaikan, itu makna secara umumnya. Ya. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Atau ucapan min su'it thali', sebaliknya. Su lawan daripada husn. Lianna fihima, kata Syekh bin Baz dan yang bersamanya dari kalangan ulama. Karena pada dua redaksi ucapan ini, nisbatut ta'thir fil hawadisil kauniyah husnan au su'an ilal matali'. Karena dalam dua redaksi ini ada penisbatan pengaruh peristiwa-peristiwa dan kejadian dalam alam ini. Terbit matahari, terbenam matahari, terbit bintang, terbenam bintang, terbit bulan, pergerakan awan, dan sebagainya. Ini al-hawadis al-kauniyah. Karena dalam dua redaksi ini tadi, ada penisbatan pengaruh peristiwa-peristiwa alam kepada sesuatu baik yang baik ataukah yang buruk. Kepada bintang-bintang. Wahia al-matali' jam' dari at-thali'. Wahia la tamlik al-mi'inam ila al-matali'. Matali' jam' daripada matla'. Wahia la tamlik min dhalika syai'an. Sementara al-matali' itu tidak memiliki sedikit pun pengaruh terhadap baik atau buruknya suatu masalah. Walaisat sababan fi su'ud aw nuhus. Dan bukan pula matlak-matlak berperbintangan ini tadi sebagai sebab, kalau tadi berpengaruh secara langsung, dan bukan pula sebagai sebab kebahagiaan atau kesialan, kesedihan. Dinafikan dua-duanya langsung. Bahwa al-matali', matlak-matlak bintang, perbintangan ini tadi tidak berpengaruh kepada baik buruknya suatu permasalahan. Bahkan kedua al-matali' juga tidak atau bukan sebagai sebab. Bukan sebagai sebab. Beda misalkan kalau dikatakan hari ini cuaca agak sedikit dingin karena angin dingin berhembus. Atau misalkan orang ini sembuh dari penyakit ini tentunya karena kesembuhan dari Allah. Kemudian ketika dia minum obat ini dan obat itu. Bisa jadi sebab. Secara kauni. Sementara al-matali' kata Syekh Abdul Aziz bin Baz dan para ulama yang bersamanya, wa laysat sababan fi su'udin aw nuhus, bukan sebagai sebab datangnya kebahagiaan atau kejelekan atau kesialan, kesedihan. Qala Allah Ta'ala ala lahul khalqu wal amr. Allah berkata, berfirman, ketahuilah bahwa al-khalq dan al-amr hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah semua yang menentukannya. Al-khalq yakni penciptaan, ya, menciptakan angin, hujan, bintang, ya. Al-amr perintah, urusan, segala urusan hanya milik Allah. Allah yang mengaturnya. Fa in kana al-qa'il ya'taqid anna hadhihi al-matali' fa'ilatun bi nafsiha min dunillahi ta'ala fa huwa syirk akbar. Jika si pengucap husnul thali' atau su'ul thali' ini berkeyakinan bahwa al-matali' berpengaruh secara langsung dengan sendirinya selain Allah, maka itu syirik akbar. Wa in kana ya'taqid anna al-umur kullaha biyadillahi wahdah walakin talaffaza bidzalika faqat fahuwa min syirkil alfaz alladhi la yunafi kamal at-tauhid al-wajib. Namun apabila si pengucap tadi meyakini bahwa seluruh perkara berhasil, gagal, senang, susah, baik, tidak baik, semuanya di tangan Allah satu-satunya, tetapi dia sekadar mengucapkan ucapan tadi, sekadar. Enggak ada maksud apa-apa. Husnul thali', su'ul thali', begitu. Maka itu termasuk jenis kesyirikan dalam alfaz, ucapan-ucapan yang secara zahir ucapannya mengandung apa? Makna kesyirikan. Tetapi bukan syirik akbar yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib diwujudkan oleh setiap hamba. Demikian fatwa ulama. Sayangnya Muhammad bin Hadi imma tidak mengetahui fatwa ini dan hadza minal jahl, atau mengetahui tapi tidak peduli. Yang kedua, fatwa Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, hadhil kalimatu yaquluha man la ya'rifu asy-syari'ah. Ucapan ini ya, diucapkan oleh seseorang yang tidak mengetahui syariat, tidak berilmu tentang syariat ini. Yaqulu lis-syakhs idza najah hadza min husnil thali'. Dia mengucapkan kepada seseorang jika dia berhasil dalam ujiannya, berhasil dalam upayanya, dalam perdagangannya. Misalkan ya, dalam suatu perkara, hadza min husnul thali'. Hadza min husnul thali'. Ini bagian daripada husnul thali'. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin adalah ucapan seseorang yang tidak tahu syariah. Bukan perkara kecil. Bukan perkara khilaf dalam masalah fikih. Masalah tidak. Nah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa idza rasaba hadza min su'it thali', dan jika dia gagal maka dia mengucapkan hadza min su'i at-thali'. Wa hadza min at-tanjim alladhi huwa naw'un min asy-syirk, dan ucapan ini bagian daripada tanjim, menyandarkan sesuatu pada ilmu perbintangan yang ini merupakan bagian dari jenis kesyirikan. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa hadha alladhi yad'i anna fawza ar-rajul aw fashalahu li husni at-tali aw su'i at-tali min hadha an-naw' alladhi qala fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam innahu kafirun billah فالواجب على من قاله أن يتوب إلى الله من ذلك. Kata Syekh, dan orang ini yang mengklaim bahwa keberhasilan seseorang atau kegagalannya disebabkan oleh husnul thali' atau su'ul thali', maka ini adalah jenis orang yang Rasulullah berkata tentangnya, innahu kafirun billah. Bukan menghukumi dia sebagai kafir, bukan. Tapi ucapan seperti ini, dan yang mengucapkan dinilai oleh Nabi, kafirun billah. Lengkapnya hadis, wa mu'minun bil kaukab. Dia kafir kepada Allah, di waktu yang sama dia beriman kepada bintang-bintang. Qala, maka wajib atas orang yang mengucapkan ucapan ini untuk bertaubat kepada Allah. Kita katakan kepada Muhammad bin Hadi, wajib kepada Anda untuk bertaubat. Wajib. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Masa semudah itu dia jatuh dalam kesalahan ini? Ya. Bisa semudah itu ketika seseorang barakallahu fikum na'am jauh dari fatwa ulama, apalagi sampai meremehkan ulama, akan Allah munculkan kejahilannya, Allah tampakkan kebodohannya, dan para pengikut Muhammad bin Hadi sebagaimana sudah disebutkan dalam beberapa majlis yang lalu, selalu berupaya untuk membersihkan, upaya bersih diri syekhnya, mencarikan syubhat-syubhat, termasuk tentang masalah ini, syubhat-syubhat yang murahan. Dan di dalam setiap fitnah muncul yang seperti ini, maka setiap kita wajib waspada terhadap orang yang di sekitarnya. Intabihu. Entah dia sebagai talib ilm, atau dia sebagai ustaz, sebagai da'i, sebagai syekh. Waspada. Ketika kita salah, pertama kita harus cepat-cepat mengakui kita salah. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita kelelahan dan kecapean mencarikan alasan-alasan untuk membersihkan diri kita. Tambah jatuh dalam jerat-jerat kesalahan. Tambah dia terjerat, sulit untuk melepaskan diri dari kesalahan itu. Dan syaitan punya peran yang sangat besar untuk itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan, wa 'ala man sami'ahu an yunkira 'alaihi wa an yubayyana dhalika fil majalis al-'amma wal majalis al-khassa bis syabab. Dan wajib atas orang yang mendengar ucapan ini tadi, ucapan yang batil, yang mungkar ini, untuk dia segera mengingkarinya dan menjelaskan di berbagai majlis yang bersifat umum atau majlis-majlis yang bersifat khusus bagi para syabab, para pelajar, para pemuda. Coba, wajib. Dan semoga majlis ini dan beberapa majlis yang lain yang diadakan oleh masyayikh atau asatidah bagian daripada upaya mewujudkan nasihat Al-Allamah Al-Utsaimin, mengingkari dan wajib menjelaskan di majlis umum atau majlis-majlis khusus. Nah, li'anna ba'dhan nas la ya'rif ma'na hadhil kalimah wa la ya'rif 'ala ayyi syai'in buniyat, karena sebagian orang tidak tahu apa makna daripada ucapan ini. Ucapan husnul thali'. apa yang dikandung oleh ucapan ini. Nah, dan sebagian manusia juga tidak tahu ucapan ini didirikan di atas akidah atau keyakinan apa. Dia enggak tahu, asal ucap saja. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Tidak jauh berbeda dari fatwa dua ulama kibar tadi. Bahkan lebih, karena Syekh bin Baz juga didukung oleh para ulama yang bersamanya dari Lajnah Ad-Daimah. Berikutnya juga fatwa Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala tentang ucapan min husnit tali', yang tidak jauh berbeda dengan fatwa Al-Utsaimin dan fatwa Al-Allamah bin Baz rahimahumullah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini salah satu masalah penting, masalah besar terkait akidah yang Muhammad bin Hadi jatuh dalam kesalahan padanya. Bukan masalah kecil. Apakah kemudian dengan sebab kesalahan yang ini dan beberapa yang lainnya lagi, relakah Muhammad bin Hadi untuk dikatakan sebagai su'fuq? Atau dia berharap dinasehati? Relakah para murid-muridnya dan pengikutnya, syekh mereka dikatakan dan dijuluki sebagai su'fuq yang tidak memiliki ilmu, kemudian ditahdir, dinyatakan sebagai syar, kemudian tidak boleh lagi mengisi kajian-kajian? Hakadha. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ada syubhat muncul bahwa kalimat husnul thali', at-thali' di sini bisa diartikan sebagai al-hadz, nasib atau keberuntungan. Dan bentuk keberuntungan yang baik atau nasib yang baik adalah kita misalkan memulai taklim ini pada jam sekian, pada malam hari ini, sehingga seolah-olah makna husnul thali' ay husnul hadz, nasib yang baik, yang bagus. Pertama penting untuk ditanyakan, siapa dari pakar bahasa yang mengartikan at-thali' dengan al-hadz? Kedua, kita semua sudah mendengar fatawal kibar, wahum ahlul lugha, juga orang yang mengerti bahasa. Ibn Baz, waman ma'ahu minal lajnah. Yang umur sebagian mereka lebih tua dari umur, maaf-maaf saja, orang tua atau ayah Muhammad bin Hadi. Bukan sekedar sebagai orang tua yang umurnya tua, tetapi tua umurnya dalam dakwah, dalam ilmu, dalam mendidik, dalam menjawab problem-problem. Ibn Uthaymin, Ibn Baz dan yang bersamanya. Semuanya tidak ada yang mengartikan bahwa husnul thali' artinya adalah husnul hadz. Sehingga dengan ini maknanya jika begini boleh, kalau begini enggak boleh. Atau kalau begini maknanya bisa benar, kalau begini maka salah. Jika seandainya seperti itu. Ini penting. Jika seandainya memang lafaz husnul thali' mengandung dua kemungkinan makna, yaitu bermakna husnul hab atau makna yang telah dijelaskan oleh bin Bas wa man ma'ahu wa Ibnu Utsaimin wa Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Nah, maka ketahui di antara manhaj ahli sunnah disebutkan oleh para ulama, yaitu annal alfaz al-muhtamila, annal alfaz al-muhtamila li ma'ani li akthar min ihtimal la yajuzu isti'maluha bil khusus idza kana al-amr yattasilu aw yata'allaq billahi wa bi sifatihi wa af'alihi wa bi umuri al-aqidati wal ghaibiyat la yajuzu isti'maluha. Wastimaluha ma'a baqa'il ihtimal minal bid'ah. Bahwa lafaz-lafaz kata-kata atau redaksi-redaksi yang maknanya mengandung kemungkinan-kemungkinan, tidak boleh digunakan selama kemungkinan-kemungkinan itu masih tetap ada. Tidak boleh digunakan terkhusus apabila ucapan itu bersentuhan atau berkaitan dengan Allah atau sifat-sifatnya atau perbuatan-perbuatan Allah atau terkait dengan perkara-perkara akidah dan perkara-perkara gaib. Dan menggunakan ucapan atau lafaz-lafaz yang muhtamilah, mengandung kemungkinan makna-makna lebih dari satu. Dalam perkara-perkara tadi, dalam keadaan kemungkinan-kemungkinan tersebut masih tetap ada, ini bagian daripada bid'ah. Karenanya, Al-Imamu Ahmad rahimahullah, ketika mendengar saat muncul fitnatul Qur'an, orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk, la syak annahu mubtadi', bahkan banyak dari ulama salaf mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, laisa kalam Allah. Setelah fitnah khalqul Quran terkuat, banyak terungkap siapa di antara mereka yang berakidah dengan akidah kufur ini. Mulai di situ ada orang-orang yang mencoba mengganti redaksi dengan mengatakan, lafzi bil Quran makhluk. Bacaanku, ucapanku dengan ayat-ayat Al-Quran ini yang makhluk. Bukan Al-Qurannya, tapi ucapanku. Imam Ahmad mengatakan, man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa mubtadi'. Kenapa? Karena lafaz ini, redaksi ini tadi, mengandung kemungkinan-kemungkinan makna. Sebagaimana sudah dibahas dalam pelajaran akidah tentang permasalahan ini. Setidaknya juga ucapan husnul thali', walaupun kita tidak meyakini itu. Tidak meyakini bahwa husnul thali' bagian dari jenis alfaz yang muhtamilah. Bahkan dia termasuk alfaz yang ditegaskan oleh Ibn Baz, Al-Uzaimin, Syekh Shalih Al-Syekh, wa ghairuhum minal ulama, bahwa ucapan ini na'am, barakallahu fikum, batil, tidak benar, karena bisa mengandung syirik akbar jika si pengucapnya meyakini bahwa al-matali' ini, perbintangan ini, punya pengaruh secara langsung kepada keberhasilan atau kegagalan, kesembuhan atau penyakit dan seterusnya. Maka ini syirik akbar. Tapi apabila si pengucapnya sekadar meyakini, ini adalah sekedar ucapan begitu saja tanpa makna yang disebutkan, maka ini termasuk syirkul alfaz, ya, yang juga dilarang dalam syariat Islam. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Belum lagi kesalahan Muhammad bin Hadi dalam perkara-perkara yang banyak. Sebagiannya dalam perkara akidah, sebagiannya dalam perkara manhaj, sebagiannya dalam perkara akhlak. Ikhwani fi din, azzanillahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya, saya dan antum, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mencegah kita dari mengikuti syahwat, dan ilmu yang menguak kepada kita tabir-tabir syubhat, sehingga kita mengetahui benar-benar yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, terkhusus inda nuzulil fitan, ketika datangnya berbagai fitan yang mengancam akidah kita dan iman kita. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita kembali melanjutkan pembahasan seputar al-wathiqah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil beberapa faedah penting dari

كان محمد الإمام melanjutkan dalam khutbahnya, qala ayustahanu bihadha wa yasiru qatlul muslim izzatan wa karamah wa qatlul muslim nasran wa fathan. Apakah perkara ini diremehkan, yakni peperangan yang terjadi ini, dan kemudian membunuh seorang muslim menjadi sebuah kemuliaan dan kehormatan, wa qatlul muslim nasran wa fathan, dan membunuh seorang muslim menjadi sebuah pertolongan, yakni dari Allah, dan sebuah kemenangan. Kenapa dia mengatakan demikian? Kembali, karena dia meyakini tidak ada jihad. Yang ada terjadi ini bukan jihad, tetapi ini adalah perang fitnah. Keyakinan ini dari Muhammad al-Imam sudah diingatkan. Banyak orang lupa sejarah sebelum al-wathiqah. Sebelum ditandatanganinya wathiqah persaudaraan dengan kaum Syiah Rafidhah, Muhammad al-Imam sudah meyakini bahwa jihad demi jihad yang terjadi sekarang ini adalah qital fitnah. Maka dari itu dia termasuk salah satu mukhadzilun yang menggembosi jihad menghadapi kaum Syiah Rafidhah. Pada peristiwa Kitaf dan ketika kaum Houthi haula mengepung Damaj dan mau meluluh lantahkan orang seluruh orang yang ada di sana. Maka berangkatlah mujahidun ahlus sunnah ke medan tempur meninggalkan keluarga, anak istri, kampung halaman. Saya masih ingat pada tahun 2012 kurang lebih saya datang ke Fuyush. Hadza Abdurrahman bin Mar'i al-Mughaffal termasuk yang anti jihad, walaupun ulama berfatwa Syekh Rabi dan yang lainnya. Langsung di hadapan kita dia mengingkari permasalahan itu, menggembosi. Nah, dan mereka akan menanggung dosanya. Nah, ikhwani fiddin barakallahu li wa lakum, ingat baik-baik sejarah Muhammad al-Imam ini. Jangan kemudian ada yang memahami bahwa Muhammad al-Imam menandatangani wasiqah itu terpaksa dalam bentuk sebenarnya dia ingin memerangi Syiah Rafidhah. Sebenarnya dia ingin berjihad. Lah, akidah Muhammad al-Imam, jangankan jihad melawan yang terjadi sekarang di negeri Yaman, hatta al-jihad al-Afghani, jihad Afghanistan yang terjadi pada awal tahun 80-an, kurang lebih 79 atau 80, Muhammad al-Imam menilai dan menganggap itu bukan jihad yang syar'i, tapi itu sebagai bentuk mu'amarah, perangkap dan makar kaum kuffar untuk menghabisi muslimin. Tidak tahu dari mana nih analisa-analisa seperti ini. Kapan dia sudah menjadi seorang politikus? Ini pembicaraan bukan pembicaraan ulama. Ya memang bukan ulama dia. Pembicaraan politikus. Ini mu'amarah. Dan seterusnya. Ya subhanallah. Al-jihad al-afghani. Yang disebutkan pada waktu itu Syekh Muhammad al-Raimi, Muhammad al-Imam ini. Pada waktu itu masih umur-umur puber. Umur 19-20 tahun. Masih umur-umur itu dia. Nah, pada tahun tersebut. Yang berfatwa adalah kibar ulama sunnah. Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.

0: نعم بارك الله فيكم الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ مقبل بن هادي والشيخ الألباني dan yang lainnya. Semua nama besar ini tidak tahu apa yang diketahui oleh Muhammad al-Imam yang masih masa puber waktu itu. Semua nama-nama besar ini tidak tahu bahwa ternyata itu adalah makar musuh. Kenapa berfatwa jihad? Sehingga jangan heran kalau kemudian dia siap menandatangani wasiqah. Nah, jadi faktornya banyak. Antara lain memang keyakinannya anti jihad. Dan ini berbahaya. Nah, berbahaya sekali. Ini salah satu efeknya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sebelum posisi kaum Houthi yang kita tahu mereka adalah syiar rafidah. Al-Ithna Asyariya Al-Imamiya Barakallahu Al-Kafara. Mereka sudah juga posisinya adalah sebagai pemberontak kepada penguasa yang sah. Jadi di samping akidah khawarij tercampur dengan akidah rafidah. Mari kita dengarkan bagaimana fatwa ulama sunnah. Antara lain Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-28. Waqad ajma'al muslimuna ala wujubi qitalil khawariji war rawafid wa nahwihim idza faraqu jama'atal muslimin. Telah berijma' kaum muslimin, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, tentang kewajiban untuk memerangi kaum khawarij dan kaum syiah rafidah jika mereka telah memberontak kepada penguasa yang sah. Nah, barakallahu fikum. Posisi mereka sebagai pemberontak saja, Syekhul Islam sudah menyatakan ajma'al muslimun, telah sepakat muslimin. Nah, tentang kewajiban memerangi mereka ketika mereka memberontak. Al-Huthiyun memberontak. Bukan hanya memberontak kepada penguasa saja, membunuhi muslimin. Padahal ini topiknya kalau memberontak kepada penguasa, masyarakat dibiarkan, tidak diperangi, tidak dibunuh. Nah, tidak hanya memberontak, bahkan membunuhi kaum muslimin dengan kejam dan sadis. Nah, dilanjutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kama qatalahum Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana telah diperangi mereka oleh Khalifah Ali bin Abi Talib. Kemudian fa kaifa idza dhammu ila dhalika min ahkamil musyrikin. Lalu bagaimana kalau ternyata tidak hanya sebagai khawarij, tidak hanya sebagai pemberontak statusnya, ditambah sekaligus posisi mereka sebagai musyrikin. Rafidah. Musyrikun. Nah, barakallahu fikum. Lebih lagi, jihadnya itu wajib memerangi mereka. Lebih-lebih sepakat lagi kaum muslimin. Muhammad al-Imam muncul anak kemarin, ini qital fitnah. Nah, ini akidah ya ikhwan, berbahaya akidah ini. Dengan mudahnya dia menyatakan ini adalah fitnah, ini adalah fitnah, ini adalah qital fitnah, ini qital fitnah. Kamu yang justru menimbulkan dan memunculkan fitnah. Ulama berfatwa, kibar telah berfatwa, kamu yang nyeleneh. Kemudian sok sebagai orang yang paling bersih dari fitnah dan lebih jauh dari pembunuhan terhadap sesama muslim. Ya hadza Ar-Rafidhi Muslim. Orang yang berakidah Rafidhah itu Muslim. Allahu Akbar. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Senada dengan ini, Syekhul Islam juga berfatwa dalam Al-Majmu' Al-Fatawa jilid yang ketiga. Semakna dengan yang tadi sudah kita bacakan. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya menyebutkan tentang kewajiban memerangi kaum Khawarij. Kita belajar dalam Asy-Syari'ah. Nah, perhatikan baik-baik ya ikhwan. Kalau Allah tidak memberi taufik kepada seorang untuk ilmunya menjadi bermanfaat, tertutup mata hatinya. Bukan tidak belajar. Dan bukan dia tidak tahu fatwa Syekhul Islam atau mungkin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau dari ulama-ulama yang lainnya. Bukan Muhammad Raimi ini tidak tahu, bukan. Tetapi taufik minallah ya ikhwan. Makanya sering kita mengingatkan diri kita, ana dan antum semuanya, salullah at-taufiq, salullah at-taufiq lil ilmin nafi' wal amal bih. Minta kepada Allah taufiq. Jangan merasa bangga telah belajar ini dan belajar itu, telah sampai pada kitab ini dan kitab itu. Minta taufiq untuk diberi oleh Allah hidayah untuk beramal. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Muhammad V melanjutkan dalam khutbahnya di pertengahan bulan Syawal itu. Qala man qatala minal muslimin dhahaba yudhhir al-intisar wa yudhhir al-iftikhar wa annahu fi nashwatil intisar. Dan siapa yang telah berhasil membunuh kaum muslimin, tetap dalam pandangannya Syiah memang muslimin. Nah, kemudian dia menunjukkan, membanggakan kemenangan. Menunjukkan bahwa dia berada di atas kemenangan dan bangga katanya. Nah, pantas muslimin berbangga dan atau barakallahu fikum senang dengan pertolongan Allah. Nah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ayat ini mengandung salah satu hukum penting, yaitu disukainya, diperintahkannya, diizinkannya untuk kita bergembira dengan fadlullah, dengan rahmatnya yang diberikan kepada kita. Salah satu bentuk al-fadl dan rahmah adalah al-intisar, kemenangan kaum mukminin terhadap kuffar. Dan ini terpuji. Lupakah kita apa yang Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum? Alif lam mim, ghulibatir Rum. Peristiwa ketika Romawi dikalahkan oleh Persia. Persia adalah nenek moyang Iran. Dan Romawi kuffar dari kalangan Ahlul Kitab. Apa yang menimpa Rasulullah? Sedih ketika Persia menang. Sedih ketika Romawi dikalahkan. Padahal sama-sama kuffar. Kata Syekh Sa'di, wasyarru ahwanu min ba'd. Ba'du syar ahwan min ba'd. Sebagian kejahatan itu masih lebih mending, lebih ringan dibandingkan yang lainnya. Kekufuran Ahlul Kitab lebih mending dibandingkan kekufuran Persia. Majus. Di waktu yang sama kaum musyrikin Quraisy bergembira ketika Romawi dikalahkan dan ketika Persia menang. Fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Di saat itu kata Allah, fi bid'i sinin akan dimenangkan oleh Romawi. Romawi akan mengalahkan Persia, kata Allah. Setelah itu apa? Wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari itu, di saat Romawi menang nanti, dengan izin Allah, bergembiralah kaum mukminin, bergembira. Apa yang menyebabkan gembira? Qala binasrillah yansuru may yasha wa huwal azizur rahim. Apa yang menyebabkan kaum muslimin gembira, rasul dan kaum mukminin? Qala binasrillah, dengan kemenangan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Romawi, ahlul kitab. Lalu bagaimana kalau kemenangan itu diraih oleh kaum mukminin? Tidaklah sedih kecuali pada waktu itu kaum musyrikin. Kaum musyrikin pada saat itu yang sedih ketika Romawi berhasil menang dengan pertolongan Allah, binasrillah. Ya Muhammadul Imam, ittaqillah. Nah, kenapa Anda menjadi sedih ketika ahli sunnah diberi kemenangan oleh Allah melalui jihad fi sabilillah? Kenapa Anda sedih kemudian berceramah berapi-api? Anehnya, ketika masjid Syiah dibom, entah pelakunya siapa, setidaknya sudahlah Anda jangan ikut-ikutan. Ikut dalam fitnah khutbah ranana, ya, yang cukup provokatif, ya, mencela kelakuan tersebut. Ketika masjid Syiah di Son'a dibom dan banyak yang mati dari kaum Syiah. Ya subhanallah. Ketika Asifatul Hazm yang dipimpin al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah menyerang negeri Yaman, dalam hal ini menyerang Syiah Rafidhah, menolong kaum muslimin di negeri Yaman yang du'afa, yang yastansirun, yang meminta bantuan dan pertolongan. Dia khutbah lagi. Sakit hatinya. Intabihu ya ikhwan. Allah kalau Anda memberi khudlan kepada seorang, hancur dia. Nah, enggak bermanfaat khutbah-khutbahnya, karya-karyanya. Lah banyak dari muta'assibin lahu min talabi dzatihi. Oh, syekh kita punya taklif membantah Syiah. Syekh kita sudah mengatakan dalam kitabnya ini, dalam ante apa yang kamu tulis? Kamu apa karyanya? Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, kita ini khawatir menimpa kepada kita apa yang diwasiatkan oleh as-sahabil jalil Hudzaifah ibnul Yaman menjelang wafatnya, ketika dimintai wasiat oleh yang hadir di sekitarnya. Qala innadh-dhalalah haqqadh-dhalalah an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta ta'rif. Sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benarnya, yang hakiki, adalah ketika Anda ternyata menganggap perkara yang dulunya Anda tahu itu mungkar, Anda yakin sebagai batil, sekarang Anda keyakini sebagai hak, sebagai ma'ruf. Dan sebaliknya, dulu perkara yang Anda tahu itu adalah perkara yang ma'ruf dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil, itu adalah hak. Sekarang tiba-tiba berbalik kalbu Anda dan meyakini itu sebagai batil. Nah, subhanallah, Muhammad al-Imam ada beberapa karya yang membantah kaum Syiah Rafidhah. Luar biasa ucapan-ucapannya. Luar biasa pada waktu itu. Nah, antara lain dalam kitabnya yang berjudul An-Nusra al-Yamaniyah, dia mengatakan, "Fama balu ar-Rafidhah taqtulul muslimin istibahatan lid-dima wa intihakan lil-a'rad wa igtisaban lil-amwal min ajlil mulk." Dia sedang mencela kaum Syiah Rafidhah yang membunuh kaum muslimin di atas dasar menghalalkan darah. Nah, menghalalkan darah, darah kaum muslimin haram, dihalalkan, hadza kufur. Wa intihakan lil a'rad, dan menghancurkan harga diri serta iqtisaban lil amwal, merampas, merampok harta kaum muslimin min ajlil muluk, demi kekuasaan. Kemudian dalam bukunya yang sama dia mengatakan, idza kanal huthi la yu'adil muslimin falaysa ala wajhil ardi ada'un lil muslimin min qibali ahad. Kalau seandainya kaum Houthi, yakni Syiah, tidak memusuhi umat Islam, niscaya tidak ada di muka bumi ini satupun yang akan mengganggu kaum muslimin dari pihak manapun. Memang maksudnya biang keladi, biang kehancuran, permusuhan, pembunuhan adalah Syiah Rafidhah. Subhanallah, kemana ini semua? Tabihu ya ikhwan. Juga dalam kitabnya Nusra al-Yamaniyah, Muhammad al-Imam menyebutkan, wa aqul lirrafidhi al-haqir Abdul Malik al-Houthi. Ini pernyataan Syekh Arafat menukil pernyataan Muhammad al-Imam dari kitab tersebut. Apa pernyataannya? Kata Muhammad al-Imam, alaysa man irtamaita baina ahdhanihim wa humur rafidh al-imamiyah, bukankah yang anda berada di pangkuan mereka, yakni mereka itu adalah ar-rafidh al-imamiyah, yaqulun, mereka berkeyakinan mengatakan, as-sa'ru bainana wa bainakum min yaumil jamal wasif-wasifin, sungguh permusuhan antara kita dengan kalian wahai ahli sunnah telah dimulai sejak perang Jamal dan perang Siffin. Wa yaqulun, kata Muhammad al-Imam, bahwa mereka Rafidhah mengatakan, la naltaqi ma'a ahli sunnah fi rabbin wala fi nabiyyin wala fi imam, bahwa kami kaum Syiah Rafidhah tidak sejalan dengan ahli sunnah dalam satu rab, dalam satu Tuhan. Enggak sama rab kita dengan rab ahli sunnah, tidak sama pula nabi kita dengan nabi ahli sunnah, dan tidak sama imam kita dengan imam ahlus sunnah. Masya Allah. Tahu Muhammad al-Imam. A'lanal ada'a alal muslimina al-muwalina lis-sahaba ridwanallah alaihim. Barakallahu fikum. Perhatikan. Bukan tidak tahu. Sebagian muridnya, Syekh itu tahu waktu menandatangani itu. Jangan kalian meyakini bahwa Syekh itu berakidah dengan akidah itu. Nih karyanya, ini karyanya, ini karyanya. Isma' ya barakallahu fik. Qawla as-sahabil jalil. Hudzaifah ibnul Yaman. Inna ad-dhalala haqqad dhalala ila akhirih. Yang sudah kita jelaskan tadi, barakallahu fikum. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم. نعم. إخواني في الدين, tidak cukup sampai di sana. Muhammad al-Imam kembali melanjutkan dalam khutbahnya. Qala wa yudhhir al-iftikhar wa annahu fi nashwatil intisar ay intisarin ila jahannam. Masya Allah, luar biasa. Sedih rupanya. Nah, ketika ahli sunnah berhasil melawan kaum Syiah Rafidhah sebagai pembalasan. Dan perlu diketahui, ahli sunnah dengan fatwa para ulama tersebut, ketika mengumumkan jihad menghadapi kaum Syiah Rafidhah, itu tidak lain disebabkan karena kaum Syiah Rafidhah yang memulainya. Mereka yang menabuh genderang pertempuran ini. Mereka yang menyerangi kampung-kampung muslimin. Mereka yang memulai membunuh kaum muslimin dan muslimah. Mereka yang mulai menghancurkan masjid-masjid kaum muslimin. Dan mereka yang memberontak kepada penguasa. Maka sifatnya ini jihad yang terjadi. Jihadu daf'in, la jihadu talab. Jihad mempertahankan agama, akidah, harga diri. Bukan jihad dalam rangka ekspansi. Memperluas daerah Islam. La, terpaksa. Wan Nabi alaihi salatu wassalam yaqul man qutila duna malihi fa huwa shahid Wa man qutila duna irdhihi fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka mempertahankan hartanya, maka dia mati sebagai syahid. Barang siapa yang terbunuh terpaksa dalam rangka mempertahankan kehormatannya, maka dia syahid. Bagaimana dengan yang terbunuh mempertahankan akidahnya dan tauhidnya? Naam. Araita ya Rasulullah in qataltuhu? Bagaimana menurut engkau kalau terpaksa akhirnya aku yang membunuh dia, yang berhasil membunuh dia, bukan aku yang terbunuh? Qala huwa finnar. Dia di neraka tempatnya. Ya Muhammad al-Imam, qad hafizta hadha al-hadith wa la'allaka qad khatabta bihi marrat. Anda sudah menghafal hadith ini dan mungkin Anda sudah berkhutbah berulang kali dengan menyebutkan hadith ini, mungkin atau dalam tulisan Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi al-amal huwa taufik minallah. Al-amal taufik minallah azza wa jalla. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia mengatakan, fahdhar ahlal Yaman khususan. Wal muslimina umuman wa bil akhassi ahlas sunnah wal jamaah, uhadhdhiruhum minal baqa wa minal qurbi wa minal qabuli lidukhul fi hadhihi al fitan. Fala tafrahu. Aku memberi peringatan kepada ahlul Yaman secara khusus dan muslimin secara umum, lebih khusus lagi ahlus sunnah. Jadi yang dituju juga ahlus sunnah. Perhatikan baik-baik hubungan ucapan ini dengan ucapan dia bahwa intisar ini adalah yang terjadi, intisar ila jahannam. Karena ketika para ulama mengingatkan bahwa ucapan ini adalah batil, Muhammad al-Imam mulai pakai ilmu falsafah. Ya. Hati-hati ya ikhwan, minal jidal. Nah, Lunda, Anda enggak memaksudkan pihak tertentu tanpa yang lainnya. Pembicaraan Anda umum. Subhanallah, al-mira, al-jidal. Ma dhalla qawmun ba'da hudan, kanu alaihi la'utul jadal ya akhi. Tidaklah seorang tersesat, tidaklah suatu kaum menyimpang setelah sebelumnya berada di atas kebenaran, di atas hidayah, kecuali orang-orang yang suka berdebat. Nah, dengan mudahnya, lah Anda enggak memaksudkan teman-teman kita yang ada di selatan, di janub, yakni Aden dan sekitarnya. Tapi orang kan faham. Kenapa Anda berkhutbah dengan khutbah ini sekarang? Di saat ahli sunnah sedang bergembira dengan Nasrullah. Di saat kaum Syiah Rafidhah lari tunggang langgang dan banyak yang terbunuh, tiba-tiba Anda muncul di mimbar khutbah dengan ucapan ini. Al-uqala yafhamun. Subhanallah, Muhammad al-Imam yatala'ab bi'uqulis salafiyin wa uqulin nas. Dia mempermainkan akal umat ini. Dikira umat ini bodoh, enggak mengerti ucapannya. Dikira Syekh Muhammad bin Hadi ketika mengingkari ini, beliau juga jahil, tidak mengerti. Nah, begitu juga Syekh Abdullah Al-Bukhari yang mengingkari ucapan ini pula. Ya Subhanallah. Di saat ahli sunnah bergembira setelah sedih, setelah ahli sunnah menangis, setelah ahli sunnah tersiksa. Di saat ahli sunnah tersiksa, dan kaum Syiah Rafidhah berhasil menang, menang dan menang pada waktu itu, Muhammad al-Imam diam seribu bahasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nas'alullah as-salama ya ikhwan minal khudlan. Nah, kemudian dia menyatakan, aku memberi peringatan kepada mereka semua untuk tidak tetap berada dalam fitnah dan tidak mendekat kepada fitnah ini atau masuk bahkan ke dalam fitnah ini. Fala tafrahu, jangan sekali-kali kalian bergembira. Hadza fitnah. Naam. Al-Fauzan yufti fil fitnah. Berfatwa untuk mengajak kaum muslimin masuk dalam fitnah. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Al-Mufti berfatwa juga untuk mengajak kaum muslimin dalam fitnah. Menumpahkan darah yang haram. Darahnya kaum Syiah Rafidhah haram untuk ditumpahkan. Walaupun itu sebagai pembalasan dan pertahanan. dari kaum muslimin. Ya'ani Syekh Rabi berfatwa juga untuk menyeret umat ke dalam fitnah. Illa anta yang mau menyelamatkan muslimin dari fitnah. Antal fattan. Barakallahu fikum. Mestinya anda dengan penuh tawadhu ya akhi. Kembalikan urusan ini kepada umat. Nah, berbicara kalau tentang Yaman, kita ahlul Yaman a'lam wa a'lam wa a'lam. Sebelum saya bicara tentang ini, lanjutan dari ucapan beliau atau ucapan dia dalam khutbahnya itu tadi, qala wal ulama yatafawatuna fi ma'rifatil fitan wa fi ma'rifat awaqibiha wa adrariha. Dan ulama itu berbeda-beda tingkat pengetahuannya tentang permasalahan fitnah ya, dan tentang konsekuensi dan akibat-akibat yang akan muncul di balik fitnah ini. Ulama itu berbeda-beda pengetahuannya. Ya, anda yang paling tinggi pengetahuannya. Al-Fauzan enggak tahu. Rabi al-Madkhali tidak tahu. Ubaid al-Jabiri di bawah anda. Ha? Barakallahu fikum. Naam. Abdul Aziz al-Syeikh juga di bawah anda. Wa antal a'la. Kadang-kadang mengatakan bahwa kita yang ada di Yaman lebih tahu. Tayyib, ketika anda mengkritisi sebuah majlis hiwar bainal adyan yang dihadiri atau diresmikan juga oleh Al-Malik Abdullah, Raja Saudi. Tiba-tiba anda menulis sebuah tulisan menuntut kepada mereka termasuk Raja Saudi, Malik Abdullah, rahimahullah, untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Itu kejadian di Saudi. Kenapa anda tidak kembalikan kepada ulama Saudi yang secara umur jauh di atas anda? Secara ilmu jangan dibandingkan anda dengan mereka. Secara ghirah sunnah, apakah anda merasa lebih dari mereka? Yang ketiga, mereka ahlul balad. Kenapa anda tidak tanya? Sampaikan kepada ayuha ashabul fadilah, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Al-Allama Fulan, kami mendengar di Yaman adanya majlis ini, kami belum tahu hakikatnya, kami memahami seperti ini, majlis itu apakah benar, mohon bimbingannya. Hakadah, bukan berfatwa dari Yaman dan menuntut Malik Abdullah untuk bertaubat. Allahu Akbar. Nah, nanti akan ada pembahasan tentang masalah ini ketika kita memasuki salah satu poin kesepakatan hadza Muhammad Ar-Raimi dengan kaum Syiah Rafidhah pada faqrah wa hurriyatul fikr wa thaqafa maqfulatun lil jami'. Kebebasan berpikir, berakidah ya, itu dijamin untuk semua pihak. Nanti kita akan tahu sejauh mana kebodohan Muhammad al-Imam dan juga tasarru'nya, tidak tahu tentang kadar dirinya. Barakallahu fikum. Naktafi bihadha al-miqdar. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum itu, afwan, akh bertanya tentang ada amanah dari ayahnya untuk bertanya tentang al-ikhlas. Kaifa tariqat al-ikhlas? Bagaimana caranya bisa ikhlas? Wallah, ini jawab pertanyaan juga ana sulit jawabnya. Karena ana sendiri juga kesulitan untuk bisa ikhlas. Barakallahu fiik. Problem antum itu problem ana. Nah, ini problem bersama. Nah, problem bersama untuk bisa ikhlas, ini problem bersama. Namun secara global, pertama doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah untuk kalbu kita dipertahankan di atas ikhlas. Yang kedua, barakallahu fikum, talabul ilmi, mengenal asmaullah wa sifat Allah Subhanahu wa taala, ini akan membantu kita untuk terus ikhlas biiznihi jalla wa ala. Yang ketiga, musahabatul mukhlisin, untuk berkawan dengan orang-orang mukhlisin. Naam, yakni fi dhahir, nampak dia mukhlis, ma fi qalbihi bainahu wa bain rabbih. Naam, wallahu a'lam bis-shawab. Hadha wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
1: Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Masih kita dalam konteks tausiah yang semalam sudah kita dengarkan sebagiannya kepada para talabatul ilm dan seluruh ikhwah as-salafiyun. Kita tentu tidak ada yang mengetahui apa yang akan menimpa kita, apa yang akan terjadi setelah ini kepada kita. Maka di antara makna atau ma'ani al-iman kepada al-qadar adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'ak lam yakun liyusibak, bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan dan dicatat akan menimpa anda tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah luput, pasti menimpa, pasti menimpa. Dan bahwasanya segala sesuatu yang tidak Allah catat untuk menimpa kita, menimpa iman kita, menimpa manhaj kita, menimpa akhlak kita, menimpa fisik kita, menimpa keluarga dan anak-anak kita atau orang tua kita, gak akan pernah menimpa. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, la ta'lam halawatal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Sungguh anda tidak akan pernah merasakan manisnya atau indahnya iman sampai anda benar-benar meyakini bahwa apa yang menimpa anda itu tidak akan pernah meleset. Apa yang telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz sejak 50 ribu tahun sebelum diciptakannya seluruh langit dan bumi dan isinya, dicatat akan menimpa anda, tidak akan luput. Oleh karena itu, dari berbagai musibah dan ragam musibah, ada musibah yang menimpa fisik kita, menimpa ayah atau ibu kita, menimpa rumah tangga kita, menimpa pekerjaan kita, penghasilan kita, materi rumah kita, sawah kita, tubuh kita dalam bentuk penyakit dengan berbagai bentuknya. Ada musibah yang menimpa perkara-perkara maknawiyah, iman kita, akidah kita, manhaj kita, akhlak dan ibadah kita. Salah satu doa yang dibimbingkan dan diteladankan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang sering-sering sekali beliau membacanya pasca setiap majlis, usai majlis-majlis yang beliau adakan, antara lain, wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan kau jadikan ya Allah musibah yang menimpa kami adalah dalam perkara agama kami.
0: menimpa akidah kami, sehingga akidah kami melenceng, enggak lurus, dengan kata lain sesat. Menimpa iman kami sehingga cara beriman kami adalah cara beriman yang tidak kau ridhai ya Allah. Cara beriman yang Mu'tazilah, mungkin Khawarij, mungkin Syiah, mungkin Asy'ariyah. Musibah. Atau menimpa akhlak kita. Akhlak dan perangai kita menjadi jelek. Kita menjadi orang yang tidak jujur di dalam bermuamalah. Dalam berjual beli, di dalam bertetangga, di dalam berumah tangga, di dalam berbagai hal. Akhlak kita, lisan kita, perangai kita menjadi jelek. Ini musibah. Maka Nabi berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Hai fi aqidatina wa imanina wa akhlakina wa ibadatina. Wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Dan jangan kau jadikan dunia ya Allah adalah ambisi kami yang terbesar sehingga melupakan akhirat. Ambisi kami yang kami kejar-kejar sehingga kami tidak lagi mengejar akhirat. Wala mablagha ilmina, dan jangan kau jadikan dunia dengan segala bentuknya, dengan segala perhiasannya sebagai batasan akhir dari ilmu pengetahuan kami. Batas ilmunya cuma dunia. Hitungannya dunia. Persiapan-persiapan yang dilakukannya adalah dunia. Karena dunia adalah mablagha ilmihi. Batasan kadar ilmunya yaitu. Sehingga ketika dunianya yang disinggung, dia bisa mengorbankan akhiratnya. Ketika pekerjaannya yang disinggung, dia bisa mengorbankan akhlaknya. Ketika yang disinggung adalah kabilahnya, dia bisa menjual akhlaknya. Ketika yang disinggung itu adalah anaknya dan anak bagian daripada dunia, dia bisa menjual akhlaknya, bisa menjual manhajnya, dan seterusnya. Ketika yang disinggung adalah ayahnya atau ibunya, melampaui batas dalam bersikap. Tidak sebatas yang Allah izinkan. Maka banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang beliau bimbingkan seusai majlis. Tentu ini menunjukkan tingkat kebergantungan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya yang pernah kita kaji insyaallah, beliau mengatakan hampir setiap majlis, qallama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian redaksi hadisnya. Jarang sekali Rasulullah SAW setiap selesai majlis kecuali mengucapkan doa, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina mahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la tusallit 'alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Demikian Rasulullah selesai majlis membaca doa ini. Di samping kafaratul majlis yang ma'ruf, beliau membaca ini. Berarti begitu khusyuknya Nabi, begitu seriusnya Nabi alaihi salatu wassalam, dan begitu tinggi perasaan kebergantungannya kepada Allah terkait keistiqomahannya, akhlaknya, ibadahnya, kelurusan imannya. Maka kita lebih-lebih ya ikhwan, banyak-banyak berdoa. Sekali lagi, apa yang akan menimpa kita Kita enggak tahu. Ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Enggak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan menimpanya atau apa yang dia lakukan besok. Tapi ingat bahwa Allah telah siapkan sebab-sebab yang kemarin sebagiannya kita singgung. Di antara yang sangat kita butuhkan. Di antara yang sangat kita butuhkan adalah Nasrullah indal fitan. Pertolongan Allah saat datangnya fitan. Pertolongan Allah dalam bentuk at-taufiq lil istihdharil adillati wal ilm 'indal fitan wal 'amal bihi, yaitu ingat di saat fitnah terjadi, syubhat menantang, syahwat di hadapan kita, dia benar-benar menjadi ingat dalil-dalil dan ilmu yang dipelajarinya sekaligus taufik untuk bisa beramal di saat itu. Beramal dengan ilmu. Kaidah-kaidah diniyah, kaidah-kaidah manhajiyah, imaniyah yang kita pelajari. Belum tentu seorang mendapatkan taufik. Boleh dia belajar banyak, boleh dia menghafal banyak, dia telah mengkaji banyak, tapi belum tentu mendapatkan nasrullah saat hulul al-fitan, datangnya fitnah. Banyak orang di masa fitnah menjadi bodoh. Banyak orang di masa fitnah datang menjadi jahil. Padahal dulu termasuk yang paling pintar saat belajar. Wahada min alamati al-khudlan. Di antara tanda-tanda Allah membiarkan dia tidak menolongnya. Qawaid diniyah sudah dipelajarinya. Qawaid hadithiyah dia telah menguasainya. Memurajaahnya saat belajar, mencatatnya dengan rapi, menghafalnya dan menjawabnya di saat ujian. Di saat tes dia menjawab dengan nilai yang luar biasa, mumtaz. Tapi subhanallah, indal amal bihi ghairu muwaffaq. Saatnya dia beramal, enggak mendapatkan taufik. Maka banyak-banyak mohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar nasihat seperti ini, tolong masing-masing kita melihat diri kita. Masing-masing kita khusyuk mempelajari nasibnya, mengkaji nasibnya. Merenungi. Jangan sampai syaitan memperdaya masing-masing untuk menoleh kanan, menoleh kiri, melirik kanan, melirik kiri. Yang diingat adalah si fulan dan ilan. Jangan. Oh ini ustaz memaksudkan ini. Oh ini ustaz maksudnya adalah si fulan. Lala. Kita sekarang. Si fulan dan ilan yang sekarang sudah bersama Hizbiyin. Dulu bersama kita. Mungkin dia tidak menyangka dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahwa sekarang di antara mereka ada yang menjual istiqomahnya untuk mengejar dunia. Dan sengaja melakukan hal-hal yang dulu dia tahu. Yakin. Secara zahir tidak tahu hati dan kalbunya. Bahwa itu adalah haram. Dulu dia tahu setelah mengenal salafiyah. Bahwa ikhtilat itu haram. Bahwasanya barakallahu fikum mempelajari ilmu-ilmu dunia yang bertentangan dengan akidah Islam, dengan iman, itu adalah haram. Bahkan di majelis dia ngobrol, wah naudzubillah dulu waktu kita kuliah gini-gini, astagfirullah, alhamdulillah Allah selamatkan. Subhanallah, ya subhanallah. Kemana dia sekarang? Menjual imannya atau akidahnya atau manhajnya dan akhlaknya untuk perkara duniawi. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Lish? Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Subhanallah. Sudah Allah beri kecukupan duniawi sebenarnya kalau dia mau berterima kasih, bersyukur dan jujur. Tapi coba pelajari apa sebabnya. Perkara batin masing-masing kita dengan Allah. Ana dengan Allah, antum dengan Allah, masing-masing. Tapi perkara zahir yang nampak dan terdengar oleh telinga. Beberapa di antara mereka yang sekarang sudah bersama Hizbiyin, di antara mereka memang akhlaknya jelek. Enggak suka bertaun. Dalam perkara-perkara yang dianggap remeh, teman-teman pada bekerja bakti dengan senang dan semangat, ini malas. Ta'lim. Teman-teman pada rajin ta'lim di selain muhadarah-muhadarah. Kalau muhadarah itu mudah. Tapi ta'lim yang keseharian, yang diampu oleh asatidah kita. Al-Ustadz Raifi, Ustadz Hamzah, Ustadz Alfian, Ustadz Arif, Ustadz Ibrahim, Ustadz Abdul Hakam, dan beberapa asatidah yang lainnya yang belum sempat disebutkan namanya. Durus ada. Tapi subhanallah, enggak serius dia. Hidup di tengah-tengah ma'had yang seperti ini. Enggak ada bedanya dia hidup dengan di tengah-tengah kota sana. Di antara mereka ada yang malas sholat berjamaah. Subhanallah. Enggak betah. Di lingkungan yang di sana orang-orangnya yahtamuna bil ilmi, serius dan perhatian sungguh-sungguh terhadap ilmu, enggak betah dia. Yang ini ke sana bawa kitab, yang ini bawa kitab, yang itu mencatat, di situ halaq, enggak betah, dia malas, cari-cari alasan. Cari-cari alasan untuk kemudian dia meninggalkan itu. Ujung-ujungnya cari-cari alasan dan kesalahan teman-temannya yang menurut dia dihitung kesalahan untuk dia mendapatkan legalitas keluar dari lingkungan ini. Di antara mereka itu ada yang pendusta dalam bermuamalah, dalam berjual beli, dalam berbagai hubungan muamalah. Suka merendahkan orang lain. Suka membanggakan dirinya. Berjalan waktu, proses yang cukup panjang. Dan saya katakan kepada ikhwan, atau sebelumnya, di antara mereka itu ada yang lisannya jelek, sampai kita ini malu kepada masyarakat dulu. Adanya orang-orang ini kita malu. Menjadi beban bagi kita. Alhamdulillah, sekarang mereka-mereka itu yang kita telah bersabar dalam waktu yang cukup panjang, sekarang bergabung dengan Hizbiyin. Saya katakan dalam waktu yang cukup panjang, ana tegaskan, dalam waktu yang cukup panjang, ana tegaskan, dalam waktu dan proses yang cukup panjang. Kenapa ana tegaskan ini? Ana tegaskan, sebagian ikhwan ada afwan saja, sok merasa dirinya paling hakim. Pondok, asatidah, kalau mendapati sesuatu permasalahan pada ikhwan, jangankan yang sekedar, ana katakan sekedar akhlaknya jelek, sampai pada tingkatan manhajnya yang jelek pun, asatidah dengan sabar dari waktu ke waktu, ta'liful qulub, bukan sekedar nasihat, upaya demi upaya. Dilakukan bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, majlis berganti majlis. Ya. Sampai ketika asatidah melihat dorornya akbar, lebih besar daripada maslahatnya, kaidah mengatakan, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwa upaya untuk menyelamatkan diri dan lingkungan dari efek negatif, kata syariat demikian, harus lebih dikedepankan dan didahulukan dibandingkan upaya mengejar sesuatu yang positif. Negatif, positif. Kalau sama, positifnya 6 nilainya, negatifnya 6. Syariat mengatakan apa? Itu tadi kaidah. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwa upaya untuk menyelamatkan, melindungi diri, keluarga, dan masyarakat, lingkungan dari efek-efek negatif tersebut harus lebih dikedepankan dan didahulukan dibandingkan mengejar atau mempertahankan yang positif. Bukan gak ada positifnya. Mungkin sebagian ikhwan hanya melihat itu. Ustaz Afwan, bukankah dia begini Ustaz, bukankah begini. Nah, apa yang antum perhitungkan sudah kita perhitungkan. Ada musyawarahnya itu. Ada majelisnya itu. Sampai hari ini pun asatidzah mengetahui beberapa ikhwan yang bermasalah. Dan disabarin oleh asatidzah. Ini, itu, ini, itu. Disabarin. Sampai hari ini. Barakallahu fikum. Ambil contoh Abdurrahman Dhani. Yang sekarang sudah bergabung dengan Hizbiyyin. Antum kenal dia kapan? Kapan kenal dia? Anda kenal dia lebih dari 14 tahun yang lalu. Atau mungkin sudah 15 tahun yang lalu. Antum kan baru setahun, 2-3 tahun. Asalnya kenal dia. Ana mengenal beberapa kemungkaran yang ada padanya sejak dia masih belajar di Yaman. Laporan masuk kan, tapi ana katakan pada ikhwan, sabiru, sabar, jaga ukhuwah, ayo bareng-bareng. Oh ini Ustaz catatannya gini-gini. Iya insyaallah khair. Kita benahi bareng-bareng. Subuhat-subuhat dia sejak masih dia belajar di syahr. Sudah masuk laporannya ke anak. Antum gak tahu kan mutmainin belajar di sini. Nah. Antum tidak tahu. Ikhwan mutazawijun gak ada yang tahu itu semua. Tahunya khair. Oh baik Abdurrahman Dhani. Terbukti apa? Ustadz menyambut dia. Terbukti dipersilahkan mengajar di pondoknya. Sampai ketika beberapa masyayikh datang, masyayikh Yaman datang. Bertanya kepada ana, benar ya Luqman bahwa Abu Ahmad hada Abdurrahman Dhani ada di pondok antum? Naam benar. Kif? Kok bisa? Karena memang mereka punya catatan. Ana jawab, ya ana sedang berusaha untuk dia menjadi baik. Ana sedang berusaha. Dalam keadaan di berbagai omongannya ana punya catatan-catatan. Ketika ngobatin anak dengan bekam atau yang semisalnya. Ada sekian omongan yang di situ ada catatan-catatan. Yang menunjukkan lemahnya, manhasnya dan berbahaya. Tapi mimba bita'lif. Terus. Dan anak katakan tolong sambil dipantau. Anak gak ingin menjadikan murid-murid kita ini sebagai korban. Upaya ta'lif. Tahu ta'lif. Ta'lif itu upaya untuk merangkul supaya dia tidak lepas ke Hizbiyyin. Kita sudah mengira kalau kita enggak beri kesempatan dia, dia akan lepas. Dalam keadaan ada resiko mengajar di tulab kita. Tapi ketika kita melihat dan menimbang bahwa upaya ta'lif ini justru lebih besar mafsadahnya, kaidah mengatakan, kaidah membimbingkan. Jangan pakai perasaan. Kaidah mengajarkan. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu kapan kaidah ini diterapkan? Ketika positif negatifnya itu imbang. Secara kuantitasnya ini 5, ini 5. Secara kualitasnya juga demikian. Imbang. Di saat itu berlaku kaidah tadi. Tapi kalau jelas-jelas negatifnya lebih besar,
2: ya sudah selesai urusannya. Bisa difahami ya talabatul ilm. Dan beberapa yang lainnya yang sekarang sudah bergabung dengan Hizbiyyin. Silakan bergembira ayuhal Hizbiyyun. Dan anak katakan kita kasih untuk antum parcel hari raya. Nih orang-orang yang kita sebenarnya sudah gerah. Kebadaan mereka di tengah-tengah kita. Gerah kita.

Antum kan kelihatannya, oh Ustaz baik ya hubungannya sama itu. Baik, belum tentu semua yang anak baik dengannya itu adalah baik dia, belum tentu. Di antara mereka ada yang sikap asatidzah kepadanya itu seperti peristiwa seorang pria datang kepada Rasul mengucapkan salam untuk masuk ke rumahnya, kemudian ditanya, "Man fulan? Ana ya Rasulullah." Maka Rasul mengatakan kepada Aisyah yang ada di sebelahnya, "Bi'sa akhul asyirah." Ditahdir, tapi tahdir tertutup. Ini yang datang ini, sejelek-jelek orang ini. Masuk Aisyah, Rasul mengatakan, "Ahlan," kalau bahasa kita, "Tafadhal, hayyakallah. Ahlan wa sahlan." Aisyah heran. Loh, kok berubah Rasul? Katanya bi'sa akhul asyirah. Ketika pulang tamu itu, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, qulta fihi ma qult? Falamma dakhal alanta lahu alqaul." Wahai Nabi, kau sudah ucapkan tentangnya perkataan yang cukup keras. Tapi ketika dia masuk, engkau tiba-tiba berlembut kata. "Ya Aisyah," kata Nabi, "inna min syarrin nas man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih." Wahai Aisyah, sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek itu adalah yang dijauhi oleh orang, orang pada menghindar darinya, baik fisiknya maupun kata-katanya, dikarenakan orang pada takut kepada kejelekan dia. Kejelekan akhlaknya atau manhajnya lebih-lebih. Ikhwani fid din azzani Allah yakum, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah. Memohon as-sabat, memohon al-istiqamah. Ketahui bahwasanya perkara akhlak bukan perkara yang ringan. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Inna akmalal mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa." Sesungguhnya di antara kaum mukminin yang paling sempurna tingkat keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Antum bersama talabatul ilm, zayyinu akhlaqakum wa alsinatakum bil akhlaqil hamidah. Hiasi keseharian antum dalam bermuamalah, lisan antum dalam apa saja muamalahnya bersama talabatul ilm. Dan ketika ada orang yang bersalah kepada antum, cepat maafkan. Maafkan, jangan bertele-tele, jangan berkepanjangan. Cepat, cepat. Jangan sampai ketidaknyamanan hubungan di antara antum saat antum belajar berlanjut saat antum menjadi duat. Jangan. Nasihatkan ini kepada istri-istri antum. Wahai para putra, anak-anak. Kadang-kadang fitnah itu datang melalui jalur abah dan ibu. Baik itu fitnah dalam terkait akhlak ataupun fitnah yang terkait manhaj. Maka antum timbang sesuatu itu dengan ilmu, dengan prinsip-prinsip salaf, kaidah-kaidah yang ulama ajarkan kepada kita. Begitu juga para orang tua. Kadang-kadang fitnah itu datang dari jalur anak. Baik dalam bentuk akhlak maupun dalam bentuk manhaj. Jalani semuanya dengan bertawakal kepada Allah dan mengikuti al-qawaid ad-diniyah al-ma'lumah. Dengan bertawakal kepada Allah dan dengan kaidah-kaidah din yang sudah diketahui bersama dalam syariat Islam ini. Ayah antum mengajak antum ketika antum pulang untuk sholat di masjid Hizbiyyin, atau malah diminta oleh sang ayah untuk antum jadi imam di masjidnya Hizbiyyin. Maka katakan, "Minta maaf ayahku. Mohon maaf. Tuh ini perintah dari ayahmu." "Maaf, saya gak bisa ya." "Kamu durhaka, doakan abi

0: jangan sampai aku jadi anak yang durhaka. Tapi ini enggak boleh, Bi. Jangan lupa apa yang kita pelajari dari hadis Nabi, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun, termasuk orang tua kita, yang mana ketaatan kepadanya berkonsekuensi kemaksiatan kepada sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf, hanyalah ketaatan yang boleh dilakukan untuk makhluk kepada selain Allah dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar. Prinsip, ya tentu ada resiko. Resikonya apa? Ayah marah. Sebagaimana ayah Nabi Allah Ibrahim marah kepada anaknya. Dan banyak lagi kisah para anbiya dan kisah orang-orang salihin. Begitu juga sang ayah. Kadang-kadang fitnah itu datang dari anak. Banyak pintunya. Antum mengira fitnah dari anak itu akan datang dari sini loh, arah sini. Ternyata dia datang dari situ. Datangnya tidak dikira. Maka mintalah pertolongan kepada Allah untuk diberi taufik beramal dengan ilmu saat fitnah datang. Fitnah al-halabiyin, fitnahnya al-hajuriyin, tidak jarang. Bahkan dulu salah satu wali murid di sini terfitnah dengan anaknya. Yang diantara sebabnya ketika anaknya yang memiliki sifat kibir jadi imam di masjid ini dan tidak berakhlak dengan akhlak baik, kemudian Anas secara pribadi mengatakan mundur, jangan jadi imam. Sang ayah terfitnah dengan anaknya yang pinter, nesu. Tahu nesu? Ngambek. Ngambek akhirnya nyebrang ke sana dan sekarang bergabung dengan hajuriyin. Mestinya dia bersyukur. Ini anak sana sedang dididik sekarang ini. Sedang dididik untuk beradab. Untuk berakhlak. Jangan sampai jadi anak pinter tapi sombong. Jangan sampai jadi anak pinter suka merendahkan teman-temannya. Bahkan beberapa ustadznya direndahkan. Tidaklah anak berbuat seperti itu kecuali sudah penuh. Laporan-laporan sudah penuh. Sudah penuh. Sampai pada puncaknya. Dalam keadaan anak tahu laporan tentangnya. Anak masih kata, halhan, wasalan, bekher, abuk, bekher. Ada di antara santri yang terfitnah karena ayahnya. Sekarang dia bergabung dengan hizbiyin. Di kota lain masalahnya, sang ayah bermasalah di kota lain. Akhirnya anaknya dicabut dari ma'had kita, kemudian dipindahkan ke tempat hizbiyin. Ya subhanallah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Fitnah itu datangnya dari pintu yang gak disangka. Kita sudah menyangka dari depan dan kita siap-siap. Ternyata datang dari belakang kita. Minta tolong kepada Allah. Ikhwani fiddin, azani Allah, yakum. Dan yang ingin saya tekankan kepada seluruh ikhwah, bahwa di ma'had ini kita berbiasakan musyawarah. Saya minta tolong kepada ikhwan. Belajar, belajar, belajar, belajar, belajar. Biasanya ikhwan-ikhwan yang suka intervensi kepada keputusan ma'had dan asatidah, itu yang seringnya tuh yang malas-malas belajar memang. Ummahat juga demikian. Yang suka komentar, itu keumumannya yang memang mukaslanah, malas dalam belajar. Ya subhanallah, itu berjalan simetris. Walaupun kami mengatakan yang sudah rajin belajar, sabar. Ilmu itu kebaikan, tapi bisa jadi fitnah kalau tidak disyukuri dan ditempatkan pada tempatnya. Ilmu itu khair wa ni'mah. Tapi dia bisa menjadi wabal, jadi bumerang terhadap kita kalau kita tidak menempatkannya pada tempatnya. Maka tolong kepada seluruh ikhwan, keputusan ma'had bukan wahyu. Keputusan ma'had itu bukan wahyu ya. Tapi berdasarkan musyawarah, berunding dari waktu ke waktu, proses demi proses dilakukan. Maka saya minta kepada ikhwan, minta tolong, jaga hubungan di antara antum baik-baik. Jangan dianggap remeh, walaupun antum tidak bermasalah dengan asatidah, tapi antum bermasalah dengan satu ikhwan. Atau istri antum bermasalah dengan istri si fulan. Cepat selesaikan, cepat selesaikan. Jangan berkepanjangan. Biasanya atau tidak jarang, bermula dari titik ini tadi, dari api yang kecil ini menjadi api yang besar. Cepat padamkan. Cepat. Badiru bil a'mal. Dan di antara amalan adalah al-afu. Wa kadhmul ghaiz. Mudah memaafkan dan meredam amarah. Al-kadhimina al-ghaiz wal-afina 'anil nas. Ini bagian daripada amalan. Mudah memaafkan. Cepat. Jangan ditunda. Karena fitan itu kaqita'il lailil muzlim. Kaqita'il lailil muzlim. Bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Antum enggak menyangka dari mana itu akan datang. Dan saya ulangi, belajar yang baik, yang tekun, walaupun kadang-kadang kami pihak ma'had karena berbagai kesibukan lupa mengontrol ikhwan mutazawijin dan mutazawijat. Karena berbagai kesibukan dan kegiatan yang ada. Dengan segala kelemahan yang ada pada kami, kadang-kadang kami lupa. Sehingga minta tolong, jangan, gak perlu diabsen-absen. Jadikanlah majlis-majlis ilmu itu adalah suplemen utama bagi kita. Makanan pokok iman kita. Kita yang butuh kepada majalis al-khair. Kita butuh kepada majalis al-khair. Belajar yang rajin, belajar yang rajin. Hakadha ayuhas salafiyun. As'alullaha rabbal arshil karim. Ayu'idhani wa'iyyakum min syarril fitan. Wa yarzuqani wa'iyyakum al-ilman nafi' wal-amal bihi. بالخصوص عند حلول الفتن امين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Setelah kita menyelesaikan kitab Usul Al-Iman karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, tentunya tidaklah kita menuntaskan pembacaan dan pembahasan kitab tersebut kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian kita ke depan, ada kemungkinan kita akan kembali kepada pembahasan kitab Asy-Syari'ah karya Imam Muhammad bin Husain Al-Ajurri rahimahullahu taala. Namun pada malam hari ini ada sebuah permasalahan penting yang mendorong saya untuk mengingatkan Ahlus Sunnah secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Karena permasalahan ini sangat erat kaitannya dengan nasib umat Islam di negeri ini secara khusus. Mungkin saja nasihat ini tidak didengar dan tidak dimanfaatkan atau tidak bermanfaat bagi pihak-pihak tertentu. Namun dorongan untuk menunaikan tugas dan kewajiban menyampaikan teguran dan nasihat adalah motivator utama nasihat di malam hari ini. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Bahwa agama itu pokok dasar utamanya adalah berdiri di atas nasihat. Diulang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat tersebut? Qala lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Untuk siapa nasihat itu wahai Nabi? Beliau menjawab, nasihat itu yang pertama harus dilakukan karena Allah, ikhlas karenanya, mengharap ridhonya. Wali rasulihi, dan nasihat itu harus didasarkan di atas prinsip sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wali kitabihi, dan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran. Dan nasihat itu diberikan kepada seluruh umat dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Demikian nasihat itu disampaikan. Namun pada kesempatan kali ini, nasihat ini lebih ditujukan untuk keumuman kaum muslimin. Sekarang ini umat Islam dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Umat Islam sebagai kaum mayoritas di negeri ini dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Umat Islam memang banyak, bahkan mayoritas di negeri ini. Namun pada kenyataannya, umat Islam bukanlah pihak yang dapat menentukan dan mengambil kebijakan di negeri ini. Umat Islam dipermainkan, diperolok-olok oleh musuh-musuh Islam. Al-Quran sebagai kitab suci yang mulia, kitab suci terakhir yang Allah turunkan kepada Rasul terbaiknya dan penutup para nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata Al-Quran pun dihina, diolok-olok, dinistakan. Bukan hanya sekarang, bukan hanya sekali ini, tapi sudah berulang kali. Begitu juga An-Nabi alaihi salatu wassalam, Ar-Rasul yang mulia, dijadikan bahan tertawaan dalam banyak kesempatan. Sunnah-sunnah dan perintah-perintah beliau dipermainkan. Ini menimpa kaum muslimin di hari-hari ini di negeri kita ini. Musuh-musuh Islam seolah tidak ada lagi rasa segan terhadap umat Islam. Musuh-musuh Islam, kaum-kaum kufar, tidak lagi memiliki rasa takut terhadap kaum muslimin. Ini wajib menjadi bahan renungan bagi umat Islam semuanya, baik masyarakat umum maupun ulamanya, tokoh-tokoh masyarakatnya. Wajib untuk mengevaluasi kenapa terjadi hal ini. Kondisi ini mengingatkan kita kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad rahimahullah. Qala yushiku an tadaa'a 'alaykumul umam kama tadaa'a al-akalatu ila qas'atiha. Qulna amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum wala yaqdhifanna Allahu fi sudurikum al-wahn. Qulna wa ma al-wahn ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sudah sangat dekat masanya di mana umat-umat kufar selain muslimin akan memangsa dan mencabik-cabik umat Islam. Bagaikan orang-orang yang sedang lapar makan melalui satu bejana, beramai-ramai mereka berebut mengambil makanan yang ada di dalam bejana tersebut hingga tidak tersisa lagi. Mendengar berita ini dari Rasul alaihi salatu wassalam, tergambar di benak sahabat bahwa peristiwa ini terjadi dikarenakan kuantitas umat Islam sedikit, minoritas. Maka sahabat bertanya, apakah hal itu terjadi dikarenakan jumlah kami yang sedikit pada hari itu ya Rasulullah, jumlah umat Islam? Tidak, justru jumlah kalian pada hari itu besar, banyak, tetapi kalian tak ubahnya bagaikan buih yang dibawa oleh air bah, air banjir, membawa buih dan benda-benda lainnya yang tidak bermanfaat dan tidak diharapkan oleh manusia, tidak ada manfaatnya, tidak kokoh, rapuh, dan pasti pada hari-hari itu Allah akan cabut, Allah akan tiadakan rasa takut kepada kalian dari dada-dada musuh-musuh kalian, yakni musuh-musuh Islam sudah tidak lagi memiliki rasa takut terhadap kaum muslimin. Berbuat seenaknya, berucap seenaknya, menghina seenaknya, membolimi seenaknya, wala yanzi'annallahu min suduri